0: disebut efek dari sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menurut BMKG mencapai 5.000 kaki tingginya dari permukaan. Sementara itu, angin bertiup cukup kencang yaitu 17 knot dengan tinggi gelombang berkisar antara 1 sampai dengan 1,5 meter. Pengoperasian KRI Kerambit 627 milik TNI Angkatan Laut dengan panjang 60 meter ini diharapkan mampu mengantisipasi ketinggian gelombang yang ada di sekitaran Pulau Sertung yang sempat menjadi hambatan pada pencarian di hari kedua kemarin. Setelah mengarungi perairan Selat Sunda sejauh 40 nautical mile, akhirnya kami tiba di area pencarian yaitu sekitar 14 nautical mile dari Pulau Sertung pada pukul 12 siang. Lokasi ini merupakan area terluar dari area pencarian hari ini yang dibagi ke dalam 6 titik operasi. Sejumlah keluarga korban meyakini 5 jurnalis dan awak kapal serta pemandu berada di sekitar Pulau Sertung mengacu pada komunikasi terakhir yang diterima pada pukul 18.13 Senin sore lalu. Menurut Komandan KRI Kerambit 627 Letkol Laut Maladi Hanjayani, saat ini tim SAR melakukan penyisiran dan pemantauan mencari tanda-tanda keberadaan para korban dengan menggunakan metode pencarian paralel track search. Artinya kapal bergerak menyusuri area SAR dengan metode zigzag 90 derajat sesuai dengan area yang telah ditentukan. Pengamatan visual dan elektronik melalui radar juga dilakukan untuk mendapatkan sinyal dari speedboat Arupadatu yang digunakan korban pada Senin lalu. Meski demikian, setidaknya hingga Kamis siang tanda-tanda keberadaan para korban belum terlihat. Dari titik ini, kita bisa melihat dengan jelas Pulau Sertung yang ada di ujung sana dan di seberangnya adalah Gunung Anak Krakatau yang jarak di antara keduanya hanya sekitar 2 km saja. Operasi pencarian ini menjadi semakin berisiko, bukan hanya karena semakin sore gelombangnya semakin tinggi, tetapi juga karena erupsi Gunung Anak Krakatau masih terjadi. PVMBG mencatat erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 44 mm dan durasi 17 detik pada pukul 9.10 Kamis pagi. Hingga 10 September, Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Artinya masyarakat tidak diperbolehkan untuk mendekat ke arah Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km. Jika tidak ada hambatan berarti, operasi pencarian ini masih akan terus dilakukan sepanjang hari sambil berharap kabar baik akan didapatkan oleh keluarga korban. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, perairan Selat Sunda.
1: Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta-Bogor, layanan komuter lain stasiun Tanjung Priok Jakarta Kota untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis pagi. Hal tersebut membuat pengguna KRL senang karena bisa menikmati rangkaian yang lebih nyaman dengan tarif KRL biasa.
2: Rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta kini melayani penumpang di stasiun Tanjung Priok dengan jurusan Jakarta Kota pada Kamis pagi. Rangkaian dengan tempat duduk lebih bagus ini membuat penumpang senang karena hanya perlu membayar senilai tarif KRL seharga Rp3.000. Rangkaian dinilai membuat perjalanan lebih nyaman karena sebagian besar penumpang dapat memperoleh tempat duduk.
3: Ibu, saya kaget ketika pagi-pagi tadi kok ini ada kereta bandara di sini apa salah atau saya naiknya salah atau bagaimana? Jadi saya kaget juga. Ternyata ya memang dari Kampung Bandan ke sini keretanya ini.
4: Belum pernah, justru malah tadi agak kaget gitu udah sampai. Pas mau naik kereta, loh kok modelnya kayak gini? Karena saya pribadi delas naik kereta pun masih yang biasa gitu kan, yang duduknya di samping-samping ya, dan banyak tangan-tangan yang buat di atas gelantung gitu. Jadi tadi agak kaget, ini bener gak ya kereta tujuan kita bukan antar kota, dan ternyata memang bener.
2: Penggunaan rangkaian Basuta di lintas Tanjung Priok Jakarta Kota merupakan penyesuaian sementara karena KRL sebelumnya digunakan untuk penambahan 13 perjalanan komuter lain Jakarta Bogor imbas adanya perawatan sarana KRL.
5: Dengan penambahan

0: Tambahan ini, total perjalanan komuter lain Jabodetabek kini kembali menjadi 1.061 perjalanan per hari dari sebelumnya 1.048 perjalanan. Penambahan perjalanan komuter lain Bogor dilakukan melalui pengaturan pola pengedaran rangkaian, salah satunya dengan mengoperasikan rangkaian yang sebelumnya melayani lintas Tanjung Priok untuk melayani perjalanan komuter lain Bogor. Dengan demikian, untuk sementara waktu layanan komuter lain Tanjung Priok akan menggunakan rangkaian komuter lain Basuta.
1: Pengguna KRL diimbau memantau informasi jadwal terkini melalui aplikasi C-Access atau Access by KAI. Gunawan Sugro, Jakarta.
2: Kelangkaan beras premium dikeluhkan masyarakat, gerai retail modern melakukan pembatasan pembelian. Simak informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kemarau panjang memukul para petani sayur mayur. Di Magetan, Jawa Timur, puluhan hektar ladang tomat dan cabai gagal panen akibat kebun mereka kekeringan. Dampak dari petani gagal panen, harga cabai rawit meroket dua kali lipat, menyentuh harga Rp70.000 per kilogram.
1: Di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis pagi di pasar tradisional Pergirikan Surabaya, harga cabai rawit terpantau naik dua kali lipat. Dari sebelumnya seharga Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar setengah bulan terakhir. Kondisi musim kemarau diduga turut memicu buruknya hasil panen, hingga pasokan ke pedagang merosot tajam.
2: Sekitaran setengah bulan.
3: Setengah bulan, ya. Naik berapa persen, Bu, dari sebelumnya?
2: Naiknya itu biasanya 45-50.
3: Sekarang 70. Sebelumnya berapa? Sebelum naik itu berapa harganya?
2: 35, 40, 45, 50.
1: Penyebab harga cabai naik akibat gagal panen benar adanya. Di Magetan, Jawa Timur, pada Senin 7 September, terpantau sejumlah kebun cabai dan tomat mengalami kekeringan hingga membuat kualitas panen memburuk. Bahkan akibat rusaknya tanaman cabai dan tomat karena mengering, hasil panen merosot tajam.
4: Tidak dapat musim ini, para petani sama rugi, Mas. Sebabnya kurang air. Tanaman terong, tomat, cabai, itu banyak yang gagal panen.
5: Tanam itu memang sudah musim kemarau. Jadi ini nanam sudah hujan, boleh air hujan itu hanya satu kali kurang lebihnya, satu kali saja. Sampai sekarang belum hujan.
1: Akibat rusaknya tanaman cabai dan tomat, sejumlah petani mengaku mengalami kerugian meski harga cabai tengah tinggi. Para pedagang dan petani hanya bisa berharap musim kemarau segera berlalu agar tanaman sayuran mereka bisa tumbuh normal dan harga kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kelangkaan beras premium di sejumlah gerai retail modern dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan oleh masyarakat. Akibat kelangkaan ini, gerai retail modern bahkan melakukan pembatasan jumlah pembelian beras premium. Namun kondisi berbeda terjadi di gerai Transmart yang masih memiliki stok beras premium melimpah sehingga konsumen bisa membelinya.
6: Tim Liputan CNN Indonesia melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait kondisi ketersediaan beras premium di sejumlah gerai retail modern di Jakarta Selatan. Dari kunjungan tersebut, kami menemukan stok beras premium di sejumlah gerai retail modern memang nampak mulai menipis, terlihat dari kosongnya rak pajangan beras premium di dalam gerai tersebut sejak beberapa hari terakhir. Akibat kelangkaan, sejumlah gerai retail modern memasang pengumuman yang membatasi pembelian beras premium hanya bisa dilakukan maksimal 1 atau 2 sak per konsumen perharinya. Kondisi ini tentu membuat warga merasakan dampak langsung dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari akibat sulitnya mendapatkan beras kemasan 5 kg di toko modern terdekat.
7: Keberatan sih ya, udah biasa beli yang premium. Semoga aja langkahnya nggak lama-lama lah.
8: Nggak dikurangin sih, paling ini Kak, menggunakan cara lain. Kayak misal biasanya beli di Indomaret, Alfamart, dan toko lainnya bisa diganti ke warung-warung kecil gitu, kayak beli kiloan.
6: Meskipun demikian, di tengah kelangkaan yang melanda sejumlah gerai retail modern lainnya, kondisi berbeda justru terjadi di jaringan retail Transmart, di mana stok beras terpantau melimpah dan aman tanpa ada pembatasan jumlah pembelian bagi setiap konsumen.
9: Untuk Transmart so far, alhamdulillah sih memang kondisinya memang normal ya. Jadi memang terkait dengan stok juga tidak perlu dikhawatirkan. Contoh di belakang ini juga kita semua yang premium juga ready semua dan tidak ada pembatasan. Artinya memang masih kondisi normal ya. Termasuk juga beras yang dari Bulog SPHP-nya juga kondisinya kita normal. Jadi saya juga baru tahu nih isu yang beredar bahwa di modern market ada pembatasan dan kelangkaan, dan alhamdulillah sebetulnya di Transmart kita masih kondisi normal.
6: Mengingat saat ini sejumlah retail modern lainnya masih bergelut dengan ketidakpastian pasokan, langkah konkret dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk menstabilkan kembali harga serta distribusi beras secara nasional tentu sangat ditunggu. Meski demikian, masyarakat tidak perlu cemas dalam memenuhi kebutuhan pangan utama mereka setiap hari, karena ada sejumlah alternatif yang bisa dipilih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
0: Pemprov DKI Jakarta menargetkan dalam 5 tahun mendatang, kabel udara di Jakarta akan direlokasi ke bawah tanah. Sejauh ini pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu ini sudah mencapai 41 km.
10: Kabel udara yang melintang di jalanan Jakarta membuat wajah ibu kota semakin terlihat semrawut. Bukan hanya itu, kabel udara juga telah beberapa kali memakan korban warga terjerat. Karena itulah, Pemprov DKI Jakarta berupaya menata kabel udara ini dengan merelokasinya ke bawah tanah. Menurut Dinas Bina Marga, pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT telah mencapai 41,7 km. Target utamanya, dalam 5 tahun mendatang, seluruh kabel udara di Jakarta telah tertata dan direlokasi ke bawah tanah.
11: Dan kalau waktu 5 tahun, saya yakin pasti bisa dilakukan. Karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga, tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
10: Namun demikian, masih ada kendala relokasi kabel udara jaringan listrik atau PLN. Pihak PLN harus memastikan keamanan jaringan bawah tanah dan penyalurannya ke pelanggan.
12: Pertama terkait aspek keselamatan tadi gitu kan. Karena untuk menurunkan ini, tidak hanya kita menggelar SKTR-nya, tetapi kita juga harus membuat panel-panel box untuk disalurkan ke pelanggan-pelanggannya. Ini kita lagi mendesain, kita lagi uji coba di

0: beberapa tempat di Jakarta ini, kalau itu sudah baik dan secara keselamatan itu bisa menjamin gitu, nanti kita akan terapkan.
1: Selama masa pembangunan jaringan utilitas akan terjadi hambatan akibat galian di jalan raya. Pihak Dinas Bina Marga dan Dishub DKI akan mensosialisasikan terkait rekayasa lalu lintas dan pengaturan jalan raya. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Air menyembur dari drainase di bawah jalanan kota Nagoya, Jepang menyebabkan banjir. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Di tangan Endang Mintarja, kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
1: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Kita ke mancanegara, tekanan terhadap Israel kembali meningkat. 12 negara termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada pada 8 September sepakat memperketat pembatasan perdagangan dengan permukiman Israel di tepi barat. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya ekspansi permukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina yang dinilai semakin mengancam peluang terwujudnya solusi dua negara.
5: Tekanan diplomatik terhadap Israel kembali meningkat. Sebanyak 12 negara menyatakan akan memperketat pembatasan perdagangan terhadap perusahaan atau entitas yang beroperasi maupun mendukung permukiman Israel di tepi barat yang diduduki. Ke-12 negara tersebut adalah Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Sementara Inggris, Prancis, dan Kanada menyatakan akan memperkenalkan kebijakan nasional untuk melarang perdagangan barang yang diproduksi di permukiman Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, mengatakan negaranya tidak bisa lagi hanya mengecam ketidakadilan dan penderitaan, tetapi harus mengambil tindakan. Di hadapan Parlemen Inggris, Miliband menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap perluasan permukiman yang melanggar hukum.
6: Today we refuse to be bystanders to further suffering and to the destruction of the two-state solution. We call out what is unlawful. We act on the import of goods from illegal settlements. We ban advertising of illegal settlements. We act on services to prevent new settlement expansion. We act on settler violence. We support accountability for what has happened in Gaza. And we pledge to galvanize the international community to confront the ongoing and urgent humanitarian crisis.
5: Langkah Inggris, Prancis, dan Kanada langsung mendapat penolakan keras dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel,

0: Gideon Sar menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri Israel. Israel bahkan mengumumkan serangkaian tindakan balasan terhadap Inggris.
1: The accusations made today by the Foreign Secretary in the British Parliament were outrageous lies. Let me make this clear from the outset. We have nothing against the British people. We know that we have many friends in Britain. Unfortunately, a hostile Labour government is in office, systematically acting against the State of Israel, and it has left us with no choice but to finally respond to its hostile actions.
0: Saat mengatakan Israel akan menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang selama ini menjalankan fungsi diplomatik terkait otoritas Palestina di tepi barat. Israel juga menyatakan Inggris tidak lagi akan berpartisipasi dalam misi koordinasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk Gaza. Sejumlah pejabat Inggris dan warga negara lainnya juga disebut akan dilarang memasuki Israel.
2: Air menyembur dari drainase di bawah jalanan kota Nagoya pada Selasa menyebabkan banjir, terekam kamera amatir. Sementara di Antalya, Turki, seorang wanita histeris melihat rumahnya habis dilalap api saat kebakaran memasuki area permukiman.
3: Kamera amatir warga merekam momen saat air menyembur beberapa meter ke udara dari saluran drainase di Nagoya, Jepang pada Selasa. Semburan ini menyebabkan banjir serta lalu lintas tersendat di sejumlah kota di Jepang bagian tengah. Selain itu, Nagoya juga tengah dilanda curah hujan tinggi sejak 8 September. Hal ini membuat sungai Weda meluap hingga menyebabkan banjir dan menggenangi sejumlah rumah dan merusak permukaan jalan. Layanan kereta api bawah tanah juga dihentikan dan membuat para pengguna terlantar. Jelang pembukaan Asian Games pada 19 September 2026, sekitar 3.500 orang kini diungsikan ke tempat darurat, sementara 400 atlet dan staf Asian Games dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Meski demikian, otoritas kota Nagoya menyatakan tidak ada kerusakan besar pada venue pertandingan. Tak kuat melihat rumahnya habis terbakar, seorang wanita menangis histeris di dekat lokasi kebakaran di Provinsi Antalya, Turki pada Selasa. Kebakaran bahkan membuat langit Antalya berubah oranye dan warga yang masih berada di rumah segera dievakuasi. Menurut media Turki, upaya besar dikerahkan dengan melibatkan lebih dari 1.000 personel dan 165 mobil pemadam kebakaran. 8 orang dilarikan ke rumah sakit akibat terdampak kebakaran, sementara keluarga dari 254 rumah di 4 wilayah Aksu dan Kepes juga telah dievakuasi.
2: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Victor Pangaribuan, terima kasih. Sampai jumpa.

Seorang sopir mobil Alphard menjadi sasaran amuk massa setelah diduga melakukan tabrak lari di Jalan Menur Pumpungan, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu sore. Sebelumnya, sopir bernama Yusuf ini terlibat tabrakan dengan dua mobil. Warga dan pengendara yang melihat

0: Sakit, pengakuannya sakit. Kurang enak badan disampaikan demikian.
1: Berarti habis minum obat.
0: Habis minum obat.
2: Kasus ini kini ditangani Satlantas Polrestabes Surabaya. Sementara itu di Tangerang Banten viral dua pengendara mobil terlibat keributan di stasiun pengisian kendaraan listrik umum di kawasan Suvarna Sutra. Dalam video amatir terlihat seorang pria memakai kaos putih menghampiri pria yang mengenakan baju hitam. Keduanya sempat terlibat baku hantam hingga akhirnya dilerai petugas keamanan yang ada di lokasi SPKLU. Kasih Humas Polresta Tangerang Ibda Trileksono yang dikonfirmasi pada Kamis siang membenarkan kejadian itu. Peristiwa dipicu oleh persoalan antrian pengisi daya kendaraan listrik.
3: Saat itu pelapor hendak melakukan pengecasan mobil listrik dan sudah memindai antrian melalui barcode. Lalu pelapor tersebut tiba-tiba didatangi oleh orang tidak dikenal dengan nada tinggi, mengklaim telah mengantri terlebih dahulu. Saat itu terjadi cekcok adu mulut di mana pelapor mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam pelapor.
2: Polisi telah melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP serta mengumpulkan barang bukti termasuk rekaman CCTV dan meminta keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Good morning. Pagi ini kami menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang baru, penting dan menarik lainnya bersama saya Bini Dermawan
5: dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Puluhan tenda basar UMKM di kota Batam rusak akibat diterjang angin puting beliung.
1: Angin kencang juga menerjang tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar siswa dan guru di SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
2: Inilah detik-detik angin puting beliung yang terjadi di lapangan sepak bola Legenda Malaka, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis siang. Angin dengan cepat berputar-putar menerbangkan atap rumah warga sekitar. Selain menerbangkan atap rumah warga, angin puting beliung juga merusak puluhan tenda basar UMKM yang disiapkan untuk memeriahkan acara Lembaga Adat Melayu. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Bata mengatakan, angin puting beliung yang berlangsung sekitar 15 menit itu terjadi akibat pertumbuhan awan lokal atau awan konvektif yang terjadi karena penguapan panas di kawasan itu.
3: Awan itu tertumbuh ada dua kita sebut. Awan konvektif itu dia tumbuh di wilayah itu sendiri, atau awan afektif bisa dari Sumbar melewati Riau sampai ke Kepri. Nah ini awan yang berada di wilayah lain, nah itu bisa menyatu, bisa mengumpul.
2: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pasca diterjang angin kencang, tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar siswa dan guru di SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, NTT, rata dengan tanah. Peristiwa terjadi saat para siswa dan guru sedang menggelar kegiatan belajar mengajar di bawah tenda. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian itu. Sejumlah siswa dan guru di SMP Negeri 1 Talibura mengumpulkan kembali material tenda darurat untuk dibangun. Gedung sekolah mereka rusak terdampak gempa Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Sebelumnya tenda belajar dibangun secara swadaya oleh orang tua siswa pada Senin 31 Agustus 2026 pasca gedung rusak akibat gempa Flores.
4: Kita diberi sedikit bantuan ya, seperti tenda tambahan. Ini juga karena uang dari terpal ini juga dikumpul oleh orang tua wali. Jadi bangunan bukan hanya terpal tapi kayu apa semua ini dikerjakan oleh orang tua wali.
2: Kini sebanyak 314 siswa terpaksa menempati tenda darurat pasalnya tidak ada alternatif tempat untuk kegiatan belajar mengajar di tengah tanggap darurat gempa Flores. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tim gabungan pencari jurnalis yang hilang di perairan dekat Gunung Krakatau menemukan rompi pelampung di sebelah barat perairan Cikoneng.

0: Labuan, Banten.
1: Ya, meski demikian belum bisa dipastikan apakah pelampung ini berasal dari para jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak.
2: Memasuki pencarian hari ketiga pada Kamis kemarin, anggota TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam tim SAR pencarian 5 jurnalis dan awak kapal menemukan rompi pelampung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten pada Kamis sore. Selain itu ditemukan pula sebuah dapra kapal atau peredam benturan di area yang sama. Ditemui di dermaga Marina Carita, Komandan Lanal Banten Letkol Wawan Subagio menyatakan belum bisa memastikan temuan ini berasal dari kapal cepat Arupa Datu 1 yang membawa 5 wartawan saat meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dalam pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan menerjunkan sejumlah kapal untuk melakukan pencarian di perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban. Salah satunya dengan menggunakan KRI Kramit 627 milik TNI AL. Kapal ini bertolak dari dermaga Indah Kiat Merak, Banten pada Kamis pagi menuju Pulau Sertung, Lampung. Selain penyisiran visual, pengamatan elektronik melalui radar juga terus difokuskan untuk menangkap sinyal dari speedboat Arupa Datu. Namun hingga Kamis siang, belum ditemukan petunjuk maupun tanda-tanda keberadaan para korban. Sementara itu, sebelum berangkat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 jurnalis sempat berkumpul dan berkomunikasi dengan sejumlah rekan pewarta foto. Salah satunya M. Bagus Koirunas yang dikenal dekat dengan sesama pewarta foto di Banten. Bagus dan 4 jurnalis lainnya kemudian berangkat dari Carita, namun komunikasi terputus di tengah perjalanan. Di antara rekan yang sempat bertemu dengan Bagus adalah Diki Okto Mulyadi, pewarta foto freelance yang bekerja untuk sejumlah media internasional.
3: Apakah serius Gus untuk artinya untuk ke tengah? Dan dia menjawab, iya bang, serius saya mau ke tengah. Gus, resiko itu sangat besar mengingat sekarang cuaca itu sangat tidak bersahabat dan kita juga harus mematuhi beberapa lembaga-lembaga yang mengeluarkan peringatan-peringatan dengan SOP yang sudah dibuat sama mereka. Ada kalimat yang benar-benar belum pernah dia ucapkan ke saya. Dia ketika bertemu saya, jujur kita bertemu memang enggak begitu lama, paling hampir sekitar 3 tahun 4 tahunan mungkin ya, berteman sebagai fotografer gitu kan. Dia belum pernah yang namanya bilang pamit. Dia belum pernah bilang pamit, tapi ketika itu dia bilang, "Bang, gua pamit." Akhirnya apa? Dengan refleks saya tepis. Saya tepis tangannya beliau. Saya tepis. "Apa sih lu? Pamit-pamit segala. Gak usah pamit-pamit. Lu berangkat sekarang. Lu tadi udah janji ke gua mau balik malam."
2: Hingga hari ini, keberadaan 5 jurnalis dan 3 orang kru serta pemandu dalam rombongan masih dalam pencarian. Operasi SAR terus dikembangkan dengan memperluas sektor penyisiran. Tim Liputan, CNN Indonesia, Pandeglang, Banten.
0: Warga Desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter, sementara di bagian dalam lebar gua sekitar 3 meter.
1: Selain gua ini juga ditemukan 2 gua lain yang ada di sekitar lokasi. Hasil peninjauan dinas terkait memastikan gua ini merupakan gua alami.
4: Inilah penampakan gua yang berada tepat di sisi kanan rumah Ngatimin, warga desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter tepat di samping pintu belakang rumah. Meski terlihat kecil, orang dewasa masih bisa masuk ke dalam. Di bagian dalam, terlihat rongga alami dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter dan lebar sekitar 2,5 hingga 3 meter. Ngatimin mengaku keberadaan gua diketahui sejak tahun 1994 saat ia sedang menambang batu di lokasi yang kini menjadi rumahnya. Alat yang digunakannya jatuh ke dalam lubang. Setelah batu-batu di sekitarnya dibongkar, terlihatlah rongga gua.
5: Ini saya menemukan ya, saya bongkar ya. Saya mengambil betel. Betel itu gaman saya bekerja itu loh.
6: Oh, untuk cari
5: ya,
6: batu.
5: Cari batu itu. Lalu saya bongkar ya sekian ini. Lalu saya senter itu di dalamnya tidak mempan, tidak murup senter itu.
4: Pemerintah Desa Andonosari telah melaporkan keberadaan gua tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
6: Kita sudah melaporkan ke dinas terkait, terutama di ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait adanya adanya penemuan gua oleh warga Desa Andonosari ini. Harapan kita segera ada upaya dari dinas terkait untuk segera melakukan tindakan di gua tersebut.
4: Dari hasil peninjauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diketahui di lokasi terdapat 3 gua. Satu gua berada tepat di samping rumah warga, sedangkan 2 gua lainnya berada tidak jauh dari lokasi gua pertama. Namun, belum diketahui apakah ketiga gua saling terhubung. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: LRT Jakarta relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba secara bertahap sebelum layanan resmi dibuka untuk masyarakat umum.
1: Ya, nantikan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Good Morning.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
6: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
3: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
7: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokes-nya itu.
3: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta Bogor, layanan komuter lain stasiun Tanjung Priok Jakarta Kota untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi ini membuat pengguna KRL senang karena bisa menikmati rangkaian yang lebih nyaman dengan tarif KRL biasa.
2: Sementara LRT Jakarta Relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba secara bertahap. Uji coba dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan layanan sebelum resmi dibuka untuk masyarakat umum.
3: Pengalaman berbeda dialami penumpang di stasiun Tanjung Priok dengan jurusan Jakarta Kota pada Kamis pagi. Mereka bisa menikmati rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif harga KRL biasa. Dengan tempat duduk yang lebih bagus dan premium, perjalanan penumpang menjadi lebih nyaman.
4: Saya kaget ketika pagi-pagi tadi, kok ini ada kereta bandara di sini, apa salah atau saya naiknya salah atau bagaimana? Jadi saya kaget juga. Ternyata ya memang dari Kampung Bandan ke sini keretanya ini gitu.
5: Senang banget sih, alhamdulillah jadinya kan bisa duduk ya. Terus juga saya lihat sih dari perjalanan tadi pagi minim yang berdiri gitu.
3: Pihak KAI Komuter menjelaskan penggunaan rangkaian Basuta di lintas Tanjung Priok Jakarta Kota merupakan penyesuaian sementara. Hal tersebut dikarenakan KRL sebelumnya digunakan untuk penambahan 13 perjalanan komuter lain Jakarta Bogor imbas adanya perawatan sarana KRL.
6: Untuk sementara waktu, layanan komuter lain Tanjung Priok akan menggunakan rangkaian komuter lain Basuta. Sementara itu, terdapat penyesuaian jadwal perjalanan komuter lain Basuta dari sebelumnya 70 perjalanan menjadi 52 perjalanan mulai tanggal 10 September 2026.
3: Pengguna KRL diimbau memantau informasi jadwal terkini melalui aplikasi C-Access atau Access by KAI. LRT Jakarta Relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba mulai dari stasiun Kelapa Gading menuju stasiun Manggarai Kamis petang. Dalam uji coba ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan seluruh sistem dan layanan berjalan dengan baik, sekaligus menampung masukan dari masyarakat. Uji coba akan dilakukan dalam 3 tahap dari tanggal 10 hingga 30 September 2026. Tahap pertama melibatkan undangan termasuk media. Tahap kedua melibatkan komunitas dan masyarakat yang sudah terregistrasi. Dan tahap terakhir dibuka untuk masyarakat umum.
7: Untuk kita melakukan uji coba untuk penyempurnaan layanan. Jadi nanti uji coba ini kita menginginkan adanya masukan, saran, pendapat masyarakat, apa sih yang kurang, sehingga nanti pas saat pelaksanaannya itu bisa terpenuhi semua.
3: Dalam uji coba ini, penumpang belum dikenakan biaya. Pengguna diberikan kartu uji coba sistem tiketing, termasuk mekanisme tap-in dan tap-out. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Musim kemarau berkepanjangan di sejumlah wilayah Banten bukan hanya memicu krisis air bersih, tapi juga memunculkan fenomena unik. Di Lebak, surutnya air Waduk Karian membuat sisa-sisa kampung lama yang tenggelam kembali muncul ke permukaan.
1: Sementara di Kabupaten Tangerang, ratusan warga harus mengantri demi mendapatkan pasokan air bersih. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
8: Kondisi kekeringan membuat permukaan air Waduk Karian di Kabupaten Lebak, Banten terus surut. Surutnya air membuat bekas permukiman di Kampung Somang yang lama tenggelam kini kembali muncul ke permukaan. Tembok dinding dan bekas fondasi rumah masih terlihat jelas menjadi jejak kehidupan warga masa lalu sebelum kawasan ini dijadikan kenangan waduk.
9: Ya, semakin surut, nama surut aja ininya gitu kan, airnya gitu.
8: Kemunculan kembali kampung lama ini menjadi gambaran nyata betapa drastisnya penurunan debit air waduk akibat kemarau. Sementara itu, dampak kemarau juga dirasakan ratusan warga Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Sumur bor warga sudah kering sejak satu pekan terakhir. Dengan membawa ember dan jerigen, sebanyak 207 kepala keluarga tampak sabar mengantri teratur untuk mendapatkan bantuan 8.000 liter air bersih dari BPBD dan Polsek Paku Haji. Penyaluran dilakukan secara bergilir agar seluruh warga mendapatkan pasokan dan tetap tertib.
10: Bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Di sini terdapat 207 KK dan sekitar 600 jiwa warga yang terdampak kekurangan air karena musim kekeringan yang begitu.
8: Bantuan air bersih ini sangat membantu warga dibanding harus membeli air isi ulang yang memberatkan ekonomi mereka. Kepolisian dan BPBD memastikan distribusi air akan dilakukan secara berkala selama kemarau masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Musim kemarau dimanfaatkan sejumlah warga di Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur untuk mencari butiran emas di Sungai Mahakam yang sedang surut.
1: Sementara di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, hasil tangkapan nelayan justru meningkat saat musim kemarau, khususnya ikan albacora atau tuna sirip panjang.

0: Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur membuat debit air Sungai Mahakam surut. Turunnya permukaan air membuat sejumlah bagian tepian sungai yang biasanya terendam menjadi terbuka dan dapat dimanfaatkan warga untuk mengolah material endapan. Warga Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara justru memanfaatkannya untuk mencari rezeki di bantaran Sungai Mahakam. Sejak pagi, puluhan warga memenuhi tepian Sungai Mahakam untuk mendulang emas secara tradisional. Warga mengaku hasil mendulang butiran emas tidak menentu. Terkadang mereka hanya mendapat beberapa miligram emas dalam sehari. Meski demikian, warga mengaku tetap akan mendulang emas selama debit air Sungai Mahakam masih surut. Para pendulang emas dadakan ini datang dari beragam profesi. Salah satunya adalah para petani yang terpaksa beralih profesi sementara waktu lantaran sawahnya kering akibat kemarau panjang. Kegiatan mendulang emas ini dilakukan demi menyambung hidup. Di lokasi terpisah, musim kemarau juga menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan Pacitan justru meningkat hingga 2 kali lipat dalam beberapa pekan terakhir, khususnya ikan tuna sirip panjang atau albacora. Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, pada Rabu sore ramai kapal-kapal bersandar untuk menurunkan hasil tangkapan setelah 10 hari melaut. Dalam sekali melaut, kapal bisa membawa ikan hasil tangkapan hingga puluhan ton. Ikan tuna selanjutnya diangkut menuju tempat pelelangan ikan. Meski hasil tangkapan ikan meningkat, nelayan tetap diminta untuk mewaspadai kondisi cuaca dan gelombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, nah Dea, kalau cuaca lagi panas begini, enaknya kita berburu yang seger-seger ya.
2: Benar, kayak aneka es buah yang ada di Kota Susu ini. Kita akan saksikan usai jeda berikutnya.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Di tangan Endang Mintarja, kampung sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan, berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah, menjadi tangan yang menanam harapan.
1: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri, dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Kali ini kami punya rekomendasi kuliner yang datang dari Batam. Di sana Anda bisa bersantai di tepi laut sambil menikmati aneka seafood. Salah satu kuliner yang direkomendasikan adalah sajian cumi hitam.
4: Nah, kalau dari Surabaya, Jawa Timur ada sajian nasi goreng nikmat. Namun yang membedakan adalah tambahan kulit ikan salmon yang renyah. Langsung saja kita lihat seperti apa penyajiannya.
5: Nasi goreng tentu sudah tidak asing lagi bagi jutaan warga plus 62. Comfort food yang satu ini seringkali jadi andalan bagi Anda yang bingung mau makan apa. Nah, kalau di Surabaya, Jawa Timur, seorang juru masak sebuah hotel di Jalan Bintoro membuat menu sederhana ini jadi kreasi mewah dengan menambahkan ikan salmon. Cara membuatnya pun cukup mudah, tumis bahan-bahan seperti bawang putih, telur hingga sayur-sayuran. Setelah itu, campurkan nasi putih dan sejumlah bumbu penyedap lainnya, lalu aduk hingga merata. Sajikan nasi goreng dalam mangkuk dengan irisan kulit salmon kriuk di atasnya.
6: Rasanya nggak kayak nasi goreng Indonesia ya, dia itu gurihnya itu mild, soft karena dia... Tadi aku lihat chefnya itu masaknya pakai butter, bawang putih, sama soyu. Jadi dia nggak pakai garam.
5: Untuk menikmati seporsi nasi goreng salmon ini, Anda cukup rogoh kocek sebesar Rp85.000.

0: tengah kondisi yang panas dan terik saat ini, memang paling enak bersantai di tepi laut menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyantap hidangan laut. Pengalaman ini bisa Anda nikmati di bawah jembatan 1 Parelang Kota Batam, Kepulauan Riau. Aneka seafood seperti lobster, udang, kepiting, kerang, cumi hingga ikan kerapu segar bisa Anda cicipi di kelong ini. Pilihan pengunjung akan dimasak langsung dalam kondisi fresh. Pilihan menu masakan seafood di sini bervariasi sesuai selera, seperti cumi masak hitam atau digoreng tepung, ada juga kerapu batu steam Hongkong, udang mala, ikan bakar, rajungan masak pedas, ikan asam pedas, dan pelengkap aneka sayuran.
1: Semuanya enak sih, cuma kalau kita kesini pasti kita tak pernah lupa coba cumi hitamnya. Kalau cumi hitamnya itu juara. Jadi kalau misalnya makan di sini pengen cumi, wajib cobain cumi hitam.
2: Sama kepiting ya?
1: Sama rajungan.
0: Untuk aneka minuman dihargai mulai dari belasan ribu rupiah. Sementara untuk sajian seafood dihargai per ons mulai dari 50 ribu rupiah. Kedai ini menggunakan bahan-bahan dari nelayan lokal, sehingga harganya menyesuaikan dengan jumlah penangkapan harian para nelayan ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Nah, kalau tadi itu menu untuk makan siang ya, udah ada ya. Nah, sekarang kita cari yang segar-segar, apalagi kalau cuaca panas. Kita masih nunggu musim hujan nih, Ben.
4: Betul.
3: Cuaca panas enaknya es buah ya, kayaknya ya.
4: Es buah ya?
3: Es buah.
4: Nah, bener banget ya. Saya ada rekomendasi nih, di Boyolali, Jawa Tengah ada es buah di pinggir sawah dengan topping yang melimpah. Ada juga es teler kekinian dengan rasa gurih yang segar. Cocok buat yang nggak terlalu suka dengan rasa manis.
3: Betul.
4: Kita lihat, ini dia liputannya.
5: Sebuah warung gubuk di pinggir sawah di Desa Tempursari, Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, tidak pernah sepi pembeli. Padahal hanya ada satu menu yang dijual di warung yang berjualan sejak tahun 2001 ini. Ya, ini es buah campur atau es buah koalisi. Ini dia isian semangkuk es yang selalu diburu warga. Ada potongan cincau hitam, kolang kaling, cendol, buah nangka, alpukat, dan buah naga. Kemudian diberi sirup merah, es serut, dan susu kental manis. Seger ya. Selain murah dan nikmat, suasana yang sejuk di pinggir sawah jadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan.
6: Rasanya pas ya, manisnya pas, gak terlalu manis. Suasananya juga enak di pinggir sawah ya. Jadi, angin sepoi-sepoi, insya Allah.
5: Satu porsi es buah dengan isian melimpah dibanderol harga yang ramah di kantong. Tidak heran, banyak pembeli maupun pelanggan yang selalu kembali ke warung ini. Pada hari biasa, sedikitnya 200 porsi es buah bisa laris terjual. Sedangkan pada akhir pekan, bisa lebih dari 300 porsi terjual. Nah, kita bergeser ke kawasan alun-alun Pengging, Banyudono. Ada sebuah kedai es teler yang juga tidak pernah sepi pelanggan. Ini dia yang paling jadi favorit pelanggan. Segelas es teler creamy dengan beragam isian. Ada cincau hitam, agar-agar, melon, dan nutter coco, mutiara merah, potongan alpukat, dan nangka, kemudian disiram kuah creamy gurih dan legit. Perpaduan rasa manis dan segar gurih inilah yang membuat es teler ini jadi buruan pelanggan.
7: Ini cocok banget menurutku kalau buat aku, karena aku

0: yang nggak suka terlalu manis, ini cocok banget. Apalagi cuacanya sekarang itu baru panas, panasnya itu panas banget kalau siang ya.
1: Tidak hanya es teler original, ada juga es teler dengan topping buah durian yang semakin menambah kenikmatan.
2: Selain ada es teler yang original, di sini juga ada es teler durian nih, di duriannya ini, lihat ya. Coba kita ini ya, tuang ya ke dalam mangkuk. Nah, gimana ini? Pas satu ini penuh ya. Dan di sini ada isiannya ini. Ada alpukat, kemudian ada melon, ada nangka, dan tentunya ada durian ya. Oke, kita icip yuk.
3: Sama manis, sama manis juga. Yang ini manis, manis.
2: Manisnya itu pas, creamy ya. Jadi tidak terlalu manis, tapi manisnya itu pas. Jadi memang sangat cocok dinikmati dalam cuaca yang panas seperti ini.
1: Dalam sehari, pemilik kedai bisa menjual hingga 300 cup dan porsinya bisa meningkat saat akhir pekan. Dibanderol mulai dari Rp13.000 per gelas, es teler creamy dengan varian durian jadi pilihan tepat untuk menyegarkan tenggorokan di tengah panas terik. Taufik Tirvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Seorang pencuri di Klaten membobol kotak infak masjid menggunakan obeng.
5: Aksi pelaku menjadi viral. Simak selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Good Morning.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
2: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Di tangan Endang Mintarja, kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
1: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam detik-detik kecelakaan yang melibatkan dua pesepeda motor yang dikemudikan remaja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Selain itu, kecelakaan melibatkan dua truk juga terjadi di jalur Tengkorak, Wonosobo, Jawa Tengah. Momen menegangkan ini juga terekam kamera pengawas.
2: Kecelakaan melibatkan dua truk terjadi di jalur Tengkorak di ruas Jalan Paragan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Peristiwa terjadi ketika truk dengan muatan air mineral melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Diduga truk mengalami remblong hingga menabrak truk pengangkut pakan ternak. Pasca hantaman ini, truk box meluncur kencang di jalur turunan menghantam jalur penyelamat. Sementara truk pakan ternak oleng melintang di tengah.
3: Sejauh ini yang kita ketahui penyebab kecelakaannya adalah rem kendaraan dari truk box warna hijau ini tidak berfungsi dengan baik. Untuk sementara masih kita lakukan pendalaman terkait juga kepada driver dan seluruh saksi-saksi yang ada di jalan juga.
2: Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini, hanya saja kedua kendaraan mengalami kerusakan berat pasca insiden. CCTV merekam detik-detik kecelakaan antara dua pengemudi sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar di Desa Baru, Polewali Mandar. Kedua sepeda motor melaju dari arah berlawanan bertabrakan hingga mengakibatkan salah satu sepeda motor terpental. Akibatnya kedua pengendara mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan polisi pada Kamis siang, kecelakaan tersebut terjadi pada Senin. Dari hasil penyelidikan, penyebab kecelakaan lantaran salah satu pengendara tiba-tiba berbelok tanpa memperhatikan pengendara lain yang melaju dari arah berlawanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat menghabisi pria lanjut usia dengan batu. Tersangka sebelumnya mengonsumsi minuman keras serta puluhan butir obat terlarang.
1: CCTV merekam aksi pencurian di Klaten, Jawa Tengah, di mana seorang pencuri membobol kotak infak masjid menggunakan obeng.
2: Video aksi maling membobol kotak infak di Masjid Nurussalam, Desa Kotesan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah terekam CCTV dan viral di media sosial. Setelah berhasil membuka kotak infak, pelaku mengambil uang dari dalamnya lalu menyembunyikannya di dalam baju dan kabur. Menurut marbot masjid, akibat aksi maling pada Rabu 9 September itu, masjid kehilangan uang infak sekitar 2 juta rupiah. Diduga ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat tega menghabisi nyawa seorang pria lanjut usia dengan batu. Korban dihantam batu besar hingga kepalanya hancur. Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku hingga ke sungai. Masa yang emosi sempat menghakimi pelaku. Dalam rilis di Mapolres Garut, tersangka berbuat sadis karena kesal lantaran ditegur saat sedang mabuk oleh korban.
4: Motifnya hanya merasa tersinggung.
2: Dua terduga penadah sepeda motor model klasik curian seharga 45 juta rupiah diringkus tim reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Keduanya dibekuk saat tengah menunggu para penjual barang hasil kejahatan. Tersangka berinisial T dan KS merupakan komplotan penadah yang membeli sepeda motor model klasik hasil curian dari tersangka Teddy. Motor seharga 45 juta rupiah sebelumnya dicuri Teddy dari dalam rumah warga di kawasan Galur Johar Baru. Motor kemudian dijual kepada penadah seharga 5 juta rupiah. Aksi tersangka terungkap berkat rekaman CCTV. Dari rekaman terlihat aksi pelaku membobol rumah tetangganya dan membawa kabur sepeda motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 5 bayi orang utan ditemukan di hutan di Citrapur, Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal.
1: Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang!

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. 5 orang dinyatakan tewas dalam insiden ini.
1: Kebakaran juga terjadi di Ciuta, Spanyol. Beberapa mobil yang terparkir di luar sekolah terbakar. Insiden terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat.
2: Kapal feri MS June Aster terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina pada Rabu malam waktu setempat. Tim penyelamat mencoba mendekati kapal yang terbakar di tengah laut untuk mengevakuasi korban ke perahu yang lebih kecil. Gelombang dan arus laut yang kuat sempat menghambat operasi penyelamatan. Beruntung, 42 orang berhasil diselamatkan. Atas insiden ini, 5 orang tewas sementara 87 lainnya masih dinyatakan hilang. Hingga Kamis, asap masih mengepul dari kapal yang hangus terbakar. Dari daftar manifest kapal, kapal ini mengangkut sebanyak 117 penumpang dan 17 awak kapal. Kapal ini berangkat dari Besco di Manila dan sedang menuju Coron ketika kebakaran terjadi sekitar pukul 18.45 waktu setempat. Penyebab dari kebakaran masih diselidiki, sementara tim penyelamat masih terus mencari korban yang hilang. Namun media lokal setempat melaporkan bahwa ada dugaan kebakaran bermula dari ruang kargo. Kobaran api melahap beberapa kendaraan yang terparkir di luar sekolah Reina Sofia di Ciuta, Spanyol pada Rabu malam. Pihak kepolisian serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ciuta dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api. Insiden kebakaran terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat di kota Ciuta. Melalui insiden ini, petugas kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan serangkaian kebakaran yang melanda kota tersebut. Sampai saat ini, pihak berwenang belum dapat secara terbuka mengidentifikasi pelaku dan mengkonfirmasi apakah insiden-insiden terpisah ini saling berkaitan.
0: 5 bayi orangutan ditemukan di hutan Bicitrapur, Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal.
1: Sementara viral di media sosial, permukiman di kawasan Altai, Siberia, Rusia mendadak dipenuhi gerombolan kepik.
3: 5 bayi orangutan ditemukan di hutan Bicitrapur, Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Kepolisian bersama Biro Pengendalian Kejahatan Terhadap Satwa Liar kini menyelidiki asal-usul 5 orangutan tersebut. Setelah dievakuasi, 5 bayi orangutan dipindahkan ke Taman Zoologi Nandankanan di Bhubaneswar dan langsung menjalani karantina. 3 penjaga khusus ditugaskan merawat kelimanya dengan pemantauan sepanjang waktu. Mereka juga dilarang menangani satwa lain untuk mencegah resiko infeksi. Menteri Lingkungan dan Kehutanan Odisha menyebut jaringan perdagangan internasional bisa saja terlibat sebab orangutan bukan satwa asli India, melainkan berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Bayangkan membuka jendela tapi yang terlihat justru lautan kepik. Permukiman di kawasan Altai, Siberia, Rusia mendadak dipenuhi gerombolan serangga berwarna merah dan hitam itu. Rekaman memperlihatkan kepik merayap di sepanjang bingkai jendela setelah gerombolan serangga ini memenuhi sejumlah area. Fenomena terjadi saat cuaca mulai mendingin. Pihak cagar alam menjelaskan kepik berkumpul di dinding rumah, batu dan lokasi yang terkena sinar matahari untuk mencari tempat berlindung sebelum musim dingin. Meski terlihat seperti invasi, fenomena ini merupakan bagian dari siklus hidup kepik. Pihak cagar alam menyebut hanya sebagian kecil kepik yang mampu bertahan hidup melewati musim dingin yang ekstrim di Siberia.
1: Kita ke informasi lain, siapa yang menyangka ya kalau garuk-garuk badan kini bisa menjadi peluang bisnis. Ini di Cina ada layanan garuk badan menggunakan kuku buatan.
0: Iya, selanjutnya di Meksiko juga ada perayaan barter di Cholula. Para pedagang dan peserta bertukar barang menggunakan sistem barter. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, di Home TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Bini Dermawan.
1: Dan saya Dia Kartika. Have a great day. Stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.
3: Bye. Siapa yang sangka garuk-garuk badan kini bisa jadi peluang bisnis? Di Shenzhen, China, pengusaha 32 tahun bernama Zhang Xiaoqiao membuka layanan garuk badan untuk membantu pelanggan rileks, meredakan stres, dan membuat tidur lebih nyenyak. Di tokonya, pelanggan cukup berbaring santai, lalu terapis terlatih memberikan layanan garuk di berbagai bagian tubuh. Mulai dari punggung, kaki, hingga telapak tangan. Uniknya, para terapis menggunakan kuku buatan yang dibentuk khusus agar garukan terasa lembut dan nyaman. Ide ini muncul setelah Zhang melihat video di Douyin yang menampilkan orang saling menggaruk punggung. Melihat antusiasme warganet, Zhang pun menjadikannya peluang bisnis. Paket terpopuler dibanderol 289 yuan atau sekitar 760 ribu rupiah untuk layanan selama 80 menit. Berbagai kalangan ikut serta dalam perayaan barter tradisional di Plaza de la Concordia Cholula, Puebla, Meksiko. Dalam perayaan ini, para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar, namun tidak menggunakan uang, melainkan dengan menggunakan sistem barter.
4: Hasta esta fecha, una práctica milenaria ancestral que lo hacían nuestras abuelas y abuelos aquí en toda la región de México, en toda la Náhuac se practicaba el trueque, es decir, el intercambio con equivalencias justas.
3: Perayaan ini menjadi agenda yang diadakan setiap tahun di Cholula. Selain melakukan barter, beberapa pengunjung juga datang karena suasana yang menarik dalam perayaan ini. Perayaan ini memperlihatkan dunia bahwa bentuk perdagangan yang diwariskan leluhur dapat bertahan sebagai ruang di mana pertukaran terjadi tanpa uang sebagai alat tukar.

0: Tangis histeris dan kesedihan meliputi keluarga Miran, warga desa Sobontoro, Magetan, Jawa Timur. Miran, kakek 71 tahun, meninggal dunia setelah tak sengaja tercebur ke dalam sumur. Miran awalnya hendak masuk ke dalam sumur setelah ayam yang hendak disembeli lari dan masuk ke sumur. Jenazah Miran akhirnya dievakuasi oleh petugas BPBD menggunakan teknik vertical rescue dari kedalaman sumur 20 meter. Upaya evakuasi terkendala kedalaman dan ancaman gas beracun dari dalam sumur.
1: Informasinya kan menyembelih ayam. Ayam yang disembelih itu kan bergerak pola ya. Ternyata ayamnya itu jatuh di sumur. Kisaran jam 11 itu ayam itu diambil. Jadi dia pakai tangga yang terbuat dari besi itu. Kemungkinan terpleset atau apa, dia itu terjatuh.
0: Warga desa Kohot, Kabupaten Tangerang harus antre untuk mendapatkan air bersih bantuan BPBD. Sudah sepekan ini warga Kohot harus hidup berkekurangan air bersih akibat dampak musim kemarau. Perwakilan dari 600 warga akhirnya memberanikan diri melapor ke Polsek agar diberi bantuan dropping air bersih. Menyikapi harapan warga,

0: cucu pemilik kos yang baru tiba sempat cekcok dan mendorong ibu RT yang ikut dalam aksi unjuk rasa.
1: Di Koja, Jakarta Utara tidak terima ditegur karena menggunakan knalpot bising. Sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam.
2: Puluhan emak-emak di Ciracas, Jakarta Timur menggeruduk rumah kos pada Kamis sore. Dengan membawa poster dan pengeras suara, emak-emak menuntut rumah kos ditutup karena dijadikan sarang narkoba dan prostitusi. Saat demo berlangsung, cucu pemilik kos yang kesal mendorong ibu RT yang memimpin aksi penutupan rumah kos.
3: Bu, tadi didorong apa diapain, Bu?
4: Didorong.
3: Dorong doang. Hampir jatuh. Ibu RT berapa?
2: Sementara Lurah Cibubur yang datang ke lokasi mengakui, aksi demo merupakan kelanjutan dari rapat warga 2 hari yang lalu yang mendesak pengosongan rumah kos yang diduga menjadi sarang narkoba dan prostitusi. Hasilnya di lokasi ditemukan banyak alat kontrasepsi serta obat keras daftar G.
5: 2 hari yang lalu, bersepakat bahwa kos-kosan ini harus dikosongkan. Masyarakat mendapatkan informasi dan diindikasikan bahwa
2: selain itu, pada bangunan rumah kos juga ditempel stiker penyegelan penunggak pajak. Pasca demo, Polsek Ciracas, Jakarta Timur masih mencari kepastian adanya unsur pidana dari barang bukti obat keras dan alat kontrasepsi di area tempat kos. Diduga tak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Aksi penyerangan sempat rekam CCTV dan beredar di media sosial. Akibatnya 2 orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis.
6: Nah, kan itu awalnya ini, ber-ber motor di situ tuh, di depan. Gak lama, ada 2 motor di sini. Yang pertama satu motor nyamperin, terus yang keduanya nyamperin selang beberapa detik. Yang pertama langsung dilempar rokok, yang kedua ditunjuk-tunjuk, yang ketiga langsung dibacok.
2: Jalan Raden Inten Raya Duren Sawit, Jakarta Timur mengalami kerusakan parah setelah badan jalan ambles dan membentuk lubang besar. Kerusakan terjadi setelah truk bermuatan pasir melintas dan terperosok. Kini kerusakan jalan semakin meluas bahkan hampir menutup seluruh badan jalan.
7: Itu sih pas saya lagi waktu bawa sewa, saya lihat rencana mau belok ke kiri. Tapi pas saya lihat tuh ada mobil truk bawa barang apa, material apa. Ambles gitu.
8: Amblesnya parah, Pak.
7: Ya, waktu sih bawa ambles belum seperti ini, bawa ambles mendem sebelah kayak banyak.
2: Warga sangat menyayangkan belum adanya perbaikan jalan hingga Kamis sore. Warga berharap kerusakan jalan di jalur alternatif ini segera diperbaiki. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemprov DKI Jakarta menargetkan dalam 5 tahun mendatang, kabel udara di Jakarta akan direlokasi ke bawah tanah.
1: Ya, sejauh ini pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu ini sudah mencapai 41 km. Selama pembangunan, warga diminta maklum dengan beberapa dampak termasuk gangguan perjalanan.
9: Kabel udara yang melang-melintang di jalanan Jakarta membuat wajah ibu kota semakin terlihat semrawut. Bukan hanya itu, kabel udara juga telah beberapa kali memakan korban warga terjerat. Karena itulah, Pemprov DKI Jakarta berupaya menata kabel udara ini dengan merelokasinya ke bawah tanah. Menurut Dinas Bina Marga, pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT telah mencapai 41,7 km. Target utamanya, dalam 5 tahun mendatang, seluruh kabel udara di Jakarta telah tertata dan direlokasi ke bawah tanah.
10: Dan kalau waktu 5 tahun, saya yakin pasti bisa dilakukan. Karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga, tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
9: Namun demikian, masih ada kendala relokasi kabel udara jaringan listrik atau PLN. Pihak PLN harus memastikan keamanan jaringan bawah tanah dan penyalurannya ke pelanggan.
11: Pertama terkait aspek keselamatan tadi gitu kan. Karena untuk menurunkan ini, tidak hanya kita menggelar SKTR-nya, tetapi kita juga harus membuat panel-panel box untuk disalurkan ke pelanggan-pelanggannya. Ini kita lagi mendesain, kita lagi uji coba di beberapa tempat di Jakarta ini. Kalau itu sudah baik dan secara keselamatan itu bisa menjamin gitu, nanti kita akan

0: diterapkan.
1: Selama masa pembangunan jaringan utilitas akan terjadi hambatan akibat galian di jalan raya. Pihak Dinas Bina Marga dan Dishub DKI akan mensosialisasikan terkait rekayasa lalu lintas dan pengaturan jalan raya. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat menghabisi pria lanjut usia dengan batu.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat menghabisi pria lanjut usia dengan batu. Tersangka sebelumnya mengonsumsi minuman keras serta puluhan butir obat terlarang.
2: Sementara itu dua terduga penadah sepeda motor model klasik curian seharga 45 juta rupiah akhirnya diringkus aparat Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Keduanya dibekuk saat tengah menunggu penjual barang curian di pinggir jalan.
3: Ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat menghabisi pria lanjut usia dengan batu. Korban dihantam batu besar hingga kepalanya hancur. Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku hingga ke sungai. Masa yang emosi sempat menghakimi pelaku. Dalam rilis di Mapolres Garut, tersangka berbuat sadis karena kesal ditegur saat sedang mabuk oleh korban. Polda Jambi menindak 6 perkara penyalahgunaan BBM ilegal dalam kurun waktu 2 pekan. Dari penindakan tersebut, polisi menyita 22.800 liter minyak dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Para tersangka ditangkap dari sejumlah lokasi di antaranya Sungai Bahar, Jaluko, Alam Barajo, Kota Jambi, dan Mestong. Petugas juga menyita 6 kendaraan serta barang bukti minyak mentah, bensin olahan, dan BBM solar. Dua terduga penadah sepeda motor model klasik curian seharga 45 juta rupiah diringkus tim Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Keduanya dibekuk saat tengah menunggu para penjual barang hasil kejahatan. Tersangka berinisial T dan KS merupakan komplotan penadah yang membeli sepeda motor model klasik hasil curian dari tersangka Teddy. Motor seharga 45 juta rupiah sebelumnya dicuri Teddy dari dalam rumah warga di kawasan Galur, Johar Baru. Motor kemudian dijual kepada penadah seharga 5 juta rupiah. Aksi tersangka terungkap berkat rekaman CCTV. Dari rekaman terlihat aksi pelaku membobol rumah tetangganya dan membawa kabur sepeda motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masih seputar berita kriminal, gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Pelelawan Riau tewas dikeroyok tetangganya.
2: Di lokasi lain diduga cemburu, seorang pria di Batam nekat menusuk teman istrinya sebanyak 10 kali. Dalam kedua kasus ini seluruh pelakunya berhasil ditangkap.
4: Ivan Priyadi, 44 tahun, seorang tukang gigi sekaligus instruktur kebugaran, meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan 4 tetangganya. Peristiwa terjadi di depan rumah korban di Jalan BTN Lama, Kelurahan Kerinci, Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa sore 8 September lalu. Polisi menyebut peristiwa bermula saat korban terlibat adu mulut dengan tetangganya berinisial JS. Situasi kemudian memanas hingga terjadi baku hantam. JS diduga dibantu anaknya ZM serta dua pekerjanya, ME dan MS. Istri korban dan warga sempat berupaya melerai, namun korban yang kalah jumlah terkapar terluka. Korban dilarikan ke RSUD Selasih, Kabupaten Pelalawan. Namun nahas, nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian menangkap keempat terduga pelaku dan dibawa ke Polres Pelalawan. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk memastikan motif dan penyebab pasti kematian korban melalui pemeriksaan visum di Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru.
5: Terjadi keributan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian anggota langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP. Kemudian didapatlah informasi bahwasanya korban sebelumnya berselisih dengan 4 orang. Kemudian 4 orang tersebut merupakan tetangga dari korban.
4: Rekaman CCTV milik warga merekam seorang pria Rizky Ananda, 28 tahun, menabrak pagar hingga terkapar di depan rumah warga di kawasan Tanjung Buntung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Korban terkapar dengan penuh luka akibat ditusuk dengan pisau oleh pelaku bernama Irfan, 35 tahun. Warga yang panik melihat kejadian itu langsung melapor peristiwa ini kepada Polsek Bengkong agar korban ditangani dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tak hanya melakukan penusukan, pelaku juga diduga membawa kabur sepeda motor milik korban. Menurut keterangan polisi, motif pelaku melakukan perbuatannya terhadap korban lantaran korban memiliki hubungan spesial dengan istrinya. Setelah beberapa hari dalam pelarian, pelaku akhirnya berhasil diamankan polisi di wilayah Belakang Padang pada 7 September 2026. Kapolsek Bengkong AKP Tigor Sidabariba ditemui Kamis siang mengatakan peristiwa itu terjadi pada 1 September 2026 lalu. Kapolsek menyebut akibat kasus penusukan itu, korban mengalami 10 kali tusukan sehingga korban harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Embung Fatimah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penangkapan seorang preman di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Pelaku sebelumnya kedapatan memalak petugas Babin Kamtibmas.
1: Eksekusi lahan di Kampung CD, Jalan Daeng Tata 3, Kelurahan Param Tambung, Kecamatan Tamalate, Makassar berujung bentrok.
3: Penangkapan seorang preman mantan residivis oleh unit reskrim Polsek Medan Sunggal di Jalan Kompos KM 12 Kecamatan Sunggal Deli Serdang Sumatera Utara berlangsung dramatis. Tersangka berinisial W berupaya kabur bahkan mengancam petugas dengan pisau. Ia akhirnya pasrah setelah tersudut di dinding rumah warga dan diancam ditembak di tempat jika tak mau menyerahkan diri.
6: Ah, udah resah Pak, kita udah resah. Tolong ya Pak, ya udah. Udah gak sanggup lagi nih Pak, tolong Pak ya, ditindak.
3: Sebelumnya tersangka berinisial W ditangkap lantaran kerap memalak uang disertai ancaman ke para sopir truk yang melintas di simpang kompos KM 12 Jalan Medan Binjai, Sumatera Utara. Tersangka juga sempat melakukan pengancaman ke personel Babin Kamtibmas dengan senjata tajam.
7: Yang mana setiap hari dia melakukan pungli, melakukan pemaksaan dan sangat meresahkan masyarakat.
3: Kini tersangka sudah ditahan di Polsek Sunggal guna proses hukum lebih lanjut. Eksekusi lahan di Kampung CD, Jalan Daeng Tata 3, Kelurahan Param Tambung, Kecamatan Tamalate, Makassar, pada Kamis berujung bentrok. Ratusan warga yang merasa sebagai pemilik lahan nekat menyerang polisi dengan batu dan bambu. Jalan pun berubah jadi medan perang. Usaha polisi meredam emosi warga yang tidak terkendali dibalas dengan tembakan petasan, kembang api hingga anak panah. Lantaran kalah jumlah sekitar 150 personel polisi yang berusaha bertahan selama 20 menit dengan tembakan gas air mata, akhirnya dipukul mundur oleh warga. Sejumlah polisi pun terluka. Perlawanan warga ini menyebabkan eksekusi terpaksa dibatalkan hingga menunggu waktu yang lebih kondusif dan cara-cara dialog guna menghindari bentrokan. Sebelumnya, di Kampung Jadi ada sekitar 30 rumah semi-permanen yang berdiri di atas lahan 1.000 meter persegi yang diyakini milik warga. Sementara Sariada sebagai pihak pemohon juga yakin sebagai pemilik lahan setelah memenangkan sengketa di Pengadilan Negeri Makassar. Sebaliknya, warga menilai putusan eksekusi Pengadilan Negeri Makassar salah objek dan membela mafia tanah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beras eceran seperti apa yang dibeli warga dalam kondisi indeks ekonomi?
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi. Pemirsa, CCTV merekam detik-detik kecelakaan yang melibatkan dua pesepeda motor yang dikemudikan remaja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Selain itu, kecelakaan melibatkan dua truk juga terjadi di jalur Tengkorak Wonosobo, Jawa Tengah. Momen menegangkan ini juga terekam kamera pengawas.
2: Kecelakaan melibatkan dua truk terjadi di jalur Tengkorak di ruas Jalan Paragan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Peristiwa terjadi ketika truk dengan muatan air mineral melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Diduga truk mengalami remblong hingga menabrak truk pengangkut pakan ternak. Pasca hantaman ini, truk box meluncur kencang di jalur turunan menghantam jalur penyelamat. Sementara truk pakan ternak oleng melintang di tengah.
3: Sejauh ini yang kita ketahui penyebab kecelakaannya adalah rem kendaraan dari truk box warna hijau ini tidak berfungsi dengan baik. Untuk sementara masih kita lakukan pendalaman terkait juga kepada driver dan seluruh saksi-saksi yang ada di jalan juga.
2: Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini, hanya saja kedua kendaraan mengalami kerusakan berat pasca insiden. CCTV merekam detik-detik kecelakaan antara dua pengemudi sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar di Desa Baru, Polewali Mandar. Kedua sepeda motor melaju dari arah berlawanan bertabrakan hingga mengakibatkan salah satu sepeda motor terpental. Akibatnya kedua pengendara mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan polisi pada Kamis siang, kecelakaan tersebut terjadi pada Senin. Dari hasil penyelidikan, penyebab kecelakaan lantaran salah satu pengendara tiba-tiba berbelok tanpa memperhatikan pengendara lain yang melaju dari arah berlawanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur kembali terbakar hebat pada Kamis sore. Tiupan angin membuat api terus membara dan menjalar hingga mendekati Bukit Watangan atau yang biasa disebut Bukit Teletabis.
0: Sementara itu di Kota Batam, terjangan angin puting beliung memporak-porandakan tenda bazar UMKM. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Kali ini api membakar area padang savana di Blok Pengol masuk wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis sore. Kebakaran terjadi di Blok Pengol yang merupakan kawasan lembah perbukitan savana yang berdekatan dengan Bukit Teletabis. Menindaklanjuti kebakaran, petugas BPBD Kabupaten Probolinggo segera menuju lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api semakin meluas serta merembet ke area lainnya. Warga desa Sungai Bawang, Kabupaten Kutai, Kartanegara dibuat panik dengan kemunculan api di belakang Bandara Samarinda. Kobaran api dan asap tebal membuat warga panik serta berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung petugas pemadam kebakaran dari Bandara APT Pranoto segera tiba dan melakukan pemadaman agar api tidak menjalar ke permukiman warga. Hingga Kamis malam, proses pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas damkar, BPBD, relawan, dan masyarakat. Inilah detik-detik angin puting beliung yang terjadi di lapangan sepak bola legenda Malaka, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis siang. Angin dengan cepat berputar-putar menerbangkan atap rumah warga sekitar. Selain menerbangkan atap rumah, angin puting beliung juga merusak puluhan tenda bazar UMKM yang disiapkan untuk memeriahkan acara lembaga adat Melayu. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, tim gabungan pencari jurnalis yang hilang di perairan dekat Gunung Krakatau menemukan rompi pelampung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten.
1: Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah pelampung itu berasal dari para jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak.
4: Memasuki pencarian hari ketiga, anggota TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam tim SAR pencarian 5 jurnalis dan awak kapal menemukan rompi pelampung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten pada Kamis sore. Selain itu ditemukan pula sebuah daprak kapal atau peredam benturan di area yang sama. Ditemui di Dermaga Marina Carita, Komandan Lanal Banten Letkol Wawan Subagio menyatakan belum bisa memastikan temuan ini berasal dari kapal cepat Arupa Datu 1 yang membawa 5 wartawan saat meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dalam pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan menerjunkan sejumlah kapal untuk melakukan pencarian di perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban. Pencarian melibatkan 6 tim yang dibagi ke sejumlah area. Namun pencarian di hari ketiga ini belum membuahkan hasil.
5: Informasi terakhir pada pukul 7 malam ini itu sudah sadar di dermaga Ciwandan. Untuk KRL sendiri itu sampai saat ini juga masih dalam perjalanan untuk mencari titik aman di mana mereka melakukan untuk sandar atau lego jangkar. Selebihnya dari 6 sektor ini masih nihil. Seperti itu.
4: Pencarian tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan keselamatan petugas yang masih melakukan operasi di laut. Tim SAR gabungan pun akhirnya kembali melakukan penyisiran pada hari berikutnya. Sementara itu, sebelum berangkat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau, 5 jurnalis sempat berkumpul dan berkomunikasi dengan sejumlah rekan pewarta foto. Salah satunya adalah M. Bagus Koirunas yang dikenal dekat dengan sesama pewarta foto di Banten. Bagus dan 4 jurnalis lainnya kemudian berangkat dari Carita, namun komunikasi terputus di tengah perjalanan. Di antara rekan yang sempat bertemu dengan Bagus adalah Diki Okto Mulyadi, pewarta foto freelance yang bekerja untuk sejumlah media internasional.
6: Saya menanyakan, apakah serius Gus untuk artinya untuk ke tengah, dan dia menjawab iya bang serius, saya mau ke tengah katanya. Gus, resiko itu sangat besar mengingat sekarang cuaca itu sangat tidak bersahabat, dan kita juga harus mematuhi beberapa lembaga-lembaga yang mengeluarkan peringatan-peringatan dengan SOP yang sudah dibuat sama mereka. Dengan sangat ambisius beliau menegaskan bahwa insya Allah, ada kalimat yang benar-benar belum pernah dia ucapkan ke saya. Dia ketika bertemu saya, jujur, kita bertemu memang enggak begitu lama, paling hampir sekitar 3 tahun, 4 tahunan mungkin ya, berteman sebagai fotografer, kan. Dia belum pernah yang namanya bilang pamit. Dia belum pernah bilang pamit. Tapi ketika itu dia bilang, bang, gua pamit. Akhirnya apa? Dengan refleks, saya tepis tangannya beliau, saya tepis. Apa sih lu? Pamit-pamit segala, gak usah pamit-pamit. Lu berangkat sekarang, lu tadi udah janji ke gua mau balik malam.
4: Hingga hari ini, keberadaan 5 jurnalis dan 3 orang kru serta pemandu dalam rombongan ini masih dalam pencarian. 5 jurnalis tersebut adalah M. Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari Anyus, Daus dari Anadolu, dan Donald jurnalis freelance. Operasi SAR terus dikembangkan dengan memperluas sektor penyisiran. Tim Liputan, CNN Indonesia, Pandeglang, Banten.
1: Informasi berikutnya, kelangkaan beras premium di sejumlah gerai retail modern dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan oleh masyarakat.
0: Akibat kelangkaan ini, beberapa gerai retail modern bahkan melakukan pembatasan jumlah pembelian beras premium. Namun kondisi berbeda terjadi di gerai Transmart yang masih memiliki stok beras premium melimpah sehingga konsumen bisa membelinya.
2: Tim Liputan CNN Indonesia melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait kondisi ketersediaan beras premium di sejumlah gerai retail modern di Jakarta Selatan. Dari kunjungan tersebut kami menemukan stok beras premium di sejumlah gerai retail modern memang nampak mulai menipis, terlihat dari kosongnya rak pajangan beras premium di dalam gerai tersebut sejak beberapa hari terakhir. Akibat kelangkaan, sejumlah gerai retail modern memasang pengumuman yang membatasi pembelian beras premium hanya bisa dilakukan maksimal 1 atau 2 sak per konsumen perharinya. Kondisi ini tentu membuat warga merasakan dampak langsung dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari akibat sulitnya mendapatkan beras kemasan 5 kg di toko modern terdekat.
7: Keberatan sih ya, udah biasa beli yang premium. Semoga aja langkahnya nggak lama-lama lah.
8: Nggak dikurangin sih, paling ini kak, menggunakan cara lain. Kayak misal biasanya beli di Indomaret, Alfamart, dan toko lainnya bisa diganti ke warung-warung kecil gitu, kayak beli kiloan.
2: Meskipun demikian, di tengah kelangkaan yang melanda sejumlah gerai retail modern lainnya, kondisi berbeda justru terjadi di jaringan retail Transmart, di mana stok beras terpantau melimpah dan aman tanpa ada pembatasan jumlah pembelian bagi setiap konsumen.
9: Tapi untuk Transmart so far alhamdulillah sih memang kondisinya memang normal ya. Jadi memang terkait dengan stok juga tidak perlu dikhawatirkan. Contoh di belakang ini juga kita Semua yang premium juga ready semua dan tidak ada pembatasan. Artinya memang masih kondisi normal ya, termasuk juga beras yang dari Bulog SPHP-nya juga kondisinya kita normal. Jadi saya juga baru tahu nih isu yang beredar bahwa di modern market ada pembatasan dan kelangkaan, dan alhamdulillah sebetulnya di Transmart kita masih kondisinya kondisi normal.
2: Mengingat saat ini sejumlah retail modern lainnya masih bergelut dengan ketidakpastian pasokan, langkah konkret dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk menstabilkan kembali harga serta distribusi beras secara nasional tentu sangat ditunggu. Meski demikian, masyarakat tidak perlu cemas dalam memenuhi kebutuhan pangan utama mereka setiap hari, karena ada sejumlah alternatif yang bisa dipilih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
1: Beras eceran masih menjadi primadona masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan mereka dibandingkan beras kemasan.
0: Iya, dengan membeli beras eceran, masyarakat mengaku bisa menyiasati kondisi keuangan mereka yang sedang lesu. Lagi pula meski dijajakan eceran, masyarakat punya banyak pilihan untuk membeli beras, mulai dari kualitas medium hingga premium.
10: Industri ekonomi masyarakat dengan penghasilan pas-pasan dituntut pandai bersiasat. Termasuk salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti beras yang harganya terus meroket tapi penghasilannya mepet.
11: Seorang penjual soto daging keliling harus pandai-pandai menyiasati kondisi ekonomi yang tidak ramah pada orang kecil seperti dia. Siti yang biasa beli beras 25 kg, sekarang harus merasa cukup membeli beras 15 kg saja. Itu pun mengoplos beras eceran dari dua kualitas dan harga yang berbeda.
12: Ada uangnya ya segitu, ya wis, ya itu yang dibeli gitu, semampunya.
13: Nyampurnya yang harga berapa sama berapa?
12: 14,5 sama yang 15, biasanya beli sekarung, tapi baru hubung kayak begini.
11: Rata-rata konsumen yang kami temui membeli beras eceran dari berbagai kualitas dan harga. Selain bisa menyiasati keuangan yang harus dibagi dalam beberapa pos pengeluaran, beras eceran bahkan bisa dibeli dalam berat sedikit.
14: 1,5 kilo.
13: Yang harga?
14: Yang harga 15.000.
13: Kalau dulu pernah beli kemasan
14: gitu ya? Kemasan, ya. 5 kilo.
13: Kok sekarang beralih ke eceran?
14: Ya, kadang kalau ada uang lebih beli kemasan, kalau uangnya gak cukup ya beli eceran gitu.
11: Selain itu, waktu membeli beras eceran, konsumen bisa memilih dengan melihat dan menyentuh langsung beras yang akan dibeli. Seperti Ani, pengusaha travel yang memberi makan pada semua karyawannya ini. Selalu memilih beras sebelum memutuskan membeli 2 karung atau 50 kg. Seperti kebanyakan konsumen, setelah memilih, Ani tentunya menjatuhkan pilihan pada beras yang dia nilai masih layak makan dan harganya terjangkau.
15: Itu terasa, Mas. Kalau dipegang agak lumer-lumer itu biasanya enak berasnya. Empuk itulah. Punel. Apa ya?
13: Licin.
15: Kalau orang Jawa nek bilangan lumer gitu. Itu biasanya berasa enak. Punel rasanya.
11: Sejumlah pedagang beras eceran di Pasar Pucang, Surabaya mengatakan, kebanyakan pelanggan mereka membeli beras eceran bukan kemasan. Di toko milik Dika misalnya, beras kemasan yang dijual mulai dari berat 5, 10, sampai 25 kg. Adapun mereka yang membeli beras kemasan, menjatuhkan pilihan pada kemasan 5 kg yang berkisar di harga Rp73.000 sampai Rp82.000.
16: Untuk sementara eceran, Mas, untuk saat ini. Iya, harganya itu kan otomatis lebih miring ketimbang kemasan. Soalnya biasanya selisih 300 sampai 400 per kilo.
11: Keberadaan beras fortifikasi atau zat gizi yang sengaja ditambahkan pada beras kemasan dianggap hanya akal-akalan pengusaha. Beras-beras itu mencantumkan keterangan bahwa telah diperkaya vitamin dan mineral. Ada yang menuliskan tambahan vitamin D3, vitamin B6, zinc, serta mineral lain. Fortifikasi diklaim untuk membantu meningkatkan asupan zat gizi masyarakat tanpa mengubah cara konsumsi beras sehari-hari. Rahmi Junet, dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya mengatakan, negara harus menjamin penambahan bahan-bahan itu bukan akal-akalan pengusaha untuk mendongkrak nilai jual beras.
17: Padahal yang ada harga eceran tertinggi itu hanya beras medium dan beras premium. Itu di harga 12,5 untuk medium dan di harga 14 atau berapa untuk beras premium. Tapi sekarang premium pun menjadi langka karena semua diolah lagi untuk memberikan profit margin yang lebih besar bagi para pengusaha swasta.
10: Kalaupun nasi ini mengandung vitamin yang sengaja ditambahkan oleh produsen, maka konsumen di tingkat strata menengah ke bawah tidak punya cukup daya untuk membuktikan klaim produsen itu. Maka yang perlu dilakukan adalah seperti ini, menjaga pemenuhan kebutuhan gizi kita dengan lengkap, seperti sayuran, juga protein sesuai dengan kebutuhan gizi yang kita butuhkan. Andreas Wicaksono dan Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Seperti apa nikmatnya menyantap kuliner seafood dengan sensasi angin sepoi-sepoi di bawah jembatan ikonik?
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Tanaman bougainville pancawarna di Banyumas, Jawa Tengah menjadi daya tarik bagi warga. Warnanya yang warna-warni mengundang warga untuk berswafoto. Di balik warna indahnya, bougainville pancawarna memiliki nilai ekonomi tinggi hingga jutaan rupiah.
1: Sementara di Boyolali ada sebuah kedai es teler kekinian dengan aneka isi dan topping yang cocok dikonsumsi saat musim panas begini. Penasaran seperti apa? Kita simak liputannya berikut ini.
2: Tanaman bougainville pancawarna milik Ansor alias Acong di Jalan Raya Keracak Aji Barang Banyumas, Jawa Tengah menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dan pengguna jalan. Dalam satu pohon, bougainville ini mampu menghasilkan bunga dengan beragam warna mulai dari putih, kuning, jingga, hingga merah. Keindahan warna-warninya pun kerap membuat warga berhenti melihat lebih dekat hingga berswafoto.
3: Ya, saya biasa jalan-jalan sore, siang kayak gini, terus mampir melihat bunga kok bagus banget. Jadi saya tadi sempat selfie-selfie kalau bisa untuk taman begitu.
2: Bougainville pancawarna ini telah dirawat Acong selama lebih dari 5 tahun. Perawatannya terbilang sederhana, cukup disiram secara rutin pada pagi atau sore hari. Sementara untuk menghasilkan beragam warna dalam satu pohon, Acong menggabungkan beberapa varietas bougainville melalui teknik okulasi.
4: Setiap kemarau itu semua bunga bougainville itu hampir keseluruhan berbunga. Tapi saya punya trik sendiri, saat saya pengen pohon ini berbunga, ada triknya.
2: Tidak hanya menjadi koleksi, bougainville pancawarna juga memiliki nilai ekonomis. Tanaman serupa yang dirawat Acong dijual kepada masyarakat dengan harga sekitar Rp2.500.000 tergantung ukuran dan jenisnya. Bergeser ke kawasan alun-alun Pengging Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, ada sebuah kedai es teler yang silih berganti didatangi pembeli. Salah satu yang digandrungi adalah es teler creamy. Dalam satu gelasnya terdapat cincau hitam, agar-agar, parutan melon, nata de coco, mutiara merah, alpukat, dan nangka.
5: Ketemu es teler creamy. Nah, ini cocok banget menurutku kalau buat aku, karena aku yang nggak suka terlalu manis, ini cocok banget, apalagi cuacanya sekarang itu baru panas.
2: Selain varian original, ada pula es teler dengan topping durian. Potongan alpukat, melon, nangka, dan durian asli menambah kenikmatan dalam minuman ini.
5: Kuahnya tuh lebih creamy, beda dengan kuah es teler jadul yang zaman dahulu tuh beda. Cuman emang di sini ada pembedanya, Mas. Kalau di sini itu rata-rata es teler creamy yang sekarang tuh kan yang kental-kental itu. Kalau di lapak kita, es teler creamy-nya tuh yang versi kuahnya tuh yang lebih seger, jadi bukan yang kental gitu.
2: Tak heran saat musim panas penjualannya meningkat drastis. Dalam sehari pemilik kedai bisa menjual hingga 300 cup dan jumlahnya meningkat saat akhir pekan. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Tengah.
0: Rekomendasi kuliner kali ini datang dari Batam. Di sana Anda bisa bersantai di tepi laut sambil menikmati aneka seafood. Salah satu kuliner yang rekomendasi adalah sajian cumi hitam.
1: Nah, kalau dari Surabaya, Jawa Timur ada sajian nasi goreng nikmat. Namun yang membedakannya adalah tambahan kulit ikan salmon yang renyah. Langsung saja kita lihat seperti apa sajiannya.
0: Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Nasi goreng tentu sudah tidak asing lagi bagi jutaan warga plus 62. Comfort food yang satu ini seringkali jadi andalan bagi Anda yang bingung mau makan apa. Nah, kalau di Surabaya, Jawa Timur, seorang juru masak sebuah hotel di Jalan Bintoro membuat menu sederhana ini jadi kreasi mewah dengan menambahkan ikan salmon. Cara membuatnya pun cukup mudah, tumis bahan-bahan seperti bawang putih, telur hingga sayur-sayuran. Setelah itu, campurkan nasi putih dan sejumlah bumbu penyedap lainnya, lalu aduk hingga merata. Sajikan nasi goreng dalam mangkuk dengan irisan kulit salmon kriuk di atasnya.
1: Rasanya nggak kayak nasi goreng Indonesia ya, dia itu gurihnya itu mild, soft, karena dia, tadi aku lihat chefnya itu masaknya pakai butter, bawang putih, sama soyu, jadi dia nggak pakai garam.
0: Untuk menikmati seporsi nasi goreng salmon ini, Anda cukup merogoh kocek sebesar Rp85.000.

0: tengah kondisi yang panas dan terik saat ini, memang paling enak bersantai di tepi laut menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyantap hidangan laut. Pengalaman ini bisa Anda nikmati di bawah jembatan 1 Parelang Kota Batam, Kepulauan Riau. Aneka seafood seperti lobster, udang, kepiting, kerang, cumi hingga ikan kerapu segar bisa Anda cicipi di kelong ini. Pilihan pengunjung akan dimasak langsung dalam kondisi fresh. Pilihan menu masakan seafood di sini bervariasi sesuai selera, seperti cumi masak hitam atau digoreng tepung, ada juga kerapu batu steam Hong Kong, udang mala, ikan bakar, rajungan masak pedas, ikan asam pedas, dan pelengkap aneka sayuran.
1: Semuanya enak sih, cuma kalau kita kesini pasti kita tak pernah lupa coba cumi hitamnya. Kalau cumi hitamnya itu juara. Jadi kalau misalnya makan di sini pengen cumi, wajib cobain cumi hitam.
2: Sama kepiting ya?
1: Sama
2: kepiting,
1: rajungan.
0: Untuk aneka minuman dihargai mulai dari belasan ribu rupiah. Sementara untuk sajian seafood dihargai per ons mulai dari 50 ribu rupiah. Kedai ini menggunakan bahan-bahan dari nelayan lokal, sehingga harganya menyesuaikan dengan jumlah penangkapan harian para nelayan ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Pemirsa, saya sedang berkendara berkeliling kota Jakarta. Tapi di tengah jalan saya ngerasa di indikatornya baterai saya udah mau habis nih. Nah, ini jadi salah satu kekhawatiran bagi calon pengguna baru motor listrik. Kira-kira kalau baterainya udah mau habis di tengah jalan, solusinya gimana ya?
1: Kekhawatiran akan kehabisan daya di tengah perjalanan saat mengendarai motor listrik sering menjadi tantangan pabrikan dan industri dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, khususnya di luar Pulau Jawa. Pemerintah sendiri terus mengembangkan ekosistem motor listrik dengan menambah dan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU khusus roda 2 di seluruh Indonesia. SPKLU ini dapat ditemui di kantor PLN, area perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga minimarket.
0: Nah, salah satu kemudahannya juga adalah kita bisa menemukan SPKLU khusus roda 2 di gerai atau kantor PLN terdekat. Kita ngecas dulu.
1: Pengguna hanya perlu mengeluarkan portable charger bawaan motor dan mengisi daya layaknya mengisi baterai ponsel sembari bersantai atau bekerja.
2: Kalau di SPKLU sih lebih mudah bang, cuman ya kembali ke casannya masing-masing. Karena kan penggunanya juga ada banyak. Kadang-kadang kalau kita tinggal dikit, terus ada jedanya, buat kita narik tuh agak terganggu juga. Yang pertama dari SPKLU-nya sendiri kan, udah gitu kan penggunanya udah agak lumayan. Yang kedua ya kita kembali lagi ke casan masing-masing sih.
1: Namun bagaimana jika kita sedang diburu waktu dan tidak bisa menunggu lama untuk mengisi daya? Untuk menjawab kebutuhan mobilitas tinggi tersebut, VinFast menghadirkan solusi yang mudah dan cepat bagi Anda. VinFast menyediakan stasiun penukaran atau swap baterai yang praktis, didukung dengan jaringan stasiun penukaran VGreen yang telah tersedia lebih dari 2.000 titik di sejumlah wilayah di Indonesia.
0: Nah, enaknya menggunakan motor listrik VinFast, lihat di samping saya. Ada swap station untuk Anda mengganti baterai dengan mudah, tanpa ngantri dan bisa dilakukan sendiri dengan scan QR.
1: Sistem penukaran baterai ini menjadi selling point utama VinFast untuk memangkas durasi pengisian daya motor listrik. Melalui skema tukar baterai, Anda tidak perlu lagi menunggu pengisian daya baterai berlama-lama. Anda juga dapat mengecek titik swap baterai motor listrik VinFast di dekat Anda dengan menggunakan aplikasi VinFast e-scooter dengan mudah. Dengan ini, perjalanan Anda akan semakin lancar tanpa kekhawatiran.
0: Oke, baterai yang kosong udah kita masukin, baterai yang penuh dan baru bisa langsung kita pakai untuk berkendara. Siap deh, bisa lanjut jalan-jalan lagi. Pinavatan, Prabu Kasar, Toyo, Jakarta.

0: Seorang pelaku pencurian nekat menggasak sebuah tas berisi dua buah telepon genggam dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah milik Sri Ria dan Samiran di Masjid Yakin Demak, Surabaya. Pelaku yang beraksi pada pukul 4 pagi jelang ibadah sholat subuh ini berhasil ditangkap di Jalan Raya Balong Panggang, Gresik.
1: Dan ciri-ciri pelaku, terduga pelaku melarikan diri ke arah Balong Panggang, Gresik. Kami dibantu oleh masyarakat untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku bisa tertangkap di sekitar Balong Panggang dan barang buktinya.
0: Aksi pencurian di sebuah kios Binatu atau laundry di kawasan Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Pelaku berpura-pura menjadi seorang konsumen. Namun ternyata pelaku telah memantau situasi baik di dalam maupun di luar kios laundry. Pelaku mengambil barang di laci meja kasir berupa dua unit handphone dan dompet, serta menggasak sebuah sepeda motor yang terparkir di depan kios lalu kabur. Rabu petang, salah satu pegawai kios mengatakan pencurian itu terjadi saat pegawai tengah beristirahat.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Awan ya, mudah-mudahan sampai sore hari cerah berawan karena itu sangat mengganggu visibility apabila ada perubahan. Terus yang angin itu tenggara ke selatan, sedangkan kecepatan angin itu kurang lebih 10 sampai dengan 20 knot dan gelombang dari keseluruhan 4 sektor 0,5 sampai dengan 2,5 meter. Ya. Untuk hasil real nanti mungkin nanti sore akan kami update kembali setelah dari 4 sektor ini tersapu oleh rekan-rekan kita yang melakukan tim SAR gabungan di lapangan. Pagi tadi kita sudah memberangkatkan tim. Kita sudah memberangkatkan tim dari Marina sendiri dengan menggunakan RIB dan di sana nanti akan di backup dengan KN Sar Tatuka. Dari jam 07.00 tadi sudah diberangkatkan. Ya, nanti kami update perkembangan, nanti kami sampaikan melalui jurnal, silakan nanti dilihat seperti apa. Ya. Itu yang kami sampaikan bahwa kami tetap berkoordinasi dengan BMKG tentang cuaca, PVMBG seperti apa, dan nanti dari hasil visum langsung yang dilihat oleh teman-teman untuk saat ini kami dapat sampaikan bahwa rekan-rekan kami akan berupaya yang terbaik kalau memang itu bisa memungkinkan dengan kondisi cuaca di sana, dengan kondisi Gunung Anak Rakatau, kita akan upayakan masuk sampai ke 3 pulau tersebut.

0: Untuk penambahan alut, sebenarnya masih alut yang sama. Sama dengan Separin, seperti data yang nanti Bapak Ibu lihat di belakang. Hanya mungkin di situ kalau untuk personil yang terlibat secara keseluruhan 300 itu, 300 lebih itu sudah termasuk yang di posko ya. Itu seperti itu ya. Ya, untuk helikopter kami juga sudah berkoordinasi ya. Kemarin juga sudah dicoba melakukan searching, sudah melakukan searching itu kurang lebih sampai di searching di daerah pesisir Carita ya, dengan ketinggian kurang 5.000 feet dan sampai dengan 25.000 feet, dan itu memang tidak ada tanda-tanda korban. Untuk hari ini juga kita lihat dengan kondisi cuaca seperti apa ya. Cukup ya? Ya, jadi mungkin untuk hasil apa identifikasi objek tersebut sama-sama kita menunggu ya. Nanti dari Polda juga termasuk dari Polair juga akan menyampaikan ya. Oke, sekian ya. Terima kasih. Ya.
1: CNN Indonesia Breaking News.

0: Seorang anggota komplotan maling sepeda motor yang kerap beraksi di Kabupaten Goa dan Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi.
1: Detik-detik penangkapan pencuri mobil pick-up terjadi di jalur Pantura di Besuki, Situbondo pada Senin pagi. Tim Resmob Macan Baluran Satreskrim Polres Situbondo menangkap pelaku saat mencoba membawa kabur mobil curian ke arah Probolinggo. Pelaku ditangkap hanya berselang 15 menit usai mencuri mobil pick-up milik warga Desa Bungatan. Pelaku selanjutnya digelandang menuju Mapolres Probolinggo. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri mobil bersama rekannya saat terparkir di halaman rumah tanpa pagar. Aksinya terpergok pemilik saat mobil pick-up yang dicuri menabrak warung penjual bensin eceran di depan rumah korban. Pelaku bisa ditangkap sementara rekannya kabur menggunakan sepeda motor.
2: Pencurian pick-up, ada pemesanan terlebih dahulu atau bagaimana?
3: Tidak ada.
2: Tidak ada pesanan. Rencananya kamu pakai untuk apa pick-up itu setelah berhasil mencuri?
3: Buat kebutuhan itu, Pak. Sama apa yang lain.
1: Di lokasi lain, Satreskrim Polresta Goa menangkap seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor berinisial AS di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Senin malam 7 September. Dari pengembangan setelah penangkapan AS, polisi bisa menggagalkan pengiriman 3 unit sepeda motor curian saat berada di atas perahu nelayan di Pelabuhan Makassar. Ketiga unit motor hasil kejahatan ini dijual mulai dari harga 3 hingga 5 juta rupiah dan akan dikirim ke wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam waktu sepekan, komplotan maling ini telah menggasak 3 unit sepeda motor. Uang hasil penjualan sepeda motor curian digunakan untuk membeli sabu dan berpesta minuman keras. Polisi saat ini masih memburu 2 rekan AS yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jaringan pembuat dan pengedar uang palsu lintas provinsi berhasil dibongkar Polresta Sidoarjo. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
4: Pengedar berinisial MS terciduk membelanjakan uang palsu di sebuah toko sembako di Kecamatan Taman Sidoarjo 2 Agustus lalu. Pemilik toko yang curiga melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, MS mengaku membeli uang palsu secara daring melalui media sosial seharga 1,5 juta rupiah. Polisi berhasil menggerebek rumah produksi dan menangkap 2 produsen masing-masing berinisial DBS dan ES. Polisi menyita 298 juta rupiah lebih uang palsu pecahan 100.000, 50.000, dan 20.000. Polisi juga menyita barang bukti 3 printer, alat pres, setrika, pita hologram, serta alat sinar ultraviolet.
5: Korban yaitu saudari S, umur 66 tahun, kerjaan di dunia swasta, dan di kesehatan sehari, Kabupaten Sidoarjo.
4: 3 tersangka terancam hukuman penjara sesuai KUHP. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan menerapkan prinsip 3D, dilihat, diterawang, dan diraba. Lukman Rozak, Sidoarjo, Jawa Timur.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
1: kalau begini
3: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Di tangan Endang Mintarja, kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
3: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Victor Pangaribuan. Tim gabungan pencari jurnalis yang hilang di perairan dekat Gunung Krakatau menemukan rompi pelampung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten. Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah pelampung itu berasal dari para jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak.
1: Memasuki pencarian hari ketiga pada Kamis kemarin, anggota TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam tim SAR pencarian 5 jurnalis dan awak kapal menemukan rompi pelampung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten pada Kamis sore. Selain itu ditemukan pula sebuah dapra kapal atau peredam benturan di area yang sama. Ditemui di dermaga Marina Carita, Komandan Lanal Banten Letkol Wawan Subagio menyatakan belum bisa memastikan temuan ini berasal dari kapal cepat Arupa Datu 1 yang membawa 5 wartawan saat meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dalam pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan menerjunkan sejumlah kapal untuk melakukan pencarian di perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban. Salah satunya dengan menggunakan KRI Keramit 627 milik TNI AL. Kapal ini bertolak dari dermaga Indah Kiat Merak, Banten pada Kamis pagi menuju Pulau Sertung, Lampung. Selain penyisiran visual, pengamatan elektronik melalui radar juga terus difokuskan untuk menangkap sinyal dari speedboat Arupa Datu. Namun hingga Kamis siang, belum ditemukan petunjuk maupun tanda-tanda keberadaan para korban. Sementara itu, sebelum berangkat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 jurnalis sempat berkumpul dan berkomunikasi dengan sejumlah rekan pewarta foto. Salah satunya M. Bagus.

0: kita bertemu memang nggak begitu lama, paling hampir sekitar 3 tahun 4 tahunan mungkin ya, berteman sebagai fotografer gitu kan. Dia belum pernah yang namanya bilang pamit. Dia belum pernah bilang pamit. Tapi ketika itu dia bilang, "Bang, gua pamit." Akhirnya apa? Dengan refleks saya tepis. Saya tepis tangannya beliau. Saya tepis. "Apa sih lu? Pamit-pamit segala. Gak usah pamit-pamit. Lu berangkat sekarang. Lu tadi udah janji ke gua mau balik malam."
1: Hingga hari ini, keberadaan 5 jurnalis dan 3 orang kru serta pemandu dalam rombongan masih dalam pencarian. Operasi SAR terus dikembangkan dengan memperluas sektor penyisiran. Tim Liputan, CNN Indonesia, Pandeglang, Banten.
2: Life jacket atau jaket keselamatan yang ditemukan oleh kapal patroli gabungan TNI AL pada Kamis diserahkan ke pos SAR gabungan di Pantai Carita Pandeglang dan selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi. Dalam jumpa pers posko gabungan pada Kamis malam terungkap penemuan rompi pelampung terjadi pada Kamis sekitar pukul 3 sore. Di dekat rompi ditemukan pula pelampung berbentuk botol berwarna putih. Hingga Kamis malam kapal patroli TNI AL berlayar menuju ke dermaga Ciwandan Cilegon. Rencananya hasil identifikasi benda temuan selesai pada Jumat sore.
3: Saat ini untuk yang kita temukan itu ada life jacket dan pelampung botol. Dan tadi telah kita lihat bersama juga, dari hasil apa yang ditemukan ini itu masih dalam proses perjalanan ke dermaga.
4: Kemudian untuk lokasi yang telah saya sebutkan koordinatnya tadi, itu kurang lebih jaraknya 7,5 nautical mile di sisi barat dari Suar Tanjung Koneng Anyar, atau kurang lebih kalau dari posisi Anak Gunung Krakatau itu di sisi timur laut dengan jarak kurang lebih 20 nautical mile. Dan apakah itu nantinya hasil dari identifikasi benar atau tidak, mari kita bersama-sama bersabar untuk menunggu hasilnya. Jadi tidak ada yang berspekulasi.
2: Ke informasi lain, pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan hingga 30 hari ke depan atau sampai tanggal 8 Oktober 2026. Di Kota Palangkaraya masih ada ratusan titik api yang harus diwaspadai.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Tengah mencatat ada lebih dari 2.800 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan hampir 2.300 titik api atau hotspot yang masih ada di wilayah Kalimantan Tengah. Upaya pemadaman dan penanggulangan kebakaran ini terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara.
5: Sebenarnya adalah heli untuk pemantauan udara dulu akan kita terbangkan, maupun karavan ya untuk pemantauan dulu, memantau titik hotspot. Dari titik hotspot itu akan dilaporkan ke posko mana titik hotspot yang kira-kira menimbulkan ancaman.
1: Di tengah musim kemarau yang panjang, lahan gambut menjadi area kritis yang mudah terbakar. Meski di permukaan sudah tidak nampak api, namun dalam lahan gambut titik api kemungkinan masih ada. Untuk itu, tim Alfa dari Yon Parago 461 Pasgat memantau titik api melalui thermal drone dan memetakan lokasi untuk dilakukan operasi pemadaman.
6: Masih boleh lihat nggak thermalnya seperti apa?
7: Ya,
6: seperti apa thermalnya, bisa kamera mengarah ke sini, ada titik apinya sudah kelihatan belum?
7: Ya, ini
6: oh, banyak sekali.
7: Titik api yang ada di sebelah sana.
6: Oke, kamera mungkin bisa ngarah ke sini. Ini merah-merah itu titik api, Mas?
7: Betul.
6: Oh, banyak juga ya, Mas?
7: Betul.
6: Ya?
7: Karena kurang lebih di sini kan lahannya gambut, Mbak.
6: Iya.
7: Jadi memang sebenarnya titik api yang membara itu tidak terlihat secara kasat mata, Mbak.
1: Hasil dari observasi yang dilakukan oleh tim Alfa lalu dilaporkan ke posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk kemudian diterjunkan tim pemadam.
6: Ini tempatnya sebenarnya kalau saya bilang ini ada di kawasan pemukiman warga, tapi tidak bisa diakses oleh kendaraan roda 4. Sehingga memang kalau mau memadamkan titik ini di tempat saya berdiri ini menggunakan kendaraan roda 2 atau para tim pemadam sendiri yang terdiri dari unsur TNI Polri, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara seperti itu, dan juga para relawan menggunakan estafet membawa alat pemadam kebakaran.

0: portable seperti itu, salah satunya dengan menerjunkan tim-tim penerjun yang akan mencari titik-titik aman seperti itu, lalu diterjunkan di satu titik sembari membawa alat-alat pemadam kebakaran, sehingga kebakaran bisa ditangani dengan cepat dan api-api yang besar seperti ini bisa segera dipadamkan.
1: Irin Wardani, Andika Surahmanto, Palangkaraya.
2: Puluhan tenda bazar UMKM di Kota Batam rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang juga menerjang tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar siswa dan guru di SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
1: Inilah detik-detik angin puting beliung yang terjadi di lapangan sepak bola Legenda Malaka, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis siang. Angin dengan cepat berputar-putar menerbangkan atap rumah warga sekitar. Selain menerbangkan atap rumah warga, angin puting beliung juga merusak puluhan tenda bazar UMKM yang disiapkan untuk memeriahkan acara Lembaga Adat Melayu. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam mengatakan, angin puting beliung yang berlangsung sekitar 15 menit itu terjadi akibat pertumbuhan awan lokal atau awan konvektif yang terjadi karena penguapan panas di kawasan itu.
3: Awan itu tertumbuh ada dua kita sebut. Awan konvektif itu dia tumbuh di wilayah itu sendiri, atau awan afektif bisa dari Sumbar melewati Riau sampai ke Kepri. Nah ini awan yang berada di wilayah lain, nah itu bisa menyatu, bisa mengumpul.
1: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pasca diterjang angin kencang, tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar siswa dan guru di SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, NTT, rata dengan tanah. Peristiwa terjadi saat para siswa dan guru sedang menggelar kegiatan belajar mengajar di bawah tenda. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian itu. Sejumlah siswa dan guru di SMP Negeri 1 Talibura mengumpulkan kembali material tenda darurat untuk dibangun. Gedung sekolah mereka rusak terdampak gempa Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Sebelumnya tenda belajar dibangun secara swadaya oleh orang tua siswa pada Senin 31 Agustus 2026 pasca gedung rusak akibat gempa Flores.
4: Kita diberi sedikit bantuan ya, seperti tenda tambahan. Ini juga karena uang dari terpal ini juga dikumpul oleh orang tua wali. Jadi bangunan bukan hanya terpal tapi kayu apa semua ini dikerjakan oleh orang tua wali.
1: Kini sebanyak 314 siswa terpaksa menempati tenda darurat pasalnya tidak ada alternatif tempat untuk kegiatan belajar mengajar di tengah tanggap darurat gempa Flores. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: LRT Jakarta relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba secara bertahap sebelum layanan resmi dibuka untuk masyarakat umum. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Di tangan Endang Mintarja, kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
4: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen

0: Laga bintang sepak bola putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Imbas dari perawatan sarana KRL Jakarta Bogor, layanan komuter lain stasiun Tanjung Priok Jakarta Kota untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Sementara LRT Jakarta relasi Kelapa Gading Manggarai mulai melakukan uji coba secara bertahap mulai Kamis 10 September. Uji coba dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan layanan sebelum resmi dibuka untuk masyarakat.
3: Pengalaman berbeda dialami penumpang di stasiun Tanjung Priok dengan jurusan Jakarta Kota pada Kamis pagi. Mereka bisa menikmati rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif harga KRL biasa. Dengan tempat duduk yang lebih bagus dan premium, perjalanan penumpang menjadi lebih nyaman.
4: Saya kaget ketika pagi-pagi tadi, kok ini ada kereta bandara di sini, apa salah atau saya naiknya salah atau bagaimana? Jadi saya kaget juga. Ternyata ya memang dari Kampung Bandan ke sini keretanya ini gitu.
5: Senang banget sih, alhamdulillah jadinya kan bisa duduk ya. Terus juga saya lihat sih dari perjalanan tadi pagi minim yang berdiri gitu.
3: Pihak KAI Komuter menjelaskan penggunaan rangkaian Basuta di lintas Tanjung Priok Jakarta Kota merupakan penyesuaian sementara. Hal tersebut dikarenakan KRL sebelumnya digunakan untuk penambahan 13 perjalanan komuter lain Jakarta Bogor imbas adanya perawatan sarana KRL.
6: Untuk sementara waktu, layanan komuter lain Tanjung Priok akan menggunakan rangkaian komuter lain Basuta. Sementara itu, terdapat penyesuaian jadwal perjalanan komuter lain Basuta dari sebelumnya 70 perjalanan menjadi 52 perjalanan mulai tanggal 10 September 2026.
3: Pengguna KRL diimbau memantau informasi jadwal terkini melalui aplikasi C-Access atau Access by KAI. LRT Jakarta relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba mulai dari stasiun Kelapa Gading menuju stasiun Manggarai Kamis petang. Dalam uji coba ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan seluruh sistem dan layanan berjalan dengan baik, sekaligus menampung masukan dari masyarakat. Uji coba akan dilakukan dalam 3 tahap dari tanggal 10 hingga 30 September 2026. Tahap pertama melibatkan undangan termasuk media. Tahap kedua melibatkan komunitas dan masyarakat yang sudah terregistrasi. Dan tahap terakhir dibuka untuk masyarakat umum.
7: Untuk kita melakukan uji coba untuk penyempurnaan layanan. Jadi nanti uji coba ini kita menginginkan adanya masukan, saran, pendapat masyarakat, apa sih yang kurang, kan gitu. Sehingga nanti pas saat pelaksanaannya itu bisa terpenuhi semua.
3: Dalam uji coba ini, penumpang belum dikenakan biaya. Pengguna diberikan kartu uji coba sistem tiketing, termasuk mekanisme tap-in dan tap-out. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menko Pangan Zulkifli Hasan kami sore memberikan bantuan 30 kg beras kepada 251.412 penerima bantuan pangan di Kediri, Jawa Timur. Zulhas menyebut secara nasional, pemerintah menggelontorkan sebanyak 2 juta ton beras bagi 33,2 juta warga Indonesia desil 1 hingga 4 untuk periode 6 bulan.
8: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan beserta Dirut Perum Bulog Lejen Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani pada Kamis sore tiba di Desa Gugur Rantai, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kedatangan rombongan ini dalam rangka memberikan bantuan 30 kg beras kepada 251.412 penerima bantuan pangan untuk periode Juli hingga September. Total sebanyak 7.542 ton beras disalurkan pemerintah. Menteri Zulkifli Hasan mengatakan awalnya pemerintah pusat menyediakan 1 juta ton beras selama 3 bulan ke depan bagi 33,2 juta PBP kategori desil 1 hingga 4. Sementara terkait dampak kekeringan panjang atau El Nino, pemerintah menambah lagi 1 juta ton untuk 3 bulan Oktober hingga Desember.
9: Bulan ini masing-masing di-drop oleh Bulog 30 kilo untuk 33,2 juta, 1 juta ton akan selesai bulan September. Nah, karena keadaan kering, kemarau, El Nino ditambah lagi. Pertama udah saya putus, kita putus kemarin rapat, presiden sudah setuju. 1 juta lagi untuk 33,2 juta desa 1 sampai 4. Yaitu Oktober 10 kilo, November 10 kilo, Desember 10 kilo akan dikasih sekaligus nanti.
8: Warga mengaku senang mendapatkan bantuan 30 kg beras gratis, apalagi saat ini harga sedang tinggi di pasaran.
10: Senang sekali. Dapat bantuan dari Bapak Prabowo Subianto.
11: Pak, kalau hari-hari biasa, jenengan kesulitan nggak untuk beli beras?
10: Dan...
8: Selain pemberian bantuan pangan, pemerintah juga memberikan bantuan 150 ribu ton jagung untuk peternak ayam UMKM dan 500 ribu ton beras kualitas menyusut Bulog untuk dijadikan tepung kue. Usai memberikan bantuan keluarga Kediri, Menko Pangan Zulhas melanjutkan kunjungan kerja dengan kuliah tamu di Universitas Islam Kediri. Yusibio Novianto, Kediri, Jawa Timur.
2: Komisi Penyiaran Indonesia menempatkan CNN Indonesia pada posisi puncak nilai indeks rata-rata televisi di Indonesia tahun 2025. Penilaian ini mencerminkan persepsi kualitas dan kinerja positif berdasarkan penilaian publik.
3: Dalam paparan evaluasi tahunan terhadap 20 lembaga penyiaran swasta TV berjaringan se-Indonesia pada Kamis siang, KPI menyebut CNN Indonesia meraih nilai 3,61. Skor ini mengungguli televisi lain seperti TV One di posisi kedua, yaitu 3,51, serta TVRI dan Kompas, yaitu 3,50 di posisi berikutnya. Skor ini menunjukkan dominasi kanal berita dan informasi publik mendapatkan persepsi positif dari masyarakat. KPI menyebut pencapaian ini mencerminkan tingkat kepercayaan dan kualitas tayangan CNN Indonesia yang relatif lebih tinggi dibandingkan kanal televisi lainnya. Data tersebut sejalan dengan hasil survei Reuters Institute sebelumnya yang menempatkan CNN Indonesia di peringkat pertama dengan tingkat kepercayaan media digital dengan persentase 61%. KPI juga memberikan apresiasi terhadap kinerja grup transmedia, yaitu CNN Indonesia, TransTV, dan Trans7.
12: Harapan tentu kami dari Komisi Penyiaran Indonesia, industri penyiaran tetap bisa bertahan, kemudian juga bertransformasi terkait dengan transformasi digital yang terjadi saat ini. Itu merupakan suatu keniscayaan. Jadi tentu industri penyiaran bisa terus tumbuh berkembang berdampingan dengan platform digital yang saat ini juga tidak bisa kita tinggalkan. Jadi tumbuh berkembang secara bersama-sama, itu harapan kami, tentu dengan didukung oleh regulasi yang adaptif. Nah, ini yang terus kita kawal.
3: Transmedia menyampaikan optimistisnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Alasannya, potensi penonton televisi konvensional masih sangat besar dengan jangkauan per kanal yang bisa mencapai ratusan juta orang. Transmedia akan terus hadir memberikan informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur masyarakat.
13: Viewers kita itu potensialnya besar. CNN bisa sampai CNN, TransTV, Trans7 itu bisa per channelnya. Potensinya bisa sampai 180 juta. Kalau cuma 5% aja, 9 juta sebenarnya viewersnya. Itu kan sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan keran ekonomi menjadi lebih baik lagi. Pemerintah, saya yakin pemerintah sudah punya tanda kutip bagaimana support terhadap kami untuk menghidupkan suasana ekonomi membaik dan mengakibatkan TV bisa jauh lebih hidup dan lebih bisa bergairah lagi.
3: Transmedia berharap KPI terus menjadi mitra strategis dalam menjaga kualitas siaran, seiring harapan pemulihan ekonomi yang diyakini akan membuat industri televisi semakin bergairah. Zakira Ginanita Wijaya, Angga Cita Kesuma, Jakarta.
2: Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. 5 orang dinyatakan tewas. Informasinya sesaat lagi, usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang.
4: Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
4: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. 5 orang dinyatakan tewas dalam insiden itu. Kebakaran juga terjadi di Ciota, Spanyol. Beberapa mobil yang terparkir di luar sekolah terbakar. Insiden terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat.
9: Kapal feri MS June Aster terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina pada Rabu malam waktu setempat. Tim penyelamat mencoba mendekati kapal yang terbakar di tengah laut untuk mengevakuasi korban ke perahu yang lebih kecil. Gelombang dan arus laut yang kuat sempat menghambat operasi penyelamatan. Beruntung, 42 orang berhasil diselamatkan. Atas insiden ini, 5 orang tewas sementara 87 lainnya masih dinyatakan hilang. Hingga Kamis, asap masih mengepul dari kapal yang hangus terbakar. Dari daftar manifest kapal, kapal ini mengangkut sebanyak 117 penumpang dan 17 awak kapal. Kapal ini berangkat dari Besco di Manila dan sedang menuju Coron ketika kebakaran terjadi sekitar pukul 18.45 waktu setempat. Penyebab dari kebakaran masih diselidiki, sementara tim penyelamat masih terus mencari korban yang hilang. Namun media lokal setempat melaporkan bahwa ada dugaan kebakaran bermula dari ruang kargo. Kobaran api melahap beberapa kendaraan yang terparkir di luar sekolah Reina Sofia di Ciuta, Spanyol pada Rabu malam. Pihak kepolisian serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ciuta dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api. Insiden kebakaran terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat di kota Ciuta. Melalui insiden ini, petugas kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan serangkaian kebakaran yang melanda kota tersebut. Sampai saat ini, pihak berwenang belum dapat secara terbuka mengidentifikasi pelaku dan mengkonfirmasi apakah insiden-insiden terpisah ini saling berkaitan.
8: 5 bayi orangutan ditemukan di hutan Bichitrapur, Balasor, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Sementara viral di media sosial, permukiman di kawasan Altai, Siberia, Rusia mendadak dipenuhi gerombolan kepik.
10: 5 bayi orang utan ditemukan di hutan Bichitrapur, Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Kepolisian bersama Biro Pengendalian Kejahatan Terhadap Satwa Liar kini menyelidiki asal-usul 5 orang utan tersebut. Setelah dievakuasi, 5 bayi orang utan dipindahkan ke Taman Zoologi Nandankanan di Bhubaneswar dan langsung menjalani karantina. 3 penjaga khusus ditugaskan merawat kelimanya dengan pemantauan sepanjang waktu. Mereka juga dilarang menangani satwa lain untuk mencegah resiko infeksi. Menteri Lingkungan dan Kehutanan Odisha menyebut jaringan perdagangan internasional bisa saja terlibat sebab orang utan bukan satwa asli India, melainkan berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Bayangkan membuka jendela tapi yang terlihat justru lautan kepik. Permukiman di kawasan Altai, Siberia, Rusia mendadak dipenuhi gerombolan serangga berwarna merah dan hitam itu. Rekaman memperlihatkan kepik merayap di sepanjang bingkai jendela setelah gerombolan serangga ini memenuhi sejumlah area. Fenomena terjadi saat cuaca mulai mendingin. Pihak cagar alam menjelaskan kepik berkumpul di dinding rumah, batu dan lokasi yang terkena sinar matahari untuk mencari tempat berlindung sebelum musim dingin. Meski terlihat seperti invasi, fenomena ini merupakan bagian dari siklus hidup kepik. Pihak cagar alam menyebut hanya sebagian kecil kepik yang mampu bertahan hidup melewati musim dingin yang ekstrim di Siberia.
8: Di Cina ada layanan garuk badan menggunakan kuku buatan yang mendatangkan cuan. Sementara di Meksiko ada perayaan barter di Cholula. Para pedagang dan peserta bertukar barang menggunakan sistem barter. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Victor Pangaribuan, salam sehat, sampai jumpa.
11: Siapa yang sangka garuk-garuk badan kini bisa jadi peluang bisnis? Di Shenzhen, China, pengusaha 32 tahun bernama Zhang Xiaoqiao membuka layanan garuk badan untuk membantu pelanggan rileks, meredakan stres, dan membuat tidur lebih nyenyak. Di tokonya, pelanggan cukup berbaring santai, lalu terapis terlatih memberikan layanan garuk di berbagai bagian tubuh, mulai dari punggung, kaki, hingga telapak tangan. Uniknya, para terapis menggunakan kuku buatan yang dibentuk khusus agar garukan terasa lembut dan nyaman. Ide ini muncul setelah Zhang melihat video di Douyin yang menampilkan orang saling menggaruk punggung. Melihat antusiasme warganet, Zhang pun menjadikannya peluang bisnis. Paket terpopuler dibanderol 289 yuan atau sekitar 760 ribu rupiah untuk layanan selama 80 menit. Berbagai kalangan ikut serta dalam perayaan barter tradisional di Plaza de la Concordia Cholula, Puebla, Meksiko. Dalam perayaan ini, para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar, namun tidak menggunakan uang, melainkan dengan menggunakan sistem barter.
12: Hasta esta fecha, una práctica milenaria ancestral que lo hacían nuestras abuelas y abuelos aquí en toda la región de México, en toda la Anáhuac se practicaba el trueque, es decir, el intercambio con equivalencias justas.
11: Perayaan ini menjadi agenda yang diadakan setiap tahun di Cholula. Selain melakukan barter, beberapa pengunjung juga datang karena suasana yang menarik dalam perayaan ini. Perayaan ini memperlihatkan dunia bahwa bentuk perdagangan yang diwariskan leluhur dapat bertahan sebagai ruang di mana pertukaran terjadi tanpa uang sebagai alat tukar.

Bisnis bersama saya Rosalyn Hugh dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kelangkaan beras premium di sejumlah retail modern dikeluhkan masyarakat. Akibatnya retail mulai membatasi pembelian beras premium. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menargetkan sistem Perlinsos digital berbasis AI diluncurkan secara nasional pada minggu ketiga Oktober 2026. Apple akhirnya memperkenalkan iPhone lipat pertamanya yang dinamakan iPhone Duo. Harga termurahnya menembus $2,000 atau sekitar lebih dari 35 juta rupiah dan menjadikannya salah satu produk iPhone termahal.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, kelangkaan beras premium di sejumlah gerai retail modern dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan oleh masyarakat. Akibat kelangkaan ini, gerai retail modern bahkan melakukan pembatasan jumlah pembelian beras premium, namun kondisi berbeda terjadi di gerai Transmart yang masih memiliki stok beras premium melimpah sehingga konsumen bisa membelinya.
1: Tim Liputan CNN Indonesia melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait kondisi ketersediaan beras premium di sejumlah gerai retail modern di Jakarta Selatan. Dari kunjungan tersebut, kami menemukan stok beras premium di sejumlah gerai retail modern memang nampak mulai menipis, terlihat dari kosongnya rak pajangan beras premium di dalam gerai tersebut sejak beberapa hari terakhir. Akibat kelangkaan, sejumlah gerai retail modern memasang pengumuman yang membatasi pembelian beras premium hanya bisa dilakukan maksimal 1 atau 2 sak per konsumen perharinya. Kondisi ini tentu membuat warga merasakan dampak langsung dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari akibat sulitnya mendapatkan beras kemasan 5 kg di toko modern terdekat.
2: Keberatan sih ya, udah biasa beli yang premium. Semoga aja langkahnya nggak lama-lama lah.
3: Nggak dikurangin sih, paling ini kak, menggunakan cara lain. Kayak misal biasanya beli di Indomaret, Alfamart, dan toko lainnya bisa diganti ke warung-warung kecil gitu, kayak beli kiloan.
1: Meskipun demikian, di tengah kelangkaan yang melanda sejumlah gerai retail modern lainnya, kondisi berbeda justru terjadi di jaringan retail Transmart, di mana stok beras terpantau melimpah dan aman tanpa ada pembatasan jumlah pembelian bagi setiap konsumen.
4: Tapi untuk Transmart, so far alhamdulillah sih memang kondisinya memang normal ya. Jadi memang terkait dengan stok juga tidak perlu dikhawatirkan. Contoh di belakang ini juga kita semua yang premium juga ready semua dan tidak ada pembatasan. Artinya memang masih kondisi normal ya, termasuk juga beras yang dari Bulog SPHP-nya juga kondisinya kita normal. Jadi saya juga baru tahu nih isu yang beredar bahwa di modern market ada pembatasan dan kelangkaan, dan alhamdulillah sebetulnya di Transmart kita masih kondisi normal.
1: Mengingat saat ini sejumlah retail modern lainnya masih bergelut dengan ketidakpastian pasokan, langkah konkret dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk menstabilkan kembali harga serta distribusi beras secara nasional tentu sangat ditunggu. Meski demikian, masyarakat tidak perlu cemas dalam memenuhi kebutuhan pangan utama mereka setiap hari, karena ada sejumlah alternatif yang bisa dipilih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
0: Harga beras di pasar tradisional di Jawa Tengah terpantau naik. Besaran kenaikan harga rata-rata mencapai 2,5%. Pantauan antara lain dilakukan di Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar. Harga beras medium non-SPHP naik 0,74% sampai 11,11%. Di atas harga eceran tertinggi dengan harga sekitar Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Beras premium naik 0,67% sampai 14,9% di atas HET dengan harga sekitar Rp15.000 sampai Rp17.000 per kilogram. Beras SPHP harganya relatif stabil. Faktor pemicu kenaikan harga beras diduga karena harga gabah kering panen GKP di tingkat petani rata-rata Rp7.300 per kilogram. Sedangkan gabah kering giling atau GKG di tingkat penggilingan rata-rata Rp8.666 per kilogram. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP bisa menekan kebocoran distribusi barang subsidi. Pasalnya barang subsidi ini nantinya hanya disalurkan melalui KDMP.
5: Pemerintah terus melakukan pembenahan sistem distribusi barang subsidi agar tepat sasaran dan tidak lagi mengalami kebocoran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Kamis sore menyatakan, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDMP akan menjadi pintu utama penyaluran seluruh barang subsidi ke depan. Purbaya menegaskan kehadiran KDMP tidak akan merugikan desa, sebab keuntungan koperasi akan sepenuhnya dikembalikan kepada desa. Purbaya menambahkan pemerintah juga telah membentuk satuan tugas gabungan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BPBUMN, serta Kementerian Koperasi untuk mengawasi operasional sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung sistem logistik nasional.
6: Dan desa sebagian relawan disisikan ke situ kan. Yang desa sepertiga di desa, dua pertiganya ke Kopdes. Tidak akan merugikan desa juga karena setelah siap, koperasinya diserahkan ke desa, yang punya desa itu koperasinya. Keuntungannya desa. Penggajian manajer Kopdes sampai 2 tahun ditanggung negara, kalau ada di hitungannya nggak besar-besar amat.
7: Oh, tadi kan
6: tapi yang penting ini, nanti kalau untung masuk ke desa semua itu keuntungannya. Nanti kan ke depan akan dipastikan barang-barang subsidi semuanya masuk lewat sana.
5: Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan dukungan penuh dengan menanggung gaji manajer Kopdes selama 2 tahun awal operasional, sehingga koperasi bisa fokus membangun tata kelola keuangan dan usaha yang sehat.
6: Kopdes, dengan itu aja kalau dipastikan berjalan benar, Kopdesnya sudah pasti untung hidup. Jadi kita sudah bentuk tim gabungan kami dan antara dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan itu yang terjadi.
7: Jadi
6: saya akan expect penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang. Ke depan ketika koperasi itu mulai jalan dan tim kita memonitor dengan betul, saya akan bisa hemat subsidi cukup banyak setahun ke depan.
5: Sebagai dukungan awal operasional entitas tersebut, pemerintah menanggung pembiayaan gaji manajer KDMP yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kurun waktu 2 tahun pertama. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: DBS Research memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mencapai 5,3%. Pertumbuhan dinilai akan ditopang terutama oleh belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat.
8: DBS Research menilai kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi tahun ini diproyeksi mencapai 5,3%. Belanja pemerintah di sejumlah sektor mulai dari sektor sosial, dukungan publik, investasi, hingga belanja barang modal dinilai menjadi salah satu pendorong utama.
9: In terms of the economic pulse, I think it's quite clear that growth this year is going to be much stronger. We have a forecast of about 5.3%. And that is accompanied by, you know, what is driving this 5.3? To our mind, government spending is playing a big part in supporting growth. We are seeing, if you look at the monthly fiscal numbers, it's quite visible. They are spending on some part of it on social sectors, but also on public support, also on investments, also on capital goods. So we are seeing a broad-based increase in spending. We are also noticing consumption holding up.
8: Selain belanja pemerintah dan konsumsi, investasi asing juga dinilai menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga arus modal ke Indonesia. Pemerintah dinilai terus mendorong peningkatan investasi penanaman modal asing yang diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi ke depan.
10: Jadi poin yang dijelaskan Ibu Radhika itu mengenai sentimen terhadap ekonomi Indonesia yang cukup improve dalam beberapa bulan terakhir, di mana rupiah stabilization dan adanya tren penguatan lately juga banyak didorong dari faktor eksternal seperti pelemahan dolar indeks dan juga ekspektasi kenaikan Fed rates yang basically masih 50-50 di level di mata investors, di mana ada yang berdebat akan naik dengan segera karena angka inflasi, tapi ada same time sepertinya juga belum akan ada kenaikan sampai akhir tahun ini.
8: DBS menambahkan sentimen positif terhadap Indonesia dalam beberapa bulan terakhir turut didukung perkembangan ekonomi global. Salah satunya adalah pergerakan dolar Amerika Serikat serta perubahan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga The Fed. Kondisi global ini akan tetap menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi pergerakan rupiah dan pasar keuangan Indonesia. Nindya Yuwono, Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Bank Indonesia dinilai tidak perlu lagi menaikkan suku bunga acuan. DBS Research menilai inflasi masih berada dalam target Bank Indonesia, sehingga ruang kenaikan suku bunga dinilai sudah terbatas. Penilaian ini disampaikan Senior Economist DBS Group, Radhika Rao, yang menilai puncak suku bunga Bank Indonesia dinilai sudah tercapai. Ia menyebut tidak ada lagi kenaikan suku bunga dalam proyeksi dasar DBS. Radhika menambahkan sejumlah indikator pasar juga menunjukkan suku bunga mulai berada di level puncak, termasuk suku bunga SRBI serta frekuensi lelang yang telah dikurangi. Menurut Radhika, kebijakan BI selanjutnya akan sangat bergantung pada perkembangan ekonomi global.
9: Fiscally also we are of the view. Some of you we have spoken to earlier, we have been making this point for quite some time, in fact since last. Perbankan mereka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka dan investasi di Indonesia. Inflation also, we see it within the BI target, which means that for this year, we think peak of BI rates is already here. We to be in our baseline, we don't have any more rate hikes by the Indonesian Central Bank. And that goes into the fact that, you know, you can see SRBI is also accordingly, the rates are peaking out, auction frequency has been reduced. So all these things put together, we are of the view that BI has already done a lot of preemptive action.
0: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menargetkan sistem Perlinsos Digital berbasis kecerdasan buatan mulai diluncurkan secara nasional pada minggu ketiga Oktober 2026. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Dewan Ekonomi Nasional Jakarta Kamis siang, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menargetkan peluncuran Perlinsos Digital secara nasional dapat diluncurkan pada minggu ketiga bulan Oktober 2026. Sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI ini dirancang untuk mengatasi masalah ketidaktepat sasaran penyaluran bantuan seperti masyarakat yang berhak namun tidak menerima maupun sebaliknya. Digitalisasi Perlinsos nantinya mengubah mekanisme penyaluran bantuan pemerintah yang tak lagi memberikan subsidi dalam bentuk produk, melainkan menyalurkan langsung kepada masyarakat melalui rekening bank dengan target sekitar 50 juta warga miskin.
11: Dan Presiden, kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80% ini sudah selesai. Masalahnya tentu tidak sesederhana itu, banyak masalah mengenai desil-desil. Tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya, itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Nah, Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat.
0: Ekspor Indonesia tengah dihadapkan pada satu tantangan besar. Bukan lagi sekedar bagaimana menjual lebih banyak ke pasar dunia, tetapi bagaimana menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, dan menjaga pertumbuhan tetap berkelanjutan. Persoalan ini menjadi bahasan dalam Indonesia Economic Forum 2026 yang mempertemukan figur lintas sektor, mulai dari mengambil kebijakan, regulator, pelaku industri, hingga sektor keuangan.
12: Indonesia Economic Forum 2026 kembali digelar CNN Indonesia. Kali ini mengangkat tema The Future of Indonesia's Exports, Transforming Towards Value-Added, Competitive, and Sustainable Growth. Dihadiri oleh pemerintah, Ketua Komisi 11 DPR, BUMN, industri, hingga sektor keuangan. Tema ini menjadi relevan di tengah perubahan perdagangan global yang semakin kompetitif. Mengandalkan komoditas dan bahan mentah saja tak cukup untuk memastikan ekspor Indonesia tumbuh dalam jangka panjang. Aktivitas ekspor Indonesia perlu naik kelas. Dari sekadar menjual sumber daya menjadi negara pengelola produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Salah satu jalannya melalui hilirisasi. Dengan mengolah komoditas di dalam negeri, lebih banyak nilai ekonomi diharapkan tercipta sebelum produk masuk ke pasar global. Namun, membangun produk bernilai tambah saja belum cukup. Industri juga harus mampu berproduksi secara efisien dengan dukungan energi yang andal dan berdaya saing.
13: Ya, kalau kita ngomong hilirisasi, pasti kita nggak mungkin lepas dari bagaimana ekosistem industrinya dibentuk, gitu loh. Transportasi laut hanya sebagai mid mile. Kalau kita lihat ada first mile dan last mile-nya yang mendukung dari penguatan dan efisiensi transportasinya. Jadi kalau kita bicara hilirisasi, tentunya kedekatan wilayah industrinya harus terbentuk dulu, ekosistem maritimnya juga terbentuk, maka tercipta logistik yang efisien dan berdaya saing. Itu kuncinya.
12: Hilirisasi Indonesia terus dikebut guna memperkuat industri nasional dan menciptakan rantai produksi yang semakin panjang. Langkah ini juga dinilai dapat membuka ruang bagi penguasaan teknologi, pengembangan industri, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
14: Nilai tambah kita kan makin menguat. Dulu kita cuma mengekspor nikel mentah. Sekarang kita sudah mengekspor alloy nikel, alloy steel, dan sebagainya. Ah, sama juga kita dalam beberapa hal yang berkaitan dengan produksi-produksi yang sumber daya alam kita, sekarang kita proses sampai kepada baterai. Artinya apa? Bahwa nilai tambahnya itu kan berlipat ratusan kali, bahkan ribuan kali. Nah, nilai tambah inilah yang diharapkan akan terjadi proses juga transfer teknologi.
12: Perjuangan Indonesia tidak berhenti saat produk berhasil menembus pasar luar negeri. Di tengah persaingan perdagangan yang semakin ketat, akses terhadap pasar strategis juga perlu terus disiagakan. Terlebih, berbagai kebijakan dan aturan di negara tujuan dapat menjadi tantangan bagi produk domestik.
15: Jadi, selain upaya masuk, kita juga harus bertahan, itu namanya defend. Apalagi kalau pasar itu adalah pasar tujuan utama kita. Apapun yang ada itu kita harus pertahankan, karena ketergantungan kita terhadap pasar ekspor tersebut misalnya sangat besar. Itu namanya defend. Banyak sekali hal-hal yang menjadi hambatan di sana. Misalnya ada permasalahan trade remedies, kemudian non-tarif barriers, ya.
12: Melalui forum ini, para pemangku kepentingan berkomitmen terus membangun transformasi ekspor yang saling terhubung dari hulu ke hilir. Sumber daya harus diolah, industri harus makin efisien, logistik diperkuat, pembiayaan diperluas, dan akses pasar terus dibuka. Targetnya bukan sekadar memperbesar angka ekspor, namun memastikan semakin banyak nilai ekonomi tercipta di dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan dunia. Mikaira Amar, Maria Oktober, Jakarta.
0: Dan antara sumber daya Indonesia atau DSI menyebut upaya memperkuat tata kelola komoditas Indonesia bukan hanya ditujukan untuk mencegah under-invoicing atau kebocoran nilai ekspor. Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahoney menilai Indonesia perlu memaksimalkan nilai dari komoditas dan sumber daya alam yang diekspor dengan meningkatkan kepercayaan likuiditas dan daya saing komoditas Indonesia di pasar global.
16: As mentioned by the panelists, Indonesia has phenomenal commodity and resource endowment. How do we maximize the value of these exports when they are exported, where ultimately we bring the value back to Indonesia and we maximize the value? And when I talk about value, it's not just about what DSI or just the under invoicing. For me, success is when the producers can produce more, there's a bigger demand for the commodities coming out of Indonesia, which then starts to add liquidity, which starts to add investment, and we get a higher price for our commodities. As mentioned, the commodity market will always fluctuate, but making sure that Indonesia is at the forefront and people are choosing to get the critical resources from Indonesia because of the credibility, the trust, the reliability of Indonesia's commodity market. And this is where DSI, based under the presidential mandate, will really seek and strive for us to be able to position ourselves for that.
0: Catatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menunjukkan hingga saat ini baru satu disabilitas netra yang tercatat bekerja di sektor swasta. Stigma kendala komunikasi dan pengoperasian alat dalam pekerjaan masih menjadi penghambat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Di tangan Endang Mintarja, Kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
2: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta-Bogor, layanan komuter lain stasiun Tanjung Priok, Jakarta Kota, untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi ini membuat pengguna KRL senang karena bisa menikmati rangkaian yang lebih nyaman dengan tarif KRL biasa. Sementara LRT Jakarta Relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba secara bertahap. Uji coba dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan layanan sebelum resmi dibuka untuk masyarakat umum.
1: Pengalaman berbeda dialami penumpang di stasiun Tanjung Priok dengan jurusan Jakarta Kota pada Kamis pagi. Mereka bisa menikmati rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif harga KRL biasa. Dengan tempat duduk yang lebih bagus dan premium, perjalanan penumpang menjadi lebih nyaman.
2: Saya kaget ketika pagi-pagi tadi, kok ini ada kereta bandara di sini, apa salah atau saya naiknya salah atau bagaimana? Jadi saya kaget juga. Ternyata ya memang dari Kampung Bandan ke sini keretanya ini gitu.
3: Senang banget sih, alhamdulillah jadinya kan bisa duduk ya. Terus juga saya lihat sih dari perjalanan tadi pagi minim yang berdiri gitu.
1: Pihak KAI Komuter menjelaskan penggunaan rangkaian Basuta di lintas Tanjung Priok, Jakarta Kota merupakan penyesuaian sementara. Hal tersebut dikarenakan KRL sebelumnya digunakan untuk penambahan 13 perjalanan komuter lain Jakarta-Bogor imbas adanya perawatan sarana KRL.
4: Untuk sementara waktu, layanan komuter lain Tanjung Priok akan menggunakan rangkaian komuter lain Basuta. Sementara itu, terdapat penyesuaian jadwal perjalanan komuter lain Basuta dari sebelumnya 70 perjalanan menjadi 52 perjalanan mulai tanggal 10 September 2026.
1: Pengguna KRL diimbau memantau informasi jadwal terkini melalui aplikasi C-Access atau Access by KAI. LRT Jakarta Relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba mulai dari stasiun Kelapa Gading menuju stasiun Manggarai Kamis petang. Dalam uji coba ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan seluruh sistem dan layanan berjalan dengan baik, sekaligus menampung masukan dari masyarakat. Uji coba akan dilakukan dalam 3 tahap dari tanggal 10 hingga 30 September 2026. Tahap pertama melibatkan undangan termasuk media. Tahap kedua melibatkan komunitas dan masyarakat yang sudah terregistrasi. Dan tahap terakhir dibuka untuk masyarakat umum.
5: Ya, untuk kita melakukan uji coba untuk penyempurnaan layanan. Jadi nanti uji coba ini kita menginginkan adanya masukan, saran, pendapat masyarakat, apa sih yang kurang, sehingga nanti pas saat pelaksanaannya itu bisa terpenuhi semua.
1: Dalam uji coba ini, penumpang belum dikenakan biaya. Pengguna diberikan kartu uji coba sistem tiketing, termasuk mekanisme tap-in dan tap-out. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang penyandang disabilitas netra di Bandung berhasil bekerja selama 4 tahun sebagai customer service online di perusahaan swasta. Dengan bantuan software pembaca layar, ia mampu mengoperasikan komputer seperti pekerja lainnya. Namun data Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mencatat penyerapan tenaga kerja disabilitas netra masih sangat rendah. Kondisi ini mendorong dilaksanakannya Employment Forum for Blind untuk mempercepat sistem ketenagakerjaan eksklusif.
6: Sigit menjadi satu-satunya penyandang disabilitas netra yang berhasil menembus sektor formal di perusahaan swasta di Kota Bandung. Ia sempat bekerja sebagai customer service online di sebuah perusahaan swasta selama 4 tahun. Dalam bekerja, Sigit menggunakan software NVDA atau Non-Visual Desktop Access, sebuah aplikasi pembaca layar yang mengubah teks menjadi suara, hingga ia bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Meski sempat tidak mendapat kepercayaan dalam mengerjakan tugas yang biasa dikerjakan pekerjaan non-tuna netra, namun Sigit mampu membuktikannya selama 4 tahun. Ia dapat bekerja dengan baik.
7: Tentu kesulitan ada ya gitu, apalagi karena bekerjanya online dan tentunya harus menggunakan platform yang mana platform tersebut belum tentu aksesibel 100% dengan pembaca layar itu sendiri. Nah, tapi di situ saya meminta untuk diberikan waktu pada waktu pertama masuk gitu. Diberikan waktu kurang lebih 2 jam untuk betul-betul mengeksplor dari platform itu tersebut gitu, dari user experience-nya, kemudian tampilan dan lain-lainnya gitu, sehingga setelah rasa cukup nih gitu dan bisa menyesuaikan dengan platform itu, dengan penggunaan pembaca layar, akhirnya saya menyatakan sanggup gitu.
6: Meski memiliki kemampuan, kesempatan kerja bagi disabilitas netra di Kota Bandung masih terbatas. Catatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menunjukkan hingga saat ini baru satu disabilitas netra yang tercatat bekerja di sektor swasta. Stigma kendala komunikasi dan pengoperasian alat dalam pekerjaan masih menjadi penghambat. Pihak Disnaker Kota Bandung menyatakan mereka terus mendorong perusahaan swasta untuk memenuhi kuota pekerja disabilitas.
8: Kita ada berdasarkan monitoring evaluasi kita ke perusahaan, kita ada 54 perusahaan yang mempekerjakan disabilitas 254 orang disabilitas. Akan tetapi yang netra itu hanya satu perusahaan. Okay. Hanya satu, itu adalah PT Nagari atau TORS. Okay. Itu. Dan untuk perusahaan yang lain belum, makanya kami berharap setelah ada kegiatan ini, perusahaan semakin mengerti bahwa netra itu bukan hanya bekerja di informal, di formal itu mereka bisa sekali gitu.
6: Guna meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja disabilitas netra tersebut, digelar Employment Forum for Blind. Forum ini dilaksanakan untuk mendorong percepatan pembangunan sistem ketenaga kerjaan yang inklusif di Kota Bandung. Penyelenggara kegiatan menegaskan, dukungan regulasi dan kesadaran pelaku usaha sangat dibutuhkan agar penyandang disabilitas netra dapat kesempatan kerja yang setara. Penyelenggara juga menyediakan layanan pendampingan yang disediakan bagi calon pekerja disabilitas netra maupun calon pemberi kerja tanpa dipungut biaya.
9: Jadi kami ingin mereka pertama memiliki persepsi yang lebih baik atau bahkan yang tepat gitu tentang potensi dan peluang tunanetra bekerja di sektor formal termasuk di perusahaan-perusahaan yang hari ini hadir. Nah, kedua, setelah memiliki persepsi yang tepat, jika nanti mereka ada kebutuhan membuka lowongan pekerjaan, Mitra mengharapkan mereka juga menjangkau tunanetra lulusan perguruan tinggi di Kota Bandung dengan juga mengizinkan mereka untuk mengikuti proses perekrutan. Perubahan berikutnya adalah tentu ada peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja tunanetra lulusan perguruan tinggi di Kota Bandung.
6: Melalui forum yang dihadiri juga oleh sejumlah perusahaan swasta dan BUMN ini, sektor swasta diharapkan dapat membuka ruang lebih luas bagi para penyandang disabilitas netra sehingga ketenaga kerjaan inklusif bisa segera terwujud. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Pemirsa, memasuki usia lanjut, kebutuhan seseorang terhadap lingkungan yang nyaman, aman, dan mudah diakses tentunya semakin besar karena ketika berbicara tentang masa pensiun, pilihan destinasi bukan lagi hanya soal keindahan tempat, tapi juga bagaimana kualitas pengalaman yang bisa kita dapatkan ketika usia sudah tidak lagi muda. Dan inilah yang coba dijawab oleh Firebird Tours melalui pemeringkatan negara terbaik.

per Juli 2026. Nah, apa saja kemudian yang menjadi kategori-kategorinya? Pertama adalah populasi lanjut usia. Seberapa besar sih proporsi penduduk yang berusia 65 tahun ke atas? Kemudian harga khusus untuk lansia. Maksudnya apa harga khusus ini? Jadi harga khusus untuk lansia, misalnya apakah wisatawan lanjut usia mendapatkan harga tiket yang lebih murah atau mungkin akses gratis untuk tempat-tempat tertentu? Yang ketiga adalah diskon transportasi umum menarik, karena yang diperhatikan ini bukan hanya sekedar kemudian memberikan diskon untuk mereka yang lansia ataupun penduduk asal yang lansia, tapi diskon tersebut benar-benar bisa digunakan oleh wisatawan yang datang dari luar negeri. Nah, lalu ada kemudahan berjalan kaki atau walkability, kemudian ada layanan kesehatan, ada keamanan, juga pengalaman budaya dan juga kuliner. Nah, jadi sebenarnya Firebird ini ingin melihat satu hal besar, seberapa nyaman sebuah negara sih ketika kemudian ingin dinikmati oleh wisatawan yang sudah memasuki usia lanjut. Dan seluruh kategori-kategori ini kemudian skornya dijumlahkan menjadi indeks keseluruhan. Dan perlu digarisbawahi pemirsa, jadi ini bukan ranking negara yang kemudian semata-mata hanya menghadirkan biaya hidup murah untuk seseorang yang ingin pindah setelah mereka pensiun. Tapi Firebird secara khusus menempatkan fokusnya kepada yang dinamakan retirement travel. Okay, retirement travel. Retirement travel atau kemudian pengalaman berpergian bagi wisatawan lansia. Nah, lalu negara mana saja yang kemudian dinilai oleh Firebird ini menjadi kategori 5 besar? Kita akan lihat bersama. Ya, di posisi pertama ada Jepang. Nah, ini menarik kalau bicara mengenai Jepang, karena di antara kategori-kategori yang tadi, indeks keseluruhan Jepang tertinggi. Jepang memiliki sekitar 29,5% penduduk berusia di atas 65 tahun yang merupakan proporsi tertinggi dalam studi dari Firebird. Jadi dengan proporsi lansia yang sangat banyak di Jepang, ini menjadi salah satu negara yang sangat relevan, karena ketika bicara mengenai kebutuhan dan juga pengalaman masyarakat usia lanjut. Nah, salah satu contohnya kita bicara mengenai Tokyo ya. Tokyo jadi representasi untuk penilaian Jepang, mendapatkan skor sempurna untuk walkability ya. Jadi sangat mudah gitu ya untuk lansia. Ini jadi penting ketika bertambah usia, kemampuan berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah, dengan nyaman, sangat menentukan enak atau enggaknya ya sebuah perjalanan. Nah, kemudian bicara mengenai pengalaman yang dihadirkan untuk wisatawan, Jepang memiliki 26 situs warisan budaya UNESCO dan juga ada sekitar 351 restoran berbintang Michelin. Jadi ada pengalaman dari budaya, kemudian ada fasilitas-fasilitas, kemudian ada juga mobilitas yang dihadirkan, infrastruktur juga yang kemudian mendukung, bahkan pengalaman untuk museum ya. Di sini, pengalaman untuk museum, ada fasilitas untuk kemudian pengunjung berusia di atas 70 tahun bisa mendapatkan akses gratis ke Tokyo National Museum. Ada juga untuk transportasi, diskon yang diberikan untuk lansia, penumpang lansia. Dan dari sisi keamanan dan juga kesehatan, kita sudah tidak meragukan Jepang masuk ke dalam kelompok negara dengan tingkat perdamaian yang sangat tinggi. Layanan kesehatan, Jepang juga berada di peringkat 16 ya, secara global kalau dilihat dari layanan kesehatannya dengan penilaian dari Firebird. Jadi kesimpulannya pemirsa, Jepang tidak hanya menawarkan tempat wisata yang menarik, tapi juga menawarkan lingkungan bagi lansia untuk tetap bisa aktif bergerak, menikmati budaya, dan juga merasa aman. Berikutnya kita akan lihat peringkat kedua diperoleh oleh Jerman dengan Berlin ya. Representasi penilaiannya punya kombinasi yang cukup menarik pemirsa, antara kalau unggulan transportasi, budaya, dan juga keamanan. Kita mulai dari angka 23,7% penduduk lansia berada di Jerman. Kemudian ada satu hal yang cukup menarik. Nah, ini kalau bicara mengenai Jerman, ada diskon transportasi yang diberikan hingga 70% untuk lansia. Kemudian dari sisi budaya, Jerman juga memiliki 54 UNESCO atau maksudnya situs warisan dunia UNESCO. Jerman juga memiliki ada banyak sekitar 300 restoran berbintang Michelin. Jadi kalau kita lihat pemirsa keseluruhan poinnya, kekuatan dari Jerman terlihat pada tadi transportasi, budaya, dan juga keamanannya. Peringkat ketiga, nah ini di posisi ketiga ada Spanyol. Spanyol punya banyak sekali kekuatan yang memang sedikit berbeda. Nah, kalau bicara mengenai salah satu yang paling menonjol adalah mobilitas, kesehatan, dan juga budaya. Kita lihat di sini Madrid menjadi representasi kota untuk penilaian Spanyol dengan walkability-nya

lagi-lagi mendapatkan skor sempurna, artinya sangat ramah untuk pejalan kaki. Dari perspektif Firebird, Madrid sangat mudah untuk dijelajahi oleh para pejalan kaki bagi wisatawan lansia khususnya. Nah, kemudian layanan kesehatan Spanyol ini juga kemudian berada di peringkat 15 dunia. Dan berikutnya ada fasilitas khusus juga yang dihadirkan oleh, maksud kami untuk lansia. Nah, ini untuk Museum Prado, salah satu museum yang paling terkenal ya. Museum yang kemudian paling terkenal di Spanyol, di sini ada diberikan diskon 50% untuk lansia. Jadi dari segi budaya, kemudian kesehatan dan juga mobilitas ini sangat unggul. Kita melihat kombinasi antara kemudahan-kemudahan yang dihadirkan. Kita ke peringkat keempat, ini menarik bicara mengenai Slovenia. Posisi keempat ini cukup unik, Slovenia bukan negara yang besar, tapi kemudian mengapa? Salah satu kekuatan terbesar dari Slovenia ternyata adalah keamanan. Keamanan jadi keunggulan utama Slovenia dan berada di peringkat ketiga dalam hal ini untuk Global Peace Index. Kemudian kota Ljubljana yang menjadi representasi penilaiannya mendapatkan penilaian sempurna lagi-lagi untuk walkability. Sangat ramah untuk pejalan kaki, untuk transportasi, ada juga diskon hingga sekitar 50% untuk pengunjung lansia yang dapat diakses. Dan juga kemudian untuk fasilitas wisata museum juga mendapatkan diskon sekitar kurang lebih 27%. Jadi ada kombinasi kekuatan utama dari keamanan, akses dan juga ketenangan yang dihadirkan oleh Slovenia. Jadi bicara mengenai negara yang kemudian menjadi peringkat tertinggi ini nggak harus kemudian bicara mengenai negara yang populer atau ramai diperbincangkan. Kadang justru negara yang lebih kecil seperti Slovenia bisa memberikan kombinasi yang sangat baik, terutama tadi terkait dengan keamanan dan juga ketenangan. Oke, peringkat kelima, di sini ada Swiss. Nah, kalau bicara mengenai Swiss, mungkin satu kata yang kemudian langsung muncul di benak kita adalah, wah, mahal sekali biaya hidupnya. Tapi nah, Firebird di sini menunjukkan bahwa harga tidak menjadi satu-satunya ukuran ketika menentukan kualitas dari sebuah destinasi bagi wisatawan lansia. Swiss sangat kuat dari segi mobilitas, transportasi, dan juga pengalaman. Untuk juri di sini sebagai representasi penilaiannya, walkability-nya. Ini kalau kita lihat rata-rata di 5 peringkat ini, walkability-nya memang mendapatkan penilaian sempurna. Kemudian wisatawan juga mendapatkan diskon transportasi bagi pengunjung lansia melalui yang dinamakan dengan GA Travel Card. Ya. Dan ini yang kemudian menarik untuk GA Travel Card karena kemudian diskon diberikan ataupun yang mendapatkan akses ini tidak hanya kemudian pengunjung yang berasal dari penduduk asal Swiss, tapi juga diberikan untuk wisatawan lansia manapun yang kemudian berkunjung ke negara Swiss. Nah, kita sekarang bertanya begitu ya, jadi sebetulnya apa sih artinya bagi Indonesia? Nah, pemirsa, ini kalau bicara mengenai tadi kita lihat gitu ya, bagaimana kemudian ada 5 negara yang mendapatkan ranking ya. Sebenarnya ranking ini bukan hanya soal negara mana sih yang enak untuk dikunjungi ketika pensiun, tapi ada konteks yang jauh lebih besar karena Indonesia sendiri saat ini masih terus mengalami perubahan struktur penduduk. Pada tahun 2025 nih ada sekitar 34,7 juta penduduk lansia Indonesia pada tahun 2025, dan angka ini setara dengan 12,3% dari total populasi. Angka ini tentunya dari tahun ke tahun akan terus meningkat dan diperkirakan pada tahun 2045 proporsi penduduk lansia diproyeksikan mencapai 20,31% dari total populasi. Artinya sekitar 1/5 populasi di Indonesia ini adalah lansia. Nah, jadi kalau hari ini kita kemudian berbicara mengenai negara mana sih yang kemudian ramah bagi wisatawan lansia, sebenarnya kita sedang berbicara mengenai sesuatu yang juga merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Lalu apa yang kemudian perlu disiapkan? Pemirsa, tadi kalau kita lihat dari 7 kategori yang ada, rata-rata yang kemudian paling dominan adalah mobilitas. Apa yang kemudian perlu disiapkan untuk mobilitas? Bagaimana kemudian ketika semakin tua kemampuan untuk berpindah secara mandiri menjadi semakin penting? Apakah kemudian akses bagi pejalan kaki? Apakah kemudian transportasi publik? Apakah aksesnya mudah untuk digunakan? Apakah juga ruang publik bisa diakses tanpa harus selalu lansia bergantung kepada orang lain? Karena kota yang nyaman bagi lansia bukan hanya kemudian kota yang punya banyak pilihan kendaraan atau transportasi, tapi kota yang memungkinkan seseorang atau lansia tetap bisa bergerak secara mandiri. Yang kedua adalah
kesehatan. Nah, bicara mengenai kesehatan ini bukan hanya soal fasilitas kesehatan, bukan hanya soal rumah sakit, tapi bagaimana memastikan seseorang bisa sehat dari waktu ke waktu, tetap aktif, tetap produktif ketika usia lanjut, karena kemudian semakin panjang usia, harapan hidup, harapannya semakin penting memastikan tambahan usia tersebut diikuti dengan kualitas hidup yang baik. Dan kemudian yang terakhir adalah keamanan dan juga kemandirian. Lansia ingin tetap beraktivitas, berpergian, tetap bertemu orang lain, bisa menikmati ruang publik, berpengalaman, memiliki pengalaman budaya dan juga kuliner. Artinya menjadi lansia kan bukan berarti seseorang harus berhenti menjadi bagian aktif dari masyarakat. Nah, pemirsa, dari semua ini kita kemudian bisa sedikit rangkum ya, bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa ranking-ranking dari negara yang ramah wisatawan lanjut usia sebenarnya menyimpan pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah kemudian bukan hanya kita berfokus pada kemana kita ingin pergi ketika pensiun, tetapi juga di mana kemudian kita ingin hidup, melanjutkan hidup kita ketika sudah menua. Karena mungkin tujuan akhirnya bukan hanya menciptakan destinasi wisata yang ramah bagi lanjut usia, tapi menciptakan Indonesia yang kedepannya bisa ramah bagi masyarakatnya sendiri ketika kita semua sudah menua. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, fenomena pemilik rumah menawarkan takeover kredit pemilikan rumah dengan harga sangat murah, bahkan gratis, semakin mudah ditemukan di media sosial. Lantas apakah oper kredit KPR ini cerminan tekanan daya beli? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Business. Pemirsa, tawaran rumah melalui skema oper kredit semakin mudah dijumpai di pasar properti sekunder. Di balik keputusan mengalihkan cicilan rumah, ada persoalan kemampuan finansial yang perlu dicermati. Apakah oper kredit KPR ini merupakan cerminan dari tekanan daya beli? Dan apa solusi yang kemudian tepat agar kondisi keuangan tetap sehat? Kita akan bahas bersama dengan perencana keuangan Mas Safir Senduk. Selamat pagi Mas Safir. Apa kabar?
1: Selamat pagi, kabar luar biasa Kak Oja.
0: Kabar luar biasa, semoga sehat selalu Mas Safir. Kalau bicara mengenai fenomena oper kredit KPR ya, belakangan ini sangat cukup ramai diperbincangkan. Nah, dari perspektif Mas Safir sendiri, sebenarnya apa sih yang kemudian bisa kita baca dari fenomena ini? Apakah ini mencerminkan semakin banyak sebetulnya rumah tangga yang mengalami tekanan cash flow? Dan apa review Anda dengan persoalan ini dari tahun ke tahun?
1: Iya, ini benar banget. Kalau buat saya, ini adalah tanda-tanda atau gejala atau sinyal yang menunjukkan bahwa masyarakat kita sedang mengalami tekanan cash flow. Nah, jangan lupa bahwa yang namanya KPR itu kewajiban jangka panjang ya. KPR itu kewajiban jangka panjang, dan yang namanya kewajiban jangka panjang itu pasti konsekuensinya adalah berhubungan dengan naik turunnya penghasilan, naik turunnya pengeluaran, dan lain sebagainya ya. Sekarang bayangkanlah Anda nyicil 10 tahun, 15 tahun seperti itu. Nah, ketika Anda nyicil 10 tahun, 15 tahun, maka yang terjadi adalah ya kalau penghasilan Anda mengalami penurunan, kemudian namanya

0: pengeluaran Anda terus meningkat, pasangan Anda berhenti bekerja dan lain sebagainya. Nah, ini biar gimana, ini akan menekan cash flow tersebut dan menekan kemampuan daya beli masyarakat. Inilah yang membuat banyak sekali terjadi fenomena KPR saat takeover KPR sekarang ini.
1: Oke, jadi memang ada permasalahan yang terjadi dalam cash flow. Nah, sebetulnya apa saja sih kondisi finansial yang paling dominan biasanya membuat seseorang akhirnya memutuskan untuk melakukan oper kredit KPR nih, Mas Safir, kemudian? Apakah lebih sering karena cicilannya memang terlalu besar atau tadi pendapatan turun atau ada hal-hal yang kemudian tidak bisa dikontrol atau faktor lain yang perlu dicermati?
0: Sebenarnya yang harus kita tahu bahwa yang namanya KPR tahun berapapun itu diambil pasti ada yang namanya resiko-resiko ya. Jadi sekarang ini biasanya yang namanya pertama adalah cicilan tetap sudah waktunya habis, sudah waktunya selesai. Dan seperti kita tahu kalau di Indonesia ini kita biasa ambil KPR tuh ada yang namanya cicilan tetap mungkin 3 tahun pertama, 4 tahun pertama, 5 tahun pertama. Setelah itu cicilannya bunganya floating ya. Nah, bunganya floating, bunganya terserah banknya seperti itu. Dan karena bunganya floating, maka cicilannya bisa meningkat. Sekarang bayangkanlah Anda bayar cicilan rumah katakan 5 juta sebulan, 6 juta sebulan, uang bisa jadi 10 juta sebulan kok, bisa jadi 11 juta sebulan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali company-company di Indonesia itu lagi struggle. Mereka tidak menaikkan penghasilan karyawannya, kalaupun dinaikin ya minimal sesuai angka inflasi saja. Seperti itu. Beberapa di antara company-company tersebut bahkan memberikan gaji itu juga tertunda, juga terlambat seperti itu. Kemudian juga yang ketiga itu adalah fenomena pengeluaran mendadak, fenomena pengeluaran yang tiba-tiba. Dan ini banyak terjadi, dan sekarang dengan banyaknya pinjaman online segala macam, sekarang pengeluaran orang juga meningkat. Dan kebetulan kali ini 2025-2026 KOC tiga hal itu terjadi bersamaan. Sekarang bayangkan kalau tiga hal itu terjadi bersamaan, inilah yang membuat seseorang jadi banyak sekali mengajukan, terpikir untuk mengajukan take over KPR-nya.
1: Oke, jadi tadi ada berbagai kombinasi faktor terutama seiring dengan meningkatnya inflasi, beban hidup, tapi ternyata pemasukan tidak seideal dengan peningkatan yang ada ya. Tapi idealnya sebetulnya berapa persen sih dari penghasilan bulanan Mas Safir yang kemudian aman untuk dialokasikan untuk cicilan KPR, dan seperti apa tanda-tanda yang perlu diwaspadai bahwa cicilan rumah sudah mulai terlalu membebani keuangan keluarga nih?
0: Saya selalu bilang bahwa yang namanya cicilan itu sebaiknya adalah 30% dari penghasilan seseorang ya. Jadi kalau katakan seseorang punya penghasilan katakan ya 20 atau 15 juta sebulan, ya sudah dia harus cicilannya adalah maksimal 4,5 juta sebulan gitu, 30%. Nah, kalau cicilan, dan itu sudah termasuk semua cicilan utang yang dia punya, cicilan kendaraan, cicilan rumah, cicilan panci, cicilan batik, cicilan sendal, semuanya itu maksimal tidak boleh lebih dari 30%. Nah, kalau cicilan seseorang itu mencapai 30-40%, itu sudah sinyal harus waspada gitu ya. Dan kalau misalnya cicilan seseorang itu melebihi 40%, ya bisa sampai 50%, itu namanya kebablasan. Dan jangan salah kalau sekarang banyak banget orang yang cicilan utangnya sendiri itu mencapai 50% dari penghasilan dia. Berkat apa? Ya berkat salah satunya, berkat banyaknya alternatif pinjaman gampang, yaitu seperti pinjaman online sekarang. Itu yang terjadi.
1: Oke, jadi perlu di take notes, kalau mau ambil cicilan silahkan totalkan cicilan Anda maksimal 30% yes, dari penghasilan ya gitu. Atau ya sebenarnya sedang mencekik diri sendiri gitu ya. Nah, ini banyak orang tapi yang ketika ngambil KPR menghitung kemampuan berdasarkan kondisi penghasilan saat itu nih Mas Safir. Seberapa penting sih sebetulnya kita mempersiapkan skenario terburuk sebelum mengambil KPR? Misalnya jika ya tadi katakan pendapatan turun atau ada kebutuhan mendadak, karena seringkali kan orang pertimbangkan berdasarkan ya mungkin setahun dua tahun terakhir pendapatan saya stable di angka segini, tapi nggak pernah ada yang bisa prediksi kapan kemudian hal-hal tidak enak bisa terjadi.
0: Kebanyakan atau kesalahan banyak orang ketika mengambil produk kewajiban jangka panjang itu adalah mereka hanya melihat pada kondisi hari ini ya. Mereka lihat hari ini gajinya aman, hari ini pengeluarannya tidak banyak dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang, KPR itu adalah kewajiban jangka panjang. Anda bayangkan banyak orang mengambil KPR itu 10-15 tahun. Sehingga dalam 10-15 tahun itu pasti terjadi sesuatu yang nggak selalu enak. Dan menurut saya ada tiga skenario yang mungkin yang harus yang ada di pikiran kita ketika kita berpikir untuk mengambil sebuah produk KPR. Jadi pertama ada skenario apa yang akan terjadi nanti ketika bunga sudah floating, ketika bunga tidak lagi fix, ketika cicilan nanti bisa jadi meningkat menjadi 1,5 kali dari cicilan kita biasanya. Sekarang sekali lagi orang biasa bayar ya 7 juta, 5-7 juta per

0: bulan dia tiba-tiba harus bayar 10, 11, 12 juta. Jadi skenario pertama adalah lihat apa yang kira-kira akan terjadi. Kalau perlu bikin semacam simulasi, kira-kira ini nanti kalau cicilannya akan naik karena suku bunga floating, kira-kira saya bisa bayar apa enggak. Itu skenario pertama. Kemudian skenario kedua adalah pastikan juga, bayangkan juga apa yang akan terjadi kalau penghasilan kita tiba-tiba menurun. Ya 10, 20, 30%. Pertanyaannya, lah kalau saya karyawan, emang bisa penghasilan saya menurun? Jangan salah, Anda sekarang banyak sekali, kalau Anda melihat banyak sekali, bahkan company-company besar yang namanya keren-keren, mereka PHK kok, itu bisa terjadi ya. Jadi skenario kedua adalah skenario di mana kalau penghasilan kita menurun 10, 20, 30% bahkan stop, itu skenario kedua. Dan skenario ketiga adalah bayangkan apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba kita ada pengeluaran mendadak. Nah pengeluaran mendadak itu macam-macam ya, tiba-tiba ada anggota keluarga kita yang sakit dan kita nggak punya asuransi lah. Kemudian tiba-tiba kita tertarik beli barang-barang tertentu yang harganya lumayan mahal. Seperti kita tahu ada sebuah handphone tertentu yang baru aja keluar, ini juga menarik banget dan ini bisa jadi pengeluaran dadakan. Saya pikir kalau aja tiga skenario tersebut yang harus masuk ada dalam pikiran kita sebelum kita ngambil produk KPR.
1: Oke, ada tiga skenario ya. Tadi pertama-tama kemudian kalau pertimbangkan bunga, jangan bunga tetap di 3 tahun awal ya. Pertimbangkan dengan kenaikan mungkin 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Kemudian juga tadi jangan terlalu tenang juga gitu ya. Apapun situasi kita harus pertimbangkan worst case scenario-nya. Nah tapi kemudian kalau seseorang saat ini sudah merasa cicilan KPR-nya mulai berat gitu ya. Tadi Mas Safir, apakah kemudian keputusan oper kredit sebaiknya menjadi pilihan terakhir atau langkah finansial apa sih yang kemudian seharusnya dilakukan terlebih dahulu?
0: Jadi saya menyebut istilah ini dengan istilah menggap-menggap. Apa itu menggap-menggap? Jadi gini, menggap-menggap itu artinya adalah sebetulnya kita masih bisa bayar. Jadi bank itu melihat kita bayarnya lancar gitu. Itu. Tapi sebetulnya internal kita menggap-menggap ya. Menggap-menggap itu artinya adalah kita udah bayar, tapi setelah bayar, aduh kita nggak punya uang lagi nih buat ini itu. Nah itu istilah menggap-menggap. Jadi intinya bank melihat kita masih bayar normal, tapi kitanya di internal kita sudah menggap-menggap. Dan kalau saya ditanya apakah berusaha mengalihkan, mengoper KPR kita ke orang lain itu adalah jalan yang paling tepat, menurut saya ini kalau bisa ini jalan terakhir. Kenapa? Karena menurut saya ini ada 5 step ya yang harus dilakukan. Jadi pertama adalah kalau kita merasa sudah mulai megap-megap, lihat dulu internal kita, adakah pengeluaran di rumah tangga kita yang bisa kita kurangi terlebih dahulu ya. Ada nggak yang bisa kita kurangi terlebih dahulu, bulanannya ada apa enggak. Dan biasanya yang harus kita lihat adalah apa pos pengeluaran terbesar kita. Sebagian keluarga kalau cek pengeluaran terbesar adalah sekolah anak. Sebagian keluarga pengeluaran terbesarnya adalah cicilan rumah dan lain sebagainya. Jadi lihat dulu apakah ada pengeluaran kita yang bisa dikurangi itu yang pertama. Kemudian step kedua di atasnya adalah stop dulu ngambil utang baru ya. Sekali lagi ini nggak mudah kalau cek. Kenapa? Karena sekarang banyak banget pinjaman yang gampang banget diakses di HP kita ya. Jadi sekarang ini yang kedua, stop dulu akses terhadap pinjaman baru. Kemudian ini step ketiga di atasnya lagi itu adalah datang ke bank minta restrukturisasi. Artinya apa? Tenornya dipanjangin tapi cicilan bulanannya jadi lebih kecil biar ringan buat kita. Tapi jangan lupa makin panjang tenornya, makin lama pokok utangnya kelar kalau ya. Jadi sebetulnya nggak enak juga buat kita. Jadi ini kalau bisa jadi step ketiga ya, minta restrukturisasi utang ke bank, tenornya dipanjangin supaya cicilan bulanan kecil. Tapi sebenarnya ini nggak enaknya karena bunganya jadi banyak banget, itu yang ketiga. Kemudian keempat, kalau itu tidak asik, tidak bisa, kita minta coba pindah bank dengan catatan SNIK OJK kita masih bagus. Kalau kita minta pindah bank dengan harapan bunganya berbeda, ada bunga yang berbeda, bunganya lebih rendah. Nah kalau empat itu sudah kita lewatin, udah nggak bisa segala macam, maka berusaha untuk melepas KPR kita, mengoper KPR kita terhadap ke orang lain, itu bisa jadi pilihan, sekali lagi pilihan terakhir. Jadi bukan pilihan pertama kalau aja.
1: Oke, oper kredit KPR pilihan terakhir, masih ada sejumlah alternatif yang kemudian bisa diupayakan ya Mas Safir. Nah, tapi kemudian apakah menjual atau mengoper KPR tadi sebetulnya bisa menjadi keputusan yang sangat beresiko ujung-ujungnya, atau sebenarnya bisa terkategorikan sehat nih dalam kondisi tertentu kalau memang perbandingannya dibandingkan ya udah apa ya istilahnya ya, udah depresi banget gitu ya, harus maksain cicilan sampai mengorbankan kebutuhan pokok dan dana darurat, bukan hanya mengorbankan pengeluaran-pengeluaran tidak perlu ya, tapi sampai tadi mengorbankan tabungan mungkin.
0: Ya, kalau di Indonesia ini yang namanya keputusan keuangan itu melibatkan dua hal. Pertama alasan keuangan dan yang kedua psikologis ya. Jadi kalau buat saya, sebuah aset yang membuat kita harus membayarnya, tapi membuat kita jadi nggak bisa makan, kemudian nguras dana kita, segala macam, sehingga itu bisa dikatakan itu aset yang benar-benar bikin beban. Menurut saya, melepas rumah kita dengan mengoper KPR-nya itu merupakan langkah yang tepat, bagus banget, dan sangat dewasa, sangat rasional, seperti itu. Cuma saya ngerti di Indonesia itu lebih banyak tekanan psikologisnya ke Ocha. Rumah lo mana? Gue lepas rumahnya nih udah gak sanggup bayar. Tekanan psikologis lebih besar. Tapi kalau Kak Ocha tanya ke saya, itu benar apa enggak? Secara keuangan kalau sudah melewati step-step tadi dan gak asik juga, gak bisa juga, maka melepas rumah kita, berusaha mengoper KPR kita ke orang lain, itu merupakan langkah yang rasional dan bagus banget.
1: Oke, baik Mas Hafir. Jadi tadi kita sendiri yang kemudian perlu evaluasi gitu ya. Kita yang paling tahu seberapa sanggup kemudian kita menilai tadi ya porsi-porsi tertentu untuk kemudian menjadikan oper kredit tadi, kalau bisa jadikanlah pilihan terakhir gitu ya. Tapi kalau memang sudah ada di batas mengganggu kebutuhan pokok, ya itu sebenarnya bisa menjadi opsi yang sehat juga ya. Terima kasih banyak Mas Hafir Senduk, perencana keuangan, sudah bergabung bersama kita di CNN Indonesia Business. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat Mas Hafir.
0: Terima kasih.
1: Pemirsa CNN Indonesia Business akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini. Si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Terima kasih masih di CNN Indonesia Business. Pemirsa, Apple bersiap memasuki persaingan ponsel lipat dengan menghadirkan iPhone lipat pertamanya. Produk premium ini diperkirakan dibanderol lebih dari $2,000 AS, sekaligus menjadi debut besar CEO baru Apple, John Ternus. Apple memperkenalkan iPhone lipat pertamanya dalam acara peluncuran di Cupertino, California, di mana kehadiran perangkat ini menjadi perubahan terbesar pada lini iPhone sejak Apple menghapus tombol Home pada iPhone X pada 2017. Harga iPhone lipat tersebut diperkirakan menembus $2,000 AS atau sekitar lebih dari Rp35 juta dan menjadikannya salah satu produk iPhone termahal. Di bawah CEO baru John Ternus, Apple juga diperkirakan mengubah jadwal peluncuran tahunannya dengan lebih fokus pada lini iPhone premium. Langkah ini menjadi pertaruhan Apple untuk menguasai pasar ponsel lipat yang selama ini didominasi oleh Samsung dan juga Huawei. Dan pemirsa, demikian CNN Indonesia Business, saya Rosalyn Hugh mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Operasi pencarian 5 jurnalis dan awak kapal serta seorang pemandu yang hilang kontak berlanjut hingga hari keempat. Area pencarian diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia. Atas insiden dugaan keracunan ratusan siswa di Pati, BGN membekukan operasional SPPG Gembong 1. Sementara Pemkab Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa KLB untuk mempercepat penanganan kasus ini. Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Jayawijaya terus mendalami kasus penembakan terhadap seorang dokter hewan dan dua pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya oleh kelompok bersenjata. Selain tiga topik utama kami tadi, kami juga ada informasi penting lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Puluhan tenda bazar UMKM di kota Batam rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang juga menerjang tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar siswa dan guru di SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
1: Inilah detik-detik angin puting beliung yang terjadi di lapangan sepak bola legenda Malaka, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis siang. Angin dengan cepat berputar-putar menerbangkan atap rumah warga sekitar. Selain menerbangkan atap rumah warga, angin puting beliung juga merusak puluhan tenda bazar UMKM yang disiapkan untuk memeriahkan acara Lembaga Adat Melayu. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam mengatakan, angin puting beliung yang berlangsung sekitar 15 menit itu terjadi akibat pertumbuhan awan lokal atau awan konvektif yang terjadi karena penguapan panas di kawasan itu.
2: Awan itu tertumbuh ada dua kita sebut. Awan konvektif itu dia tumbuh di wilayah itu sendiri, atau awan afektif bisa dari Sumbar melewati Riau sampai ke Kepri. Nah ini awan yang berada di wilayah lain, nah itu bisa menyatu, bisa mengumpul.
1: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pasca diterjang angin kencang, tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar siswa dan guru di SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, NTT, rata dengan tanah. Peristiwa terjadi saat para siswa dan guru sedang menggelar kegiatan belajar mengajar di bawah tenda. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian itu. Sejumlah siswa dan guru di SMP Negeri 1 Talibura mengumpulkan kembali material tenda darurat untuk dibangun. Gedung sekolah mereka rusak terdampak gempa Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Sebelumnya tenda belajar dibangun secara swadaya oleh orang tua siswa pada Senin 31 Agustus 2026 pasca gedung rusak akibat gempa Flores.
3: Kita diberi sedikit bantuan ya, seperti tenda tambahan. Ini juga karena uang dari terpal ini juga dikumpul oleh orang tua wali. Jadi bangunan bukan hanya terpal tapi kayu apa semua ini dikerjakan oleh orang tua wali.
1: Kini sebanyak 314 siswa terpaksa menempati tenda darurat, pasalnya tidak ada alternatif tempat untuk kegiatan belajar mengajar di tengah tanggap darurat gempa Flores. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Resah ada sarang narkoba dan prostitusi di wilayahnya, emak-emak menggeruduk rumah kos di Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis sore. Cucu pemilik kos yang baru tiba sempat cekcok dan mendorong ibu RT yang ikut dalam aksi unjuk rasa. Di Koja, Jakarta Utara tidak terima ditegur karena menggunakan knalpot bising. Sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam.
1: Puluhan emak-emak di Ciracas, Jakarta Timur menggeruduk rumah kos pada Kamis sore. Dengan membawa poster dan pengeras suara, emak-emak menuntut rumah kos ditutup karena dijadikan sarang narkoba dan prostitusi. Saat demo berlangsung, cucu pemilik kos yang kesal mendorong ibu RT yang memimpin aksi penutupan rumah kos.
4: Bu, tadi didorong apa diapain, Bu?
5: Didorong.
4: Dorong doang. Hampir jatuh.
5: Ibu RT berapa?
1: Sementara Lurah Cibubur yang datang ke lokasi mengakui, aksi demo merupakan kelanjutan dari rapat warga dua hari yang lalu yang mendesak pengosongan rumah kos yang diduga menjadi sarang narkoba dan prostitusi. Hasilnya di lokasi ditemukan banyak alat kontrasepsi serta obat keras daftar G.
6: Di dua hari yang lalu, kita bersepakat bahwa kos-kosan ini harus dikosongkan oleh masyarakat. memberikan informasi dan mengindikasikan bahwa kontrakan ini digunakan untuk kegiatan perusahaan.
1: Selain itu, pada bangunan rumah kos juga ditempel stiker penyegelan penunggak pajak. Pasca demo, Polsek Ciracas, Jakarta Timur masih mencari kepastian adanya unsur pidana dari barang bukti obat keras dan alat kontrasepsi di area tempat kos. Diduga tak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Aksi penyerangan sempat rekam CCTV dan beredar di media sosial. Akibatnya dua orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis.
5: Nah, kan itu awalnya ini, ngeber-ngeber motor di situ tuh, di depan. Gak lama, ada dua motor di sini. Yang pertama satu motor nyamperin, terus yang keduanya nyamperin selang beberapa detik. Yang pertama langsung dilempar rokok, yang kedua ditunjuk-tunjuk, yang ketiga langsung dibacok.
1: Jalan Raden Inten Raya Duren Sawit Jakarta Timur mengalami kerusakan parah setelah badan jalan ambles dan membentuk lubang besar. Kerusakan terjadi setelah truk bermuatan pasir melintas dan terperosok. Kini kerusakan jalan semakin meluas bahkan hampir menutup seluruh badan jalan.
7: Itu sih pas saya lagi waktu bawa sewa, dah saya lihat rencana mau belok ke kiri, tapi pas saya lihat tuh ada mobil truk bawa barang apa, material atau apa, ambles gitu.
8: Amblesnya parah, Pak?
7: Ya, waktu sih bawa ambles belum seperti ini, bawa ambles mendem sebelah kayak bannya.
1: Warga sangat menyayangkan belum adanya perbaikan jalan hingga Kamis sore. Warga berharap kerusakan jalan di jalur alternatif ini segera diperbaiki. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT PSMI di Provinsi Lampung. Sebagian uang rupiah juga dolar Amerika Serikat dari total sitaan sekitar dari 1 triliun rupiah dan 166 ribu dolar Amerika Serikat diperlihatkan langsung dalam konferensi pers di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung pada Kamis sore. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri menyebut uang tersebut telah diserahkan langsung dari PT PSMI kepada penyidik secara sukarela. Sebelumnya Kejaksaan Agung memutuskan mengambil alih kasus korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah di Lampung dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Dirdik Jampitsus Kejagung menjelaskan kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan lahan Inhutani oleh PT PSMI untuk area perkebunan di kawasan yang dilakukan secara melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara dengan nilai total yang masih dalam penyidikan.
9: Sebagaimana kita saksikan bersama, uang yang di depan ini sebesar 1 miliar 1 triliun 3 miliar 184 juta rupiah dan uang USD sebanyak 166 ribu yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui saudara PRL yaitu pegawai PT PSMI.
0: Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta-Bogor, layanan komuter lain stasiun Tanjung Priok Jakarta Kota untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi ini membuat pengguna KRL senang karena bisa menikmati rangkaian yang lebih nyaman dengan tarif KRL biasa. Sementara LRT Jakarta relasi Kelapa Gading-Manggarai mulai menjalani uji coba secara bertahap. Uji coba dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan layanan sebelum resmi dibuka untuk masyarakat umum.
1: Pengalaman berbeda dialami penumpang di stasiun Tanjung Priok dengan jurusan Jakarta Kota pada Kamis pagi. Mereka bisa menikmati rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif harga KRL biasa. Dengan tempat duduk yang lebih bagus dan premium, perjalanan penumpang menjadi lebih nyaman.
10: Saya kaget ketika pagi-pagi tadi kok ini ada kereta bandara di sini, apa salah atau saya naiknya salah atau bagaimana, jadi saya kaget juga. Ternyata ya memang dari Kampung Bandan ke sini keretanya ini gitu.
11: Senang banget sih, alhamdulillah jadinya kan bisa duduk ya. Terus juga saya lihat sih dari perjalanan tadi pagi minim yang berdiri gitu.
1: Pihak KAI Komuter menjelaskan penggunaan rangkaian Basuta di lintas Tanjung Priok, Jakarta Kota merupakan penyesuaian sementara. Hal tersebut dikarenakan KRL sebelumnya digunakan untuk penambahan 13 perjalanan komuter lain Jakarta-Bogor imbas adanya perawatan sarana KRL.
12: Untuk sementara waktu, layanan komuter lain Tanjung Priok akan menggunakan rangkaian komuter lain Basuta. Sementara itu, terdapat penyesuaian jadwal perjalanan komuter lain Basuta dari sebelumnya 70 perjalanan menjadi 52 perjalanan mulai tanggal 10 September 2026.
1: Pengguna KRL diimbau memantau informasi jadwal terkini melalui aplikasi C-Access atau Access by KAI. LRT Jakarta relasi Kelapa Gading-Manggarai mulai menjalani uji coba mulai dari stasiun Kelapa Gading menuju stasiun Manggarai Kamis petang. Dalam uji coba ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan seluruh sistem dan layanan berjalan dengan baik, sekaligus menampung masukan dari masyarakat. Uji coba akan dilakukan dalam 3 tahap dari tanggal 10 hingga 30 September 2026. Tahap pertama melibatkan undangan termasuk media. Tahap kedua melibatkan komunitas dan masyarakat yang sudah terregistrasi. Dan tahap terakhir dibuka untuk masyarakat umum.
13: Untuk kita melakukan uji coba untuk penyempurnaan layanan. Jadi nanti uji coba ini kita menginginkan adanya masukan, saran, pendapat masyarakat, apa sih yang kurang, sehingga nanti pas saat pelaksanaannya itu bisa terpenuhi semua.
1: Dalam uji coba ini, penumpang belum dikenakan biaya. Pengguna diberikan kartu uji coba sistem tiketing, termasuk mekanisme tap-in dan tap-out. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 lainnya yang hilang kontak berlanjut hingga hari keempat. Area pencarian diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pick up di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Di tangan Endang Mintarja, kampung sumur klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
4: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Tim gabungan pencari jurnalis yang hilang di perairan dekat Gunung Anak Krakatau menemukan rompi pelampung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten. Meski demikian belum bisa dipastikan apakah pelampung itu berasal dari para jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak.
1: Memasuki pencarian hari ketiga pada Kamis kemarin, anggota TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam tim SAR pencarian 5 jurnalis dan awak kapal menemukan rompi pelampung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten pada Kamis sore. Selain itu ditemukan pula sebuah dapra kapal atau peredam benturan di area yang sama. Ditemui di dermaga Marina Carita, Komandan Lanal Banten Letkol Wawan Subagio menyatakan belum bisa memastikan temuan ini berasal dari kapal cepat Arupa Datu 1 yang membawa 5 wartawan saat meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dalam pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan menerjunkan sejumlah kapal untuk melakukan pencarian di perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban. Salah satunya dengan menggunakan KRI Keramit 627 milik TNI AL. Kapal ini bertolak dari dermaga Indah Kiat Merak, Banten pada Kamis pagi menuju Pulau Sertung, Lampung. Selain penyisiran visual, pengamatan elektronik melalui radar juga terus difokuskan untuk menangkap sinyal dari speedboat Arupa Datu. Namun hingga Kamis siang, belum ditemukan petunjuk maupun tanda-tanda keberadaan para korban. Sementara itu, sebelum berangkat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 jurnalis sempat berkumpul dan berkomunikasi dengan sejumlah rekan pewarta foto. Salah satunya M. Bagus Koirunas yang dikenal dekat dengan sesama pewarta foto di Banten. Bagus dan 4 jurnalis lainnya kemudian berangkat dari Carita, namun komunikasi terputus di tengah perjalanan. Di antara rekan yang sempat bertemu dengan Bagus adalah Diki Oktomulyadi, pewarta foto freelance yang bekerja untuk sejumlah media internasional.
2: Apakah serius Gus untuk artinya untuk ke tengah? Dan dia menjawab, iya bang, serius, saya mau ke tengah. Gus, resiko itu sangat besar, mengingat sekarang cuaca itu sangat tidak bersahabat. Dan kita juga harus mematuhi beberapa lembaga-lembaga yang mengeluarkan peringatan-peringatan dengan SOP yang sudah dibuat sama mereka. Ada kalimat yang benar-benar belum pernah dia ucapkan ke saya. Dia ketika bertemu saya, jujur, kita bertemu memang enggak begitu lama, paling hampir sekitar 3 tahun, 4 tahunan mungkin ya, berteman sebagai fotografer, gitu kan. Dia belum pernah yang namanya bilang pamit. Dia belum pernah bilang pamit, tapi ketika itu dia bilang, bang, gua pamit. Akhirnya apa? Dengan refleks, saya tepis tangannya beliau. Saya tepis, apa sih lu? Pamit-pamit segala, gak usah pamit-pamit. Lu berangkat sekarang, lu tadi udah janji ke gua mau balik malam.
1: Hingga hari ini, keberadaan 5 jurnalis dan 3 orang kru serta pemandu dalam rombongan masih dalam pencarian. Operasi SAR terus dikembangkan dengan memperluas sektor penyisiran. Tim Liputan, CNN Indonesia, Pandeglang, Banten.
0: Operasi pencarian 5 jurnalis dan awak kapal serta seorang pemandu yang hilang kontak berlanjut hingga hari keempat. Area pencarian diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia. Pada operasi SAR hari keempat, Jumat pagi, sebanyak 12 kapal dikerahkan ke 4 wilayah operasi. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad menyatakan, selain pencarian hingga wilayah Lampung mengarah Samudra Hindia, tim SAR gabungan juga kembali melakukan penyisiran di pulau-pulau yang terletak di sekitar Gunung Anak Krakatau.
3: Untuk hari ini, kami menggerakkan 12 unsur alut, ya, yang terbagi dari 4 sektor. Ya, kalau memang mungkin kan cuaca dalam kondisi baik dengan real di lapangan, kita akan monitoring secara keseluruhan di Pulau Krakatau dan Pulau Panjang serta di Pulau Sertung. Dan satu rig dari Lampung 02 akan mengelilingi pencarian di sekitaran Pulau Sabesi.
0: Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Banten. Halo, selamat siang. Dika, Dika, ada dua pertanyaan besar mungkin di kepala saya ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai objek pelampung yang ditemukan yang diduga berasal dari penumpang di kapal yang ditumpangi oleh 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak. Yang kedua adalah jika pencarian memang diperluas hingga ke arah Samudra Hindia, arah Lampung, ini artinya kemungkinan besar sepertinya sudah mulai pesimis di perairan dekat dengan Selat Sunda itu ada, masih bisa ditemukan atau tidak begitu. Seperti apa rencana pencarian hari ini, Dika?
4: Ya, kalau kita bicara soal rencana pencarian hari ini, sektornya dibagi menjadi 4 wilayah, Victor. Dan kalau kita melihat lagi bagaimana peta wilayah operasi pada pencarian di hari keempat ini, salah satu sektor berada di kawasan Tambling Lampung dan juga di sektor B berada di perairan lepas pantai barat Lampung yang mengarah ke Samudra Hindia. Ini artinya bahwa pencarian di hari keempat ini areanya diperluas jika kita bandingkan dengan di hari-hari sebelumnya. Dan kalau kita mengacu lagi kepada keterangan dari Al Amran, Kepala Kantor SAR Basarnas juga menyatakan bahwa 12 kapal yang dikerahkan hari ini termasuk 2 kapal TNI yaitu KRI Krambit 627 dan KRI Leser juga akan kembali menyisir pulau-pulau yang berada di sekitar Gunung Anak Rakatau. Salah satunya adalah Pulau Sertung dan juga Pulau Sebesi. Pulau Sertung kemarin saya melihat langsung bagaimana kondisinya ketika mengikuti proses operasi Victor bersama dengan KRI Krambit 627. Dan memang ketika kami berada di sana pada pukul 4 sore gelombangnya cukup tinggi dan yang paling menarik adalah visualnya memang sangat dekat antara Pulau Sertung dengan Gunung Anak Rakatau, letaknya hanya sekitar 2 sampai dengan 3 km terpisahkan oleh perairan begitu. Dan ketika pukul 4 sore kemarin pada hari Kamis kami berada di sana dengan kondisi kapal melambat, petugas melakukan pencarian dengan menggunakan teropong, kemudian juga menggunakan radar untuk menangkap sinyal dari kapal cepat Arupadatu 1, memang belum membuahkan hasil. Tetapi dari situasi di sana kami bisa menggambarkan bagaimana situasi dan juga jalur yang kemungkinan dilintasi oleh rombongan jurnalis yang meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau Senin lalu. Dari sana kami bisa merasakan bagaimana tingginya gelombang, padahal kami berada di kapal perang yang notabene cukup besar, ukuran panjangnya adalah 60 meter dengan lebar 8,1 meter dan bobotnya adalah 500 ton, tapi kami tetap bisa merasakan guncangan ketika kapal melewati hadangan ombak atau gelombang yang cukup tinggi. Maka bisa dibayangkan Victor bagaimana sebuah kapal cepat kecil dengan panjang hanya 7 meter diisi oleh 8 orang pada hari Senin lalu itu melintasi situasi seperti yang saya gambarkan tadi. Kalau kita bicara lagi soal operasi hari ini, tentu operasi hari ini juga didasarkan pada SAR calculation yang indikatornya tentu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kecepatan dan arah angin, kemudian kecepatan dan arah arus, dan juga kecepatan serta ketinggian gelombang. Kalau kita lihat bagaimana situasinya di wilayah operasi hari ini, baik di perairan Selat Sunda ataupun juga yang mengarah ke kawasan Samudra Hindia, BMKG mencatat bahwa situasi cuaca cukup cerah berawan, tetapi yang perlu dicatat adalah kecepatan anginnya cukup kencang yaitu mencapai 20 knot dan juga ketinggian gelombang maksimal mencapai 2,4 meter. Artinya dengan situasi tersebut atau faktor alam ini, maka pencarian hari ini bisa dikatakan cukup memiliki risiko yang tinggi. Dan tadi terkait dengan temuan life jacket oranye atau pelampung oranye beserta dengan sebuah pelampung yang diduga berasal dari sebuah kapal yang sebelumnya dispekulasikan berasal dari Arupadatu 1 yang membawa para jurnalis. Tadi pagi hal tersebut kami juga tanyakan kepada pihak berwenang di sini yaitu Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat yang menyatakan bahwa temuan tersebut masih diidentifikasi oleh otoritas Polda Banten dan juga Polairut. Tentu kami juga menantikan jawabannya pada hari ini apakah memang benar temuan tersebut terkait dengan apa yang tengah dicari selama 4 hari terakhir ini. Perlu diketahui bahwa temuan life jacket dan juga sebuah pelampung ditemukan oleh KAL Anyer pada pukul 15.30 Kamis sore kemarin di perairan Cikoneng, Labuan, Banten yang letaknya lebih berdekatan dengan kawasan Anyer. Dan memang hal ini masih terus dilakukan analisis dan juga dilakukan identifikasi apakah itu memang milik dari 5 jurnalis ataupun juga awak kapal atau mungkin ada hal lain, apakah itu milik nelayan ataupun juga hal-hal yang masih bisa ada kemungkinan lainnya. Tetapi yang pasti belum ada yang bisa memastikan apakah temuan tersebut milik dari rombongan jurnalis. Dan kalau kita bicara lagi terkait dengan proses pencarian, ada pertanyaan mengapa pencarian tidak dilakukan lewat jalur udara, Victor. Sebetulnya hal tersebut sudah pernah dilakukan kemarin. Tim SAR dari Basarnas menerbangkan helikopternya dari Atang Sanjaya setinggi 5.000 sampai dengan 25.000 kaki ke kawasan Pantai Carita, tetapi visual yang diinginkan tidak tampak atau tidak ditemukan. Padahal tentunya pantauan lewat jalur udara ini sepertinya bisa memudahkan. Tetapi memang dengan faktor alam, faktor visibilitas atau jarak pandang, hal tersebut menjadi menyulitkan. Lima jurnalis yang saat ini hilang kontak adalah M. Bagus Hairunas dari kantor berita Antara Biro Banten. Kemudian ada Yudhistiro Pranoto dari iNews. Lalu kemudian ada Donald Husni, seorang jurnalis lepas. Lalu ada Daus dari Anadolu. Dan juga Ari Basuki yang merupakan fotografer dari Merdeka.com. Keluarga masih terus menunggu kabar baik

0: yang diharapkan dibawa oleh tim pencari hari ini, Victor.
1: Baik. Dika, kalau singkat saja, saya penasaran sekali ketika Anda melihat melakukan pencarian, Anda melihat di salah satu pulau yang jaraknya sekitar 3 km dari Krakatau begitu ya, pada saat Anda berada di kapal yang besar itu, Anda merasakan ada goncangan di kapal itu. Terbayang rasanya ketika ada kapal kecil. Itu pukul berapa Anda merasakan itu? Kira-kira apakah gelombang setinggi itu terjadi setiap hari pada waktu yang sama di perairan tersebut atau pada saat hanya ketika Gunung Anak Krakatau ini erupsi saja? Dika.
0: Jadi, operasi yang dilakukan oleh KRI Kerambit kemarin itu memang wilayah atau sektor operasinya berada di sekitaran Gunung Anak Krakatau termasuk di pulau-pulau kecil yang mengitarinya. Termasuk adalah Pulau Sertung. Dan kami memang ketika berangkat pada pagi hari sampai di sana sekitar pukul 12 siang atau setelah menempuh perjalanan sekitar 40 nautical mile dari Dermaga Indah Kiat di kawasan Merak, Banten. Situasi gelombangnya pada siang hari tergolong cukup tinggi, tetapi pada saat mencapai sore hari, gelombangnya semakin tinggi atau semakin terasa begitu. Apalagi ketika kapal berjalan atau melaju dengan kecepatan yang relatif lebih lambat. Dan kalau kita melihat catatan atau perkiraan dari BMKG, memang di kawasan tersebut, ketinggian gelombangnya selalu berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Dan untuk itu pula lah kenapa KRI Kerambit dioperasikan atau diproyeksikan untuk bisa menghadang gelombang di kawasan tersebut. Karena pada proses pencarian di hari sebelumnya, pada hari kedua ataupun juga hari pertama, kapal-kapal kecil agak sulit untuk memasuki wilayah tersebut karena ketinggian gelombang. Dan jangan dilupakan juga bahwa pada fase hari Senin kemarin, masih ada erupsi, bahkan sampai kemarin pun masih tercatat ada erupsi di Gunung Anak Krakatau meskipun dengan amplitudo dan durasi yang relatif pendek begitu. Tetapi artinya statusnya masih level 3, masih siaga dan ada aturan dari PVMBG di mana siapapun masyarakat tidak diperbolehkan untuk mendekat ke Gunung Anak Krakatau atau di pusat erupsi dengan jarak sekitar 3 km, Victor.
1: Risiko untuk berlayar begitu di dekat sana. Terima kasih banyak Mahardika Utama melaporkan langsung dari sana. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Ya, life jacket dan pelampung kapal yang ditemukan di sekitar perairan Cikoneng Labuan Banten pada Kamis sore kemarin masih diidentifikasi pihak kepolisian. Sebelumnya muncul spekulasi bahwa barang-barang itu berasal dari kapal Arupa Datu 1 yang ditumpangi rombongan jurnalis. Pasca ditemukannya rompi keselamatan dan pelampung kapal di perairan Cikoneng Labuan Kamis sore, pihak kepolisian dari Polda Banten dan Polairut langsung melakukan identifikasi. Hingga Jumat pagi, tim SAR gabungan belum bisa memastikan apakah barang-barang itu terkait dengan aktivitas 5 jurnalis di Gunung Anak Krakatau Senin lalu atau tidak.
2: Hasil identifikasi pelampung, kami sudah berkoordinasi dengan Polda, termasuk Polair. Itu hari ini akan melakukan pendalaman lagi pemeriksaan tentang objek yang ditemukan tersebut. Ya, jadi saya harap teman-teman bersabar. Nanti dari teman-teman Polair nanti akan menyampaikan hasil penyelidikan dan hasil pemeriksaannya seperti apa.
1: Basarnas memastikan pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini masih hilang terus dilakukan secara maksimal. Sementara sejumlah warga turut mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal. Pencarian dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban.
3: Sejumlah warga bergabung dalam pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang. Salah satunya Dedi, Kapten Longboat Arupa Datu 2 yang turut membantu tim pencarian. Dedi berangkat bersama tim Basarnas dan satu longboat lain untuk menyisir wilayah yang diduga menjadi lokasi keberadaan para korban. Namun setelah menyelesaikan penyisiran, tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal tersebut.
4: Di sekitar ya Kepulauan Krakatau.
5: Iya. Ke pulau ini juga Pak?
4: Saya mendatangi Pulau Panjang, Pulau Sendang, semuanya saya ingin termasuk kapal yang besar. Saya ingin juga, memang hasilnya belum ada.
3: Basarnas memastikan pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini masih hilang terus dilakukan secara maksimal. Seluruh potensi dan sumber daya SAR dikerahkan untuk menemukan para korban.

0: olah. Jadi saya pastikan bahwa pemerintah dibantu oleh pemerintah daerah dengan seluruh kekuatan yang ada di kementerian lembaga terlibat akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas ini.
1: Tim SAR juga diminta bekerja secara terukur dengan tetap memperhatikan kondisi dan keselamatan petugas di lapangan. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
2: Sepekan aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat, ribuan warga bersama pemerintah Provinsi Lampung menggelar sholat istisqo dan doa bersama. Pada Kamis siang, sholat istisqo digelar lapangan Korpri oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai bentuk doa bersama agar hujan segera turun, sekaligus memohon keselamatan bagi masyarakat di tengah dampak kemarau berkepanjangan dan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak semua lapisan masyarakat melaksanakan doa bersama di seluruh masjid, musola hingga pondok pesantren sebagai bentuk kebersamaan menghadapi dampak erupsi dan kemarau panjang. Selain menempuh sholat istisqo, Pemprov Lampung juga menggandeng pihak terkait untuk menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan di wilayah terdampak.
3: Punya harapan juga ingin menjadi amalan semua masyarakat di Lampung, menjadi kalau kita melakukan secara bersama-sama, insya Allah hati masyarakat Lampung menjadi satu, semangatnya satu, keinginannya sama. Semakin banyak yang berdoa, insya Allah ada satu doa yang terkabul.
2: Kita ke informasi lain, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono menjenguk ratusan korban dugaan keracunan MBG di Pati, sekaligus memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang memproduksi menu tersebut. Sementara pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa KLB untuk mempercepat penanganan kasus ini.
1: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mejen TNI Purnawirawan Trenggono mendatangi Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis sore untuk memantau kondisi para siswa korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis. Didampingi PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra, Trenggono meninjau pasien yang dirawat di Keluarga Sehat Hospital dan sejumlah fasilitas kesehatan lain. Data Dinas Kesehatan Pati menyebutkan hingga Kamis siang, terdapat 269 korban bergejala dengan 59 orang menjalani rawat inap dan 154 lainnya rawat jalan. Kasus ini menimpa siswa SMPN 1 Gembong, MTSN 3 Pati, dan MTS Manbaul Ulum Bermi setelah mengkonsumsi menu MBG dari SPPG Gembong 1. Atas insiden tersebut, BGN membekukan operasional SPPG Gembong 1 karena jumlah korban melebihi 100 orang sehingga masuk kategori pelanggaran berat. BGN juga membuka kemungkinan sanksi permanen jika hasil evaluasi menunjukkan kondisi fasilitas dan kelayakan dapur tidak memenuhi standar. Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB untuk mempercepat penanganan. Sementara seluruh biaya pengobatan korban ditanggung BGN bersama Pemkab Pati.
4: SPPG ya seperti yang saya sampaikan yang lalu, ya, yang jelas di suspend. Ya, mungkin kalau dapurnya jelek atau permanen ini. Ya. Jadi sudah komitmen kita di BGN, ya, apabila ada dapur yang sampai menyiapkan MBG-nya kemudian secara tidak baik, ya, dalam hal ini adalah segera ada keracunan, langsung kami suspend permanen. Ulangi, suspend berat, ya, kalau yang jelek dapurnya suspend permanen.
5: Memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat. Khususnya hal-hal seperti ini menyangkut dengan nyawa, makanya kemarin juga saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB, karena kami utamakan masalah penyelamatan dulu. Makanya kami handle secara langsung, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Wakil BGN, bahwa minggu depan kami akan sisir semua dapur-dapur yang ada di Kabupaten Pati. Nanti saya akan datang sendiri, dan dengan tim kami akan mengecek semua ulang lagi, fasilitas dapur yang ada di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur.
1: Mulai pekan depan, Pemkab Pati bersama Forkopimda dan Dinas Kesehatan akan mengaudit sekitar 172 dapur SPPG untuk memastikan kelayakan fasilitas dan kapasitas produksi. Dahyal Akbar, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
2: Setelah sempat mereda, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kalimantan Tengah kembali meningkat tajam. Sedikitnya 21 titik kebakaran terdeteksi sepanjang Kamis kemarin. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pagi tetap datang. Dan kehidupan warga Aceh terus berjalan. Pemerintah hadir agar masa depan bangkit kembali. Langkah-langkah kecil kembali menuju harapan. Sedikit demi sedikit, semuanya dibenahi bersama. Di ruang kelas, harapan itu terus tumbuh. Bersama Bangkit Kembali, Satgas PRR dan Posko Wilayah Aceh siap mendampingi. Dari pagi hingga senja, warga Aceh tak pernah melangkah sendiri.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Setelah sempat mereda, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali meningkat tajam. Sedikitnya 21 titik kebakaran terdeteksi sepanjang Kamis kemarin. Sementara itu, kebakaran hebat melanda lahan di belakang Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis siang. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat meluas hingga mendekati permukiman warga.
5: Setelah sempat mengalami penurunan, intensitas kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kota Waringin Timur kembali meningkat signifikan hingga makin tak terkendali. Sepanjang Selasa hingga Kamis terdapat 21 titik karhutla di wilayah Sampit yang belum bisa dipadamkan. Sebagian besar kebakaran merupakan perluasan dari titik api sebelumnya, terutama di lahan gambut. Salah satu titik perluasan terjadi di area kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP Bandara Haji Hasan Sampit. Kebakaran di lokasi ini bahkan telah memasuki hari ketiga. Petugas Satgas Karhutla harus berhadapan dengan medan yang berat. Titik api terus menjauh dari akses jalan sehingga menyulitkan proses pemadaman.
6: Ya, untuk pemadaman masih tetap berlangsung sudah 3 hari yang lalu. Sampai hari ini masih berlangsung. Ya, di samping cuaca dan angin yang kencang, luasan lahan yang terbakar juga terlalu luas dan jarak untuk melakukan tindakan penyemprot sangat jauh. Kita memerlukan paling nggak 15 sambungan selang, jadi sekitar 450 meter ke dalam.
5: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 10 September 2026, luas lahan yang terbakar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah telah mencapai 9.440 hektar. Dari seluruh wilayah terdampak, Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar. Warga desa Sungai Bawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dibuat panik dengan kemunculan api di Anyek Apui, Sungai Bawang pada Kamis siang. Upaya mereka untuk memadamkan api terkendala dengan peralatan yang ada. Beruntung, petugas pemadam kebakaran dari Bandara APT Pranoto segera tiba membantu pemadaman di lokasi yang mulai mendekati permukiman.
7: Takutnya nyamber ke sana.
8: Oh, takutnya jadi antisipasi ya.
7: Oke, Pak. Asapnya lagi tebal.
5: Kondisi cuaca yang terik serta tiupan angin kencang membuat api cepat merambat keluar area bandara. Situasi kian mengkhawatirkan karena lahan yang terbakar merupakan area tanah gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Tim BNPB memastikan tidak adanya gangguan pada objek vital seperti bandara. Helikopter yang sempat bertugas melakukan pemadaman di wilayah Muara Badak ditarik untuk memastikan pelayanan penerbangan di Bandara APT Pranoto tetap berlangsung.
9: Banyak yang tenang, Pak.
10: Kita ngebom ke pinggirannya bandara. Mm-hmm. Begitu ada heli apa ada pesawat reguler mau datang, kita stop landing untuk review. Review kita stop, gitu mereka sudah selesai bandaranya, pesawat bisa take off, kita main lagi. Bombing sampai tadi selesai jam 4 selesai jam 4 lebih lah. Selesai cut off batik masuk. Jadi semuanya dapat hari ini. Dapat semua, happy semua.
11: Artinya tidak ada terganggu penerbangan, Pak.
10: Tidak ada.
5: Sementara itu, hingga pukul 9 malam, upaya pemadaman masih dilakukan oleh petugas dan relawan untuk mencegah dampak kebakaran yang lebih luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan hingga 30 hari ke depan atau sampai tanggal 8 Oktober 2026. Di Kota Palangkaraya masih ada ratusan titik api yang harus diwaspadai.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Tengah mencatat ada lebih dari 2.800 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan hampir 2.300 titik api atau hotspot yang masih ada di wilayah Kalimantan Tengah. Upaya pemadaman dan penanggulangan kebakaran ini terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara.
13: Sebenarnya adalah heli untuk pemantauan udara dulu akan kita terbangkan maupun karavan ya untuk pemantauan dulu, memantau titik hotspot. Dari titik hotspot itu akan dilaporkan ke posko mana titik hotspot yang kira-kira menimbulkan ancaman.
12: Di tengah musim kemarau yang panjang, lahan gambut menjadi area kritis yang mudah terbakar. Meski di permukaan sudah tidak nampak api, namun dalam lahan gambut titik api kemungkinan masih ada. Untuk itu, tim Alfa dari Yon Parago 461 Pasgat memantau titik api melalui thermal drone dan memetakan lokasi untuk dilakukan operasi pemadaman.
14: Masih boleh lihat nggak thermalnya seperti apa?
15: Ya,
14: seperti apa thermalnya bisa kamera mengarah ke sini? Ada titik apinya sudah kelihatan belum?
15: Ya, ini
14: oh, banyak sekali.
15: Titik api yang ada di sebelah sana.
14: Oke, kamera mungkin bisa ngarah ke sini. Ini merah-merah itu titik api, Mas?
15: Betul.
14: Oh, banyak juga ya, Mas?
15: Betul.
14: Ya?
15: Karena kurang lebih di sini kan lahannya gambut, Mbak.
14: Iya.
15: Jadi memang sebenarnya titik api yang membara itu tidak terlihat secara kasat mata, Mbak.
12: Hasil dari observasi yang dilakukan oleh tim Alfa lalu dilaporkan ke posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk kemudian diterjunkan tim pemadam.
14: Ini tempatnya sebenarnya kalau saya bilang ini ada di kawasan pemukiman warga, tapi tidak bisa diakses oleh kendaraan roda 4. Sehingga memang kalau mau memadamkan titik ini di tempat saya berdiri ini menggunakan kendaraan roda 2 atau para tim pemadam sendiri yang terdiri dari unsur TNI Polri, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara seperti itu, dan juga para relawan menggunakan estafet membawa alat pemadam kebakaran portable seperti itu. Salah satunya dengan menerjunkan tim-tim penerjun yang akan mencari titik-titik aman seperti itu, lalu diterjunkan di satu titik sembari membawa alat-alat pemadam kebakaran, sehingga kebakaran bisa ditangani dengan cepat dan api-api yang besar seperti ini bisa segera dipadamkan.
12: Irin Wardani, Andika Surahmanto, Palangkaraya.
4: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya, terus dilakukan, salah satunya dengan melakukan operasi modifikasi cuaca.
16: Operasi modifikasi cuaca difokuskan pada kawasan-kawasan yang masih terdapat titik api atau hotspot. Selain itu, kawasan Taman Nasional dan Pusat Rehabilitasi Satwa. Kendala operasi modifikasi cuaca adalah jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap yang cukup tebal.
14: Saat ini saya berada di Bandara Cilik Riut dan baru saja kita sudah ada briefing mengenai operasi modifikasi cuaca yang akan segera dilakukan oleh tim dari penerbang dari TNI AU dan juga beberapa tim gabungan. Nah, saat ini di belakang saya adalah pesawat KASA yang akan digunakan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi memang kalau saya sejak hari kemarin berada di Palangkaraya ini tidak ada awan sama sekali, cuacanya cukup panas, tapi anginnya juga cukup kencang. Nah, apakah itu jadi tantangan? Itu akan saya tanyakan langsung kepada Komandan Lanut Iskandar, Letkol Nugroho.
17: Setiap hari itu 1-2 sorti, itu pun tergantung calon awan hujan yang akan disemai, potensi awan hujan yang akan disemai.
14: Kira-kira hari ini ada potensi awannya tidak?
17: Tadi kita saat briefing pagi disebutkan ada.
14: Ada ya?
17: Ada, ya.
14: Oke. Pak, saya mau lihat isi di dalam pesawat KASA. Biasanya pesawat KASA ini kalau tidak dalam OMC, operasinya apa, Pak?
17: Krunya nih.
14: Oh, krunya, Pak Fajar.
9: Biasanya pelaksanaan operasi militernya kita melaksanakan serpas pasukan, serpas logistik, dan banyak-banyak pengiriman dari sesuai dengan permintaan dan perintah dari komando atas.
13: Alhamdulillah kemarin selama kru pertama di sini sangat positif sekali. Hasil dari OMC adalah 3 hari yang lalu sampai kemarin ya.
11: Siap, hujan.
13: Sudah hujan. Okay. Hujan di daerah Barito, Kapuas, sama Kota Palangkaraya hujan.
14: Dia memang yang diharapkan oleh masyarakat adalah penyelesaian atau penanganan kebakaran hutan dan lahan ini bisa segera selesai ya Pak ya. Tidak cuma masyarakat tapi kru-kru yang memang bertugas.
16: Irin Wardani, Andika Surahmanto, Palangkaraya.
4: Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di 3 provinsi di Kalimantan Kamis siang. Wapres Gibran meminta para kepala daerah harus selalu hadir di lapangan untuk memastikan koordinasi berjalan dengan lancar.
18: Dalam arahannya di posko penanggulangan karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Wapres Gibran menekankan penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Selain menjaga faktor keselamatan petugas di lapangan, pemadaman titik api diikuti perlindungan terhadap masyarakat serta memastikan kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan logistik warga terdampak tetap terpenuhi.
19: Saya titip terutama untuk kepala daerah harus selalu hadir di lapangan, Pak. Pastikan titik-titik baru, titik-titik hotspot, fire spot benar-benar bisa teratasi sehingga nanti ke depan ini semuanya bisa benar-benar terkendali. Pak Kepala BNPB, saya titip Palangkaraya, Pak. Ya. Ini harus kita maksimalkan OMC-nya. Ya. Kita kerja keras seminggu, dua minggu ini, Pak. Tidak perlu nunggu hujan, kita upayakan semaksimal mungkin. Kira-kira itu, Bapak Ibu, ini kita langsung ke lokasi saja.
18: Selain mendengarkan pemaparan, Wapres Gibran juga meninjau penerapan formulasi surfaktan ramah lingkungan atau bahan yang digunakan untuk pemadaman lahan gambut di Kalimantan Selatan yang diklaim dapat membantu air menembus lapisan gambut dan mempercepat proses pendinginan.
20: Saya melihat memang petugas di tempat ini masih ada pihak kepolisian, juga petugas dari BPBD dan juga BNPB masih melakukan proses pemadaman api seperti yang terlihat di belakang saya. Mereka masih sampai hari ini 10 September 2026 petugas masih terus melakukan pemadaman api di salah satu titik api yang muncul di lahan gambut di Provinsi Kalimantan Selatan.
18: Hingga pekan kedua September 2026, karhutla masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Kalimantan. Di Kalimantan Selatan, BPBD mencatat lebih dari 2.300 kejadian dengan luas lahan terbakar, mencapai sekitar 12.339 hektar hingga awal September. Sementara di Kalimantan Barat, status tanggap darurat asap diperpanjang hingga 20 September karena operasi pemadaman dan pendinginan masih berlangsung. Kondisi ini menunjukkan penanganan karhutla di Kalimantan masih memerlukan kewaspadaan dan koordinasi berkelanjutan. Teddy Juhari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
4: Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. 5 orang dinyatakan tewas dalam insiden itu. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, kami segera kembali.

0: Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
5: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. 5 orang dinyatakan tewas dalam insiden itu. Kebakaran juga terjadi di Ciota, Spanyol. Beberapa mobil yang terparkir di luar sekolah terbakar. Insiden terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat.
1: Kapal feri MX June Aster terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina pada Rabu malam waktu setempat. Tim penyelamat mencoba mendekati kapal yang terbakar di tengah laut untuk mengevakuasi korban ke perahu yang lebih kecil. Gelombang dan arus laut yang kuat sempat menghambat operasi penyelamatan. Beruntung, 42 orang berhasil diselamatkan. Atas insiden ini, 5 orang tewas sementara 87 lainnya masih dinyatakan hilang. Hingga Kamis, asap masih mengepul dari kapal yang hangus terbakar. Dari daftar manifest kapal, kapal ini mengangkut sebanyak 117 penumpang dan 17 awak kapal. Kapal ini berangkat dari Besco di Manila dan sedang menuju Coron ketika kebakaran terjadi sekitar pukul 18.45 waktu setempat. Penyebab dari kebakaran masih diselidiki, sementara tim penyelamat masih terus mencari korban yang hilang. Namun media lokal setempat melaporkan bahwa ada dugaan kebakaran bermula dari ruang kargo. Kobaran api melahap beberapa kendaraan yang terparkir di luar sekolah Reina Sofia di Ciuta, Spanyol pada Rabu malam. Pihak kepolisian serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ciuta dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api. Insiden kebakaran terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat di kota Ciuta. Melalui insiden ini, petugas kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan serangkaian kebakaran yang melanda kota tersebut. Sampai saat ini, pihak berwenang belum dapat secara terbuka mengidentifikasi pelaku dan mengkonfirmasi apakah insiden-insiden terpisah ini saling berkaitan.
0: Lima bayi orang utan ditemukan di hutan Bichitrapur, Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Sementara viral di media sosial, permukiman di kawasan Altai, Siberia, Rusia mendadak dipenuhi gerombolan kepik.
2: Lima bayi orang utan ditemukan di hutan Bichitrapur, Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Kepolisian bersama Biro Pengendalian Kejahatan terhadap Satwa Liar kini menyelidiki asal-usul kelima orang utan tersebut. Setelah dievakuasi, kelima bayi orang utan dipindahkan ke Taman Zoologi Nandankanan di Bhubaneswar dan langsung menjalani karantina. Tiga penjaga khusus ditugaskan merawat kelimanya dengan pemantauan sepanjang waktu. Mereka juga dilarang menangani satwa lain untuk mencegah resiko infeksi. Menteri Lingkungan dan Kehutanan Odisha menyebut jaringan perdagangan internasional bisa saja terlibat sebab orangutan bukan satwa asli India, melainkan berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Bayangkan membuka jendela tapi yang terlihat justru lautan kepik. Permukiman di kawasan Altai, Siberia, Rusia mendadak dipenuhi gerombolan serangga berwarna merah dan hitam itu. Rekaman memperlihatkan kepik merayap di sepanjang bingkai jendela setelah gerombolan serangga ini memenuhi sejumlah area. Fenomena terjadi saat cuaca mulai mendingin. Pihak cagar alam menjelaskan kepik berkumpul di dinding rumah, batu, dan lokasi yang terkena sinar matahari untuk mencari tempat berlindung sebelum musim dingin. Meski terlihat seperti invasi, fenomena ini merupakan bagian dari siklus hidup kepik. Pihak cagar alam menyebut hanya sebagian kecil kepik yang mampu bertahan hidup melewati musim dingin yang ekstrim di Siberia.
0: Masih dari mancanegara, siapa yang menyangka garuk-garuk badan kini bisa jadi peluang bisnis di Cina? Ada layanan garuk badan menggunakan kuku buatan. Di Meksiko ada perayaan barter di Cholula. Para pedagang dan peserta bertukar barang menggunakan sistem barter. Transaksi dilakukan tanpa menggunakan uang dan bermodal kesepakatan.
3: Siapa yang sangka garuk-garuk badan kini bisa jadi peluang bisnis? Di Shenzhen, China, pengusaha 32 tahun bernama Zhang Xiaoqiao membuka layanan garuk badan untuk membantu pelanggan rileks, meredakan stres, dan membuat tidur lebih nyenyak. Di tokonya, pelanggan cukup berbaring santai, lalu terapis terlatih memberikan layanan garuk di berbagai bagian tubuh. mulai dari punggung, kaki, hingga telapak tangan. Uniknya para terapis menggunakan kuku buatan yang dibentuk khusus agar garukan terasa lembut dan nyaman. Ide ini muncul setelah Zhang melihat video di Douyin yang menampilkan orang saling menggaruk punggung. Melihat antusiasme warganet, Zhang pun menjadikannya peluang bisnis. Paket terpopuler dibanderol 289 yuan atau sekitar 760 ribu rupiah untuk layanan selama 80 menit. Berbagai kalangan ikut serta dalam perayaan barter tradisional di Plaza de la Concordia Cholula, Puebla, Meksiko. Dalam perayaan ini, para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar, namun tidak menggunakan uang, melainkan dengan menggunakan sistem barter.
4: Hasta esta fecha, una práctica milenaria ancestral que lo hacían nuestras abuelas y abuelos aquí en toda la región de México, en toda la Anáhuac se practicaba el trueque, es decir, el intercambio con equivalencias justas.
3: Perayaan ini menjadi agenda yang diadakan setiap tahun di Cholula. Selain melakukan barter, beberapa pengunjung juga datang karena suasana yang menarik dalam perayaan ini. Perayaan ini memperlihatkan dunia bahwa bentuk perdagangan yang diwariskan leluhur dapat bertahan sebagai ruang di mana pertukaran terjadi tanpa uang sebagai alat tukar.
0: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama Tiffany Raitama. Saya Victor Pangaribuan pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Pagi tetap datang, dan kehidupan warga Aceh terus berjalan. Pemerintah hadir agar masa depan bangkit kembali. Langkah-langkah kecil kembali menuju harapan. Sedikit demi sedikit, semuanya dibenahi bersama. Di ruang kelas, harapan itu terus tumbuh. Bersama Bangkit Kembali, Satgas PRR dan Posko Wilayah Aceh siap mendampingi. Dari pagi hingga senja, warga Aceh tak pernah melangkah sendiri.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. CCTV merekam detik-detik kecelakaan yang melibatkan dua pesepeda motor yang dikemudikan remaja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain itu kecelakaan melibatkan dua truk juga terjadi di jalur Tengkorak Wonosobo, Jawa Tengah. Momen menegangkan ini terekam kamera pengawas.
1: Kecelakaan melibatkan dua truk terjadi di jalur Tengkorak di ruas Jalan Paragan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Peristiwa terjadi ketika truk dengan muatan air mineral melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Diduga truk mengalami remblong hingga menabrak truk pengangkut pakan ternak. Pasca hantaman ini, truk box meluncur kencang di jalur turunan menghantam jalur penyelamat. Sementara truk pakan ternak oleng melintang di tengah.
2: Sejauh ini yang kita ketahui penyebab kecelakaannya adalah rem kendaraan dari truk box warna hijau ini tidak berfungsi dengan baik. Untuk sementara masih kita lakukan pendalaman terkait juga kepada driver dan seluruh saksi-saksi yang ada di jalan juga saksinya.
1: Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini, hanya saja kedua kendaraan mengalami kerusakan berat pasca insiden. CCTV merekam detik-detik kecelakaan antara dua pengemudi sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar di Desa Baru, Polewali Mandar. Kedua sepeda motor melaju dari arah berlawanan bertabrakan hingga mengakibatkan salah satu sepeda motor terpental. Akibatnya kedua pengendara mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan polisi pada Kamis siang, kecelakaan tersebut terjadi pada Senin. Dari hasil penyelidikan, penyebab kecelakaan lantaran salah satu pengendara tiba-tiba berbelok tanpa memperhatikan pengendara lain yang melaju dari arah berlawanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hendak mengambil ayam yang masuk ke dalam sumur usai disembelih, seorang kakek di Magetan, Jawa Timur tewas terjatuh ke dalam sumur sedalam 20 meter. Musibah ini membuat anak dan istri korban menangis histeris. Sementara itu ratusan warga Desa Kohot, Kabupaten Tangerang harus antre pembagian bersih akibat kekeringan dampak musim kemarau.
1: Tangis histeris dan kesedihan meliputi keluarga Miran, warga Desa Sobontoro, Magetan, Jawa Timur. Miran, kakek 71 tahun, meninggal dunia setelah tak sengaja tercebur ke dalam sumur. Miran awalnya hendak masuk ke dalam sumur setelah ayam yang hendak disembelih lari dan masuk ke sumur. Jenazah Miran akhirnya dievakuasi oleh petugas BPBD menggunakan teknik vertical rescue dari kedalaman sumur 20 meter. Upaya evakuasi terkendala kedalaman dan ancaman gas beracun dari dalam sumur.
3: Informasinya kan menyembelih ayam. Ayam yang disembelih itu kan bergerak pola. Ya. Ayamnya itu jatuh di sumur. Ke kisaran jam 11 itu ayam itu diambil. Dia pakai tangga yang terbuat dari besi itu. Kemungkinan terpleset atau apa, dia itu terjatuh.
1: Warga Desa Kohot, Kabupaten Tangerang harus antre untuk mendapatkan air bersih bantuan BPBD. Sudah sepekan ini warga Kohot harus hidup berkekurangan air bersih akibat dampak musim kemarau. Perwakilan dari 600 warga akhirnya memberanikan diri melapor ke Polsek agar diberi bantuan dropping air bersih. Menyikapi harapan warga, petugas BPBD akhirnya melakukan dropping air bersih sebanyak 8.000 liter menggunakan mobil damkar. Warga berharap dropping air bersih terus disalurkan supaya warga tidak lagi membeli air bersih untuk kebutuhan harian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya seorang dokter hewan dan dua pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jaya Wijaya meninggal dunia akibat penyerangan oleh kelompok bersenjata. Aparat berhasil mengevakuasi korban meninggal maupun selamat dan melakukan pendalaman atas kasus ini.
4: Polisi melakukan evakuasi terhadap tiga korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Jaya Wijaya. Korban adalah M, seorang dokter hewan, AR, perempuan kepala bidang peternakan Dinas Pertanian, dan WM, perempuan pegawai Dinas Pertanian. Mereka meninggal dunia akibat diserang KKB di Kabupaten Jaya Wijaya. Korban bersama rombongan sebelumnya hendak melaksanakan pendistribusian bibit ternak sebanyak 2 kandang dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jaya Wijaya menuju Kampung Kimbim, Distrik Asologamia. Sementara itu 8 orang berhasil selamat dari penyerangan. Mereka melarikan diri dari serangan dan setiba di wilayah Mulyama bertemu rombongan Kapolres Lanijaya, Kompol Hendrik Seru yang baru kembali dari pertemuan Sambang Kamtipmas Presisi dengan masyarakat Kabupaten Lanijaya dalam rangka penyelesaian permasalahan adat. Untuk memastikan keamanan di sekitar lokasi, personel kemudian melakukan sterilisasi sebelum proses evakuasi untuk mengantisipasi potensi ancaman lanjutan. Kapolres bersama personel kemudian tiba di RSUD Wamena dan menyerahkan ketiga korban kepada tim medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Polda Papua masih melakukan pendalaman terkait aksi penembakan tersebut.
0: Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Jayawijaya terus mendalami kasus penembakan terhadap 3 ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang terjadi pada hari Rabu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan barang bukti berupa 3 selongsong peluru dari senjata api laras panjang dan laras pendek, termasuk jejak darah yang tertinggal di lokasi kejadian. Tim penyidik juga telah memeriksa saksi korban selamat dan mengantongi ciri-ciri 8 terduga pelaku. Terkait pemulangan para korban, 1 jenazah telah diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kupang. Sementara itu 2 jenazah korban lainnya masih berada di Jayawijaya dan direncanakan akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, yakni Maumere dan Toraja. Guna mendukung pengungkapan kasus dan mengejar pelaku, Satgas Operasi Damai Kartens mengerahkan penambahan pasukan sebanyak 50 personel yang didorong dari Timika menuju Kabupaten Jayawijaya. Sementara Wakaops Damai Kartens 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga mengimbau masyarakat Kabupaten Jayawijaya tetap tenang dan menjaga situasi kondusif. Kita ke informasi lain, resah ada sarang narkoba dan prostitusi di wilayahnya. Emak-emak menggeruduk rumah kos di kawasan Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis sore. Sementara di Koja, Jakarta Utara tidak terima ditegur karena menggunakan knalpot bising sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam.
1: Puluhan emak-emak di Ciracas, Jakarta Timur menggeruduk rumah kos pada Kamis sore. Dengan membawa poster dan pengeras suara, emak-emak menuntut rumah kos ditutup karena dijadikan sarang narkoba dan prostitusi. Saat demo berlangsung, cucu pemilik kos yang kesal mendorong ibu RT yang memimpin aksi penutupan rumah kos.
5: Bu, tadi didorong apa diapain, Bu?
6: Didorong.
5: Dorong doang. Hampir jatuh. Ibu RT berapa?
1: Sementara Lurah Cibubur yang datang ke lokasi mengakui, aksi demo merupakan kelanjutan dari rapat warga 2 hari yang lalu yang mendesak pengosongan rumah kos yang diduga menjadi sarang narkoba dan prostitusi. Hasilnya di lokasi ditemukan banyak alat kontrasepsi serta obat keras daftar G.
7: 2 hari yang lalu, kita bersepakat bahwa kos-kosan ini harus dikosongkan untuk masyarakat mendapatkan informasi dan mengindikasikan bahwa kontrakan ini digunakan untuk kegiatan perusahaan.
1: Selain itu, pada bangunan rumah kos juga ditempel stiker penyegelan penunggak pajak. Pasca demo, Polsek Ciracas, Jakarta Timur masih mencari kepastian adanya unsur pidana dari barang bukti obat keras dan alat kontrasepsi di area tempat kos. Diduga tak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Aksi penyerangan sempat rekam CCTV dan beredar di media sosial. Akibatnya 2 orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis.
8: Nah kan itu awalnya ini, geber-geber motor di situ tuh, di depan. Gak lama ada 2 motor di sini. Yang pertama satu motor nyamperin, terus yang keduanya nyamperin selang beberapa detik. Yang pertama langsung dilempar rokok, yang kedua ditunjuk-tunjuk, yang ketiga langsung dibacok.
1: Jalan Raden Inten Raya Duren Sawit, Jakarta Timur mengalami kerusakan parah setelah badan jalan ambles dan membentuk lubang besar. Kerusakan terjadi setelah truk bermuatan pasir melintas dan terperosok. Kini kerusakan jalan semakin meluas bahkan hampir menutup seluruh badan jalan.
9: Itu sih pas saya lagi waktu bawa sewa, dah saya lihat rencana mau belok ke kiri. Tapi pas saya lihat tuh ada mobil truk bawa barang apa, material apa. Ambles gitu.
10: Amblesnya parah, Pak?
9: Ya waktu sih bawa ambles belum seperti ini, bawa ambles mendem sebelah kayak banyak.
1: Warga sangat menyayangkan belum adanya perbaikan jalan hingga Kamis sore. Warga berharap kerusakan jalan di jalur alternatif ini segera diperbaiki. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Musim kemarau berkepanjangan di sejumlah wilayah Banten bukan hanya memicu krisis air bersih namun juga memunculkan fenomena unik. Di Lebak surutnya air Waduk Karian membuat sisa-sisa kampung lama yang tenggelam kembali muncul ke permukaan. Sementara di Kabupaten Tangerang, ratusan warga harus mengantri demi mendapatkan pasokan air bersih. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
1: Kondisi kekeringan membuat permukaan air Waduk Karian di Kabupaten Lebak, Banten terus surut. Surutnya air membuat bekas permukiman di Kampung Somang yang lama tenggelam kini kembali muncul ke permukaan. Tembok dinding dan bekas fondasi rumah masih terlihat jelas menjadi jejak kehidupan warga masa lalu sebelum kawasan ini dijadikan kenangan waduk.
2: Ya, semakin surut, nambah surut aja ininya gitu kan airnya gitu.
1: Kemunculan kembali kampung lama ini menjadi gambaran nyata betapa drastisnya penurunan debit air waduk akibat kemarau. Sementara itu, dampak kemarau juga dirasakan ratusan warga Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Sumur bor warga sudah kering sejak satu pekan terakhir. Dengan membawa ember dan jerigen, sebanyak 207 kepala keluarga tampak sabar mengantre teratur untuk mendapatkan bantuan 8.000 liter air bersih dari BPBD dan Polsek Paku Haji. Penyaluran dilakukan secara bergilir agar seluruh warga mendapatkan pasokan dan tetap tertib.
3: Bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Di sini terdapat 207 KK dan sekitar 600 jiwa warga yang terdampak kekurangan air karena musim kekeringan yang begitu.
1: Bantuan air bersih ini sangat membantu warga dibanding harus membeli air isi ulang yang memberatkan ekonomi mereka. Kepolisian dan BPBD memastikan distribusi air akan dilakukan secara berkala selama kemarau masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lain, Komisi Penyiaran Indonesia menempatkan CNN Indonesia pada posisi puncak nilai indeks rata-rata televisi di Indonesia tahun 2025. Penilaian ini mencerminkan persepsi kualitas serta kinerja positif berdasarkan penilaian publik.
4: Dalam paparan evaluasi tahunan terhadap 20 lembaga penyiaran swasta TV berjaringan se-Indonesia pada Kamis siang, KPI menyebut CNN Indonesia meraih nilai 3,61. Skor ini mengungguli televisi lain seperti TV One di posisi kedua, yaitu 3,51, serta TVRI dan Kompas, yaitu 3,50 di posisi berikutnya. Skor ini menunjukkan dominasi kanal berita dan informasi publik mendapatkan persepsi positif dari masyarakat. KPI menyebut pencapaian ini mencerminkan tingkat kepercayaan dan kualitas tayangan CNN Indonesia yang relatif lebih tinggi dibandingkan kanal televisi lainnya. Data tersebut sejalan dengan hasil survei Reuters Institute sebelumnya yang menempatkan CNN Indonesia di peringkat pertama dengan tingkat kepercayaan media digital dengan persentase 61%. KPI juga memberikan apresiasi terhadap kinerja grup transmedia, yaitu CNN Indonesia, TransTV, dan Trans7.
5: Harapan tentu kami dari Komisi Penyiaran Indonesia, industri penyiaran tetap bisa bertahan, kemudian juga bertransformasi terkait dengan transformasi digital yang terjadi saat ini. Itu merupakan suatu keniscayaan. Jadi tentu industri penyiaran bisa terus tumbuh berkembang berdampingan dengan platform digital yang saat ini juga tidak bisa kita tinggalkan. Jadi tumbuh berkembang secara bersama-sama, itu harapan kami, tentu dengan didukung oleh regulasi yang adaptif. Nah, ini yang terus kita kawal.
4: Transmedia menyampaikan optimistisnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Alasannya, potensi penonton televisi konvensional masih sangat besar dengan jangkauan per kanal yang bisa mencapai ratusan juta orang. Transmedia akan terus hadir memberikan informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur masyarakat.
6: Viewers kita itu potensialnya besar. CNN bisa sampai CNN, TransTV, Trans7 itu bisa per channelnya. Potensinya bisa sampai 180 juta. Kalau cuma 5% aja, 9 juta sebenarnya viewersnya. Itu kan sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan keran ekonomi menjadi lebih baik lagi. Pemerintah, saya yakin pemerintah sudah punya tanda kutip bagaimana support terhadap kami untuk menghidupkan suasana ekonomi membaik dan mengakibatkan TV bisa jauh lebih hidup dan lebih bisa bergairah lagi.
4: Transmedia berharap KPI terus menjadi mitra strategis dalam menjaga kualitas siaran, seiring harapan pemulihan ekonomi yang diyakini akan membuat industri televisi semakin bergerak.

0: Gairah. Zakira Ginanita Wijaya, Angga Cita Kusuma, Jakarta.
1: Warga desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Informasinya kami hadirkan di News Hour saat kami kembali sesaat lagi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih bersama News Hour. Warga desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter, sementara di bagian dalam lebar gua sekitar 3 meter. Selain gua tersebut juga ditemukan dua gua lainnya yang berada di sekitar lokasi.
7: Inilah penampakan gua yang berada tepat di sisi kanan rumah Ngatimin, warga desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter tepat di samping pintu belakang rumah. Meski terlihat kecil, orang dewasa masih bisa masuk ke dalam. Di bagian dalam, terlihat rongga alami dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter dan lebar sekitar 2,5 hingga 3 meter. Ngatimin mengaku keberadaan gua diketahui sejak tahun 1994 saat ia sedang menambang batu di lokasi yang kini menjadi rumahnya. Alat yang digunakannya jatuh ke dalam lubang. Setelah batu-batu di sekitarnya dibongkar, terlihatlah rongga gua.
8: Ini saya menemukan ya, saya bongkar ya. Saya mengambil betel. Betel itu gaman saya bekerja itu loh.
9: Oh, untuk cari
8: ya,
9: batu.
8: Cari batu itu. Lalu saya bongkar ya sekian ini. Lalu saya senter itu di dalam enggak mempan, enggak murup senter itu.
7: Pemerintah Desa Andonosari telah melaporkan keberadaan gua tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
10: Kita sudah melaporkan ke dinas terkait, terutama di ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait adanya penemuan gua oleh warga Desa Andonosari ini. Harapan kita segera ada upaya dari dinas terkait untuk segera melakukan tindakan di gua tersebut.
7: Dari hasil peninjauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diketahui di lokasi

0: terdapat 3 gua. Satu gua berada tepat di samping rumah warga, sedangkan 2 gua lainnya berada tidak jauh dari lokasi gua pertama. Namun, belum diketahui apakah ketiga gua saling terhubung. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
1: 11 September 2019 merupakan hari di mana B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, berpulang. 7 tahun berlalu, rumah yang pernah menjadi tempat Habibie dan Ainun menjalani kehidupan masih menyimpan banyak cerita. Untuk mengenangnya, kami ajak Anda menyimak cerita di balik Wisma Habibie Ainun di Petra Kuningan, Jakarta Selatan.
2: Saat ini saya sedang berada di depan Wisma Habibie Ainun yang berada di daerah Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, di dalamnya itu tidak hanya berada benda-benda yang ditinggalkan oleh B.J. Habibie dan serta Ainun, tapi saya akan mengajak Anda untuk melihat apa sih makna atau arti dari setiap benda dan juga ruangan-ruangan yang dibentuk dan dibangun oleh Eyang Habibie serta Ainun. Mari kita lihat bersama.
3: Wisma Habibie dan Ainun bermula dari dua sosok luar biasa. B.J. Habibie, seorang insinyur kedirgantaraan visioner dan presiden ketiga Republik Indonesia. Serta Hasri Ainun Besari, seorang dokter yang berdedikasi pada profesi, keluarga, dan lingkungannya. Selama bertahun-tahun, disinilah B.J. Habibie dan Ainun menjalani kehidupan mereka. Rumah ini menyimpan dua cerita sekaligus, tentang kehidupan dua orang yang menjalani hidup bersama, serta tentang seorang tokoh yang pernah memegang peran penting dalam perjalanan bangsa. Jejak keduanya pun terlihat dari berbagai sudut rumah ini.
4: Apa kabar Ibu Wulan?
5: Hai, kabar baik Mbak Dea, selamat datang.
4: Terima kasih Ibu, terima kasih sudah menerima kami. Nah Ibu, ini kan saya baru datang lalu disambut dengan lobi yang megah Bhinneka Tunggal Ika, betul ya Ibu?
5: Iya, betul sekali Mbak Dea, ini namanya lobi Bhinneka Tunggal Ika. Karena di sini menggambarkan kekayaan budaya, tradisi, dan kekayaan alam Indonesia. Jadi aku bisa menjelaskan ke Mbak Dea, ini ada lingkaran di bawah dan di atas. Lingkaran di bawah ini menggambarkan tentang kepulauan Indonesia dengan kekayaan alam di perairannya dan kekuatan maritimnya. Lalu di atas ada bulatan yang menggambarkan kekayaan alam Indonesia dari darat dan udara. Kurang lebih seperti itu, Mbak Dea.
4: Nah, terus saya juga lihat ini ada 5 panel. Ini apa saja, Ibu?
5: Iya, betul. Di sini ada 5 panel. 5 panel ini menggambarkan tentang 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Yaitu antara lain yang di depan kita persis itu adalah Pulau Jawa dengan ada Gunungan Wayang dan ada juga tradisi dari Betawi. Lalu di sebelah kanan ini kita ada Pulau Sulawesi dengan kapal pinisinya. Lalu di bagian belakang kita ini ada Pulau Papua dengan suku Asmatnya. Lalu di sebelah kiri Mbak Dea itu ada Pulau Kalimantan dengan pohon kehidupan atau pohon Kalpatarunya. Lalu yang terakhir itu adalah Pulau Sumatera dengan rumah gadangnya.
3: Memasuki bagian dalam Wisma, terdapat selasar yang menampilkan jejak keyakinan di Indonesia. Urutannya dimulai dari Hindu dan Buddha, kemudian kisah pedagang Tiongkok, Islam yang ditandai Masjid Baitur Rahman, hingga Kristen dan Katolik melalui visual katedral dan gereja Blenduk. Dirancang oleh seniman Surya Purnama, panel-panel ini dibuat dalam ukuran yang sama untuk menggambarkan kedudukan yang setara di tengah keberagaman. Dari sisi kanan selasar, terdapat taman intelektual yang mengabadikan legasi Habibie dan Ainun. Di tengah taman, terdapat pohon siwalan sebagai simbol kebermanfaatan. Habibie pernah mendapat tunjangan dari ayahnya agar menjadi seperti mata air yang memberi manfaat bagi banyak orang. Filosofi itu tercermin pada siwalan yang hampir seluruh bagiannya dari akar, batang, daun, hingga buah dapat dimanfaatkan. Di sekitarnya terdapat patung The Tinker, Ganesha, dan Bodhisattva yang mempresentasikan pemikiran, kecerdasan, spiritualitas, dan perenungan. Sementara jejak Ainun terlihat pada dinding bagian atas taman. Coraknya terinspirasi dari anyaman tas yang dibawa Ainun dari Kalimantan. Karena sangat menyukai motifnya, Ainun meminta agar corak tersebut dihadirkan kembali pada dinding rumah. Dari semua ruang di Wisma ini, ada satu tempat yang paling jelas menunjukkan bagaimana Habibie memandang dunia. Awalnya ruang ini dikenal sebagai Perpustakaan Peradaban. Namun pada 2010, namanya diubah menjadi Perpustakaan Habibie dan Ainun sebagai bentuk kasih sayang Habibie kepada istrinya. Di sini tersimpan lebih dari 5.000 buku dalam berbagai bahasa. Menariknya, di tengah sosok Habibie yang dikenal sebagai teknokrat dan insinyur kedirgantaraan, justru hampir tak ada buku tentang kedirgantaraan.
5: Ya, di sini ceritanya juga sangat menarik karena menurut saya mungkin pengunjung-pengunjung ke sini akan expect bahwa banyak buku di sini mengenai kedirgantaraan, bahkan juga mengenai kesehatan, karena itulah bidang-bidang kedua eyang saya. Tapi ternyata sangat minim di sini buku mengenai bidang-bidang tersebut. Lebih banyak buku mengenai sejarah, politik, apalagi sosiologi, jadi bidang-bidang sosial gitu ya, bidang-bidang yang menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa? Karena kedua eyang saya sebetulnya ingin meneruskan atau ingin memberi legacy bahwa kita semua perlu nilai kemanusiaan. Mereka sangat sadar kalau setiap orang itu memiliki keunggulan masing-masing dan juga interest masing-masing gitu ya. Tapi yang mungkin bisa merangkul kita semua adalah nilai itu.
3: Sama seperti ruang-ruang lainnya, kecintaan Habibie dan Ainun terhadap seni juga terlihat di perpustakaan ini. Ruangnya dibuat dengan detail yang menarik. Langit-langitnya dihiasi ukiran kayu bercorak flora khas Jawa dengan motif teruntum yang melambangkan cinta yang terus tumbuh. Di tengah ruang terdapat tangga melingkar yang terinspirasi dari perpustakaan dalam film My Fair Lady. Di dalamnya juga terdapat miniatur pesawat N250 dan CN235, dua karya kedirgantaraan yang lekat dengan perjalanan Habibie. Dalam perjalanan Habibie sebagai presiden ketiga RI, ada sejumlah ruang yang menyimpan potongan cerita dari perjalanannya di panggung negara. Salah satunya Aula Pendopo. Sehari sebelum dilantik sebagai presiden ketiga RI, Habibie bertemu Ginanjar Kartasasmita di tempat ini. Keduanya membicarakan persiapan alih kekuasaan, sekaligus Habibie meminta nasihat dari Ginanjar sebagai negarawan senior. Setelah menjabat sebagai presiden, Habibie juga kerap berbincang dengan para menteri di ruang tamu. Sofa berwarna merah muda di ruang ini menjadi tempat Habibie berbincang santai dengan para menteri Orde Baru sepulang bekerja. Dari perjalanan Habibie ada banyak nilai yang menjadi bagian dari legasinya. Salah satunya cara Habibie melihat masalah jauh sebelum berkembang menjadi krisis. Nadi Habibie membagikan pemikiran sang kakek yang masih relevan hingga hari ini.
5: Eyang itu sebetulnya dari kedua eyang saya ya, sebetulnya itu sangat luar biasa karena mereka menurut saya yang paling berharga dari legasinya mereka adalah sebetulnya selain nilai juga cara berpikir mereka. Kalau untuk eyang Habibie itu adalah berakar dari teori retakannya beliau. Ya, nah ini sebetulnya cerita yang jarang diceritakan oleh banyak orang. Tapi sebelum beliau balik ke Indonesia, beliau itu kan berkarya di Jerman dan membuat banyak sekali teori-teori yang digunakan dalam bidang kedirgantaraan sekarang. Yang paling terkenal namanya adalah teori retakan. Apa itu teori retakan atau crack theory? Crack theory adalah sebetulnya digunakan oleh Eyang untuk bisa memprediksi retakan-retakan yang akan terjadi di pesawat. Dan itu memang harus diantisipasi sebelum pesawat itu gagal. Apa yang bisa kita dapatkan dari teori itu? Yang kita bisa dapatkan adalah untuk bisa mengantisipasi suatu krisis.
3: B.J. Habibie wafat pada 11 September 2019. Ruang yang menjadi tempat persemayaman terakhir Habibie dan Ainun sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, kini menjadi ruang memorial. Keduanya meninggalkan nilai besar tentang cinta, ilmu, dan kebudayaan di rumah ini. Nilai-nilai inilah yang kemudian ingin dibagikan keluarga kepada masyarakat luas. Karena itu, Wisma Habibie dan Ainun kini dibuka untuk publik agar cerita dan legasi keduanya dapat dikenal lebih luas sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI kembali menggelar KAI Expo 2020.

0: persen, menurut Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan. Dengan diskon ini, masyarakat bisa merencanakan perjalanannya sekaligus merasakan pengalaman perjalanan yang lebih menyenangkan.
1: Karena kita ini, tujuan kita sekarang ke depannya adalah bagaimana meningkatkan customer experience. Experience yang paling penting, ya. Kalau soal keselamatan, udah embedded itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, ya. Jadi kemudian kita mengejar adalah mengenai bagaimana kita meningkatkan customer experience. Jadi ke depannya itu, orang naik kereta itu bukan karena pilihannya, karena harga. Tapi maksudnya mau naik kereta, nah itulah tujuannya ke sana.
0: Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI Wisata, Raden Agus Dwinanto Budiaji mengatakan, dengan expo ini bisa mendorong pergerakan wisatawan Nusantara tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera.
2: Yang pertama tentu saja masih menawarkan paket diskon yang cukup menarik sampai dengan 30%. Artinya perjalanan H+40-45 maksimal bisa mendapatkan diskon 30% semua kereta api dan semua rute baik di Jawa dan di Sumatera. Kemudian ada lagi diskon 15% dan diskon 10%. Dan yang lebih menarik lagi, kita juga menawarkan paket trip wisata yang kita paketkan banding dengan hotel, dengan destinasi wisata dengan satu harga, satu tiket, dan ini bisa dimanfaatkan individu ataupun per kelompok atau per grup. Nah, ini kita manfaatkan berapa kereta wisata kita charter sifatnya seperti kereta Jawa, Sumatera, panoramik, bahkan ada priority dan kereta yang tematik lainnya. Dan kolaborasi kali ini juga kami didukung oleh Kementerian Pariwisata yang membuat paket-paket destinasi yang terafiliasi dengan jalur kereta api. Jadi ada di daerah Karawang, kemudian ada di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya yang memang mungkin ada destinasi baru selain destinasi utama yang sudah terkenal seperti Jogja, Surabaya, dan lain sebagainya.
0: Adanya KAI Expo ini disambut positif oleh masyarakat karena diskon yang ditawarkan.
3: Dari saya kan mau berangkat ke Jogja, jadi tadi itu sekitar 30% ya hampir. Jadi normal price-nya itu sekitar 420, jadi 315. Ya lumayan banget.
0: KAI Expo 2026 hadir hingga tanggal 6 September 2026. Sepanjang Expo, masyarakat bisa menikmati beragam hiburan yang ada di KAI Expo.

0: pagi tetap datang. Dan kehidupan warga Aceh terus berjalan. Pemerintah hadir agar masa depan bangkit kembali. Langkah-langkah kecil kembali menuju harapan. Sedikit demi sedikit, semuanya dibenahi bersama. Di ruang kelas, harapan itu terus tumbuh. Bersama Bangkit Kembali, Satgas PRR dan Posko Wilayah Aceh siap mendampingi. Dari pagi hingga senja, warga Aceh tak pernah melangkah sendiri.
1: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
2: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
1: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
3: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokes-nya itu.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, menu untuk makan siang sudah ada. Nah, sekarang mungkin Anda perlu rekomendasi yang segar-segar karena di cuaca seperti sekarang, panas seperti ini, es buah sepertinya pas. Benar sekali, saya rekomendasikan di Boyolali, Jawa Tengah ada es buah di pinggir sawah dengan topping melimpah. Kemudian juga ada es teler kekinian dengan rasa gurih segar. Cocok untuk yang tidak terlalu suka manis. Berikut liputan selengkapnya.
1: Sebuah warung gubuk di pinggir sawah di Desa Tempursari, Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, tidak pernah sepi pembeli. Padahal hanya ada satu menu yang dijual di warung yang berjualan sejak tahun 2001 ini. Ya, ini es buah campur atau es buah koalisi. Ini dia isian semangkuk es yang selalu diburu warga. Ada potongan cincau hitam, kolang kaling, cendol, buah nangka, alpukat, dan buah naga. Kemudian diberi sirup merah, es serut, dan susu kental manis. Seger ya. Selain murah dan nikmat, suasana yang sejuk di pinggir sawah jadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan.
2: Rasanya pas ya, manisnya pas, gak terlalu manis. Suasananya juga enak di pinggir sawah ya. Jadi angin sepoi-sepoi, insyaallah.
1: Satu porsi es buah dengan isian melimpah dibanderol harga yang ramah di kantong. Tidak heran, banyak pembeli maupun pelanggan yang selalu kembali ke warung ini. Pada hari biasa, sedikitnya 200 porsi es buah bisa laris terjual. Sedangkan pada akhir pekan, bisa lebih dari 300 porsi terjual. Nah, kita bergeser ke kawasan alun-alun Pengging, Banyudono. Ada sebuah kedai es teler yang juga tidak pernah sepi pelanggan. Ini dia yang paling jadi favorit pelanggan. Segelas es teler creamy dengan beragam isian. Ada cincau hitam, agar-agar, melon, dan nutter coco, mutiara merah, potongan alpukat, dan nangka, kemudian disiram kuah creamy, gurih, dan legit. Perpaduan rasa manis dan segar gurih inilah yang membuat es teler ini jadi buruan pelanggan.
3: Ini cocok banget menurutku kalau buat aku, karena aku yang nggak suka terlalu manis, ini cocok banget, apalagi cuacanya sekarang itu baru panas, panasnya itu panas banget kalau siang ya.
1: Tidak hanya es teler original, ada juga es teler dengan topping buah durian yang semakin menambah kenikmatan.
4: Selain ada es teler yang original, di sini juga ada es teler durian nih, di duriannya ini, lihat. Ya. Coba kita ini ya, tuang ya ke dalam mangkuk. Nah, gimana ini? Pas satu nih penuh ya. Dan di sini ada isiannya ini. Ada alpukat, kemudian ada melon, ada nangka, dan tentunya ada durian ya. Oke, kita icip yuk.
5: Sama manis, sama manis juga. Yang ini manis, manis.
4: Manisnya itu pas creamy ya. Jadi tidak terlalu manis, tapi manisnya itu pas. Jadi memang sangat cocok dinikmati dalam cuaca yang panas seperti ini.
1: Dalam sehari, pemilik kedai bisa menjual hingga 300 cup dan porsinya bisa meningkat saat akhir pekan. Dibanderol mulai dari Rp13.000 per gelas, es teler creamy dengan varian durian jadi pilihan tepat untuk menyegarkan tenggorokan di tengah panas terik. Taufik Tirvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Informasi tadi sekaligus menutup News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat siang, sampai jumpa.

0: Halo, selamat siang. Kini Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Tiffany Raitama. 25 tahun berlalu sejak serangan 11 September yang mengguncang Amerika Serikat, kini warga Amerika mengenang tragedi tersebut dengan memberikan penghormatan kepada para korban. Selain informasi ini, World Now juga punya informasi penting lain, di antaranya. Di tengah suara sirene dan ancaman serangan udara, kehidupan baru terus lahir di Kiev, Ukraina. Bagi para ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan, harus bertaruh nyawa di bawah ancaman serangan Rusia. Seorang bocah 7 tahun di Kolombia kehilangan tangan kanannya ketika berusaha menyelamatkan adiknya yang baru berusia 4 bulan. Kebakaran sekolah yang menewaskan sedikitnya 17 orang di Kongo dan penyelamatan 152 migran di perairan Spanyol menjadi dua peristiwa dunia terkini. Kita awali dari fenomena puting beliung di lepas pantai Italia.
1: Pusaran angin kuat terbentuk di lepas pantai Santa Margherita Ligure, Italia pada Kamis. Puting beliung tampak memanjang dari awan gelap hingga menyentuh permukaan laut. Sementara semburan air menjulang setinggi beberapa meter di dekat kawasan wisata tersebut. Fenomena ini muncul setelah badai petir disertai hujan lebat dan angin kencang melanda wilayah pesisir Liguria. Badan Lingkungan Regional ARPAL juga memperingatkan potensi hujan es. Dari perairan Kepulauan Kanaria Spanyol, tim penyelamat menembus gelombang tinggi dan cuaca buruk untuk menolong ratusan migran pada Kamis dini hari. Perahu kayu yang mereka tumpangi ditemukan terombang-ambing sekitar 29 mil laut di barat daya Pulau El Hierro dengan 153 orang di dalamnya. Sebanyak 152 migran termasuk 15 anak berhasil diselamatkan. Namun seorang pria dewasa meninggal dunia selama perjalanan. Para migran berasal dari Senegal, Gambia, Guinea, Mali, dan Pantai Gading. Mereka berlayar dari Batokunku, Gambia dan menghabiskan sekitar 15 hari di laut. Sementara di Bukavu, Republik Demokratik Kongo, kebakaran melanda sekolah dan permukiman warga. Api dilaporkan bermula dari kawasan dekat sekolah, lalu dengan cepat merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Laporan awal menyebutkan sejumlah anak terjebak di dalam ruang kelas setelah kobaran api menutup jalur keluar. Sedikitnya 17 orang termasuk anak-anak tewas dan sejumlah lainnya terluka. Tragedi ini menambah panjang rentetan kebakaran di Bukavu. Lebih dari 2.500 rumah dilaporkan hangus sepanjang Juli hingga awal September. Otoritas setempat kini mendorong penyelidikan independen untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terus berulang.
0: "25 tahun berlalu sejak serangan 11 September 2001 mengguncang Amerika Serikat dan mengubah arah politik dunia. Hampir 3.000 orang tewas dalam serangan teror yang menyasar World Trade Center, gedung Pentagon, serta sebuah pesawat yang jatuh di Pennsylvania."
2: Pagi 11 September 2001, pesawat American Airlines penerbangan 11 menabrak menara utara World Trade Center di New York. Belum genap 20 menit kemudian, pesawat United Airlines penerbangan 175 menghantam menara selatan. Kobaran api dan asap hitam menyelimuti kedua menara. Kedua menara akhirnya runtuh dan membuat gedung-gedung sekitarnya ikut rusak. Di tengah kondisi berbahaya, petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat terus mencari para korban. Serangan juga menyasar gedung Pentagon di Virginia. Pesawat American Airlines penerbangan 77 itu menabrak pusat pertahanan Amerika Serikat dan memicu kebakaran besar. Sementara pesawat keempat, United Airlines penerbangan 93, jatuh di sebuah lapangan di Shanksville, Pennsylvania. Seluruh 40 penumpang dan awak tewas setelah mereka mencoba merebut kembali kendali pesawat dari para pembajak. Serangan dilakukan oleh 19 anggota Al-Qaeda yang membajak 4 pesawat penumpang. Amerika Serikat kemudian melancarkan perang di Afghanistan dan memburu pemimpin Al-Qaeda Osama Bin Laden yang tewas dalam operasi militer pada 2011. Dalam peringatan 25 tahun serangan 11 September, keluarga korban kembali berkumpul di Memorial Plaza, New York. Untuk pertama kalinya, Ning Cipta khusus juga digelar bagi mereka yang meninggal akibat penyakit terkait paparan tragedi 9/11.
0: Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. 5 orang dinyatakan tewas dalam insiden ini. Kebakaran juga terjadi di Ceuta, Spanyol. Beberapa mobil yang terparkir di luar sekolah terbakar. Insiden ini terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat.
3: Kapal feri MS June Aster terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina pada Rabu malam waktu setempat. Tim penyelamat mencoba mendekati kapal yang terbakar di tengah laut untuk mengevakuasi korban ke perahu yang lebih kecil. Gelombang dan arus laut yang kuat sempat menghambat operasi penyelamatan. Beruntung, 42 orang berhasil diselamatkan. Atas insiden ini, 5 orang tewas sementara 87 lainnya masih dinyatakan hilang. Hingga Kamis, asap masih mengepul dari kapal yang hangus terbakar. Dari daftar manifest kapal, kapal ini mengangkut sebanyak 117 penumpang dan 17 awak kapal. Kapal ini berangkat dari Besco di Manila dan sedang menuju Coron ketika kebakaran terjadi sekitar pukul 18.45 waktu setempat. Penyebab dari kebakaran masih diselidiki, sementara tim penyelamat masih terus mencari korban yang hilang. Namun media lokal setempat melaporkan bahwa ada dugaan kebakaran bermula dari ruang kargo. Kobaran api melahap beberapa kendaraan yang terparkir di luar sekolah Reina Sofia di Ceuta, Spanyol pada Rabu malam. Pihak kepolisian serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ceuta dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api. Insiden kebakaran terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat di kota Ceuta. Melalui insiden ini, petugas kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan serangkaian kebakaran yang melanda kota tersebut. Sampai saat ini, pihak berwenang belum dapat secara terbuka mengidentifikasi pelaku dan mengkonfirmasi apakah insiden-insiden terpisah ini saling berkaitan.
0: Berikutnya ledakan besar mengguncang pegunungan Ali Al-Taheret di distrik Nabatieh, Lebanon Selatan pada hari Kamis. Militer Israel menyatakan lebih dari 1.100 ton bahan peledak digunakan untuk menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah yang diklaim milik Hezbollah. Dahsyat ledakan memicu getaran kuat yang terasa di Nabatieh dan juga wilayah sekitarnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut terowongan itu sebagai infrastruktur strategis yang dibangun selama 2 dekade dengan dukungan Iran. Namun Hezbollah belum mengonfirmasi secara independen klaim penghancuran infrastruktur tersebut. Di tengah suara sirene dan ancaman serangan udara, kehidupan baru terus lahir di Kiev, Ukraina. Bagi para ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan, perang bukan hanya terjadi di garis depan, namun juga menyertai detik-detik kelahiran anak mereka.
4: Peta di layar telepon menunjukkan peringatan serangan udara sedang berlangsung di Kiev dan wilayah sekitarnya. Pada saat yang sama, Yulia Iskuk berjuang melahirkan anaknya di rumah sakit bersalin nomor 2 Kiev. Suaminya, Vitali Iskuk, yang juga seorang prajurit setia mendampingi. Ketegarannya pun runtuh saat mendengar tangis pertama sang bayi. Pengalaman serupa dialami oleh Alyona Bohatirenko. Ia melahirkan putrinya saat drone terbang di atas kota dan sirine serangan udara terus berbunyi.
5: Думаємо на рахунок того, щоб взимку все ж таки кудись виїжджати, але будемо більше дивитися по обставинам, тому що з того, що пророкує, то з малою дитиною це буде дуже важко. Ми, звісно, підготувалися там і переноски, і все, щоб бігати в укриття, але ж це ненормально буде, тому думаємо над варіантами, що можна зробити.
4: Di rumah sakit, ruang perlindungan menjadi tempat para ibu hamil dan keluarga menunggu hingga ancaman berlalu. Salah satunya Yulia Kuhar yang menantikan kelahiran anak ketiganya. Ia mengatakan hanya ada 5 ibu di seluruh bangsal bersalin.
6: Подружки попала терпінь, бо мені надо моніторити школу. На жаль. Такі реалії. Прям збісилися, да, касапець цього.
4: Yulia juga terus memantau peringatan serangan di Hostomel, tempat putrinya bersekolah. Hari-hari pertama sekolah anaknya lebih banyak dihabiskan di tempat perlindungan dibandingkan di ruang kelas.
0: Seorang bocah 7 tahun di Kolombia kehilangan tangan kanannya ketika berusaha menyelamatkan adiknya yang baru berusia 4 bulan. Informasinya kami hadirkan di World Now sesaat lagi.

0: tangan Endang Mintarja, kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
1: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama World Now, seorang anak laki-laki 7 tahun di Kolombia kehilangan tangan kanannya setelah menerobos kembali ke dalam rumah yang roboh akibat gempa. Meski harus menanggung cedera berat, aksi beraninya berhasil menyelamatkan sang adik yang baru berusia 4 bulan.
1: Eliezer Martinez kini menjalani hari-harinya dengan kondisi yang berbeda. Bocah 7 tahun ini kehilangan tangan kanan setelah menyelamatkan adik perempuannya dari rumah yang roboh diguncang gempa. Saat gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia Barat, Eliezer dan saudara laki-lakinya sempat keluar dari rumah. Namun keduanya kembali masuk setelah sang ibu menanyakan adik mereka yang masih berada di dalam.
2: Después empezó a temblar más duro. Y pues mi mamá, ¿verdad? Estaba temblando. Y yo y mi hermano iban saliendo. Y mi mamá nos dice la niña. Y yo y mi hermano nos desesperamos. Y después cuando iban saliendo, se cayó la casa.
1: Rumah itu roboh tepat saat keduanya berusaha membawa sang bayi keluar. Eliezer tertimbun puing dan mengalami cedera parah pada lengan hingga tangan kanannya harus diamputasi.
3: Gracias a ellos su hermanita está con vida. Pues la casa de donde ellos la sacaron no se recuperó absolutamente nada. Pues esos son mis héroes y aparte de eso pues son unos niños muy alegres que a pesar de la tragedia que vivieron, porque no me la imagino, pues obviamente uno desde afuera no se la imagina. Pues yo creo que yo no hubiese sido capaz. Yo como persona, no estoy hablando como mamá, sino que yo como persona no hubiese sido capaz de volver a entrar a una parte que se está cayendo. Y sin embargo ellos lo hicieron. Pues ya ellos, cuando ellos salieron de la casa ya se estaba cayendo y ellos aún así regresaron por su hermana. Pues sí, son unos héroes, son mis héroes.
1: Kepolisian Risaralda kini membantu keluarga Eliezer dengan menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tidur. Mereka juga membantu Eliezer dan saudara-saudaranya agar dapat kembali bersekolah. Di tengah proses pemulihan, Eliezer harus belajar beradaptasi tanpa tangan kanannya. Keluarga berharap bocah pemberani ini segera mendapatkan tangan prostetik agar dapat kembali menjalani aktivitasnya secara mandiri.
0: Warga Kolombia menggelar aksi doa bersama untuk mengenang para korban gempa yang mengguncang negara tersebut 1 bulan lalu. Warga Cali, Kolombia berjalan membawa lilin dan bunga untuk mengenang para korban. Cali menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak gempa dengan 154 orang meninggal dunia. Aksi ini menjadi ruang bagi warga untuk berduka sekaligus saling menguatkan di tengah proses pemulihan pasca gempa dengan kekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada 10 Agustus. Badan Penanggulangan Bencana Kolombia mencatat sedikitnya 331 orang tewas, 4.505 terluka, dan 111 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim mulai mendorong petani serta pembudidaya tanaman beradaptasi. Di Kuba, seorang ahli anggrek mengembangkan anggrek hibrida yang lebih tahan terhadap suhu panas. Sementara di Perancis, petani anggur champagne harus memajukan waktu panen akibat suhu tinggi serta kekeringan.
4: Di San Miguel de Padrón, pinggiran Havana, Kuba, Lorenzo Suarez Guerra mengubah rumahnya menjadi oasis hijau di tengah kondisi ekonomi Kuba yang dilanda pemadaman listrik dan kelangkaan energi. Di dalam rumah kaca miliknya ini, tumbuh sekitar 100 spesies anggrek hibrida dengan beragam warna dan bentuk. Lorenzo adalah seorang ahli anggrek sekaligus insinyur pertanian. Pada 2009, ia berhasil mengembangkan anggrek hibrida hias pertama di Kuba yang dinamai Bella Lorena. Kini ia mengawinkan anggrek asli Kuba dengan varietas dari luar negeri untuk menghasilkan anggrek hibrida yang mampu beradaptasi dengan suhu yang semakin panas.
5: Condiciones de luz es otra de las características. Se dice que un laboratorio debe tener alrededor de 10, 12, 14 horas luz. Yo las horas luz de la en estos momentos de crisis que han sido más fuertes sí he notado algunos cambios en híbridos que se demora un poco en el crecimiento, pero por lo general siguen avanzando en esas condiciones. Yo las puedo tomar los frascos, ponerlos a la orilla de un cristal de una ventana, o pudiera utilizar lámparas recargables o paneles solares. En estos momentos no dispongo de ello, pero es una alternativa que estoy pensando para acciones futuras en mi laboratorio, en mis condiciones.
4: Upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi perburuan anggrek langka di hutan. Kuba memiliki sekitar 300 spesies anggrek asli dan banyak di antaranya terancam punah menurut Kuba's Botanical Society. Beralih ke Perancis, perubahan iklim juga mempengaruhi industri minuman anggur atau wine champagne di kawasan Champagne, Perancis Timur Laut. Pertengahan Agustus lalu, para petani mulai memanen anggur. Ini adalah panen terawal dalam sejarah sepanjang abad ke-20 di wilayah itu. Komite Champagne atau CIVC yang menentukan waktu panen berdasarkan kematangan anggur resmi memajukan awal panen menjadi 12 Agustus. Jauh lebih awal dibandingkan tahun lalu yang dilakukan pada 20 Agustus. Suhu tinggi mempercepat pematangan anggur dan meningkatkan kadar gula, sehingga lebih sulit mempertahankan cita rasa dan keasaman wine champagne. Kondisi ini diperburuk dengan kekeringan dan gelombang panas di Eropa. Sekitar 30% hasil panen tahun ini juga hilang akibat embun beku musim semi, sementara panas dan kekeringan kembali menurunkan hasil produksi.
6: On était prévenus, on savait que ça allait arriver, il n'y a rien de surprenant, tout en étant très surprenant, parce qu'effectivement, ça arrive à une vitesse folle et à des intensités folles. On n'aurait jamais imaginé démarrer des vendanges dans les premières semaines d'août, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. On a déjà eu des vendanges au mois d'août. Dans les 10 dernières années, les vendanges au mois d'août, ça devient presque monnaie courante, mais toujours avec des météos qui restaient soutenables. Là, on est dans la cinquième canicule, ça a commencé au mois de mai, il y a eu des dommages de gel aussi, il y a eu des dommages importants pour certaines parties de la Champagne.
4: Petani anggur kini mulai mencari cara beradaptasi, termasuk mengembangkan varietas anggur yang lebih tahan terhadap kekurangan air dan embun beku, serta varietas yang matang lebih lambat dan membutuhkan lebih sedikit air. Perubahan praktik budidaya dinilai perlu dilakukan agar produksi anggur dan kualitas wine champagne tetap terjaga di tengah iklim yang terus berubah.
0: Kita beralih ke informasi lain, Apple bersiap memasuki persaingan ponsel lipat dengan menghadirkan iPhone lipat pertamanya. Produk premium ini diperkirakan dibanderol lebih dari $2,000 Amerika Serikat sekaligus menjadi debut besar CEO baru Apple, John Ternus. Apple memperkenalkan iPhone lipat pertamanya dalam acara peluncuran di Cupertino, California. Kehadiran perangkat ini menjadi perubahan terbesar pada lini iPhone sejak Apple menghapus tombol Home pada iPhone X pada 2017. Harga iPhone lipat tersebut diperkirakan menembus $2,000 Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 35 juta rupiah dan menjadikannya salah satu produk iPhone termahal. Di bawah CEO baru John Ternus, Apple juga diperkirakan mengubah jadwal peluncuran tahunannya dengan lebih fokus pada lini iPhone premium. Langkah ini menjadi pertaruhan Apple menguasai pasar ponsel lipat yang selama ini didominasi Samsung dan Huawei. Usai jeda World Now masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama World Now, Braga Festival menghadirkan suasana meriah di kota Seoul, Korea Selatan. Mulai dari perang air, pertunjukan seni digital di gedung ikonik, hingga festival lentera teratai di kawasan kuil. Menjadi daya tarik wisatawan serta warga setempat.
1: Perang air, ya itulah yang dilakukan ratusan warga dan wisatawan di Taman Banpo Hangang Seoul, Korea Selatan di Festival Jembatan Jam Sugyo. Sekitar 800 peserta mengikuti perang dengan saling menyemprotkan air menggunakan pistol air. Para peserta dibagi menjadi dua kelompok untuk bermain dalam permainan serangan dan pertahanan. Festival Jembatan Jam Sugyo digelar setiap hari Minggu hingga 25 Oktober dengan permainan, pertunjukan, dan kegiatan publik yang berbeda setiap pekannya. Antusiasme akan festival ini ternyata cukup tinggi. Menurut pemerintah kota Seoul, memasuki tahun kelima, lebih dari 6,47 juta pengunjung telah mengikuti pesta di tengah kota ini. Beralih ke Dongdaemun Design Plaza atau DDP Seoul. Gedung sepanjang 222 meter disulap menjadi kanvas raksasa penuh warna, musik, dan seni Korea. Dalam Seoul Light DDP 2026 Autumn, karya seni digital diproyeksikan ke fasad melengkung DDP. Mengusung tema Daybreaker, edisi musim gugur bertajuk K-Original Light mengangkat seni, bahasa, dan budaya Korea. Pertunjukan laser dan musik turut melengkapi pameran. Sejumlah karya terinspirasi seniman Korea, termasuk Nam June Paik dan Yoo Young Ho. Ada pula instalasi yang mengangkat lirik lagu berbahasa Korea dari Chonggu Yeongeon, kumpulan puisi Siju tradisional Korea. Seoul Light DDP telah digelar sejak 2019, menggabungkan teknologi digital, seni, dan arsitektur. Festival gratis ini diselenggarakan pemerintah Metropolitan Seoul dan Seoul Design Foundation. Edisi musim gugur tahun ini berlangsung

0: Teratai dan bunga mengubah pekarangan kuil Jogesa di pusat Seoul menjadi taman musim panas yang penuh warna. Dalam festival Teratai Jogesa ke-12, pengunjung menikmati deretan lentera berbentuk bunga teratai berwarna merah muda dan putih sekaligus mengabadikan suasana di kawasan kuil. Festival tahunan ini telah digelar setiap musim panas sejak 2012 dan dijadwalkan berlangsung hingga awal September. Tak hanya menjadi daya tarik wisata, festival ini juga menjadi ruang bagi pengunjung untuk menikmati suasana tenang sekaligus mengenal budaya Buddha di Korea Selatan.
1: Berikutnya karya seni bertema bunga hadir dalam dua bentuk unik di Belanda dan China. Di Zundert, Belanda, ribuan bunga dahlia menghiasi karnaval terbesar dunia. Sementara di Zibo, China, bunga-bunga dibuat dari kaca dengan teknik kerajinan tradisional.
2: Karnaval bunga terbesar di dunia digelar di desa Zundert, Belanda. Desa ini sebelumnya juga sudah terkenal sebagai tempat kelahiran pelukis legendaris dunia Vincent van Gogh. Karnaval yang berlangsung di dekat perbatasan Belgia itu memasuki penyelenggaraan ke-80, di mana 20 dusun berkompetisi menampilkan kereta hias raksasa yang dilapisi bunga dahlia. Setiap kereta hias menggunakan sekitar 500.000 bunga dahlia dengan beragam tema. Mulai dari bajak laut, pemandangan alam, hingga desain bercorak abad pertengahan dan Asia. Karnaval ini juga menjadi ajang sosial bagi warga dan para pembangun kereta hias. Karnaval Bunga Zundert pertama kali digelar pada 1936 sebagai perayaan untuk Ratu Wilhelmina. Sempat terhenti selama Perang Dunia Kedua, karnaval ini kembali digelar pada 1945 dan terus berkembang hingga kini. Selanjutnya, kita terbang ke kota Zibo di Provinsi Shantung, China, di mana kita bisa melihat bunga-bunga yang tidak pernah bisa layu di Museum Keramik dan Kaca Zibo. Ya, karena semua bunga-bunga itu terbuat dari kaca. Tentu saja, pembuatannya sangat sulit. Butuh keterampilan khusus dan ketelitian yang sangat tinggi. Perajinnya harus memanaskan kaca dengan suhu lebih dari 1400 derajat Celcius dan membentuknya hanya dalam hitungan detik sebelum kembali mengeras. Jika terlambat, kaca harus dipanaskan kembali dan sewaktu-waktu dapat retak. Kerajinan kaca berwarna di Zibo telah ada sejak dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dalam baru pertama tahun ini, pendapatan industri seni di China mendekati 100 juta yuan atau sekitar 262.691.000.000 rupiah. Dan angka itu cenderung meningkat setiap tahunnya.
1: Dua desa di China dan Oman menawarkan pesona wisata yang berakar pada tradisi dan warisan budaya. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now siang hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.
2: Atap dan balkon rumah di desa Huangling, Wuyuan, Provinsi Jiangxi, China berubah warna menjadi merah, kuning, dan oranye yang menarik. Bukan karena kebetulan, kebiasaan menjemur berbagai hasil pertanian seperti cabai, jagung, dan labu di atas tampah bambu ini ternyata adalah tradisi turun-temurun yang disebut Saikui. Tradisi ini berkaitan dengan kondisi desa yang berada di lereng pegunungan dan memiliki lahan datar terbatas. Karena itu, warga memanfaatkan atap rumah dan rak kayu sebagai tempat menjemur hasil panen. Pemandangan warna-warni Saikui ini menjadi daya tarik wisata, terutama pada musim gugur. Meski demikian, warga setempat tetap mengeringkan berbagai hasil pertanian sepanjang tahun sesuai musimnya. Beralih ke Oman, desa pegunungan Misfat Al-Abrian di Gubernurat Al-Dakiliyah juga menjadi tujuan wisata berbasis warisan budaya. rumah-rumah dari tanah liat, jalur batu, perkebunan kurma, dan sistem irigasi falats yang telah berusia berabad-abad menjadi ciri khas desa yang terletak di lereng wilayah Alhamra. Sistem falats menyalurkan air pegunungan ke desa dan lahan pertanian, sekaligus menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dipertahankan.
3: أكثر شيء لفتني بمصفاة العبريين طبعاً هو المحافظة على هوية المكان وتفاصيله القديمة من البيوت الطينية والأفلاج الممرات بين النخيل وبنفس الوقت صار اهتمام بالسياحة وتجربة الزائر.
2: مصفاة العبريين diakui secara internasional pada 2021 ketika masuk dalam daftar pertama desa wisata terbaik oleh Organisasi Wisata Dunia PBB. Pengembangan desa terus dilakukan dengan proyek senilai 810.000 riel Oman atau hampir 40 miliar rupiah. Hingga akhir Juli, proyek tersebut telah mencapai 39%. Pembangunan mencakup jalur pejalan kaki, penerangan bergaya tradisional, papan petunjuk, fasilitas parkir, serta jembatan kaca yang menghubungkan pintu masuk desa dengan area lembah. Pemerintah setempat menyebut pengembangan ini bertujuan memperkuat posisi Mصفاة العبريين sebagai destinasi wisata warisan budaya sekaligus meningkatkan wisata domestik dan manfaat ekonomi bagi masyarakatnya.

Selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Victor Pangaribuan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day 11 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Operasi modifikasi cuaca diterapkan untuk tangani kebakaran hutan di Kalimantan. Operasi SAR pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang diteruskan, 7 kapal dikerahkan menyisir perairan Selat Sunda hingga sekitar Gunung Anak Krakatau. Pemprov DKI Jakarta akan pindahkan kabel udara di Jakarta ke bawah tanah. Pembangunan jaringan utilitas terpadu ini sudah mencapai 41 km.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau meluas hingga mencapai 32 hektar dan petugas pun baru bisa memadamkan 17 hektar.
1: Kamera drone merekam kawasan hutan dan lahan di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau terbakar pada Kamis siang. Kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir belum padam. Lantaran lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Api yang semakin membesar merembet ke lahan sekitar, lantaran dipicu cuaca panas dan angin kencang. Petugas damkar dibantu TNI Polri berjibaku memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di kawasan tersebut. Kondisi medan terjal lahan perbukitan menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman api di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, kondisi kabut asap juga menjadi halangan dalam memadamkan api bagi petugas gabungan. Selain itu, kondisi kabut asap juga menjadi halangan dalam memadamkan api bagi petugas gabungan. Bupati Kabupaten Lingga Muhammad Nizar mengatakan, pemadaman api yang membakar hutan dan lahan terus berproses. Dari sekitar 32 hektar hutan dan lahan yang terbakar, baru 17 hektar hutan dan lahan yang berhasil dipadamkan.
2: Yang saat ini ada 32 hektar yang terbakar, sudah ditangani 17 hektar. Dan hari ini karena ada gambut yang barangkali perlu ada penanganan khusus, kami dari pemerintah Kabupaten Lingga memang berharap kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun BPBD pusat untuk dapat mengambil inisiatif untuk supaya adakan WMC untuk di daerah Kabupaten Lingga.
1: Pemkab Lingga meminta bantuan ke pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun BNPB Pusat untuk turun tangan membantu melakukan pemadaman api. Apabila kebakaran hutan dan lahan tidak bisa teratasi, pemerintah Kabupaten Lingga khawatir kebakaran hutan dan lahan terus meluas. Arpandi, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
0: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya, terus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan operasi modifikasi cuaca.
3: Operasi modifikasi cuaca difokuskan pada kawasan-kawasan yang masih terdapat titik api atau hotspot. Selain itu, kawasan Taman Nasional dan Pusat Rehabilitasi Satwa. Kendala operasi modifikasi cuaca adalah jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap yang cukup tebal.
4: Saat ini saya berada di Bandara Cilik Riut dan baru saja kita sudah ada briefing mengenai operasi modifikasi cuaca yang akan segera dilakukan oleh tim dari penerbang dari TNI AU dan juga beberapa tim gabungan. Nah, saat ini di belakang saya adalah pesawat kasa yang akan digunakan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi memang kalau saya sejak hari kemarin berada di Palangkaraya ini, tidak ada awan sama sekali, cuacanya cukup panas, tapi anginnya juga cukup kencang. Nah, apakah itu jadi tantangan? Itu akan saya tanyakan langsung kepada Komandan Lanut Iskandar, Letkol Nugroho.
5: Setiap hari itu 1-2 sorti. Hmm. Itu pun tergantung calon awan hujan yang akan disemai, potensi awan hujan yang akan disemai.
4: Kira-kira hari ini ada potensi awannya tidak?
5: Tadi kita saat briefing pagi disebutkan ada.
4: Ada ya? Ada, ya. Oke. Pak, saya mau lihat isi di dalam pesawat kasa. Biasanya pesawat kasa ini kalau tidak dalam OMC, operasinya apa, Pak?
5: Dia. Krunya nih.
4: Oh, krunya, Pak Fajar.
6: Biasanya pelaksanaan operasi militernya, kita melaksanakan serpas pasukan, serpas logistik, dan banyak-banyak pengiriman dari sesuai dengan permintaan dan perintah dari komando atas.
5: Alhamdulillah, kemarin selama kru pertama di sini sangat positif sekali. Hasil dari OMC adalah 3 hari yang lalu sampai kemarin ya. Siap, hujan. Sudah hujan. Okay. Hujan di daerah Barito, Kapuas, sama Kota Palangkaraya hujan.
4: Dia memang yang diharapkan oleh masyarakat adalah penyelesaian atau penanganan kebakaran hutan dan lahan ini bisa segera selesai ya, Pak ya. Tidak cuma masyarakat tapi kru-kru yang memang bertugas.
3: Irin Wardani, Andika Surahmanto, Palangkaraya.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming datang meninjau aktivitas belajar mengajar di SDN 2 Petuk Katimpun, Kalimantan Tengah saat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah.
3: Wapres Gibran didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melihat langsung kondisi sekolah di tengah kualitas udara yang masih belum sehat. Di sekolah tersebut, Wapres berkeliling ke sejumlah kelas meninjau aktivitas belajar. Wapres sempat berdiskusi singkat dengan pejabat daerah terkait mulai dari pihak sekolah, dinas pendidikan hingga wali kota. Mengingatkan agar keselamatan dan kesehatan siswa, guru, dan warga jadi prioritas dengan tetap menggunakan masker selama kondisi asap masih terjadi. Sebelumnya, kabut asap membuat pembelajaran di Palangkaraya harus dilaksanakan secara jarak jauh dan berulang kali diperpanjang. Setelah evaluasi kualitas udara, mulai 10 September 2026, pembelajaran tatap muka dibuka kembali secara terbatas untuk PAUD, SD, dan SMP. Dalam PTM terbatas, aktivitas di luar ruangan seperti olahraga dan upacara ditiadakan. Sementara, kondisi kesehatan siswa terus dipantau.
7: Belum ada kejadian siswa,
8: ada. Itu menginformasikan Pak Wapres, tadi kita juga sudah mendapatkan manfaat MBG tadi. Kita datang 8.30, terus kita makan 8.50.
7: Ada kejadian berapa?
9: Tidak ada.
3: Sementara itu, sejumlah orang tua siswa menaruh harapan dan berharap asap karhutla ini bisa diatasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena sangat mengganggu aktivitas warga. Salah satunya Ayu Aida.
10: Kalau ada bapak, semoga asap kurang lagi Pak.
11: Kurang lagi harapannya.
10: Kasihan anak-anak sekolah. Ya itu aja harapannya Pak.
11: Hari ini diturunkan ya?
10: Maksudnya?
11: Masuk sekolah?
10: Iya, hari ini baru masuk sekolah. Kemarin diliburkan Pak.
3: Dalam kunjungan RI2, selain meninjau dampak asap bagi pendidikan, Wapres Gibran juga melihat penanganan karhutla oleh Pemprov Kalteng. Wapres Gibran juga mengunjungi tempat rehabilitasi orang utan di Nyaru Menteng, Palangkaraya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang dokter hewan dan dua pegawai dinas pertanian meninggal dunia akibat penyerangan oleh kelompok bersenjata. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Seorang nelayan yang diduga terlibat dalam pengeboman ikan dan jual beli narkoba kabur dari kejaran petugas Angkatan Laut di Halmahera Utara. Di lokasi lain, bandar dan kurir narkoba kabur dengan pintu khusus di kawasan padat penduduk di Medan, Polonia.
4: Inilah saat personel TNI Angkatan Laut mengejar seorang nelayan di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Minggu malam. Nelayan berinisial LT yang diduga kuat terlibat peredaran narkoba jenis tembakau gorila dan akan bertransaksi di atas laut. Namun, saat hendak diamankan, LT berhasil melarikan diri. Rabu pagi, di pos TNI AL Tobelo, petugas memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita, diantaranya senjata rakitan laras panjang, belasan bungkus narkotika jenis tembakau gorila, perahu ketinting, dan bom ikan. LT juga terlibat pengeboman ikan.
5: Dari tim patroli kita mendapatkan atau mendengar suara ledakan yang diduga dari aktivitas pengeboman ikan tersebut. Akan aksi kejar-kejaran yang akhirnya personil yang melakukan aktivitas pengeboman dia masuk ke sekitar perairan desa Paca dan berhasil melarikan diri.
4: Hingga kini petugas masih memburu LT serta mendalami jaringan dan asal-usul narkoba serta senjata yang ditemukan. Inilah video.

0: Bandar dan kurir narkotika kabur melalui atap rumah warga di kawasan Medan Polonia Medan. SS dan H melarikan diri melalui pintu khusus ketika mengetahui kedatangan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan yang akan menangkap mereka. Petugas terus melakukan pengejaran. Keduanya berhasil ditangkap sejauh 200 meter dari lokasi pelarian mereka. Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 4 paket sabu-sabu siap edar. Para pelaku disebut telah 2 bulan menjalani bisnis haram di kawasan padat penduduk di Medan Polonia dan menyiapkan jalur khusus kabur.
1: Jalur escape apabila ada petugas yang melakukan penegakan hukum di daerah tersebut. Di mana jalur escape digunakan adalah pintu belakang, petugas sempat terkelabui, yang bersangkutan langsung melarikan diri dan loncat ke atap rumah-rumah penduduk.
0: Petugas masih memburu pemasok narkoba kepada kedua tersangka. Tim Tangkorak Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim membawa 14 tersangka peredaran narkoba dari Rutan Bareskrim Jakarta ke Batam Kepulauan Riau untuk menjalani rekonstruksi. Rekonstruksi ini juga disaksikan langsung sejumlah jaksa penuntut umum. Para tersangka yang ditangkap di 3 lokasi tempat hiburan malam di Batam ini diotaki seorang bernama Basri Lewaimang yang juga ikut dibawa dalam rombongan. Polisi juga menghadirkan tersangka Yuan Ki sebagai pemilik 3 tempat hiburan malam tersebut. Keduanya ikut menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi terungkap adanya kode atau kata sandi ikan sebagai kata lain dari pil ekstasi yang dijual 500 hingga 600 ribu rupiah per butir.
2: Mereka adegan yang dilakukan semua ada 24. Yaitu yang terbagi di P2 itu ada 14 adegan, kemudian di P1 ada 10 adegan, dan di P2 ada 2 adegan. Ya, karena dari beberapa tersangka kita kenakan TPPU dan sekarang masih berproses.
0: Petugas kini memburu 2 orang DPO yang diduga kabur dalam ke luar negeri dalam kasus peredaran narkoba ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aparat Bea Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengamankan seorang warga negara Cina yang mencoba menyelundupkan emas batangan dari Bali ke luar negeri seberat 10,4 kg. Sementara itu, 2 pelaku penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite diringkus polisi di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku menggunakan mobil modifikasi dan belasan plat nomor berbeda untuk mencari Pertalite lalu dijual kembali.
4: Inilah 14 keping emas batangan yang berhasil diamankan petugas Bea Cukai Ngurah Rai saat memeriksa tubuh seorang calon penumpang pesawat rute Denpasar Hong Kong pada Minggu malam. Kepingan emas batangan pada tubuh ZG warga negara Cina tersebut berjumlah 10,4 kg. Awalnya petugas mencurigai gerak-gerik penumpang yang sudah 6 hari berlibur di Bali ini saat melewati security gate. Namun petugas yang memeriksa koper bawaannya tidak menemukan barang mencurigakan. Namun setelah bagian tubuh digeledah, petugas menemukan bungkusan coklat yang diletakkan pada dada dengan bantuan stagen. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku membeli emas hasil leburan itu sekitar 20 miliar rupiah dan akan dijual di Hong Kong dengan harga lebih tinggi.
5: Terduga pelaku didapati membawa 10 bungkusan berwarna coklat yang berisi 14 keping padatan berwarna kuning yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian diketahui merupakan logam mulia berupa emas batangan atau cash bar. Seperti yang tidak disimpan di dalam koper atau barang bawaan, tetapi disembunyikan dengan cara dilekatkan pada tubuh penumpang sehingga tidak terlihat secara langsung atau dikenal dengan modus body strapping. Modus ini digunakan untuk menghindari deteksi petugas pada saat proses pemeriksaan.
4: Polisi membongkar tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 2 pelaku penyalahgunaan BBM subsidi berinisial D dan M ditangkap saat beroperasi pada Sabtu 5 September lalu. Semula, petugas memperoleh informasi adanya mobil yang sering mengisi BBM subsidi di beberapa SPBU dengan mengganti plat nomor kendaraan. Pelaku menggunakan mobil yang dimodifikasi dengan alat sedot dan 17 plat nomor kendaraan berbeda untuk mencari Pertalite lalu dijual kembali ke POM ini dan masyarakat yang ingin membeli. Pelaku membeli Pertalite Rp10.000 per liter dan menjualnya kembali Rp12.000 per liter. Pelaku menggunakan barcode yang berbeda dengan mengisi sekitar 30 liter sampai 50 liter Pertalite di setiap es.

0: Ya, penyelundupan BBM ilegal bersubsidi di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ternyata mobil pickup ini membawa ratusan liter minuman keras jenis Balo di dalam jerigen yang dibungkus dengan karung. Usai diperiksa, sopir dan mobil pickup dibawa ke Polresta Goa. Dari keterangan sopir, miras diperoleh dari seorang warga di Desa Tasese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, dan akan dijual ke Kabupaten Takalar.
1: Amankan seorang laki-laki inisial JE, usia sekitar 30 tahun, yang bersangkutan saat personil melaksanakan kegiatan patroli, berdasarkan informasi dari masyarakat, didapati sedang mengangkut atau membawa minuman keras jenis Balo. Kemudian kami bawa ke Mapolresta Goa. Setelah dilakukan interogasi, jumlah Balo sekitar 140 liter yang dibagi beberapa jerigen. Setelah kami hitung jerigennya, ada 28 jerigen yang kapasitas 5 liter.
0: Selain menangkap sopir, petugas langsung memusnahkan minuman keras ini dengan menumpahkan miras ke tanah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang dokter hewan dan dua pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia akibat penyerangan oleh kelompok bersenjata. Aparat berhasil mengevakuasi para korban meninggal maupun selamat dan melakukan pendalaman atas kasus ini.
3: Polisi melakukan evakuasi terhadap tiga korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Jayawijaya. Korban adalah M, seorang dokter hewan, AR, perempuan kepala bidang peternakan Dinas Pertanian, dan WM, perempuan pegawai Dinas Pertanian. Mereka meninggal dunia akibat diserang KKB di Kabupaten Jayawijaya. Korban bersama rombongan sebelumnya hendak melaksanakan pendistribusian bibit ternak sebanyak 2 kandang dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menuju Kampung Kimbim, Distrik Asologamia. Sementara itu 8 orang berhasil selamat dari penyerangan. Mereka melarikan diri dari serangan dan setiba di wilayah Mulyama bertemu rombongan Kapolres Lanijaya, Kompol Hendrik Seru, yang baru kembali dari pertemuan Sambang Kamtipmas Presisi dengan masyarakat Kabupaten Lanijaya dalam rangka penyelesaian permasalahan adat. Untuk memastikan keamanan di sekitar lokasi, personel kemudian melakukan sterilisasi sebelum proses evakuasi untuk mengantisipasi potensi ancaman lanjutan. Kapolres bersama personel kemudian tiba di RSUD Wamena dan menyerahkan ketiga korban kepada tim medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Polda Papua masih melakukan pendalaman terkait aksi penembakan tersebut.
2: Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Jayawijaya terus mendalami kasus penembakan terhadap 3 ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan yang terjadi pada Rabu silam. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan barang bukti berupa 3 selongsong peluru dari senjata api laras panjang dan laras pendek, termasuk jejak darah yang tertinggal di lokasi kejadian. Tim penyidik juga telah memeriksa saksi kor tetap tenang dan menjaga situasi kondusif. Warga turut mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini belum ditemukan. Pencarian dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah lokasi terakhir keberadaan para korban. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan

0: Empat hari pasca menggunakan speedboat untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 wartawan dan 2 ABK serta seorang pembantu masih belum ditemukan. Tangis para istri pecah mengetahui suami mereka hilang saat bekerja mencari berita. Pada Kamis pagi, area pencarian diperluas hingga mendekati ke Gunung Anak Krakatau.
1: Tangis wanita paruh baya ini pecah usai melihat kedatangan kapal tim SAR di dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Wanita paruh baya ini merupakan istri dari kapten speedboat bernama Warta yang membawa 5 wartawan meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Wanita ini mengira suaminya telah ditemukan, namun kenyataannya berbeda. Sang suami beserta 7 orang lainnya belum ditemukan. Tidak hanya istri sang kapten speedboat, rasa harap cemas juga dirasakan para istri wartawan yang meliput. Salah satunya Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan media Anadolu. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Dia minggu malam sudah dicarita, wawancara gubernur kan. Terus malamnya udah info mau nyebrang, saya bilang kalau riskan dan beresiko tidak usah. Terus dia bilang, saya akan coba tanya-tanya dulu di sekitar sini aman nggak untuk nyebrang. Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat, sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
3: Oke, setelah itu ada usaha mengabari lagi?
2: Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang. Saya nyerahin ke kakak ipar, nanti kakak ipar yang nunggu di sini, yang nginep di sini kakak ipar, saya pulang karena anak-anak 3 saya tinggal di rumah sama orang tua di rumah.
3: Oke.
2: Dan anak-anak udah tahu keadaan, saya mau nggak mau cerita.
1: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor berita Antara M. Bagus Khoirunnas. Desi mengungkapkan pada Senin, sang suami pamit kepada dirinya untuk berangkat peliputan ke Gunung Anak Krakatau.
4: Ya, dia juga bilang juga sih ke saya, bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia, bilang begitu. Harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat, sehat, utuh semuanya, tanpa ada kurang apapun.
5: Assalamualaikum.
1: Inilah speedboat yang membawa 5 wartawan, yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki, media Merdeka.com, Yudis, iNews TV, Daus, media Anadolu, dan Donald, wartawan freelance. Selain 5 wartawan, speedboat juga membawa kapten kapal bernama Warta, lalu Surakman ABK, dan guide bernama Herianto. Speedboat dilaporkan berangkat dari dermaga Pagedongan Carita Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang, lalu hilang kontak pada pukul 3 sore. Pada Kamis pagi, proses pencarian oleh operasi tim SAR gabungan diperluas hingga mendekati Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG merilis batas aman pasca erupsi Gunung Anak Krakatau adalah dalam radius 3 km. Dengan pertimbangan itu, proses pencarian dilakukan di batas aman PVMBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya harapan keluarga terhadap 5 jurnalis yang hilang kontak liputan Anak Krakatau masih terjaga. Keluarga terus menunggu kabar dan berharap pencarian dilakukan hingga keberadaan 5 jurnalis dapat diketahui.
6: Penantian masih dirasakan keluarga 5 jurnalis yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Salah satunya keluarga jurnalis Merdeka.com Ari Basuki. Meski cemas, namun harapan agar Ari Basuki dan 4 jurnalis lainnya segera ditemukan tetap ada. Bagi keluarga, kabar tentang keberadaan dan kondisi Ari menjadi hal yang paling ditunggu. Mereka juga meminta semua pihak tidak berhenti mengumpulkan informasi hingga kondisi 5 jurnalis dapat diketahui.
7: Saya tahu Ari pergi meliput Krakatau ini di hari Selasa. Saya nggak lihat media, tapi istrinya datang ke rumah saya udah dalam keadaan linglung ya. Dia bilang, Ari hilang, nggak ada kontak. Terus saya bilang, kamu mau sekarang ke sana, saya antar. Terus saya tanya, sudah kapan dia berangkat? Dia bilang berangkatnya hari Senin ya. Bapak jam berapa? Ini minggu. Kamu Sabtu. Sabtu berangkat. Terus kemudian saya bilang, oke, kita berangkat. Dia bilang,
8: Dia pergi dulu ya. Ntar kalau ada apa-apa kabarin aja.
7: Kalau boleh tahu ayah tuh pakainya berangkat tuh pakaian apa? Bawa tas apa? Maksudnya seperti apa pada saat berangkat?
8: Udah siap-siap sih.
7: Bawa apa aja tasnya? Mungkin persiapan papa berangkat ke sana.
8: Bawa cemilan, bawa baju ganti, terus bawa kamera.
6: Sementara itu, tim psikolog Polda Banten hadir memberikan pendampingan secara langsung. Pendampingan dilakukan dengan mendengarkan keluhan serta memberikan dukungan kepada keluarga. Tujuannya untuk membantu keluarga menghadapi rasa cemas, sedih, dan tekanan emosional. Kondisi psikologis keluarga juga terus diperhatikan selama proses penanganan.
9: Penguatan mental mungkin ya, mendukung motivasi agar tetap komunikasi dengan keluarga, saling mendukung, karena ini kan banyak, ada 5 korban, ada 8 kalau nggak salah, 8 korban, jadi mereka harus saling menguatkan, itu aja.
10: Dan ya, kita juga memberikan ruang.
9: Nah, kita juga memberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan-perasaan, silakan datang ke sini.
6: Kehadiran tim psikolog diharapkan dapat memberikan rasa tenang di tengah situasi yang berat. Keluarga tidak hanya membutuhkan informasi terkait penanganan, tetapi juga dukungan untuk menghadapi dampak psikologis. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak masih terus dilakukan. Pada operasi SAR hari ketiga, sedikitnya 7 kapal dikerahkan menyisir perairan Selat Sunda hingga area di sekitar Gunung Anak Krakatau.

0: Memasuki hari ketiga pencarian 5 jurnalis, 2 kru kapal, dan 1 orang pemandu yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, CNN Indonesia berkesempatan untuk mengikuti proses pencarian langsung dari KRI Kerambit 627, unsur dari Koarmada 1 TNI Angkatan Laut. Saat ini saya berada di area anjungan KRI Kerambit yang tadi bertolak pada pukul 8 Kamis pagi dari Dermaga Indah Kiat, Banten menuju ke Barat Daya Pulau Sertung yang berada di perairan Lampung, letaknya berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau. Kapal perang ini melaju dengan kecepatan 15 knot. Sementara itu, pantauan cuaca dari perairan Selat Sunda saat ini terpantau cerah meskipun agak berkabut. Efek dari sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menurut BMKG mencapai 5.000 kaki tingginya dari permukaan. Sementara itu, angin bertiup cukup kencang yaitu 17 knot dengan tinggi gelombang berkisar antara 1 sampai dengan 1,5 meter. Pengoperasian KRI Kerambit 627 milik TNI Angkatan Laut dengan panjang 60 meter ini diharapkan mampu mengantisipasi ketinggian gelombang yang ada di sekitaran Pulau Sertung yang sempat menjadi hambatan pada pencarian di hari kedua kemarin. Setelah mengarungi perairan Selat Sunda sejauh 40 nautical mile, akhirnya kami tiba di area pencarian yaitu sekitar 14 nautical mile dari Pulau Sertung pada pukul 12 siang. Lokasi ini merupakan area terluar dari area pencarian hari ini yang dibagi ke dalam 6 titik operasi. Sejumlah keluarga korban meyakini 5 jurnalis dan awak kapal serta pemandu berada di sekitar Pulau Sertung mengacu pada komunikasi terakhir yang diterima pada pukul 18.13 Senin sore lalu. Menurut Komandan KRI Kerambit 627 Letkol Laut Maladi Hanjayani, saat ini tim SAR melakukan penyisiran dan pemantauan mencari tanda-tanda keberadaan para korban dengan menggunakan metode pencarian paralel track search. Artinya kapal bergerak menyusuri area SAR dengan metode zigzag 90 derajat sesuai dengan area yang telah ditentukan. Pengamatan visual dan elektronik melalui radar juga dilakukan untuk mendapatkan sinyal dari speedboat Arupa Datu yang digunakan korban pada Senin lalu. Meski demikian, setidaknya hingga Kamis siang, tanda-tanda keberadaan para korban belum terlihat. Dari titik ini, kita bisa melihat dengan jelas Pulau Sertung yang ada di ujung sana. Dan di seberangnya adalah Gunung Anak Krakatau yang jarak di antara keduanya hanya sekitar 2 km saja. Operasi pencarian ini menjadi semakin berisiko, bukan hanya karena semakin sore gelombangnya semakin tinggi, tetapi juga karena erupsi Gunung Anak Krakatau masih terjadi. PVMBG mencatat erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 44 mm dan durasi 17 detik pada pukul 9.10 Kamis pagi. Hingga 10 September, Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Artinya masyarakat tidak diperbolehkan untuk mendekat ke arah Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km. Jika tidak ada hambatan berarti, operasi pencarian ini masih akan terus dilakukan sepanjang hari sambil berharap kabar baik akan didapatkan oleh keluarga korban. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, perairan Selat Sunda.
1: Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta-Bogor, layanan komuter lain stasiun Tanjung Priok Jakarta-Kota untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis pagi. Hal tersebut membuat pengguna KRL senang karena bisa menikmati rangkaian yang lebih nyaman dengan tarif KRL biasa.
2: Rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta kini melayani penumpang di stasiun Tanjung Priok dengan jurusan Jakarta Kota pada Kamis pagi. Rangkaian dengan tempat duduk lebih bagus ini membuat penumpang senang karena hanya perlu membayar senilai tarif KRL seharga Rp3.000. Rangkaian dinilai membuat perjalanan lebih nyaman karena sebagian besar penumpang dapat memperoleh tempat duduk.
3: Ibu, saya kaget ketika pagi-pagi tadi kok ini ada kereta bandara di sini apa salah atau saya naiknya salah atau bagaimana? Jadi saya kaget juga. Ternyata ya memang dari Kampung Bandan ke sini keretanya ini.
4: Belum pernah, justru malah tadi agak kaget gitu udah sampai pas mau naik kereta loh kok modelnya kayak gini, karena saya pribadi delas naik kereta pun masih yang biasa gitu kan, yang duduknya di samping-samping ya, dan banyak tangan-tangan yang buat di atas gelantung gitu. Jadi tadi agak kaget, ini bener gak ya kereta tujuan kita bukan antar kota, dan ternyata memang bener.
2: Penggunaan rangkaian Basuta di lintas Tanjung Priok, Jakarta Kota merupakan penyesuaian sementara karena KRL sebelumnya digunakan untuk penambahan 13 perjalanan komuter lain Jakarta-Bogor imbas adanya perawatan sarana KRL.
5: Dengan penambahan ini, total perjalanan komuter lain Jabodetabek kini kembali menjadi 1.061 perjalanan per hari dari sebelumnya 1.048 perjalanan. Penambahan perjalanan komuter lain Bogor dilakukan melalui pengaturan pola pengedaran rangkaian, salah satunya dengan mengoperasikan rangkaian yang sebelumnya melayani lintas Tanjung Priok untuk melayani perjalanan komuter lain Bogor. Dengan demikian, untuk sementara waktu layanan komuter lain Tanjung Priok akan menggunakan rangkaian komuter lain Basuta.
2: Pengguna KRL diimbau memantau informasi jadwal terkini melalui aplikasi C-Access atau Access by KAI. Gunawan Sugro, Jakarta.
1: Kelangkaan beras premium dikeluhkan masyarakat, gerai retail modern melakukan pembatasan pembelian. Simak informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: kedatangan Endang Mintarja, kampung sumur klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan, berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah, menjadi tangan yang menanam harapan.
1: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan

0: keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang, pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Iya, kalau begini
4: saja. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
8: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
6: Itu
8: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
8: tadi.
6: Tidak hanya
8: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
9: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
12: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Kemarau panjang memukul para petani sayur mayur. Di Magetan, Jawa Timur, puluhan hektar ladang tomat dan cabai gagal panen akibat kebun mereka kekeringan. Dampak dari petani gagal panen, harga cabai rawit meroket 2 kali lipat, menyentuh harga Rp70.000 per kilogram.
1: Di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis pagi di pasar tradisional Pergirikan Surabaya, harga cabai rawit terpantau naik 2 kali lipat. Dari sebelumnya seharga Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar setengah bulan terakhir. Kondisi musim kemarau diduga turut memicu buruknya hasil panen, hingga pasokan ke pedagang merosot tajam.
2: Sekitaran setengah bulan.
3: Setengah bulan, Bu, ya. Naik berapa persen, Bu, dari sebelumnya?
2: Naiknya itu biasanya 45-50.
3: Sekarang 70. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelum naik itu berapa harganya?
2: 35, 40, 45, 50.
1: Penyebab harga cabai naik akibat gagal panen benar adanya. Di Magetan, Jawa Timur, pada Senin 7 September, terpantau sejumlah kebun cabai dan tomat mengalami kekeringan hingga membuat kualitas panen memburuk. Bahkan akibat rusaknya tanaman cabai dan tomat karena mengering, hasil panen merosot tajam.
4: Tidak dapat musim ini, para petani sama rugi, Mas. Sebabnya kurang air. Tanaman terong, tomat, cabai, itu banyak yang gagal panen.
5: Tanam itu memang sudah musim kemarau. Jadi ini nanam sudah hujan, boleh air hujan itu hanya 1 kali kurang lebihnya, 1 kali saja. Sampai sekarang belum hujan.
1: Akibat rusaknya tanaman cabai dan tomat, sejumlah petani mengaku mengalami kerugian meski harga cabai tengah tinggi. Para pedagang dan petani hanya bisa berharap musim kemarau segera berlalu agar tanaman sayuran mereka bisa tumbuh normal dan harga kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kelangkaan beras premium di sejumlah gerai retail modern dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan oleh masyarakat. Akibat kelangkaan ini, gerai retail modern bahkan melakukan pembatasan jumlah pembelian beras premium. Namun kondisi berbeda terjadi di gerai Transmart yang masih memiliki stok beras premium melimpah sehingga konsumen bisa membelinya.
6: Tim Liputan CNN Indonesia melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait kondisi ketersediaan beras premium di sejumlah gerai retail modern di Jakarta Selatan. Dari kunjungan tersebut, kami menemukan stok beras premium di sejumlah gerai retail modern memang nampak mulai menipis, terlihat dari kosongnya rak pajangan beras premium di dalam gerai tersebut sejak beberapa hari terakhir. Akibat kelangkaan, sejumlah gerai retail modern memasang pengumuman yang membatasi pembelian beras premium hanya bisa dilakukan maksimal 1 atau 2 sak per konsumen perharinya. Kondisi ini tentu membuat warga merasakan dampak langsung dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari akibat sulitnya mendapatkan beras kemasan 5 kg di toko modern terdekat.
7: Keberatan sih ya, udah biasa beli yang premium. Semoga aja langkahnya nggak lama-lama lah.
8: Nggak dikurangin sih, paling ini Kak, menggunakan cara lain. Kayak misal biasanya beli di Indomaret, Alfamart, dan toko lainnya bisa diganti ke warung-warung kecil gitu, kayak beli kiloan.
6: Meskipun demikian, di tengah kelangkaan yang melanda sejumlah gerai retail modern lainnya, kondisi berbeda justru terjadi di jaringan retail Transmart, di mana stok beras terpantau melimpah dan aman tanpa ada pembatasan jumlah pembelian bagi setiap konsumen.
9: Tapi untuk Transmart so far, alhamdulillah sih memang kondisinya memang normal ya. Jadi memang terkait dengan stok juga tidak perlu dikhawatirkan. Contoh di belakang ini juga kita semua yang premium juga ready semua dan tidak ada pembatasan. Artinya memang masih kondisi normal ya. Termasuk juga beras yang dari Bulog SPHP-nya juga kondisinya kita normal. Jadi saya juga baru tahu nih isu yang beredar bahwa di modern market ada pembatasan dan kelangkaan, dan alhamdulillah sebetulnya di Transmart kita masih kondisinya kondisi normal.
6: Mengingat saat ini sejumlah retail modern lainnya masih bergelut dengan ketidakpastian pasokan, langkah konkret dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk menstabilkan kembali harga serta distribusi beras secara nasional tentu sangat ditunggu. Meski demikian, masyarakat tidak perlu cemas dalam memenuhi kebutuhan pangan utama mereka setiap hari, karena ada sejumlah alternatif yang bisa dipilih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
0: Pemprov DKI Jakarta menargetkan dalam 5 tahun mendatang kabel udara di Jakarta akan direlokasi ke bawah tanah. Sejauh ini pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu ini sudah mencapai 41 km.
10: Kabel udara yang melintang di jalanan Jakarta membuat wajah ibu kota semakin terlihat semrawut. Bukan hanya itu, kabel udara juga telah beberapa kali memakan korban warga terjerat. Karena itulah, Pemprov DKI Jakarta berupaya menata kabel udara ini dengan merelokasinya ke bawah tanah. Menurut Dinas Bina Marga, pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT telah mencapai 41,7 km. Target utamanya, dalam 5 tahun mendatang, seluruh kabel udara di Jakarta telah tertata dan direlokasi ke bawah tanah.
11: Dan kalau waktu 5 tahun, saya yakin pasti bisa dilakukan. Karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga, tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
10: Namun demikian, masih ada kendala relokasi kabel udara jaringan listrik atau PLN. Pihak PLN harus memastikan keamanan jaringan bawah tanah dan penyalurannya ke pelanggan.
12: Pertama terkait aspek keselamatan tadi gitu kan. Karena untuk menurunkan ini, tidak hanya kita menggelar SKTR-nya, tetapi kita juga harus membuat panel-panel box untuk disalurkan ke pelanggan-pelanggannya. Ini kita lagi mendesain, kita lagi uji coba di beberapa tempat di Jakarta ini. Kalau itu sudah baik dan secara keselamatan itu bisa menjamin gitu, nanti kita akan terapkan.
10: Selama masa pembangunan jaringan utilitas akan terjadi hambatan akibat galian di jalan raya. Pihak Dinas Bina Marga dan Dishub DKI akan mensosialisasikan terkait rekayasa lalu lintas dan pengaturan jalan raya. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Air menyembur dari drainase di bawah jalanan kota Nagoya, Jepang menyebabkan banjir. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Kita ke mancanegara, tekanan terhadap Israel kembali meningkat. 12 negara termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada pada 8 September sepakat memperketat pembatasan perdagangan dengan permukiman Israel di tepi barat. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya ekspansi permukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina yang dinilai semakin mengancam peluang terwujudnya solusi dua negara.
1: Tekanan diplomatik terhadap Israel kembali meningkat. Sebanyak 12 negara menyatakan akan memperketat pembatasan perdagangan terhadap perusahaan atau entitas yang beroperasi maupun mendukung permukiman Israel di tepi barat yang diduduki. Ke-12 negara tersebut adalah Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Sementara Inggris, Prancis, dan Kanada menyatakan akan memperkenalkan kebijakan nasional untuk melarang perdagangan barang yang diproduksi di permukiman Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, mengatakan negaranya tidak bisa lagi hanya mengecam ketidakadilan dan penderitaan, tetapi harus mengambil tindakan. Di hadapan Parlemen Inggris, Miliband menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap perluasan permukiman yang melanggar hukum.
2: Today we refuse to be bystanders to further suffering and to the destruction of the two-state solution. We call out what is unlawful. We act on the import of goods from illegal settlements. We ban advertising of illegal settlements. We act on services to prevent new settlement expansion. We act on settler violence. We support accountability for what has happened in Gaza. And we pledge to galvanize the international community to confront the ongoing and urgent humanitarian crisis.
1: Langkah Inggris, Prancis, dan Kanada langsung mendapat penolakan keras dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sar, menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri Israel. Israel bahkan mengumumkan serangkaian tindakan balasan terhadap Inggris.
3: The accusations made today by the Foreign Secretary in the British Parliament were outrageous lies. Let me make this clear from the outset. We have nothing against the British people. We know that we have many friends in Britain. Unfortunately, a hostile Labour government is in office, systematically acting against the State of Israel, and it has left us with no choice but to finally respond to its hostile actions.
1: Saat mengatakan Israel akan menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang selama ini menjalankan fungsi diplomatik terkait otoritas Palestina di tepi barat. Israel juga menyatakan Inggris tidak lagi akan berpartisipasi dalam misi koordinasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk Gaza. Sejumlah pejabat Inggris dan warga negara lainnya juga disebut akan dilarang memasuki Israel.
0: Air menyembur dari drainase di bawah jalanan kota Nagoya pada Selasa menyebabkan banjir, terekam kamera amatir. Sementara di Antalya, Turki, seorang wanita histeris melihat rumahnya habis dilalap api saat kebakaran memasuki area permukiman.
4: Kamera amatir warga merekam momen saat air menyembur beberapa meter ke udara dari saluran drainase di Nagoya, Jepang pada Selasa. Semburan ini menyebabkan banjir serta lalu lintas tersendat di sejumlah kota di Jepang bagian tengah. Selain itu, Nagoya juga tengah dilanda curah hujan tinggi sejak 8 September. Hal ini membuat Sungai Weda meluap hingga menyebabkan banjir dan menggenangi sejumlah rumah dan merusak permukaan jalan. Layanan kereta api bawah tanah juga dihentikan dan membuat para pengguna terlantar. Jelang pembukaan Asian Games pada 19 September 2026, sekitar 3.500 orang kini diungsikan ke tempat darurat, sementara 400 atlet dan staf Asian Games dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Meski demikian, otoritas kota Nagoya menyatakan tidak ada kerusakan besar pada venue pertandingan. Tak kuat melihat rumahnya habis terbakar, seorang wanita menangis histeris di dekat lokasi kebakaran di Provinsi Antalya, Turki pada Selasa. Kebakaran bahkan membuat langit Antalya berubah oranye dan warga yang masih berada di rumah segera dievakuasi. Menurut media Turki, upaya besar dikerahkan dengan melibatkan lebih dari 1.000 personel dan 165 mobil pemadam kebakaran. 8 orang dilarikan ke rumah sakit akibat terdampak kebakaran, sementara keluarga dari 254 rumah di 4 wilayah Aksu dan Kepes juga telah dievakuasi.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Victor Pangaribuan. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Waduk Karian di Lebak Banten mengering, kampung yang dulunya tenggelam muncul terlihat kembali hingga jadi tempat wisata warga.
1: Alhamdulillah mobilnya ketemu.
0: Warga memberikan kesaksian terkait rombongan jurnalis yang hilang kontak. Salah satunya mobil dan barang mereka yang masih tertinggal di hotel. Sisi Kota hari ini akan mengangkat kisah profesi para relawan pencinta hewan yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada hewan yang terlantar. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Surutnya debit air Waduk Karian di Lebak Banten akibat kemarau membuat sebuah kampung yang dulunya tenggelam kini muncul kembali. Sementara di Pekanbaru, warga heboh dengan kemunculan dua ekor ular sanca di dalam gorong-gorong sebuah apotik.
2: Kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan membuat sebuah kampung yang sempat tenggelam terlihat saat air Waduk Karian Kabupaten Lebak Banten menyusut. Sejumlah bekas permukiman warga di Kampung Somang, Desa Sukarame dan Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira kembali terlihat. Rumah-rumah yang dulunya sempat dihuni warga kini hanya menyisakan dinding dan fondasi. Sisa bangunan menandakan jejak kehidupan yang kembali terlihat setelah lama tenggelam. Kemunculan kembali bekas kampung yang padat penduduk ini menandakan kemarau panjang membuat debit air waduk menyusut drastis. Dan fenomena kekeringan ini menarik perhatian warga lain yang ingin melihat langsung permukiman yang pernah tenggelam. Warga dan pengunjung apotek di Jalan Sudirman panik usai melihat kemunculan dua ekor ular sanca berukuran besar pada Senin 7 September. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung mengevakuasi kedua ekor ular sanca dengan panjang sekitar 4 meter dari dalam gorong-gorong. Keberadaan ular sanca ini pertama kali diketahui karyawan apotek yang curiga dengan pergerakan di dalam saluran air. Khawatir membahayakan pengunjung, pihak apotek langsung meminta bantuan tim rescue Damkar Pekanbaru. Ular tersebut kemudian diserahkan kepada komunitas pecinta satwa untuk penanganan dan rencana pelepas liaran ke habitat yang aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hingga Jumat pagi, keberadaan 5 orang jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau belum diketahui. Sejumlah warga memberikan kesaksian terkait rombongan jurnalis, salah satunya jejak mobil dan juga barang yang masih berada di hotel.
1: Alhamdulillah, mobilnya ketemu.
3: Assalamualaikum.
2: Rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sempat memesan kamar untuk 2 malam di Hotel Pada Suka di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, tidak jauh dari posko tim SAR gabungan. Kamar hotel dipesan sebelum rombongan berangkat untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah barang milik 5 jurnalis masih tertinggal di hotel pada Kamis 10 September. Barang-barang tersebut antara lain 1 unit mobil, 2 buah tas ransel, serta sejumlah barang lain di dalam kamar. Barang-barang tersebut ditinggalkan oleh rombongan jurnalis karena mereka berencana kembali ke hotel setelah menyelesaikan peliputan. Menurut Maman, penjaga hotel, rombongan tersebut datang ke hotel pada Minggu malam menggunakan 2 kendaraan yang terpisah. Setelah menginap 1 hari, mereka berpamitan untuk pergi meliput di kawasan Gunung Anak Krakatau.
4: Oh, itu datangnya kan kurang lebih jam 10 malam pas hari Minggu ya, malam Senin. Itu pertama datang itu 4 orang. Betul. Itu datangnya itu agak pagi itu jam 9. Sebenarnya baru datang itu 1 lagi.
2: Kesaksian lainnya disampaikan oleh Diki Oktomauliadi, seorang pewarta foto lepas untuk sejumlah media internasional. Menurut Diki, sebelum berangkat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 jurnalis tersebut sempat berkumpul dan berkomunikasi dengan sejumlah rekan seprofesinya. Diki bahkan sempat meminta keberangkatan rombongan ditunda lantaran erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung.
5: Apakah serius Gus untuk artinya untuk ke tengah? Dan dia menjawab, iya bang, serius, saya mau ke tengah. Gus, resiko itu sangat besar. Mengingat sekarang cuaca itu sangat tidak bersahabat. Dan kita juga harus mematuhi beberapa lembaga-lembaga yang mengeluarkan peringatan-peringatan dengan SOP yang sudah dibuat sama mereka.
3: Assalamualaikum.
2: Seperti diketahui, rombongan yang terdiri dari 5 jurnalis dan 2 awak kapal serta seorang pemandu mengalami hilang kontak di sekitar perairan Selat Sunda. Tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian dengan menyisir titik-titik area pencarian yang telah ditentukan serta melibatkan warga dan nelayan. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Ya, sementara itu keluarga 5 jurnalis yang hilang terus menanti titik terang keberadaan keluarga mereka. 5 hari pasca dinyatakan hilang, proses pencarian menemukan rompi pelampung atau life jacket. Meski temuan rompi pelampung ini masih diselidiki, namun keluarga berharap 5 jurnalis segera ditemukan. Berikut ini laporan khas redaksi.
6: Itu anak Krakatau.
7: Kalau kita lagi kesusahan, dia memang yang nomor satu.
2: Dewi tidak mampu menahan tangis saat mengenang sosok sang adik Ari Basuki, salah satu jurnalis yang hilang meliputi Gunung Anak Krakatau. Dewi datang bersama putra dari Ari Basuki yakni Bintang dan seorang kakak Ari lainnya Nila ke dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten pada Kamis. Raut wajah harap cemas tidak mampu ditutupi mereka, menanti titik terang keberadaan Ari Basuki dan 4 jurnalis lainnya yang hilang. Putra Ari Basuki Bintang berusaha tegar, mengenang pertemuan terakhir dengan sang ayah sebelum berangkat meliput.
8: Pokoknya dia bilang, ayah pergi dulu ya, ntar kalau ada apa-apa kabarin aja.
9: Sosok bapak yang seperti apa? Mas Ari, basic.
8: Perhatian sih, sayang.
2: Hingga hari kelima pasca dinyatakan hilang, proses pencarian 5 jurnalis, 2 ABK dan seorang pemandu terus dilakukan. Sedikitnya 7 kapal dikerahkan menyisir perairan Selat Sunda hingga area di sekitar Gunung Anak Krakatau. Koresponden CNN Indonesia bersama jurnalis foto Sony Sulistiono mengikuti operasi pencarian langsung dari kapal perang TNI KRI Kerambat 627 yang beroperasi di area terluar pencarian. Ombak yang tinggi dan efek berkabut akibat abu vulkanik membuat proses pencarian tidak mudah.
10: Kapal perang ini melaju dengan kecepatan 15 knot. Sementara itu, pantauan cuaca dari perairan Selat Sunda saat ini terpantau cerah meskipun agak berkabut. Efek dari sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menurut BMKG mencapai 5.000 kaki tingginya dari permukaan.
2: Pada Kamis sore, tim SAR dari TNI Angkatan Laut menemukan sebuah rompi pelampung atau life jacket di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten. Meski demikian belum bisa dipastikan apakah pelampung itu berasal dari para jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak Senin lalu. Hingga Jumat pagi, tim SAR gabungan belum bisa memastikan apakah barang-barang itu terkait dengan aktivitas 5 jurnalis di Gunung Anak Krakatau.
3: Assalamualaikum.
2: Pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang, 5 jurnalis yakni M. Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki Media Merdeka.com, Yudis iNews TV, Daus Media Anadolu, dan Donald Jurnalis Freelance meliput erupsi Gunung Anak Krakatau dengan menggunakan sebuah speedboat bersama kapten kapal bernama Warta, lalu ABK bernama Surakman dan pemandu bernama Herianto.

0: Dikutip dari laman detik.com sekitar pukul 3 siang, rombongan sempat hilang kontak lalu pada pukul 6 sore, pemandu bernama Herianto sempat mengirimkan foto. Mereka sudah dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Namun hingga hari berganti, speedboat tidak kembali ke dermaga. Kelima jurnalis dan tiga orang lainnya dinyatakan hilang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sesaat lagi ada kisah profesi para relawan pencinta hewan terlantar. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Berita terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja.
0: Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
4: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
7: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar.

0: tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tidak semua hewan beruntung mempunyai pemilik atau pemelihara yang baik. Di jalanan seringkali kita melihat kucing-kucing liar berkeliaran. Keberadaan para pecinta hewan yang mau memberikan perhatian dan juga kasih sayangnya menjadi salah satu solusi untuk menangani persoalan hewan terlantar. Dan berikut ini kisahnya dalam Sisi Kota.

0: Jakarta tak hanya menjadi rumah bagi jutaan manusia. Di sela kesibukan warga dan padatnya kendaraan, ada pula penghuni lain yang setiap hari hidup dan berkeliaran. Mereka adalah kucing-kucing liar yang kerap muncul di sudut-sudut kota. Keberadaan mereka menarik perhatian dari sejumlah warga, terutama para pecinta kucing dengan memberi makan.
1: Di tengah kesibukan aktivitas kota Jakarta, mungkin Anda sering melihat orang-orang yang secara sukarela memberi makan kucing-kucing liar yang mereka temui di jalanan. Kegiatan itu biasa dikenal dengan istilah street feeding. Nah, hari ini saya mau ketemu dengan salah satu pecinta kucing yang rutin melakukan street feeding di beberapa titik di wilayah Jakarta. Siapa dia? Langsung aja kita ketemu dan ikutin kegiatannya.
0: Ananda Arif adalah salah satu warga yang rutin melakukan street feeding sejak 2 tahun lalu. Setiap hari, Nanda mendatangi tempat-tempat publik yang menyediakan area untuk memberi makan hewan. Nanda datang membawa makanan sekaligus tempat-tempat sederhana untuk meletakkan santapan para kucing tersebut. Kedatangannya pun langsung antusias disambut oleh kucing-kucing yang sudah menunggunya. Selain mengisi ulang makanan, Nanda juga rutin mengganti cat feeder agar lebih bersih dan tetap berfungsi dengan baik.
2: Setiap bulannya, setiap 2 minggu nih aku rutin ganti. Okay. Supaya barang ini bisa bermanfaat. Jadi kalau misalnya rusak, aku ganti. Jadi masih berguna terus supaya mereka nih makanannya bisa
1: lebih
2: selalu.
1: Ya,
2: betul.
1: Kalau dispenser ini Mas Nanda yang buat sendiri?
2: Ya, buat sendiri.
1: Oh gitu. Bahan-bahannya Mas kalau boleh diceritain?
2: Dari paralon, terus juga ini dari tatakan kandang. Jadi semua bahan-bahannya juga aku pilih yang bagus supaya barang ini bisa berguna dalam jangka waktu yang panjang. Okay. Seperti itu.
0: Nanda menyebut ada sekitar 17 titik di Jakarta yang tersedia cat feeder. Cat feeder yang disediakan Nanda bisa dimanfaatkan oleh siapapun, khususnya para pecinta anabul, untuk ikut mengisi ulang makanan kucing. Aktivitas memberi makan kucing-kucing pun mendapat sambutan positif dari masyarakat.
3: Senang sih Kak, soalnya banyak orang yang ternyata peduli sama hewan liar, juga menurut saya bagus sih.
4: Ya, itu bagus sih, maksudnya kita juga bantu

0: bisa terselamatkan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makan yang layak, dan tentunya dirawat. Namanya Shelter Greenhouse.
1: Riuh gonggongan dari ratusan anjing di greenhouse terdengar dari greenhouse ini. Ada lebih dari 300 ekor anjing dan 100 ekor kucing yang berada di area seluas 1000 meter persegi milik Hesti Yusuf yang berada di Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anjing dan kucing ditempatkan di area yang berbeda. Setiap hari, Hesti harus menyediakan sekitar 60 kg kepala ayam dan 5 kg beras untuk diolah menjadi makanan anjing. Meski terlihat sederhana, memberi makan anjing-anjing ini juga butuh tenaga ekstra serta ketelitian. Hari ini, hidangan yang tersedia terbuat dari daging ayam giling dan nasi putih. Semua makanan yang telah tercampur dibagi ke beberapa tempat. Hesti pun harus memastikan setiap anjing yang ada di greenhouse mendapatkan makanan bagian mereka.
0: Mereka biasanya makan berapa kali sehari sih?
2: Sehari dua kali.
0: Biasanya ada vitamin-vitamin?
2: Ada, dikasih vitamin.
0: Ada?
2: Iya.
0: Khusus untuk yang sakit?
2: Iya. Untuk yang sehat dikasih vitaminnya, tapi sebulan sekali. Kalau untuk yang sakit itu seminggu sekali kasih vitaminnya.
1: Mendirikan shelter untuk hewan-hewan terlantar bukan sekadar memberi makanan atau hunian. Ada pekerjaan rutin lain yang juga harus dikerjakan Hesti bersama 3 anaknya, serta 9 karyawannya, yakni membersihkan area shelter, termasuk kandang anjing.
0: Gimana sih Mbak rasanya tinggal sama anjing sebanyak ini?
2: Aman aja.
0: Aman aja ya, karena emang udah cinta ya.
2: Biasa aja sih, enggak. Justru kalau tidur nggak ada mereka tuh nggak enak aja.
0: Ada yang kurang ya.
2: Jadi kayak ada yang jagain gitu loh.
1: Membangun shelter bagi hewan-hewan terlantar tak hanya butuh biaya ekstra, tenaga dan waktu. Komitmen dan ketulusan untuk mengurus hewan-hewan ini juga menjadi sangat penting demi kesejahteraan hewan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan sesaat lagi kami mau ajak Anda melihat lomba gali kubur. Sejumlah tim tukang gali kubur di negeri Hungaria unjuk gigi dalam ajang adu cepat. Redaksi segera kembali.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
5: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka.

0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
1: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
2: Iya.
1: Dia selalu high call.
2: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
1: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
2: Iya.
1: Dia selalu high call.
2: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: tapi
7: jelas.
5: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
12: Tukang gali kubur unjuk gigi dalam ajang adu cepat menggali makam di Hungaria. 19 tim bersaing menjadi yang tercepat dengan hasil galian yang tetap rapi dan juga sesuai ukuran. Sementara itu, harga hunian yang terus melambung membuat rumah kian sulit dijangkau warga di sejumlah kota besar di Eropa. Di Swedia, instalasi hunian seluas 1,9 meter persegi menjadi gambaran sulitnya warga muda membeli rumah.
13: Sebanyak 19 tim penggali kubur unjuk gigi beradu cepat dan presisi dalam kejuaraan internasional di Hungaria. Ketentuannya dua orang dalam satu tim harus menggali makam secepat mungkin. Sementara juri memastikan hasil galian harus tetap rapi dan tepat ukuran. Sebuah makam dinilai harus memiliki panjang 2 meter, lebar 80 cm, dan kedalaman 160 cm. Pemenang tahun lalu kembali jadi yang pertama menyelesaikan galian hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Kompetisi ini digelar untuk meningkatkan penghargaan terhadap profesi penggali makam yang masih mengandalkan tenaga manual. Harga hunian yang terus melambung membuat warga di sejumlah kota besar Eropa kian sulit membeli rumah. Di Stockholm, Swedia terdapat sebuah instalasi rumah yang menjadi gambaran kemampuan rata-rata warga berusia 25 tahun untuk membeli hunian di ibu kota Swedia. Bangunannya hanya seluas 1,9 meter persegi. Di dalamnya ada tempat tidur pendek, ruang penyimpanan, dan toilet bercecol di dalam bangunan. Ketika politikus Swedia Jonas Nadebo mencoba berbaring, kedua kakinya bahkan harus diangkat ke dinding. Satu dari tiga warga Swedia berusia 18 hingga 24 tahun masih tinggal bersama orang tua. Sementara hampir setengah warga berusia 25 hingga 34 tahun yang masih tinggal di rumah orang tua menyebut kendala keuangan sebagai penyebabnya.
12: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Viral di media sosial video keributan hingga baku hantam antara dua pengendara mobil listrik di SPKLU Sama Nea Suvarna Sutra di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Keributan yang terjadi Minggu 6 September lalu dan dilerai petugas keamanan setempat itu kini berbuntut panjang. Salah satu pengemudi mobil listrik melayangkan laporan ke Polresta Tangerang. Menurut pelapor, MRA kejadian bermula saat ia hendak mengisi daya listrik mobilnya dan dihampiri terlapor yang mengaku sudah mengantri lebih dulu dan memintanya mencabut charger yang sedang digunakan. Disitulah mulai terjadi cekcok mulut dan kontak fisik antar keduanya. Terlapor juga disebut sempat mencoba menampar istri pelapor. Polisi kini sedang mengumpulkan barang bukti dan memeriksa ke sejumlah saksi. Video aksi maling membobol kotak infak di Masjid Nurul Salam, Desa Kotesan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah terekam CCTV dan viral di media sosial. Setelah berhasil membuka kotak infak, pelaku mengambil uang dari dalamnya lalu menyembunyikannya di dalam baju lalu kabur. Akibat aksi maling pada Rabu 9 September itu, masjid kehilangan uang infak sekitar 2 juta rupiah. Aksi pencurian di sebuah kios laundry di Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Pelaku datang berpura-pura sebagai konsumen. Setelah memastikan situasi sepi tak berpenjaga, pria itu langsung mengambil 2 ponsel dan dompet di laci meja kasir. Ia juga membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan kios. Menurut salah satu pegawai kios, pencurian itu terjadi saat pegawai tengah beristirahat. Kasusnya sudah dilaporkan ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Clarissa Aradia.

0: Tepergok mencuri motor di rumah warga di wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat. Dua pelaku ditangkap warga dan diamankan di kantor polisi. Warga yang geram dengan aksi pelaku sempat ingin menghakimi pelaku di kantor polisi. Di Surabaya, Jawa Timur, dua pelaku pencurian ditangkap warga saat mendorong motor curian yang mogok.
1: Geram dengan aksi pencurian motor yang kerap terjadi di wilayahnya, puluhan warga ingin menghakimi dua pelaku pencurian motor yang diamankan di Mapolsek Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua pelaku yang berinisial TW dan BS terpergok warga saat hendak mendorong motor yang parkir di teras rumahnya di wilayah Putat Nutuk, Parung. Korban lalu berteriak dan membuat para pelaku panik. Kedua pelaku lalu berusaha kabur hingga dikepung massa dan berhasil diringkus. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Modus mereka biasa beraksi menyasari rumah dan parkiran motor yang sepi dari kerumunan. Polisi kini masih memburu jaringan pelaku ranmor yang diduga masih berkeliaran.
2: Korban langsung berteriak maling dan meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, warga sekitar kemudian membantu melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Korban setelah dilakukan pengejaran kurang lebih sejauh 500 meter, dua orang yang diduga sebagai pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat. Pada saat diamankan, situasi di lokasi sempat ramai untuk mencegah terjadinya tindakan penakut diri dan menjaga keamanan masyarakat. Personel Polsek Parung segera datang dan melakukan pengamanan terhadap kedua pelaku.
1: Satreskrim Polsek Semampir menangkap dua pelaku curanmor masing-masing berinisial MW dan RWS. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor milik warga Jalan Merutu Kali Anyar, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya. Namun aksi tersebut kepergok korban. Ketika itu pelaku mendorong motor curian yang mogok. Warga yang mengetahui dugaan pencurian langsung melakukan pengejaran dan menangkapnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita kunci letter T, dokumen motor, dan satu unit motor curian.
3: Pelaku menemukan kendaraan sedang terparkir di luar rumah. Jadi kendaraan akhirnya dibawa pergi. Waktu dibawa, kendaraan mogok, tapi tidak ditinggal, tapi dituntun sama kedua pelaku. Sehingga diketahui oleh bapak dari pemilik sepeda motor dan diteriaki maling, akhirnya datanglah massa melakukan pengeroyokan.
1: Polisi masih mendalami kasus curanmor ini, termasuk mendalami kronologi dan peran masing-masing terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga tidak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Jalan Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Akibatnya dua orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Masih dari Jakarta, ditegur saat berburu biawak di Kali Anak Ciliwung sambil membawa senjata, tiga pemuda tak dikenal justru nekat menantang warga sekitar hingga terlibat aksi baku hantam.
4: Aksi penyerangan yang terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial ini memperlihatkan empat orang terduga pelaku menghampiri dua pria yang tengah duduk di pinggir Jalan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Keduanya sempat terlibat cekcok mulut hingga situasi kemudian memanas dan berujung penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya dua orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis. Belum diketahui pasti motif penyerangan tersebut, namun diduga dipicu karena teguran knalpot bising.
5: Awal itu korban lagi duduk aja gitu.
6: Iya, lagi pada nongkrong.
5: Terus disamperin.
6: Gak lama dilempar rokok. Terus yang kedua langsung dibacok dengan tanpa apapun.
5: Antara korban dengan pelaku itu saling kenal?
6: Tidak.
4: Hingga kini kasus penyerangan tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Koja. Puluhan warga berupaya merangsek masuk pos RW yang berada di Jalan Kenari 2, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Mereka yang tersulut emosi berupaya untuk menghakimi seorang pemuda tak dikenal yang sebelumnya terlibat keributan disertai penembakan. Keributan bermula saat tiga pemuda tak dikenal tengah berburu biawak di aliran anak Kali Ciliwung, Kuitang. Mereka ditegur warga sekitar agar tidak memburu biawak. Tak terima aksinya dilarang, ketiga pemuda tersebut justru nekat menantang sambil mengokang senapan angin yang dibawanya ke arah warga. Saat keributan terjadi, salah satu pelaku langsung mengokang senjata dan melepaskan peluru ke arah warga bernama Ismail. Akibatnya korban mengalami luka sobek di kepala dan harus menjalani pengobatan medis. Mendengar suara letusan senapan angin, warga pun berdatangan dan langsung menghajar ketiga pelaku. Dua pelaku kabur dengan meninggalkan rekannya bersama senjata yang diduga senapan angin tersebut.
7: Ya lo apa namanya, gak usah kayak jagoan. Saya juga sulut emosi juga bang, karena nadanya dia, nada bicaranya dia ngomongnya tinggi juga sembari ngokang senjata. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, lo gak usah pakai senjata, kenapa lo mau berantem? Dia bilang gitu, kenapa ya gini-gini? Yang satu kesulut emosi juga. Akhirnya cekcok lah, baru kontak fisik. Dari situ barulah pas udah kontak fisik, dia langsung ngeluarin tembakan. Ngeluarin tembakan, terus habis itu saya langsung ditembak pala saya nih.
4: Kasus keributan disertai penembakan ini ditangani aparat Unit Reskrim Polsek Senen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang satpam salah satu bank plat merah di Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap Polres Padang Sidimpuan lantaran menjadi kurir narkotika jenis sabu seberat 400 gram. Di lokasi lain, seorang wanita ditangkap petugas Rutan Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur karena kedapatan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas lewat olahan makanan ikan tongkol.
4: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang satpam salah satu bank plat merah berinisial RHL di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pada saat hendak ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya diringkus oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus tas jinjing. Pelaku dan barang bukti pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimpuan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Kota Padang Sidimpuan untuk dibawa ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada penyidik, pelaku mengatakan tidak mengenali seseorang yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan belum diberitahu berapa upah yang ia terima apabila lolos membawa barang haram tersebut ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
8: Penangkapan terhadap yang bersangkutan berhasil kita sita barang bukti narkoba jenis sabu itu seberat 401 gram bruto. Jadi sementara informasi yang kita dapat, yang bersangkutan ini inisial dari RHL, merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengambil ataupun menjemput narkoba atas suruhan seseorang yang saat ini pelakunya sedang kita kejar juga.
4: Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, sedangkan calon penerima barang haram tersebut masih dilakukan pengejaran oleh petugas. Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Petugas menangkap dua pria berinisial RAH dan NAS depan sebuah minimarket. Saat digeledah, petugas menemukan sabu seberat 7,32 gram serta senjata dan amunisi. Di lokasi kedua, petugas mengamankan MF bersama AN dan RM. Dari penggeledahan, polisi kembali menemukan sabu seberat 15,19 gram, 7 butir ekstasi, 1 cartridge vape yang diduga mengandung etomidit, serta 1 pucuk senjata api dan 1 airsoft gun beserta pelurunya.
9: Pertama, kami berhasil mengamankan 2 orang pria berinisial RAH dan NAS, serta mengamankan barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu seberat 7,32 gram. Selain narkotika, dalam proses pengamanan tersebut kami juga mengamankan senjata api dan airsoft gun beserta amunisinya.
4: Polisi masih mendalami asal-usul dan fungsi 4 pucuk senjata tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas peredaran narkotika, perlindungan jaringan, atau tindak pidana lainnya. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku penyelundupan narkoba berinisial SA, warga Sumenep, Madura, memasuki area Rutan Medaeng, Sidoarjo pada 7 September 2026. Gerak-gerik SA yang gelisah saat memasuki area layanan kunjungan langsung memancing kecurigaan petugas. Kecurigaan kian menguat usai petugas mengamati interaksi dan gerak-gerik SA saat menemui salah seorang warga binaan permasyarakatan. Tak ingin kecolongan, petugas langsung mengamankan SA beserta warga binaan tersebut ke pos regu pengamanan guna interogasi dan pembongkaran bekal makanan. Saat petugas membongkar olahan masakan bumbu Bali berisi telur, tahu, dan ikan tongkol, petugas menemukan 5 poket sedang dan 1 poket kecil kristal putih, diduga sabu yang disisipkan di dalam daging ikan tongkol.
10: Yang diduga narkoba oleh pengunjung perempuan yang berinisial SA yang mengunjungi suaminya berinisial RF. Menurut pengakuan bahwa barang makanan itu sebetulnya titipan teman satu kamar, apa, teman satu kamarnya suaminya itu yang berinisial MS. Bentuk makanan sayuran yang barang yang diduga narkoba itu ditaruh di dalam tongkol.
4: Guna proses hukum lebih lanjut, pihak Rutan Medaeng melimpahkan kasus ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Hewan dan 2 orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia akibat penyerangan oleh kelompok bersenjata. Aparat berhasil mengevakuasi para korban meninggal maupun selamat dan melakukan pendalaman atas kasus ini.
12: Polisi melakukan evakuasi terhadap 3 korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Jayawijaya. Korban adalah M, seorang dokter hewan, AR, perempuan kepala bidang peternakan Dinas Pertanian, dan WM, perempuan pegawai Dinas Pertanian. Mereka meninggal dunia akibat diserang KKB di Kabupaten Jayawijaya. Korban bersama rombongan sebelumnya hendak melaksanakan pendistribusian bibit ternak sebanyak 2 kandang dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menuju Kampung Kimbim, Distrik Asologamia. Sementara itu 8 orang berhasil selamat dari penyerangan. Mereka melarikan diri dari serangan dan setiba di wilayah Mulyama bertemu rombongan Kapolres Lanijaya, Kompol Hendrik Seru yang baru kembali dari pertemuan Sambang Kamtipmas Presisi dengan masyarakat Kabupaten Lanijaya dalam rangka penyelesaian permasalahan adat. Untuk memastikan keamanan di sekitar lokasi, personel kemudian melakukan sterilisasi sebelum proses evakuasi untuk mengantisipasi potensi ancaman lanjutan. Kapolres bersama personel kemudian tiba di RSUD Wamena dan menyerahkan 3 korban kepada tim medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Polda Papua masih melakukan pendalaman terkait aksi penembakan tersebut.
11: Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Jayawijaya terus mendalami kasus penembakan terhadap 3 ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan barang bukti berupa 3 selongsong peluru dari senjata api laras panjang dan laras pendek, termasuk jejak darah yang tertinggal di lokasi kejadian. Tim penyidik juga telah memeriksa saksi korban selamat dan mengantongi ciri-ciri 8 terduga pelaku. Terkait pemulangan para korban, 1 jenazah telah diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kupang. Sementara itu, 2 jenazah korban lainnya masih berada di Jayawijaya dan direncanakan akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing, yakni Maumere dan Toraja. Guna mendukung pengungkapan kasus dan mengejar para pelaku, Satgas Operasi Damai Kartens mengerahkan penambahan pasukan sebanyak 50 personil yang mendorong dan didorong dari Timika menuju Kabupaten Jayawijaya. Gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Kabupaten Pelalawan Riau tewas setelah diduga dikeroyok 4 orang tetangganya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Ya itu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Diduga sakit hati, permintaannya menurunkan harga kasur ditolak. Seorang pria di Pekanbaru Riau nekat menyabet leher pemilik toko perabotan dengan arit hingga korban terluka parah. Sementara di Langkat, Sumatera Utara, diduga mencuri sawit, seorang penjaga kebun sawit tewas dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri.
1: Seorang pemilik toko perabot terluka parah di leher usai disabet dengan arit oleh konsumennya sendiri. Tragedi berdarah pada Rabu itu bermula saat tersangka hendak membeli kasur di toko perabotan milik korban di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Pelaku diduga sakit hati karena korban menolak menurunkan harga kasur dan akhirnya berbuat nekat. Usai kejadian, pelaku yang berusia 23 tahun itu pun langsung diringkus polisi dan dijerat pasal 446 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Sementara hingga kini polisi masih belum dapat meminta keterangan korban lantaran masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Tosa Sembiring alias Pajak, seorang penjaga kebun kelapa sawit, ditemukan tewas di perkebunan kelapa sawit Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin 31 Agustus lalu. Setelah serangkaian penyidikan, polisi akhirnya membekuk dua tersangka, yakni JMT 55 tahun yang diduga sebagai otak pelaku dan rekannya SK 30 tahun. Keduanya merupakan rekan korban sesama penjaga kebun kelapa sawit. Pembunuhan itu ternyata dipicu banyak kelapa sawit yang hilang. Meyakini korban sebagai pencurinya, JMT dan SK lalu sepakat untuk menghabisi nyawa korban. Polisi juga menemukan barang bukti senapan angin dan parang yang dipakai untuk menghabisi korban.
2: Saat korban melintasi perlawanan, kedua pelaku langsung memacok dengan menggunakan parang masing-masing di kepala korban. Dan juga pelaku menembakkan senapan angin ke arah badan korban.
1: Kini kedua tersangka dijerat pasal dugaan pembunuhan berencana dan terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 20 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masih seputar kasus penganiayaan yang menelan korban. Kali ini gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Pelalawan Riau tewas dikeroyok tetangganya. Di lokasi lainnya diduga cemburu, seorang pria di Batam nekat menusuk teman istrinya sebanyak 10 kali. Dalam kedua kasus ini, seluruh pelakunya berhasil ditangkap.
3: Ivan Priadi, 44 tahun, seorang tukang gigi sekaligus instruktur kebugaran, meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan 4 tetangganya. Peristiwa terjadi di depan rumah korban di Jalan BTN Lama, Kelurahan Kerinci, Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa sore 8 September lalu. Polisi menyebut peristiwa bermula saat korban terlibat adu mulut dengan tetangganya berinisial JS. Situasi kemudian memanas hingga terjadi baku hantam. JS diduga dibantu anaknya ZM serta dua pekerjanya, ME dan MS. Istri korban dan warga sempat berupaya melerai, namun korban yang kalah jumlah terkapar terluka. Korban dilarikan ke RSUD Selasih, Kabupaten Pelalawan. Namun nahas, nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian menangkap keempat terduga pelaku dan dibawa ke Polres Pelalawan. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk memastikan motif dan penyebab pasti kematian korban melalui pemeriksaan visum di Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru.
4: Terjadi keributan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian anggota langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, kemudian didapatlah informasi bahwasanya korban sebelumnya berselisih dengan 4 orang. Kemudian 4 orang tersebut merupakan tetangga dari korban.
3: Rekaman CCTV milik warga merekam seorang pria Rizky Ananda, 28 tahun, menabrak pagar hingga terkapar di depan rumah warga di kawasan Tanjung Buntung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Korban terkapar dengan penuh luka akibat ditusuk dengan pisau oleh pelaku bernama Irfan, 35 tahun. Warga yang panik melihat kejadian itu langsung melapor peristiwa ini kepada Polsek Bengkong agar korban ditangani dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tak hanya melakukan penusukan, pelaku juga diduga membawa kabur sepeda motor milik korban. Menurut keterangan polisi, motif pelaku melakukan perbuatannya terhadap korban lantaran korban memiliki hubungan spesial dengan istrinya. Setelah beberapa hari dalam pelarian, pelaku akhirnya berhasil diamankan polisi di wilayah Belakang Padang pada 7 September 2026. Kapolsek Bengkong AKP Tigor Sida Bariba ditemui Kamis siang mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 1 September 2026 lalu. Kapolsek menyebut akibat kasus penusukan itu, korban mengalami 10 kali tusukan, sehingga korban harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Embung Fatimah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dua pelajar diamankan petugas Satreskrim Polres Boyolali dan Polsek Ampel setelah terlibat duel menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Boyolali, Semarang, Jawa Tengah. Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, seorang remaja perempuan kerap tantrum dan memukuli ibu kandungnya. Sang ibu pun meminta bantuan polisi untuk mengevakuasi putrinya.
5: Seorang remaja perempuan di Kabupaten Probolinggo mengalami tantrum hingga kerap memukul ibu kandungnya setiap hari. Kondisi ini membuat sang ibu kesulitan mengendalikan RA hingga meminta bantuan polisi. Anggota Polres Lamongan pun mendatangi rumah remaja tersebut di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Gresik pada Rabu siang.
6: Sudah berpisah. Nah, ada trauma masa kecil mungkin di anak ini yang membuat anak bersangkutan tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi sampai saat ini tadi dijemput juga oleh Pak Purnomo dan kami menjemput ke sini, mudah-mudahan ada kebaikan atau kesembuhan yang diberikan oleh Allah SWT.
5: Kepala Desa Banyu Urip, Khairul Muiz menjelaskan RA bersama ibunya baru sekitar 3 bulan tinggal di desa tersebut. Keduanya datang untuk mencari pekerjaan. Sang ibu kemudian mendapat pekerjaan menjaga warung milik salah satu warga. RA kemudian dibawa ke yayasan milik Ibda Purnomo di Kecamatan Babat, Lamongan untuk menjalani pengobatan. Dua remaja diamankan petugas Satreskrim Polres Boyolali dan Polsek Ampel setelah kedapatan berduel menggunakan senjata tajam. Selain mengamankan pelaku yang masih berstatus pelajar, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian dan senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya mengaku membeli celurit panjang secara daring seharga Rp200.000. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 370 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meski demikian, polisi tidak menahan kedua pelaku karena masih di bawah umur dan berstatus pelajar aktif.
7: Motif dari dua anak ini melakukan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam, ya ini hanya karena gengsi, baik secara individu maupun kelompok tersebut. Dan dikarenakan kedua anak atau ABH, anak yang berurusan dengan hukum, saat ini sedang menjalani pendidikan, maka kedua anak ini tidak kami lakukan penahanan.
5: Penanganan kasus ini melibatkan sekolah dan dinas pendidikan untuk memonitor aktivitas kedua pelajar tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas BNNP Sumatera Barat menangkap dua pelaku pembawa narkoba dan menyita 40 paket besar ganja kering asal Panyabungan, Sumatera Utara. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi berhasil membongkar jaringan narkotika Joker Malaysia. 9 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi disita.
1: Inilah aksi Sat Narkoba Polrestabes Makassar menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi persembunyian pelaku peredaran narkotika. Dari 5 laporan polisi sepanjang Mei hingga Juli 2026, sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari para pelaku, polisi menyita lebih dari 10 kg sabu dan lebih dari 10.000 butir ekstasi. Dari jaringan internasional Joker Malaysia, polisi menyita barang bukti 9,26 kg sabu dan 10.237 butir ekstasi. Penggerebekan dilakukan di sejumlah lokasi mulai dari Makassar dan Pindrang hingga Surabaya, Pasuruan dan Depok. Total dari 5 kasus ini, polisi memusnahkan 10,824 kg sabu dan 10.317,5 butir ekstasi. Pemusnahan dilakukan dengan melarutkan narkotika dalam air panas dan cairan pembersih sebelum dibuang melalui saluran pembuangan.
5: Setelah mengintai target operasi, petugas BNNP Sumatera Barat mencegat satu unit mobil di depan SPBU kawasan Lubuk Sikaping, Pasaman, Minggu pagi 6 September 2026 lalu. Dua pengemudi berinisial MR dan A diamankan tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 40 paket besar ganja kering asal Panyabungan, Sumatera Utara. Hasil interogasi petugas kemudian mengarah pada satu pelaku lain yang diduga pemilik atau pengendali berinisial TRA. Pelaku ditangkap saat pengembangan di Kota Padang Selasa 8 September. Ketiganya kini diamankan di kantor BNNP Sumbar untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Kasus ini terbongkar berkat informasi masyarakat terkait peredaran narkotika lintas provinsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penangkapan seorang preman di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Pelaku sebelumnya kedapatan memalak petugas Babin Kamtibmas, eksekusi lahan di Kampung CD, Jalan Daeng Tata 3, Kelurahan Param Tambun, Kecamatan Tamalate, Makassar, berujung bentrok.
1: Penangkapan seorang preman mantan residivis oleh unit Reskrim Polsek Medan Sunggal di Jalan Kompos KM12 Kecamatan Sunggal Deli Serdang Sumatera Utara berlangsung dramatis. Tersangka berinisial W berupaya kabur bahkan mengancam petugas dengan pisau. Ia akhirnya pasrah setelah tersudut di dinding rumah warga dan diancam ditembak di tempat jika tak mau menyerahkan diri.
8: Ah, udah resah Pak, kita udah resah. Tolong ya Pak, ya udah nggak sanggup lagi nih Pak, tolong Pak ya ditindak.
1: Sebelumnya tersangka berinisial W ditangkap lantaran kerap memalak uang disertai ancaman ke para sopir truk yang melintas di simpang kompos KM12 Jalan Medan Binjai, Sumatera Utara. Tersangka juga sempat melakukan pengancaman ke personel Babin Kamtibmas dengan senjata tajam.
9: Yang mana setiap hari dia melakukan pungli, melakukan pemaksaan, dan sangat meresahkan masyarakat.
1: Kini tersangka sudah ditahan di Polsek Sunggal guna proses hukum lebih lanjut. Eksekusi lahan di Kampung CD, Jalan Daeng Tata 3, Kelurahan Param Tambung, Kecamatan Tamalate, Makassar, pada Kamis berujung bentrok. Ratusan warga yang merasa sebagai pemilik lahan nekat menyerang polisi dengan batu dan bambu. Jalan pun berubah jadi medan perang. Usaha polisi meredam emosi warga yang tidak terkendali dibalas dengan tembakan petasan, kembang api hingga anak panah. Lantaran kalah jumlah sekitar 150 personel polisi yang berusaha bertahan selama 20 menit dengan tembakan gas air mata, akhirnya dipukul mundur oleh warga. Sejumlah polisi pun terluka. Perlawanan warga ini menyebabkan eksekusi terpaksa dibatalkan hingga menunggu waktu yang lebih kondusif dan cara-cara dialog guna menghindari bentrokan. Sebelumnya, di Kampung Cedi ada sekitar 30 rumah semi permanen yang berdiri di atas lahan 1.000 meter persegi yang diyakini milik warga. Sementara Sariada sebagai pihak pemohon juga yakin sebagai pemilik lahan setelah memenangkan sengketa di Pengadilan Negeri Makassar. Sebaliknya, warga menilai putusan eksekusi Pengadilan Negeri Makassar salah objek dan membela mafia tanah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rabu pagi, puluhan anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional 1 Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman. Penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti ini terkait kasus dugaan mafia tanah, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2019 di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Sebanyak 10.000 sertifikat program PTSL di wilayah Kecamatan Bojonggede diduga bodong. Para mafia tanah hingga perangkat lain diduga menjadi jaringan khusus pemalsuan sertifikat tanah PTSL yang sudah dicabut. Seluruh barang bukti kemudian dibawa dan diamankan petugas Polda Metro Jaya.
10: Yang dipalsukan adalah dalam pendaftaran, proses pendaftarannya. Sehingga beberapa produk PTSL itu setelah dibatalkan, tapi dalam pendaftaran dan prosesnya, dalam verifikasi ataupun judifikasi pendaftaran PTSL, itu ada dokumen yang dipalsukan. Ini yang terlibat adalah beberapa oknum, baik dalam oknum tim judifikasi, panitia PTSL, kemudian oknum dari Okmas dari tingkat kelurahan ataupun desa maupun sampai dengan di oknum dari BPN itu Camat sendiri.
0: Sementara layanan kantor BPN Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali dibuka normal pasca penggeledahan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kamis pagi. Warga kembali berjubel mengajukan permohonan administrasi dan legalitas kepemilikan lahan mereka. Pasalnya, layanan umum sempat ditutup mendadak saat petugas kepolisian mendatangi kantor pertanahan ini. Pihak BPN juga mengaku kooperatif dan menyerahkan proses hukum kepada para penyidik terkait alat bukti kasus dugaan pemalsuan PTSL wilayah Bojonggede tahun 2019 tersebut. Seluruh berkas dokumen yang berkaitan juga telah diserahkan kepada penyidik serta mendukung penegakan hukum.
11: Pencarian dokumen-dokumen yang ada dugaan pemalsuan. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar, apa yang diminta penyidik, kita juga operatif dan hari ini berjalan lancar. Dugaan adanya yang dirugikan kami pun belum tahu karena saat ini masih dalam rangka penyidikan.
0: Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT PSMI di Provinsi Lampung. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT PSMI di Provinsi Lampung. Sebagai uang rupiah, juga dolar Amerika Serikat dari total sitaan sekitar 1 triliun rupiah dan 166.000 dolar Amerika Serikat diperlihatkan langsung dalam konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung pada Kamis sore. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri menyebut uang tersebut telah diserahkan langsung dari PT PSMI kepada penyidik secara sukarela. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memutuskan mengambil alih kasus korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah di Lampung dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Dirdik Jampitsus Kejagung menjelaskan kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan lahan Inhutani oleh PT PSMI untuk area perkebunan di kawasan yang dilakukan secara melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara dengan nilai total yang masih dalam penyidikan.
1: Sebagaimana kita saksikan bersama, uang yang di depan ini sebesar 1 triliun 3 miliar 184 juta rupiah dan uang USD sebanyak 166.000 yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui saudara PRL, yaitu pegawai PT PSMI.
0: Aksi demo dilakukan sejumlah massa di depan gedung Kejaksaan Agung. Massa menuntut para pelaku korupsi BGN dituntut dengan hukuman maksimal. Dengan membawa poster, spanduk, dan manusia pocong, puluhan massa solidaritas Jejaring Muda Indonesia bergerak hingga menutup akses jalan menuju gedung Kejaksaan Agung. Dalam orasinya, massa meminta kepada Kejagung agar penanganan perkara korupsi di BGN tidak berhenti di tengah jalan. Massa menilai penanganan perkara lambat karena belum ada penambahan tersangka baru. Padahal ada dugaan kuat keterlibatan pihak lain yang ikut menikmati aliran dana. Selain merugikan keuangan negara, penyelewengan anggaran dan buruknya tata kelola MBG disebut turut mengancam keselamatan siswa penerima manfaat.
2: Meminta anggaran yang dirugikan oleh Dadan CS ini per tahunnya 10,5 triliun. Nyatanya hari ini dari bulan Juni Kejaksaan Agung menetapkan tersangka pada tanggal 2 dan 3 Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka Dadan CS sampai hari ini 3 bulan lebih. Sampai September apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung?
0: Seorang nelayan yang diduga terlibat dalam pengeboman ikan dan jual beli narkoba kabur dari kejaran petugas Angkatan Laut di Halmahera Utara. Di lokasi lainnya, bandar dan kurir narkoba kabur melalui pintu khusus di kawasan padat penduduk di Medan Polonia. Sementara di Batam, 14 tersangka narkoba menjalani proses rekonstruksi di tempat hiburan malam.
3: Inilah saat personel TNI Angkatan Laut mengejar seorang nelayan di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Minggu malam. Nelayan berinisial LT yang diduga kuat terlibat peredaran narkoba jenis tembakau gorila dan akan bertransaksi di atas laut. Namun, saat hendak diamankan, LT berhasil melarikan diri. Rabu pagi, di pos TNI AL Tobelo, petugas memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita, diantaranya senjata rakitan laras panjang, belasan bungkus narkotika jenis tembakau gorila, perahu ketinting, dan bom ikan. LT juga terlibat pengeboman ikan.
4: Dari tim patroli kita mendapatkan atau mendengar suara ledakan yang diduga dari aktivitas pengeboman ikan tersebut. Akan aksi kejar-kejaran yang akhirnya personil yang melakukan aktivitas pengeboman dia masuk ke sekitar perairan desa Pacar dan berhasil melarikan diri.
3: Hingga kini petugas masih memburu LT serta mendalami jaringan dan asal-usul narkoba serta senjata yang ditemukan. Inilah video bandar dan kurir narkotika kabur melalui atap rumah warga di kawasan Medan Polonia, Medan. SS dan H melarikan diri melalui pintu khusus ketika mengetahui kedatangan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan yang akan menangkap mereka. Petugas terus melakukan pengejaran. Keduanya berhasil ditangkap sejauh 200 meter dari lokasi pelarian mereka. Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 4 paket sabu-sabu siap edar. Para pelaku disebut telah 2 bulan menjalani bisnis haram di kawasan padat penduduk di Medan Polonia dan menyiapkan jalur khusus kabur.
5: Jalur escape apabila ada petugas yang melakukan penegakan hukum di daerah tersebut. Di mana jalur escape digunakan adalah pintu belakang, petugas sempat terkelabui, yang bersangkutan langsung melarikan diri dan loncat ke atap rumah-rumah penduduk.
3: Petugas masih memburu pemasok narkoba kepada kedua tersangka. Tim Tangkorak Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim membawa 14 tersangka peredaran narkoba dari Rutan Bareskrim Jakarta ke Batam Kepulauan Riau untuk menjalani rekonstruksi. Rekonstruksi ini juga disaksikan langsung sejumlah jaksa penuntut umum. Para tersangka yang ditangkap di 3 lokasi tempat hiburan malam di Batam ini diotaki seorang bernama Basri Lewaimang yang juga ikut dibawa dalam rombongan. Polisi juga menghadirkan tersangka Yuan Ki sebagai pemilik 3 tempat hiburan malam tersebut. Keduanya ikut menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi terungkap adanya kode atau kata sandi ikan sebagai kata lain dari pil ekstasi yang dijual 500 hingga 600 ribu rupiah per butir.
6: Mereka adegan yang dilakukan semua ada 24. Dan itu yang terbagi di P2 itu ada 14 adegan, kemudian di P1 ada 10 adegan, dan di P2 ada 2 adegan. Ya, karena dari beberapa tersangka kita kenakan TPPU dan sekarang masih berproses.
3: Petugas kini memburu 2 orang DPO yang diduga kabur dalam ke luar negeri dalam kasus peredaran narkoba ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang residivis kembali diringkus tim gabungan kepolisian di Makassar setelah terekam CCTV mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tangan Endang Mintarja, Kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
1: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Seorang residivis kembali diringkus tim gabungan kepolisian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan setelah terekam CCTV mencuri satu unit sepeda motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Masih dari Makassar, tim Reskrim Polsek Talo menangkap seorang pria yang mencuri perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil korban.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi di Jalan Urip Sumaharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 2 September 2026. Pelaku menggasak motor korban yang diparkir di pinggir jalan. Berbekal laporan korban dan hasil penyelidikan, aparat dari Polsek Panakukang bersama Kejaksaan Ras Polrestabes Makassar berhasil menangkap pelaku berinisial H di rumah rekannya di Jalan Kongtiku, Kota Makassar pada minggu malam. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian mengamankan satu unit sepeda motor yang disembunyikan pelaku di rumah keluarganya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Motor tersebut rencananya akan dijual kepada seorang penadah.
2: Berhasil mengamankan seorang residivis pencurian sepeda motor yang mana telah melakukan kembali pidana pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Panakukang. Adapun hasil interogasi, diketahui bahwa barang bukti atau sepeda motor yang dicuri diambil berada di Kabupaten Gowa. Selanjutnya kami menuju ke Kabupaten Gowa dan berhasil menemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor. Selanjutnya barang bukti bersama pelaku kami bawa ke Polsek Panakukang untuk proses hukum dilanjut.

0: Tim Reskrim Polsek Talo yang di-backup oleh Reskrim Polres Luwu Utara kemudian menangkap pelaku berinisial RG alias Ago saat hendak melarikan diri ke Luwu Timur pada hari Jumat 4 September 2026 siang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku awalnya hanya hendak mencari dongkrak mobil. Namun kemudian dirinya mendapati kotak perhiasan korban hingga akhirnya beralih mengambil emas yang tersimpan di dalamnya.
1: Tim Resmob dari Luwu Utara berhasil menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh lelaki RG. Selanjutnya lelaki RG diamankan di Lutra dan malam itu juga dijemput oleh tim opsional dari Polsek Talo. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu ada 3 gelang perhiasan, kemudian ada 2 gelang emas, kemudian 2 cincin emas, 1 cincin perhiasan, kemudian 1 kunci roda, 1 tas ransel yang digunakan saat melakukan aksinya.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Seorang remaja berinisial A diamankan warga setelah diduga melakukan pencurian uang kotak infak sebesar Rp100.000 dan ponsel milik jemaah di Masjid Ololada, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu dini hari. Pelaku melancarkan aksinya saat para jemaah melaksanakan salat. Pelaku selanjutnya dibawa petugas ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
2: Untuk pelaku sudah diintai dan curigai oleh masyarakat seputaran di saat pelaku memasuki masjid tersebut mengambil kotak infak dan langsung diamankan oleh warga. Setelah diamankan warga, salah satu kotak kelewan ditelepon oleh warga, kita langsung ke lokasi untuk mengamankan si anak tersebut.
0: Pelaku yang masih di bawah umur, proses penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Belum lama ini publik dibuat heboh dengan data intelijen Ukraina yang menyebut 8 warga negara Indonesia bergabung menjadi tentara bayaran di Rusia. Salah satu sosok yang menjadi perbincangan adalah Wahyu Oktavian Iskandar atau yang akrab disapa Yayan, warga Kota Depok. Untuk mengetahui siapakah sosok Yayan, kami pun menelusuri jejak Yayan di Kota Depok.
4: Indonesia tanah air.
5: Delapan warga negara Indonesia disebut intelijen luar negeri Ukraina menjadi tentara bayaran Rusia. Fakta intelijen ini sejalan dengan sejumlah video yang beredar di media sosial. Sejumlah orang yang diduga merupakan WNI dengan seragam tentara. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina dalam situs resminya Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU menyebut kedelapan WNI berusia antara 29 hingga 47 tahun. Mereka direkrut sebagai tenaga kerja murah usai diiming-imingi gaji tinggi, tugas non-tempur, dan pemberian kewarganegaraan Rusia. Berangkat dari temuan fakta itu, kami pun mencoba menelusuri salah satu warga negara Indonesia yang namanya tercantum dalam daftar intelijen Ukraina, yakni Wahyu Oktavian Iskandar atau yang akrab disapa Yayan, warga Kota Depok, Jawa Barat.
6: Belum lama ini pihak intelijen Ukraina merilis data 8 warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji besar. Salah satu WNI tersebut adalah pria berinisial WOI alias Yayan yang merupakan warga Kota Depok, Jawa Barat. Nah, publik pun bertanya-tanya, apa yang melatar belakangi Yayan dan 7 WNI lainnya nekat bertaruh nyawa menjadi tentara bayaran di negeri orang?
5: Dari hasil penelusuran tim CNN Indonesia, Wahyu Oktavian Iskandar atau yang dikenal dengan nama Yayan, tercatat sebagai warga di kawasan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Di kawasan inilah jejak kehidupan Yayan kami temui. Dari hasil pengakuan pengurus lingkungan setempat, Yayan merupakan sosok misterius, yakni jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Ketua RT Safarudin

0: Din mengaku terakhir bertemu Yayan pada awal tahun 2026. Menurutnya, Yayan lebih banyak bergaul di luar lingkungan tempat tinggalnya. Orang tua Yayan diketahui merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut yang telah meninggal dunia.
1: Setahu saya, memang saya juga jarang ketemu. Jadi dia memang gaulnya di luar. Gaulnya di luar, kalaupun ketemu, ya saya hello saja gitu. Sangat-sangat jarang ketemu. Dia gaulnya di luar. Terakhir saya ketemu kalau nggak salah, awal-awal tahun inilah. Ya.
2: Dia aktivitas kesehatannya seperti apa? Dia pedagang kah atau bekerja di perusahaan?
1: Setahu saya enggak ya. Enggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan enggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya enggak tahu di luar apa ya yang dikerjakan gitu.
0: Usai dari lingkungan rumah Yayan, kami pun mencari informasi ke kantor imigrasi Kota Depok. Dari kantor imigrasi kami mendapatkan informasi bahwa Yayan melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irfan Triansyah menjelaskan proses penggantian paspor Yayan dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. Dalam wawancara yang dilakukan pihak imigrasi, Yayan mengaku akan berwisata ke Malaysia.
3: OI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok tanggal 6 April 2026. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan tujuannya wisata.
0: Jejak Yayan warga Depok menjadi tentara bayaran tentu membuat warga terkejut. Sejumlah warga Depok yang kami temui memaklumi langkah Yayan menjadi tentara bayaran. Lantaran saat ini di Indonesia sulit mendapat pekerjaan. Meski begitu, warga menyebut langkah Yayan sangatlah berisiko, yakni kehilangan nyawa di medan tempur.
4: Kenapa dia mau untuk dibayar di luar? Apa antara dua sih? Apa dia kecewa dengan keadaan di Indonesia saat ini? Atau memang dia masalah ekonomi dan juga pembayarannya lebih mungkin? Dan juga terjamin. Kalau dia rasa kecewa di Indonesia, ya mungkin tulus bagi dia.
5: Menurut aku nggak sepadan sih, Kak, karena kan mungkin pertaruhan nyawa ya, seperti yang saya tahu, tapi balik lagi ke individunya masing-masing sih, Kak.
0: Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, pada Selasa 1 September mengimbau warga negara Indonesia untuk tidak tergiur iming-iming gaji besar menjadi tentara bayaran. Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, menegaskan bahwa Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Saat ini pemerintah memantau informasi dan berkoordinasi dengan perwakilan setempat. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
6: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
0: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar mengamankan 355 unit sepeda motor dalam operasi penindakan geng motor selama 2 pekan terakhir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, setahun lamanya diburu, pencuri sepeda motor berhasil ditangkap di sebuah kedai yang berada di kawasan Pampangan, Lubuk, Pegalung, Kota Padang.
4: Tim Polrestabes Makassar membubarkan konvoi ratusan anggota geng motor yang tengah mencari arena balap liar di Jalan Gunung Latimojong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang kocar-kacir langsung berusaha kabur menghindari petugas. Beberapa di antara para pelaku yang panik saling tabrak hingga beberapa di antaranya terjatuh. Polisi mengamankan beberapa motor yang diduga hendak digunakan balap liar ini. Diketahui sebanyak 355 motor dari para anggota geng motor ini berhasil dijaring oleh petugas selama 2 pekan terakhir. Polisi kemudian memusnahkan knalpot brong yang dipasang di kendaraan motor dan meminta pemiliknya untuk mengganti dengan knalpot yang asli serta melengkapi surat kendaraannya sebelum melakukan proses sidang penilangan.
5: Tapi yang kita data itu 355 kendaraan dan total jumlah barang bukti yang diamankan juga kendaraannya ada 355 unit. Artinya kalau di situ ada knalpot brong, plat nomor tidak sesuai, yang bersangkutan tidak punya SIM, ya STNK tidak bawa, atau mungkin STNK-nya mati dan sebagainya, ini semua dilakukan penindakan. Nah, jenis-jenis penindakannya ada knalpot brong, ini yang rekan-rekan lihat di depan ini ada 174 unit, ya, yang knalpot brongnya kita amankan, kita lepas dari motornya, dan harapannya yang mempunyai knalpot brong ini datang kembali dengan membawa knalpot aslinya, sehingga bunyinya juga menjadi normal kembali.
4: Pencuri sepeda motor terekam CCTV saat menggasak satu unit sepeda motor milik warga yang berada di kawasan Aur Duri 3, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Agustus 2025 lalu. Pelaku yang datang seorang diri mengintai satu unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Tak butuh waktu lama setelah melihat kondisi sepi, pelaku berinisial H berusia 19 tahun langsung menggasak sepeda motor dan kabur. Usai melakukan penyelidikan, petugas Satreskrim Polresta Padang akhirnya mengetahui identitas dan keberadaan pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah kedai yang berada di kawasan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang pada Senin 7 September dini hari. Hasil penyidikan, sepeda motor curian telah dijual seharga 7 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya.
6: Perkejadian di Aur Duri 3, Kecamatan Padang Timur, dan pelaku sendiri kita amankan di daerah Pampangan, Kecamatan Lubek. Untuk pelaku melancarkan aksinya dengan melihat kendaraan tersebut, adanya kunci yang tertinggal di motor tersebut. Untuk pelaku setelah mengambil kendaraan bermotor disembunyikan dan lebih kurang 1 atau 2 bulan dijual kembali oleh si pelaku.
4: Polisi kini masih melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mencari sepeda motor yang dicuri. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dua kali dibobol maling. Pemilik toko kehilangan uang tunai hingga minuman kemasan yang disimpan di dalam lemari pendingin. Adapun di Kota Sukabumi, Jawa Barat, dua orang pencuri ponsel saat acara konser musik ditangkap saat beraksi. Saat konser berlangsung, 35 orang melapor telah kehilangan ponsel.
4: Sejumlah warga menangkap dua orang terduga pencuri telepon seluler saat acara konser musik di Stadion Surya Kencana Kota Sukabumi pada Sabtu malam 5 September lalu. Kedua pelaku bisa ditangkap setelah salah satu korban dibantu teman-temannya melacak ponselnya yang hilang. Ponsel tersebut ternyata sedang diisi daya oleh kedua pelaku di salah satu warung. Saat atas pelaku digeledah, warga menemukan 8 unit ponsel dari berbagai merek. Keduanya selanjutnya diserahkan oleh warga kepada personel Polsek Warudoyong untuk diproses hukum lebih lanjut. Hingga Senin pagi, 35 orang telah melapor kehilangan ponsel saat menonton konser musik. Kedua pelaku disinyalir merupakan anggota komplotan maling ponsel yang menyasar penonton konser musik. Kasus pencurian ponsel ini masih diselidiki polisi, salah satunya untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya.
7: Total kerugian dari 8 handphone ini 22 juta.
8: Iya.
7: Dari dua pelaku ini kita temukan 8 handphone. Dari 8 handphone ini baru diketahui pemilik handphone ini 7. Jadi tinggal satu lagi yang belum diketahui pemiliknya. Dan ini para korban ini sudah membuat laporan dan menjadi saksi korban.
4: Di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di sebuah toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari 6 September. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol dinding yang hanya dilapisi baliho bekas. Dari dalam toko, pelaku mengambil sejumlah uang yang disimpan di dalam laci, beberapa bungkus rokok, hingga beraneka minuman kemasan di lemari pendingin. Usai mendapatkan barang incarannya, pelaku lalu kabur melalui dinding yang sebelumnya ia jebol. Ditemui pada Selasa pagi 8 September, pemilik baru sadar menjadi korban pencurian pada Minggu pagi saat hendak membuka toko.
9: Manjat, ke bawah langsung mencar laci yang ada di bawah.
10: Ya. Terus gimana lagi, Pak?
9: Terus dia mulai mengambil rokok sebagian, tidak banyak.
10: Oh, tidak semua diambil,
9: tidak
10: ya?
9: Semua.
4: Akibat pencurian ini, pemilik toko menderita kerugian sebesar 2 juta rupiah. Korban yang telah dua kali menjadi korban pencurian sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Korban pun berharap pelaku lekas ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
11: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
12: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
13: Iya.
12: Aktivis. Dia selalu high call.
13: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
11: Iya, kalau begini.
13: Iya. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
14: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
11: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
15: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
11: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
16: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
11: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
16: Itu
11: tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
16: tidak
11: tadi.
16: Tidak hanya
11: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
17: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat menghabisi pria lanjut usia dengan batu. Tersangka sebelumnya mengkonsumsi minuman keras serta puluhan butir obat terlarang.
1: Ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat menghabisi pria lanjut usia dengan batu. Korban dihantam batu besar hingga kepalanya hancur. Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku hingga ke sungai. Masa yang emosi sempat menghakimi pelaku. Dalam rilis di Mapolres Garut, tersangka berbuat sadis karena kesal ditegur saat sedang mabuk oleh korban. Polda Jambi menindak 6 perkara penyalahgunaan BBM ilegal dalam kurun waktu 2 pekan. Dari penindakan tersebut, polisi menyita 22.800 liter minyak dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Para tersangka ditangkap dari sejumlah lokasi di antaranya Sungai Bahar, Jaluko, Alam Barajo, Kota Jambi, dan Mestong. Petugas juga menyita 6 kendaraan serta barang bukti minyak mentah, bensin olahan, dan BBM solar. Dua terduga penadah sepeda motor model klasik curian seharga 45 juta rupiah diringkus tim Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Keduanya dibekuk saat tengah menunggu para penjual barang hasil kejahatan. Tersangka berinisial T dan KS merupakan komplotan penadah yang membeli sepeda motor model klasik hasil curian dari tersangka Teddy. Motor seharga 45 juta rupiah sebelumnya dicuri Teddy dari dalam rumah warga di kawasan Galur, Johar Baru. Motor kemudian dijual kepada penadah seharga 5 juta rupiah. Aksi tersangka terungkap berkat rekaman CCTV. Dari rekaman terlihat aksi pelaku membobol rumah tetangganya dan membawa kabur sepeda motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berusaha kabur setelah terlibat tabrakan, sopir Alphard di Surabaya justru menabrak belasan kendaraan hingga membuat sejumlah pengendara terluka parah. Sopir mobil mewah itu mengaku sempat mengonsumsi obat sebelum mengemudi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, sampai jumpa.
2: Seorang sopir mobil Alphard menjadi sasaran amuk massa setelah diduga melakukan tabrak lari di jalan Menur Pumpungan, Surabaya Rabu sore. Sebelumnya, sopir bernama Yusuf ini terlibat tabrakan dengan dua mobil. Warga dan pengendara yang melihat kejadian itu mengejar mobil Alphard hingga akhirnya kehilangan kendali dan menabrak belasan sepeda motor serta dua mobil yang sedang terparkir. 4 pesepeda motor mengalami luka parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di hadapan warga, Yusuf, sang sopir Alphard, mengaku sebelum kejadian dirinya sempat mengonsumsi obat dan dalam kondisi mengantuk.
3: Saya itu berhenti ngantuk, mungkin mas ketiduran gitu ya. Terus di dodok.
4: Itu kecepatan tinggi kamu?
2: Dari rekaman CCTV terungkap, sopir Alphard memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hingga kini, polisi masih mendalami jenis obat yang dikonsumsi.
5: Karena mungkin sakit atau seperti apa?
6: Obat sakit. Pengakuannya kurang enak badan, disampaikan demikian.
7: Masih habis minum obat.
2: Kasus ini kini ditangani Satlantas Polresta Surabaya. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Dan kita ke informasi pertama, 3 ASN di Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban.
1: Anak saya masalah apa kau bunuh, kau tembak? Yo! Yo. Silakan perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga. Anak saya bermasalah apa kau bunuh, kau tembak?
2: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan yang diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama William Buik. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa mengacukan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
1: Silakan perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
2: William Buik merupakan satu di antara 3 korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willy melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, di antaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan William Buik, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke informasi lain. Harapan dan doa terus dipanjatkan keluarga dari jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Pada Jumat, pencarian terus dilakukan di perairan Selat Sunda hingga mengarah ke Samudra Hindia. Dan berikut laporannya dalam update on location.
3: Cari nafkah.
4: Assalamualaikum, nih Pak Syandi, trip kilat.
2: Muhammad Bagus Hoirunas merupakan salah satu jurnalis foto kantor berita Antara yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Bagi sang ayah, Mansur Suryana, kehilangan kontak dengan putranya menjadi kekhawatiran besar. Namun, di tengah proses pencarian, dirinya tetap memegang harapan agar Bagus dan seluruh rombongan ditemukan dalam kondisi selamat. Sebelum kejadian ini, karya foto Bagus tentang aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau sempat diunggah oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman Instagramnya. Namun, kebanggaan itu kini berubah menjadi penantian.
5: Harapannya ya, saya hari ini ya dapat kembali kumpul lah dengan keluarga dengan kondisi sehat, selamat, dengan teman-teman lainnya gitu ya. Biar usaha ya nanti ya kembali ya kepada Allah gitu. Selama juga hidup itu ya di tangan Allah lah.
2: Pada Jumat, operasi pencarian 5 jurnalis, 2 awak kapal dan 1 orang pemandu memasuki hari ke-4. Operasi pencarian dibagi ke dalam 4 sektor dengan mengerahkan 12 kapal. Menurut Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat, operasi pencarian diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia.
6: Jika kita melihat peta operasi hari ini, salah satu sektornya berada di kawasan Tambling Lampung dan juga mengarah ke Laut Lepas di Pantai Barat Lampung.
2: Selain itu, tim SAR gabungan akan kembali menyisir pulau-pulau di sekitar Gunung Anak Rakatau, termasuk kembali ke Sebesi Sebuku dan juga kembali ke Pulau Sertung. Pulau Sertung letaknya hanya 2-3 km saja dari Gunung Anak Krakatau yang diduga jadi salah satu lokasi yang didatangi oleh para jurnalis Senin lalu. Terkait temuan sebuah life jacket dan pelampung yang diduga dari sebuah kapal, hari ini masih dilakukan identifikasi. Artinya, temuan yang ada di perairan Cikoneng, Labuan, Banten pada Kamis sore belum bisa dipastikan apakah terkait dengan kapal cepat Arupa Datu 1 yang membawa 5 jurnalis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ini ada diduga jadi sarang prostitusi, mak-mak geruduk indekos. Puluhan mak-mak di Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis sore menggeruduk sebuah rumah kos yang diduga dijadikan sarang narkoba dan prostitusi. Saat aksi berlangsung, cucu pemilik kos yang kesal mendorong ibu RT yang memimpin penutupan rumah kos. Sementara Lurah Cibubur yang datang ke lokasi mengakui aksi demo merupakan kelanjutan dari rapat warga 2 hari lalu yang mendesak pengosongan rumah kos. Pasca demo, Polsek Ciracas, Jakarta Timur masih mencari kepastian adanya unsur pidana dari barang bukti obat keras dan alat kontrasepsi di area tempat kos. Berikutnya kita lihat angin puting beliung menerjang permukiman dan juga tenda UMKM. Seperti inilah detik-detik angin puting beliung yang terjadi di lapangan sepak bola legenda Malaka, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis siang. Angin dengan cepat berputar-putar menerbangkan atap rumah warga sekitar. Selain menerbangkan atap rumah warga, angin puting beliung juga merusak puluhan tenda bazar UMKM yang disiapkan untuk memeriahkan acara Lembaga Adat Melayu. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam mengatakan angin puting beliung yang berlangsung sekitar 15 menit itu terjadi akibat pertumbuhan awan lokal atau awan konvektif yang terjadi karena penguapan panas di kawasan itu. Dan yang terakhir kita lihat ada 5 bayi orang utan yang ditemukan di hutan India. Ada 5 bayi orang utan ditemukan di hutan Bicit Trapur di Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Setelah dievakuasi, 5 bayi orang utan dipindahkan ke Taman Zoologi Nandankanan di Bhubaneswar dan juga langsung menjalani karantina. Menteri Lingkungan dan Kehutanan Odisha menyebut jaringan perdagangan internasional bisa saja terlibat sebab orang utan bukan satwa asli India, melainkan berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Polisi India kini menyelidiki asal-usul 5 orang utan tersebut. Surutnya air bendungan Karian di Lebak, Banten membuat sisa-sisa kampung lama yang tenggelam kembali muncul ke permukaan. Kemunculan sisa perkampungan ini membangkitkan nostalgia warga yang pernah tinggal di sana.
2: Inilah kampung Somang yang kembali muncul saat air bendungan Karian surut karena kemarau panjang. Rumah-rumah memang tidak lagi utuh. Sebagian besar hanya menyisakan dinding, fondasi, dan bagian bangunan lainnya. Salah satu bangunan yang masih terlihat utuh adalah masjid. Bangunan ini masih tampak kokoh meskipun telah terendam air bertahun-tahun. Munculnya kembali bekas permukiman di bendungan Karian ini membangkitkan nostalgia warga akan kampung halaman mereka.
7: Ya ingat lah, semuanya juga pada ingat gitu, pada ngelihat kampung-kampung rumah-rumahnya gitu di sebelah mana, ada yang ingat, ada yang enggak gitu. Karena kan ada perbedaan gitu.
2: Tak sedikit warga yang sengaja datang khusus untuk mengunjungi bekas kampung mereka di sini. Inong Mariana salah satunya. Ia mengenang suasana kerukunan dan kebersamaan warga saat masih tinggal di kampung ini.
8: Banyak sekali ya kan tadinya ini hilir mudik masyarakat di sini ya. Setiap hari kemudian sepi tiba-tiba gitu kita pindah. Terus pindahnya itu enggak berbarengan gitu ya. Rumahnya ada yang di mana gitu enggak berbarengan, dia pasti sedih lah.
9: Berarti Bu sebelum tenggelam ini Ibu pernah sering ke sini Bu?
8: Ya sering.
9: Sering ya?
8: Ya sering, karena teman-teman juga banyak yang dari sini. Terus anak murid juga saya di sini juga banyak.
2: Bendungan Karian dibangun sebagai salah satu infrastruktur strategis penyedia air baku untuk wilayah Banten dan Jakarta. Kemarau panjang pada tahun ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan, membuat debit air bendungan Karian menyusut drastis. Adi Mazda, Lebak, Banten.
0: Di tengah cuaca panas terik saat ini, yang segar-segar bisa mendatangkan cuan ya. Seperti berjualan es buah yang cuannya bisa jutaan rupiah setiap hari. Informasinya sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
2: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Di tangan Endang Mintarja, kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
4: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: diri di dekat rongga gua batuan stalagmit. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ada bangunan Kopdes yang difungsikan sebagai ruang kelas sementara untuk puluhan siswa SD.
1: Sekilas bangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Candi Pacitan, Jawa Timur ini tidak berbeda dengan bangunan KDMP lainnya yang berada di tepi jalan raya. Namun setelah didekati, bangunan KDMP ini berdiri dekat dengan rongga gua. Gua ini memiliki struktur batuan berupa stalagmit dengan kedalaman 8 meter dan panjang mencapai 10 meter. Menurut Sekretaris Desa Candi, lokasi KDMP ini dipilih karena luasan lahannya memenuhi kriteria.
2: Lewat Zoom segala macam untuk awal KDMP itu, saya mengikuti bisa tanah khas daerah ataupun tanah negara seperti itu. Nah, kami ingat di situ ada tanah khas daerah yang khusus nggak jadi, kami coba mengajukan.
1: Selain unik, keberadaan KDMP yang berdekatan dengan rongga gua ini diharapkan menjadi daya tarik pembeli maupun masyarakat. Wilayah Desa Candi sendiri memang memiliki kondisi geografis dengan banyak lorong dan gua bawah tanah. Di Klaten, Jawa Tengah, sebuah bangunan KDMP menjadi kelas sementara bagi puluhan siswa SD Negeri 2 Taskombang. Bagian gudang dari bangunan KDMP difungsikan sebagai dua ruang kelas untuk 11 siswa kelas 3 dan 15 siswa kelas 4. Menurut pihak sekolah, kegiatan belajar dilakukan di gedung KDMP karena bangunan sekolah sedang direnovasi. Selain itu, gedung KDMP ini merupakan satu-satunya lokasi yang terdekat dengan sekolah.
3: Awalnya kita sudah survei ke rumah-rumah warga yang sekiranya punya halaman atau ruang tamu yang luas. Ternyata di sekitar SD Negeri 2 Taskombang belum ada. Nah, kebetulan posisi Koperasi Merah Putih ini berada dekat dengan sekolah, hanya sampingan ya.
1: Pembelajaran dilakukan di KDMP ini dimulai sejak 2 minggu lalu dan rencananya akan berlangsung sampai Desember mendatang. Pihak sekolah telah mendapat izin dari pihak Agrinas dan TNI. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah cuaca panas terik saat ini, yang segar-segar bisa mendatangkan cuan. Seperti di Boyolali, Jawa Tengah, ini ada es buah campur dan es teler kekinian yang selalu jadi buruan warga. Penjualnya pun bisa meraup cuan hingga jutaan rupiah perharinya.
4: Sebuah warung gubuk di pinggir sawah di Desa Tempursari, Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah ini tak pernah sepi pembeli. Padahal hanya ada satu menu yang dijual di warung yang berjualan sejak tahun 2001 ini, yakni es buah campur atau es buah koalisi. Ini dia isian semangkuk es yang selalu diburu warga. Ada potongan cincau hitam, kolang-kaling, cendol, buah nangka, alpukat, dan buah naga. Kemudian diberi sirup merah, es serut, dan susu kental manis.
5: Rasanya pas ya, manisnya pas, gak terlalu manis. Suasananya juga enak di pinggir sawah ya. Jadi angin sepoi-sepoi.
4: Pada hari biasa sedikitnya 200 porsi es buah bisa laris terjual. Sementara pada akhir pekan bisa lebih dari 300 porsi terjual.
6: Es koalisi itu sebenarnya kalau bahasa Jawanya es campur. Dari gabungan itu, semua ini digabung, jadinya es campur. Sejak 2001, ya sekitar kalau sampai sekarang 25 tahun.
4: Saking larisnya, ratusan es buah koalisi ini bisa ludes terjual hanya dalam waktu kurang dari 5 jam saja. Bergeser ke kawasan alun-alun Pengging, Banyudono, ada sebuah kedai es teler yang juga nggak pernah sepi pelanggan. Ini dia yang paling jadi favorit pelanggan, segelas es teler creamy dengan ragam isian. Ada cincau hitam, agar-agar, melon, dan nata de coco, mutiara merah, potongan alpukat, dan nangka. Kemudian disiram kuah creamy gurih dan legit. Perpaduan rasa manis dan segar gurih inilah yang membuat es teler ini menjadi buruan pelanggan.
7: Ini cocok banget menurutku kalau buat aku, karena aku yang nggak suka terlalu manis, ini cocok banget, apalagi cuacanya sekarang itu baru panas, panasnya itu panas banget kalau siang ya.
4: Tak hanya es teler original saja, di sini juga ada es teler dengan topping buah durian yang semakin menambah kenikmatan. Dalam sehari pemilik kedai bisa menjual hingga 300 cup dan porsinya bisa meningkat saat akhir pekan.
8: Cuman memang di sini ada

0: pembedanya Mas, kalau di sini itu rata-rata es teler creamy yang sekarang tuh kan yang kental-kental itu. Kalau di lapak kita es teler creamy-nya tuh yang versi kuahnya tuh yang lebih seger, jadi bukan yang kental gitu.
1: Dibanderol mulai dari Rp13.000 per gelas, es teler creamy dengan varian durian ini menjadi pilihan tepat untuk menyegarkan tenggorokan di tengah panas terik. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Habis mendapat inspirasi mencari rupiah dari es buah tadi, kita kulineran pemirsa. Usai jeda, ini ada sajian udang kipas kuah santan yang dijamin bikin Anda ketagihan. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
2: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
1: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
3: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokes-nya itu.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

Dan berikut ini kami ada rekomendasi kuliner hidangan laut alias seafood. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ada kuliner udang kipas yang diolah dengan kuah santan khas Bangka. Dan bergeser sedikit ke Batam, di sana Anda bisa bersantai di tepi laut sambil menikmati aneka seafood. Salah satunya ini yang jadi favorit adalah sajian cumi hitam. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.

0: Ini dia, udang kipas yang diolah dengan racikan bumbu khas Bangka di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ukurannya yang besar dengan daging yang tebal dan padat menjadi daya tarik utama kuliner ini. Ditambah guyuran kuah santan yang kental serta rempah-rempah melimpah membuat aromanya semakin menggoda. Proses memasak dimulai dari menyiapkan kuah santan yang dicampur rempah seperti kunyit, cabai rawit, terasi, asam jawa, dan garam. Selanjutnya, ketika kuah sudah mendidih, udang kipas yang sudah dibersihkan dimasukkan dan dimasak hingga matang. Udang kipas kuah santan khas Lempah Kuning Muara semakin nikmat disajikan dengan nasi putih hangat.
1: Dan dipadu dengan masakan santan kelapa kayak gini nih, udah komplit rasanya. Rasa kita rasa udangnya, terus deliciousnya, lezat, nikmatnya, dan lemak dari dagingnya itu, wah, istimewa lah.
0: Sajian udang kipas kuah santan ini dibanderol dengan harga Rp40.000 per ons. Nah, di tengah cuaca panas terik, memang paling enak bersantai di tepi laut menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyantap hidangan laut. Pengalaman ini bisa Anda nikmati di bawah jembatan Satu Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Beragam hidangan laut seperti lobster, udang, kepiting, kerang, cumi hingga ikan kerapu segar tersedia di kedai ini. Pilihan menu masakan seafood juga bervariasi sesuai selera, seperti cumi masak hitam atau digoreng tepung. Ada juga kerapu batu steam Hong Kong, udang mala, ikan bakar, ranjungan masak pedas, ikan asam pedas dengan pelengkap aneka sayuran.
2: Semuanya enak sih, cuma kalau kita kesini pasti kita tak pernah lupa coba cumi hitamnya. Kalau cumi hitamnya itu juara. Jadi kalau misalnya makan di sini pengen cumi, wajib cobain cumi hitam.
3: Sama kepiting ya?
2: Sama ranjungan.
0: Aneka sajian hidangan laut ini dibanderol dengan harga per ons mulai Rp50.000. Kedai ini menggunakan bahan-bahan dari nelayan lokal sehingga harganya menyesuaikan dengan jumlah tangkapan harian para nelayan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat sore, tiga orang ASN tewas ditembak di Jayawijaya, Papua Pegunungan saat menjalankan tugas. Mengapa kemudian ASN bisa menjadi sasaran? Dan sejauh mana negara mampu menjamin keselamatan masyarakat sipil di wilayah konflik? Kita akan membahasnya nanti. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kebakaran hebat melanda lahan di belakang Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat meluas hingga mendekati permukiman warga. Pencarian 5 jurnalis dan kru kapal terus dilakukan di perairan Selat Sunda hingga mengarah ke Samudra Hindia. Pencarian melibatkan 12 kapal dan lebih dari 300 personil gabungan. 25 tahun berlalu sejak serangan 11 September 2001 mengguncang Amerika Serikat. Hampir 3.000 orang tewas dalam serangan teror itu.

0: Setelah sempat mereda, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali meningkat tajam. Sedikitnya 21 titik kebakaran terdeteksi sepanjang Kamis kemarin. Sementara itu kebakaran hebat melanda lahan di belakang Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis siang. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat meluas hingga mendekati permukiman warga.
1: Setelah sempat mengalami penurunan, intensitas kebakaran hutan dan lahan di Sampit Kota Waringin Timur kembali meningkat signifikan hingga makin tak terkendali. Sepanjang Selasa hingga Kamis terdapat 21 titik karhutla di wilayah Sampit yang belum bisa dipadamkan. Sebagian besar kebakaran merupakan perluasan dari titik api sebelumnya, terutama di lahan gambut. Salah satu titik perluasan terjadi di area kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP Bandara Haji Hasan Sampit. Kebakaran di lokasi ini bahkan telah memasuki hari ketiga. Petugas Satgas Karhutla harus berhadapan dengan medan yang berat. Titik api terus menjauh dari akses jalan sehingga menyulitkan proses pemadaman.
2: Ya, untuk pemadaman masih tetap berlangsung sudah 3 hari yang lalu. Sampai hari ini masih berlangsung. Ya. Ya, di samping cuaca dan angin yang kencang, luasan lahan yang terbakar juga terlalu luas dan jarak untuk melakukan tindakan menyemprot sangat jauh. Kita memerlukan paling nggak 15 sambungan selang, jadi sekitar 450 meter ke dalam.
1: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 10 September 2026, luas lahan yang terbakar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah telah mencapai 9.440 hektar. Dari seluruh wilayah terdampak, Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar. Warga desa Sungai Bawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dibuat panik dengan kemunculan api di Anyek Apui, Sungai Bawang pada Kamis siang. Upaya mereka untuk memadamkan api terkendala dengan peralatan yang ada. Beruntung, petugas pemadam kebakaran dari Bandara APT Pranoto segera tiba membantu pemadaman di lokasi yang mulai mendekati permukiman.
3: Takutnya nyamber ke sana.
4: Oh, takut terjadi. Antisipasi ya.
3: Oke, Pak. Asapnya lagi tebal.
1: Kondisi cuaca yang terik serta tiupan angin kencang membuat api cepat merambat keluar area bandara. Situasi kian mengkhawatirkan karena lahan yang terbakar merupakan area tanah gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Tim BNPB memastikan tidak adanya gangguan pada objek vital seperti bandara. Helikopter yang sempat bertugas melakukan pemadaman di wilayah Muara Badak ditarik untuk memastikan pelayanan penerbangan di Bandara APT Pranoto tetap berlangsung.
5: Ada yang teman, Pak. Kita ngebom ke pinggirannya bandara. Mm-hmm. Begitu ada heli, apa ada pesawat reguler mau datang, kita stop. Landing. Oh. Untuk review. Mm-hmm. Review kita stop, gitu mereka sudah selesai bandaranya, pesawat bisa take off, kita main lagi. Mobil sampai tadi, selesai, jam 4 lebih lah. Mm-hmm. Selesai, cut off, batik masuk. Jadi semuanya dapat hari ini, dapat semua, happy semua.
6: Artinya tidak ada terganggu penerbangan, Pak?
5: Tidak ada.
1: Sementara itu, hingga pukul 9 malam, upaya pemadaman masih dilakukan oleh petugas dan relawan untuk mencegah dampak kebakaran yang lebih luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan belum juga berakhir. Bagaimana upaya percepatan penanganan karhutla? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang saat ini berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Irin, selamat sore. Bagaimana pantauan Anda terkait karhutla di sana dan apa saja upaya

tidak adanya awan atau sangat susah sekali menentukan atau menyemai awan-awan yang diperkirakan membawa bibit-bibit air yang bisa untuk dilakukan penyemaian untuk adanya turun hujan di wilayah Palangkaraya ini. Kalau kemarin Elvira, operasi modifikasi cuacanya dilakukan di wilayah Barito karena di situ masih ada 300 lebih titik api, dan kemudian ketika kami bertanya kembali hasilnya seperti apa operasi modifikasi cuaca, setidaknya mereka mengatakan tim yang melakukan operasi modifikasi cuaca dari TNI AU dan juga ada flight assistant seperti itu yang mengatakan bahwa setidaknya mereka menemukan bibit awan lebih baik dibandingkan beberapa hari kemarin. Kemudian berharap ada curah hujan yang cukup untuk memadamkan titik-titik api di wilayah Barito tersebut. Karena Elvira, sampai sekarang masih ada sekitar 2.300 titik api yang berada di wilayah Palangkaraya ini. Dan karena itu di wilayah Palangkaraya ini SK Gubernur mengeluarkan surat keputusan untuk memperpanjang hingga nanti 8 Oktober. Jadi diperpanjang dari tanggal 9 September hingga nanti tanggal 8 Oktober darurat penanganan kebakaran dan hutan dan lahan. Kalau saya bisa gambarkan seperti ini, suasana di Kota Palangkaraya, Elvira, tidak ada titik api di belakang saya, di sekitaran saya. Ini adalah Kota Palangkaraya. Di sore hari, masyarakat semua berkegiatan seperti biasanya, seperti normal sekali. Namun ketika saya berbincang dengan beberapa masyarakat, terus penjual-penjual makanan di pinggir jalan, mereka mengatakan bahwa kalau tidak mau mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Elvira, ini sore hari, sekitar pukul 4:30, tapi suasananya kalau kita bilang ini mulai menggelap dibandingkan biasanya sore-sore hari. Masyarakat Palangkaraya mengatakan kalau sore hari mereka terang sekali, dari siang sampai sore itu suasananya terang sekali, tapi ini gelap. Kalau mungkin di kamera tidak kelihatan, tapi saya bisa merasakan bahwa ini ada kabut langit. Saya tunjukkan kepada Anda, kira kalau langit di Palangkaraya tidak ada warna biru-birunya sama sekali. Ini yang Anda lihat warna putih karena akibat asap, sisa-sisa pembakaran atau dampak kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Saya juga berdiri di sini baru sekian menit, Elvira, tapi mata masih perih. Bisa dibayangkan jika kemudian saya berada di area-area tempat yang masih ada apinya atau masih ada titik-titik apinya atau masih ada asap-asap sisa pembakaran. Kalau kemarin saya berada di sekitar 4-5 km dari Taman Nasional Sebangau sendiri, melihat bagaimana TNI AU bekerja memantau titik api. Seperti itu memang sangat susah sekali. Menangani pemadaman lahan gambut itu sangat susah sekali. Kalau dari kasat mata kita melihat bahwa api sudah tidak ada, tapi ternyata Elvira, api, titik-titik api itu masih ada di bawah lahan gambut yang sudah, kalau dari atas sudah tidak ada, ternyata mereka masih ada di bawah lahan gambut. Sehingga memang diperlukan alat-alat atau strategi-strategi tertentu ya, termasuk pemantauan melalui thermal drone. Dengan thermal drone itu mereka bisa memantau titik-titik api. Sampai sejauh ini memang upaya pemadaman dilakukan dengan cara manual dan juga dengan menggunakan waterbombing seperti itu, Elvira. Waterbombing memang diaktifasi, tapi kendalanya ini masa kekeringan atau musim kering yang cukup panjang, jadi beberapa titik-titik air, Elvira, itu sangat susah untuk didapatkan, sehingga memang itu menjadi salah satu kendala lagi. Selain cuaca, awan yang tidak ada, seperti itu, awan yang disemai itu sangat jarang sekali atau sangat susah ditemukan, juga sumber-sumber air untuk melakukan penyiraman di beberapa titik. Di dekat Bandara Cilikriwut sendiri memang saya lihat ada 3 mobil pemadam kebakaran yang siaga untuk melakukan pemadaman atau menjaga perimeter-perimeter agar tidak mendekat ke area bandara. Karena kalau kita lihat bandara, salah satu hal yang kita, kalaupun ada di bandara, memang di jam-jam tertentu yang kira sekitar pagi hari, kemudian siang hari dan malam hari itu sangat gelap sekali. Tapi gelapnya karena sisa-sisa kebakaran atau asap-asap yang ditiup angin. Karena kalau pagi hari anginnya juga cukup kencang, siang hari juga anginnya juga cukup kencang, terutama juga malam hari seperti itu. Jadi memang mengganggu penerbangan. Dan untuk kondisi cuaca juga dikatakan oleh pilotnya sendiri bahwa mereka melakukan modifikasi cuaca dengan jarak pandang yang sangat terbatas. Tapi setidaknya diperhitungkan masih dalam jarak aman. Tapi itu sangat terbatas sekali. Jadi tipis sekali jarak aman, tapi sebenarnya itu sangat tipis di antara jarak yang tidak aman. Sehingga itu juga menjadi kendala. Nah sekali lagi kita masih, kalau saya lihat ya, dari semua tim gabungan relawan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, juga melakukan upaya-upaya untuk melakukan pemadaman baik secara manual. Kalau di kota-kota lain di wilayah Kalimantan, memang ada beberapa kesulitan yang dilakukan oleh pihak TNI AU dengan menerjunkan penerjun-penerjun ahlinya di beberapa titik.

0: dari membawa alat-alat pemadam kebakaran. Kalau di Palangkaraya belum dilakukan seperti itu, Elvira, karena titik-titiknya masih bisa dipayangkan dilakukan dengan jalur darat dan juga waterbombing. Seperti itu, Elvira. Dan ini kalau Anda bisa mendengar suara saya agak bergetar karena memang asapnya sangat-sangat mesti saya memakai masker seperti ini. Dan ini memang masker yang tidak efektif, tapi kalau saya lihat masyarakat di situ masih banyak yang tidak memakai masker. Karena menurut mereka harga masker juga cukup mahal di Palangkaraya sejak kebakaran. Kemudian mereka juga ada ongkos-ongkos lain yang harus dipenuhi. Harga kebutuhan bahan pokok juga merangkak naik ketika kebakaran ini melanda kota mereka, sehingga mereka memang harus mengorbankan beberapa sisi. Salah satunya adalah menahan diri atau menggunakan masker yang seperti saya ini setidaknya untuk beraktivitas di luar mengurangi efek dari paparan asap. Seperti itu, Elvira.
1: Baik, Irin Wardani langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih update informasi Anda sore ini. Kita ke informasi lain, Basarnas memastikan pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini masih hilang terus dilakukan secara maksimal. Sementara sejumlah warga turut mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal. Pencarian dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban.
2: Sejumlah warga bergabung dalam pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang. Salah satunya, Dedi, Kapten Longboat Arupadatu 2 yang turut membantu tim pencarian. Dedi berangkat bersama tim Basarnas dan satu longboat lain untuk menyisir wilayah yang diduga menjadi lokasi keberadaan para korban. Namun setelah menyelesaikan penyisiran, tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal tersebut.
3: Di sekitar ya Kepulauan Krakatau.
4: Krakatau?
3: Iya.
4: Ke pulau ini juga, Pak?
3: Saya mendatangi Pulau Panjang, Pulau Serdang, semuanya saya kelilingi termasuk Krakatau yang besar. Saya kelilingi juga, memang hasilnya belum ada.
2: Basarnas memastikan pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini masih hilang terus dilakukan secara maksimal. Seluruh potensi dan sumber daya SAR dikerahkan untuk menemukan para korban. Masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan para korban diminta segera menyampaikannya kepada petugas. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i pada Kamis sore memastikan setiap informasi yang berkaitan dengan keberadaan para korban akan ditelusuri.
5: Dalam operasi kemanusiaan ini akan berupaya untuk bisa komunikasi baik dengan masyarakat, dengan teman-teman media maupun dengan keluarga korban untuk kita bersama-sama menjalin komunikasi, mengumpulkan seluruh informasi, data-data, dan data-data itulah yang akan kita olah. Jadi saya pastikan bahwa pemerintah dibantu oleh pemerintah daerah dengan seluruh kekuatan yang ada di kementerian lembaga terlibat akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas ini.
2: Tim SAR juga diminta bekerja secara terukur dengan tetap memperhatikan kondisi dan keselamatan petugas di lapangan. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
1: Ribuan jemaah sholat Jumat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan kru speedboat yang hilang kontak saat melakukan peliputan di perairan Selat Sunda. Usai menggelar sholat Jumat, Imam Masjid Raya Kota Parepare, Muhammad Hashim Usman, langsung memimpin doa bersama. Doa bersama ini diinisiasi oleh sejumlah jurnalis bersama pengurus Masjid Raya Kota Parepare. Para jemaah memanjatkan doa agar 5 jurnalis dan kru speedboat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Doa bersama ini menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas para jurnalis serta masyarakat Parepare agar pencarian mendapatkan hasil terbaik.
6: Pada saat salat Jumat berjamaah, setelah salat kita berdoa bersama, mendoakan saudara-saudara kita, para awak media dan wartawan yang bertugas di anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, yang sampai saat ini sudah 5 hari ya, kalau tidak salah, hilang kontak. Sehingga kami di Jamaah Masjid Raya mendoakan kepada mereka yang bertugas, mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Teman-teman dari media sekota Parepare melakukan doa bersama agar teman-teman, agar perusahaan ini selalu mengingatkan teman-teman lapangan, jurnalis lapangan untuk selalu safety ketika bekerja di lapangan.
1: Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Jayawijaya berhasil identifikasi 8 terduga pelaku penembakan ASN di Jayawijaya. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Di tangan Endang Mintarja, kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
5: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
6: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Peristiwa penembakan terjadi di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 9 September 2026. Peristiwa ini menewaskan 3 orang ASN Dinas Pertanian Jayawijaya.
1: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mejen TNI Purnawirawan Tenggono mendatangi Kabupaten Pati.
2: Bismillah.
3: Penembakan yang terjadi di Distrik Mulyama di Kabupaten Jayawijaya pada Rabu menewaskan 3 orang ASN. Masing-masing berinisial AM, seorang dokter hewan, serta AR dan WM, keduanya perempuan yang merupakan pegawai Dinas Pertanian. Ketiganya diketahui hendak mendistribusikan bibit ternak dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menuju Kampung Kimbim, Distrik Asologaima. Sebelum evakuasi, personel melakukan sterilisasi di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada ancaman lanjutan. Saat kejadian, Kapolres Lani Jaya Kompol Hendrik Seru bersama personel sedang dalam perjalanan menuju Wamena untuk melaksanakan kegiatan sambang Kamtipmas Presisi. Di tengah perjalanan, rombongan Kapolres dihentikan 8 warga yang selamat dari peristiwa tersebut. Setelah situasi dinilai aman, Kapolres dan personel langsung mengevakuasi ketiga korban. Ketiga korban kemudian dibawa ke RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis.
4: Nanti ada orang mencari kau.
3: Sementara itu, beredar sebuah video terduga pelaku penembakan yang mengambil ponsel milik salah satu korban yang tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban. Dalam rekaman tersebut, pelaku tampak tersenyum sementara pihak keluarga mempertanyakan alasan pelaku menembak anaknya. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani pada Jumat membenarkan aksi tersebut. Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Jayawijaya terus mendalami kasus penembakan ini. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan barang bukti berupa 3 selongsong peluru dari senjata api laras panjang dan laras pendek, termasuk jejak darah yang tertinggal di lokasi kejadian. Tim penyidik juga telah memeriksa saksi korban selamat dan mengantongi ciri-ciri 8 terduga pelaku. Sementara itu, setelah dilakukan pemulasaran, satu korban langsung diterbangkan ke Jayapura untuk selanjutnya dibawa ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, 2 jenazah korban lainnya masih berada di Jayawijaya dan direncanakan akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, yakni di Maumere dan Toraja. Guna mendukung pengungkapan kasus dan mengejar para pelaku, Satgas Operasi Damai Kartens mengerahkan penambahan pasukan sebanyak 50 personel dari Timika menuju Kabupaten Jayawijaya. Wakaops Damai Kartens 2026 Kombes Pol Adarma Sinaga mengimbau masyarakat Kabupaten Jayawijaya untuk tetap tenang dan menjaga situasi kondusif.
0: 3 orang ASN tewas ditembak di Jayawijaya, Papua Pegunungan saat menjalankan tugas. Mengapa ASN bisa menjadi sasaran dan sejauh mana negara mampu menjamin keselamatan masyarakat sipil di wilayah konflik? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono. Mas Dev, selamat sore.
5: Selamat sore, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Mas Dev. Semoga dalam kondisi sehat.
5: Iya.
0: Mas Dev, kita berbincang mengenai insiden terjadi di Papua Pegunungan. 3 ASN tewas ketika menjalankan tugas. Komisi 1 melihat ini sebenarnya insiden kriminal biasa atau bagian dari pola ancaman yang lebih besar terhadap kehadiran negara di Papua?
5: Tentu ini bukan kriminal biasa, ini mereka sudah dibantai. Ini pembunuhan yang bisa dikatakan bahkan mengarah ke genocide, karena targetnya itu adalah pokoknya non-Papua yang ada di sana akan dibunuh. Nah, ini yang menyedihkan. Nah, jadi mereka ini bukan lagi kelompok kriminal bersenjata biasa, mereka ini sudah melakukan pelanggaran HAM dan mereka ini bertujuan untuk melakukan makar dengan mengorbankan siapapun, termasuk mereka yang tanpa bersenjata dan memang bekerja untuk kepentingan bangsa dan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Papua. Dan di sini mereka secara biadab dihabisi dengan tanpa ampun. Mereka tidak bersenjata, mereka tidak membawa ancaman apapun, bahkan mereka sebenarnya membawa bantuan untuk masyarakat, akan tapi para OPM ini tidak ragu untuk membunuh mereka lebih rendah dari membunuh binatang bahkan, menurut saya.
0: Nah itu dia pertanyaan publik, membawa bantuan bagi masyarakat dan bertanya-tanya mengapa kemudian ASN ini menjadi target. Pertanyaannya kalau mereka masuk ke wilayah rawan, siapa yang bertanggung jawab atas keamanan para ASN ataupun siapapun itu begitu ya? Apakah Pemda, aparat keamanan, atau pemerintah pusat, atau seperti apa gambarannya?
5: Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya itu semuanya ada andil akan tanggung jawabnya. Apakah itu kepolisian, pemerintah daerah yang di mana mereka bernaung, pemerintah pusat juga, dan juga Polri, TNI, dan juga lembaga intelijen yang harus memonitor pergerakan kombatan bersenjata di sana. Ya, ini semua pihak-pihak inilah yang harus bekerja secara maksimal dan optimal memastikan setiap warga Indonesia yang bekerja di sana untuk kepentingan masyarakat itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
0: Mas Dev, bagaimana Komisi 1 melihat apakah anggaran dan kekuatan aparat gabungan yang saat ini berada di Papua sudah sebanding dengan ancaman ataupun potensi ancaman yang dihadapi?
5: Ya kalau kita bicara anggaran, ya pasti tidak akan habisnya. Selalu dikatakan perlu ini, perlu itu, butuh tambahan ini, penambahan itu. Terbukti juga bahwa ancaman ini masih terus berlangsung, kejadian ini masih terus kerap terjadi, ya, sehingga bukan hanya anggaran yang dibutuhkan untuk ditambah, tapi ya strategi, pendekatan, dan juga ketegasan daripada aparat hukum dan juga aparat keamanan itu yang dibutuhkan. Apakah perlu pendekatan tertentu atau perubahan gaya tertentu sehingga untuk memastikan bahwa objektivitasnya itu yaitu untuk menciptakan keamanan dan juga pembangunan di masyarakat di wilayah Papua itu benar-benar terlaksana.
0: Dan kita tahu pemerintah sudah bertahun-tahun begitu ya menjalankan operasi keamanan di Papua. Yeah. Mengapa serangan terhadap warga sipil ini masih berulang terjadi? Apa evaluasinya? Di luar tadi diperlukan ketegasan, tapi apa evaluasi dari Komisi 1?
5: Ya, evaluasinya tentu banyak hal dan ini akan kita bahas secara detail dengan instansi terkait, yaitu adalah mitra kami dalam hal ini adalah Kemhan, TNI, dan juga dengan BINnya sendiri.
0: Baik, ada satu catatan penting begitu, ada evaluasi, ada celah apa yang saat ini memang belum terpenuhi?
5: Nah itu yang mesti kita dalami, apa saja yang menjadi kendala, kenapa penanganan ini masih belum juga terlaksana. Nah memang pernah kita berbicara dengan salah satu mantan Panglima TNI, kita harus bisa melihat bahwa situasi di Papua ini tidak bisa sepenuhnya benar-benar selesai. Tapi ya pertama kita tidak boleh bersikap pesimis, akan tapi kita harus tetap berupaya untuk melakukan situasi konflik dan juga terus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri.
0: Baik, karena memang kunci dari kesejahteraan adalah yang pertama keamanan terlebih dahulu. Mas Dev mengatakan tadi kalau berbicara mengenai anggaran tidak akan ada habisnya. Tapi apakah kemudian DPR akan mendorong misalnya penambahan pasukan sebagai solusi? Atau justru ada pendekatan lain yang lebih efektif menurut Anda?
5: Penambahan pasukan adalah suatu kebutuhan yang pasti ya. Karena kan memang satu strategi dari pemerintah adalah untuk pembangunan UNTP. Pembangunan UNTP itu kan memang untuk teritorial pembangunan, untuk kebutuhan pertanian lah, perkebunan lah, dan juga perikanan lah, itu semua harus dilakukan secara berkesinambungan dan juga untuk kepentingan kebutuhan penanganan keamanan. Jadi Pemda ketika melaksanakan tugas fungsinya seperti yang terjadi kemarin ini dapat terlindungi dengan baik.
0: Baik, Mas Dev, kami berusaha sebenarnya menghubungi perwakilan dari Satgas Damai Kartens atau dari pihak polisian, tapi tidak bisa berbincang bersama kita pada sore hari ini. Saat ini masyarakat yang kemudian harus menjalankan tugas di Papua dibayang-bayangi kekhawatiran akan keamanan. Bagaimana kemudian memastikan negara hadir dan menjamin keselamatan warga di sana?
5: Ya, tentu itu harus ada strategi yang khusus dan juga melibatkan semua instansi. Tidak bisa diserahkan di hanya kepada Satgas itu sendiri. Dan juga membutuhkan bukan hanya penambahan personil saja, tapi ya juga harus ada operasional, peralatan, dan juga dukungan-dukungan lainnya, baik secara teknologi ataupun juga peralatan perang lainnya, untuk memastikan bahwa setiap personil yang di sana benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
0: Dan harapannya bisa menciptakan keamanan di sana. Terima kasih Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI.
5: Tentunya.
0: Sudah berbincang bersama kami. Selamat sore, Mas Dev.
5: Ya, selamat sore.
0: Kita ke informasi lainnya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono menjenguk ratusan korban dugaan keracunan MBG di Pati, sekaligus memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang memproduksi menu tersebut. Sementara pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB untuk mempercepat penanganan kasus ini.
1: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mejen TNI Purnawirawan Tenggono mendatangi Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis sore untuk memantau kondisi para siswa korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis. Didampingi PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra, Tenggono meninjau pasien yang dirawat di Keluarga Sehat Hospital dan sejumlah fasilitas kesehatan lain. Data Dinas Kesehatan Pati menyebutkan hingga Kamis siang, terdapat 269 korban bergejala dengan 59 orang menjalani rawat inap dan 154 lainnya rawat jalan. Kasus ini menimpa siswa SMPN 1 Gembong, MTSN 3 Pati, dan MTS Manbaul Ulum Bermi setelah mengkonsumsi menu MBG dari SPPG Gembong 1. Atas insiden tersebut, BGN membekukan operasional SPPG Gembong 1 karena jumlah korban melebihi 100 orang sehingga masuk kategori pelanggaran berat. BGN juga membuka kemungkinan sanksi permanen jika hasil evaluasi menunjukkan kondisi fasilitas dan kelayakan dapur tidak memenuhi standar. Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB untuk mempercepat penanganan. Sementara seluruh biaya pengobatan korban ditanggung BGN bersama Pemkab Pati.
6: SPPG ya seperti yang saya sampaikan yang lalu, ya yang jelas di suspend. Mungkin kalau dapurnya jelek atau permanen ini. Ya. Jadi itu sudah komitmen kita di BGN, ya. Apabila ada dapur yang sampai menyiapkan MBG-nya kemudian secara tidak baik, ya, dalam hal ini adalah secara ada keracunan, langsung kami suspend permanen. Ulangi, suspend berat, ya, kalau memang jelek dapurnya suspend permanen.
7: Memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat. Khususnya hal-hal seperti ini menyangkut dengan nyawa, makanya kemarin juga saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB, karena kami utamakan masalah penyelamatan dulu. Makanya kami handle secara langsung, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Wakil BGN, bahwa minggu depan kami akan sisir semua dapur-dapur yang ada di Kabupaten Pati. Nanti saya akan datang sendiri, dan dengan tim kami akan mengecek semua ulang lagi, fasilitas dapur yang ada di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur.
1: Mulai pekan depan, Pemkab Pati bersama Forkopimda dan Dinas Kesehatan akan mengaudit sekitar 172 dapur SPPG untuk memastikan kelayakan fasilitas dan kapasitas produksi. Dahyal Akbar, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
0: Musim kemarau berkepanjangan di sejumlah wilayah Banten bukan hanya memicu krisis air bersih, tetapi juga memunculkan fenomena unik. Di Lebak, surutnya air waduk Karian membuat sisa-sisa kampung lama yang tenggelam kembali muncul ke permukaan. Sementara di Kabupaten Tangerang, ratusan warga harus mengantri demi mendapatkan pasokan air bersih. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
3: Kondisi kekeringan membuat permukaan air waduk Karian di Kabupaten Lebak, Banten terus surut. Surutnya air membuat bekas permukiman di Kampung Somang yang lama tenggelam kini kembali muncul ke permukaan. Tembok dinding dan bekas fondasi rumah masih terlihat jelas menjadi jejak kehidupan warga masa lalu sebelum kawasan ini dijadikan kenangan waduk.
8: Ya, semakin surut, nama surut aja ininya gitu kan, airnya gitu.
3: Kemunculan kembali kampung lama ini menjadi gambaran nyata betapa drastisnya penurunan debit air waduk akibat kemarau. Sementara itu, dampak kemarau juga dirasakan ratusan warga Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Sumur bor warga sudah kering sejak satu pekan terakhir. Dengan membawa ember dan jerigen, sebanyak 207 kepala keluarga tampak sabar mengantri teratur untuk mendapatkan bantuan 8.000 liter air bersih dari BPBD dan Polsek Paku Haji. Penyaluran dilakukan secara bergilir agar seluruh warga mendapatkan pasokan dan tetap tertib.
9: Bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Di sini terdapat 207 KK dan sekitar 600 jiwa warga yang terdampak kekurangan air karena musim kekeringan yang begitu.
3: Bantuan air bersih ini sangat membantu warga dibanding harus membeli air isi ulang yang memberatkan ekonomi mereka. Kepolisian dan BPBD memastikan distribusi air akan dilakukan secara berkala selama kemarau masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menko Pangan Zulkifli Hasan kami sore memberikan bantuan 30 kg beras kepada 251.412 penerima bantuan pangan di Kediri, Jawa Timur. Zulhas menyebut secara nasional pemerintah menggelontorkan sebanyak 2 juta ton beras bagi 33,2 juta warga Indonesia desil 1 hingga 4 untuk periode 6 bulan.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan beserta Dirut Perum Bulog Lejen Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani pada Kamis sore tiba di Desa Gugurante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kedatangan rombongan ini dalam rangka memberikan bantuan 30 kg beras kepada 251.412 penerima bantuan pangan untuk periode Juli hingga September. Total sebanyak 7.542 ton beras disalurkan pemerintah. Menteri Zulkifli Hasan mengatakan awalnya pemerintah pusat menyediakan 1 juta ton beras selama 3 bulan ke depan bagi 33,2 juta PBP kategori desil 1 hingga 4. Sementara terkait dampak kekeringan panjang atau El Nino, pemerintah menambah lagi 1 juta ton untuk 3 bulan Oktober hingga Desember.
10: Bulan ini masing-masing di-drop oleh Bulog 30 kilo untuk 33,2 juta, 1 juta ton akan selesai bulan September. Nah, karena keadaan kering, kemarau, El Nino ditambah lagi. Pertama udah saya putus, kita putus kemarin rapat, presiden sudah setuju, 1 juta lagi untuk 33,2 juta desil 1 sampai desil 4. Yaitu Oktober 10 kilo, November 10 kilo, Desember 10 kilo akan dikasih sekaligus nanti.
1: Warga mengaku senang mendapatkan bantuan 30 kg beras gratis, apalagi saat ini harga sedang tinggi di pasaran.
11: Senang dapat bantuan dari Bapak Prabowo Subianto.
12: Pak, kalau hari-hari biasa njenengan kesulitan nggak untuk beli beras?
11: Dan...
1: Selain pemberian bantuan pangan, pemerintah juga memberikan bantuan 150.000 ton jagung untuk peternak ayam UMKM dan 500.000 ton beras kualitas menyusut Bulog untuk dijadikan tepung kue. Usai memberikan bantuan keluarga Kediri, Menko Pangan Zulhas melanjutkan kunjungan kerja dengan kuliah tamu di Universitas Islam Kediri. Yusibio Novianto, Kediri, Jawa Timur.
0: Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta Bogor, layanan komuter lain stasiun Tanjung Priok Jakarta Kota untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
2: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
4: Okay, thanks Dian.
5: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
6: Your heart is strong, madam. Very strong.
5: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.

Ratusan nelayan di pesisir utara Gresik, Jawa Timur bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk melaut. Energi menjadi bagian penting dari kegiatan melaut sekaligus menjaga roda ekonomi masyarakat pesisir tetap bergerak. Untuk memastikan biosolar subsidi diterima nelayan yang berhak, Pertamina menghadirkan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan.

0: Satu persatu, nelayan di pesisir utara Gresik, Jawa Timur mulai mempersiapkan bahan bakar sebelum berangkat menuju lokasi penangkapan ikan. Rutinitas ini berlangsung hampir setiap hari. Sebelum meninggalkan dermaga, kebutuhan utama yaitu bahan bakar harus dipastikan tersedia. Biosolar menjadi sumber energi utama penggerak kapal yang mengantarkan nelayan mencari nafkah di tengah laut. Karena itu, kepastian pasokan bahan bakar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas melaut. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Pertamina menghadirkan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan di Kelurahan Lumpur. Melalui fasilitas ini, distribusi BBM subsidi dilakukan sesuai ketentuan, sehingga membantu memastikan energi tersedia bagi nelayan yang memang membutuhkan. Dengan pasokan yang terjaga, nelayan dapat menjalankan aktivitas melaut sesuai jadwal, tanpa harus menghadapi kendala akibat keterbatasan bahan bakar.
1: Belinya kok dekat, kalau melaut ya, kalau suatu waktu kan kami bisa beli untuk melaut, berangkat pagi, sore, malam kan belinya kan cepat gitu. Gak sampai terlambat mau belinya solar kan gitu. Mau perjalanan jauh, melaut ke jarak jauh lah katakan kan, kita bisa beli solar berapa pun kan bisa gitu.
0: Ketika kapal bisa berangkat sesuai rencana, kesempatan memperoleh hasil tangkapan juga semakin besar. Sebaliknya, jika keberangkatan tertunda akibat keterbatasan bahan bakar, produktivitas melaut akan terdampak. Karena itu, ketersediaan dan harga biosolar subsidi yang stabil menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran operasional kapal nelayan. Energi yang tersedia tepat waktu dengan harga terjangkau membantu aktivitas penangkapan ikan berlangsung lebih efektif dan efisien.
2: Manfaatnya itu harga, terutama harga itu biasanya di SPBUN itu 6.800. Kalau di Indo itu biasa 7.000 lebih per liter itu Bu. Ini sekarang itu kalau manfaatnya kalau dibandingkan kalau kita melaut itu hasilnya bisa dibagi untuk meringankan beban dari modal.
0: Setiap hari, SPBUN Lumpur menyalurkan biosolar subsidi rata-rata 1.000 liter.
3: Kami punya sistem yang monitoring secara up to date dari waktu ke waktu ketersediaan supply di masing-masing SPBU termasuk SPBU nelayan. Dan di Lumpur Gresik pun juga begitu, kita punya sistem perencanaan untuk memastikan bahwa pada saat kondisi supply sudah mulai berkurang, ada penyiapan untuk perencanaan pengiriman kembali ke SPBU yang tersebut.
0: Keberadaan biosolar subsidi tak hanya mendukung kapal tetap beroperasi. Lebih dari itu, kelancaran distribusi bahan bakar juga ikut menjaga rantai ekonomi perikanan. Setelah kapal kembali ke daratan, hasil tangkapan disetorkan kepada pengepul. Seluruh proses itu diawali dari aktivitas nelayan yang dapat melaut dengan dukungan pasokan energi yang memadai. Karena itu, distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran menjadi bagian dari upaya mendukung produktivitas nelayan, sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
3: Jadi untuk memverifikasi ulang bahwa nelayan yang membeli di SPBU nelayan Lumpur Gresik ini memang betul adalah nelayan setempat, memang berasal dari wilayah tersebut, ada surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Gresik yang mencantumkan pertama adalah nama, kemudian tonase kapal, dan kemudian yang paling penting adalah kebutuhan volume BBM yang diperlukan untuk melaut. Ini menjadi kunci untuk menetapkan berapa kuota yang dialokasikan buat disalurkan bagi masyarakat di SPBU tersebut.
0: Dukungan pasokan energi menjadi penggerak ekonomi dan ketahanan pangan dari laut hingga ke meja makan masyarakat.

0: Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta-Bogor, layanan komuter lain stasiun Tanjung Priok Jakarta Kota untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi ini membuat pengguna KRL senang. Sementara LRT Jakarta relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba secara bertahap.
1: Pengalaman berbeda dialami penumpang di stasiun Tanjung Priok dengan jurusan Jakarta Kota pada Kamis pagi. Mereka bisa menikmati rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif harga KRL biasa. Dengan tempat duduk yang lebih bagus dan premium, perjalanan penumpang menjadi lebih nyaman.
2: Saya kaget ketika pagi-pagi tadi, kok ini ada kereta bandara di sini, apa salah atau saya naiknya salah atau bagaimana? Jadi saya kaget juga. Ternyata ya memang dari Kampung Bandan ke sini keretanya ini gitu.
3: Senang banget sih, alhamdulillah jadinya kan bisa duduk ya. Terus juga saya lihat sih dari perjalanan tadi pagi minim yang berdiri gitu.
1: Pihak KAI Komuter menjelaskan penggunaan rangkaian Basuta di lintas Tanjung Priok Jakarta Kota merupakan penyesuaian sementara. Hal tersebut dikarenakan KRL sebelumnya digunakan untuk penambahan 13 perjalanan komuter lain Jakarta Bogor imbas adanya perawatan sarana KRL.
4: Untuk sementara waktu, layanan komuter lain Tanjung Priok akan menggunakan rangkaian komuter lain Basuta. Sementara itu, terdapat penyesuaian jadwal perjalanan komuter lain Basuta dari sebelumnya 70 perjalanan menjadi 52 perjalanan mulai tanggal 10 September 2026.
1: Pengguna KRL diimbau memantau informasi jadwal terkini melalui aplikasi C-Access atau Access by KAI. LRT Jakarta relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba mulai dari stasiun Kelapa Gading menuju stasiun Manggarai Kamis petang. Dalam uji coba ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan seluruh sistem dan layanan berjalan dengan baik, sekaligus menampung masukan dari masyarakat. Uji coba akan dilakukan dalam 3 tahap dari tanggal 10 hingga 30 September 2026. Tahap pertama melibatkan undangan termasuk media. Tahap kedua melibatkan komunitas dan masyarakat yang sudah terregistrasi. Dan tahap terakhir dibuka untuk masyarakat umum.
5: Ya, untuk kita melakukan uji coba untuk penyempurnaan layanan. Jadi nanti uji coba ini kita menginginkan adanya masukan, saran, pendapat masyarakat, apa sih yang kurang, sehingga nanti pas saat pelaksanaannya itu bisa terpenuhi semua.
1: Dalam uji coba ini, penumpang belum dikenakan biaya. Pengguna diberikan kartu uji coba sistem tiketing, termasuk mekanisme tap-in dan tap-out. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP bisa menekan kebocoran distribusi barang subsidi. Pasalnya barang subsidi ini nantinya hanya disalurkan melalui KDMP.
6: Pemerintah terus melakukan pembenahan sistem distribusi barang subsidi agar tepat sasaran dan tidak lagi mengalami kebocoran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Kamis sore menyatakan, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDMP akan menjadi pintu utama penyaluran seluruh barang subsidi ke depan. Purbaya menegaskan kehadiran KDMP tidak akan merugikan desa, sebab keuntungan koperasi akan sepenuhnya dikembalikan kepada desa. Purbaya menambahkan pemerintah juga telah membentuk satuan tugas gabungan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BPBUMN, serta Kementerian Koperasi untuk mengawasi operasional sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung sistem logistik nasional.
7: Dan desa sebagian relawan disisikan ke situ kan, yang desa sepertiga di desa dua pertiganya ke Kopdes, tidak akan merugikan desa juga karena setelah siap koperasinya diserahkan ke desa, yang punya desa itu koperasinya. Keuntungannya desa. Penggajian manajer Kopdes sampai 2 tahun ditanggung negara, kalau ada di hitungannya nggak besar-besar amat.
8: Oh, tadi kan
7: tapi yang penting gini, nanti kalau untung masuk ke desa semua itu keuntungannya. Nanti kan ke depan akan dipastikan barang-barang subsidi semuanya masuk lewat sana.
6: Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan dukungan penuh dengan menanggung gaji manajer Kopdes selama 2 tahun awal operasional, sehingga koperasi bisa fokus membangun tata kelola keuangan dan usaha yang sehat.
7: Kopdes, dengan itu aja kalau dipastikan berjalan benar, Kopdesnya sudah pasti untung hidup. Jadi kita sudah bentuk tim gabungan kami dan antara dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan itu yang terjadi.
8: Jadi
7: saya akan expect pengamatan yang signifikan dari barang-barang subsidi yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang, ke depan ketika kooperasi itu mulai jalan dan tim kita memonitor dengan betul, saya akan bisa hemat subsidi cukup banyak setahun ke depan.
6: Sebagai dukungan awal operasional entitas tersebut, pemerintah menanggung pembiayaan gaji manajer KDMP yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kurun waktu 2 tahun pertama. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
9: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
10: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
11: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
12: Iya. Dia selalu high call.
13: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
14: Iya, kalau begini. Iya.
10: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
15: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
10: Agar publik mendapat kejelasan.
16: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
17: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
18: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
19: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect
18: tapi
19: jelas.
18: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
19: tidak
18: tadi.
19: Tidak hanya
18: kan begitu. MBG,
10: betul. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
20: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: percaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: 25 tahun berlalu sejak serangan 11 September 2001 mengguncang Amerika Serikat dan mengubah arah politik dunia. Hampir 3.000 orang tewas dalam serangan teror yang menyasar World Trade Center, gedung Pentagon, dan sebuah pesawat yang jatuh di Pennsylvania.
3: Pagi 11 September 2001, pesawat American Airlines penerbangan 11 menabrak menara utara World Trade Center di New York. Belum genap 20 menit kemudian, pesawat United Airlines penerbangan 175 menghantam menara selatan. Kobaran api dan asap hitam menyelimuti kedua menara. Kedua menara akhirnya runtuh dan membuat gedung-gedung sekitarnya ikut rusak. Di tengah kondisi berbahaya, petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat terus mencari para korban. Serangan juga menyasar gedung Pentagon di Virginia. Pesawat American Airlines penerbangan 77 itu menabrak pusat pertahanan Amerika Serikat dan memicu kebakaran besar. Sementara pesawat keempat, United Airlines penerbangan 93, jatuh di sebuah lapangan di Shanksville, Pennsylvania. Seluruh 40 penumpang dan awak tewas setelah mereka mencoba merebut kembali kendali pesawat dari para pembajak. Serangan dilakukan oleh 19 anggota Al-Qaeda yang membajak 4 pesawat penumpang. Amerika Serikat kemudian melancarkan perang di Afghanistan dan memburu pemimpin Al-Qaeda Osama Bin Laden yang tewas dalam operasi militer pada 2011. Dalam peringatan 25 tahun serangan 11 September, keluarga korban kembali berkumpul di Memorial Plaza, New York. Untuk pertama kalinya, Ning Cipta khusus juga digelar bagi mereka yang meninggal akibat penyakit terkait paparan tragedi 9/11.
2: Di tengah suara sirene dan ancaman serangan udara, kehidupan baru terus lahir di Kiev, Ukraina. Bagi para ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan, perang bukan hanya terjadi di garis depan, tetapi juga menyertai detik-detik kelahiran anak mereka.
3: Peta di layar telepon menunjukkan peringatan serangan udara sedang berlangsung di Kiev dan wilayah sekitarnya. Pada saat yang sama, Yulia Iskup berjuang melahirkan anaknya di rumah sakit bersalin nomor 2 Kiev. Suaminya, Vitali Iskuk, yang juga seorang prajurit, setia menampingi. Ketegarannya pun runtuh saat mendengar tangis pertama sang bayi. Pengalaman serupa dialami oleh Alyona Bohatirenko. Ia melahirkan putrinya saat drone terbang di atas kota dan sirine serangan udara terus berbunyi.
4: Думаємо на рахунок того, щоб взимку все ж таки кудись виїжджати, але будемо більше дивитися по обставинам, тому що з того, що пророкує, то з малою дитиною це буде дуже важко. Ми, звісно, підготувалися там і переноски, і все, щоб бігати в укриття, але ж це не нормально буде, тому думаємо над варіантами, що можна зробити.
3: Di rumah sakit, ruang perlindungan menjadi tempat para ibu hamil dan keluarga menunggu hingga ancaman berlalu. Salah satunya Yulia Kuhar yang menantikan kelahiran anak ketiganya. Ia mengatakan hanya ada 5 ibu di seluruh bangsal bersalin.
5: Подружки по палаті Ірпінь, бо мені треба моніторити школу. На жаль, такі реалії. Прям збісилися, да, касапи цього.

0: Yulia juga terus memantau peringatan serangan di Hostomel, tempat putrinya bersekolah. Hari-hari pertama sekolah anaknya lebih banyak dihabiskan di tempat perlindungan dibandingkan di ruang kelas.
1: Ledakan besar mengguncang pegunungan Ali Al-Tahir di distrik Nabatil, Lebanon Selatan pada Kamis. Militer Israel menyatakan lebih dari 1.100 ton bahan peledak digunakan untuk menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah yang diklaim milik Hizbullah. Dahsyatnya ledakan memicu getaran kuat yang terasa di Nabatih dan wilayah sekitarnya. Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS mencatat peristiwa seismik berkekuatan magnitudo 4,1 pada waktu yang berdekatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut terowongan itu sebagai infrastruktur strategis yang dibangun selama dua dekade dengan dukungan Iran. Israel mengklaim operasi tersebut melengkapi penguasaan militernya di atas dan di bawah pegunungan Ali Al-Tahir. Namun Hizbullah belum mengonfirmasi secara independen klaim penghancuran infrastruktur tersebut. Seorang bocah 7 tahun di Kolombia kehilangan tangan kanannya setelah menerobos kembali ke dalam rumah yang roboh akibat gempa. Meski harus menanggung cedera berat, aksi beraninya berhasil menyelamatkan sang adik yang baru berusia 4 bulan.
2: Eliezer Martinez kini menjalani hari-harinya dengan kondisi yang berbeda. Bocah 7 tahun ini kehilangan tangan kanan setelah menyelamatkan adik perempuannya dari rumah yang roboh diguncang gempa. Saat gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia Barat, Eliezer dan saudara laki-lakinya sempat keluar dari rumah. Namun keduanya kembali masuk setelah sang ibu menanyakan adik mereka yang masih berada di dalam.
3: Después empezó a temblar más duro. Y pues mi mamá, ¿verdad? Estaba temblando. Y yo y mi hermano iban saliendo. Y mi mamá nos dice la niña. Y yo y mi hermano nos desesperamos. Y después cuando iba acá, cuando iban saliendo, se cayó la casa.
2: Rumah itu roboh tepat saat keduanya berusaha membawa sang bayi keluar. Eliezer tertimbun puing dan mengalami cedera parah pada lengan hingga tangan kanannya harus diamputasi.
4: Gracias a ellos su hermanita está con vida. Pues la casa de donde ellos la sacaron no se recuperó absolutamente nada. Pues esos son mis héroes y aparte de eso, pues son unos niños muy alegres que a pesar de la tragedia que vivieron, porque no me la imagino, pues obviamente uno desde afuera no se la imagina. Pues yo creo que yo no hubiese sido capaz. Yo como persona, no estoy hablando como mamá, sino que yo como persona no hubiese sido capaz de volver a entrar a una parte que se está cayendo. Y sin embargo ellos lo hicieron. Pues ya ellos, cuando ellos salieron de la casa ya se estaba cayendo y ellos aún así regresaron por su hermana. Pues sí, son unos héroes, son mis héroes.
2: Kepolisian Risaralda kini membantu keluarga Eliezer dengan menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tidur. Mereka juga membantu Eliezer dan saudara-saudaranya agar dapat kembali bersekolah. Di tengah proses pemulihan, Eliezer harus belajar beradaptasi tanpa tangan kanannya. Keluarga berharap bocah pemberani ini segera mendapatkan tangan prostetik agar dapat kembali menjalani aktivitasnya secara mandiri.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Clarissa Radia. Saya Alfira Karunisa, pamit. Tetaplah bersama kami.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
2: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
1: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
3: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
4: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
1: Abu vulkanik dan asap karhutlah tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
7: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
1: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
8: Ratusan pengemudi ojek online berlari menyelamatkan motornya saat petugas Dinas Perhubungan melakukan razia parkir liar di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Razia parkir liar dilakukan selain untuk memperlancar arus lalu lintas, juga untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Clarissa Aradia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Harapan dan doa terus dipanjatkan keluarga dari jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Pada Jumat, pencarian terus dilakukan di perairan Selat Sunda hingga mengarah ke Samudra Hindia. Dan berikut laporannya dalam update on location.
9: Assalamualaikum, nih Pak Syandi, trip kilat.
10: Loh, sepulang kamu tahu? Ya bekerja, mencari nafkah.
9: Assalamualaikum, nih Pak Syandi, trip kilat.
11: Muhammad Bagus Hoirunnas merupakan salah satu jurnalis foto kantor berita Antara yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Bagi sang ayah, Mansur Suryana, kehilangan kontak dengan putranya menjadi kekhawatiran besar. Namun, di tengah proses pencarian, dirinya tetap memegang harapan agar Bagus dan seluruh rombongan ditemukan dalam kondisi selamat. Sebelum kejadian ini, karya foto Bagus tentang aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau sempat diunggah oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman Instagramnya. Namun, kebanggaan itu kini berubah menjadi penantian.
12: Harapannya ya, saya hari ini ya dapat kembali kumpul lah dengan keluarga, dengan kondisi sehat, selamat, dengan teman-teman lainnya gitu ya. Biar usaha, ya nanti ya kembali ya kepada Allah gitu. Selama juga hidup itu, ya di tangan Allah lah.
11: Pada Jumat, operasi pencarian 5 jurnalis, 2 awak kapal dan 1 orang pemandu memasuki hari keempat. Operasi pencarian dibagi ke dalam 4 sektor dengan mengerahkan 12 kapal. Menurut Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat, operasi pencarian diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia.
13: Jika kita melihat peta operasi hari ini, salah satu sektornya berada di kawasan Tambling Lampung dan juga mengarah ke Laut Lepas di Pantai Barat Lampung.
11: Selain itu, tim SAR gabungan akan kembali menyisir pulau-pulau di sekitar Gunung Anak Rakatau termasuk kembali ke Sebesi Sebuku dan juga kembali ke Pulau Sertung. Pulau Sertung letaknya hanya 2-3 km saja dari Gunung Anak Rakatau yang diduga jadi salah satu lokasi yang didatangi oleh para jurnalis Senin lalu. Terkait temuan sebuah life jacket dan pelampung yang diduga dari sebuah kapal, hari ini masih dilakukan identifikasi. Artinya, temuan yang ada di perairan Cikoneng, Labuan, Banten pada Kamis sore belum bisa dipastikan apakah terkait dengan kapal cepat

0: pelampung dan pelampung botol seperti yang ditemukan. Melalui video yang ada, Sandi juga mengungkapkan barang-barang yang ditemukan tidak sama dengan barang yang selama ini digunakan di kapal Arupadatu 1 maupun Arupadatu 2.
1: Satu buah life jacket warna oranye dan satu buah pelampung warna putih, sebagaimana kita saksikan di depan tadi, bahwa hasil pemeriksaan maupun interogasi kepada Bapak Sandi selaku pemilik kapal, karena pemilik kapal ada dua kapal, Arupadatu 1 maupun Arupadatu 2, tidak menggunakan life jacket seperti yang ditemukan. Bukan melupakan milik kapal Arupadatu 1 yang sampai sekarang belum ditemukan.
0: 5 jurnalis, 2 kru kapal, dan seorang pemandu yang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau belum kembali sejak berangkat pada Senin siang. Pencarian terus dilakukan di perairan Selat Sunda hingga mengarah ke Samudra Hindia dengan melibatkan 12 kapal dan lebih dari 300 personil gabungan. Berikut laporan koresponden Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Solistiano.
2: Hasil pencarian 5 jurnalis, 2 awak kapal Arupadatu 1 dan juga seorang pemandu masih terus berlanjut. Artinya, operasi SAR sudah memasuki hari keempat. Pada Jumat pagi, operasi pencarian ini dibagi menjadi 4 sektor dengan mengerahkan 12 kapal dan 2 diantaranya adalah kapal perang milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Krambit 627 dan juga KRI Laser. Menurut Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat, Jumat pagi tadi, operasi hari keempat ini areanya diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia. Jika kita melihat peta operasi hari ini, salah satu sektornya berada di kawasan Tambling Lampung dan juga mengarah ke Laut Lepas di Pantai Barat Lampung. Selain itu, tim SAR gabungan juga akan kembali menyisir pulau-pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau, termasuk kembali ke Sebesi, Sebuku, dan juga ke Pulau Sertung. Pulau Sertung yang saya sebutkan tadi letaknya hanya sekitar 2 sampai dengan 3 km dari Gunung Anak Krakatau yang diduga menjadi salah satu lokasi yang didatangi oleh para jurnalis Senin lalu ketika melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Penentuan sektor operasi mengacu kepada SAR calculation yang indikatornya adalah kecepatan dan arah angin, kemudian kecepatan dan arah arus, serta kecepatan dan arah gelombang. Di 4 wilayah operasi, BMKG melaporkan bahwa situasi cuaca hari ini dilaporkan cukup cerah berawan, tetapi yang patut diwaspadai adalah kecepatan angin yang mencapai 20 knot, sementara ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Maka dengan situasi atau faktor alam hari ini bisa dikatakan bahwa proses pencarian atau operasi SAR hari ini memiliki risiko yang cukup besar. Tim SAR gabungan juga kembali mempertimbangkan pencarian lewat jalur udara meskipun sebetulnya sudah dilakukan juga pada operasi hari ketiga di hari Kamis kemarin, di mana helikopter dari Basarnas terbang dengan ketinggian 5.000 sampai dengan 25.000 kaki di kawasan Carita. Namun tidak ada visual yang ditemukan. Adapun 5 jurnalis yang saat ini masih berstatus hilang kontak adalah M. Bagus Hairunas, wartawan dari kantor Berita Antara, lalu Yudhistiro Pranoto dari iNews, lalu ada Daus dari Anadolu, kemudian Ari Basuki yang merupakan fotografer Merdeka.com, dan juga Donald Husni, seorang jurnalis lepas. Keluarga korban sampai saat ini masih menantikan kabar baik yang diharapkan bisa dibawa oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
0: Tepergok mencuri motor di rumah warga di wilayah Parung Bogor, Jawa Barat. 2 pelaku ditangkap warga dan diamankan di kantor polisi. Warga yang geram dengan aksi pelaku sempat ingin menghakimi pelaku di kantor polisi. Di Surabaya, Jawa Timur, 2 pelaku pencurian ditangkap warga saat mendorong motor curian yang mogok.
3: Geram dengan aksi pencurian motor yang kerap terjadi di wilayahnya, puluhan warga ingin menghakimi 2 pelaku pencurian motor yang diamankan di Mapolsek Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua pelaku yang berinisial TW dan BS terpergok warga saat hendak mendorong motor yang parkir di teras rumahnya di wilayah Putat Nutuk Parung.

0: Korban lalu berteriak dan membuat para pelaku panik. Kedua pelaku lalu berusaha kabur hingga dikepung massa dan berhasil diringkus. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Modus mereka biasa beraksi menyasari rumah dan parkiran motor yang sepi dari kerumunan. Polisi kini masih memburu jaringan pelaku ranmor yang diduga masih berkeliaran.
1: Korban langsung berteriak maling dan meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, warga sekitar kemudian membantu melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Korban setelah dilakukan pengejaran kurang lebih sejauh 500 meter, dua orang yang diduga sebagai pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat. Pada saat diamankan, situasi di lokasi sempat ramai untuk mencegah terjadinya tindakan penyakit sendiri dan menjaga keamanan masyarakat. Personel Polsek Parung segera datang dan melakukan pengamanan terhadap kedua pelaku.
0: Satreskrim Polsek Semampir menangkap dua pelaku curanmor masing-masing berinisial MW dan RWS. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor milik warga Jalan Merutu Kalianyar, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya. Namun aksi tersebut kepergok korban. Ketika itu pelaku mendorong motor curian yang mogok. Warga yang mengetahui dugaan pencurian langsung melakukan pengejaran dan menangkapnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita kunci letter T, dokumen motor, dan satu unit motor curian.
2: Pelaku menemukan kendaraan sedang terparkir di luar rumah. Jadi kendaraan akhirnya dibawa pergi. Waktu dibawa, kendaraan mogok, tapi tidak ditinggal, tapi dituntun sama kedua pelaku. Sehingga diketahui oleh bapak dari pemilik sepeda motor dan diteriaki maling, akhirnya datanglah massa melakukan pengeroyokan.
0: Polisi masih mendalami kasus curanmor ini, termasuk mendalami kronologi dan peran masing-masing terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ratusan pengemudi ojek online berlari menyelamatkan motornya saat petugas Dinas Perhubungan melakukan razia parkir liar di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Razia parkir liar dilakukan selain untuk memperlancar arus lalu lintas, juga untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Beginilah pengusiran yang dilakukan terhadap ratusan pengemudi ojol yang parkir di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Para pengemudi ojol yang takut motornya diangkut panik dan akhirnya berusaha menjauh dari lokasi. Razia juga menyasar dua mobil mewah yang diparkir di atas trotoar. Menurut petugas Dishub Jakarta Pusat, razia parkir liar merupakan instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pengguna pejalan kaki. Pasca razia, lokasi ini akan dijaga ketat petugas agar tidak kembali dijadikan lokasi parkir para pengemudi ojol.
4: Jalan ini dibangun untuk menuju kereta, naik kereta. Jadi banyak ojol, teman-teman ojol yang pada parkir menghalangi jalan kaki. Begitu juga dengan roda 4, ada juga yang parkir di jalan tunanetra. Jadi kita lakukan penindakan, penderekan, kita bawa ke tim Monas. Ya, artinya kan pasumnya ini kan, trotoar ini kan dibangun untuk pejalan kaki, hak pejalan kaki. Jadi kita kembalikan ke masyarakat yang melakukan olahraga, pejalan kaki, supaya mereka tidak diambil haknya.
3: Seorang satpam salah satu bank plat merah di Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap Polres Padang Sidimpuan lantaran menjadi kurir narkotika jenis sabu seberat 400 gram. Di lokasi lainnya, seorang wanita ditangkap petugas Rutan Medeng Sidoarjo, Jawa Timur karena kedapatan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas lewat olahan makanan ikan tongkol.
5: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang satpam salah satu bank plat merah berinisial RHL di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pada saat hendak ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya diringkus oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus tas cincin. Pelaku dan barang bukti pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimpuan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Kota Padang Sidimpuan untuk dibawa ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada penyidik, pelaku mengatakan tidak mengenali seseorang yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan belum diberitahu berapa upah yang ia terima apabila lolos membawa barang haram tersebut ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
6: Penangkapan terhadap yang bersangkutan berhasil kita sita barang bukti narkoba jenis sabu itu seberat 401 gram bruto. Jadi sementara informasi yang kita dapat, yang bersangkutan ini inisial dari RHL merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengambil ataupun menjemput narkoba atas suruhan seseorang yang saat ini pelakunya sedang kita kejar juga.
5: Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan calon penerima barang haram tersebut masih dilakukan pengejaran oleh petugas. Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Petugas menangkap dua pria berinisial RAH dan NAS depan sebuah minimarket. Saat digeledah, petugas menemukan sabu seberat 7,32 gram serta senjata dan amunisi. Di lokasi kedua, petugas mengamankan MF bersama AN dan RM. Dari penggeledahan, polisi kembali menemukan sabu seberat 15,19 gram, 7 butir ekstasi, 1 cartridge vape yang diduga mengandung etomidit, serta 1 pucuk senjata api dan 1 airsoft gun beserta pelurunya.
7: Pertama, kami berhasil mengamankan dua orang pria berinisial RAH dan NAS, serta mengamankan barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu seberat 7,32 gram. Selain narkotika, dalam proses pengamanan tersebut kami juga mengamankan senjata api dan airsoft gun beserta amunisinya.
5: Polisi masih mendalami asal-usul dan fungsi 4 pucuk senjata tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas peredaran narkotika, perlindungan jaringan, atau tindak pidana lainnya. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku penyelundupan narkoba berinisial SA, warga Sumenep, Madura, memasuki area rutan Medaeng, Sidoarjo pada 7 September 2026. Gerak-gerik SA yang gelisah saat memasuki area layanan kunjungan langsung memancing kecurigaan petugas. Kecurigaan kian menguat usai petugas mengamati interaksi dan gerak-gerik SA saat menemui salah seorang warga binaan permasyarakatan. Tak ingin kecolongan, petugas langsung mengamankan SA beserta warga binaan tersebut ke pos regu pengamanan guna interogasi dan pembongkaran bekal makanan. Saat petugas membongkar olahan masakan bumbu Bali berisi telur, tahu, dan ikan tongkol, petugas menemukan 5 poket sedang dan 1 poket kecil kristal putih, diduga sabu yang disisipkan di dalam daging ikan tongkol.
8: Yang diduga narkoba oleh pengunjung perempuan yang berinisial SA yang mengunjungi suaminya berinisial RF. Menurut pengakuan bahwa barang makanan itu sebetulnya titipan teman satu kamarnya suaminya itu yang berinisial MS. Bentuk makanan sayuran yang barang yang diduga narkoba itu ditaruh di dalam tongkol.
5: Guna proses hukum lebih lanjut, pihak rutan Medaeng melimpahkan kasus ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga tidak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Jalan Lagoa Koja, Jakarta Utara. Masih dari Jakarta, ditegur saat berburu biawak di Kali Anak Ciliwung sambil membawa senjata, tiga pemuda tak dikenal justru nekat menantang warga sekitar hingga terlibat aksi baku hantam.
5: Aksi penyerangan yang terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial ini memperlihatkan 4 orang terduga pelaku menghampiri 2 pria yang tengah duduk di pinggir Jalan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Keduanya sempat terlibat cekcok mulut hingga situasi kemudian memanas dan berujung penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis. Belum diketahui pasti motif penyerangan tersebut, namun diduga dipicu karena teguran knalpot bising.
9: Awal itu korban lagi duduk aja gitu.
10: Iya, lagi pada nongkrong.
9: Terus disamperin.
10: Gak lama dilempar rokok. Terus yang kedua langsung dibacok tanpa apapun.
9: antara korban dengan pelaku itu saling kenal?
10: Tidak.
5: Hingga kini kasus penyerangan tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Koja. Puluhan warga berupaya merangsek masuk pos RW yang berada di Jalan Kenari 2, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Mereka yang tersulut emosi berupaya untuk menghakimi seorang pemuda tak dikenal yang sebelumnya terlibat keributan disertai penembakan. Keributan bermula saat tiga pemuda tak dikenal tengah berburu biawak di aliran anak kali Ciliwung Kuitang. Mereka ditegur warga sekitar agar tidak memburu biawak. Tak terima aksinya dilarang, ketiga pemuda tersebut justru nekat menantang sambil mengokang senapan angin yang dibawanya ke arah warga. Saat keributan terjadi, salah satu pelaku langsung mengokang senjata dan melepaskan peluru ke arah warga bernama Ismail. Akibatnya korban mengalami luka sobek di kepala dan harus menjalani pengobatan medis. Mendengar suara letusan senapan angin, warga pun berdatangan dan langsung menghajar ketiga pelaku. Dua pelaku kabur dengan meninggalkan rekannya bersama senjata yang diduga senapan angin tersebut.
11: Ya lo apa namanya, gak usah kayak jagoan. Saya juga sulut emosi juga bang, karena nada bicaranya dia ngomongnya tinggi juga sembari ngokang senjata. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, lo gak usah pakai senjata, kenapa lo mau berantem? Dia bilang gitu, kenapa ya gini-gini? Yang satu kesulut emosi juga. Akhirnya cekcok lah, baru kontak fisik. Dari situ barulah pas udah kontak fisik, dia langsung ngeluarin tembakan. Ngeluarin tembakan, terus habis itu saya langsung ditembak kepala saya nih.
5: Kasus keributan disertai penembakan ini ditangani aparat Unit Reskrim Polsek Senen. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: tangan Endang Mintarja, Kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
1: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
3: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan stabilitas keamanan merupakan syarat utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga keberlangsungan dunia usaha. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri akan terus memastikan keamanan di kawasan industri, termasuk dengan menindak tegas praktik pretanisme, pungutan liar, serta berbagai tindak kejahatan yang dapat mengganggu aktivitas usaha. Hal ini disampaikan Kapolri saat menghadiri konsolidasi akbar FSPMI di kawasan industri MM2100 Kabupaten Bekasi Jumat 11 September 2026. Di sisi lain, Kapolri mendorong hubungan industrial yang harmonis melalui komunikasi, dialog, dan musyawarah. Perusahaan diminta memenuhi hak pekerja dan mematuhi aturan, sementara pekerja didorong meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan etos kerja.
3: Kita semua harus kompak, harus bersatu, harus gotong royong antara buruh yang saya minta untuk menjadi bagian keluarga dari perusahaan, aset perusahaan, sehingga kemudian bersama-sama saling menjaga, bersama-sama saling mendorong untuk sama-sama bertumbuh. Karena dengan begitu, maka keberhasilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama antara buruh dan juga pengusaha tentunya ini betul-betul bisa kita wujudkan.
2: Setiap hari jutaan warga Jepang berbelanja di supermarket untuk mendapatkan bahan makanan segar. Di balik etalase yang tertata rapi dan pelayanan yang cepat, ternyata ada peran tenaga kerja asal Indonesia yang menjadi bagian dari operasional di salah satu supermarket di Jepang. Melalui program Gino Jishusei, mereka belajar standar kerja, disiplin, dan budaya kerja Jepang secara langsung. Bersama Yosuke, kita ikuti kisah mereka dalam Japan Corner berikut ini.

0: こんにちは。
1: こんにちは。アパカパール。
0: Saya sekarang ada di supermarket yang memiliki pekerja dari Indonesia. Kira-kira bagaimana ya pengalaman mereka bekerja di Jepang? Yuk ikut saya berkenalan dengan mereka. Ayo.
2: Mereka adalah Ian dan Ibnu. Dua pemuda asal Jawa Tengah ini bekerja di Jepang melalui program Gino Jisusei. Sepeda menjadi kendaraan mereka menuju ke kantor. Begitu tiba, keduanya langsung absen, lalu berganti pakaian dengan seragam kerja. Sehari-hari mereka bertugas di bagian pemotongan ikan segar dengan jam kerja 8 jam setiap hari.
0: Wow! Halo?
3: Hai!
0: Kelihatannya gampang ya. Bukannya itu sulit? Bukannya itu sulit?
3: Hai.
0: Hai, berapa lama latihan ya?
3: 2 tahun.
0: Wah, 2 tahun?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun bisa?
3: Bisa.
0: Itu? Oh, aku pikir susah banget ya. Ini biasanya berapa ekor ikan yang Anda bersihkan?
3: 100 ekor, Bu.
0: Hah?
3: 100 ekor.
0: Seratus? Wah, banyak ya?
3: Banyak.
0: Yes.

0: 100?
1: 100, tapi tidak semua ini. Banyak
0: masalah. Ah, ya, banyak. Ah, 100匹? Sugo, 1日で?
1: 1日.
0: Ah, banyak banget. Ini namanya bahasa Jepang samurai oroshi.
2: So is
0: it? Yeah. Samurai oroshi bahasa Indonesia apa ya?
2: Potong 3 lembar.
0: Ah, potong 3 lembar. Ya, ya, ya, ya. Sono mama da. Gimana ya? Susah?
2: Pertama kali susah.
0: Ah.
2: Makin lama sudah terbiasa.
0: Ah, suka.
3: Gino Jisusue merupakan program yang memberikan kesempatan bagi warga negara asing untuk mempelajari keterampilan dan standar kerja di berbagai sektor industri Jepang. Melalui program ini, peserta tidak hanya mendapat pengalaman kerja, tetapi juga mempelajari disiplin dan etos kerja yang menjadi ciri khas Jepang. Hampir 2 tahun, Ian dan Ibnu bekerja di supermarket sebagai staf di bagian ikan. Semakin hari, keterampilan mereka pun semakin terasah.
0: Ikan ini paling besar, so lebih besar ada?
1: Ada.
0: Ada?
1: Ada.
0: Berapa besar ya?
1: 30 kiloan.
0: 30 kiloan?
1: Maguro.
0: Tidak percaya, maguro?
1: Maguro.
0: Maguro. Maguro, maguro bahasa Indonesia apa ya?
1: Tuna.
0: Tuna?
1: Ikan tuna.
0: Ikan tuna? Ya. Namanya apa ikan?
1: Buri.
0: Buri?
1: Hai.
0: Aku suka buri. Enak banget ya.
1: Hai.
0: Ya.
3: Setiap produk harus memenuhi standar yang ketat. Mulai dari kebersihan, ketepatan potongan, hingga cara menampilkan produk di etalase. Semua dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Sambil menunggu jam istirahat, saya mau lihat isi supermarket sekaligus melihat sushi dan sashimi yang sudah dipajang di etalase. Nanti saya akan mengajak Ibnu dan Ian juga untuk makan bersama. Tak hanya semakin mahir dalam pekerjaan yang mereka tekuni, Ian dan Ibnu juga semakin terbiasa dengan irama kehidupan dan etos kerja masyarakat Jepang. Semuanya dilakukan untuk masa depan yang lebih baik.
4: Menyenangkan. Karena senior sering memberitahu hal yang sangat susah dikerjakan di sini. Untuk tantangannya sih, setiap hari kan harus menggunakan bahasa Jepang. Ya. Itu sangat susah sih. Untuk budaya sih, yang sangat beda dari Indonesia, pemilihan sampah.
3: Pengalaman di Jepang bukan hanya memberikan penghasilan, tetapi juga membentuk cara berpikir dan kebiasaan baru. Dengan pendapatan sekitar 200 ribu yen per bulan, mereka juga mendapatkan pengalaman yang menjadi modal untuk masa depan.
5: Ingin membuat toko sendiri.
0: Oh.
5: Dengan pengalaman yang saya miliki,
0: ya?
5: Saya ingin membuat toko ala-ala Jepang.
0: Wow. Indonesia.
3: Pengalaman bekerja di luar negeri tak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga membuka wawasan dan membentuk karakter. Bagi Ian dan Ibnu, masa 2 tahun di Jepang menjadi perjalanan untuk belajar disiplin, tanggung jawab, dan standar kerja yang kelak akan mereka bawa kembali ke Indonesia.

0: Abu vulkanik dan asap karhutlah tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
1: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
2: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Lima bayi orang utan ditemukan di hutan Bichitrapur, Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Sementara viral di media sosial, permukiman di kawasan Altai, Siberia, Rusia, mendadak dipenuhi gerombolan kepik.
6: Lima bayi orang utan ditemukan di hutan Bichitrapur, Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Kepolisian bersama Biro Pengendalian Kejahatan Terhadap Satwa Liar kini menyelidiki asal-usul kelima orangutan tersebut. Setelah dievakuasi, kelima bayi orangutan dipindahkan ke Taman Zoologi Nandankanan di Bhubaneswar dan langsung menjalani karantina. Tiga penjaga khusus ditugaskan merawat kelimanya dengan pemantauan sepanjang waktu. Mereka juga dilarang menangani satwa lain untuk mencegah resiko infeksi. Menteri Lingkungan dan Kehutanan Odisha menyebut jaringan perdagangan internasional bisa saja terlibat sebab orangutan bukan satwa asli India, melainkan berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Bayangkan membuka jendela tapi yang terlihat justru lautan kepik. Permukiman di kawasan Altai, Siberia, Rusia mendadak dipenuhi gerombolan serangga berwarna merah dan hitam itu. Rekaman memperlihatkan kepik merayap di sepanjang bingkai jendela setelah gerombolan serangga ini memenuhi sejumlah area. Fenomena terjadi saat cuaca mulai mendingin. Pihak cagar alam menjelaskan kepik berkumpul di dinding rumah, batu, dan lokasi yang terkena sinar matahari untuk mencari tempat berlindung sebelum musim dingin. Meski terlihat seperti invasi, fenomena ini merupakan bagian dari siklus hidup kepik. Pihak cagar alam menyebut hanya sebagian kecil kepik yang mampu bertahan hidup melewati musim dingin yang ekstrim di Siberia.
5: Di Cina, ada layanan garuk badan menggunakan kuku buatan yang mendatangkan cuan. Sementara di Meksiko, ada perayaan barter di Cholula. Para pedagang dan peserta bertukar barang menggunakan sistem barter.
7: Siapa yang sangka garuk-garuk badan kini bisa jadi peluang bisnis? Di Shenzhen, Cina, pengusaha 32 tahun bernama Zhang Xiaoqiao membuka layanan garuk badan untuk membantu pelanggan rileks, meredakan stres, dan membuat tidur lebih nyenyak. Di tokonya, pelanggan cukup berbaring santai, lalu terapis terlatih memberikan layanan garuk di berbagai bagian tubuh, mulai dari punggung, kaki, hingga telapak tangan. Uniknya, para terapis menggunakan kuku buatan yang dibentuk khusus agar garukan terasa lembut dan nyaman. Ide ini muncul setelah Zhang melihat video di Douyin yang menampilkan orang saling menggaruk punggung. Melihat antusiasme warganet, Zhang pun menjadikannya peluang bisnis. Paket terpopuler dibanderol 289 yuan atau sekitar 760 ribu rupiah untuk layanan selama 80 menit. Berbagai kalangan ikut serta dalam perayaan barter tradisional di Plaza de la Concordia, Cholula, Puebla, Meksiko. Dalam perayaan ini, para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar, namun tidak menggunakan uang, melainkan dengan menggunakan sistem barter.
8: Hasta esta fecha, una práctica milenaria ancestral que lo hacían nuestras abuelas y abuelos aquí en toda la región de México. En toda la Náhuac se practicaba el trueque, es decir, el intercambio con equivalencias justas.
7: Perayaan ini menjadi agenda yang diadakan setiap tahun di Cholula. Selain melakukan barter, beberapa pengunjung juga datang karena suasana yang menarik dalam perayaan ini. Perayaan ini memperlihatkan dunia bahwa bentuk perdagangan yang diwariskan leluhur dapat bertahan sebagai ruang di mana pertukaran terjadi tanpa uang sebagai alat tukar.
5: Tradisi Chongyan Pudu dalam perayaan Festival Hungry Ghost di Taiwan kini tidak hanya ditujukan bagi arwah manusia. Sebuah kuil di Taipei juga menggelar ritual untuk mengenang hewan peliharaan yang telah mati. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
9: Di Kuil Xiahai City God Temple, Taipei, makanan hewan, camilan, serta papan nama untuk hewan peliharaan diletakkan bersama persembahan bagi para leluhur. Ritual ini merupakan bagian dari Chongquan Pudu, yakni ritual Taois dan Buddhis untuk memberi persembahan kepada roh-roh selama festival hantu lapar. Festival ini berlangsung pada bulan ke-7 dalam kalender lunar yang dikenal sebagai bulan hantu. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, roh orang yang telah meninggal di bulan itu dipercaya akan kembali ke dunia. Sebelumnya, ritual pudu untuk hewan ternak sudah digelar sejak puluhan tahun. Namun, ritual untuk hewan peliharaan baru dimulai dalam satu dekade terakhir. Dan tahun ini, lebih dari 400 hewan didaftarkan untuk mengikuti ritual pudu.
10: 基本上就是他在世的时候， 就比如说吃的什么饲料啦，或者是罐头啦、玩具啦，哦，那其实大概就是这些哦。那当然是希望也给他们可以，到就是一样嘛，他透过这些仪式，那在那个世界也可以吃饱喝足嘛。
9: Perubahan cara masyarakat memandang hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga juga meningkatkan permintaan persembahan khusus hewan. Di Tainan, pesanan replika rumah, tempat tidur, dan makanan hewan untuk persembahan dilaporkan meningkat 2 kali lipat menjelang festival Hungry Ghost.
11: 我当然希望我的宠物们以后可以，如果真的走了之后，可以拥有什么样的房子，或者是他们喜欢吃的饲料啊、零食，我都会觉得这个应该是一个商机。一定也有人跟我一样是一样的想法。
9: Tradisi ini menunjukkan bagaimana hewan peliharaan kini dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bahkan setelah meninggal, para pemilik tetap ingin memberikan penghormatan dan memastikan hewan kesayangan mereka digambarkan memiliki kehidupan yang layak di alam baka.

0: Waduk Karian di Lebak Banten mengering, kampung yang dulunya tenggelam muncul terlihat kembali hingga jadi tempat wisata warga.
1: Alhamdulillah mobilnya ketemu.
0: Warga memberikan kesaksian terkait rombongan jurnalis yang hilang kontak. Salah satunya mobil dan barang mereka yang masih tertinggal di hotel. Sisi Kota hari ini akan mengangkat kisah profesi para relawan pencinta hewan yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada hewan yang terlantar. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Surutnya debit air Waduk Karian di Lebak Banten akibat kemarau membuat sebuah kampung yang dulunya tenggelam kini muncul kembali. Sementara di Pekanbaru, warga heboh dengan kemunculan dua ekor ular sanca di dalam gorong-gorong sebuah apotik.
2: Kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan membuat sebuah kampung yang sempat tenggelam terlihat saat air Waduk Karian Kabupaten Lebak Banten menyusut. Sejumlah bekas permukiman warga di Kampung Somang, Desa Sukarame, dan Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, kembali terlihat. Rumah-rumah yang dulunya sempat dihuni warga kini hanya menyisakan dinding dan fondasi. Sisa bangunan menandakan jejak kehidupan yang kembali terlihat setelah lama tenggelam. Kemunculan kembali bekas kampung yang padat penduduk ini menandakan kemarau panjang membuat debit air waduk menyusut drastis. Dan fenomena kekeringan ini menarik perhatian warga lain yang ingin melihat langsung permukiman yang pernah tenggelam. Warga dan pengunjung apotek di Jalan Sudirman panik usai melihat kemunculan dua ekor ular sanca berukuran besar pada Senin 7 September. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung mengevakuasi kedua ekor ular sanca dengan panjang sekitar 4 meter dari dalam gorong-gorong. Keberadaan ular sanca ini pertama kali diketahui karyawan apotek yang curiga dengan pergerakan di dalam saluran air. Khawatir membahayakan pengunjung, pihak apotek langsung meminta bantuan tim rescue Damkar Pekanbaru. Ular tersebut kemudian diserahkan kepada komunitas pecinta satwa untuk penanganan dan rencana pelepas liaran ke habitat yang aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hingga Jumat pagi, keberadaan 5 orang jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau belum diketahui. Sejumlah warga memberikan kesaksian terkait rombongan jurnalis, salah satunya jejak mobil dan juga barang yang masih berada di hotel.
1: Alhamdulillah, mobilnya ketemu.
2: Rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sempat memesan kamar untuk 2 malam di Hotel Pada Suka di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, tidak jauh dari posko tim SAR gabungan. Kamar hotel dipesan sebelum rombongan berangkat untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah barang milik 5 jurnalis masih tertinggal di hotel pada Kamis 10 September. Barang-barang tersebut antara lain 1 unit mobil, 2 buah tas ransel, serta sejumlah barang lain di dalam kamar. Barang-barang tersebut ditinggalkan oleh rombongan jurnalis karena mereka berencana kembali ke hotel setelah menyelesaikan peliputan. Menurut Maman, penjaga hotel, rombongan tersebut datang ke hotel pada Minggu malam menggunakan 2 kendaraan yang terpisah. Setelah menginap 1 hari, mereka berpamitan untuk pergi meliput di kawasan Gunung Anak Krakatau.
3: Itu datangnya kan kurang lebih jam 10 malam pas hari Minggu ya, malam Senin. Itu pertama datang itu 4 orang. Betul. Itu datangnya itu agak pagi, itu jam 9. Besoknya baru datang itu 1 lagi.
2: Kesaksian lainnya disampaikan oleh Diki Oto Mauliadi, seorang pewarta foto lepas untuk sejumlah media internasional. Menurut Diki, sebelum berangkat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 jurnalis tersebut sempat berkumpul dan berkomunikasi dengan sejumlah rekan seprofesinya. Diki bahkan sempat meminta keberangkatan rombongan ditunda lantaran erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung.
4: Apakah serius Gus untuk untuk ke tengah? Dan dia menjawab, iya bang, serius, saya mau ke tengah. Gus, resiko itu sangat besar. Mengingat sekarang cuaca itu sangat tidak bersahabat. Dan kita juga harus mematuhi beberapa lembaga-lembaga yang mengeluarkan peringatan-peringatan dengan SOP yang sudah dibuat sama mereka.
5: Assalamualaikum.
2: Seperti diketahui, rombongan yang terdiri dari 5 jurnalis dan 2 awak kapal serta seorang pemandu mengalami hilang kontak di sekitar perairan Selat Sunda. Tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian dengan menyisir titik-titik area pencarian yang telah ditentukan serta melibatkan warga dan nelayan. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Ya, sementara itu keluarga 5 jurnalis yang hilang terus menanti titik terang keberadaan keluarga mereka. 5 hari pasca dinyatakan hilang, proses pencarian menemukan rompi pelampung atau life jacket. Meski temuan rompi pelampung ini masih diselidiki, namun keluarga berharap 5 jurnalis segera ditemukan. Berikut ini laporan khas redaksi.
6: Itu anak Krakatau.
7: Kalau kita lagi ada kesusahan, dia memang yang nomor satu.
2: Dewi tidak mampu menahan tangis saat mengenang sosok sang adik Ari Basuki, salah satu jurnalis yang hilang meliputi Gunung Anak Krakatau. Dewi datang bersama putra dari Ari Basuki yakni Bintang dan seorang kakak Ari lainnya Nila ke dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten pada Kamis. Raut wajah harap cemas tidak mampu ditutupi mereka, menanti titik terang keberadaan Ari Basuki dan 4 jurnalis lainnya yang hilang. Putra Ari Basuki Bintang berusaha tegar, mengenang pertemuan terakhir dengan sang ayah sebelum berangkat meliput.
8: Gimana? Dia bilang, ayah pergi dulu ya. Ntar kalau ada apa-apa kabarin aja.
9: Sosok bapak yang seperti apa? Mas Ari, basic.
8: Hati-hati sih.
9: Aku sayang.
2: Hingga hari kelima pasca dinyatakan hilang, proses pencarian 5 jurnalis, 2 ABK dan seorang pemandu terus dilakukan. Sedikitnya 7 kapal dikerahkan menyisir perairan Selat Sunda hingga area di sekitar Gunung Anak Krakatau. Koresponden CNN Indonesia bersama jurnalis foto Sony Sulistiono mengikuti operasi pencarian langsung dari kapal perang TNI KRI Kerambat 627 yang beroperasi di area terluar pencarian. Ombak yang tinggi dan efek berkabut akibat abu vulkanik membuat proses pencarian tidak mudah.
10: Kapal perang ini melaju dengan kecepatan 15 knot. Sementara itu, pantauan cuaca dari perairan Selat Sunda saat ini terpantau cerah meskipun agak berkabut. Efek dari sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menurut BMKG mencapai 5.000 kaki tingginya dari permukaan.
2: Pada Kamis sore, tim SAR dari TNI Angkatan Laut menemukan sebuah rompi pelampung atau life jacket di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten. Meski demikian belum bisa dipastikan apakah pelampung itu berasal dari para jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak Senin lalu. Hingga Jumat pagi, tim SAR gabungan belum bisa memastikan apakah barang-barang itu terkait dengan aktivitas 5 jurnalis di Gunung Anak Krakatau.
5: Assalamualaikum.
2: Pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang, 5 jurnalis yakni M. Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki Media Merdeka.com, Yudis iNews TV, Daus Media Anadolu, dan Donald Jurnalis Freelance meliput erupsi Gunung Anak Krakatau dengan menggunakan sebuah speedboat bersama kapten kapal bernama Warta, lalu ABK bernama Surakman dan pemandu bernama Herianto. Dikutip dari laman detik.com, sekitar pukul 3 siang, rombongan sempat hilang kontak, lalu pada pukul 6 sore, pemandu bernama Herianto sempat mengirimkan foto. Mereka sudah dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Namun hingga hari berganti, speedboat tidak kembali ke dermaga. 5 jurnalis dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi ada kisah profesi para relawan pencinta hewan terlantar. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
3: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan orang ini bisa gak dibicarain.
1: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
4: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Tidak semua hewan beruntung mempunyai pemilik atau pemelihara yang baik. Di jalanan seringkali kita melihat kucing-kucing liar berkeliaran. Keberadaan para pecinta hewan yang mau memberikan perhatian dan juga kasih sayangnya menjadi salah satu solusi untuk menangani persoalan hewan terlantar. Dan berikut ini kisahnya dalam Sisi Kota.

0: Jakarta tak hanya menjadi rumah bagi jutaan manusia. Di sela kesibukan warga dan padatnya kendaraan, ada pula penghuni lain yang setiap hari hidup dan berkeliaran. Mereka adalah kucing-kucing liar yang kerap muncul di sudut-sudut kota. Keberadaan mereka menarik perhatian dari sejumlah warga, terutama para pecinta kucing dengan memberi makan.
1: Di tengah kesibukan aktivitas kota Jakarta, mungkin Anda sering melihat orang-orang yang secara sukarela memberi makan kucing-kucing liar yang mereka temui di jalanan. Kegiatan itu biasa dikenal dengan istilah street feeding. Nah, hari ini saya mau ketemu dengan salah satu pecinta kucing yang rutin melakukan street feeding di beberapa titik di wilayah Jakarta. Siapa dia? Langsung aja kita ketemu dan ikutin kegiatannya.
0: Ananda Arif adalah salah satu warga yang rutin melakukan street feeding sejak 2 tahun lalu. Setiap hari, Nanda mendatangi tempat-tempat publik yang menyediakan area untuk memberi makan hewan. Nanda datang membawa makanan sekaligus tempat-tempat sederhana untuk meletakkan santapan para kucing tersebut. Kedatangannya pun langsung antusias disambut oleh kucing-kucing yang sudah menunggunya. Selain mengisi ulang makanan, Nanda juga rutin mengganti cat feeder agar lebih bersih dan tetap berfungsi dengan baik.
2: Setiap bulannya, setiap 2 minggu nih aku rutin ganti. Okay. Supaya barang ini bisa bermanfaat. Jadi kalau misalnya rusak, aku ganti. Jadi masih berguna terus supaya mereka nih makanannya bisa
1: lebih
2: selalu.
1: Ya,
2: betul.
1: Kalau dispenser ini Mas Nanda yang buat sendiri?
2: Ya, buat sendiri.
1: Oh gitu. Bahan-bahannya Mas kalau boleh diceritain?
2: Dari paralon, Terus juga ini dari tatakan kandang. Jadi semua bahan-bahannya juga aku pilih yang bagus supaya barang ini bisa berguna dalam jangka waktu yang panjang. Okay. Seperti itu.
0: Nanda menyebut ada sekitar 17 titik di Jakarta yang tersedia cat feeder. Cat feeder yang disediakan Nanda bisa dimanfaatkan oleh siapapun, khususnya para pecinta anabul, untuk ikut mengisi ulang makanan kucing. Aktivitas memberi makan kucing-kucing pun mendapat sambutan positif dari masyarakat.
3: Senang sih Kak, soalnya banyak orang yang ternyata peduli sama hewan liar, juga menurut saya bagus sih.
4: Ya, itu bagus sih, maksudnya kita juga bantu jaga meskipun kita nggak tahu ya, kalau misalnya kucingnya itu nanti nasibnya gimana, cuman kita bantu jaga hewan itu sendiri sih.
0: Fenomena street feeding bukan hanya menjadi gaya hidup bagi kaum urban di ibu kota, tetapi juga menjadi bukti jika kesadaran masyarakat tentang hidup berdampingan dengan hewan. Tak hanya street feeder atau pecinta kucing yang peduli pada anabul, yang satu ini bahkan menyediakan shelter alias rumah bagi anjing-anjing terlantar.
5: Tempat ini ada ratusan kucing dan anjing terlantar yang akhirnya bisa terselamatkan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makan yang layak, dan tentunya dirawat. Namanya Shelter Greenhouse.
0: Riuh gonggongan dari ratusan anjing di greenhouse terdengar dari greenhouse ini. Ada lebih dari 300 ekor anjing dan 100 ekor kucing yang berada di area seluas 1000 meter persegi milik Hesti Yusuf yang berada di Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anjing dan kucing ditempatkan di area yang berbeda. Setiap hari, Hesti harus menyediakan sekitar 60 kg kepala ayam dan 5 kg beras untuk diolah menjadi makanan anjing. Meski terlihat sederhana, memberi makan anjing-anjing ini juga butuh tenaga ekstra serta ketelitian. Hari ini, hidangan yang tersedia terbuat dari daging ayam giling dan nasi putih. Semua makanan yang telah tercampur dibagi ke beberapa tempat. Hesti pun harus memastikan setiap anjing yang ada di greenhouse mendapatkan makanan bagian mereka.
6: Mereka biasanya makan berapa kali sehari sih?
7: Sehari 2 kali.
6: Biasanya ada vitamin-vitamin?
7: Ada, dikasih vitamin.
6: Ada?
7: Iya.
6: Khusus untuk yang sakit?
7: Iya. Untuk yang sehat dikasih vitaminnya, tapi sebulan sekali. Kalau untuk yang sakit itu seminggu sekali kasih vitaminnya.
0: Mendirikan shelter untuk hewan-hewan terlantar bukan sekadar memberi makanan atau hunian. Ada pekerjaan

0: rutin lain yang juga harus dikerjakan Hesti bersama 3 anaknya, serta 9 karyawannya, yakni membersihkan area shelter, termasuk kandang anjing.
1: Gimana sih Mbak rasanya tinggal sama anjing sebanyak ini?
2: Aman aja.
1: Aman aja ya, karena emang udah cinta ya.
2: Iya. Biasa aja sih, nggak. Justru kalau tidur nggak ada mereka tuh nggak enak aja.
1: Ada yang kurang ya.
2: Jadi kayak ada yang jagain gitu loh.
0: Membangun shelter bagi hewan-hewan terlantar tak hanya butuh biaya ekstra, tenaga, dan waktu. Komitmen dan ketulusan untuk mengurus hewan-hewan ini juga menjadi sangat penting demi kesejahteraan hewan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan sesaat lagi kami mau ajak Anda melihat lomba gali kubur. Sejumlah tim tukang gali kubur di negeri Hungaria unjuk gigi dalam ajang adu cepat. Redaksi segera kembali.

0: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
1: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Abu vulkanik dan asap karhutlah tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
2: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Tukang gali kubur unjuk gigi dalam ajang adu cepat menggali makam di Hungaria. 19 tim bersaing menjadi yang tercepat dengan hasil galian yang tetap rapi dan juga sesuai ukuran. Sementara itu, harga hunian yang terus melambung membuat rumah kian sulit dijangkau warga di sejumlah kota besar di Eropa. Di Swedia, instalasi hunian seluas 1,9 meter persegi menjadi gambaran sulitnya warga muda membeli rumah.
4: Sebanyak 19 tim penggali kubur unjuk gigi beradu cepat dan presisi dalam kejuaraan internasional di Hungaria. Ketentuannya dua orang dalam satu tim harus menggali makam secepat mungkin. Sementara juri memastikan hasil galian harus tetap rapi dan tepat ukuran. Sebuah makam dinilai harus memiliki panjang 2 meter, lebar 80 cm, dan kedalaman 160 cm. Pemenang tahun lalu kembali jadi yang pertama menyelesaikan galian hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Kompetisi ini digelar untuk meningkatkan penghargaan terhadap profesi penggali makam yang masih mengandalkan tenaga manual. Harga hunian yang terus melambung membuat warga di sejumlah kota besar Eropa kian sulit membeli rumah. Di Stockholm, Swedia, terdapat sebuah instalasi rumah yang menjadi gambaran kemampuan rata-rata warga berusia 25 tahun untuk membeli hunian di ibu kota Swedia. Bangunannya hanya seluas 1,9 meter persegi. Di dalamnya ada tempat tidur pendek, ruang penyimpanan, dan toilet bercicil di dalam bangunan. Ketika politikus Swedia Jonas Nadebo mencoba berbaring, kedua kakinya bahkan harus diangkat ke dinding. Satu dari tiga warga Swedia berusia 18 hingga 24 tahun masih tinggal bersama orang tua. Sementara hampir setengah warga berusia 25 hingga 34 tahun yang masih tinggal di rumah orang tua menyebut kendala keuangan sebagai penyebabnya.
3: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Dan kita ke informasi pertama, 3 ASN di Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban.
1: Anak saya masalah apa kau bunuh, kau tembak? Yo! Yo! Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga. Anak saya masalah apa kau bunuh, kau tembak?
2: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan yang diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama Willy Mbuik. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa mengacukan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
1: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
2: Willy Mbuik merupakan satu di antara 3 korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willy melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, di antaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan Willy Mbuik, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke informasi lain. Harapan dan doa terus dipanjatkan keluarga dari jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Pada Jumat, pencarian terus dilakukan di perairan Selat Sunda hingga mengarah ke Samudra Hindia. Dan berikut laporannya dalam update on location.
3: Cari nafkah.
4: Assalamualaikum, nih Mas Yandi, Krim Kilat.
2: Muhammad Bagus Hoirunas merupakan salah satu jurnalis foto kantor berita Antara yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Bagi sang ayah, Mansur Suryana, kehilangan kontak dengan putranya menjadi kekhawatiran besar. Namun, di tengah proses pencarian, dirinya tetap memegang harapan agar Bagus dan seluruh rombongan ditemukan dalam kondisi selamat. Sebelum kejadian ini, karya foto Bagus tentang aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sempat diunggah oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman Instagramnya. Namun, kebanggaan itu kini berubah menjadi penantian.
5: Harapannya ya, saya hari ini ya dapat kembali kumpul lah dengan keluarga, dengan kondisi sehat, selamat, dengan teman-teman lainnya gitu ya. Biar usaha, ya nanti ya kembali ya kepada Allah. Semuanya juga hidup itu ya di tangan Allah lah.
2: Pada Jumat, operasi pencarian 5 jurnalis, 2 awak kapal, dan 1 orang pemandu memasuki hari keempat. Operasi pencarian dibagi ke dalam 4 sektor dengan mengerahkan 12 kapal. Menurut Kepala Kantor Sar Banten Al Amrat, operasi pencarian diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia.
6: Jika kita melihat peta operasi hari ini, salah satu sektornya berada di kawasan Tambling Lampung dan juga mengarah ke Laut Lepas di Pantai Barat Lampung.
2: Selain itu, tim SAR gabungan akan kembali menyisir pulau-pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau, termasuk kembali ke Sebesi Sebuku dan juga kembali ke Pulau Sertung. Pulau Sertung letaknya hanya 2-3 km saja dari Gunung Anak Krakatau yang diduga jadi salah satu lokasi yang didatangi oleh para jurnalis Senin lalu. Terkait temuan sebuah life jacket dan pelampung yang diduga dari sebuah kapal, hari ini masih dilakukan identifikasi. Artinya, temuan yang

0: ada di perairan Cikoneng, Labuan, Banten pada Kamis sore belum bisa dipastikan apakah terkait dengan kapal cepat Arupa Datu 1 yang membawa 5 jurnalis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ini ada diduga jadi sarang prostitusi, mak-mak geruduk indekos. Puluhan mak-mak di Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis sore menggeruduk sebuah rumah kos yang diduga dijadikan sarang narkoba dan prostitusi. Saat aksi berlangsung, cucu pemilik kos yang kesal mendorong ibu RT yang memimpin penutupan rumah kos. Sementara Lurah Cibubur yang datang ke lokasi mengakui aksi demo merupakan kelanjutan dari rapat warga 2 hari lalu yang mendesak pengosongan rumah kos. Pasca demo, Polsek Ciracas, Jakarta Timur masih mencari kepastian adanya unsur pidana dari barang bukti obat keras dan alat kontrasepsi di area tempat kos. Berikutnya kita lihat angin puting beliung menerjang permukiman dan juga tenda UMKM. Seperti inilah detik-detik angin puting beliung yang terjadi di lapangan sepak bola legenda Malaka, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis siang. Angin dengan cepat berputar-putar menerbangkan atap rumah warga sekitar. Selain menerbangkan atap rumah warga, angin puting beliung juga merusak puluhan tenda bazar UMKM yang disiapkan untuk memeriahkan acara Lembaga Adat Melayu. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam mengatakan angin puting beliung yang berlangsung sekitar 15 menit itu terjadi akibat pertumbuhan awan lokal atau awan konvektif yang terjadi karena penguapan panas di kawasan itu. Dan yang terakhir kita lihat ada 5 bayi orang utan yang ditemukan di hutan India. Ada 5 bayi orang utan ditemukan di hutan Bicit Trapur di Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Setelah dievakuasi, 5 bayi orang utan dipindahkan ke Taman Zoologi Nandankanan di Bhubaneswar dan juga langsung menjalani karantina. Menteri Lingkungan dan Kehutanan Odisha menyebut jaringan perdagangan internasional bisa saja terlibat sebab orang utan bukan satwa asli India, melainkan berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Polisi India kini menyelidiki asal-usul 5 orang utan tersebut. Surutnya air bendungan Karian di Lebak, Banten membuat sisa-sisa kampung lama yang tenggelam kembali muncul ke permukaan. Kemunculan sisa perkampungan ini membangkitkan nostalgia warga yang pernah tinggal di sana.
0: Inilah kampung Somang yang kembali muncul saat air bendungan Karian surut karena kemarau panjang. Rumah-rumah memang tidak lagi utuh. Sebagian besar hanya menyisakan dinding, fondasi, dan bagian bangunan lainnya. Salah satu bangunan yang masih terlihat utuh adalah masjid. Bangunan ini masih tampak kokoh meskipun telah terendam air bertahun-tahun. Munculnya kembali bekas permukiman di bendungan Karian ini membangkitkan nostalgia warga akan kampung halaman mereka.
2: Ya ingat lah, semuanya juga pada ingat gitu, pada ngelihat kampung-kampung rumah-rumahnya gitu di sebelah mana, ada yang ingat, ada yang enggak gitu. Karena kan ada perbedaan gitu.
0: Tak sedikit warga yang sengaja datang khusus untuk mengunjungi bekas kampung mereka di sini. Inong Mariana salah satunya. Ia mengenang suasana kerukunan dan kebersamaan warga saat masih tinggal di kampung ini.
3: Banyak sekali ya kan, tadinya ini hilir mudik masyarakat di sini ya, setiap hari, kemudian sepi tiba-tiba gitu, kita pindah, terus pindahnya itu nggak berbarengan gitu ya, rumahnya ada yang di mana gitu, nggak berbarengan, dia pasti sedih lah.
4: Berarti Bu, sebelum tenggelam ini Ibu perlu sering ke sini Bu?
3: Ya sering.
4: Sering ya?
3: Ya sering, karena teman-teman juga banyak yang dari sini, terus anak murid juga saya di sini juga.
0: Bendungan Karian dibangun sebagai salah satu infrastruktur strategis penyedia air baku untuk wilayah Banten dan Jakarta. Kemarau panjang pada tahun ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan, membuat debit air bendungan Karian menyusut drastis. Adi Mazda, Lebak, Banten.
1: Di tengah cuaca panas terik saat ini, yang segar-segar bisa mendatangkan cuan ya. Seperti berjualan es buah yang cuannya bisa jutaan rupiah setiap hari. Informasinya sesaat lagi.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, ada bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di dekat rongga gua batuan stalagmit. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ada bangunan kopdes yang difungsikan sebagai ruang kelas sementara untuk puluhan siswa SD.
1: Sekilas bangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Candi Pacitan, Jawa Timur ini tidak berbeda dengan bangunan KDMP lainnya yang berada di tepi jalan raya. Namun setelah didekati, bangunan KDMP ini berdiri dekat dengan rongga gua. Gua ini memiliki struktur batuan berupa stalagmit dengan kedalaman 8 meter dan panjang mencapai 10 meter. Menurut Sekretaris Desa Candi, lokasi KDMP ini dipilih karena luasan lahannya memenuhi kriteria.
2: Lewat Zoom segala macam untuk awal KDMP itu saya mengikuti bisa tanah kas daerah ataupun tanah negara seperti itu. Nah, kami ingat di situ ada tanah kas daerah yang mau dibangun khusus gak jadi, kami coba mengajukan.
1: Selain unik, keberadaan KDMP yang berdekatan dengan rongga gua ini diharapkan menjadi daya tarik pembeli maupun masyarakat. Wilayah Desa Candi sendiri memang memiliki kondisi geografis dengan banyak lorong dan gua bawah tanah. Di Klaten, Jawa Tengah, sebuah bangunan KDMP menjadi kelas sementara bagi puluhan siswa SD Negeri 2 Taskombang. Bagian gudang dari bangunan KDMP difungsikan sebagai dua ruang kelas untuk 11 siswa kelas 3 dan 15 siswa kelas 4. Menurut pihak sekolah, kegiatan belajar dilakukan di gedung KDMP karena bangunan sekolah sedang direnovasi. Selain itu, gedung KDMP ini merupakan satu-satunya lokasi yang terdekat dengan sekolah.
3: Awalnya kita sudah survei ke rumah-rumah warga yang sekiranya punya halaman atau ruang tamu yang luas. Ternyata di sekitar SD Negeri 2 Taskombang belum ada. Nah, kebetulan posisi koperasi Merah Putih ini berada dekat dengan sekolah, hanya sampingan ya.
1: Pembelajaran dilakukan di KDMP ini dimulai sejak 2 minggu lalu dan rencananya akan berlangsung sampai Desember mendatang. Pihak sekolah telah mendapat izin dari pihak Agrinas dan TNI. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah cuaca panas terik saat ini, yang segar-segar bisa mendatangkan cuan. Seperti di Boyolali, Jawa Tengah, ini ada es buah campur dan es teler kekinian yang selalu jadi buruan warga. Penjualnya pun bisa meraup cuan hingga jutaan rupiah perharinya.
4: Sebuah warung gubuk di pinggir sawah di Desa Tempursari, Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah ini tak pernah sepi pembeli. Padahal hanya ada satu menu yang dijual di warung yang berjualan sejak tahun 2001 ini, yakni es buah campur atau es buah koalisi. Ini dia isian semangkuk es yang selalu diburu warga. Ada potongan cincau hitam, kolang-kaling, cendol, buah nangka, alpukat, dan buah naga. Kemudian diberi sirup merah, es serut, dan susu kental manis.
5: Rasanya pas ya, manisnya pas, gak terlalu manis. Suasananya juga enak di pinggir sawah ya. Jadi angin sepoi-sepoi, insya Allah.
4: Pada hari biasa sedikitnya 200 porsi es buah bisa laris terjual. Sementara pada akhir pekan bisa lebih dari 300 porsi terjual.
6: Si es koalisi itu sebenarnya kalau bahasa Jawanya es campur. Dari gabungan itu, semua ini digabung, jadinya es campur. Sejak 2001, ya sekitar kalau sampai sekarang 25 tahun.
4: Saking larisnya, ratusan es buah koalisi ini bisa ludes terjual hanya dalam waktu kurang dari 5 jam saja. Bergeser ke kawasan alun-alun Pengging, Banyudono, ada sebuah kedai es teler yang juga nggak pernah sepi pelanggan. Ini dia yang paling jadi favorit pelanggan, segelas es teler creamy dengan ragam isian. Ada cincau hitam, agar-agar, melon, dan nata de coco, mutiara merah, potongan alpukat, dan nangka. Kemudian disiram kuah creamy gurih dan legit. Perpaduan rasa manis dan segar gurih inilah yang membuat es teler ini menjadi buruan pelanggan.
7: Ini cocok banget menurutku kalau buat aku, karena aku yang nggak suka terlalu manis, ini cocok banget, apalagi cuacanya sekarang itu baru panas, panasnya itu panas banget kalau siang ya.
4: Tak hanya es teler original saja, di sini juga ada es teler dengan topping buah durian yang semakin menambah kenikmatan. Dalam sehari pemilik kedai bisa menjual hingga 300 cup dan porsinya bisa meningkat saat akhir pekan.
7: Cuman memang di sini ada pembedanya Mas, kalau di sini itu rata-rata es teler creamy yang sekarang tuh kan yang kental-kental itu. Kalau di lapak kita es teler creamy-nya tuh yang versi kuahnya tuh yang lebih seger, jadi bukan yang kental gitu.
4: Dibanderol mulai dari Rp13.000 per gelas, es teler creamy dengan varian durian ini menjadi pilihan tepat untuk menyegarkan tenggorokan di tengah panas terik. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Habis mendapat inspirasi mencari rupiah dari es buah tadi, kita kulineran pemirsa. Usai jeda, ini ada sajian udang kipas kuah santan yang dijamin bikin Anda ketagihan. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.
8: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
10: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
8: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

Dan berikut ini kami ada rekomendasi kuliner hidangan laut alias seafood. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ada kuliner udang kipas yang diolah dengan kuah santan khas Bangka. Dan bergeser sedikit ke Batam, di sana Anda bisa bersantai di tepi laut sambil menikmati aneka seafood. Salah satunya ini yang jadi favorit adalah sajian cumi hitam. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.

0: Ini dia, udang kipas yang diolah dengan racikan bumbu khas Bangka di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ukurannya yang besar dengan daging yang tebal dan padat menjadi daya tarik utama kuliner ini. Ditambah guyuran kuah santan yang kental serta rempah-rempah melimpah membuat aromanya semakin menggoda. Proses memasak dimulai dari menyiapkan kuah santan yang dicampur rempah seperti kunyit, cabai rawit, terasi, asam jawa, dan garam. Selanjutnya, ketika kuah sudah mendidih, udang kipas yang sudah dibersihkan dimasukkan dan dimasak hingga matang. Udang kipas kuah santan khas Lempah Kuning Muara semakin nikmat disajikan dengan nasi putih hangat.
1: Dan dipadu dengan masakan santan kelapa kayak gini nih, udah komplit rasanya. Rasa kita, rasa udangnya, terus deliciousnya, lezat.

0: nikmat dan lemak dari dagingnya itu wah istimewa lah.
1: Sajian udang kipas kuah santan ini dibanderol dengan harga Rp40.000 per ons. Nah, di tengah cuaca panas terik, memang paling enak bersantai di tepi laut menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyantap hidangan laut. Pengalaman ini bisa Anda nikmati di bawah jembatan Satu Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Beragam hidangan laut seperti lobster, udang, kepiting, kerang, cumi hingga ikan kerapu segar tersedia di kedai ini. Pilihan menu masakan seafood juga bervariasi sesuai selera, seperti cumi masak hitam atau digoreng tepung. Ada juga kerapu batu steam Hong Kong, udang mala, ikan bakar, ranjungan masak pedas, ikan asam pedas dengan pelengkap aneka sayuran.
2: Semuanya enak sih, cuma kalau kita kesini pasti kita tak pernah lupa coba cumi hitamnya. Kalau cumi hitamnya itu juara. Jadi kalau misalnya makan di sini pengen cumi, wajib cobain cumi hitam.
3: Sama kepiting ya?
2: Sama kepiting, ranjungan.
1: Aneka sajian hidangan laut ini dibanderol dengan harga per ons mulai Rp50.000. Kedai ini menggunakan bahan-bahan dari nelayan lokal sehingga harganya menyesuaikan dengan jumlah tangkapan harian para nelayan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Aksi penyerangan yang terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial ini memperlihatkan 4 orang terduga pelaku menghampiri 2 pria yang tengah duduk di pinggir Jalan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Keduanya sempat terlibat cekcok mulut hingga situasi kemudian memanas dan berujung penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis. Belum diketahui pasti motif penyerangan tersebut, namun diduga dipicu karena teguran knalpot bising.
1: Awal itu korban lagi duduk aja gitu.
2: Iya, lagi pada nongkrong.
1: Terus sebetulnya disamperin.
2: Disamperin, gak lama dilempar rokok. Terus yang kedua langsung dibacok banget tanpa apapun.
1: Antara korban dengan pelaku itu saling kenal?
2: Tidak.
0: Hingga kini kasus penyerangan tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Koja. Puluhan warga berupaya merangsek masuk pos RW yang berada di Jalan Kenari 2, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Mereka yang tersulut emosi berupaya untuk menghakimi seorang pemuda tak dikenal yang sebelumnya terlibat keributan disertai penembakan. Keributan bermula saat 3 pemuda tak dikenal tengah berburu biawak di aliran anak Kali Ciliwung, Kuitang. Mereka ditegur warga sekitar agar tidak memburu biawak. Tak terima aksinya dilarang, ketiga pemuda tersebut justru nekat menantang sambil mengokang senapan angin yang dibawanya ke arah warga. Saat keributan terjadi, salah satu pelaku langsung mengokang senjata dan melepaskan peluru ke arah warga bernama Ismail. Akibatnya korban mengalami luka sobek di kepala dan harus menjalani pengobatan medis. Mendengar suara letusan senapan angin, warga pun berdatangan dan langsung menghajar ketiga pelaku. 2 pelaku kabur dengan meninggalkan rekannya bersama senjata yang diduga senapan angin tersebut.
3: Ya lo apa namanya, gak usah kayak jagoan. Saya juga sulut emosi juga bang, karena nadanya dia, nada bicaranya dia ngomongnya tinggi juga sembari ngokang senjata. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, lo gak usah pakai senjata, kenapa lo mau berantem? Dia bilang gitu, kenapa ya gini-gini? Yang satu kesulut emosi juga. Akhirnya cekcok lah, baru kontak fisik. Dari situ barulah pas udah kontak fisik, dia langsung ngeluarin tembakan. Ngeluarin tembakan, terus habis itu saya langsung ditembak pala saya nih.
0: Kasus keributan disertai penembakan ini ditangani aparat Unit Reskrim Polsek Senen. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Ruli Kurniawan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Terpergok mencuri motor di rumah warga di wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat, dua pelaku ditangkap warga dan diamankan di kantor polisi. Warga yang geram dengan aksi pelaku sempat ingin menghakimi pelaku di kantor polisi. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, dua pelaku pencurian ditangkap warga saat mendorong motor curian yang mogok.
1: Geram dengan aksi pencurian motor yang kerap terjadi di wilayahnya, puluhan warga ingin menghakimi dua pelaku pencurian motor yang diamankan di Mapolsek Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua pelaku yang berinisial TW dan BS terpergok warga saat hendak mendorong motor yang parkir di teras rumahnya di wilayah Putat Nutuk, Parung. Korban lalu berteriak dan membuat para pelaku panik. Kedua pelaku lalu berusaha kabur hingga dikepung massa dan berhasil diringkus. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Modus mereka biasa beraksi menyasari rumah dan parkiran motor yang sepi dari kerumunan. Polisi kini masih memburu jaringan pelaku ranmor yang diduga masih berkeliaran.
2: Korban langsung berteriak maling dan meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, warga sekitar kemudian membantu melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Korban setelah dilakukan pengejaran kurang lebih sejauh 500 meter, dua orang yang diduga sebagai pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat. Pada saat diamankan, situasi di lokasi sempat ramai untuk mencegah terjadinya tindakan penyakit diri dan menjaga keamanan masyarakat. Personel Polsek Parung segera datang dan melakukan pengamanan terhadap kedua pelaku.
1: Satreskrim Polsek Semampir menangkap dua pelaku curanmor masing-masing berinisial MW dan RWS. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor milik warga Jalan Merutu Kalianyar, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya. Namun aksi tersebut kepergok korban. Ketika itu pelaku mendorong motor curian yang mogok. Warga yang mengetahui dugaan pencurian langsung melakukan pengejaran dan menangkapnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita kunci letter T, dokumen motor, dan satu unit motor curian.
3: Pelaku menemukan kendaraan sedang terparkir di luar rumah. Jadi kendaraan akhirnya dibawa pergi. Waktu dibawa, kendaraan mogok, tapi tidak ditinggal, tapi dituntun sama kedua pelaku. Sehingga diketahui oleh bapak dari pemilik sepeda motor dan diteriaki maling, akhirnya datanglah massa melakukan pengeroyokan.
1: Polisi masih mendalami kasus curanmor ini, termasuk mendalami kronologi dan peran masing-masing terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang satpam salah satu bank plat merah di Kabupaten Tamanuli Selatan ditangkap Polres Padang Sidempuan lantaran menjadi kurir narkotika jenis sabu seberat 400 gram. Di lokasi lain, seorang wanita ditangkap petugas Rutan Madaeng Sidoarjo, Jawa Timur karena kedapatan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas lewat olahan makanan ikan tongkol.
4: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimbuan menangkap seorang satpam salah satu bank plat merah berinisial RHL di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimbuan, Sumatera Utara. Pada saat hendak ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya diringkus oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus tas cincin. Pelaku dan barang bukti pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimbuan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Kota Padang Sidimpuan untuk dibawa ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada penyidik, pelaku mengatakan tidak mengenali seseorang yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan belum diberitahu berapa upah yang ia terima apabila lolos membawa barang haram tersebut ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
5: Penangkapan terhadap yang bersangkutan berhasil kita sita barang bukti narkoba jenis sabu itu seberat 401 gram bruto. Jadi sementara informasi yang kita dapat, yang bersangkutan ini inisial dari RHL merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengambil ataupun menjemput narkoba atas suruhan seseorang yang saat ini pelakunya sedang kita kejar juga.
4: Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan calon penerima barang haram tersebut masih dilakukan pengejaran oleh petugas. Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Petugas menangkap dua pria berinisial RAH dan NAS depan sebuah minimarket. Saat digeledah, petugas menemukan sabu seberat 7,32 gram serta senjata dan amunisi. Di lokasi kedua, petugas mengamankan MF bersama AN dan RM. Dari penggeledahan, polisi kembali menemukan sabu seberat 15,19 gram, 7 butir ekstasi, 1 cartridge vape yang diduga mengandung etomidit, serta 1 pucuk senjata api dan 1 airsoft gun beserta pelurunya.
6: Pertama, kami berhasil mengamankan dua orang pria berinisial RAH dan NAS, serta mengamankan barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu seberat 7,32 gram. Selain narkotika, dalam proses pengamanan tersebut kami juga mengamankan senjata api dan airsoft gun beserta amunisinya.
4: Polisi masih mendalami asal-usul dan fungsi 4 pucuk senjata tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas peredaran narkotika, perlindungan jaringan, atau tindak pidana lainnya. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku penyelundupan narkoba berinisial SA, warga Sumenep, Madura, memasuki area rutan Medaeng, Sidoarjo pada 7 September 2026. Gerak-gerik SA yang gelisah saat memasuki area layanan kunjungan langsung memancing kecurigaan petugas. Kecurigaan kian menguat usai petugas mengamati interaksi dan gerak-gerik SA saat menemui salah seorang warga binaan permasyarakatan. Tak ingin kecolongan, petugas langsung mengamankan SA beserta warga binaan tersebut ke pos regu pengamanan guna interogasi dan pembongkaran bekal makanan. Saat petugas membongkar olahan masakan bumbu Bali berisi telur, tahu, dan ikan tongkol, petugas menemukan 5 poket sedang dan 1 poket kecil kristal putih, diduga sabu yang disisipkan di dalam daging ikan tongkol.
7: Yang diduga narkoba oleh pengunjung perempuan yang berinisial SA yang mengunjungi suaminya berinisial RF. Menurut pengakuan bahwa barang makanan itu sebetulnya titipan teman satu kamarnya suaminya yang berinisial MS. Bentuk makanan sayuran yang barang yang diduga narkoba itu ditaruh di dalam tongkol.
4: Guna proses hukum lebih lanjut, pihak Rutan Medaeng melimpahkan kasus ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Razia parkir liar dilakukan petugas Dinas Perhubungan di Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat Jumat siang. Para pengemudi ojek online berusaha kabur menyelamatkan kendaraan yang menutup akses jalan. Razia ini sempat diprotes, namun petugas tetap melakukan pengangkutan dan penderekan.
8: Pengusiran dilakukan terhadap para pengemudi ojol yang parkir di atas dan di bahu Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Petugas Dishub melakukan razia ini sesuai perintah Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pengemudi ojol yang kendaraannya menutup jalan diusir dari lokasi. Para pengemudi ojol yang takut diangkut motornya panik dan berusaha menjauh dari lokasi. Bila motornya ditinggal pemiliknya, petugas Dishub tak segan mengangkut motor ke atas truk walaupun sempat diwarnai protes. Tidak hanya kendaraan roda 2, dua mobil mewah yang parkir di atas trotoar juga diangkut dan diderek petugas, walau pemilik mobil mencoba melayu petugas agar mobilnya tidak diderek. Apapun alasannya, bila ada kendaraan baik roda 2 maupun 4 yang parkir di lokasi ini, harus ditindak, diangkut maupun diderek demi kenyamanan untuk pejalan kaki.
9: Ini kan dibangun untuk pejalan kaki ya, jadi jalan ini dibangun untuk menuju kereta. Naik kereta, jadi banyak ojol, teman-teman ojol yang pada parkir menghalangi jalan kaki. Begitu juga dengan roda 4, ada juga yang parkir di jalan tunanetra.
8: Pasca razia, Jalan Blora Menteng akan dijaga ketat petugas agar tidak ada lagi pengemudi ojol dan mobil yang seenaknya parkir di lokasi ini. Galih Putra, Jakarta.
0: Tiga ASN di Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil

0: top 10 bar.
1: Yo. Yo.
0: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga. Anak saya bermasalah apa kau bunuh, kau tembak.
2: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan yang diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama William Buick. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacukan jari tengah, hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
0: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
2: William Buick merupakan satu di antara 3 korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willy melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, di antaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, Dokter Hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan William Buick, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ibunda Alfonsius Albinus Mehan yang menjadi korban serangan kelompok bersenjata Papua tak kuasa menahan tangis menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Alok Barat, Sika. Sementara itu pemerintah setempat meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan kasus ini.
4: Maria Sukartiam, ibu korban Alfonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alfonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai anak yang baik dan rajin bekerja, serta selalu berkomunikasi dengan keluarga meski berada di Papua. Alfonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
5: Pada saat punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ baik, pokoknya dia itu. Orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau jalan 9 tahun sudah. Mau, ya, 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah mengharapkan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya ini berat.
4: Bupati Sika mengecam keras aksi penembakan tersebut dan meminta negara mengambil langkah tegas untuk mengusut serta menyelesaikan kasus kekerasan bersenjata di Papua.
6: Dan negara tidak boleh takut. Kami minta Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, kami minta penanganan secara terbuka, transparan, penyelesaian secara transparan. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok teroris, kelompok separatis atau apapun itu. Negara tidak boleh kalah. Sampai kapan lagi banyak nyawa berjatuhan?
4: Jenazah Alfonsius Albinus Mehan rencananya dipulangkan ke kampung halamannya di Maumere melalui Makassar dan Labuan Bajo. Arnold Welianto, Sika, NTT.

0: Jaket atau jaket pelampung dan pelampung botol yang ditemukan mengapung di lautan ketika proses pencarian kapal yang hilang di Selat Sunda bukanlah milik kapal Arupadatu 1. Kepastian itu dijelaskan Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dalam keterangan persnya Jumat sore 11 September setelah polisi melakukan interogasi kepada Sandi, pemilik kapal Arupadatu 1. Berdasarkan keterangan saat interogasi, kapal Arupadatu 1 dan 2 tidak menggunakan jaket pelampung dan pelampung botol seperti yang ditemukan. Barang-barang yang ditemukan tidak sama dengan barang yang selama ini digunakan di kapal Arupadatu 1 maupun Arupadatu 2.
1: Satu buah life jacket warna oranye dan satu buah pelampung warna putih, sebagaimana kita saksikan di depan tadi, bahwa hasil pemeriksaan maupun interogasi kepada Bapak Sandi selaku pemilik kapal, karena pemilik kapal ada dua kapal, Arupadatu 1 maupun Arupadatu 2, tidak menggunakan life jacket seperti yang ditemukan. Jadi bukan merupakan milik kapal Arupadatu 1 yang sampai sekarang belum ditemukan.
0: Dan hingga Jumat pagi, keberadaan 5 orang jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau belum diketahui. Sejumlah warga memberikan kesaksian terkait rombongan jurnalis, salah satunya jejak mobil dan barang yang masih berada di hotel.
2: Alhamdulillah mobilnya ketemu.
3: Rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sempat memesan kamar untuk 2 malam di Hotel Padasuka di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, tidak jauh dari posko tim SAR gabungan. Kamar hotel dipesan sebelum rombongan berangkat untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah barang milik 5 jurnalis masih tertinggal di hotel pada Kamis 10 September. Barang-barang tersebut antara lain 1 unit mobil, 2 buah tas ransel, serta sejumlah barang lain di dalam kamar. Barang-barang tersebut ditinggalkan oleh rombongan jurnalis karena mereka berencana kembali ke hotel setelah menyelesaikan peliputan. Menurut Maman, penjaga hotel, rombongan tersebut datang ke hotel pada Minggu malam menggunakan 2 kendaraan yang terpisah. Setelah menginap 1 hari, mereka berpamitan untuk pergi meliput di kawasan Gunung Anak Krakatau.
4: Itu datangnya kan kurang lebih jam 10 malam pas hari Minggu ya, malam Senin. Itu pertama datang itu 4 orang. Betul. Itu temannya itu agak pagi itu jam 9. Besoknya baru datang itu 1 lagi.
3: Kesaksian lainnya disampaikan oleh Diki Oto Mauliadi, seorang pewarta foto lepas untuk sejumlah media internasional. Menurut Diki, sebelum berangkat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 jurnalis tersebut sempat berkumpul dan berkomunikasi dengan sejumlah rekan seprofesinya. Diki bahkan sempat meminta keberangkatan rombongan ditunda lantaran erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung.
5: Apakah serius Gus untuk untuk ke tengah? Dan dia menjawab, iya bang, serius, saya mau ke tengah. Gus, resiko itu sangat besar, mengingat sekarang cuaca itu sangat tidak bersahabat. Dan kita juga harus mematuhi beberapa lembaga-lembaga yang mengeluarkan peringatan-peringatan dengan SOP yang sudah dibuat sama mereka.
6: Assalamualaikum.
3: Seperti diketahui, rombongan yang terdiri dari 5 jurnalis dan 2 awak kapal serta seorang pemandu mengalami hilang kontak di sekitar perairan Selat Sunda. Tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian dengan menyisir titik-titik area pencarian yang telah ditentukan, serta melibatkan warga dan nelayan. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: 5 jurnalis, 2 kru kapal, dan seorang pemandu yang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau belum kembali sejak berangkat pada Senin siang. Pencarian terus dilakukan di perairan Selat Sunda hingga mengarah ke Samudra Hindia dengan melibatkan 12 kapal dan lebih dari 300 personil gabungan. Dan berikut laporan koresponden Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistiono.
7: Operasi pencarian 5 jurnalis, 2 awak kapal Arupadatu 1 dan juga seorang pemandu masih terus berlanjut. Artinya Operasi SAR sudah memasuki hari keempat. Pada Jumat pagi, operasi pencarian ini dibagi menjadi 4 sektor dengan mengerahkan 12 kapal dan 2 diantaranya adalah kapal perang milik TNI Angkatan Laut yaitu KRI Krambit 627 dan juga KRI Laser. Menurut Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat, Jumat pagi tadi, operasi hari keempat ini areanya diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia. Jika kita melihat peta operasi hari ini, salah satu sektornya berada di kawasan Tambling Lampung dan juga mengarah ke Laut Lepas di Pantai Barat Lampung. Selain itu, tim SAR gabungan juga akan kembali menyisir pulau-pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau, termasuk kembali ke Sebesi, Sebuku, dan juga ke Pulau Sertung. Pulau Sertung yang saya sebutkan tadi letaknya hanya sekitar 2 sampai dengan 3 km dari Gunung Anak Krakatau yang diduga menjadi salah satu lokasi yang didatangi oleh para jurnalis Senin lalu ketika melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Penentuan sektor operasi mengacu kepada SAR Calculation yang indikatornya adalah kecepatan dan arah angin, kemudian kecepatan dan arah arus, serta kecepatan dan arah gelombang. Di 4 wilayah operasi, BMKG melaporkan bahwa situasi cuaca hari ini dilaporkan cukup cerah berawan, tetapi yang patut diwaspadai adalah kecepatan angin yang mencapai 20 knot, sementara ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Maka dengan situasi atau faktor alam hari ini bisa dikatakan bahwa proses pencarian atau operasi SAR hari ini memiliki risiko yang cukup besar. Tim SAR gabungan juga kembali mempertimbangkan pencarian lewat jalur udara meskipun sebetulnya sudah dilakukan juga pada operasi hari ketiga di hari Kamis kemarin di mana helikopter dari Basarnas terbang dengan ketinggian 5.000 sampai dengan 25.000 kaki di kawasan Carita. Namun tidak ada visual yang ditemukan. Adapun 5 jurnalis yang saat ini masih berstatus hilang kontak adalah M. Bagus Hairunas, wartawan dari kantor Berita Antara, lalu Yudhistiro Pranoto dari iNews, lalu ada Daus dari Anadolu, kemudian Ari Basuki yang merupakan fotografer Merdeka.com, dan juga Donald Husni, seorang jurnalis lepas. Keluarga korban sampai saat ini masih menantikan kabar baik yang diharapkan bisa dibawa oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf pada sejumlah perwakilan orang tua murid di halaman rumah sakit Evarina Etaham Karo, Sumatera Utara, Jumat pagi. Selengkapnya sesaat lagi.

0: selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di tangan Endang Mintarja, kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
3: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
4: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan hingga 30 hari ke depan atau sampai tanggal 8 Oktober 2026. Di Kota Palangkaraya masih ada ratusan titik api yang harus diwaspadai.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Tengah mencatat ada lebih dari 2.800 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan hampir 2.300 titik api atau hotspot yang masih ada di wilayah Kalimantan Tengah. Upaya pemadaman dan penanggulangan kebakaran ini terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara.
8: Sebenarnya adalah heli untuk pemantauan udara dulu akan kita terbangkan, maupun karavan ya untuk pemantauan dulu, memantau titik hotspot. Dari titik hotspot itu akan dilaporkan ke posko mana titik hotspot yang kira-kira menimbulkan ancaman.
7: Di tengah musim kemarau yang panjang, lahan gambut menjadi area kritis yang mudah terbakar. Meski di permukaan sudah tidak nampak api, namun dalam lahan gambut titik api kemungkinan masih ada. Untuk itu, tim Alfa dari Yon Parago 461 Pasgat memantau titik api melalui thermal drone dan memetakan lokasi untuk dilakukan operasi pemadaman.
9: Masih boleh lihat nggak thermalnya seperti apa?
10: Ya,
9: seperti apa thermalnya, bisa kamera mengarah ke sini, ada titik apinya sudah kelihatan belum?
10: Ya, ini
9: banyak sekali.
10: Api yang ada di sebelah sana.
9: Oke, kamera mungkin bisa ngarah ke sini. Ini merah-merah itu titik api, Mas?
10: Betul.
9: Oh, banyak juga ya, Mas?
10: Betul.
9: Ya?
10: Betul, karena kurang lebih di sini kan lahannya gambut, Mbak.
9: Iya.
10: Jadi memang sebenarnya titik api yang membara itu tidak terlihat secara kasat mata, Mbak.
7: Hasil dari observasi yang dilakukan oleh tim Alfa lalu dilaporkan ke posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk kemudian diterjunkan tim pemadam.
9: Ini tempatnya sebenarnya, kalau saya bilang ini ada di kawasan pemukiman warga, tapi tidak bisa diakses oleh kendaraan roda 4. Sehingga memang kalau mau memadamkan titik ini di tempat saya berdiri ini menggunakan kendaraan roda 2 atau para tim pemadam sendiri yang terdiri dari unsur TNI Polri, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara seperti itu, dan juga para relawan menggunakan estafet membawa alat pemadam kebakaran portable seperti itu, salah satunya dengan menerjunkan tim-tim penerjun yang akan mencari titik-titik aman seperti itu, lalu diterjunkan di satu titik sembari membawa alat-alat pemadam kebakaran, sehingga kebakaran bisa ditangani dengan cepat dan api-api yang besar seperti ini bisa segera dipadamkan.
7: Irin Wardani, Andika Surahmanto, Palangkaraya.
2: Lalu seperti apa penanganan kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Selamat malam, Irin, di Palangkaraya. Irin, nampaknya di belakang Anda masih terlihat asap di sana, dan emang sudah diinformasikan juga di Kalimantan Tengah sendiri masih ada lebih dari 2.000 hotspot. Bagaimana kondisi terbaru di Palangkaraya dan bagaimana upaya penanganan kebakaran karhutla di sendiri? Irin, silakan dengan laporan Anda.
11: Ya, selamat malam, Willy. Tepat sekali. Saya berada di Palangkaraya dan kalau saya lihat ini masih banyak, masih ada asap yang cukup tebal, tapi ini bukan, saya bukan berada di wilayah tempat yang terbakar atau hutan dan lahan yang terbakar, tapi saya berada di salah satu pusat ikon kota Palangkaraya, tepatnya di bundaran dan di dekat bundaran Masjid Kubah Situbung. Dan ini adalah pusat juga dari mobilitas masyarakat, karena ada di sini ada pusat pemerintahan, kemudian juga ada perbelanjaan. Jadi pusat ekonomi masyarakat ada di sini. Kalau saya bisa tunjukkan kepada Anda, ini kegiatan sehari-hari masyarakat Palangkaraya saat ini pukul 7:30 waktu di Palangkaraya, kurang lebih sama seperti di Jakarta, namun cuaca suhunya panas, kalau saya bisa gambarkan, ini panas, dan juga berasap. Dan ini asapnya pekat sekali, Ruli. Berapa saja sulit seperti itu, tapi ini karena ini adalah di pusat kota, masyarakat harus tetap bekerja atau tetap beraktivitas, mau tidak mau mereka melintas di jalan yang dengan jarak pandangnya sangat terbatas seperti itu. Kalau di samping saya berdiri, kira-kira sepertinya agak susah. Saya ingin menunjukkan sebenarnya indeks quality air atau indeks mutu udara di Palangkaraya sendiri ini sudah di zona yang sangat berbahaya. Kandungannya seperti ini, PM10 sudah di zona berbahaya, PM2,5 berbahaya, karbon monoksida, karbon monoksida itu juga di kondisi yang sangat berbahaya. Warnanya hijau, jangan tertipu sama warna ruli, tapi indeksnya menunjukkan bahwa di Palangkaraya sini sudah tidak aman lagi atau sudah sangat berbahaya sekali untuk dihirup udaranya, karena memang kebakaran di kota Palangkaraya seperti yang Anda lihat tadi, pasti banyak kasus di hotspot yang masih dalam pantauan, dan titik hotspot itu membara di dalam lahan gambut seperti itu. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri, memang hampir 2.800 kawasan titik api. Di Palangkaraya sendiri masih ada ratusan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah terkait, yaitu dengan mengadakan ONC, melakukan ONC atau operasi modifikasi cuaca. Sayangnya, Ruli, operasi modifikasi cuaca itu terkendala satu, jarak pandang penerbangan. Cukup berbahaya bagi para pilot untuk melakukan operasi modifikasi cuaca dengan jarak pandang yang bukan karena awan, bukan karena kamu, tapi karena asap yang cukup tebal, sangat tebal. Kemudian juga menentukan titik-titik awan untuk disemai. Ada awan yang sangat spesifik yang disebut sebagai awan cumulus nimbus yang biasa kita dengar seperti itu. Dan tapi itu awan yang sangat spesifik. Harus menilai awannya apakah awan ini memiliki kandungan air. Saat ini memang BMKG menyatakan bahwa di Indonesia sendiri akan mengalami musim El Nino atau musim kemarau yang sangat panjang. Sampai akhir Oktober nanti tidak pemerintah Kota Palangkaraya hingga tanggal 8 Oktober, jadi bulan ke depan Kota Palangkaraya masih dalam status darurat karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Ini juga tentu saja berdampak, kalau kita mengingat Kalimantan, berdampak pada upaya rehabilitasi atau rescue orang hutan. Di Kota Palangkaraya sendiri ada satu organisasi pusat rescue dan juga rehabilitasi orang hutan yang kemarin baru dikunjungi oleh Wakil Presiden Gibran, berkumpul ke pusat rehabilitasi orang hutan pendesa, Abos, maksud saya, Borneo orang hutan pendesa, ya, dan di situ Gibran sendiri melihat bagaimana kondisi atau upaya-upaya dari para relawan untuk menyelamatkan lingkungannya, setidaknya membangun perimeter-perimeter untuk menyelamatkan atau melindungi orang hutan yang jumlahnya lebih dari 200. Baik itu orang hutan dewasa dan juga orang hutan anak-anak. Tadi saya sempat berbincang dengan CEO dari BOS sendiri yang menyatakan bahwa mereka dalam kondisi, mereka sudah mengetahui akan ada kekeringan panjang. Dan pengalaman-pengalaman setiap tahunnya di musim kemarau panjang itu pasti ada kebakaran lahan gambut. Baik karena memang lahan gambut ini memang sudah terbakar atau sengaja dibakar, sehingga mereka membangun perimeter-perimeter. Karakteristik gambut ini sebenarnya seperti spons ruli, sehingga yang dibutuhkan untuk memadamkan bukanlah disemprot dari atas untuk memadamkan api, tapi justru disuntik. Istilah mereka adalah menggunakan kalimat disuntik dari bawah. Jadi yang dipadamkan adalah merahnya, seperti itu. Seperti yang tadi disebutkan di sebelum saya live, bahwa dipantau melalui drone thermal itu adalah fungsi untuk memecahkan titik-titik hotspot hingga bisa disuntik dengan air. Karena gambut itu membutuhkan sebenarnya karakter tanahnya membutuhkan air yang banyak untuk mendinginkan lahan gambutnya. Nah itulah yang dilakukan oleh organisasi perlindungan orangutan ini. Mereka membuat perimeter yang diisi dengan kantong-kantong air dan juga menyediakan seperti mobil-mobil rescue mereka diubah menjadi mobil-mobil pemadam seperti itu. Di kawasan pusat rehabilitasi rescue orangutan tersebut memang belum terjadi kebakaran di tamannya mereka yang biasanya digunakan sebagai sekolah orangutan atau yang kita sebut sebagai forest school. Jadi orangutan tetap sekolah seperti biasa karena memang kesiapan orangutan sejatinya kan harus dilepasliarkan. Namun kendalanya adalah orangutan adalah salah satu satwa yang juga rentan terkena asap sehingga memang ada upaya-upaya untuk membatasi aktivitas orangutan. Sama halnya dengan masyarakat di Kota Palangkaraya yang sampai sekarang memang masih dibatasi sebenarnya aktivitasnya terutama untuk anak sekolah seperti itu atau untuk kelompok-kelompok rentan. Pemerintah daerah membatasi, memberikan himbauan untuk masyarakat dari kelompok rentan, anak-anak, balita, ibu hamil, dan juga lansia itu dibatasi aktivitasnya untuk berada di luar rumah. Terutama di jam-jam tertentu seperti malam ini, walau tadi sore Ruli asapnya tidak terlalu tebal, tapi malam ini sekali lagi saya akan menunjukkan kepada Anda, asapnya tebal, indeks kualitinya juga semakin memburuk dibandingkan tadi siang. Sebenarnya indeks kualitinya di angka sekitar 220, karena tadi saya melihat melalui aplikasi pengukur udara, angkanya sudah mencapai angka lebih dari

0: mereka lakukan operasi modifikasi cuaca itu bisa terisi air walaupun sedikit, setidaknya itu bisa mendinginkan lahan-lahan gambut yang masih ada titik-titik tersebut ya.
1: Baik, ada upaya untuk menjaga wilayah konservasi orang hutan di Palangkaraya dan juga modifikasi cuaca terus dilakukan meskipun mengalami kendala yang cukup berat di mana jarak pandang pesawat cukup terbatas dengan tebalnya asap yang terjadi di wilayah kota Palangkaraya. Dan kita sama-sama tadi Irin juga melaporkan bahwa situasi di Palangkaraya di mana kondisi udara sangat berbahaya bagi masyarakat di sana, dan kita harapkan juga ada skema atau sistem tertentu dalam mengantisipasi semakin terburuk-buruknya kualitas udara yang ada di Palangkaraya terutama, dan juga ada upaya-upaya tertentu untuk memadamkan hotspot yang masih ada ratusan di kota Palangkaraya dan lebih dari 2.800 yang ada di Kalimantan Tengah. Irin Wardani dan juga Andika Suramanto, selamat bertugas kembali. Tetap jaga kesehatan Anda dan jangan lepas masker Anda ketika berada di sana. Terima kasih, Irin. Dan setelah sempat mereda, kebakaran hutan dan lahan di sampit Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali meningkat tajam. Sedikitnya 21 titik kebakaran terdeteksi sepanjang Kamis kemarin. Sementara itu kebakaran hebat melanda lahan di belakang Bandara APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis siang. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat meluas hingga mendekati pemukiman warga.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, intensitas kebakaran hutan dan lahan di sampit Kota Waringin Timur kembali meningkat signifikan hingga makin tak terkendali. Sepanjang Selasa hingga Kamis terdapat 21 titik karhutla di wilayah sampit yang belum bisa dipadamkan. Sebagian besar kebakaran merupakan perluasan dari titik api sebelumnya, terutama di lahan gambut. Salah satu titik perluasan terjadi di area kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP Bandara Haji Hasan Sampit. Kebakaran di lokasi ini bahkan telah memasuki hari ketiga. Petugas Satgas Karhutla harus berhadapan dengan medan yang berat. Titik api terus menjauh dari akses jalan sehingga menyulitkan proses pemadaman.
3: Ya, untuk pemadaman masih tetap berlangsung sudah 3 hari yang lalu. Sampai hari ini masih berlangsung. Ya, di samping cuaca dan angin yang kencang, luasan lahan yang terbakar juga terlalu luas dan jarak untuk melakukan tindakan penyemprot sangat jauh, kita memerlukan paling nggak 15 sambungan selang, jadi sekitar 450 meter ke dalam.
2: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 10 September 2026, luas lahan yang terbakar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah telah mencapai 9.440 hektar. Dari seluruh wilayah terdampak, Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar. Warga desa Sungai Bawang Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dibuat panik dengan kemunculan api di Anyak Apui Sungai Bawang pada Kamis siang. Upaya mereka untuk memadamkan api terkendala dengan peralatan yang ada. Beruntung, petugas pemadam kebakaran dari Bandara APT Pranoto segera tiba membantu pemadaman di lokasi yang mulai mendekati permukiman.
4: Takutnya nyamber ke sana.
5: Oh, takutnya. Jadi, antisipasi ya.
4: Oke, Pak. Asapnya lagi tebal.
2: Kondisi cuaca yang terik serta tiupan angin kencang membuat api cepat merambat keluar area bandara. Situasi kian mengkhawatirkan karena lahan yang terbakar merupakan area tanah gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Tim BNPB memastikan tidak adanya gangguan pada objek vital seperti bandara. Helikopter yang sempat bertugas melakukan pemadaman di wilayah Muara Badak ditarik untuk memastikan pelayanan penerbangan di Bandara APT Pranoto tetap berlangsung.
6: Banyak teman Pak, kita ngebom ke pinggirannya bandara, begitu ada heli, ada pesawat reguler datang, kita stop landing untuk review. Review kita stop, begitu mereka sudah selesai bandaranya, pesawat bisa take off, kita main lagi. Bombing sampai tadi, selesai, jam 4 selesai, jam 4 lebih lah, selesai, cut off, batik masuk. Jadi semuanya dapat hari ini, dapat semua, happy semua.
7: Artinya tidak ada terganggu penerbangan, Pak?
6: Tidak ada.
2: Sementara itu, hingga pukul 9 malam, upaya pemadaman masih dilakukan oleh petugas dan relawan untuk mencegah dampak kebakaran yang lebih luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: 10 titik api terpantau di kawasan Gunung Bromo di mana waterbombing dilakukan di daerah yang sulit dijangkau. Sementara di Palembang, akibat dampak asap karhutla, siswa tingkat TK, SD, dan SMP melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sementara di Batanghari, Jambi, bantuan air bersih dan sembako diberikan ke warga terdampak asap karhutla.
1: Karhutla di kawasan Gunung Bromo Jumat siang masih terus berlangsung. Setidaknya terdapat 10 titik api terpantau. Salah satunya berada di Bukit Pengol, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Saat ini api membakar perbukitan yang berada tepat di atas lembah Watangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bukit Teletabis. Vegetasi kering ditambah tiupan angin kencang membuat api dengan cepat menjalar ke area lain. Petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, TNBTS, serta relawan terus berjibaku melakukan pemadaman. Di area perbukitan yang sulit dijangkau, pemadaman dilakukan dengan helikopter waterbombing.
2: Tadi terlihat ya, ada beberapa kali helikopter melakukan upaya bomber air ya, di lokasi tebing-tebing, ya khususnya di ketinggian, itu kita terlihat tadi.
1: Menyusul makin pekatnya kabut asap di wilayah kota Palembang, pemerintah daerah menerapkan bagi siswa-siswi tingkat TK, SD, dan SMP belajar daring dari rumah. SMP Negeri 20 Palembang misalnya, sejak kemarin sudah menetapkan proses belajar mengajar jarak jauh. Para guru memberikan materi dan tugas melalui aplikasi pembelajaran daring. Pihak sekolah menyebut, belum diketahui sampai kapan proses belajar tatap muka kembali dilakukan.
3: Mengenai kapan waktunya berakhir, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena kita menunggu informasi lebih lanjut dari Pak Wali Kota Palembang.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Jambi masih terjadi. Para petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan Satgas Penanggulangan Karhutla terus berjibaku memadamkan maupun mendinginkan api di kawasan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Selain itu, guna membantu meringankan warga terdampak karhutla, petugas Ditreskrim Suspoda Jambi membagikan sembako bagi ratusan warga di Kelurahan Kenali Asem Atas. Selain itu, petugas juga memberikan bantuan puluhan ribu liter air bersih yang langsung disalurkan dari rumah ke rumah warga.
4: Di sosial, air bersih dan juga bantuan berupa sembako masyarakat, dan juga bisa sedikit membantu di tengah-tengah situasi cuaca yang saat ini kita tahu sendiri musim kemarau yang cukup panjang.
1: Tidak hanya dilakukan oleh personel di darat, proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Jambi juga dilakukan melalui waterbombing. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain di mana Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta seluruh keluhan terkait kondisi kesehatan para siswa yang dirawat akibat keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara segera dilaporkan kepada pemerintah daerah. Gibran menegaskan pemerintah akan mengawal penanganan hingga para siswa pulih dan dapat kembali beraktivitas normal.
5: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta maaf pada sejumlah perwakilan orang tua murid di halaman Rumah Sakit Evarina Etaham, Karo, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Ia meminta orang tua, sekolah, serta masyarakat segera melaporkan jika masih terdapat keluhan melalui kepala sekolah, bupati, maupun gubernur.
6: Sekali lagi Ibu, saya minta maaf dan kami akan kawal terus. Saya minta maaf. Gimana Bu? Enggak Bu, kami yang salah kan kami, Ibu enggak salah, yang salah kami, makanya mohon maaf, kami kan kemarin mengurusi kebakaran hutan di Kalimantan, ada kejadian ini kami langsung terbang ke sini ya, untuk memastikan semuanya lancar dan Bapak Ibu orang tua murid tidak terbebani.
7: Terima kasih.
6: Apapun itu keluhannya langsung sampaikan ke sini Pak ya. Kami bertanggung jawab.
5: Didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Wapres datang menyambangi para siswa yang dirawat di Rumah Sakit Evarina Etaham dan Rumah Sakit Amanda Brastagi. Di Rumah Sakit Evarina Etaham ada 21 siswa yang masih mendapat perawatan. 12 siswa dirawat di ruang perawatan, sementara 9 siswa lainnya masih berada di instalasi gawat darurat IGD. Kunjungan kemudian berlanjut ke Rumah Sakit Amanda Brastagi. Di rumah sakit itu, 3 siswi masih mendapat penanganan medis.
7: Kata Bapak, ya kalau mau dirujuk, boleh ke Medan, boleh ke Jakarta. Jadi kalau saya orang tua pribadi ya, Pak, saya ingin kesehatan yang pastilah untuk anak-anak saya supaya dia bisa belajar kembali seperti biasanya, Pak. Karena dia juga anaknya kreatif ya, Pak. Jadi kami tadi udah bicara sama ayahnya juga, sama anak juga. Kami ke Jakarta aja, Pak, biar lebih mendapatkan obat yang terbaik dan jaminan kesehatan yang terbaik juga, Pak, dan para dokter yang terbaik juga di sana, Pak.
8: Anak saya akan dibawa ke Jakarta untuk berobat ini, dan ini nanti malam biar dia istirahat dulu di Medan, jadi besok pagi berangkat ke Jakarta.
5: Kasus keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara terjadi pada Kamis 13 Agustus 2026 lalu. Teddy Zuhari, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono menjenguk ratusan korban dugaan keracunan MBG di Pati sekaligus memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang memproduksi menu tersebut. Sementara pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB untuk mempercepat penanganan kasus ini.
9: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mejen TNI Purnawirawan Trenggono mendatangi Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis sore untuk memantau kondisi para siswa korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis. Didampingi PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra, Trenggono meninjau pasien yang dirawat di Keluarga Sehat Hospital dan sejumlah fasilitas kesehatan lain. Data Dinas Kesehatan Pati menyebutkan hingga Kamis siang, terdapat 269 korban bergejala dengan 59 orang menjalani rawat inap dan 154 lainnya rawat jalan. Kasus ini menimpa siswa SMPN 1 Gembong, MTSN 3 Pati, dan MTS Manbaul Ulum Bermi setelah mengkonsumsi menu MBG dari SPPG Gembong 1. Atas insiden tersebut, BGN membekukan operasional SPPG Gembong 1 karena jumlah korban melebihi 100 orang sehingga masuk kategori pelanggaran berat. BGN juga membuka kemungkinan sanksi permanen jika hasil evaluasi menunjukkan kondisi fasilitas dan kelayakan dapur tidak memenuhi standar. Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB untuk mempercepat penanganan. Sementara seluruh biaya pengobatan korban ditanggung BGN bersama Pemkab Pati.
10: SPPG ya seperti yang saya sampaikan yang lalu, ya, yang jelas di suspend. Ya. Mungkin kalau dapurnya jelek atau permanen itu. Ya. Jadi itu sudah komitmen kita di BGN. Ya. Apabila ada dapur yang sampai menyiapkan MBG-nya kemudian secara tidak baik, ya, dalam hal ini adalah segera ada keracunan, langsung kami suspend permanen. Ulangi, suspend berat ya, kalau yang jelek dapurnya suspend permanen.
11: Ini memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat. Khususnya hal-hal seperti ini menyangkut dengan nyawa, makanya kemarin juga saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB. Karena kami utamakan masalah penyelamatan dulu. Makanya kami handle secara langsung dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Wakil BGN bahwa minggu depan kami akan sisir semua dapur-dapur yang ada di Kabupaten Pati. Nanti saya akan datang sendiri dan dengan tim kami akan mengecek semua ulang lagi fasilitas dapur yang ada di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur.
9: Mulai pekan depan, Pemkab Pati bersama Forkopimda dan Dinas Kesehatan akan mengaudit sekitar 172 dapur SPPG untuk memastikan kelayakan fasilitas dan kapasitas produksi. Dahyal Akbar, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
0: Ribuan jemaah sholat Jumat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan kru speedboat yang hilang kontak saat melakukan peliputan di perairan Selat Sunda. Tetap di Prime News.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam. Very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini. Si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
6: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
5: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
7: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
5: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Razia parkir liar dilakukan petugas Dinas Perhubungan di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Para pengemudi ojek online berusaha kabur menyelamatkan kendaraan yang menutup akses jalan. Razia ini sempat diprotes, namun petugas tetap melakukan pengangkutan dan penderekan.
2: Pengusiran dilakukan terhadap para pengemudi ojol yang parkir di atas dan di bahu Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Petugas Dishub melakukan razia ini sesuai perintah Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pengemudi ojol yang kendaraannya menutup jalan diusir dari lokasi. Para pengemudi ojol yang takut diangkut motornya panik dan berusaha menjauh dari lokasi. Bila motornya ditinggal pemiliknya, petugas Dishub tak segan mengangkut motor ke atas truk walaupun sempat diwarnai protes. Tidak hanya kendaraan roda 2, dua mobil mewah yang parkir di atas trotoar juga diangkut dan diderek petugas, walau pemilik mobil mencoba merayu petugas agar mobilnya tidak diderek. Apapun alasannya, bila ada kendaraan baik roda 2 maupun 4 yang parkir di lokasi ini, harus ditindak, diangkut maupun diderek demi kenyamanan untuk pejalan kaki.
3: Ini kan dibangun untuk pejalan kaki ya, jadi jalan ini dibangun untuk menuju kereta, untuk naik kereta. Jadi banyak ojol, teman-teman ojol yang pada parkir menghalangi jalan kaki. Begitu juga dengan roda 4, ada juga yang parkir di jalan tunanetra.
2: Pasca razia, Jalan Blora Menteng akan dijaga ketat petugas agar tidak ada lagi pengemudi ojol dan mobil yang seenaknya parkir di lokasi ini. Galih Putra, Jakarta.
1: Sepekan aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat, ribuan warga bersama pemerintah Provinsi Lampung menggelar sholat istikosa dan doa bersama. Pada Kamis siang, sholat istiko digelar di lapangan Korpri oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai bentuk doa bersama agar hujan segera turun sekaligus memohon keselamatan bagi masyarakat di tengah dampak kemarau berkepanjangan dan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak semua lapisan masyarakat melaksanakan doa bersama di seluruh masjid, musola hingga pondok pesantren sebagai bentuk kebersamaan menghadapi dampak erupsi dan kemarau panjang. Selain menempuh sholat istisqo, pemerintah Lampung juga menggandeng pihak terkait untuk menjalankan operasi modifikasi cuaca yang untuk memicu turunnya hujan di wilayah terdampak.
4: Ingin menjadi amalan semua masyarakat di Lampung, menjadi kalau kita melakukan secara bersama-sama, insya Allah hati masyarakat Lampung menjadi satu, semangatnya satu, keinginannya sama, semakin banyak yang berdoa, insya Allah ada satu doa yang terkumpul.
1: Ribuan jamaah sholat Jumat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan kru speedboat yang hilang kontak saat melakukan peliputan di perairan Selat Sunda. Doa bersama juga digelar di Tangerang Selatan. Tim Pewarta Foto Indonesia telah menurunkan tim untuk mendampingi keluarga korban.
5: Usai menggelar sholat Jumat, Imam Masjid Raya Kota Parepare Muhammad Hashim Usman langsung memimpin doa bersama. Doa bersama diinisiasi oleh sejumlah jurnalis bersama pengurus Masjid Raya Kota Parepare. Para jemaah memanjatkan doa agar 5 jurnalis dan kru speedboat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Doa bersama menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas para jurnalis serta masyarakat Parepare agar pencarian mendapatkan hasil terbaik.
6: Pada saat salat Jumat berjamaah, setelah salat kita berdoa bersama, mendoakan saudara-saudara kita, para awak media dan wartawan yang bertugas di anak Gunung Krakatau.
7: Teman-teman dari media sekota Parepare melakukan doa bersama.
5: Doa bersama juga digelar di Masjid Islamic Center Serpong, Tangerang Selatan pada Jumat siang. Sejumlah organisasi wartawan turut hadir, diantaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, serta Pewarta Foto Indonesia atau PFI. PFI menyebut sejak hari pertama pihaknya terus mendampingi keluarga sekaligus berkoordinasi memantau perkembangan pencarian bersama tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri.
8: Terima kasih kepada teman-teman konsisten Dewan Pers seperti IJTI, PWI, Pemerintah Kota Tangsel, alim ulama beserta masyarakat Kota Tangsel atas doa bersama dan dukungannya kepada teman-teman 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang sampai saat ini belum bisa ditemukan dan diharapkan semoga bisa ditemukan selamat, sehat, dan kembali kepada keluarga. Dari hari pertama pewarta foto Indonesia PFI melalui PFI Jakarta dan PFI Tangerang sesuai anggotanya, teman-teman sudah kita pantau melalui informasi tim gabungan Basarnas dari TNI Polri. Sampai saat ini PFI terus membuat berkoordinasi mencari informasi untuk apapun bentuknya untuk disebarkan kepada masyarakat.
5: Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan juga hadir memberikan dukungan doa. Doa bersama ini menjadi bentuk solidaritas sekaligus dukungan moral bagi keluarga 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang masih menunggu kabar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kita ke informasi lain, Kapolri menghadiri konsolidasi buruh FSPMI dan industrial di kawasan industri MM2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kapolri mengapresiasi kegiatan ribuan buruh yang duduk bersama para pelaku industri demi membahas berbagai bidang, mulai Undang-Undang Cipta Kerja hingga upah minimum kabupaten.
9: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Said Iqbal menghadiri konsolidasi akbar buruh FSPMI dan industrial di kawasan industri MM2100, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jumat pagi. Kapolri menerangkan konsolidasi akbar dalam rangka menjalin hubungan harmonis dan berkeadilan di hubungan industrial sekaligus menjaga kondusivitas investasi dengan fokus pada kesejahteraan para buruh. Kapolri juga akan mendorong revisi Undang-Undang Cipta Kerja 2026 yang harus selesai pada 30 Oktober mendatang yang sedang diperjuangkan buruh.
10: Dan hari ini merupakan satu kegiatan yang sangat baik. Pengusaha, pemilik kawasan, dan buruh berkumpul menjadi satu. Dan harapan kita ini kemudian bisa mencairkan hal-hal yang saat ini memang sedang diperjuangkan oleh teman-teman buruh dalam revisi Undang-Undang Ciptaker yang harus diketok di dalam tanggal 30 Oktober nanti harus sudah tuntas.
11: Mengagendakan acara konsolidasi akbar ini dalam rangka untuk bagaimana kita menjalin hubungan harmonis dalam hal berkeadilan, dalam hal hubungan industrial, dan menjaga kondusivitas investasi ini karena penting, karena negara sedang berkembang, negara sedang mencapai sebuah cita-cita, dan hari ini kami mengadakan acara konsolidasi ini untuk fokus terhadap bagaimana kesejahteraan kaum buruh.
9: Usai menghadiri konsolidasi buruh, Kapolri bersama rombongan juga meninjau SMK Mitra Industri Kawasan MM2100 yang menerapkan sistem belajar-mengajar di bidang vokasi dan mencetak siswa-siswi yang siap bekerja. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
1: Menko Pangan Zulkifli Hasan Kamis sore memberikan bantuan beras kepada 251.412 penerima bantuan pangan di Kediri, Jawa Timur. Zulhas menyebut secara nasional pemerintah menggelontorkan sebanyak 2 juta ton beras bagi 33,2 juta warga Indonesia desil 1 hingga 4 untuk periode 6 bulan.
12: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan beserta Dirut Perum Bulog Lejen Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani pada Kamis sore tiba di Desa Gugurante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kedatangan rombongan ini dalam rangka memberikan bantuan 30 kg beras kepada 251.412 penerima bantuan pangan untuk periode Juli hingga September. Total sebanyak 7.542 ton beras disalurkan pemerintah. Menteri Zulkifli Hasan mengatakan awalnya pemerintah pusat menyediakan 1 juta ton beras selama 3 bulan ke depan bagi 33,2 juta PBP kategori desil 1 hingga 4. Sementara terkait dampak kekeringan panjang atau El Nino, pemerintah menambah lagi 1 juta ton untuk 3 bulan Oktober hingga Desember.
13: Bulan ini masing-masing di-drop oleh Bulog 30 kilo untuk 33,2 juta, 1 juta ton akan selesai bulan September. Nah, karena keadaan kering, kemarau, El Nino ditambah lagi. Pertama udah saya putus, kita putus kemarin rapat, presiden sudah setuju, 1 juta lagi untuk 33,2 juta desember 1 sampai 4. Yaitu Oktober 10 kilo, November 10 kilo, Desember 10 kilo akan dikasih sekaligus nanti.
12: Warga mengaku senang mendapatkan bantuan 30 kg beras gratis, apalagi saat ini harga sedang tinggi di pasaran.
14: Senang dapat bantuan dari Bapak Prabowo Subianto.
15: Pak, kalau hari-hari biasa jenengan kesulitan nggak untuk beli beras?
12: Selain pemberian bantuan pangan, pemerintah juga memberikan bantuan 150 ribu ton jagung untuk peternak ayam UMKM dan 500 ribu ton beras kualitas menyusut Bulog untuk dijadikan tepung kue. Usai memberikan bantuan keluarga Kediri, Menko Pangan Zulhasa melanjutkan kunjungan kerja dengan kuliah tamu di Universitas Islam Kediri. Yusibio Novianto, Kediri, Jawa Timur.
1: Musim kemarau berkepanjangan di sejumlah wilayah Banten bukan hanya memicu krisis air bersih, tetapi juga memunculkan fenomena unik. Di Lebak, surutnya air waduk Karian membuat sisa-sisa kampung lama yang tenggelam kembali muncul ke permukaan. Sementara di Kabupaten Tangerang, ratusan warga harus mengantre demi mendapatkan pasokan air bersih. Dan berikut laporan selengkapnya.
5: Kondisi kekeringan membuat permukaan air waduk Karian di Kabupaten Lebak, Banten terus surut. Surutnya air membuat bekas permukiman di Kampung Somang yang lama tenggelam kini kembali muncul ke permukaan. Tembok dinding dan bekas fondasi rumah masih terlihat jelas menjadi jejak kehidupan warga masa lalu sebelum kawasan ini dijadikan kenangan waduk.
16: Ya, semakin surut, nama surut aja ininya gitu kan, airnya gitu.
5: Kemunculan kembali kampung lama ini menjadi gambaran nyata betapa drastisnya penurunan debit air waduk akibat kemarau. Sementara itu, dampak kemarau juga dirasakan ratusan warga Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Sumur bor warga sudah kering sejak satu pekan terakhir. Dengan membawa ember dan jerigen, sebanyak 207 kepala keluarga tampak sabar mengantre teratur untuk mendapatkan bantuan 8.000 liter air bersih dari BPBD dan Polsek Paku Haji. Penyaluran dilakukan secara bergilir agar seluruh warga mendapatkan pasokan dan tetap tertib.
17: Bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Di sini terdapat 207 KK dan sekitar 600 jiwa warga yang terdampak kekurangan air karena musim kekeringan yang begitu.
5: Bantuan air bersih ini sangat membantu warga dibanding harus membeli air isi ulang yang memberatkan ekonomi mereka. Kepolisian dan BPBD memastikan distribusi air akan dilakukan secara berkala selama kemarau masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta-Bogor, layanan komuter lain stasiun Tanjung Priok Jakarta Kota untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi ini membuat pengguna KRL senang. Sementara LRT Jakarta relasi Kelapa Gading-Manggarai mulai berjalani uji coba

0: secara bertahap.
1: Pengalaman berbeda dialami penumpang di stasiun Tanjung Priuk dengan jurusan Jakarta Kota pada Kamis pagi. Mereka bisa menikmati rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif harga KRL biasa. Dengan tempat duduk yang lebih bagus dan premium, perjalanan penumpang menjadi lebih nyaman.
2: Saya kaget ketika pagi-pagi tadi, kok ini ada kereta bandara di sini, apa salah atau saya naiknya salah atau bagaimana? Jadi saya kaget juga. Ternyata ya memang dari Kampung Bandan ke sini keretanya ini gitu.
3: Senang banget sih, alhamdulillah jadinya kan bisa duduk ya. Terus juga saya lihat sih dari perjalanan tadi pagi minim yang berdiri gitu.
1: Pihak KAI Komuter menjelaskan penggunaan rangkaian Basuta di lintas Tanjung Priuk, Jakarta Kota merupakan penyesuaian sementara. Hal tersebut dikarenakan KRL sebelumnya digunakan untuk penambahan 13 perjalanan komuter lain Jakarta-Bogor imbas adanya perawatan sarana KRL.
4: Untuk sementara waktu, layanan komuter lain Tanjung Priuk akan menggunakan rangkaian komuter lain Basuta. Sementara itu, terdapat penyesuaian jadwal perjalanan komuter lain Basuta dari sebelumnya 70 perjalanan menjadi 52 perjalanan mulai tanggal 10 September 2026.
1: Pengguna KRL diimbau memantau informasi jadwal terkini melalui aplikasi C-Access atau Access by KAI. LRT Jakarta relasi Kelapa Gading-Manggarai mulai menjalani uji coba mulai dari stasiun Kelapa Gading menuju stasiun Manggarai Kamis petang. Dalam uji coba ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan seluruh sistem dan layanan berjalan dengan baik, sekaligus menampung masukan dari masyarakat. Uji coba akan dilakukan dalam 3 tahap dari tanggal 10 hingga 30 September 2026. Tahap pertama melibatkan undangan termasuk media. Tahap kedua melibatkan komunitas dan masyarakat yang sudah terregistrasi. Dan tahap terakhir dibuka untuk masyarakat umum.
5: Untuk kita melakukan uji coba untuk penyempurnaan layanan. Jadi nanti uji coba ini kita menginginkan adanya masukan, saran, pendapat masyarakat, apa sih yang kurang, sehingga nanti pas saat pelaksanaannya itu bisa terpenuhi semua.
1: Dalam uji coba ini, penumpang belum dikenakan biaya. Pengguna diberikan kartu uji coba sistem tiketing, termasuk mekanisme tap-in dan tap-out. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP bisa menekan kebocoran distribusi barang subsidi. Pasalnya, barang subsidi ini nantinya hanya disalurkan melalui KDMP.
6: Pemerintah terus melakukan pembenahan sistem distribusi barang subsidi agar tepat sasaran dan tidak lagi mengalami kebocoran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Kamis sore menyatakan, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDMP akan menjadi pintu utama penyaluran seluruh barang subsidi ke depan. Purbaya menegaskan kehadiran KDMP tidak akan merugikan desa, sebab keuntungan koperasi akan sepenuhnya dikembalikan kepada desa. Purbaya menambahkan pemerintah juga telah membentuk satuan tugas gabungan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BPBUMN, serta Kementerian Koperasi untuk mengawasi operasional sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung sistem logistik nasional.
7: Dan desa sebagian akan disisikan ke situ kan. Yang desa, sepertiga di desa, dua pertiganya ke Kopdes. Tidak akan merugikan desa juga karena setelah siap, koperasinya diserahkan ke desa, yang punya desa itu koperasinya, keuntungannya desa. Penggajian manajer Kopdes sampai 2 tahun ditanggung negara, kalau ada di hitungannya, nggak besar-besar amat.
8: Oh, tadi kan
7: tapi yang penting ini, nanti kalau untung masuk ke desa semua itu keuntungannya. Nanti kan ke depan akan dipastikan barang-barang subsidi semuanya masuk lewat sana.
6: Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan dukungan penuh dengan menanggung gaji manajer Kopdes selama 2 tahun awal operasional, sehingga koperasi bisa fokus membangun tata kelola keuangan dan usaha yang sehat.
7: Kopdes, dengan itu aja kalau dipastikan berjalan benar, Kopdesnya sudah pasti untung hidup. Jadi kita sudah bentuk tim gabungan kami dan antara dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan itu yang terjadi.
8: Jadi
7: saya akan expect penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang. Ke depan ketika koperasi itu mulai jalan dan tim kita memonitor dengan betul, saya akan bisa hemat subsidi cukup banyak setahun ke depan.
6: Sebagai dukungan awal operasional entitas tersebut, pemerintah menanggung pembiayaan gaji manajer KDMP yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kurun waktu 2 tahun pertama. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
9: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
10: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
11: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
10: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
12: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
10: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
13: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Ledakan besar mengguncang pegunungan Ali Al-Taher di distrik Nabatieh, Lebanon Selatan pada Kamis. Militer Israel menyatakan lebih dari 1.100 ton bahan peledak digunakan untuk menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah yang diklaim milik Hizbullah. Dahsyatnya ledakan memicu getaran kuat yang terasa di Nabatieh dan wilayah sekitarnya. Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS mencatat peristiwa seismik berkekuatan magnitudo 4,1 pada waktu yang berdekatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut terowongan itu sebagai infrastruktur strategis yang dibangun selama dua dekade dengan dukungan Iran. Israel mengklaim operasi tersebut melengkapi penguasaan militernya di atas dan di bawah pegunungan Ali Al-Taher. Namun Hizbullah belum mengonfirmasi secara independen klaim penghancuran infrastruktur tersebut. Di tengah suara sirene dan ancaman serangan udara, kehidupan baru terus lahir di Kiev, Ukraina. Bagi para ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan, perang bukan hanya terjadi di garis depan, tetapi juga menyertai detik-detik kelahiran anak mereka.
2: Peta di layar telepon menunjukkan peringatan serangan udara sedang berlangsung di Kiev dan wilayah sekitarnya. Pada saat yang sama, Yulia Iskuk berjuang melahirkan anaknya di rumah sakit bersalin nomor 2 Kiev. Suaminya, Vitali Iskuk, yang juga seorang prajurit, setia menampingi. Ketegarannya pun runtuh saat mendengar tangis pertama sang bayi. Pengalaman serupa dialami oleh Alyona Bohatirenko. Ia melahirkan putrinya saat drone terbang di atas kota dan sirine serangan udara terus berbunyi.
3: Думаємо на рахунок того, щоб взимку все ж таки кудись виїжджати, але будемо більше дивитися по обставинам, тому що з того, що пророкує, то з малою дитиною це буде дуже важко. Ми, звісно, підготувалися там і переноски, і все, щоб бігати в укриття, але ж це ненормально буде, тому думаємо над варіантами, що можна зробити.
2: Di rumah sakit, ruang perlindungan menjadi tempat para ibu hamil dan keluarga menunggu hingga ancaman berlalu. Salah satunya Yulia Kuhar yang menantikan kelahiran anak ketiganya. Ia mengatakan hanya ada 5 ibu di seluruh bangsal bersalin.
4: Подружки попала в Ірпінь, бо мені треба моніторити школу. На жаль, такі реалії. Прям збісилися, да, касапи цього.
2: Yulia juga terus memantau peringatan serangan di Hostomel, tempat putrinya bersekolah. Hari-hari pertama sekolah anaknya lebih banyak dihabiskan di tempat perlindungan dibandingkan di ruang kelas.
1: 25 tahun berlalu sejak serangan 11 September 2001 mengguncang Amerika Serikat dan mengubah arah politik dunia. Hampir 3.000 orang tewas dalam serangan teror yang menyasar World Trade Center, gedung Pentagon, dan sebuah pesawat yang jatuh di Pennsylvania.
5: Pagi 11 September 2001, pesawat American Airlines penerbangan 11 menabrak menara utara World Trade Center di New York. Belum genap 20 menit kemudian, pesawat United Airlines penerbangan 175 menghantam menara selatan. Kobaran api dan asap hitam menyelimuti kedua menara. Kedua menara akhirnya runtuh dan membuat gedung-gedung sekitarnya ikut rusak. Di tengah kondisi berbahaya, petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat terus mencari para korban. Serangan juga menyasar gedung Pentagon di Virginia. Pesawat American Airlines penerbangan 77 itu menabrak pusat pertahanan Amerika Serikat dan memicu kebakaran besar. Sementara pesawat keempat United Airlines penerbangan 93 jatuh di sebuah lapangan di Shanksville, Pennsylvania. Seluruh 40 penumpang dan awak tewas setelah mereka mencoba merebut kembali kendali pesawat dari para pembajak. Serangan dilakukan oleh 19 anggota Al-Qaeda yang membajak 4 pesawat penumpang. Amerika Serikat kemudian melancarkan perang di Afghanistan dan memburu pemimpin Al-Qaeda Osama Bin Laden yang tewas dalam operasi militer pada 2011. Dalam peringatan 25 tahun serangan 11 September, keluarga korban kembali berkumpul di Memorial Plaza New York. Untuk pertama kalinya, Ning Cipta khusus juga digelar bagi mereka yang meninggal akibat penyakit terkait paparan tragedi 9/11.
1: Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun di Kolombia kehilangan tangan kanannya setelah menerobos kembali ke dalam rumah yang roboh akibat gempa. Meski harus menanggung cedera berat, aksi beraninya berhasil menyelamatkan sang adik yang baru berusia 4 bulan.
6: Elisa Martinez kini menjalani hari-harinya dengan kondisi yang berbeda. Bocah 7 tahun ini kehilangan tangan kanan setelah menyelamatkan adik perempuannya dari rumah yang roboh diguncang gempa. Saat gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia Barat, Eliezer dan saudara laki-lakinya sempat keluar dari rumah. Namun keduanya kembali masuk setelah sang ibu menanyakan adik mereka yang masih berada di dalam.
7: Después empezó a temblar más duro y pues mi mamá, ¿verdad? Estaba temblando y yo y mi hermano iban saliendo. Y mi mamá nos dice la niña. Y yo y mi hermano nos desesperamos. Y después cuando iban saliendo, se cayó la casa.
6: Rumah itu roboh tepat saat keduanya berusaha membawa sang bayi keluar. Eliezer tertimbun puing dan mengalami cedera parah pada lengan hingga tangan kanannya harus diamputasi.
8: Gracias a ellos su hermanita está con vida. Desde la casa de donde ellos la sacaron no se recuperó absolutamente nada. Pues esos son mis héroes y aparte de eso pues son unos niños muy alegres que a pesar de la tragedia que vivieron, porque no me la imagino, pues obviamente uno desde afuera no se la imagina. Pues yo creo que yo no hubiese sido capaz. Yo como persona, no estoy hablando como mamá, sino que yo como persona no hubiese sido capaz de volver a entrar a una parte que se está cayendo. Y sin embargo ellos lo hicieron. Pues ya ellos, cuando ellos salieron de la casa ya se estaba cayendo y ellos aún así regresaron por su hermana. Pues sí, son unos héroes, son mis héroes.
6: Kepolisian Risaralda kini membantu keluarga Eliezer dengan menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tidur. Mereka juga membantu Eliezer dan saudara-saudaranya agar dapat kembali bersekolah. Di tengah proses pemulihan, Eliezer harus belajar beradaptasi tanpa tangan kanannya.

0: Warga berharap bocah pemberani ini segera mendapatkan tangan prostetik agar dapat kembali menjalani aktivitasnya secara mandiri.
1: Kebakaran sekolah yang menewaskan sedikitnya 17 orang di Kongo dan penyelamatan 152 migran di perairan Spanyol menjadi dua peristiwa dunia terkini. Kita awali dari fenomena puting beliung di lepas pantai Italia.
2: Pusaran angin kuat terbentuk di lepas pantai Santa Margherita Ligure, Italia pada Kamis. Puting beliung tampak memanjang dari awan gelap hingga menyentuh permukaan laut. Sementara semburan air menjulang setinggi beberapa meter di dekat kawasan wisata tersebut. Fenomena ini muncul setelah badai petir disertai hujan lebat dan angin kencang melanda wilayah pesisir Liguria. Badan Lingkungan Regional ARPAL juga memperingatkan potensi hujan es. Dari perairan Kepulauan Kanaria Spanyol, tim penyelamat menembus gelombang tinggi dan cuaca buruk untuk menolong ratusan migran pada Kamis dini hari. Perahu kayu yang mereka tumpangi ditemukan terombang-ambing sekitar 29 mil laut di barat daya Pulau El Hierro dengan 153 orang di dalamnya. Sebanyak 152 migran termasuk 15 anak berhasil diselamatkan. Namun seorang pria dewasa meninggal dunia selama perjalanan. Para migran berasal dari Senegal, Gambia, Guinea, Mali, dan Pantai Gading. Mereka berlayar dari Batokunku, Gambia dan menghabiskan sekitar 15 hari di laut. Sementara di Bukavu, Republik Demokratik Kongo, kebakaran melanda sekolah dan permukiman warga. Api dilaporkan bermula dari kawasan dekat sekolah, lalu dengan cepat merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Laporan awal menyebutkan sejumlah anak terjebak di dalam ruang kelas setelah kobaran api menutup jalur keluar. Sedikitnya 17 orang termasuk anak-anak tewas dan sejumlah lainnya terluka. Tragedi ini menambah panjang rentetan kebakaran di Bukavu. Lebih dari 2.500 rumah dilaporkan hangus sepanjang Juli hingga awal September. Otoritas setempat kini mendorong penyelidikan independen untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terus berulang.
1: Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. 5 orang dinyatakan tewas dalam insiden ini. Di Ceuta, Spanyol, beberapa mobil yang terparkir di luar sekolah terbakar. Insiden terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat.
3: Kapal feri MX June Aster terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina pada Rabu malam waktu setempat. Tim penyelamat mencoba mendekati kapal yang terbakar di tengah laut untuk mengevakuasi korban ke perahu yang lebih kecil. Gelombang dan arus laut yang kuat sempat menghambat operasi penyelamatan. Beruntung, 42 orang berhasil diselamatkan. Atas insiden ini, 5 orang tewas sementara 87 lainnya masih dinyatakan hilang. Hingga Kamis, asap masih mengepul dari kapal yang hangus terbakar. Dari daftar manifest kapal, kapal ini mengangkut sebanyak 117 penumpang dan 17 awak kapal. Kapal ini berangkat dari Besco di Manila dan sedang menuju Coron ketika kebakaran terjadi sekitar pukul 18.45 waktu setempat. Penyebab dari kebakaran masih diselidiki, sementara tim penyelamat masih terus mencari korban yang hilang. Namun media lokal setempat melaporkan bahwa ada dugaan kebakaran bermula dari ruang kargo. Kobaran api melahap beberapa kendaraan yang terparkir di luar sekolah Reina Sofia di Ceuta, Spanyol pada Rabu malam. Pihak kepolisian serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ceuta dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api. Insiden kebakaran terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat di kota Ceuta. Melalui insiden ini, petugas kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan serangkaian kebakaran yang melanda kota tersebut. Sampai saat ini, pihak berwenang belum dapat secara terbuka mengidentifikasi pelaku dan mengkonfirmasi apakah insiden-insiden terpisah ini saling berkaitan.
1: Dan usai sudah Prime News malam hari ini, saya Ruli Kurniawan undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: pembunuhan. Kejadian pembunuhan
1: tukang rongsokan dia kejat ke batu tuh.
2: Motif pembunuhan seorang lansia bernama Eman Sutaria, 74 tahun, yang tewas dihantam batu besar hingga kepalanya hancur di Jalan Sukanegara Cisompet, Garut, Jawa Barat, akhirnya terkuak. Kamis sore, pelaku AS dihadirkan dalam rilis di Mapolres Garut. Penganiayaan berujung maut itu ternyata dipicu kekesalan tersangka karena ditegur mabuk oleh korban. Sebelum kejadian, tersangka juga mengaku menenggak 2 botol minuman keras dan 25 butir obat keras.
3: Emang si korban ngomong apa?
4: Saya sudah masuk obat penenang gitu.
3: Obatnya apa jenisnya?
4: Obat estro.
3: Berapa banyak?
4: 25 butir.
3: Belinya dari mana?
4: Ya, ada.
3: Pelaku itu terlihat dia minum oleh umum. Korban yang melihat menegur.
0: Kejadian pembunuhan.
1: Tukang rongsokan dia pejat ke batu. Tuh.
2: Tragedi penganiayaan maut itu terjadi Selasa siang 2 September lalu. Korban ditemukan warga dengan kepala hancur akibat hantaman batu di pinggir Jalan Sukanegara Cisompet, Garut, Jawa Barat.
5: Pelakunya benang. Tuh di Cikaso tuh. Tuh di Cikaso pelakunya benang. Tuh.
2: Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku hingga ke sungai. Masa yang emosi sempat menghakimi pelaku. Pelaku berinisial AS akhirnya dievakuasi ke rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Diduga tidak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Jalan Lagoa Koja, Jakarta Utara. Pelaku berjumlah 4 orang awalnya terlibat cekcok mulut dengan 2 pria yang tengah duduk di pinggir jalan. Cekcok memanas dan berujung penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 orang mengalami luka di tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung larikan ke rumah sakit Koja. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Koja. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Ruli Kurniawan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Tidak diterima ditegur ketika berburu biawak, sejumlah pemuda menembak seorang warga dengan senjata diduga senapan angin di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Warga yang geram lalu menghajar para pelaku. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
7: Inilah detik-detik saat patroli aparat Jatanras dan Intel Opsnal Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata untuk membubarkan konvoi geng motor pada Jumat dini hari di Makassar. Para pelaku lalu berpencar dan terlibat bentrok dengan warga di kawasan permukiman Jalan Metro Tanjung Bunga serta Jalan Veteran Selatan. Kedua kubu saling serang di tengah jalan menggunakan petasan hingga busur panah dan membuat panik pengguna jalan. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan massa. Sejumlah personel kemudian memperketat patroli di sejumlah kawasan permukiman untuk mencegah aksi serupa kembali terjadi. Inilah saat tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru bergerak meringkus T dan KS, dua terduga penadah sepeda motor model klasik curian seharga Rp45 juta di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat sore. Mereka dibekuk saat tengah nongkrong menunggu para penjual barang hasil kejahatan. Keduanya tak berkutik saat tangan dan kakinya dikunci petugas. Sebelumnya pada Kamis, TD terduga pelaku yang membawa kabur motor klasik senilai Rp45 juta. Diamankan dan dikepung massa di sebuah rumah di Jalan Kuis Tagalur, Jakarta Pusat.
8: Udah ditahan polisi.
7: Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap Tede dan memburu penadahnya. Kamis malam, puluhan warga berupaya merangsek masuk pos RW 4 di Jalan Kenari 2 Senen, Jakarta Pusat untuk menghakimi seorang pemuda tak dikenal yang terlibat keributan disertai penembakan. Sebelumnya, tiga pemuda tak dikenal berburu biawak di aliran anak Kali Ciliwung, Kuitang, ditegur warga lantaran bawa senjata diduga senapan angin. Tak terima aksinya dilarang, mereka menembakkan senapan angin yang mengenai seorang warga bernama Ismail. Mendengar letusan senapan angin, warga berdatangan dan langsung menghajar ketiga pelaku. Dua pelaku kabur meninggalkan rekannya bersama senjata diduga senapan angin. Evakuasi pelaku oleh polisi berlangsung sulit lantaran banyaknya warga. Kasus ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Senen. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Tawuran dengan saja menewaskan seorang pelajar di Demak terekam video amatir. Di Garut, bapak dan anak menjadi otak dan anggota komplotan pembobol 19 minimarket. Sementara di Makassar, tiga pemuda dengan modus COD, mereka merampas motor korban.
7: Inilah video pelajar saling serang dengan senjata tajam di jalan Desa Pulau Sari, Grogol, Demak, Rabu sore. Tawuran melibatkan pelajar dari tiga sekolah berbeda di Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Guntur. Sebelumnya mereka saling tantang dan janjian via media sosial. Aska pelajar usia 15 tahun tewas setelah mengalami luka sabetan sajam di bagian dada di tawuran ini. Jatanras Polda Jateng dan Resmo Polres Demak lalu bergerak menangkap pelajar yang diduga terlibat di rumahnya masing-masing. Polisi juga mengamankan senjata dan motor yang digunakan saat tawuran. Hingga Kamis petang, 10 pelajar dari 3 sekolah berbeda masih dalam pemeriksaan intensif Satreskrim Polres Demak. CCTV merekam aksi pencurian minimarket oleh 3 pelaku di Garut. Mereka menggasak laci uang serta barang dagangan di etalase. 2 pelaku juga terekam bekerja sama merusak CCTV, namun gagal. Dari rekaman CCTV, polisi mengungkap komplotan ini pada Jumat. FM, AR, dan MS diringkus di lokasi berbeda. Mirisnya, 2 pelaku merupakan anak dan ayah. Polisi menyebut AR yang merupakan otak pelaku melibatkan anaknya MS yang masih sekolah. AR dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan aparat. Tak tanggung-tanggung, 19 minimarket digasak dalam kurun waktu beberapa pekan dengan cara membobol atapnya oleh mereka. Barang bukti yang diamankan polisi, mayoritas rokok dan barang untuk perawatan tubuh. CCTV merekam aksi perampasan sepeda motor di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Selasa 3 September lalu. 3 pelaku mendatangi dan pergi berboncengan dengan motor korban. Usai menerima laporan, polisi lalu meringkus satu persatu pelaku, yakni RR, A, dan W, di rumahnya di Kota Makassar pada Rabu malam. Dari penyelidikan, kasus bermula saat korban hendak menjual HP dan bersepakat bertemu pembeli di lokasi yang ditentukan. Korban lalu didatangi 3 pria tak dikenal yang naik ke motor, membawanya pergi berkeliling, lalu merampas HP dan motornya. Untuk penyelidikan, para pelaku dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Selain pelaku, polisi turut menyita barang bukti sepeda motor milik korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Pencarian seorang gadis bernama Moza Axilia akhirnya berakhir setelah lebih dari setahun menghilang. Gadis berusia 17 tahun ini ditemukan tragis tinggal kerangka. Moza dibunuh oleh kekasihnya lantaran cemburu buta. Jasad Moza dibuang di pinggir jalan di tebing tol Changli, Candigov, Semarang.

0: hilang tanpa kabar. Orang tua Moza tidak berhenti berjuang mencari putrinya ke berbagai kota hingga tidak terhitung meminta bantuan ke pihak-pihak berwenang. Moza diketahui dinyatakan diterima di Universitas Diponegoro setelah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Namun kabar bahagia ini tidak sempat diketahui Moza karena ia telah lebih dahulu menghilang Juni 2025. Pencarian Moza pun akhirnya menemukan titik terang. 3 September, polisi menangkap seorang pria yang diduga teman dekat Moza bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Informasi mengenai Mahendra terungkap usai orang tua Moza dapat mengakses akun sosial media milik putrinya. Orang tua Moza juga menemukan sosok terakhir yang ditemui sang putri sebelum hilang tanpa jejak. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban resmi dilaporkan hilang pada 28 Juni 2025. Pelaku membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jangli.
1: Pemirsa, disinilah tepatnya di kawasan lereng tol Jangli Kota Semarang, di mana kerangka manusia milik korban bernama Moza Aksilia Gunarsa akhirnya ditemukan. Penemuan ini mengakhiri pencarian panjang seorang gadis berusia 17 tahun yang dikabarkan hilang secara misterius pada tanggal 25 Juni 2025 tahun lalu. Inilah potret dari lereng tol Jangli yang mana memiliki ketinggian setinggi 50 meter.
0: Tiga September, polisi menangkap Mahendra di kawasan Blora, Jawa Tengah. Pelaku membunuh korban 25 Juni 2025 di tempat kos pelaku di Gang Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas akhirnya meninggal dunia. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli, Candi Golf Semarang seorang diri menggunakan motor korban. Sementara itu, tetangga kos menyebut Mahendra dikenal sebagai sosok tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga kos. Salah satu tetangga kos pelaku berinisial A mengaku tidak mengenal pelaku. Namun ia menyebut sempat mendengar suara gaduh sebelum pelaku akhirnya menghilang dari tempat kos.
2: Pada tanggal 25 Juni, tepatnya di siang hari, saya sempat mendengar suara keributan di kamar lokasi tersebut. Terus setelah kemudian, tanggal 26 Juni, saya terakhir melihat tetangga kos saya berada di sekitar lokasi tersebut.
3: Itu pas melihat ada suara gaduh itu, ya lagi apa?
2: Lagi habis dari kamar mandi, Pak.
3: Gimana? Seperti apa?
2: Dari kamar mandi, saya lewat kamar, tidak ada suara ributan.
3: Teriak atau apa?
2: Hanya suara berantem aja.
0: Minggu 6 September, didampingi Bupati Semarang Ngesti Nugraha, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendatangi rumah duka korban. Selain menyampaikan bela sungkawa, Ahmad Lutfi memastikan penanganan kasus yang menimpa Moza akan dikawal aparat penegak hukum. Lutfi mengimbau kasus yang menimpa Moza harus menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bersama. Tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan serta perlindungan terhadap putra-putri.
4: Yang terkait posisi kasusnya agar segera ditangani secara tuntas. Yang pertama ya, untuk orang tuanya kita berikan suatu motivasi bahwa ini adalah merupakan fitnah yang baik untuk keluarga-keluarga yang terus menjaga situasi tetap.

0: Jasad Moza dimakamkan Jumat malam 4 September di pemakaman setempat di Desa Gebugan, Kabupaten Semarang. Tetangga korban mengenang Moza sebagai sosok putri yang baik dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Warga tidak menyangka sosok anak periang yang dikenalnya harus berakhir tragis di tangan pemuda kekasihnya.
1: Sama warga tapi baik ya Pak ya, santun ya Pak ya.
2: Kegiatan-kegiatan di
0: atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan kita ke informasi berikutnya. 3 ASN di Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban.
4: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga. Anak saya masalah apa kau bunuh, kau tembak?
5: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan yang diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama Willy Buik. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacukan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
4: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
5: Willy Buik merupakan satu di antara 3 korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willy melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, di antaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan William Buik, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah benda mencurigakan menyerupai bom rakitan ditemukan sejumlah pelajar yang tengah swafoto di sebuah bangunan tua bekas gedung Aci Ensun, Tasikmalaya. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
6: Kericuhan terjadi saat ribuan buruh mendatangi sejumlah pabrik di kawasan industri modern Cikande, Kamis kemarin. Mereka meminta pekerja yang masih beraktivitas di pabrik keluar dan bergabung dalam aksi. Namun petugas keamanan pabrik dan aparat kepolisian melarang massa masuk ke dalam area pabrik. Aksi ini dilakukan untuk mengajak pekerja bergabung dalam aksi penyampaian aspirasi ke kantor DPRD Kabupaten Serang. Buruh membawa sejumlah tuntutan, salah satunya menolak draft Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak pada buruh. Iring-iringan massa buruh kemudian bergerak, melanjutkan aksi menuju kantor DPRD setempat. Sebuah benda mencurigakan menyerupai bom rakitan gemparkan Tasikmalaya. Sebelumnya, Kamis petang, sejumlah pelajar yang tengah swafoto di sebuah bangunan tua bekas gedung Aci Ensun, Kecamatan Tawang, mendengarkan suara layaknya timer bom. Mereka lalu menemukan benda mencurigakan menyerupai bom rakitan. Kamis malam, tim Gegana Satbrimob Polda Jabar diturunkan untuk melakukan evakuasi dan sterilisasi. Berdasarkan hasil X-ray, pihak J-Bom memastikan benda tersebut memiliki rangkaian yang mirip bom rakitan. Namun tidak ditemukan bahan peledak maupun detonator. Petugas lalu melakukan pemusnahan di lokasi kejadian untuk menghindari kejadian yang tak diharapkan.
7: Tolong, tolong. Tarik terus kalem, tarik kalem.

0: Petugas gabungan mengevakuasi jasad Miran, kakek 71 tahun, warga desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Magetan, yang tewas di dalam sumur sedalam 20 meter Kamis siang. Kejadian bermula saat korban menyembelih seekor ayam untuk acara hajatan, lalu pergi ke sawah. Siang hari sepulang dari sawah, ayam yang disembelih diketahui masuk ke sumur. Korban berniat mengambil ayam dengan menggunakan tangga dari besi. Ia lalu diduga terpleset, akhirnya korban terjatuh ke dalam sumur. Anak dan istri korban pun menangis histeris akibat kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Detik-detik kecelakaan maut di sejumlah daerah terekam CCTV. Salah satunya kecelakaan viral di proyek perbaikan jalan yang terjadi karena minimnya lampu penerangan serta rambu peringatan. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
2: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
1: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
3: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokes-nya itu.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Abu vulkanik dan asap karhutlah tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
4: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
1: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.

0: Detik-detik kecelakaan maut di sejumlah daerah terekam CCTV di jalur Tengkorak Wonosobo, Jawa Tengah. Truk yang mengebut menghantam truk lain yang melintas di depannya. Masih dari Jawa Tengah, di Kudus seorang pemotor kritis setelah terperosok ke proyek perbaikan jalan yang terjadi diduga akibat minimnya rambu peringatan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di redaksi malam hari ini. Dan ingat, redaksi malam juga tayang di Trans7 pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Kecelakaan ini terjadi di ruas jalan Parakan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis pagi. Diduga remblong, truk bermuatan air mineral yang tengah melaju dalam kecepatan tinggi menabrak truk pengangkut pakan ternak yang melintas di depannya. Pasca hantaman, truk air mineral meluncur kencang di jalur turunan hingga akhirnya menghantam jalur penyelamat. Sementara truk pakan ternak oleng dan jatuh melintang di tengah jalan. Beruntung, tak ada korban jiwa akibat insiden ini. Polisi masih menyelidiki pasti penyebab kecelakaan. Viral video kecelakaan seorang pengendara motor yang terjungkal ke proyek perbaikan jalan di Undaan, Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam. Kondisi jalan yang gelap diduga menjadi penyebab utama korban tidak melihat adanya pekerjaan di jalan penghubung antar Kabupaten Kudus Purwodadi Gerobokan tersebut. Korban warga Kecamatan Bayi Desa Karangbener saat ini dilaporkan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius di kepala. Dari hasil olah TKP, Polsek Undaan menyoroti minimnya sarana warning light atau lampu klap-klip yang berfungsi sebagai penanda saat malam hari bagi pengendara. Di lokasi proyek hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek. Kecelakaan maut terjadi di simpang 3 Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban, Kamis petang. Sebuah mobil Innova menabrak 3 kendaraan sekaligus hingga melaju keluar jalur. Satu pemotor tewas dan 2 pemotor lainnya terluka. Kejadian terjadi diduga akibat pengemudi mobil yang berusaha menerobos lampu merah lalu menabrak pemotor yang hendak berbelok hingga motor terpental ke mobil lainnya. Belum berhenti sampai di situ, mobil Innova terus melaju dan menabrak sepeda motor kedua. Kerasnya benturan membuat motor terdorong ke trotoar dan pengemudinya tewas usai terpental ke aspal. Pengemudi mobil Innova saat ini telah diamankan di Satlantas Polresta Tuban untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia juga telah menjalani tes urin dan hasilnya negatif. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial video keributan hingga baku hantam antara dua pengendara mobil listrik di SPKLU Sama Nea Suvarna Sutra di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Keributan yang terjadi Minggu 6 September lalu dan dilerai petugas keamanan setempat itu kini berbuntut panjang. Salah satu pengemudi mobil listrik melayangkan laporan ke Polresta Tangerang. Menurut pelapor, MRA kejadian bermula saat ia hendak mengisi daya listrik mobilnya dan dihampiri terlapor yang mengaku sudah mengantri lebih dulu dan memintanya mencabut charger yang sedang digunakan. Disitulah mulai terjadi cekcok mulut dan kontak fisik antar keduanya. Terlapor juga disebut sempat mencoba menampar istri pelapor. Polisi kini sedang mengumpulkan barang bukti dan memeriksa ke sejumlah saksi. Video aksi maling membobol kotak infak di Masjid Nurul Salam, Desa Kotesan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah terekam CCTV dan viral di media sosial. Setelah berhasil membuka kotak infak, pelaku mengambil uang dari dalamnya lalu menyembunyikannya di dalam baju lalu kabur. Akibat aksi maling pada Rabu 9 September itu, masjid kehilangan uang infak sekitar 2 juta rupiah. Aksi pencurian di sebuah kios laundry di Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Pelaku datang berpura-pura sebagai konsumen. Setelah memastikan situasi sepi tak berpenjaga, pria itu langsung mengambil 2 ponsel dan dompet di laci meja kasir. Ia juga membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan kios. Menurut salah satu pegawai kios, pencurian itu terjadi saat pegawai tengah beristirahat. Kasusnya sudah dilaporkan ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Clarissa Aradia.

0: Tepergok mencuri motor di rumah warga di wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat. Dua pelaku ditangkap warga dan diamankan di kantor polisi. Warga yang geram dengan aksi pelaku sempat ingin menghakimi pelaku di kantor polisi. Di Surabaya, Jawa Timur, dua pelaku pencurian ditangkap warga saat mendorong motor curian yang mogok.
1: Geram dengan aksi pencurian motor yang kerap terjadi di wilayahnya, puluhan warga ingin menghakimi dua pelaku pencurian motor yang diamankan di Mapolsek Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua pelaku yang berinisial TW dan BS terpergok warga saat hendak mendorong motor yang parkir di teras rumahnya di wilayah Putat Nutuk, Parung. Korban lalu berteriak dan membuat para pelaku panik. Kedua pelaku lalu berusaha kabur hingga dikepung massa dan berhasil diringkus. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Modus mereka biasa beraksi menyasari rumah dan parkiran motor yang sepi dari kerumunan. Polisi kini masih memburu jaringan pelaku ranmor yang diduga masih berkeliaran.
2: Korban langsung berteriak maling dan meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, warga sekitar kemudian membantu melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Korban setelah dilakukan pengejaran kurang lebih sejauh 500 meter, dua orang yang diduga sebagai pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat. Pada saat diamankan, situasi di lokasi sempat ramai untuk mencegah terjadinya tindakan penyakit diri dan menjaga keamanan masyarakat. Personel Polsek Parung segera datang dan melakukan pengamanan terhadap kedua pelaku.
1: Satreskrim Polsek Semampir menangkap dua pelaku curanmor masing-masing berinisial MW dan RWS. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor milik warga Jalan Merutu Kalianyar, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya. Namun aksi tersebut kepergok korban. Ketika itu pelaku mendorong motor curian yang mogok. Warga yang mengetahui dugaan pencurian langsung melakukan pengejaran dan menangkapnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita kunci letter T, dokumen motor, dan satu unit motor curian.
3: Pelaku menemukan kendaraan sedang terparkir di luar rumah. Jadi kendaraan akhirnya dibawa pergi. Waktu dibawa, kendaraan mogok, tapi tidak ditinggal, tapi dituntun sama kedua pelaku. Sehingga diketahui oleh bapak dari pemilik sepeda motor dan diteriaki maling, akhirnya datanglah massa melakukan pengeroyokan.
1: Polisi masih mendalami kasus curanmor ini, termasuk mendalami kronologi dan peran masing-masing terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga tidak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Jalan Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Akibatnya dua orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Masih dari Jakarta, ditegur saat berburu biawak di Kali Anak Ciliwung sambil membawa senjata, tiga pemuda tak dikenal justru nekat menantang warga sekitar hingga terlibat aksi baku hantam.
4: Aksi penyerangan yang terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial ini memperlihatkan empat orang terduga pelaku menghampiri dua pria yang tengah duduk di pinggir Jalan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Keduanya sempat terlibat cekcok mulut hingga situasi kemudian memanas dan berujung penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya dua orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis. Belum diketahui pasti motif penyerangan tersebut, namun diduga dipicu karena teguran knalpot bising.
5: Awal itu korban lagi duduk aja gitu.
6: Iya, lagi pada nongkrong.
5: Terus disamperin.
6: Disamperin, gak lama dilempar rokok. Terus yang kedua langsung dibacok banget tanpa apapun.
5: Antara korban dengan pelaku itu saling kenal?
6: Tidak.
4: Hingga kini kasus penyerangan tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Koja. Puluhan warga berupaya merangsek masuk pos RW yang berada di Jalan Kenari 2, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Mereka yang tersulut emosi berupaya untuk menghakimi seorang pemuda tak dikenal yang sebelumnya terlibat keributan disertai penembakan. Keributan bermula saat tiga pemuda tak dikenal tengah berburu biawak di aliran anak kali Ciliwung Kuitang. Mereka ditegur warga sekitar agar tidak memburu biawak. Tak terima aksinya dilarang, ketiga pemuda tersebut justru nekat menantang sambil mengokang senapan angin yang dibawanya ke arah warga. Saat keributan terjadi, salah satu pelaku langsung mengokang senjata dan melepaskan peluru ke arah warga bernama Ismail. Akibatnya korban mengalami luka sobek di kepala dan harus menjalani pengobatan medis. Mendengar suara letusan senapan angin, warga pun berdatangan dan langsung menghajar ketiga pelaku. Dua pelaku kabur dengan meninggalkan rekannya bersama senjata yang diduga senapan angin tersebut.
7: Ya lo apa namanya, gak usah kejagoan. Saya juga sulut emosi juga bang, karena nadanya dia, nada bicaranya dia ngomongnya tinggi juga sembari ngokang senjata. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, lo gak usah pake senjata, kenapa lo mau berantem? Dia bilang gitu, kenapa ya gini-gini? Yang satu kesulut emosi juga. Akhirnya cekcok lah, baru kontak fisik. Dari situ barulah pas udah kontak fisik, dia langsung ngeluarin tembakan. Terus habis itu saya langsung ditembak pala saya nih.
4: Kasus keributan disertai penembakan ini ditangani aparat Unit Reskrim Polsek Senen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang satpam salah satu bank plat merah di Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap Polres Padang Sidimpuan lantaran menjadi kurir narkotika jenis sabu seberat 400 gram. Di lokasi lain, seorang wanita ditangkap petugas rutan Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur karena kedapatan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas lewat olahan makanan ikan tongkol.
4: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang satpam salah satu bank plat merah berinisial RHL di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pada saat hendak ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya diringkus oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus tas jinjing. Pelaku dan barang bukti pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimpuan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Kota Padang Sidimpuan untuk dibawa ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada penyidik, pelaku mengatakan tidak mengenali seseorang yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan belum diberitahu berapa upah yang ia terima apabila lolos membawa barang haram tersebut ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
8: Penangkapan terhadap yang bersangkutan berhasil kita sita barang bukti narkoba jenis sabu itu seberat 401 gram bruto. Jadi sementara informasi yang kita dapat, yang bersangkutan ini inisial dari RHL merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengambil ataupun menjemput narkoba atas suruhan seseorang yang saat ini pelakunya sedang kita kejar juga.
4: Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, sedangkan calon penerima barang haram tersebut masih dilakukan pengejaran oleh petugas. Petugas di Tres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Petugas menangkap dua pria berinisial RAH dan NAS depan sebuah minimarket. Saat digeledah, petugas menemukan sabu seberat 7,32 gram serta senjata dan amunisi. Di lokasi kedua, petugas mengamankan MF bersama AN dan RM. Dari penggeledahan, polisi kembali menemukan sabu seberat 15,19 gram, 7 butir ekstasi, 1 cartridge vape yang diduga mengandung etomidit, serta 1 pucuk senjata api dan 1 airsoft gun beserta pelurunya.
9: Pertama, kami berhasil mengamankan 2 orang pria berinisial RAH dan NAS, serta mengamankan barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu seberat 7,32 gram. Selain narkotika, dalam proses pengamanan tersebut kami juga mengamankan senjata api dan airsoft gun beserta amunisinya.
4: Polisi masih mendalami asal-usul dan fungsi 4 pucuk senjata tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas peredaran narkotika, perlindungan jaringan, atau tindak pidana lainnya. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku penyelundupan narkoba berinisial SA, warga Sumenep, Madura, memasuki area rutan Medaeng, Sidoarjo pada 7 September 2026. Gerak-gerik SA yang gelisah saat memasuki area layanan kunjungan langsung memancing kecurigaan petugas. Kecurigaan kian menguat usai petugas mengamati interaksi dan gerak-gerik SA saat menemui salah seorang warga binaan permasyarakatan. Tak ingin kecolongan, petugas langsung mengamankan SA beserta warga binaan tersebut ke pos regu pengamanan guna interogasi dan pembongkaran bekal makanan. Saat petugas membongkar olahan masakan bumbu Bali berisi telur, tahu, dan ikan tongkol, petugas menemukan 5 poket sedang dan 1 poket kecil kristal putih, diduga sabu yang disisipkan di dalam daging ikan tongkol.
10: Yang diduga narkoba oleh pengunjung perempuan yang berinisial SA yang mengunjungi suaminya berinisial RF. Menurut pengakuan bahwa barang makanan itu sebetulnya titipan teman satu kamarnya suaminya itu yang berinisial MS. Bentuk makanan sayuran yang barang yang diduga narkoba itu ditaruh di dalam tongkol.

0: Nah, proses hukum lebih lanjut, pihak Rutan Medaeng melimpahkan kasus ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hewan dan dua orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia akibat penyerangan oleh kelompok bersenjata. Aparat berhasil mengevakuasi para korban meninggal maupun selamat dan melakukan pendalaman atas kasus ini.
2: Polisi melakukan evakuasi terhadap tiga korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Jayawijaya. Korban adalah M, seorang dokter hewan, AR, perempuan kepala bidang peternakan Dinas Pertanian, dan WM, perempuan pegawai Dinas Pertanian. Mereka meninggal dunia akibat diserang KKB di Kabupaten Jayawijaya. Korban bersama rombongan sebelumnya hendak melaksanakan pendistribusian bibit ternak sebanyak 2 kandang dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menuju Kampung Kimbim, Distrik Asologamia. Sementara itu 8 orang berhasil selamat dari penyerangan. Mereka melarikan diri dari serangan dan setiba di wilayah Mulyama bertemu rombongan Kapolres Lanijaya, Kompol Hendrik Seru yang baru kembali dari pertemuan Sambang Kamtipmas Presisi dengan masyarakat Kabupaten Lanijaya dalam rangka penyelesaian permasalahan adat. Untuk memastikan keamanan di sekitar lokasi, personel kemudian melakukan sterilisasi sebelum proses evakuasi untuk mengantisipasi potensi ancaman lanjutan. Kapolres bersama personel kemudian tiba di RSUD Wamena dan menyerahkan ketiga korban kepada tim medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Polda Papua masih melakukan pendalaman terkait aksi penembakan tersebut.
1: Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Jayawijaya terus mendalami kasus penembakan terhadap 3 ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan barang bukti berupa 3 selongsong peluru dari senjata api laras panjang dan laras pendek, termasuk jejak darah yang tertinggal di lokasi kejadian. Tim penyidik juga telah memeriksa saksi korban selamat dan mengantongi ciri-ciri 8 terduga pelaku. Terkait pemulangan para korban, 1 jenazah telah diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kupang. Sementara itu 2 jenazah korban lainnya masih berada di Jayawijaya dan direncanakan akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing, yakni Maumere dan Toraja. Guna mendukung pengungkapan kasus dan mengejar para pelaku, Satgas Operasi Damai Kartens mengerahkan penambahan pasukan sebanyak 50 personil yang mendorong dan didorong dari Timika menuju Kabupaten Jayawijaya. Gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Kabupaten Pelalawan Riau tewas setelah diduga dikeroyok 4 orang tetangganya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
3: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
4: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
3: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.

0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Diduga sakit hati, permintaannya menurunkan harga kasur ditolak. Seorang pria di Pekanbaru Riau nekat menyabet leher pemilik toko perabotan dengan arit hingga korban terluka parah. Sementara di Langkat, Sumatera Utara, diduga mencuri sawit, seorang penjaga kebun sawit tewas dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri.
5: Seorang pemilik toko perabot terluka parah di leher usai disabet dengan arit oleh konsumennya sendiri. Tragedi berdarah pada Rabu itu bermula saat tersangka hendak membeli kasur di toko perabotan milik korban di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Pelaku diduga sakit hati karena korban menolak menurunkan harga kasur dan akhirnya berbuat nekat. Usai kejadian, pelaku yang berusia 23 tahun itu pun langsung diringkus polisi dan dijerat pasal 446 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Sementara hingga kini polisi masih belum dapat meminta keterangan korban lantaran masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Tosa Sembiring alias Pajak, seorang penjaga kebun kelapa sawit, ditemukan tewas di perkebunan kelapa sawit Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin 31 Agustus lalu. Setelah serangkaian penyidikan, polisi akhirnya membekuk dua tersangka, yakni JMT 55 tahun yang diduga sebagai otak pelaku dan rekannya SK 30 tahun. Keduanya merupakan rekan korban sesama penjaga kebun kelapa sawit. Pembunuhan itu ternyata dipicu banyak kelapa sawit yang hilang. Meyakini korban sebagai pencurinya, JMT dan SK lalu sepakat untuk menghabisi nyawa korban. Polisi juga menemukan barang bukti senapan angin dan parang yang dipakai untuk menghabisi korban.
6: Saat korban melintasi perlawanan, kedua pelaku langsung memacok dengan menggunakan parang masing-masing di kepala korban. Dan juga pelaku menembakkan senapan angin ke arah badan korban.
5: Kini kedua tersangka dijerat pasal dugaan pembunuhan berencana dan terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 20 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Masih seputar kasus penganiayaan yang menelan korban. Kali ini gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Pelalawan Riau tewas dikeroyok tetangganya. Di lokasi lainnya diduga cemburu, seorang pria di Batam nekat menusuk teman istrinya sebanyak 10 kali. Dalam kedua kasus ini, seluruh pelakunya berhasil ditangkap.
7: Ivan Priyadi, 44 tahun, seorang tukang gigi sekaligus instruktur kebugaran, meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan 4 tetangganya. Peristiwa terjadi di depan rumah korban di Jalan BTN Lama, Kelurahan Kerinci, Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa sore 8 September lalu. Polisi menyebut peristiwa bermula saat korban terlibat adu mulut dengan tetangganya berinisial JS. Situasi kemudian memanas hingga terjadi baku hantam. JS diduga dibantu anaknya ZM serta dua pekerjanya, ME dan MS. Istri korban dan warga sempat berupaya melerai, namun korban yang kalah jumlah terkapar terluka. Korban dilarikan ke RSUD Selasih, Kabupaten Pelalawan. Namun nahas, nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian menangkap keempat terduga pelaku dan dibawa ke Polres Pelalawan. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk memastikan motif dan penyebab pasti kematian korban melalui pemeriksaan visum di Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru.
8: Terjadi keributan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian anggota langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, kemudian didapatlah informasi bahwasanya korban sebelumnya berselisih dengan empat orang. Kemudian empat orang tersebut merupakan tetangga dari korban.
7: Rekaman CCTV milik warga merekam seorang pria Rizky Ananda, 28 tahun, menabrak pagar hingga terkapar di depan rumah warga di kawasan Tanjung Buntung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Korban terkapar dengan penuh luka akibat ditusuk dengan pisau oleh pelaku bernama Irfan, 35 tahun. Warga yang panik melihat kejadian itu langsung melapor peristiwa ini kepada Polsek Bengkong agar korban ditangani dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tak hanya melakukan penusukan, pelaku juga diduga membawa kabur sepeda motor milik korban. Menurut keterangan polisi, motif pelaku melakukan perbuatannya terhadap korban lantaran korban memiliki hubungan spesial dengan istrinya. Setelah beberapa hari dalam pelarian, pelaku akhirnya berhasil diamankan polisi di wilayah Belakang Padang pada 7 September 2026. Kapolsek Bengkong AKP Tigor Sidabariba ditemui Kamis siang mengatakan peristiwa itu terjadi pada 1 September 2026 lalu. Kapolsek menyebut akibat kasus penusukan itu, korban mengalami 10 kali tusukan, sehingga korban harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Embung Fatimah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dua pelajar diamankan petugas Satreskrim Polres Boyolali dan Polsek Ampel setelah terlibat duel menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Boyolali, Semarang, Jawa Tengah. Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, seorang remaja perempuan kerap tantrum dan memukuli ibu kandungnya. Sang ibu pun meminta bantuan polisi untuk mengevakuasi putrinya.
9: Seorang remaja perempuan di Kabupaten Probolinggo mengalami tantrum hingga kerap memukul ibu kandungnya setiap hari. Kondisi ini membuat sang ibu kesulitan mengendalikan RA hingga meminta bantuan polisi. Anggota Polres Lamongan pun mendatangi rumah remaja tersebut di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Gresik pada Rabu siang.
10: Sudah berpisah. Nah, ada trauma masa kecil mungkin di anak ini yang membuat anak bersangkutan tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi sampai saat ini tadi dijemput juga oleh Pak Purnomo dan kami menjemput ke sini, mudah-mudahan ada kebaikan atau kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu.
9: Kepala Desa Banyu Urip, Khairul Muiz, menjelaskan RA bersama ibunya baru sekitar 3 bulan tinggal di desa tersebut. Keduanya datang untuk mencari pekerjaan. Sang ibu kemudian mendapat pekerjaan menjaga warung milik salah satu warga. RA kemudian dibawa ke yayasan milik Ibda Purnomo di Kecamatan Babat, Lamongan untuk menjalani pengobatan. Dua remaja diamankan petugas Satreskrim Polres Boyolali dan Polsek Ampel setelah kedapatan berduel menggunakan senjata tajam. Selain mengamankan pelaku yang masih berstatus pelajar, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian dan senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya mengaku membeli celurit panjang secara daring seharga Rp200.000. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 370 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meski demikian, polisi tidak menahan kedua pelaku karena masih di bawah umur dan berstatus pelajar aktif.
11: Motif dari dua anak ini melakukan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam, yakni hanya karena gengsi baik secara individu maupun kelompok tersebut. Dan dikarenakan kedua anak atau ABH, anak yang berurusan dengan hukum, saat ini sedang menjalani pendidikan, maka kedua anak ini tidak kami lakukan penahanan.
9: Penanganan kasus ini melibatkan sekolah dan dinas pendidikan untuk memonitor aktivitas kedua pelajar tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Petugas BNNP Sumatera Barat menangkap dua pelaku pembawa narkoba dan menyita 40 paket besar ganja kering asal Penyabungan Sumatera Utara. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi berhasil membongkar jaringan narkotika Joker Malaysia. 9 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi disita. Go, go.
5: Inilah aksi Sat Narkoba Polrestabes Makassar menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi persembunyian pelaku peredaran narkotika. Dari 5 laporan polisi sepanjang Mei hingga Juli 2026, sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari para pelaku, polisi menyita lebih dari 10 kg sabu dan lebih dari 10.000 butir ekstasi. Dari jaringan internasional Joker Malaysia, polisi menyita barang bukti 9,26 kg sabu dan 10.237 butir ekstasi. Penggerebekan dilakukan di sejumlah lokasi mulai dari Makassar dan Pindrang hingga Surabaya, Pasuruan dan Depok. Total dari 5 kasus ini, polisi memusnahkan 10,824 kg sabu dan 10.317,5 butir ekstasi. Pemusnahan dilakukan dengan melarutkan narkotika dalam air panas dan cairan pembersih sebelum dibuang melalui saluran pembuangan. Setelah mengintai target operasi, petugas BNNP Sumatera Barat mencegat satu unit mobil di depan SPBU kawasan Lubuk Sikaping, Pasaman, Minggu pagi 6 September 2026 lalu. Dua pengemudi berinisial MR dan A diamankan tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 40 paket besar ganja kering asal Panyabungan, Sumatera Utara. Hasil interogasi petugas kemudian mengarah pada satu pelaku lain yang diduga pemilik atau pengendali berinisial TRA. Pelaku ditangkap saat pengembangan di Kota Padang, Selasa 8 September. Ketiganya kini diamankan di kantor BNNP Sumbar untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Kasus ini terbongkar berkat informasi masyarakat terkait peredaran narkotika lintas provinsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Penangkapan seorang preman di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Pelaku sebelumnya kedapatan memalak petugas Babin Kamtibmas, eksekusi lahan di Kampung CD, Jalan Daeng Tata 3, Kelurahan Parang Tambun, Kecamatan Tamalate, Makassar, berujung bentrok.
12: Penangkapan seorang preman mantan residivis oleh unit Reskrim Polsek Medan Sunggal di Jalan Kompos KM 12 Kecamatan Sunggal Deli Serdang Sumatera Utara berlangsung dramatis. Tersangka berinisial W berupaya kabur bahkan mengancam petugas dengan pisau. Ia akhirnya pasrah setelah tersudut di dinding rumah warga dan diancam ditembak di tempat jika tak mau menyerahkan diri.
13: Ah, udah resah Pak, kita udah resah. Tolong ya Pak, ya udah nggak sanggup lagi nih Pak, tolong Pak ya ditindak.
12: Sebelumnya tersangka berinisial W ditangkap lantaran kerap memalak uang disertai ancaman ke para sopir truk yang melintas di simpang kompos KM 12 Jalan Medan Binjai, Sumatera Utara. Tersangka juga sempat melakukan pengancaman ke personel Babin Kamtibmas dengan senjata tajam.
14: Yang mana setiap hari dia melakukan pungli, melakukan pemaksaan, dan sangat meresahkan masyarakat.
12: Kini tersangka sudah ditahan di Polsek Sunggal guna proses hukum lebih lanjut. Eksekusi lahan di Kampung CD, Jalan Daeng Tata 3, Kelurahan Parang Tambun, Kecamatan Tamalate, Makassar, pada Kamis berujung bentrok. Ratusan warga yang merasa sebagai pemilik lahan nekat menyerang polisi dengan batu dan bambu. Jalan pun berubah jadi medan perang. Usaha polisi meredam emosi warga yang tidak terkendali dibalas dengan tembakan petasan, kembang api hingga anak panah. Lantaran kalah jumlah sekitar 150 personel polisi yang berusaha bertahan selama 20 menit dengan tembakan gas air mata, akhirnya dipukul mundur oleh warga. Sejumlah polisi pun terluka. Perlawanan warga ini menyebabkan eksekusi terpaksa dibatalkan hingga menunggu waktu yang lebih kondusif dan cara-cara dialog guna menghindari bentrokan. Sebelumnya, di Kampung Jadi ada sekitar 30 rumah semi-permanen yang berdiri di atas lahan 1.000 meter persegi yang diyakini milik warga. Sementara Sariada sebagai pihak pemohon juga yakin sebagai pemilik lahan setelah memenangkan sengketa di Pengadilan Negeri Makassar. Sebaliknya, warga menilai putusan eksekusi Pengadilan Negeri Makassar salah objek dan membela mafia tanah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Rabu pagi, puluhan anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional 1 Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman. Penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti ini terkait

0: kasus dugaan mafia tanah, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2019 di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Sebanyak 10.000 sertifikat program PTSL di wilayah Kecamatan Bojonggede diduga bodong. Para mafia tanah hingga perangkat lain diduga menjadi jaringan khusus pemalsuan sertifikat tanah PTSL yang sudah dicabut. Seluruh barang bukti kemudian dibawa dan diamankan petugas Polda Metro Jaya.
1: Yang dipalsukan adalah dalam pendaftaran, proses pendaftarannya. Sehingga beberapa produk PTSL itu setelah dibatalkan, tapi dalam pendaftaran dan prosesnya, dalam verifikasi ataupun judifikasi pendaftaran PTSL, itu ada dokumen yang dipalsukan. Ini yang terlibat adalah beberapa oknum, baik dalam oknum tim judifikasi, panitia PTSL, kemudian oknum dari Okmas, dari tingkat kelurahan ataupun desa, maupun sampai dengan di oknum dari BPN itu sendiri.
0: Sementara layanan kantor BPN Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali dibuka normal pasca penggeledahan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kamis pagi. Warga kembali berjubel mengajukan permohonan administrasi dan legalitas kepemilikan lahan mereka. Pasalnya, layanan umum sempat ditutup mendadak saat petugas kepolisian mendatangi kantor pertanahan ini. Pihak BPN juga mengaku kooperatif dan menyerahkan proses hukum kepada para penyidik terkait alat bukti kasus dugaan pemalsuan PTSL wilayah Bojonggede tahun 2019 tersebut. Seluruh berkas dokumen yang berkaitan juga telah diserahkan kepada penyidik serta mendukung penegakan hukum.
2: Pencarian dokumen-dokumen yang ada dugaan pemalsuan. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar, apa yang diminta penyidik, kita juga operatif dan hari ini berjalan lancar. Dugaan adanya yang dirugikan kami pun belum tahu karena saat ini masih dalam rangka penyidikan.
0: Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT PSMI di Provinsi Lampung. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Abu vulkanik dan asap karhutlah tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
1: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT PSMI di Provinsi Lampung. Sebagai uang rupiah, juga dolar Amerika Serikat dari total sitaan sekitar 1 triliun rupiah dan 166 ribu dolar Amerika Serikat diperlihatkan langsung dalam konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung pada Kamis sore. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri menyebut, uang tersebut telah diserahkan langsung dari PT PSMI kepada penyidik secara sukarela. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memutuskan mengambil alih kasus korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah di Lampung dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Dirdik Jampitsus Kejagung menjelaskan kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan lahan Inhutani oleh PT PSMI untuk area perkebunan di kawasan yang dilakukan secara melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara dengan nilai total yang masih dalam penyidikan.
4: Sebagaimana kita saksikan bersama, uang yang di depan ini sebesar 1 triliun 3 miliar 184 juta rupiah dan uang USD sebanyak 166 ribu yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui saudara PRL yaitu pegawai PT PSMI.
2: Aksi demo dilakukan sejumlah massa di depan gedung Kejaksaan Agung. Massa menuntut para pelaku korupsi BGN dituntut dengan hukuman maksimal. Dengan membawa poster, spanduk, dan manusia pocong, puluhan massa solidaritas Jejaring Muda Indonesia bergerak hingga menutup akses jalan menuju gedung Kejaksaan Agung. Dalam orasinya, massa meminta kepada Kejagung agar penanganan perkara korupsi di BGN tidak berhenti di tengah jalan. Massa menilai penanganan perkara lambat karena belum ada penambahan tersangka baru. Padahal ada dugaan kuat keterlibatan pihak lain yang ikut menikmati aliran dana. Selain merugikan keuangan negara, penyelewengan anggaran dan buruknya tata kelola MBG disebut turut mengancam keselamatan siswa penerima manfaat.
5: Meminta anggaran yang dirugikan oleh Dadan CS ini per tahunnya 10,5 triliun. Nyatanya hari ini dari bulan Juni, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka pada tanggal 2 dan 3. Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka Dadan CS sampai hari ini 3 bulan lebih. Sampai September, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung?
2: Seorang nelayan yang diduga terlibat dalam pengeboman ikan dan jual beli narkoba kabur dari kejaran petugas Angkatan Laut di Halmahera Utara. Di lokasi lainnya, bandar dan kurir narkoba kabur melalui pintu khusus di kawasan padat penduduk di Medan Polonia. Sementara di Batam, 14 tersangka narkoba menjalani proses rekonstruksi di tempat hiburan malam.
6: Inilah saat personel TNI Angkatan Laut mengejar seorang nelayan di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Minggu malam. Nelayan berinisial LT yang diduga kuat terlibat peredaran narkoba jenis tembakau gorila dan akan bertransaksi di atas laut. Namun, saat hendak diamankan, LT berhasil melarikan diri. Rabu pagi, di pos TNI AL Tobelo, petugas memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita, diantaranya senjata rakitan laras panjang, belasan bungkus narkotika jenis tembakau gorila, perahu ketinting, dan bom ikan. LT juga terlibat pengeboman ikan.
7: Dari tim patroli kita mendapatkan atau mendengar suara ledakan yang diduga dari aktivitas pengeboman ikan tersebut. Akan aksi kejar-kejaran yang akhirnya personil yang melakukan aktivitas pengeboman dia masuk ke sekitar perairan desa Paca dan berhasil melarikan diri.
6: Hingga kini petugas masih memburu LT serta mendalami jaringan dan asal-usul narkoba serta senjata yang ditemukan.

0: yang bersangkutan langsung melarikan diri dan loncat ke atap rumah-rumah penduduk.
1: Petugas masih memburu pemasok narkoba kepada kedua tersangka. Tim Tangkorak Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim membawa 14 tersangka peredaran narkoba dari Rutan Bareskrim Jakarta ke Batam Kepulauan Riau untuk menjalani rekonstruksi. Rekonstruksi ini juga disaksikan langsung sejumlah jaksa penuntut umum. Para tersangka yang ditangkap di tiga lokasi tempat hiburan malam di Batam ini diotaki seorang bernama Basri Lewaimang yang juga ikut dibawa dalam rombongan. Polisi juga menghadirkan tersangka Yuan Ki sebagai pemilik tiga tempat hiburan malam tersebut. Keduanya ikut menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi terungkap adanya kode atau kata sandi ikan sebagai kata lain dari pil ekstasi yang dijual 500 hingga 600 ribu rupiah per butir.
2: Mereka adegan yang dilakukan semua ada 24. Yaitu yang terbagi di P2 itu ada 14 adegan, kemudian di P1 ada 10 adegan, dan di P2 ada 2 adegan. Ya, karena dari beberapa tersangka kita kenakan TPPU dan sekarang masih berproses.
1: Petugas kini memburu 2 orang DPO yang diduga kabur dalam ke luar negeri dalam kasus peredaran narkoba ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang residivis kembali diringkus tim gabungan kepolisian di Makassar setelah terekam CCTV mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
4: Abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
5: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
4: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
6: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
4: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
7: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokes-nya itu.
4: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Seorang residivis kembali diringkus tim gabungan kepolisian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan setelah terekam CCTV mencuri satu unit sepeda motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Masih dari Makassar, tim Reskrim Polsek Talo menangkap seorang pria yang mencuri perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil korban. Kamera

0: CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi di Jalan Urip Sumaharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 2 September 2026. Pelaku menggasak motor korban yang diparkir di pinggir jalan. Berbekal laporan korban dan hasil penyelidikan, aparat dari Polsek Panakukang bersama tim Satlantas Polrestabes Makassar berhasil menangkap pelaku berinisial H di rumah rekannya di Jalan Pongtiku, Kota Makassar pada minggu malam. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian mengamankan satu unit sepeda motor yang disembunyikan pelaku di rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Motor tersebut rencananya akan dijual kepada seorang penada.
1: Berhasil mengamankan seorang residivis pencurian sepeda motor yang mana telah melakukan kembali pidana pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Panakukang. Adapun hasil interogasi, diketahui bahwa barang bukti atau sepeda motor yang dicuri diambil berada di Kabupaten Goa. Selanjutnya kami menuju ke Kabupaten Goa dan berhasil menemukan barang bukti berupa unit sepeda motor. Selanjutnya barang bukti bersama pelaku kami bawa ke Polsek Panakukang untuk proses hukum dilanjut.
0: Pelaku akan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria mengambil sebuah perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil terparkir di Jalanan Tindumbu Lorong 142 Kecamatan Talo, Sulawesi Selatan pada 29 Agustus 2026. Sebelum melakukan perbuatannya, pelaku sempat berbelanja di sebuah warung sembari memantau situasi di sekitar mobil korban. Tim Reskrim Polsek Talo yang di-backup oleh Reskrim Polres Luwu Utara kemudian menangkap pelaku berinisial RG alias Ago saat hendak melarikan diri ke Luwu Timur pada hari Jumat 4 September 2026 siang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku awalnya hanya hendak mencari dongkrak mobil. Namun kemudian dirinya mendapati kotak perhiasan korban hingga akhirnya beralih mengambil emas yang tersimpan di dalamnya.
2: Tim Resmob dari Luwu Utara berhasil mengamankan, menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh lelaki RG. Selanjutnya lelaki RG diamankan di Lutra dan malam itu juga dijemput oleh tim opsional dari Polsek Talo. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu ada 3 gelang perhiasan, kemudian ada 2 gelang emas, kemudian 2 cincin emas, 1 cincin perhiasan, kemudian 1 kunci roda, 1 tas ransel yang digunakan saat melakukan aksinya.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Seorang remaja berinisial A diamankan warga setelah diduga melakukan pencurian uang kotak infak sebesar Rp100.000 dan ponsel milik jemaah di Masjid Ololada, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu dini hari. Pelaku melancarkan aksinya saat para jemaah melaksanakan salat. Pelaku selanjutnya dibawa petugas ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
3: Untuk pelaku sudah diintai dan dicurigai oleh masyarakat seputaran di saat pelaku memasuki masjid tersebut mengambil kotak infak dan langsung diamankan oleh warga. Setelah diamankan warga, salah satu kotak kelewan ditelepon oleh warga, kita langsung ke lokasi untuk mengamankan si anak tersebut.
0: Pelaku yang masih di bawah umur, proses penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Belum lama ini publik dibuat heboh dengan data intelijen Ukraina yang menyebut 8 warga negara Indonesia bergabung menjadi tentara bayaran di Rusia. Salah satu sosok yang menjadi perbincangan adalah Wahyu Octavian Iskandar atau yang akrab disapa Yayan, warga Kota Depok. Untuk mengetahui siapakah sosok Yayan, kami pun menelusuri jejak Yayan di Kota Depok.
5: Indonesia tanah air.
0: 8 warga negara Indonesia disebut intelijen luar negeri Ukraina menjadi tentara bayaran Rusia. Fakta intelijen ini sejalan dengan sejumlah video yang beredar di media sosial. Sejumlah orang yang diduga merupakan WNI dengan seragam tentara. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina dalam situs resminya Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU menyebut ke-8 WNI berusia antara 29 hingga 47 tahun. Mereka direkrut sebagai tenaga kerja murah usai diiming-imingi gaji tinggi, tugas non-tempur, dan pemberian kewarganegaraan Rusia. Berangkat dari temuan fakta itu, kami pun mencoba menelusuri salah satu warga negara Indonesia yang namanya tercantum dalam daftar intelijen Ukraina, yakni Wahyu Octavian Iskandar atau yang akrab disapa Yayan, warga Kota Depok, Jawa Barat.
6: Belum lama ini pihak intelijen Ukraina merilis data 8 warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji besar. Salah satu WNI tersebut adalah pria berinisial WOI alias Yayan yang merupakan warga Kota Depok, Jawa Barat. Nah, publik pun bertanya-tanya, apa yang melatar belakangi Yayan dan 7 WNI lainnya nekat bertaruh nyawa menjadi tentara bayaran di negeri orang?
0: Dari hasil penelusuran tim CNN Indonesia, Wahyu Octavian Iskandar atau yang dikenal dengan nama Yayan, tercatat sebagai warga di kawasan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Di kawasan inilah jejak kehidupan Yayan kami temui. Dari hasil pengakuan pengurus lingkungan setempat, Yayan merupakan sosok misterius, yakni jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Ketua RT Safarudin mengaku terakhir bertemu Yayan pada awal tahun 2026. Menurutnya, Yayan lebih banyak bergaul di luar lingkungan tempat tinggalnya. Orang tua Yayan diketahui merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut yang telah meninggal dunia.
7: Setahu saya, memang saya juga jarang ketemu. Jadi dia memang gaulnya di luar. Gaulnya di luar, kalaupun ketemu, ya saya hello saja gitu. Sangat-sangat jarang ketemu. Dia gaulnya di luar. Terakhir saya ketemu kalau nggak salah, awal-awal tahun inilah. Ya.
8: Dia aktivitas kesehatannya seperti apa? Dia dagang kah atau bekerja di perusahaan?
7: Setahu saya enggak ya, enggak ada. Jadi boleh dibilang bangker nganggur ya. Cuman masalahnya kan enggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya enggak tahu di luar apa yang dikerjakan gitu.
0: Usai dari lingkungan rumah Yayan, kami pun mencari informasi ke kantor imigrasi Kota Depok. Dari kantor imigrasi kami mendapatkan informasi bahwa Yayan melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irfan Triansyah menjelaskan proses penggantian paspor Yayan dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. Dalam wawancara yang dilakukan pihak imigrasi, Yayan mengaku akan berwisata ke Malaysia.
9: WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok tanggal 6 April 2026. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan tujuannya wisata.
0: Jejak Yayan warga Depok menjadi tentara bayaran tentu membuat warga terkejut. Sejumlah warga Depok yang kami temui memaklumi langkah Yayan menjadi tentara bayaran, lantaran saat ini di Indonesia sulit mendapat pekerjaan. Meski begitu, warga menyebut langkah Yayan sangatlah berisiko, yakni kehilangan nyawa di medan tempur.
10: Kenapa dia mau untuk dibayar di luar? Apa antara dua sih? Apa dia kecewa dengan keadaan di Indonesia saat ini, atau memang dia masalah ekonomi dan juga pembayarannya lebih mungkin dan juga terjamin? Kalau dia rasa kecewa di Indonesia ya mungkin tulus bagi dia.
11: Menurut aku gak sepadan sih Kak, karena kan mungkin pertaruhkan nyawa ya seperti yang saya tahu, tapi balik lagi ke individunya masing-masing sih Kak.
0: Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 1 September mengimbau warga negara Indonesia untuk tidak tergiur iming-iming gaji besar menjadi tentara bayaran. Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, seperti dikutip dari cnnindonesia.com, menegaskan bahwa Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Saat ini pemerintah memantau informasi dan berkoordinasi dengan perwakilan setempat. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
12: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
12: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
14: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
12: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
12: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
12: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
15: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar mengamankan 355 unit sepeda motor dalam operasi penindakan geng motor selama 2 pekan terakhir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, setahun lamanya diburu, pencuri sepeda motor berhasil ditangkap di sebuah kedai yang berada di kawasan Pampangan, Lubuk, Pegalung, Kota Padang.
16: Tim Polrestabes Makassar membubarkan konvoi ratusan anggota geng motor yang tengah mencari arena balap liar di Jalan Gunung Latimojong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang kocar-kacir langsung berusaha kabur menghindari petugas. Beberapa di antara para pelaku yang panik saling tabrak hingga beberapa di antaranya terjatuh. Polisi mengamankan beberapa motor yang diduga hendak digunakan balap liar ini. Diketahui sebanyak 355 motor dari para anggota geng motor ini berhasil dijaring oleh petugas selama 2 pekan terakhir. Polisi kemudian memusnahkan knalpot brong yang dipasang di kendaraan motor dan meminta pemiliknya untuk mengganti dengan knalpot yang asli serta melengkapi surat kendaraannya sebelum melakukan proses sidang penilangan.
17: Tapi ya, kita data itu 355 kendaraan dan total jumlah barang bukti yang diamankan juga kendaraannya ada 355 unit. Artinya kalau di situ ada kenalpot brong, plat nomor tidak sesuai, yang bersangkutan tidak punya SIM, ya STNK tidak bawa atau mungkin STNK-nya mati dan sebagainya, ini semua dilakukan penindakan. Nah, jenis-jenis penindakannya ada kenalpot brong, ini yang rekan-rekan lihat di depan ini ada 174 unit, ya. Yang kenalpot brongnya kita amankan, kita lepas dari motornya, dan harapannya yang mempunyai kenalpot brong ini datang kembali dengan membawa knalpot aslinya, sehingga bunyinya juga menjadi normal kembali.
16: Pencuri sepeda motor terekam CCTV saat menggasak satu unit sepeda motor milik warga yang berada di kawasan Aur Duri 3, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Agustus 2025 lalu. Pelaku yang datang seorang diri mengintai satu unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Tak butuh waktu lama setelah melihat kondisi sepi, pelaku berinisial H berusia 19 tahun langsung menggasak sepeda motor dan kabur. Usai melakukan penyelidikan, petugas Satreskrim Polresta Padang akhirnya mengetahui identitas dan keberadaan pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah kedai yang berada di kawasan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang pada Senin 7 September dini hari. Hasil penyidikan, sepeda motor curian telah dijual seharga 7 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya.
3: Perkejadian di Aur Duri 3, Kecamatan Padang Timur, dan pelaku sendiri kita amankan di daerah Pampangan, Kecamatan Lubek. Untuk pelaku melancarkan aksinya dengan melihat kendaraan tersebut, adanya kunci yang tertinggal di motor tersebut. Untuk pelaku setelah mengambil kendaraan bermotor disembunyikan dan lebih kurang 1 atau 2 bulan dijual kembali oleh si pelaku.
16: Polisi kini masih melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mencari sepeda motor yang dicuri. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dua kali dibobol maling. Pemilik toko kehilangan uang tunai hingga minuman kemasan yang disimpan di dalam lemari pendingin. Adapun di Kota Sukabumi, Jawa Barat, dua orang pencuri ponsel saat acara konser musik ditangkap saat beraksi. Saat konser berlangsung, 35 orang melapor telah kehilangan ponsel.
18: Sejumlah warga menangkap dua orang terduga pencuri telepon seluler saat acara konser musik di Stadion Surya Kencana Kota Sukabumi pada Sabtu malam 5 September lalu. Kedua pelaku bisa ditangkap setelah salah satu korban dibantu teman-temannya melacak ponselnya yang hilang. Ponsel tersebut ternyata sedang diisi daya oleh kedua pelaku di salah satu warung. Saat tas pelaku digeledah, warga menemukan 8 unit ponsel dari berbagai merek. Keduanya selanjutnya diserahkan oleh warga kepada personel Polsek Warudoyong untuk diproses hukum lebih lanjut. Hingga Senin pagi, 35 orang telah melapor kehilangan ponsel saat menonton konser musik. Kedua pelaku disinyalir merupakan anggota komplotan maling ponsel yang menyasar penonton konser musik. Kasus pencurian ponsel ini masih diselidiki polisi, salah satunya untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya.
19: Total kerugian dari 8 handphone ini 22 juta. Dari dua pelaku ini kita temukan 8 handphone. Dari 8 handphone ini baru diketahui pemilik handphone ini 7. Jadi tinggal satu lagi yang belum diketahui pemiliknya. Dan ini para korban ini sudah membuat laporan dan menjadi saksi korban.
18: Di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di sebuah toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari 6 September. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol dinding yang hanya dilapisi baliho bekas. Dari dalam toko, pelaku mengambil sejumlah uang yang disimpan di dalam laci, beberapa bungkus rokok, hingga beraneka minuman kemasan di lemari pendingin. Usai mendapatkan barang incarannya, pelaku lalu kabur melalui dinding yang sebelumnya ia jebol. Ditemui pada Selasa pagi 8 September, pemilik baru sadar menjadi korban pencurian pada Minggu pagi saat hendak membuka toko.
20: Kayak hendak manjat, ke bawah langsung mencar laci yang ada di bawah.
21: Ya. Terus gimana lagi, Pak?
20: Terus dia mulai mengambil rokok sebagian, tidak banyak.
21: Oh, tidak semua diambil ya?
20: Semua.
18: Akibat pencurian ini, pemilik toko menderita kerugian sebesar 2 juta rupiah. Korban yang telah dua kali menjadi korban pencurian sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Korban pun berharap pelaku lekas ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
12: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
22: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
12: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
23: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
12: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
15: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat menghabisi pria lanjut usia dengan batu. Tersangka sebelumnya mengkonsumsi minuman keras serta puluhan butir obat terlarang.
1: Ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat menghabisi pria lanjut usia dengan batu. Korban dihantam batu besar hingga kepalanya hancur. Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku hingga ke sungai. Masa yang emosi sempat menghakimi pelaku. Dalam rilis di Mapolres Garut, tersangka berbuat sadis karena kesal ditegur saat sedang mabuk oleh korban. Polda Jambi menindak 6 perkara penyalahgunaan BBM ilegal dalam kurun waktu 2 pekan. Dari penindakan tersebut, polisi menyita 22.800 liter minyak dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Para tersangka ditangkap dari sejumlah lokasi di antaranya Sungai Bahar, Jaluko, Alam Barajo, Kota Jambi, dan Mestong. Petugas juga menyita 6 kendaraan serta barang bukti minyak mentah, bensin olahan, dan BBM solar. Dua terduga penadah sepeda motor model klasik curian seharga 45 juta rupiah diringkus tim Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Keduanya dibekuk saat tengah menunggu para penjual barang hasil kejahatan. Tersangka berinisial T dan KS merupakan komplotan penadah yang membeli sepeda motor model klasik hasil curian dari tersangka Teddy. Motor seharga 45 juta rupiah sebelumnya dicuri Teddy dari dalam rumah warga di kawasan Galur, Johar Baru. Motor kemudian dijual kepada penadah seharga 5 juta rupiah. Aksi tersangka terungkap berkat rekaman CCTV. Dari rekaman terlihat aksi pelaku membobol rumah tetangganya dan membawa kabur sepeda motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berusaha kabur setelah terlibat tabrakan, sopir Alphard di Surabaya justru menabrak belasan kendaraan hingga membuat sejumlah pengendara terluka parah. Sopir mobil mewah itu mengaku sempat mengonsumsi obat sebelum mengemudi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, sampai jumpa.
2: Seorang sopir mobil Alphard menjadi sasaran amuk massa setelah diduga melakukan tabrak lari di jalan Menur Pumpungan, Surabaya Rabu sore. Sebelumnya, sopir bernama Yusuf ini terlibat tabrakan dengan dua mobil. Warga dan pengendara yang melihat kejadian itu mengejar mobil Alphard hingga akhirnya kehilangan kendali dan menabrak belasan sepeda motor serta dua mobil yang sedang terparkir. 4 pesepeda motor mengalami luka parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di hadapan warga, Yusuf, sang sopir Alphard, mengaku sebelum kejadian dirinya sempat mengonsumsi obat dan dalam kondisi mengantuk.
3: Saya itu berhenti ngantuk, mungkin mas ketiduran gitu ya. Terus di dodok.
4: Itu kecepatan tinggi kamu?
2: Dari rekaman CCTV terungkap, sopir Alphard memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hingga kini, polisi masih mendalami jenis obat yang dikonsumsi.
5: Ini, Kak, untuk karena mungkin sakit atau seperti apa?
6: Obat sakit. Pengakuannya kurang enak badan, disampaikan demikian.
7: Masih habis minum obat.
2: Kasus ini kini ditangani Satlantas Polresta Surabaya. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.

0: Waduk Karian di Lebak Banten mengering, kampung yang dulunya tenggelam muncul terlihat kembali hingga jadi tempat wisata warga.
1: Alhamdulillah mobilnya ketemu.
0: Warga memberikan kesaksian terkait rombongan jurnalis yang hilang kontak. Salah satunya mobil dan barang mereka yang masih tertinggal di hotel. Sisi Kota hari ini akan mengangkat kisah profesi para relawan pencinta hewan yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada hewan yang terlantar. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Surutnya debit air Waduk Karian di Lebak Banten akibat kemarau membuat sebuah kampung yang dulunya tenggelam kini muncul kembali. Sementara di Pekanbaru, warga heboh dengan kemunculan dua ekor ular sanca di dalam gorong-gorong sebuah apotik.
2: Kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan membuat sebuah kampung yang sempat tenggelam terlihat saat air Waduk Karian Kabupaten Lebak Banten menyusut. Sejumlah bekas permukiman warga di Kampung Somang, Desa Sukarame, dan Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, kembali terlihat. Rumah-rumah yang dulunya sempat dihuni warga kini hanya menyisakan dinding dan fondasi. Sisa bangunan menandakan jejak kehidupan yang kembali terlihat setelah lama tenggelam. Kemunculan kembali bekas kampung yang padat penduduk ini menandakan kemarau panjang membuat debit air waduk menyusut drastis. Dan fenomena kekeringan ini menarik perhatian warga lain yang ingin melihat langsung permukiman yang pernah tenggelam. Warga dan pengunjung apotek di Jalan Sudirman panik usai melihat kemunculan dua ekor ular sanca berukuran besar pada Senin 7 September. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung mengevakuasi kedua ekor ular

0: ular sanca dengan panjang sekitar 4 meter dari dalam gorong-gorong. Keberadaan ular sanca ini pertama kali diketahui karyawan apotek yang curiga dengan pergerakan di dalam saluran air. Khawatir membahayakan pengunjung, pihak apotek langsung meminta bantuan tim rescue Damkar Pekanbaru. Ular tersebut kemudian diserahkan kepada komunitas pecinta satwa untuk penanganan dan rencana pelepas liaran ke habitat yang aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hingga Jumat pagi, keberadaan 5 orang jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau belum diketahui. Sejumlah warga memberikan kesaksian terkait rombongan jurnalis, salah satunya jejak mobil dan juga barang yang masih berada di hotel.
2: Alhamdulillah, mobilnya ketemu.
3: Assalamualaikum.
0: Rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sempat memesan kamar untuk 2 malam di Hotel Pada Suka di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, tidak jauh dari posko tim SAR gabungan. Kamar hotel dipesan sebelum rombongan berangkat untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah barang milik 5 jurnalis masih tertinggal di hotel pada Kamis 10 September. Barang-barang tersebut antara lain 1 unit mobil, 2 buah tas ransel, serta sejumlah barang lain di dalam kamar. Barang-barang tersebut ditinggalkan oleh rombongan jurnalis karena mereka berencana kembali ke hotel setelah menyelesaikan peliputan. Menurut Maman, penjaga hotel, rombongan tersebut datang ke hotel pada Minggu malam menggunakan 2 kendaraan yang terpisah. Setelah menginap 1 hari, mereka berpamitan untuk pergi meliput di kawasan Gunung Anak Krakatau.
4: Oh, itu datangnya kan kurang lebih jam 10 malam pas hari Minggu ya, malam Senin. Itu pertama datang itu 4 orang.
5: Betul.
4: Itu datangnya itu agak pagi itu jam 9. Besoknya baru datang itu 1 lagi.
0: Kesaksian lainnya disampaikan oleh Diki Oto Mauliadi, seorang pewarta foto lepas untuk sejumlah media internasional. Menurut Diki, sebelum berangkat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 jurnalis tersebut sempat berkumpul dan berkomunikasi dengan sejumlah rekan seprofesinya. Diki bahkan sempat meminta keberangkatan rombongan ditunda lantaran erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung.
6: Apakah serius Gus untuk artinya untuk ke tengah? Dan dia menjawab, iya bang, serius, saya mau ke tengah. Gus, resiko itu sangat besar, mengingat sekarang cuaca itu sangat tidak bersahabat. Dan kita juga harus mematuhi beberapa lembaga-lembaga yang mengeluarkan peringatan-peringatan dengan SOP yang sudah dibuat sama mereka.
7: Assalamualaikum.
0: Seperti diketahui, rombongan yang terdiri dari 5 jurnalis dan 2 awak kapal serta seorang pemandu mengalami hilang kontak di sekitar perairan Selat Sunda. Tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian dengan menyisir titik-titik area pencarian yang telah ditentukan serta melibatkan warga dan nelayan. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
1: Ya, sementara itu keluarga 5 jurnalis yang hilang terus menanti titik terang keberadaan keluarga mereka. 5 hari pasca dinyatakan hilang, proses pencarian menemukan rompi pelampung atau life jacket. Meski temuan rompi pelampung ini masih diselidiki, namun keluarga berharap 5 jurnalis segera ditemukan. Berikut ini laporan khas redaksi.
8: Itu anak Krakatau.
9: Kalau kita lagi ada kesusahan, dia memang nomor 1.
0: Dewi tidak mampu menahan tangis saat mengenang sosok sang adik Ari Basuki, salah satu jurnalis yang hilang meliputi Gunung Anak Krakatau. Dewi datang bersama putra dari Ari Basuki yakni Bintang dan seorang kakak Ari lainnya Nila ke dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten pada Kamis. Raut wajah harap cemas tidak mampu ditutupi mereka, menanti titik terang keberadaan Ari Basuki dan 4 jurnalis lainnya yang hilang. Putra Ari Basuki Bintang berusaha tegar, mengenang pertemuan terakhir dengan sang ayah sebelum berangkat meliput.
10: Pokoknya dia bilang, ayah pergi dulu ya. Ntar kalau ada apa-apa kabarin aja.
2: Sosok bapak yang seperti apa? Mas Ari, basic.
0: Hingga hari kelima pasca dinyatakan hilang, proses pencarian kelima jurnalis, dua ABK dan seorang pemandu terus dilakukan. Sedikitnya 7 kapal dikerahkan menyisir perairan Selat Sunda hingga area di sekitar Gunung Anak Krakatau. Koresponden CNN Indonesia bersama jurnalis foto Sony Sulistiono mengikuti operasi pencarian langsung dari kapal perang TNI KRI Kerambat 627 yang beroperasi di area terluar pencarian. Ombak yang tinggi dan efek berkabut akibat abu vulkanik membuat proses pencarian tidak mudah.
5: Kapal perang ini melaju dengan kecepatan 15 knot. Sementara itu, pantauan cuaca dari perairan Selat Sunda saat ini terpantau cerah meskipun agak berkabut. Efek dari sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menurut BMKG mencapai 5.000 kaki tingginya dari permukaan.
0: Pada Kamis sore, tim SAR dari TNI Angkatan Laut menemukan sebuah rompi pelampung atau life jacket di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten. Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah pelampung itu berasal dari para jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak Senin lalu. Hingga Jumat pagi, tim SAR gabungan belum bisa memastikan apakah barang-barang itu terkait dengan aktivitas 5 jurnalis di Gunung Anak Krakatau.
7: Assalamualaikum.
0: Pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang, 5 jurnalis yakni M. Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki Media Merdeka.com, Yudis iNews TV, Daus Media Anadolu, dan Donald Jurnalis Freelance meliput erupsi Gunung Anak Krakatau dengan menggunakan sebuah speedboat bersama kapten kapal bernama Warta, lalu ABK bernama Surakman dan pemandu bernama Herianto. Dikutip dari laman detik.com sekitar pukul 3 siang, rombongan sempat hilang kontak lalu pada pukul 6 sore, pemandu bernama Herianto sempat mengirimkan foto. Mereka sudah dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Namun hingga hari berganti, speedboat tidak kembali ke dermaga. Kelima jurnalis dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sesaat lagi ada kisah profesi para relawan pencinta hewan terlantar. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.
11: Morning.
12: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
13: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
12: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
14: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
12: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
15: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokes-nya itu.
12: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
7: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
12: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Tidak semua hewan beruntung mempunyai pemilik atau pemelihara yang baik. Di jalanan seringkali kita melihat kucing-kucing liar berkeliaran. Keberadaan para pecinta hewan yang mau memberikan perhatian dan juga kasih sayangnya menjadi salah satu solusi untuk menangani persoalan hewan terlantar. Dan berikut ini kisahnya dalam Sisi Kota.

0: Jakarta tak hanya menjadi rumah bagi jutaan manusia. Di sela kesibukan warga dan padatnya kendaraan, ada pula penghuni lain yang setiap hari hidup dan berkeliaran. Mereka adalah kucing-kucing liar yang kerap muncul di sudut-sudut kota. Keberadaan mereka menarik perhatian dari sejumlah warga, terutama para pecinta kucing dengan memberi makan.
1: Di tengah kesibukan aktivitas kota Jakarta, mungkin Anda sering melihat orang-orang yang secara sukarela memberi makan kucing-kucing liar yang mereka temui di jalanan. Kegiatan itu biasa dikenal dengan istilah street feeding. Nah, hari ini saya mau ketemu dengan salah satu pecinta kucing yang rutin melakukan street feeding di beberapa titik di wilayah Jakarta. Siapa dia? Langsung aja kita ketemu dan ikutin kegiatannya.
0: Ananda Arif adalah salah satu warga yang rutin melakukan street feeding sejak 2 tahun lalu. Setiap hari, Nanda mendatangi tempat-tempat publik yang menyediakan area untuk memberi makan hewan. Nanda datang membawa makanan sekaligus tempat-tempat sederhana untuk meletakkan santapan para kucing tersebut. Kedatangannya pun langsung antusias disambut oleh kucing-kucing yang sudah menunggunya. Selain mengisi ulang makanan, Nanda juga rutin mengganti cat feeder agar lebih bersih dan tetap berfungsi dengan baik.
2: Setiap bulannya, setiap 2 minggu nih aku rutin ganti. Okay. Supaya barang ini bisa bermanfaat. Jadi kalau misalnya rusak, aku ganti. Jadi masih berguna terus supaya mereka nih makanannya bisa
1: lebih
2: selalu.
1: Ya,
2: betul.
1: Kalau dispenser ini Mas Nanda yang buat sendiri?
2: Ya, buat sendiri.
1: Oh gitu. Bahan-bahannya Mas kalau boleh diceritain?
2: Dari paralon, terus juga ini dari tatakan kandang. Jadi semua bahan-bahannya juga aku pilih yang bagus supaya barang ini bisa berguna dalam jangka waktu yang panjang. Okay. Seperti itu.
0: Nanda menyebut ada sekitar 17 titik di Jakarta yang tersedia cat feeder. Cat feeder yang disediakan Nanda bisa dimanfaatkan oleh siapapun, khususnya para pecinta anabul, untuk ikut mengisi ulang makanan kucing. Aktivitas memberi makan kucing-kucing pun mendapat sambutan positif dari masyarakat.
3: Senang sih Kak, soalnya banyak orang yang ternyata peduli sama hewan liar, juga menurut saya bagus sih.
4: Ya, itu bagus sih, maksudnya kita juga bantu jaga meskipun kita nggak tahu ya, kalau misalnya kucingnya itu nanti nasibnya gimana, cuman kita bantu jaga hewan itu sendiri sih. Gitu.
0: Fenomena street feeding bukan hanya menjadi gaya hidup bagi kaum urban di ibu kota, tetapi juga menjadi bukti jika kesadaran masyarakat tentang hidup berdampingan dengan hewan. Tak hanya street feeder atau pecinta kucing yang peduli pada anabul, yang satu ini bahkan menyediakan shelter alias rumah bagi anjing-anjing terlantar.
5: Tempat ini ada ratusan kucing dan anjing terlantar yang akhirnya bisa terselamatkan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makan yang layak, dan tentunya dirawat. Namanya Shelter Greenhouse.
0: Riuh gonggongan dari ratusan anjing di greenhouse terdengar dari greenhouse ini. Ada lebih dari 300 ekor anjing dan 100 ekor kucing yang berada di area seluas 1000 meter persegi milik Hesti Yusuf yang berada di Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anjing dan kucing ditempatkan di area yang berbeda. Setiap hari Hesti harus menyediakan sekitar 60 kg kepala ayam dan 5 kg beras untuk diolah menjadi makanan anjing. Meski terlihat sederhana, memberi makan anjing-anjing ini juga butuh tenaga ekstra serta ketelitian. Hari ini, hidangan yang tersedia terbuat dari daging ayam giling dan nasi putih. Semua makanan yang telah tercampur dibagi ke beberapa tempat. Esti pun harus memastikan setiap anjing yang ada di greenhouse mendapatkan makanan bagian mereka.
6: Mereka biasanya makan berapa kali sehari sih?
7: Sehari 2 kali.
6: Biasanya ada vitamin-vitamin?
7: Ada, dikasih vitamin.
6: Ada?
7: Iya. Untuk yang sehat dikasih vitaminnya, tapi sebulan sekali. Kalau untuk yang sakit itu seminggu sekali kasih vitaminnya.
0: Mendirikan shelter untuk hewan-hewan terlantar bukan sekadar memberi makanan atau hunian. Ada pekerjaan rutin lain yang juga harus dikerjakan Hesti bersama 3 anaknya, serta 9 karyawannya. Yakni membersihkan area shelter, termasuk kandang anjing.
6: Gimana sih Mbak rasanya tinggal sama anjing sebanyak ini?
7: Aman aja.
6: Aman aja ya, karena emang udah cinta
7: ya. biasa aja sih, nggak. Justru kalau tidur nggak ada mereka tuh nggak enak aja. Ada yang kurang ya. Jadi kayak ada yang jagain gitu loh.
0: Membangun shelter bagi hewan-hewan terlantar tak hanya butuh biaya ekstra, tenaga dan waktu. Komitmen dan ketulusan untuk mengurus hewan-hewan ini juga menjadi sangat penting demi kesejahteraan hewan. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Dan sesaat lagi kami mau ajak Anda melihat lomba gali kubur. Sejumlah tim tukang gali kubur di negeri Hungaria unjuk gigi dalam ajang adu cepat. Redaksi segera kembali.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
1: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini
4: saja.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Tukang gali kubur unjuk gigi dalam ajang adu cepat menggali makam di Hungaria. 19 tim bersaing menjadi yang tercepat dengan hasil galian yang tetap rapi dan juga sesuai ukuran. Sementara itu, harga hunian yang terus melambung membuat rumah kian sulit dijangkau warga di sejumlah kota besar di Eropa. Di Swedia, instalasi hunian seluas 1,9 meter persegi menjadi gambaran sulitnya warga muda membeli rumah.
1: Sebanyak 19 tim penggali kubur unjuk gigi beradu cepat dan presisi dalam kejuaraan internasional di Hungaria. Ketentuannya dua orang dalam satu tim harus menggali makam secepat mungkin. Sementara juri memastikan hasil galian harus tetap rapi dan tepat ukuran. Sebuah makam dinilai harus memiliki panjang 2 meter, lebar 80 cm, dan kedalaman 160 cm. Pemenang tahun lalu kembali jadi yang pertama menyelesaikan galian hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Kompetisi ini digelar untuk meningkatkan penghargaan terhadap profesi penggali makam yang masih mengandalkan tenaga manual. Harga hunian yang terus melambung membuat warga di sejumlah kota besar Eropa kian sulit membeli rumah. Di Stockholm, Swedia, terdapat sebuah instalasi rumah yang menjadi gambaran kemampuan rata-rata warga berusia 25 tahun untuk membeli hunian di ibu kota Swedia. Bangunannya hanya seluas 1,9 meter persegi. Di dalamnya ada tempat tidur pendek, ruang penyimpanan, dan toilet bercecol di dalam bangunan. Ketika politikus Swedia Jonas Nadebo mencoba berbaring, kedua kakinya bahkan harus diangkat ke dinding. Satu dari tiga warga Swedia berusia 18 hingga 24 tahun masih tinggal bersama orang tua. Sementara hampir setengah warga berusia 25 hingga 34 tahun yang masih tinggal di rumah orang tua menyebut kendala keuangan sebagai penyebabnya.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Aksi penyerangan yang terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial ini memperlihatkan 4 orang terduga pelaku menghampiri 2 pria yang tengah duduk di pinggir Jalan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Keduanya sempat terlibat cekcok mulut hingga situasi kemudian memanas dan berujung penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis. Belum diketahui pasti motif penyerangan tersebut, namun diduga dipicu karena teguran knalpot bising.
1: Awal itu korban lagi duduk-duduk aja gitu.
2: Iya, lagi pada nongkrong.
1: Terus sebetulnya disamperin.
2: Disamperin, gak lama dilempar rokok. Terus yang kedua langsung dibacok tanpa.

0: Biawak. Tak terima aksinya dilarang, ketika pemuda tersebut justru nekat menantang sambil mengokang senapan angin yang dibawanya ke arah warga. Saat keributan terjadi, salah satu pelaku langsung mengokang senjata dan melepaskan peluru ke arah warga bernama Ismail. Akibatnya korban mengalami luka sobek di kepala dan harus menjalani pengobatan medis. Mendengar suara letusan senapan angin, warga pun berdatangan dan langsung menghajar ketiga pelaku. Dua pelaku kabur dengan meninggalkan rekannya bersama senjata yang diduga senapan angin tersebut.
1: Ya lo apa namanya, gak usah kejagoan. Saya juga sulut emosi juga bang, karena nadanya dia, nada bicaranya dia ngomongnya tinggi juga sembari ngokang senjata. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, lo gak usah pakai senjata, kenapa lo mau berantem? Saya bilang gitu, kenapa ya gini-gini? Yang satu kesulut emosi juga. Akhirnya cekcok lah, baru kontak fisik. Dari situ barulah pas udah kontak fisik, dia langsung ngeluarin tembakan. Ngeluarin tembakan, terus habis itu saya langsung ditembak pala saya nih.
0: Kasus keributan disertai penembakan ini ditangani aparat Unit Reskrim Polsek Senen. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Ruli Kurniawan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Terpergok mencuri motor di rumah warga di wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat, dua pelaku ditangkap warga dan diamankan di kantor polisi. Warga yang geram dengan aksi pelaku sempat ingin menghakimi pelaku di kantor polisi. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, dua pelaku pencurian ditangkap warga saat mendorong motor curian yang mogok.
1: Geram dengan aksi pencurian motor yang kerap terjadi di wilayahnya, puluhan warga ingin menghakimi dua pelaku pencurian motor yang diamankan di Mapolsek Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua pelaku yang berinisial TW dan BS terpergok warga saat hendak mendorong motor yang parkir di teras rumahnya di wilayah Putat Nutuk, Parung. Korban lalu berteriak dan membuat para pelaku panik. Kedua pelaku lalu berusaha kabur hingga dikepung massa dan berhasil diringkus. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Modus mereka biasa beraksi menyasari rumah dan parkiran motor yang sepi dari kerumunan. Polisi kini masih memburu jaringan pelaku ranmor yang diduga masih berkeliaran.
2: Korban langsung berteriak maling dan meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, warga sekitar kemudian membantu melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Korban setelah dilakukan pengejaran kurang lebih sejauh 500 meter, dua orang yang diduga sebagai pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat. Pada saat diamankan, situasi di lokasi sempat ramai untuk mencegah terjadinya tindakan penyakit diri dan menjaga keamanan masyarakat. Personel Polsek Parung segera datang dan melakukan pengamanan terhadap kedua pelaku.
1: Satreskrim Polsek Semampir menangkap dua pelaku curanmor masing-masing berinisial MW dan RWS. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor milik warga Jalan Merutu Kalianyar, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya. Namun aksi tersebut kepergok korban. Ketika itu pelaku mendorong motor curian yang mogok. Warga yang mengetahui dugaan pencurian langsung melakukan pengejaran dan menangkapnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita kunci letter T, dokumen motor, dan satu unit motor curian.
3: Pelaku menemukan kendaraan sedang terparkir di luar rumah. Jadi kendaraan akhirnya dibawa pergi. Waktu dibawa, kendaraan mogok, tapi tidak ditinggal, tapi dituntun sama kedua pelaku. Sehingga diketahui oleh bapak dari pemilik sepeda motor dan diteriaki maling, akhirnya datanglah massa melakukan pengeroyokan.
1: Polisi masih mendalami kasus curanmor ini, termasuk mendalami kronologi dan peran masing-masing terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang satpam salah satu bank plat merah di Kabupaten Tamanuli Selatan ditangkap Polres Padang Sidempuan lantaran menjadi kurir narkotika jenis sabu seberat 400 gram. Di lokasi lain, seorang wanita ditangkap petugas Rutan Madaeng Sidoarjo, Jawa Timur karena kedapatan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas lewat olahan makanan ikan tongkol.

0: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimbuan menangkap seorang satpam salah satu bank pelat merah berinisial RHL di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimbuan, Sumatera Utara. Pada saat hendak ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya diringkus oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus tas cincin. Pelaku dan barang bukti pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimbuan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Kota Padang Sidimbuan untuk dibawa ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada penyidik, pelaku mengatakan tidak mengenali seseorang yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan belum diberitahu berapa upah yang ia terima apabila lolos membawa barang haram tersebut ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
1: Penangkapan terhadap yang bersangkutan berhasil kita sita barang bukti narkoba jenis sabu itu seberat 401 gram bruto. Jadi sementara informasi yang kita dapat, yang bersangkutan ini inisial dari RHL merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengambil ataupun menjemput narkoba atas suruhan seseorang yang saat ini pelakunya sedang kita kejar juga.
0: Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, sedangkan calon penerima barang haram tersebut masih dilakukan pengejaran oleh petugas. Petugas di Tres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Petugas menangkap 2 pria berinisial RAH dan NAS depan sebuah minimarket. Saat digeledah, petugas menemukan sabu seberat 7,32 gram serta senjata dan amunisi. Di lokasi kedua, petugas mengamankan MF bersama AN dan RM. Dari penggeledahan, polisi kembali menemukan sabu seberat 15,19 gram, 7 butir ekstasi, 1 cartridge vape yang diduga mengandung etomidit, serta 1 pucuk senjata api dan 1 airsoft gun beserta pelurunya.
2: Pertama, kami berhasil mengamankan 2 orang pria berinisial RAH dan NAS, serta mengamankan barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu seberat 7,32 gram. Selain narkotika, dalam proses pengamanan tersebut kami juga mengamankan senjata api dan airsoft gun serta amunisinya.
0: Polisi masih mendalami asal-usul dan fungsi 4 pucuk senjata tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas peredaran narkotika, perlindungan jaringan, atau tindak pidana lainnya. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku penyelundupan narkoba berinisial SA, warga Sumenep, Madura, memasuki area rutan Medaeng, Sidoarjo pada 7 September 2026. Gerak-gerik SA yang gelisah saat memasuki area layanan kunjungan langsung memancing kecurigaan petugas. Kecurigaan kian menguat usai petugas mengamati interaksi dan gerak-gerik SA saat menemui salah seorang warga binaan permasyarakatan. Tak ingin kecolongan, petugas langsung mengamankan SA beserta warga binaan tersebut ke pos regu pengamanan guna interogasi dan pembongkaran bekal makanan. Saat petugas membongkar olahan masakan bumbu Bali berisi telur, tahu, dan ikan tongkol, petugas menemukan 5 poket sedang dan 1 poket kecil kristal putih, diduga sabu yang disisipkan di dalam daging ikan tongkol.
3: Yang diduga narkoba oleh pengunjung perempuan yang berinisial SA yang mengunjungi suaminya berinisial RF. Menurut pengakuan bahwa barang makanan itu sebetulnya titipan teman satu kamarnya suaminya itu yang berinisial MS. Bentuk makanan sayuran yang barang yang diduga narkoba itu ditaruh di dalam tongkol.
0: Guna proses hukum lebih lanjut, pihak rutan Medaeng melimpahkan kasus ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Razia parkir liar dilakukan petugas Dinas Perhubungan di Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat Jumat siang. Para pengemudi ojek online berusaha kabur menyelamatkan kendaraan yang menutup akses jalan. Razia ini sempat diprotes, namun petugas tetap melakukan pengangkutan dan penderekan.
5: Baik, Pengusiran dilakukan terhadap para pengemudi ojol yang parkir di atas dan di bahu Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Petugas Dishub melakukan razia ini sesuai perintah Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pengemudi ojol yang kendaraannya menutup jalan diusir dari lokasi. Para pengemudi ojol yang takut diangkut motornya panik dan berusaha menjauh dari lokasi. Bila motornya ditinggal pemiliknya, petugas Dishub tak segan mengangkut motor ke atas truk walaupun sempat diwarnai protes. Tidak hanya kendaraan roda 2, dua mobil mewah yang parkir di atas trotoar juga diangkut dan diderek petugas, walau pemilik mobil mencoba merayu petugas agar mobilnya tidak diderek. Apapun alasannya, bila ada kendaraan baik roda 2 maupun 4 yang parkir di lokasi ini, harus ditindak, diangkut maupun diderek demi kenyamanan untuk pejalan kaki.
6: Ini kan dibangun untuk pejalan kaki ya, jadi jalan ini dibangun untuk menuju kereta. Naik kereta, jadi banyak ojol, teman-teman ojol yang pada parkir menghalangi jalan kaki. Begitu juga dengan roda 4, ada juga yang parkir di jalan tunanetra.
5: Pasca razia, Jalan Blora Menteng akan dijaga ketat petugas agar tidak ada lagi pengemudi ojol dan mobil yang seenaknya parkir di lokasi ini. Galih Putra, Jakarta.
4: Tiga ASN di Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban.

0: kau tembak.
1: Yo, yo.
0: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga. Anak saya bermasalah apa kau bunuh, kau tembak.
2: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan yang diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama Willy Buik. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacukan jari tengah, hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
0: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
2: Willy Buik merupakan satu di antara 3 korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willy melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, di antaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, Dokter Hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan Willy Buik, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ibunda Alfonsius Albinus Mehan yang menjadi korban serangan kelompok bersenjata Papua tak kuasa menahan tangis menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Alok Barat, Sika. Sementara itu pemerintah setempat meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan kasus ini.
4: Dia ada 10 orang di jalan, saya punya anak itu.
5: Maria Sukartiam, ibu korban Alfonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alfonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai anak yang baik dan rajin bekerja, serta selalu berkomunikasi dengan keluarga meski berada di Papua. Alfonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
4: Pada saya punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ, baik pokoknya dia itu. Orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau menjelang 9 tahun sudah. Mau, ya, 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah mengharapkan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya berat.
5: Bupati Sika mengecam keras aksi penembakan tersebut dan meminta negara mengambil langkah tegas untuk mengusut serta menyelesaikan kasus kekerasan bersenjata di Papua.
6: Dan negara tidak boleh takut. Kami minta Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, kami minta penanganan secara terbuka, transparan, penyelesaian secara transparan. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok teroris, kelompok separatis atau apapun itu. Negara tidak boleh kalah. Sampai kapan lagi banyak nyawa berjatuhan?
5: Jenazah Alfonsius Albinus Mehan rencananya dipulangkan ke kampung halamannya di Maumere melalui Makassar dan Labuan Bajo. Arnold Welianto, Sika, NTT.
3: Life jacket atau jaket pelampung dan pelampung botol yang ditemukan mengapung di lautan ketika proses pencarian kapal yang hilang di Selat Sunda bukanlah milik kapal Arupadatu 1. Kepastian itu dijelaskan Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dalam keterangan persnya Jumat sore 11 September setelah polisi melakukan interogasi kepada Sandi, pemilik kapal Arupadatu 1. Berdasarkan keterangan saat interogasi, kapal Arupadatu 1 dan 2 tidak menggunakan jaket pelampung dan pelampung botol seperti yang ditemukan. Barang-barang yang ditemukan tidak sama dengan barang yang selama ini digunakan di kapal Arupadatu 1 maupun Arupadatu 2.
7: Satu buah life jacket warna oranye dan satu buah pelampung warna putih, sebagaimana kita saksikan di depan tadi, bahwa hasil pemeriksaan maupun interogasi kepada Bapak Sandi selaku pemilik kapal, karena pemilik kapal ada dua kapal, Arupadatu 1 maupun Arupadatu 2, tidak menggunakan life jacket seperti yang ditemukan. Jadi tidak, bukan merupakan milik kapal Arupadatu 1 yang sampai sekarang belum ditemukan.
3: Dan hingga Jumat pagi, keberadaan 5 orang jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau belum diketahui. Sejumlah warga memberikan kesaksian terkait rombongan jurnalis, salah satunya jejak mobil dan barang yang masih berada di hotel.
8: Alhamdulillah mobilnya ketemu.
9: Rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sempat memesan kamar untuk 2 malam di Hotel Padasuka di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, tidak jauh dari posko tim SAR gabungan. Kamar hotel dipesan sebelum rombongan berangkat untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah barang milik 5 jurnalis masih tertinggal di hotel pada Kamis 10 September. Barang-barang tersebut antara lain 1 unit mobil, 2 buah tas ransel, serta sejumlah barang lain di dalam kamar. Barang-barang tersebut ditinggalkan oleh rombongan jurnalis karena mereka berencana kembali ke hotel setelah menyelesaikan peliputan. Menurut Maman, penjaga hotel, rombongan tersebut datang ke hotel pada Minggu malam menggunakan 2 kendaraan yang terpisah. Setelah menginap 1 hari, mereka berpamitan untuk pergi meliput di kawasan Gunung Anak Krakatau.
10: Oh, itu datangnya kan kurang lebih jam 10 malam pas hari Minggu ya, malam Senin. Itu pertama datang itu 4 orang. Betul. Itu datangnya itu agak pagi itu jam 9. Besoknya baru datang itu satu lagi.
9: Kesaksian lainnya disampaikan oleh Diki Oto Mauliadi, seorang pewarta foto lepas untuk sejumlah media internasional. Menurut Diki, sebelum berangkat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 jurnalis tersebut sempat berkumpul dan berkomunikasi dengan sejumlah rekan seprofesinya. Diki bahkan sempat meminta keberangkatan rombongan ditunda lantaran erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung.
11: Apakah serius Gus untuk untuk ke tengah? Dan dia menjawab, iya bang, serius, saya mau ke tengah. Gus, resiko itu sangat besar, mengingat sekarang cuaca itu sangat tidak bersahabat. Dan kita juga harus mematuhi beberapa lembaga-lembaga yang mengeluarkan peringatan-peringatan dengan SOP yang sudah dibuat sama mereka.
12: Assalamualaikum.
9: Seperti diketahui, rombongan yang terdiri dari 5 jurnalis dan 2 awak kapal serta seorang pemandu mengalami hilang kontak di sekitar perairan Selat Sunda. Tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian dengan menyisir titik-titik area pencarian yang telah ditentukan serta melibatkan warga dan nelayan. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
3: 5 jurnalis, 2 kru kapal, dan seorang pemandu yang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau belum kembali sejak berangkat pada Senin siang. Pencarian terus dilakukan di perairan Selat Sunda hingga mengarah ke Samudra Hindia dengan melibatkan 12 kapal dan lebih dari 300 personil gabungan. Dan berikut laporan koresponden Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistiono.
13: Operasi pencarian 5 jurnalis, 2 awak kapal Arupadatu 1 dan juga seorang pemandu masih terus berlanjut. Artinya Operasi SAR sudah memasuki hari keempat. Pada Jumat pagi, operasi pencarian ini dibagi menjadi 4 sektor dengan mengerahkan 12 kapal dan 2 diantaranya adalah kapal perang milik TNI Angkatan Laut yaitu KRI Kerambit 627 dan juga KRI Laser. Menurut Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat, Jumat pagi tadi, operasi hari keempat ini areanya diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia. Jika kita melihat peta operasi hari ini, salah satu sektornya berada di kawasan Tambling Lampung dan juga mengarah ke Laut Lepas di Pantai Barat Lampung. Selain itu, tim SAR gabungan juga akan kembali menyisir pulau-pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau, termasuk kembali ke Sebesi, Sebuku, dan juga ke Pulau Sertung. Pulau Sertung yang saya sebutkan tadi letaknya hanya sekitar 2 sampai dengan 3 km dari Gunung Anak Krakatau yang diduga menjadi salah satu lokasi yang didatangi oleh para jurnalis Senin lalu ketika melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Penentuan sektor operasi mengacu kepada SAR Calculation yang indikatornya adalah kecepatan dan arah angin, kemudian kecepatan dan arah arus, serta kecepatan dan arah gelombang. Di 4 wilayah operasi, BMKG melaporkan bahwa situasi cuaca hari ini dilaporkan cukup cerah berawan, tetapi yang patut diwaspadai adalah kecepatan angin yang mencapai 20 knot, sementara ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Maka dengan situasi atau faktor alam hari ini bisa dikatakan bahwa proses pencarian atau operasi SAR hari ini memiliki risiko yang cukup besar. Tim SAR gabungan juga kembali mempertimbangkan pencarian lewat jalur udara meskipun sebetulnya sudah dilakukan juga pada operasi hari ketiga di hari Kamis kemarin di mana helikopter dari Basarnas terbang dengan ketinggian 5.000 sampai dengan 25.000 kaki di kawasan Carita. Namun tidak ada visual yang ditemukan. Adapun 5 jurnalis yang saat ini masih berstatus hilang kontak adalah M. Bagus Hairunas, wartawan dari kantor Berita Antara, lalu Yudhistiro Pranoto dari iNews, lalu ada Daus dari Anadolu, kemudian Ari Basuki yang merupakan fotografer Merdeka.com, dan juga Donald Husni, seorang jurnalis lepas. Keluarga korban sampai saat ini masih menantikan kabar baik yang diharapkan bisa dibawa oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf pada sejumlah perwakilan orang tua murid di halaman rumah sakit Evarina Etaham Karo, Sumatera Utara, Jumat pagi. Selengkapnya sesaat lagi.
8: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
14: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
8: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
15: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
8: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
16: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
8: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
17: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
8: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan hingga 30 hari ke depan atau sampai tanggal 8 Oktober 2026. Di Kota Palangkaraya masih ada ratusan titik api yang harus diwaspadai.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Tengah mencatat ada lebih dari 2.800 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan hampir 2.300 titik api atau hotspot yang masih ada di wilayah Kalimantan Tengah. Upaya pemadaman dan penanggulangan kebakaran ini terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara.
18: Sebenarnya adalah heli untuk pemantauan udara dulu akan kita terbangkan maupun karavan ya untuk pemantauan dulu, memantau titik hotspot. Dari titik hotspot itu akan dilaporkan ke posko mana titik hotspot yang kira-kira menimbulkan ancaman.
15: Di tengah musim kemarau yang panjang, lahan gambut menjadi area kritis yang mudah terbakar. Meski di permukaan sudah tidak nampak api, namun dalam lahan gambut titik api kemungkinan masih ada. Untuk itu, tim Alfa dari Yon Parago 461 Pasgat memantau titik api melalui thermal drone dan memetakan lokasi untuk dilakukan operasi pemadaman.
19: Masih boleh lihat nggak thermalnya seperti apa?
20: Ya,
19: seperti apa thermalnya, bisa kamera mengarah ke sini, ada titik apinya sudah kelihatan belum?
20: Ya, ini
19: oh, banyak sekali.
20: Titik api yang ada di sebelah sana.
19: Oke, kamera mungkin bisa ngarah ke sini. Ini merah-merah itu titik api, Mas?
20: Betul.
19: Oh, banyak juga ya, Mas?
20: Betul.
19: Ya?
20: Karena kurang lebih di sini kan lahannya gambut, Mbak.
19: Iya.
20: Jadi memang sebenarnya titik api yang membara itu tidak terlihat secara kasat mata, Mbak.
15: Hasil dari observasi yang dilakukan oleh tim Alfa lalu dilaporkan ke posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk kemudian diterjunkan tim pemadam.
19: Ini tempatnya sebenarnya kalau saya bilang ini ada di kawasan pemukiman warga, tapi tidak bisa diakses oleh kendaraan roda 4. Sehingga memang kalau mau memadamkan titik ini di tempat saya berdiri ini menggunakan kendaraan roda 2 atau para tim pemadam sendiri yang terdiri dari unsur TNI Polri, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara seperti itu, dan juga para relawan menggunakan estafet membawa alat pemadam kebakaran portable seperti itu. Salah satunya dengan menerjunkan tim-tim penerjun yang akan mencari titik-titik aman seperti itu, lalu diterjunkan di satu titik sembari membawa alat-alat pemadam kebakaran, sehingga kebakaran bisa ditangani dengan cepat dan api-api yang besar seperti ini bisa segera dipadamkan.
15: Irin Wardani, Andika Surahmanto, Palangkaraya.
3: Lalu seperti apa penanganan kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Selamat malam, Irin, di Palangkaraya. Irin, nampaknya di belakang Anda masih terlihat asap di sana, dan emang sudah diinformasikan juga di Kalimantan Tengah sendiri masih ada lebih dari 2.000 hotspot. Bagaimana kondisi terbaru di Palangkaraya dan bagaimana upaya penanganan kebakaran karhutan di sendiri? Irin, silakan dengan laporan Anda.
21: Ya, selamat malam, Luli. Tepat sekali. Saya berada di Palangkaraya dan kalau saya lihat ini masih banyak, masih ada asap yang cukup tebal, tapi ini bukan, saya bukan berada di wilayah tempat yang terbakar atau hutan dan lahan yang terbakar, tapi saya berada di salah satu pusat ikon Kota Palangkaraya, tepatnya di Bundaran dan di dekat Bundaran Masjid Kubah Situbung. Dan ini adalah pusat juga dari mobilitas masyarakat, karena ada di sini ada pusat pemerintahan, kemudian juga ada perbelanjaan. Jadi pusat ekonomi masyarakat ada di sini. Kalau saya bisa tunjukkan kepada Anda, ini kegiatan sehari-hari masyarakat Palangkaraya saat ini pukul 7:30 waktu di Palangkaraya, kurang lebih sama seperti di Jakarta, namun cuaca suhunya panas, kalau saya bisa gambarkan ini panas dan juga berasap, dan ini asapnya pekat sekali, Ruli. Berapa saja sulit seperti itu, tapi ini karena ini adalah di pusat kota, masyarakat harus tetap bekerja atau tetap beraktivitas, mau tidak mau mereka melintas di jalan yang dengan jarak pandangnya sangat terbatas seperti itu. Kalau di samping saya berdiri, kira-kira sepertinya agak susah. Saya ingin menunjukkan sebenarnya indeks quality air atau indeks mutu udara di Palangkaraya sendiri ini sudah di zona yang sangat berbahaya. Kandungannya seperti ini, PM10 sudah di zona berbahaya, PM2,5 berbahaya, karbon monoksida, karbon monoksida itu juga di kondisi yang sangat berbahaya. Warnanya hijau, jangan tertipu sama warna ruli, tapi indeksnya menunjukkan bahwa di Palangkaraya sini sudah tidak aman lagi atau sudah sangat berbahaya sekali untuk dihirup udaranya, karena memang kebakaran di Kota Palangkaraya seperti yang Anda lihat tadi, pasti banyak titik hotspot yang masih dalam pantauan, dan titik hotspot itu membara di dalam lahan gambut seperti itu. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri, memang hampir 2.800 kawasan titik api. Di Palangkaraya sendiri masih ada ratusan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah terkait, yaitu dengan mengadakan ONC, melakukan ONC atau operasi modifikasi cuaca. Sayangnya, Ruli, operasi modifikasi cuaca itu terkendala satu, jarak pandang penerbangan. Cukup berbahaya bagi para pilot untuk melakukan operasi modifikasi cuaca dengan jarak pandang yang bukan karena awan, bukan karena kabut, tapi karena asap yang cukup tebal, sangat tebal. Kemudian juga menentukan titik-titik awan untuk disemai. Ada awan yang sangat spesifik, yang disebut sebagai awan cumulus nimbus yang biasa kita dengar seperti itu. Dan tapi itu awan yang sangat spesifik. Harus menilai awannya, apakah awan ini memiliki kandungan air. Saat ini memang BMKG menyatakan bahwa di Indonesia sendiri akan mengalami musim El Nino atau musim kemarau yang sangat panjang. So, sampai akhir Oktober nanti juga pemerintah Kota Palangkaraya hingga tanggal 8 Oktober, jadi bulan ke depan Kota Palangkaraya masih dalam status darurat karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Ini juga tentu saja berdampak, kalau kita mengingat Kalimantan, berdampak pada upaya rehabilitasi atau rescue orang hutan. Di Kota Palangkaraya sendiri ada satu organisasi pusat rescue dan juga rehabilitasi orang hutan yang kemarin baru dikunjungi oleh Wakil Presiden Gibran, berkumpul ke pusat rehabilitasi orang hutan pedesaan, Habos, maksud saya, Borneo orang hutan pedesaan, ya, dan di situ Gibran sendiri melihat bagaimana kondisi atau upaya-upaya dari para relawan untuk menyelamatkan lingkungannya, setidaknya membangun perimeter-perimeter untuk menyelamatkan atau melindungi orang hutan yang jumlahnya lebih dari 200. Baik itu orang hutan dewasa dan juga orang hutan anak-anak. Tadi saya sempat berbincang dengan CEO dari BOS sendiri yang menyatakan bahwa mereka dalam kondisi, mereka sudah mengetahui akan ada kekeringan panjang. Dan pengalaman-pengalaman setiap tahunnya di musim kemarau panjang itu pasti ada kebakaran lahan gambut. Baik karena memang lahan gambut ini memang sudah terbakar atau sengaja dibakar, sehingga mereka membangun perimeter-perimeter. Karakteristik gambut ini sebenarnya seperti spons ruli, sehingga yang dibutuhkan untuk memadamkan bukanlah disemprot dari atas untuk memadamkan api, tapi justru disuntik. Istilah mereka adalah menggunakan kalimat disuntik dari bawah. Jadi yang dipadamkan adalah meranya, seperti itu. Seperti yang tadi disebutkan di sebelum saya live, bahwa dipantau melalui drone thermal itu adalah fungsinya untuk memecahkan titik-titik hotspot sehingga bisa disuntik dengan air. Karena gambut itu membutuhkan sebenarnya karakter tanahnya membutuhkan air yang banyak untuk mendinginkan lahan gambutnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh organisasi perlindungan orang hutan ini. Mereka membuat perimeter yang diisi dengan kantong-kantong air dan juga menyediakan seperti mobil-mobil rescue mereka diubah menjadi mobil-mobil pemadam. Seperti itu. Di kawasan pusat rehabilitasi rescue orang hutan tersebut memang belum terjadi kebakaran di tamannya mereka yang biasa digunakan sebagai sekolah orang hutan atau yang kita sebut sebagai forest school. Jadi orang hutan tetap sekolah iya kah? Karena memang persiapan orangutan sejatinya kan harus dilepasliarkan. Namun kendalanya adalah orangutan adalah salah satu satwa yang juga rentan terkena asap, sehingga memang ada upaya-upaya untuk membatasi aktivitas orangutan. Sama halnya dengan masyarakat di Kota Palangkaraya yang sampai sekarang memang masih dibatasi sebenarnya aktivitasnya, terutama untuk anak sekolah seperti itu atau untuk kelompok-kelompok rentan. Pemerintah daerah membatasi, memberikan himbauan untuk masyarakat dari kelompok rentan, anak-anak, balita, ibu hamil, dan juga lansia itu dibatasi aktivitasnya untuk berada di luar rumah, terutama di jam-jam tertentu seperti malam ini. Walau tadi sore Ruli asapnya tidak terlalu tebal, tapi malam ini sekali lagi saya akan menunjukkan kepada Anda asapnya itu tebal. Indeks kualitinya juga semakin memburuk dibandingkan tadi siang. Sebenarnya indeks kualitinya di angka sekitar 220. Karena tadi saya melihat melalui aplikasi pengukur udara, angkanya sudah mencapai angka lebih dari 248,7 mikrogram per meter kubik. Itu di ambang batas seharusnya atau di ambang batas berbahaya. Tidak berbahaya, lagi di atasnya lagi. Jadi memang ini sangat tidak sehat untuk masyarakat seperti itu. Jadi memang kalau kita bilang penanganan karhutlah di Kalimantan secara umum dan spesifik di Palangkaraya adalah musim panas berkepanjangan menyebabkan kantong-kantong air juga mengalami kekeringan, sehingga susah untuk dicari atau menjadi kendala untuk melakukan pemadaman maupun penyuntikan di titik-titik hotspot seperti itu. Namun itu yang dilakukan terus-menerus. Mereka ada harapan lah, walaupun hujannya cukup kecil, tapi setidaknya tempat atau lokasi yang mereka lakukan operasi modifikasi cuaca itu bisa terisi air, walaupun sedikit, setidaknya itu bisa mendinginkan lahan-lahan gambut yang masih ada titik-titik tersebut ya.
3: Baik, ada upaya untuk menjaga wilayah konservasi orangutan di Palangkaraya dan juga modifikasi cuaca terus dilakukan meskipun mengalami kendala yang cukup berat di mana jarak pandang pesawat cukup terbatas dengan tebalnya asap yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya. Dan kita sama-sama tadi Irin juga melaporkan bahwa situasi di Palangkaraya di mana kondisi udara sangat berbahaya bagi masyarakat di sana, dan kita harapkan juga ada skema atau sistem tertentu dalam mengantisipasi semakin terburuk-buruknya kualitas udara yang ada di Palangkaraya terutama, dan juga ada upaya-upaya tertentu untuk memadamkan hotspot yang masih ada ratusan di Kota Palangkaraya dan lebih dari 2.800 yang ada di Kalimantan Tengah. Irin Wardani dan juga Andika Suramanto, selamat bertugas kembali. Tetap jaga kesehatan Anda dan jangan lepas masker Anda ketika berada di sana. Terima kasih, Irin. Dan setelah sempat mereda, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali meningkat tajam. Sedikitnya 21 titik kebakaran terdeteksi sepanjang Kamis kemarin. Sementara itu kebakaran hebat melanda lahan di belakang Bandara APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis siang. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat meluas hingga mendekati pemukiman warga.
0: Setelah sempat mengalami penurunan intensitas kebakaran hutan,

0: Hutan dan lahan di sampit kota Waringin Timur kembali meningkat signifikan hingga makin tak terkendali. Sepanjang Selasa hingga Kamis terdapat 21 titik karhutla di wilayah sampit yang belum bisa dipadamkan. Sebagian besar kebakaran merupakan perluasan dari titik api sebelumnya, terutama di lahan gambut. Salah satu titik perluasan terjadi di area kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP Bandara Haji Hasan Sampit. Kebakaran di lokasi ini bahkan telah memasuki hari ketiga. Petugas Satgas Karhutla harus berhadapan dengan medan yang berat. Titik api terus menjauh dari akses jalan sehingga menyulitkan proses pemadaman.
1: Ya, untuk pemadaman masih tetap berlangsung sudah 3 hari yang lalu. Sampai hari ini masih berlangsung. Ya. Ya, di samping cuaca dan angin yang kencang, luasan lahan yang terbakar juga terlalu luas. Dan jarak untuk melakukan tindakan penyemprot sangat jauh. Kita memerlukan paling nggak 15 sambungan selang. Jadi sekitar 440 meter ke dalam.
0: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 10 September 2026, luas lahan yang terbakar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah telah mencapai 9.440 hektar. Dari seluruh wilayah terdampak, Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar. Warga desa Sungai Bawang Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dibuat panik dengan kemunculan api di Anyek Apui Sungai Bawang pada Kamis siang. Upaya mereka untuk memadamkan api terkendala dengan peralatan yang ada. Beruntung, petugas pemadam kebakaran dari bandara APT Pranoto segera tiba membantu pemadaman di lokasi yang mulai mendekati permukiman.
2: Takutnya nyamber ke sana.
3: Oh, takutnya jadi antisipasi ya.
2: Oke, Pak. Asapnya lebih tebal.
0: Kondisi cuaca yang terik serta tiupan angin kencang membuat api cepat merambat keluar area bandara. Situasi kian mengkhawatirkan karena lahan yang terbakar merupakan area tanah gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Tim BNPB memastikan tidak adanya gangguan pada objek vital seperti bandara. Helikopter yang sempat bertugas melakukan pemadaman di wilayah Muara Badak ditarik untuk memastikan pelayanan penerbangan di bandara APT Pranoto tetap berlangsung.
4: Banyak teman, Pak, kita ngebom ke pinggirannya bandara. Mm-hmm. Begitu ada heli apa ada pesawat reguler mau datang, kita stop. Landing untuk review. Review kita stop, gitu mereka sudah selesai bandaranya, pesawat bisa take off, kita main lagi. Mungkin sampai tadi selesai, jam 4 lebih lah. Selesai, cut off, batik masuk. Jadi semuanya dapat hari ini, dapat semua, happy semua.
5: Artinya tidak ada terganggu penerbangan, Pak?
4: Tidak ada.
0: Sementara itu, hingga pukul 9 malam, upaya pemadaman masih dilakukan oleh petugas dan relawan untuk mencegah dampak kebakaran yang lebih luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: 10 titik api terpantau di kawasan Gunung Bromo, di mana waterbombing dilakukan di daerah yang sulit dijangkau. Sementara di Palembang, akibat dampak asap karhutla, siswa tingkat TK, SD, dan SMP melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sementara di Batanghari, Jambi, bantuan air bersih dan sembako diberikan ke warga terdampak asap karhutla.
7: Karhutla di kawasan Gunung Bromo Jumat siang masih terus berlangsung. Setidaknya terdapat 10 titik api terpantau. Salah satunya berada di Bukit Pengol, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Saat ini api membakar perbukitan yang berada tepat di atas lembah Watangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bukit Teletabis. Vegetasi kering ditambah tiupan angin kencang membuat api dengan cepat menjalar ke area lain. Petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, TNBTS, serta relawan terus berjibaku melakukan pemadaman. Di area perbukitan yang sulit dijangkau, pemadaman dilakukan dengan helikopter waterbombing.
8: Tadi terlihat ya, ada beberapa kali helikopter melakukan upaya bomber air ya, di lokasi tebing-tebing, ya khususnya di ketinggian, itu kita terlihat tadi.
7: Menyusul makin pekatnya kabut asap di wilayah kota Palembang, pemerintah daerah menerapkan bagi siswa-siswi tingkat TK, SD, dan SMP belajar daring dari rumah. SMP Negeri 20 Palembang misalnya, sejak kemarin sudah menetapkan proses belajar mengajar jarak jauh. Para guru memberikan materi dan tugas melalui aplikasi pembelajaran daring. Pihak sekolah menyebut, belum diketahui sampai kapan proses belajar tatap muka kembali dilakukan.
9: Mengenai kapan waktunya berakhir, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena kita menunggu informasi lebih lanjut dari Pak Wali Kota Palembang.
7: Kebakaran hutan dan lahan di Jambi masih terjadi. Para petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan Satgas Penanggulangan Karhutla terus berjibaku memadamkan maupun mendinginkan api di kawasan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Selain itu, guna membantu meringankan warga terdampak karhutla, petugas Ditreskrim Suspoda Jambi membagikan sembako bagi ratusan warga di Kelurahan Kenali Asem Atas. Selain itu, petugas juga memberikan bantuan puluhan ribu liter air bersih yang langsung disalurkan dari rumah ke rumah warga.
10: Sosial, air bersih, dan juga bantuan berupa sembako masyarakat. Dan juga bisa sedikit membantu di tengah-tengah situasi cuaca yang saat ini kita tahu sendiri musim kemarau yang cukup panjang.
7: Tidak hanya dilakukan oleh personel di darat, proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Jambi juga dilakukan melalui waterbombing. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan kita beralih ke informasi lain, di mana Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta seluruh keluhan terkait kondisi kesehatan para siswa yang dirawat akibat keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara segera dilaporkan kepada pemerintah daerah. Gibran menegaskan pemerintah akan mengawal penanganan hingga para siswa pulih dan dapat kembali beraktivitas normal.
11: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta maaf pada sejumlah perwakilan orang tua murid di halaman Rumah Sakit Evarina Etaham, Karo, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Ia meminta orang tua, sekolah, serta masyarakat segera melaporkan jika masih terdapat keluhan melalui kepala sekolah, bupati, maupun gubernur.
12: Sekali lagi Ibu, saya minta maaf dan kami akan kawal terus. Saya minta maaf. Gimana Bu? Enggak Bu, kami yang salah kan kami, Ibu enggak salah, yang salah kami, makanya mohon maaf, kami kan kemarin mengurusi kebakaran hutan di Kalimantan, ada kejadian ini kami langsung terbang ke sini ya, untuk memastikan semuanya lancar dan Bapak Ibu orang tua murid tidak terbebani.
13: Terima kasih.
12: Apapun itu keluhannya langsung sampaikan ke sini Pak ya. Kami bertanggung jawab.
11: Didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Wapres datang menyambangi para siswa yang dirawat di Rumah Sakit Evarina Etaham dan Rumah Sakit Amanda Brastagi. Di Rumah Sakit Evarina Etaham ada 21 siswa yang masih mendapat perawatan. 12 siswa dirawat di ruang perawatan, sementara 9 siswa lainnya masih berada di instalasi gawat darurat IGD. Kunjungan kemudian berlanjut ke Rumah Sakit Amanda Brastagi. Di rumah sakit itu, 3 siswi masih mendapat penanganan medis.
14: Kata Bapak, ya kalau mau dirujuk, boleh ke Medan, boleh ke Jakarta. Jadi kalau saya orang tua pribadi ya, Pak, saya ingin kesehatan yang pastilah untuk anak-anak saya supaya dia bisa belajar kembali seperti biasanya, Pak. Karena dia juga anaknya kreatif ya, Pak. Jadi kami tadi udah bicara sama ayahnya juga, sama anak juga. Kami ke Jakarta aja, Pak, biar lebih mendapatkan obat yang terbaik dan jaminan kesehatan yang terbaik juga, Pak, dan para dokter yang terbaik juga di sana, Pak.
15: Anak saya akan dibawa ke Jakarta untuk berobat ini nanti malam biar dia istirahat dulu di Medan, jadi besok pagi berangkat ke Jakarta.
11: Kasus keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara terjadi pada Kamis 13 Agustus 2026 lalu. Teddy Zuhari, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
6: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono menjenguk ratusan korban dugaan keracunan MBG di Pati sekaligus memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang memproduksi menu tersebut. Sementara pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB untuk mempercepat penanganan kasus ini.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mejen TNI Purnawirawan Trenggono mendatangi Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis sore untuk memantau kondisi para siswa korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis. Didampingi PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra, Trenggono meninjau pasien yang dirawat di keluarga sehat hospital dan sejumlah fasilitas kesehatan lain. Data Dinas Kesehatan Pati menyebutkan hingga Kamis siang, terdapat 269 korban bergejala dengan 59 orang menjalani rawat inap dan 154 lainnya rawat jalan. Kasus ini menimpa siswa SMPN 1 Gembong, MTSN 3 Pati, dan MTS Manbaul Ulum Bermi setelah mengkonsumsi menu MBG dari SPPG Gembong 1. Atas insiden tersebut, BGN membekukan operasional SPPG Gembong 1 karena jumlah korban melebihi 100 orang sehingga masuk kategori pelanggaran berat. BGN juga membuka kemungkinan sanksi permanen jika hasil evaluasi menunjukkan kondisi fasilitas dan kelayakan dapur tidak memenuhi standar. Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB untuk mempercepat penanganan. Sementara seluruh biaya pengobatan korban ditanggung BGN bersama Pemkab Pati.
13: SPPG ya seperti yang saya sampaikan yang lalu, ya, yang jelas di suspend. Ya, mungkin kalau dapurnya jelek atau permanen ini. Ya. Jadi itu sudah komitmen kita di BGN. Ya. Apabila ada dapur yang sampai menyiapkan MBG-nya, kemudian secara tidak baik, ya, dalam hal ini adalah segera ada keracunan, langsung kami suspend permanen. Ulangi, suspend berat, ya, kalau memang jelek dapurnya suspend permanen.
16: Ini memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat. Khususnya hal-hal seperti ini menyangkut dengan nyawa, makanya kemarin juga saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB, karena kami utamakan masalah penyelamatan dulu. Makanya kami handle secara langsung dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Wakil BGN bahwa minggu depan kami akan sisir semua dapur-dapur yang ada di Kabupaten Pati. Nanti saya akan datang sendiri dan dengan tim kami akan mengecek semua ulang lagi fasilitas dapur yang ada di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur.
0: Mulai pekan depan, Pemkab Pati bersama Forkopimda dan Dinas Kesehatan akan mengaudit sekitar 172 dapur SPPG untuk memastikan kelayakan fasilitas dan kapasitas produksi. Dahyal Akbar, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
6: Ribuan jemaah sholat Jumat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan kru speedboat yang hilang kontak saat melakukan peliputan di perairan Selat Sunda. Tetap di Premis.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
7: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Razia parkir liar dilakukan petugas Dinas Perhubungan di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Para pengemudi ojek online berusaha kabur menyelamatkan kendaraan yang menutup akses jalan. Razia ini sempat diprotes, namun petugas tetap melakukan pengangkutan dan penderekan.
8: Pengusiran dilakukan terhadap para pengemudi ojol yang parkir di atas dan di bahu Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Petugas Dishub melakukan razia ini sesuai perintah Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pengemudi ojol yang kendaraannya menutup jalan diusir dari lokasi. Para pengemudi ojol yang takut diangkut motornya panik dan berusaha menjauh dari lokasi. Bila motornya ditinggal pemiliknya, petugas Dishub tak segan mengangkut motor ke atas truk walaupun sempat diwarnai protes. Tidak hanya kendaraan roda 2, dua mobil mewah yang parkir di atas trotoar juga diangkut dan diderek petugas, walau pemilik mobil mencoba merayu petugas agar mobilnya tidak diderek. Apapun alasannya, bila ada kendaraan baik roda 2 maupun 4 yang parkir di lokasi ini, harus ditindak, diangkut maupun diderek demi kenyamanan untuk pejalan kaki.
9: Ini kan dibangun untuk pejalan kaki ya, jadi jalan ini dibangun untuk menuju kereta, untuk naik kereta. Jadi banyak ojol, teman-teman ojol yang pada parkir menghalangi jalan kaki. Begitu juga dengan roda 4, ada juga yang parkir di jalan tunanetra.
8: Pasca razia, Jalan Blora Menteng akan dijaga ketat petugas agar tidak ada lagi pengemudi ojol dan mobil yang seenaknya parkir di lokasi ini. Galih Putra, Jakarta.
6: Sepekan aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat, ribuan warga bersama pemerintah Provinsi Lampung menggelar sholat istiqosah dan doa bersama. Pada Kamis siang, sholat istiqosah digelar di lapangan Korpri oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai bentuk doa bersama agar hujan segera turun sekaligus memohon keselamatan bagi masyarakat di tengah dampak kemarau berkepanjangan dan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak semua lapisan masyarakat melaksanakan doa bersama di seluruh masjid, musola hingga pondok pesantren sebagai bentuk kebersamaan menghadapi dampak erupsi dan kemarau panjang. Selain menempuh sholat istisqo, pemerintah Lampung juga menggandeng pihak terkait untuk menjalankan operasi modifikasi cuaca yang untuk memicu turunnya hujan di wilayah terdampak.
10: Menjadi amalan semua masyarakat di Lampung, menjadi kalau kita melakukan secara bersama-sama, insya Allah hati masyarakat Lampung menjadi satu, semangatnya satu, keinginannya sama. Semakin banyak yang berdoa, insya Allah ada satu doa yang terkabul.
6: Ribuan jamaah sholat Jumat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan kru speedboat yang hilang kontak saat melakukan peliputan di perairan Selat Sunda. Doa bersama juga digelar di Tangerang Selatan. Tim Pewarta Foto Indonesia telah menurunkan tim untuk mendampingi keluarga korban.
11: Usai menggelar sholat Jumat, Imam Masjid Raya Kota Parepare Muhammad Hashim Usman langsung memimpin doa bersama. Doa bersama diinisiasi oleh sejumlah jurnalis bersama pengurus Masjid Raya Kota Parepare. Para jemaah memanjatkan doa agar 5 jurnalis dan kru speedboat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Doa bersama menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas para jurnalis serta masyarakat Parepare agar pencarian mendapatkan hasil terbaik.
12: Pada saat salat Jumat berjamaah, setelah salat kita berdoa bersama, mendoakan saudara-saudara kita, para awak media dan wartawan yang bertugas di anak Gunung Krakatau.
13: Teman-teman dari media sekota Parepare melakukan doa bersama.
11: Doa bersama juga digelar di Masjid Islamic Center Serpong, Tangerang Selatan pada Jumat siang. Sejumlah organisasi wartawan turut hadir, diantaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ICTI,

0: bisa ditemukan dan diharapkan semoga bisa ditemukan selamat, sehat, dan kembali kepada keluarga. Dari hari pertama Pewarta Foto Indonesia PFI melalui PFI Jakarta dan PFI Tangerang sesuai anggotanya, teman-teman sudah kita pantau melalui informasi tim gabungan Basarnas dari TNI Polri. Sampai saat ini PFI terus membuat berkoordinasi mencari informasi untuk apapun bentuknya untuk disebarkan kepada masyarakat.
1: Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan juga hadir memberikan dukungan doa. Doa bersama ini menjadi bentuk solidaritas sekaligus dukungan moral bagi keluarga 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang masih menunggu kabar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan kita ke informasi lain, Kapolri menghadiri konsolidasi buruh FSPMI dan industrial di kawasan industri MM2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kapolri mengapresiasi kegiatan ribuan buruh yang duduk bersama para pelaku industri demi membahas berbagai bidang, mulai Undang-Undang Cipta Kerja hingga upah minimum kabupaten.
3: Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo bersama Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Said Iqbal menghadiri konsolidasi akbar buruh FSPMI dan industrial di kawasan industri MM2100, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jumat pagi. Kapolri menerangkan konsolidasi akbar dalam rangka menjalin hubungan harmonis dan berkeadilan di hubungan industrial sekaligus menjaga kondusivitas investasi dengan fokus pada kesejahteraan para buruh. Kapolri juga akan mendorong revisi Undang-Undang Cipta Kerja 2026 yang harus selesai pada 30 Oktober mendatang yang sedang diperjuangkan buruh.
4: Dan hari ini merupakan satu kegiatan yang sangat baik. Pengusaha, pemilik kawasan, dan buruh berkumpul menjadi satu. Dan harapan kita ini kemudian bisa mencairkan hal-hal yang saat ini memang sedang diperjuangkan oleh teman-teman buruh dalam revisi Undang-Undang Ciptaker yang harus diketok di dalam tanggal 30 Oktober nanti harus sudah tuntas.
5: Mengagendakan acara konsolidasi akbar ini dalam rangka untuk bagaimana kita menjalin hubungan harmonis dalam hal berkeadilan, dalam hal hubungan industrial, dan menjaga kondusivitas investasi ini karena penting, karena negara sedang berkembang, negara sedang mencapai sebuah cita-cita, dan hari ini kami mengadakan acara konsolidasi ini untuk fokus terhadap bagaimana kesejahteraan kaum buruh.
3: Usai menghadiri konsolidasi buruh, Kapolri bersama rombongan juga meninjau SMK Mitra Industri Kawasan MM2100 yang menerapkan sistem belajar-mengajar di bidang vokasi dan mencetak siswa-siswi yang siap bekerja. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
2: Menko Pangan Zulkifli Hasan kami sore memberikan bantuan beras kepada 251.412 penerima bantuan pangan di Kediri, Jawa Timur. Zulhas menyebut secara nasional pemerintah menggelontorkan sebanyak 2 juta ton beras bagi 33,2 juta warga Indonesia desil 1 hingga 4 untuk periode 6 bulan.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan beserta Dirut Perum Bulog Lejen Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani pada Kamis sore tiba di Desa Gugur Rantai, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kedatangan rombongan ini dalam rangka memberikan bantuan 30 kg beras kepada 251.412 penerima bantuan pangan untuk periode Juli hingga September. Total sebanyak 7.542 ton beras disalurkan pemerintah. Menteri Zulkifli Hasan mengatakan awalnya pemerintah pusat menyediakan 1 juta ton beras selama 3 bulan ke depan bagi 33,2 juta PBP kategori desil 1 hingga 4. Sementara terkait dampak kekeringan panjang atau El Nino, pemerintah menambah lagi 1 juta ton untuk 3 bulan Oktober hingga Desember.
7: Bulan ini masing-masing di-drop oleh Bulog 30 kilo untuk 33,2 juta, 1 juta ton akan selesai bulan September. Nah, karena keadaan kering, kemarau, El Nino ditambah lagi. Pertama, udah saya putus, kita putus kemarin rapat, presiden sudah setuju.

0: 1 juta lagi untuk 33,2 juta desa 1 sampai 4, yaitu Oktober 10 kilo, November 10 kilo, Desember 10 kilo akan dikasih sekaligus nanti.
1: Warga mengaku senang mendapatkan bantuan 30 kg beras gratis, apalagi saat ini harga sedang tinggi di pasaran.
2: Senang sekali. Dapat bantuan dari Bapak Prabowo Subianto.
3: Pak, kalau hari-hari biasa jenengan kesulitan nggak untuk beli beras?
1: Selain pemberian bantuan pangan, pemerintah juga memberikan bantuan 150 ribu ton jagung untuk peternak ayam UMKM dan 500 ribu ton beras kualitas menyusut Bulog untuk dijadikan tepung kue. Usai memberikan bantuan keluarga Kediri, Menko Pangan Zulhas melanjutkan kunjungan kerja dengan kuliah tamu di Universitas Islam Kediri. Yusibio Novianto, Kediri, Jawa Timur.
4: Musim kemarau berkepanjangan di sejumlah wilayah Banten bukan hanya memicu krisis air bersih, tetapi juga memunculkan fenomena unik. Di Lebak, surutnya air waduk Karian membuat sisa-sisa kampung lama yang tenggelam kembali muncul ke permukaan. Sementara di Kabupaten Tangerang, ratusan warga harus mengantri demi mendapatkan pasokan air bersih. Dan berikut laporan selengkapnya.
5: Kondisi kekeringan membuat permukaan air waduk Karian di Kabupaten Lebak, Banten terus surut. Surutnya air membuat bekas permukiman di Kampung Somang yang lama tenggelam kini kembali muncul ke permukaan. Tembok dinding dan bekas fondasi rumah masih terlihat jelas menjadi jejak kehidupan warga masa lalu sebelum kawasan ini dijadikan genangan waduk.
6: Ya, semakin surut, nambah surut aja ininya gitu kan, airnya gitu.
5: Kemunculan kembali kampung lama ini menjadi gambaran nyata betapa drastisnya penurunan debit air waduk akibat kemarau. Sementara itu, dampak kemarau juga dirasakan ratusan warga Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Sumur bor warga sudah kering sejak satu pekan terakhir. Dengan membawa ember dan jerigen, sebanyak 207 kepala keluarga tampak sabar mengantri teratur untuk mendapatkan bantuan 8.000 liter air bersih dari BPBD dan Polsek Paku Haji. Penyaluran dilakukan secara bergilir agar seluruh warga mendapatkan pasokan dan tetap tertib.
7: Bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Di sini terdapat 207 KK dan sekitar 600 jiwa warga yang terdampak kekurangan air karena musim kekeringan yang begitu.
5: Bantuan air bersih ini sangat membantu warga dibanding harus membeli air isi ulang yang memberatkan ekonomi mereka. Kepolisian dan BPBD memastikan distribusi air akan dilakukan secara berkala selama kemarau masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta-Bogor, layanan komuter lain stasiun Tanjung Priok Jakarta Kota untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi ini membuat pengguna KRL senang. Sementara LRT Jakarta Relasi Kelapa Gading-Manggarai mulai menjalani uji coba secara bertahap.
8: Pengalaman berbeda dialami penumpang di stasiun Tanjung Priok dengan jurusan Jakarta Kota pada Kamis pagi. Mereka bisa menikmati rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif harga KRL biasa. Dengan tempat duduk yang lebih bagus dan premium, perjalanan penumpang menjadi lebih nyaman.
9: Saya kaget ketika pagi-pagi tadi, kok ini ada kereta bandara di sini, apa salah atau saya naiknya salah atau bagaimana? Jadi saya kaget juga. Ternyata ya memang dari Kampung Bandan ke sini keretanya ini gitu.
10: Senang banget sih, alhamdulillah jadinya kan bisa duduk ya. Terus juga saya lihat sih dari perjalanan tadi pagi minim yang berdiri gitu.
8: Pihak KAI Komuter menjelaskan penggunaan rangkaian Basuta di lintas Tanjung Priok Jakarta Kota merupakan penyesuaian sementara. Hal tersebut dikarenakan KRL sebelumnya digunakan untuk penambahan 13 perjalanan komuter lain Jakarta Bogor imbas adanya perawatan sarana KRL.
11: Untuk sementara waktu, layanan komuter lain Tanjung Priok akan menggunakan rangkaian komuter lain Basuta. Sementara itu, terdapat penyesuaian jadwal perjalanan komuter lain Basuta dari sebelumnya 70 perjalanan menjadi 52 perjalanan mulai tanggal 10 September 2026.
8: Pengguna KRL diimbau memantau informasi jadwal terkini melalui aplikasi C-Access atau Access by KAI. LRT Jakarta Relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba mulai dari stasiun Kelapa Gading menuju stasiun Manggarai Kamis petang. Dalam uji coba ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan seluruh sistem dan layanan berjalan dengan baik, sekaligus menampung masukan dari masyarakat. Uji coba akan

0: dilakukan dalam 3 tahap dari tanggal 10 hingga 30 September 2026. Tahap pertama melibatkan undangan termasuk media. Tahap kedua melibatkan komunitas dan masyarakat yang sudah terregistrasi. Dan tahap terakhir dibuka untuk masyarakat umum.
1: Untuk kita melakukan uji coba untuk penyempurnaan layanan. Jadi nanti uji coba ini kita menginginkan adanya masukan, saran, pendapat masyarakat, apa sih yang kurang, kan, gitu. Sehingga nanti pas saat pelaksanaannya itu bisa terpenuhi semua.
0: Dalam uji coba ini, penumpang belum dikenakan biaya. Pengguna diberikan kartu uji coba sistem tiketing, termasuk mekanisme tap-in dan tap-out. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP bisa menekan kebocoran distribusi barang subsidi. Pasalnya, barang subsidi ini nantinya hanya disalurkan melalui KDMP.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan sistem distribusi barang subsidi agar tepat sasaran dan tidak lagi mengalami kebocoran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Kamis sore menyatakan, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDMP akan menjadi pintu utama penyaluran seluruh barang subsidi ke depan. Purbaya menegaskan kehadiran KDMP tidak akan merugikan desa, sebab keuntungan koperasi akan sepenuhnya dikembalikan kepada desa. Purbaya menambahkan pemerintah juga telah membentuk satuan tugas gabungan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BPBUMN, serta Kementerian Koperasi untuk mengawasi operasional sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung sistem logistik nasional.
4: Dan desa sebagian relawan disisikan ke situ kan, yang desa sepertiga di desa, dua pertiganya ke Kopdes, tidak akan merugikan desa juga karena setelah siap, koperasinya diserahkan ke desa, yang punya desa itu koperasinya. Keuntungannya desa. Penggajian manajer Kopdes sampai 2 tahun ditanggung negara, kalau ada di hitungannya nggak besar-besar amat. Tapi yang penting ini, nanti kalau untung masuk ke desa semua itu keuntungannya. Nanti kan ke depan akan dipastikan barang-barang subsidi semuanya masuk lewat sana.
3: Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan dukungan penuh dengan menanggung gaji manajer Kopdes selama 2 tahun awal operasional, sehingga koperasi bisa fokus membangun tata kelola keuangan dan usaha yang sehat.
4: Kopdes, dengan itu aja kalau dipastikan berjalan benar, Kopdesnya sudah pasti untung hidup. Jadi kita sudah bentuk tim gabungan kami dan antara dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan itu yang terjadi.
5: Tadi
4: saya akan expect penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang. Ke depan ketika koperasi itu mulai jalan dan tim kita memonitor dengan betul, saya akan bisa hemat subsidi cukup banyak setahun ke depan.
3: Sebagai dukungan awal operasional entitas tersebut, pemerintah menanggung pembiayaan gaji manajer KDMP yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kurun waktu 2 tahun pertama. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini
3: saya melamar.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Abu vulkanik dan asap karhutlah tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
10: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan jadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
11: Ledakan besar mengguncang pegunungan Ali Al-Taher di distrik Nabatieh, Lebanon Selatan pada Kamis. Militer Israel menyatakan lebih dari 1.100 ton bahan peledak digunakan untuk menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah yang diklaim milik Hizbullah. Dahsyatnya ledakan memicu getaran kuat yang terasa di Nabatieh dan wilayah sekitarnya. Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS mencatat peristiwa seismik berkekuatan magnitudo 4,1 pada waktu yang berdekatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut terowongan itu sebagai infrastruktur strategis yang dibangun selama 2 dekade dengan dukungan Iran. Israel mengklaim operasi tersebut melengkapi penguasaan militernya di atas dan di bawah pegunungan Ali Al-Taher. Namun Hizbullah belum mengonfirmasi secara independen klaim penghancuran infrastruktur tersebut. Di tengah suara sirene dan ancaman serangan udara, kehidupan baru terus lahir di Kiev, Ukraina. Bagi para ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan, perang bukan hanya terjadi di garis depan, tetapi juga menyertai detik-detik kelahiran anak mereka.
12: Peta di layar telepon menunjukkan peringatan serangan udara sedang berlangsung di Kiev dan wilayah sekitarnya. Pada saat yang sama, Yulia Iskuk berjuang melahirkan anaknya di rumah sakit bersalin nomor 2 Kiev. Suaminya, Vitali Iskuk, yang juga seorang prajurit, setia menampingi. Ketegarannya pun runtuh saat mendengar tangis pertama sang bayi. Pengalaman serupa dialami oleh Alyona Bohatirenko. Ia melahirkan putrinya saat drone terbang di atas kota dan sirine serangan udara terus berbunyi.
13: рахунок того, щоб взимку все ж таки кудись виїжджати, але будемо більше дивитися по обставинам. Тому що з того, що пророкую, то з малою дитиною це буде дуже важко. Ми, звісно, підготувалися там і переноски, і все, щоб бігати в укриття, але ж це ненормально буде, тому думаємо над варіантами, що можна зробити.
12: Di rumah sakit, ruang perlindungan menjadi tempat para ibu hamil dan keluarga menunggu hingga ancaman berlalu. Salah satunya Yulia Kuhar yang menantikan kelahiran anak ketiganya. Ia mengatakan hanya ada 5 ibu di seluruh bangsal bersalin.
13: Подружки попала терпінь, бо мені треба моніторити школу. На жаль, такі реалії. Прям збісилися, так, касапи цього.
12: Yulia juga terus memantau peringatan serangan di Hostomel, tempat putrinya bersekolah. Hari-hari pertama sekolah anaknya lebih banyak dihabiskan di tempat perlindungan dibandingkan di ruang kelas.
11: 25 tahun berlalu sejak serangan 11 September 2001 mengguncang Amerika Serikat dan mengubah arah politik dunia. Hampir 3.000 orang tewas dalam serangan teror yang menyasar World Trade Center, gedung Pentagon, dan sebuah pesawat yang jatuh di Pennsylvania.
12: Pagi 11 September 2001, pesawat American Airlines penerbangan 11 menabrak menara utara World Trade Center di New York. Belum genap 20 menit kemudian, pesawat United Airlines penerbangan 175 menghantam menara selatan. Kobaran api dan asap hitam menyelimuti kedua menara. Kedua menara akhirnya runtuh dan membuat gedung-gedung sekitarnya ikut rusak. Di tengah kondisi berbahaya, petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat terus mencari para korban. Serangan juga menyasar gedung Pentagon di Virginia. Pesawat American Airlines penerbangan 77 itu menabrak pusat pertahanan Amerika Serikat dan memicu kebakaran besar. Sementara pesawat keempat, United Airlines penerbangan 93, jatuh di sebuah lapangan di Shanksville, Pennsylvania. Seluruh 40 penumpang dan awak tewas setelah mereka mencoba merebut kembali kendali pesawat dari para pembajak. Serangan dilakukan oleh 19 anggota Al-Qaeda yang membajak 4 pesawat penumpang. Amerika Serikat kemudian melancarkan perang di Afghanistan dan memburu pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden yang tewas dalam operasi militer pada 2011. Dalam peringatan 25 tahun serangan 11 September, keluarga korban kembali berkumpul di Memorial Plaza, New York. Untuk pertama kalinya, Ning Cipta khusus juga digelar bagi mereka yang meninggal akibat penyakit terkait paparan tragedi 9/11.
11: Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun di Kolombia kehilangan tangan kanannya setelah menerobos kembali ke dalam rumah yang roboh akibat gempa. Meski harus menanggung cedera berat, aksi beraninya berhasil menyelamatkan sang adik yang baru berusia 4 bulan.
14: Elisir Martinez kini menjalani hari-harinya dengan kondisi yang berbeda. Bocah 7 tahun ini kehilangan tangan kanan setelah menyelamatkan adik perempuannya dari rumah yang roboh diguncang gempa. Saat gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia Barat, Eliezer dan saudara laki-lakinya sempat keluar dari rumah. Namun keduanya kembali masuk setelah sang ibu menanyakan adik mereka yang masih berada di dalam.
15: Después empezó a temblar más duro. Y pues mi mamá, ¿verdad? Estaba temblando y yo y mi hermano iban saliendo. Y mi mamá nos dice la niña. Y yo y mi hermano nos desesperamos. Y después cuando iba acá, cuando iban saliendo, se cayó la casa.
14: Rumah itu roboh tepat saat keduanya berusaha membawa sang bayi keluar. Eliezer tertimbun puing dan mengalami cedera parah pada lengan hingga tangan kanannya harus diamputasi.
16: Gracias a ellos su hermanita está con vida. Pues la casa de donde ellos la sacaron no se recuperó absolutamente nada. Pues esos son mis héroes y aparte de eso, pues son unos niños muy alegres que a pesar de la tragedia que vivieron, porque no me la imagino, pues obviamente uno desde afuera no se la imagina. Pues yo creo que yo no hubiese sido capaz. Yo como persona, no estoy hablando como mamá, sino que yo como persona no hubiese sido capaz de volver a entrar a una parte que se está cayendo. Y sin embargo ellos lo hicieron. pues ya ellos, cuando ellos salieron de la casa, ya se estaba cayendo y ellos aún así regresaron por su hermana. Pues sí, son unos héroes, son mis héroes.
14: Kepolisian Risaralda kini membantu keluarga Eliezer dengan menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tidur. Mereka juga membantu Eliezer dan saudara-saudaranya agar dapat kembali bersekolah. Di tengah proses pemulihan, Eliezer harus belajar beradaptasi tanpa tangan kanannya. Keluarga berharap bocah pemberani ini segera mendapatkan tangan prostetik agar dapat kembali menjalani aktivitasnya secara mandiri.
11: Kebakaran sekolah yang menewaskan sedikitnya 17 orang di Kongo dan penyelamatan 152 migran di perairan Spanyol menjadi dua peristiwa dunia terkini. Kita awali dari fenomena puting beliung di lepas pantai Italia.
12: Pusaran angin kuat terbentuk di lepas pantai Santa Margherita Ligure, Italia pada Kamis. Puting beliung tampak memanjang dari awan gelap hingga menyentuh permukaan laut. Sementara semburan air menjulang setinggi beberapa meter di dekat kawasan wisata tersebut. Fenomena ini muncul setelah badai petir disertai hujan lebat dan angin kencang melanda wilayah pesisir Liguria. Badan Lingkungan Regional ARPAL juga memperingatkan potensi hujan es. Dari perairan Kepulauan Kanaria Spanyol, tim penyelamat menembus gelombang tinggi dan cuaca buruk untuk menolong ratusan migran pada Kamis dini hari. Perahu kayu yang mereka tumpangi ditemukan terombang-ambing sekitar 29 mil laut di barat daya Pulau El Hierro dengan 153 orang di dalamnya. Sebanyak 152 migran termasuk 15 anak berhasil diselamatkan. Namun seorang pria dewasa meninggal dunia selama perjalanan. Para migran berasal dari Senegal, Gambia, Guinea, Mali, dan Pantai Gading. Mereka berlayar dari Batokunku, Gambia dan menghabiskan sekitar 15 hari di laut. Sementara di Bukavu, Republik Demokratik Kongo, kebakaran melanda sekolah dan permukiman warga. Api dilaporkan bermula dari kawasan dekat sekolah, lalu dengan cepat merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Laporan awal menyebutkan sejumlah anak terjebak di dalam ruang kelas setelah kobaran api menutup jalur keluar. Sedikitnya 17 orang termasuk anak-anak tewas dan sejumlah lainnya terluka. Tragedi ini menambah panjang rentetan kebakaran di Bukavu. Lebih dari 2.500 rumah dilaporkan hangus sepanjang Juli hingga awal September. Otoritas setempat kini mendorong penyelidikan independen untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terus berulang.
11: Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. 5 orang dinyatakan tewas dalam insiden ini. Di Ceuta, Spanyol, beberapa mobil yang terparkir di luar sekolah terbakar. Insiden terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat.
17: Kapal feri MX June Aster terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina pada Rabu malam waktu setempat. Tim penyelamat mencoba mendekati kapal yang terbakar di tengah laut untuk mengevakuasi korban ke perahu yang lebih kecil. Gelombang dan arus laut yang kuat sempat menghambat operasi penyelamatan. Beruntung, 42 orang berhasil diselamatkan. Atas insiden ini, 5 orang tewas sementara 87 lainnya masih dinyatakan hilang. Hingga Kamis, asap masih mengepul dari kapal yang hangus terbakar. Dari daftar manifest kapal, kapal ini mengangkut sebanyak 117 penumpang dan 17 awak kapal. Kapal ini berangkat dari Besco di Manila dan sedang menuju Coron ketika kebakaran terjadi sekitar pukul 18.45 waktu setempat. Penyebab dari kebakaran masih diselidiki, sementara tim penyelamat masih terus mencari korban yang hilang. Namun media lokal setempat melaporkan bahwa ada dugaan kebakaran bermula dari ruang kargo. Kobaran api melahap beberapa kendaraan yang terparkir di luar sekolah Reina Sofia di Ceuta, Spanyol pada Rabu malam. Pihak kepolisian serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ceuta dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api. Insiden kebakaran terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat di kota Ceuta. Melalui insiden ini, petugas kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan serangkaian kebakaran yang melanda kota tersebut. Sampai saat ini, pihak berwenang belum dapat secara terbuka mengidentifikasi pelaku dan mengkonfirmasi apakah insiden-insiden terpisah ini saling berkaitan.
11: Dan usai sudah Prime News malam hari ini, saya Ruli Kurniawan undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: kejadian
1: ribut
0: pembunuhan
2: tukang rongsokan dia pejat ke batu tuh.
3: Motif pembunuhan seorang lansia bernama Eman Sutaria, 74 tahun yang tewas dihantam batu besar hingga kepalanya hancur di Jalan Sukanegara Cisompet Garut Jawa Barat akhirnya terkuak. Kamis sore pelaku AS dihadirkan dalam rilis di Mapolres Garut. Penganiayaan berujung maut itu ternyata dipicu kekesalan tersangka karena ditegur mabuk oleh korban. Sebelum kejadian, tersangka juga mengaku menenggak 2 botol minuman keras dan 25 butir obat keras.
4: Emang si korban ngomong apa?
5: Saya sudah masuk obat penenang gitu.
4: Obatnya apa jenisnya?
5: Obat estrog.
4: Berapa banyak?
5: 25 butir.
4: Belinya dari mana?
5: Ya, ada.
4: Pelaku itu terlihat dia minum oleh umum. Korban yang melihat menegur.
0: Kejadian pembunuhan.
2: Tukang rongsokan dia pejat ke batu.
3: Tragedi penganiayaan maut itu terjadi Selasa siang 2 September lalu. Korban ditemukan warga dengan kepala hancur akibat hantaman batu di pinggir Jalan Sukanegara Cisompet Garut Jawa Barat.
6: Pelakunya benang. Tuh di Cikaso tuh. Tuh di Cikaso pelakunya benang.
3: Tuh. Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku hingga

0: sungai. Massa yang emosi sempat menghakimi pelaku. Pelaku berinisial AS akhirnya dievakuasi ke rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Diduga tidak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Jalan Lagoa Koja, Jakarta Utara. Pelaku berjumlah 4 orang awalnya terlibat cekcok mulut dengan 2 pria yang tengah duduk di pinggir jalan. Cekcok memanas dan berujung penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 orang mengalami luka di tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung larikan ke rumah sakit Koja. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Koja. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Ruli Kurniawan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Tidak diterima ditegur ketika berburu biawak, sejumlah pemuda menembak seorang warga dengan senjata diduga senapan angin di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Warga yang geram lalu menghajar para pelaku. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
2: Inilah detik-detik saat patroli aparat Jatanras dan Intel Opsnal Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata untuk membubarkan konvoi geng motor pada Jumat dini hari di Makassar. Para pelaku lalu berpencar dan terlibat bentrok dengan warga di kawasan permukiman Jalan Metro Tanjung Bunga serta Jalan Veteran Selatan. Kedua kubu saling serang di tengah jalan menggunakan petasan hingga busur panah dan membuat panik pengguna jalan. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan massa. Sejumlah personel kemudian memperketat patroli di sejumlah kawasan permukiman untuk mencegah aksi serupa kembali terjadi. Inilah saat tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru bergerak meringkus T dan KS, dua terduga penadah sepeda motor model klasik curian seharga Rp45 juta di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat sore. Mereka dibekuk saat tengah nongkrong menunggu para penjual barang hasil kejahatan. Keduanya tak berkutik saat tangan dan kakinya dikunci petugas. Sebelumnya pada Kamis, TD terduga pelaku yang membawa kabur motor klasik senilai Rp45 juta. Diamankan dan dikepung massa di sebuah rumah di Jalan Kuis Tagalur, Jakarta Pusat.
3: Motor gue Rp45 juta.
4: Udah ditahan polisi.
2: Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap TD dan memburu penadahnya. Kamis malam, puluhan warga berupaya merangsek masuk pos RW 4 di Jalan Kenari 2 Senen, Jakarta Pusat untuk menghakimi seorang pemuda tak dikenal yang terlibat keributan disertai penembakan. Sebelumnya 3 pemuda tak dikenal berburu biawak di aliran anak Kali Ciliwung, Kuitang, ditegur warga lantaran bawa senjata diduga senapan angin. Tak terima aksinya dilarang, mereka menembakkan senapan angin yang mengenai seorang warga bernama Ismail. Mendengar letusan senapan angin, warga berdatangan dan langsung menghajar ketiga pelaku. 2 pelaku kabur meninggalkan rekannya bersama senjata diduga senapan angin. Evakuasi pelaku oleh polisi berlangsung sulit lantaran banyaknya warga. Kasus ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Senen. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Tawuran dengan saja menewaskan seorang pelajar di Demak terekam video amatir. Di Garut, bapak dan anak menjadi otak dan anggota komplotan pembobol 19 minimarket. Sementara di Makassar, 3 pemuda dengan modus COD, mereka merampas motor korban.
2: Inilah video pelajar saling serang dengan senjata tajam di Jalan Desa Pulau Sari, Grogol, Demak, Rabu sore. Tawuran melibatkan pelajar dari 3 sekolah berbeda di Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Guntur. Sebelumnya mereka saling tantang dan janjian via media sosial. Aska pelajar usia 15 tahun tewas setelah mengalami luka sabetan sajam di bagian dada di tawuran ini. Jatanras Polda Jateng dan Resmo Polres Demak lalu bergerak menangkap pelajar yang diduga terlibat di rumahnya masing-masing. Polisi juga mengamankan senjata dan motor yang digunakan saat tawuran. Hingga Kamis petang, 10 pelajar dari 3 sekolah berbeda masih dalam pemeriksaan intensif Satreskrim Polres Demak. CCTV merekam aksi pencurian minimarket oleh 3 pelaku di Garut. Mereka menggasak laci uang serta barang dagangan di etalase. 2 pelaku juga terekam bekerja sama merusak CCTV, namun gagal. Dari rekaman CCTV, polisi mengungkap komplotan ini pada Jumat. FM, AR, dan MS diringkus di lokasi berbeda. Mirisnya 2 pelaku merupakan anak dan ayah. Polisi menyebut AR yang merupakan otak pelaku melibatkan anaknya MS yang masih sekolah. AR dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan aparat. Tak tanggung-tanggung, 19 minimarket digasak dalam kurun waktu beberapa pekan dengan cara membobol atapnya oleh mereka. Barang bukti yang diamankan polisi, mayoritas rokok dan barang untuk perawatan tubuh. CCTV merekam aksi perampasan sepeda motor di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Selasa 3 September lalu. 3 pelaku mendatangi dan pergi berboncengan dengan motor korban. Usai menerima laporan, polisi lalu meringkus satu persatu pelaku, yakni RR, A, dan W, di rumahnya di Kota Makassar pada Rabu malam. Dari penyelidikan, kasus bermula saat korban hendak menjual HP dan bersepakat bertemu pembeli di lokasi yang ditentukan. Korban lalu didatangi 3 pria tak dikenal yang naik ke motor, membawanya pergi berkeliling, lalu merampas HP dan motornya. Untuk penyelidikan, para pelaku dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Selain pelaku, polisi turut menyita barang bukti sepeda motor milik korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pencarian seorang gadis bernama Moza Axilia akhirnya berakhir setelah lebih dari setahun menghilang. Gadis berusia 17 tahun ini ditemukan tragis tinggal kerangka. Moza dibunuh oleh kekasihnya lantaran cemburu buta. Jasad Moza dibuang di pinggir jalan di tebing tol Changli, Candigov, Semarang.

0: Pencarian seorang gadis bernama Moza Axelia Gunarsa akhirnya berakhir sudah. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit karena sang putri ditemukan tragis tinggal kerangka. Warga desa Gebugan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Ia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan singkat pada pukul 10 pagi untuk pergi mengantar laptop milik rekannya di kawasan Makodam Semarang menggunakan sepeda motor. Singgi, ayah korban, tidak pernah menyangka pesan singkat ini menjadi yang terakhir dikirimkan putrinya sebelum hilang tanpa kabar. Orang tua Moza tidak berhenti berjuang mencari putrinya ke berbagai kota hingga tidak terhitung meminta bantuan ke pihak-pihak berwenang. Moza diketahui dinyatakan diterima di Universitas Diponegoro setelah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Namun kabar bahagia ini tidak sempat diketahui Moza karena ia telah lebih dahulu menghilang Juni 2025. Pencarian Moza pun akhirnya menemukan titik terang. 3 September, polisi menangkap seorang pria yang diduga teman dekat Moza bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Informasi mengenai Mahendra terungkap usai orang tua Moza dapat mengakses akun sosial media milik putrinya. Orang tua Moza juga menemukan sosok terakhir yang ditemui sang putri sebelum hilang tanpa jejak. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban resmi dilaporkan hilang pada 28 Juni 2025. Pelaku membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jangli.
1: Pemirsa, disinilah tepatnya di kawasan lereng tol Jangli, Kota Semarang, di mana kerangka manusia milik korban bernama Moza Axelia Gunarsa akhirnya ditemukan. Penemuan ini mengakhiri pencarian panjang seorang gadis berusia 17 tahun yang dikabarkan hilang secara misterius pada tanggal 25 Juni 2025 tahun lalu. Inilah potret dari lereng tol Jangli yang mana memiliki ketinggian setinggi 50 meter.
0: Tiga September, polisi menangkap Mahendra di kawasan Blora, Jawa Tengah. Pelaku membunuh korban 25 Juni 2025 di tempat kos pelaku di Gang Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas akhirnya meninggal dunia. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli, Candi Golf, Semarang seorang diri menggunakan motor korban. Sementara itu, tetangga kos menyebut Mahendra dikenal sebagai sosok tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga kos. Salah satu tetangga kos pelaku berinisial A mengaku tidak mengenal pelaku. Namun ia menyebut sempat mendengar suara gaduh sebelum pelaku akhirnya menghilang dari tempat kos.
2: Pada tanggal 25 Juni, tepatnya di siang hari, saya sempat mendengar suara keributan di kamar lokasi tersebut. Terus setelah kemudian, tanggal 26 Juni, saya terakhir melihat tetangga kos saya berada di sekitar lokasi tersebut.
3: Itu pas melihat ada suara gaduh itu, ya lagi apa?
2: Lagi habis dari kamar mandi, Pak.
3: Gimana, seperti apa?
2: Saya kamar mandi, saya lewat depan kamar, tidak ada suara keributan.
3: Teriak atau apa?
2: Hanya suara berantem aja.
0: Minggu 6 September, didampingi Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendatangi rumah duka korban. Selain menyampaikan bela sungkawa, Ahmad Lutfi memastikan penanganan kasus yang menimpa Moza akan dikawal aparat penegak hukum. Lutfi mengimbau kasus yang menimpa Moza harus menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bersama. Tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan serta perlindungan terhadap putra-putri.
4: Yang terkait posisi kasusnya agar segera ditangani secara tuntas.
5: Untuk orang tua,
4: yang pertama ya, untuk orang tua yang kita berikan suatu motivasi bahwa ini adalah merupakan hikmah yang baik untuk keluarga-keluarga ini. Terus ada kemudian menjaga situasi tetap kondusif, sehingga kita berikan keputusan.
0: Jasad Moza dimakamkan Jumat malam 4 September di pemakaman setempat di Desa Gebukan, Kabupaten Semarang. Tetangga korban mengenang Moza sebagai sosok putri yang baik dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Warga tidak menyangka sosok anak periang yang dikenalnya harus berakhir tragis di tangan pemuda kekasihnya.
6: Dia sama warga tapi baik ya Pak ya, santun ya Pak ya.
7: Kegiatan-kegiatan
0: atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Dan kita ke informasi berikutnya. 3 ASN di Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban.
9: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga. Anak saya masalah apa kau bunuh, kau tembak?
10: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan yang diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama Willim Buik. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacukan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
9: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
10: Willim Buik merupakan satu di antara 3 korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willim melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara di antaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan Willim Buik, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini, polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Sebuah benda mencurigakan menyerupai bom rakitan ditemukan sejumlah pelajar yang tengah swafoto di sebuah bangunan tua bekas gedung Aci Ensun, Tasikmalaya. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
11: Kericuhan terjadi saat ribuan buruh mendatangi sejumlah pabrik di kawasan industri modern Cikande, Kamis kemarin. Mereka meminta pekerja yang masih beraktivitas di pabrik keluar dan bergabung dalam aksi. Namun petugas keamanan pabrik dan aparat kepolisian melarang massa masuk ke dalam area pabrik. Aksi ini dilakukan untuk mengajak pekerja bergabung dalam aksi penyampaian aspirasi ke kantor DPRD Kabupaten Serang. Buruh membawa sejumlah tuntutan, salah satunya menolak draft undang-undang ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak pada buruh. Iring-iringan massa buruh kemudian bergerak, melanjutkan aksi menuju kantor DPRD setempat. Sebuah benda mencurigakan menyerupai bom rakitan gemparkan Tasikmalaya. Sebelumnya, Kamis petang, sejumlah pelajar yang tengah swafoto di sebuah bangunan tua bekas gedung Aci Ensun, Kecamatan Tawang, mendengarkan suara layaknya timer bom. Mereka lalu menemukan benda mencurigakan menyerupai bom rakitan. Kamis malam, tim Gegana Satbrimob Polda Jabar diturunkan untuk melakukan evakuasi dan sterilisasi. Berdasarkan hasil X-ray, pihak J-Bom memastikan benda tersebut memiliki rangkaian yang mirip bom rakitan. Namun tidak ditemukan bahan peledak maupun detonator. Petugas lalu melakukan pemusnahan di lokasi kejadian untuk menghindari kejadian yang tak diharapkan. Petugas gabungan mengevakuasi jasad Miran, kakek 71 tahun, warga desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Magetan, yang tewas di dalam sumur sedalam 20 meter Kamis siang. Kejadian bermula saat korban menyembelih seekor ayam untuk acara hajatan, lalu pergi ke sawah. Siang hari sepulang dari sawah, ayam yang disembelih diketahui masuk ke sumur. Korban berniat mengambil ayam dengan menggunakan tangga dari besi. Ia lalu diduga terpleset, akhirnya korban terjatuh ke dalam sumur. Anak dan istri korban pun menangis histeris akibat kejadian ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Inilah kampung Somang yang kembali muncul saat air bendungan Karian surut karena kemarau panjang. Rumah-rumah memang tidak lagi utuh. Sebagian besar hanya menyisakan dinding, fondasi, dan bagian bangunan lainnya. Salah satu bangunan yang masih terlihat utuh adalah masjid. Bangunan ini masih tampak kokoh meskipun telah terendam air bertahun-tahun. Munculnya kembali bekas permukiman di bendungan Karian ini membangkitkan nostalgia warga akan kampung halaman mereka.
1: Ya ingat lah, semuanya juga pada ingat gitu, pada ngelihat kampung-kampung rumah-rumahnya gitu di sebelah mana, ada yang ingat, ada yang enggak gitu. Karena kan ada perbedaan gitu.
0: Tak sedikit warga yang sengaja datang khusus untuk mengunjungi bekas kampung mereka di sini. Inong Mariana salah satunya. Ia mengenang suasana kerukunan dan kebersamaan warga saat masih tinggal di kampung ini.

0: sekali ya kan tadinya ini hilir mudik masyarakat di sini ya setiap hari kemudian sepi tiba-tiba gitu kita pindah. Terus pindahnya itu enggak berbarengan gitu ya. Rumahnya ada yang di mana gitu enggak berbarengan. Dia pasti sedih lah.
1: Berarti Bu sebelum tenggelam ini Ibu sering ke sini, Bu?
0: Ya sering.
1: Sering ya?
0: Ya sering. Karena teman-teman juga banyak yang dari sini. Oh, gitu. Terus anak murid juga saya di sini juga banyak. Gitu.
2: Bendungan Karian dibangun sebagai salah satu infrastruktur strategis penyedia air baku untuk wilayah Banten dan Jakarta. Kemarau panjang pada tahun ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan, membuat debit air Bendungan Karian menyusut drastis. Adi Mazda, Lebak, Banten.
3: Detik kecelakaan maut di sejumlah daerah terekam CCTV. Salah satunya kecelakaan viral di proyek perbaikan jalan yang terjadi karena minimnya lampu penerangan serta rambu peringatan. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
3: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
1: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
6: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah,

0: pada pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Kecelakaan ini terjadi di ruas jalan Parakan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis pagi. Diduga remblong, truk bermuatan air mineral yang tengah melaju dalam kecepatan tinggi menabrak truk pengangkut pakan ternak yang melintas di depannya. Pasca hantaman, truk air mineral meluncur kencang di jalur turunan hingga akhirnya menghantam jalur penyelamat. Sementara truk pakan ternak oleng dan jatuh melintang di tengah jalan. Beruntung, tak ada korban jiwa akibat insiden ini. Polisi masih menyelidiki pasti penyebab kecelakaan. Viral video kecelakaan seorang pengendara motor yang terjungkal ke proyek perbaikan jalan di Undaan, Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam. Kondisi jalan yang gelap diduga menjadi penyebab utama korban tidak melihat adanya pekerjaan di jalan penghubung antar Kabupaten Kudus Purwodadi Gerobokan tersebut. Korban warga Kecamatan Bayi Desa Karangbener saat ini dilaporkan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius di kepala. Dari hasil olah TKP, Polsek Undaan menyoroti minimnya sarana warning light atau lampu kelap-kelip yang berfungsi sebagai penanda saat malam hari bagi pengendara. Di lokasi proyek hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek. Kecelakaan maut terjadi di simpang 3 Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban, Kamis petang. Sebuah mobil Innova menabrak 3 kendaraan sekaligus hingga melaju keluar jalur. Satu pemotor tewas dan 2 pemotor lainnya terluka. Kejadian terjadi diduga akibat pengemudi mobil yang berusaha menerobos lampu merah lalu menabrak pemotor yang hendak berbelok hingga motor terpental ke mobil lainnya. Belum berhenti sampai di situ, mobil Innova terus melaju dan menabrak sepeda motor kedua. Kerasnya benturan membuat motor terdorong ke trotoar dan pengemudinya tewas usai terbental ke aspal. Pengemudi mobil Innova saat ini telah diamankan di Satlantas Polresta Tuban untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia juga telah menjalani tes urin dan hasilnya negatif. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Operasi pencarian 5 jurnalis dan awak kapal serta seorang pemandu yang hilang kontak berlanjut hingga hari keempat. Area pencarian diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia. Atas insiden dugaan keracunan ratusan siswa di Pati, BGN membekukan operasional SPPG Gembong 1. Sementara Pemkab Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa KLB untuk mempercepat penanganan kasus ini. Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Jayawijaya terus mendalami kasus penembakan terhadap seorang dokter hewan dan dua pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya oleh kelompok bersenjata. Selain tiga topik utama kami tadi, kami juga ada informasi penting lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Puluhan tenda bazar UMKM di kota Batam rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang juga menerjang tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar siswa dan guru di SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
1: Inilah detik-detik angin puting beliung yang terjadi di lapangan sepak bola legenda Malaka, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis siang. Angin dengan cepat berputar-putar menerbangkan atap rumah warga sekitar. Selain menerbangkan atap rumah warga, angin puting beliung juga merusak puluhan tenda bazar UMKM yang disiapkan untuk memeriahkan acara Lembaga Adat Melayu. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam mengatakan, angin puting beliung yang berlangsung sekitar 15 menit itu terjadi akibat pertumbuhan awan lokal atau awan konvektif yang terjadi karena penguapan panas di kawasan itu.
2: Awan itu tertumbuh ada dua kita sebut. Awan konvektif itu dia tumbuh di wilayah itu sendiri.

0: atau awan afektif bisa dari Sumbar melewati Riau sampai ke Kepri. Nah, ini awan yang berada di wilayah lain. Nah, itu bisa menyatu, bisa mengumpul.
1: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pasca diterjang angin kencang, tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar siswa dan guru di SMP Negeri 1 Talipura, Kabupaten Sika, NTT, rata dengan tanah. Peristiwa terjadi saat para siswa dan guru sedang menggelar kegiatan belajar mengajar di bawah tenda. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian itu. Sejumlah siswa dan guru di SMP Negeri 1 Talipura mengumpulkan kembali material tenda darurat untuk dibangun. Gedung sekolah mereka rusak terdampak gempa Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026 lalu. Sebelumnya tenda belajar dibangun secara swadaya oleh orang tua siswa pada Senin 31 Agustus 2026 pasca gedung rusak akibat gempa Flores.
2: Kita diberi sedikit bantuan ya, seperti tenda tambahan. Ini juga karena uang dari terpal ini juga dikumpul oleh orang tua wali. Jadi bangunan bukan hanya terpal tapi kayu apa semua ini dikerjakan oleh orang tua wali.
1: Kini sebanyak 314 siswa terpaksa menempati tenda darurat, pasalnya tidak ada alternatif tempat untuk kegiatan belajar mengajar di tengah tanggap darurat gempa Flores. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Resah ada sarang narkoba dan prostitusi di wilayahnya, emak-emak menggeruduk rumah kos di Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis sore. Cucu pemilik kos yang baru tiba sempat cekcok dan mendorong ibu RT yang ikut dalam aksi unjuk rasa. Di Koja, Jakarta Utara tidak terima ditegur karena menggunakan knalpot bising. Sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam.
4: Puluhan emak-emak di Ciracas, Jakarta Timur menggeruduk rumah kos pada Kamis sore. Dengan membawa poster dan pengeras suara, emak-emak menuntut rumah kos ditutup karena dijadikan sarang narkoba dan prostitusi. Saat demo berlangsung, cucu pemilik kos yang kesal mendorong ibu RT yang memimpin aksi penutupan rumah kos.
5: Bu, tadi didorong apa diapain, Bu?
6: Didorong.
5: Dorong doang. Hampir jatuh.
6: Ibu RT berapa?
4: Sementara Lurah Cibubur yang datang ke lokasi mengakui, aksi demo merupakan kelanjutan dari rapat warga dua hari yang lalu yang mendesak pengosongan rumah kos yang diduga menjadi sarang narkoba dan prostitusi. Hasilnya di lokasi ditemukan banyak alat kontrasepsi serta obat keras daftar G.
7: Dua hari yang lalu, kita bersepakat bahwa kos-kosan ini harus dikosongkan untuk masyarakat mendapatkan informasi dan diindikasikan bahwa kontrakan ini digunakan untuk kegiatan prostitusi.
4: Selain itu, pada bangunan rumah kos juga ditempel stiker penyegelan penunggak pajak. Pasca demo, Polsek Ciracas, Jakarta Timur masih mencari kepastian adanya unsur pidana dari barang bukti obat keras dan alat kontrasepsi di area tempat kos. Diduga tak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Aksi penyerangan sempat rekam CCTV dan beredar di media sosial. Akibatnya dua orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis.
8: Nah, kan itu awalnya ini, geder-geder motor di situ tuh, di depan. Gak lama, ada dua motor di sini. Yang pertama satu motor nyamperin, terus yang keduanya nyamperin selang beberapa detik. Yang pertama langsung dilempar rokok, yang kedua ditunjuk-tunjuk, yang ketiga langsung dibacok.
4: Jalan Raden Inten Raya Duren Sawit, Jakarta Timur mengalami kerusakan parah setelah badan jalan ambles dan membentuk lubang besar. Kerusakan terjadi setelah truk bermuatan pasir melintas dan terperosok. Kini kerusakan jalan semakin meluas bahkan hampir menutup seluruh badan jalan.
9: Itu sih pas saya lagi waktu bawa sewa, dah saya lihat rencana mau belok ke kiri, tapi pas saya lihat tuh ada mobil truk bawa barang apa, material apa, ambles gitu.
10: Amblesnya parah, Pak?
9: Ya waktu sih bawa ambles belum seperti ini, bawa ambles mendem sebelah kayak bannya.
4: Warga sangat menyayangkan belum adanya perbaikan jalan hingga Kamis sore. Warga berharap kerusakan jalan di jalur alternatif ini segera diperbaiki. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT PSMI di

0: Provinsi Lampung. Sebagian uang rupiah juga dolar Amerika Serikat dari total sitaan sekitar dari 1 triliun rupiah dan 166 ribu dolar Amerika Serikat diperlihatkan langsung dalam konferensi pers di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung pada Kamis sore. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri menyebut uang tersebut telah diserahkan langsung dari PT PSMI kepada penyidik secara sukarela. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memutuskan mengambil alih kasus korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah di Lampung dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Dirdik Jampitsus Kejagung menjelaskan kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan lahan Inhutani oleh PT PSMI untuk area perkebunan di kawasan yang dilakukan secara melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara dengan nilai total yang masih dalam penyidikan.
1: Sebagaimana kita saksikan bersama, uang yang di depan ini sebesar 1 miliar, 1 triliun 3 miliar 184 juta rupiah dan uang USD sebanyak 166 ribu yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui saudara PRL. Yaitu pegawai PT PSMI.
0: Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta Bogor, layanan komuter lain stasiun Tanjung Priok Jakarta Kota untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi ini membuat pengguna KRL senang karena bisa menikmati rangkaian yang lebih nyaman dengan tarif KRL biasa. Sementara LRT Jakarta relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba secara bertahap. Uji coba dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan layanan sebelum resmi dibuka untuk masyarakat umum.
2: Pengalaman berbeda dialami penumpang di stasiun Tanjung Priok dengan jurusan Jakarta Kota pada Kamis pagi. Mereka bisa menikmati rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif harga KRL biasa. Dengan tempat duduk yang lebih bagus dan premium, perjalanan penumpang menjadi lebih nyaman.
3: Saya kaget ketika pagi-pagi tadi, kok ini ada kereta bandara di sini, apa salah atau saya naiknya salah atau bagaimana? Jadi saya kaget juga. Ternyata ya memang dari Kampung Bandan ke sini keretanya ini gitu.
4: Senang banget sih, alhamdulillah jadinya kan bisa duduk ya. Terus juga saya lihat sih dari perjalanan tadi pagi minim yang berdiri gitu.
2: Pihak KAI Komuter menjelaskan penggunaan rangkaian Basuta di lintas Tanjung Priok Jakarta Kota merupakan penyesuaian sementara. Hal tersebut dikarenakan KRL sebelumnya digunakan untuk penambahan 13 perjalanan komuter lain Jakarta Bogor imbas adanya perawatan sarana KRL.
5: Untuk sementara waktu, layanan komuter lain Tanjung Priok akan menggunakan rangkaian komuter lain Basuta. Sementara itu, terdapat penyesuaian jadwal perjalanan komuter lain Basuta dari sebelumnya 70 perjalanan menjadi 52 perjalanan mulai tanggal 10 September 2026.
2: Pengguna KRL diimbau memantau informasi jadwal terkini melalui aplikasi C-Access atau Access by KAI. LRT Jakarta relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba mulai dari stasiun Kelapa Gading menuju stasiun Manggarai Kamis petang. Dalam uji coba ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan seluruh sistem dan layanan berjalan dengan baik, sekaligus menampung masukan dari masyarakat. Uji coba akan dilakukan dalam 3 tahap dari tanggal 10 hingga 30 September 2026. Tahap pertama melibatkan undangan termasuk media. Tahap kedua melibatkan komunitas dan masyarakat yang sudah terregistrasi. Dan tahap terakhir dibuka untuk masyarakat umum.
6: Untuk kita melakukan uji coba untuk penyempurnaan layanan. Jadi nanti uji coba ini kita menginginkan adanya masukan, saran, pendapat masyarakat, apa sih yang kurang, gitu. Sehingga nanti pas saat pelaksanaannya itu bisa terpenuhi semua.
2: Dalam uji coba ini, penumpang belum dikenakan biaya. Pengguna diberikan kartu uji coba sistem tiketing, termasuk mekanisme tap-in dan tap-out. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 lainnya yang hilang kontak berlanjut hingga hari keempat. Area pencarian diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Krakatau menemukan rompi pelampung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten. Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah pelampung itu berasal dari para jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak.
1: Memasuki pencarian hari ketiga pada Kamis kemarin, anggota TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam tim SAR pencarian 5 jurnalis dan awak kapal menemukan rompi pelampung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten pada Kamis sore. Selain itu ditemukan pula sebuah dapra kapal atau peredam benturan di area yang sama. Ditemui di Dermaga Marina Carita, Komandan Lanal Banten Letkol Wawan Subagio menyatakan belum bisa memastikan temuan ini berasal dari kapal cepat Arupa Datu 1 yang membawa 5 wartawan saat meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dalam pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan menerjunkan sejumlah kapal untuk melakukan pencarian di perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban. Salah satunya dengan menggunakan KRI Keramit 627 milik TNI AL. Kapal ini bertolak dari Dermaga Indah Kiat Merak, Banten pada Kamis pagi menuju Pulau Sertung, Lampung. Selain penyisiran visual, pengamatan elektronik melalui radar juga terus difokuskan untuk menangkap sinyal dari speedboat Arupa Datu. Namun hingga Kamis siang, belum ditemukan petunjuk maupun tanda-tanda keberadaan para korban. Sementara itu, sebelum berangkat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 jurnalis sempat berkumpul dan berkomunikasi dengan sejumlah rekan pewarta foto. Salah satunya M. Bagus Koirunas yang dikenal dekat dengan sesama pewarta foto di Banten. Bagus dan 4 jurnalis lainnya kemudian berangkat dari Carita, namun komunikasi terputus di tengah perjalanan. Di antara rekan yang sempat bertemu dengan Bagus adalah Diki Okto Mulyadi, pewarta foto freelance yang bekerja untuk sejumlah media internasional.
2: Apakah serius Gus untuk artinya untuk ke tengah? Dan dia menjawab, iya bang, serius, saya mau ke tengah. Gus, resiko itu sangat besar, mengingat sekarang cuaca itu sangat tidak bersahabat. Dan kita juga harus mematuhi beberapa lembaga-lembaga yang mengeluarkan peringatan-peringatan dengan SOP yang sudah dibuat sama mereka. Ada kalimat yang benar-benar belum pernah dia ucapkan ke saya. Dia ketika bertemu saya, jujur, kita bertemu memang enggak begitu lama, paling hampir sekitar 3 tahun, 4 tahunan mungkin ya, berteman sebagai fotografer, gitu kan. Dia belum pernah yang namanya bilang pamit. Dia belum pernah bilang pamit, tapi ketika itu dia bilang, bang, gua pamit. Akhirnya apa? Dengan refleks, saya tepis tangannya beliau. Saya tepis, apa sih lu? Pamit-pamit segala, gak usah pamit-pamit. Lu berangkat sekarang, lu tadi udah janji ke gua mau balik malam.
1: Hingga hari ini, keberadaan 5 jurnalis dan 3 orang kru serta pemandu dalam rombongan masih dalam pencarian. Operasi SAR terus dikembangkan dengan memperluas sektor penyisiran. Tim Liputan, CNN Indonesia, Pandeglang, Banten.
0: Operasi pencarian 5 jurnalis dan awak kapal serta seorang pemandu yang hilang kontak berlanjut hingga hari keempat. Area pencarian diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia. Pada operasi SAR hari keempat, Jumat pagi, sebanyak 12 kapal dikerahkan ke 4 wilayah operasi. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad menyatakan, selain pencarian hingga wilayah Lampung mengarah Samudra Hindia, tim SAR gabungan juga kembali melakukan penyisiran di pulau-pulau yang terletak di sekitar Gunung Anak Krakatau.
3: Untuk hari ini, kami menggerakkan 12 unsur alut, ya, yang terbagi dari 4 sektor. Ya, kalau memang memungkinkan cuaca dalam kondisi baik dengan real di lapangan, kita akan monitoring secara keseluruhan di Pulau Krakatau dan Pulau Panjang serta di Pulau Sertung. Dan satu rig dari Lampung 02 akan mengelilingi pencarian di sekitaran Pulau Sabesi.
0: Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Banten. Halo, selamat siang. Dika, ada dua pertanyaan besar mungkin di kepala saya ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai objek pelampung yang ditemukan yang diduga berasal dari penumpang di kapal yang ditumpangi oleh 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak. Yang kedua adalah jika pencarian memang diperluas hingga ke arah Samudra Hindia, arah Lampung, ini artinya kemungkinan besar sepertinya sudah mulai pesimis di perairan dekat dengan Selat Sunda itu ada, masih bisa ditemukan atau tidak begitu. Seperti apa rencana pencarian hari ini, Dika?
4: Ya, kalau kita bicara soal rencana pencarian hari ini, sektornya dibagi menjadi 4 wilayah, Victor. Dan kalau kita melihat lagi bagaimana peta wilayah operasi pada pencarian di hari keempat ini, salah satu sektor berada di kawasan Tambling, Lampung, dan juga di sektor B berada di perairan lepas Pantai Barat Lampung yang mengarah ke Samudra Hindia. Ini artinya bahwa pencarian di hari keempat ini areanya diperluas jika kita bandingkan dengan di hari-hari sebelumnya. Dan kalau kita mengacu lagi kepada keterangan dari Al Amrad, Kepala Kantor SAR Basarnas juga menyatakan bahwa 12 kapal yang dikerahkan hari ini termasuk 2 kapal TNI yaitu KRI Kerambit 627 dan KRI Leser juga akan kembali menyisir pulau-pulau yang berada di sekitar Gunung Anak Rakatau. Salah satunya adalah Pulau Sertung dan juga Pulau Sebesi. Pulau Sertung kemarin saya melihat langsung bagaimana kondisinya ketika mengikuti proses operasi Victor bersama dengan KRI Kerambit 627. Dan memang ketika kami berada di sana pada pukul 4 sore gelombangnya cukup tinggi dan yang paling menarik adalah visualnya memang sangat dekat antara Pulau Sertung dengan Gunung Anak Rakatau, letaknya hanya sekitar 2 sampai dengan 3 km terpisahkan oleh perairan begitu. Dan ketika pukul 4 sore kemarin pada hari Kamis kami berada di sana dengan kondisi kapal melambat, petugas melakukan pencarian dengan menggunakan teropong, kemudian juga menggunakan radar untuk menangkap sinyal dari kapal cepat Arupa Datu 1, memang belum membuahkan hasil. Tetapi dari situasi di sana kami bisa menggambarkan bagaimana situasi dan juga jalur yang kemungkinan dilintasi oleh rombongan jurnalis yang meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau Senin lalu. Dari sana kami bisa merasakan bagaimana tingginya gelombang, padahal kami berada di kapal perang yang notabene cukup besar, ukuran panjangnya adalah 60 meter dengan lebar 8,1 meter dan bobotnya adalah 500 ton, tapi kami tetap bisa merasakan guncangan ketika kapal melewati hadangan ombak atau gelombang yang cukup tinggi. Maka bisa dibayangkan, Victor, bagaimana sebuah kapal cepat kecil dengan panjang hanya 7 meter diisi oleh 8 orang pada hari Senin lalu itu melintasi situasi seperti yang saya gambarkan tadi. Kalau kita bicara lagi soal operasi hari ini, tentu operasi hari ini juga didasarkan pada SAR calculation yang indikatornya tentu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kecepatan dan arah angin, kemudian kecepatan dan arah arus, dan juga kecepatan serta ketinggian gelombang. Kalau kita lihat bagaimana situasinya di wilayah operasi hari ini, baik di perairan Selat Sunda ataupun juga yang mengarah ke kawasan Samudra Hindia, BMKG mencatat bahwa situasi cuaca cukup cerah berawan, tetapi yang perlu dicatat adalah kecepatan anginnya cukup kencang yaitu mencapai 20 knot dan juga ketinggian gelombang maksimal mencapai 2,4 meter. Artinya dengan situasi tersebut atau faktor alam ini, maka pencarian hari ini bisa dikatakan cukup memiliki risiko yang tinggi. Dan tadi terkait dengan temuan life jacket oranye atau pelampung oranye beserta dengan sebuah pelampung yang diduga berasal dari sebuah kapal yang sebelumnya spekulasikan berasal dari Arupa Datu 1 yang membawa para jurnalis. Tadi pagi hal tersebut kami juga tanyakan kepada pihak berwenang di sini yaitu Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad yang menyatakan bahwa temuan tersebut masih diidentifikasi oleh otoritas Polda Banten dan juga Polairut. Tentu kami juga menantikan jawabannya pada hari ini apakah memang benar temuan tersebut terkait dengan apa yang tengah dicari selama 4 hari terakhir ini. Perlu diketahui bahwa temuan life jacket dan juga sebuah pelampung ditemukan oleh KAL Anyer pada pukul 15.30 Kamis sore kemarin di perairan Cikoneng, Labuan, Banten yang letaknya lebih berdekatan dengan kawasan Anyer. Dan memang hal ini masih terus dilakukan analisis dan juga dilakukan identifikasi apakah itu memang milik dari 5 jurnalis ataupun juga awak kapal atau mungkin ada hal lain, apakah itu milik nelayan ataupun juga hal-hal yang masih bisa ada kemungkinan lainnya. Tetapi yang pasti belum ada yang bisa memastikan apakah temuan tersebut milik dari rombongan jurnalis. Dan kalau kita bicara lagi terkait dengan proses pencarian, ada pertanyaan mengapa pencarian tidak dilakukan lewat jalur udara, Victor. Sebetulnya hal tersebut sudah pernah dilakukan kemarin. Tim SAR dari Basarnas menerbangkan helikopternya dari Atang Sanjaya setinggi 5.000 sampai dengan 25.000 kaki ke kawasan Pantai Carita, tetapi visual yang diinginkan tidak tampak atau tidak ditemukan. Padahal tentunya pantauan lewat jalur udara ini sepertinya bisa memudahkan. Tetapi memang dengan faktor alam, faktor visibilitas atau jarak pandang, hal tersebut menjadi menyulitkan. Lima jurnalis yang saat ini hilang kontak adalah M. Bagus Hairunas dari kantor berita Antara Biro Banten. Kemudian ada Yudhistiro Pranoto dari iNews. Lalu kemudian ada Donald Husni, seorang jurnalis lepas. Lalu ada Daus dari Anadolu. Dan juga Ari Basuki yang merupakan fotografer dari Merdeka.com. Keluarga masih terus menunggu kabar baik yang diharapkan dibawa oleh tim pencari hari ini. Victor.
0: Baik. Dika, kalau singkat saja, saya penasaran sekali ketika Anda melihat ikut melakukan pencarian, Anda melihat di salah satu pulau yang jaraknya sekitar 3 km dari Krakatau begitu ya, pada saat Anda berada di kapal yang besar itu, Anda merasakan ada goncangan di kapal itu. Terbayang rasanya ketika ada kapal kecil. Itu pukul berapa Anda merasakan itu? Kira-kira apakah gelombang setinggi itu terjadi setiap hari pada waktu yang sama di perairan tersebut atau pada saat hanya ketika Gunung Anak Krakatau ini erupsi saja? Dika.
4: Jadi operasi yang dilakukan oleh KRI Kerambit kemarin itu memang wilayah atau sektor operasinya berada di sekitaran Gunung Anak Krakatau, termasuk di pulau-pulau kecil yang mengitarinya, termasuk adalah Pulau Sertung. Dan kami memang ketika berangkat pada pagi hari sampai di sana sekitar pukul 12 siang atau setelah menempuh perjalanan sekitar 40 nautical mile dari Dermaga Indah Kiat di kawasan Merak, Banten, situasi gelombangnya pada siang hari tergolong cukup tinggi, tetapi pada saat mencapai sore hari, gelombangnya semakin tinggi atau semakin terasa begitu. Apalagi ketika kapal berjalan dengan atau melaju dengan kecepatan yang relatif lebih lambat. Dan kalau kita melihat catatan atau perkiraan dari BMKG, memang di kawasan tersebut ketinggian gelombangnya selalu berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Dan untuk itu pula lah kenapa KRI Kerambit dioperasikan atau diproyeksikan untuk bisa menghadang gelombang di kawasan tersebut. Karena pada proses pencarian di hari sebelumnya, pada hari kedua ataupun juga hari pertama, kapal-kapal kecil agak sulit untuk memasuki wilayah tersebut karena ketinggian gelombang. Dan jangan dilupakan juga bahwa pada fase hari Senin kemarin masih ada erupsi, bahkan sampai kemarin pun masih tercatat ada erupsi di Gunung Anak Krakatau meskipun dengan amplitudo dan durasi yang relatif pendek begitu. Tetapi artinya statusnya masih level 3, masih siaga, dan ada aturan dari PVMBG di mana siapapun masyarakat tidak diperbolehkan untuk mendekat ke Gunung Anak Krakatau atau di pusat erupsi dengan jarak sekitar 3 km, Victor.
0: Risiko untuk berlayar begitu di dekat sana. Terima kasih banyak Mahardika Utama melaporkan langsung dari sana. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Ya, life jacket dan pelampung kapal yang ditemukan di sekitar perairan Cikoneng Labuan Banten pada Kamis sore kemarin masih diidentifikasi pihak kepolisian. Sebelumnya muncul spekulasi bahwa barang-barang itu berasal dari kapal Arupa Datu 1 yang ditumpangi rombongan jurnalis. Pasca ditemukannya rompi keselamatan dan pelampung kapal di perairan Cikoneng Labuan Kamis sore, pihak kepolisian dari Polda Banten dan Polairut langsung melakukan identifikasi. Hingga Jumat pagi, tim SAR gabungan belum bisa memastikan apakah barang-barang itu terkait dengan aktivitas 5 jurnalis di Gunung Anak Krakatau Senin lalu atau tidak.
3: Hasil identifikasi pelampung, kami sudah berkoordinasi dengan Polda, termasuk Polair. Itu hari ini akan melakukan pendalaman lagi pemeriksaan tentang objek yang ditemukan tersebut. Ya, jadi saya harap teman-teman bersabar. Nanti dari teman-teman Polair nanti akan menyampaikan hasil penyelidikan dan hasil pemeriksaannya seperti apa.
0: Basarnas memastikan pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini masih hilang terus dilakukan secara maksimal. Sementara sejumlah warga turut mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal. Pencarian dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban.
5: Sejumlah warga bergabung dalam pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang. Salah satunya Dedi, Kapten Longboat Arupadatu 2 yang turut membantu tim pencarian. Dedi berangkat bersama tim Basarnas dan satu longboat lain untuk menyisir wilayah yang diduga menjadi lokasi keberadaan para korban. Namun setelah menyelesaikan penyisiran, tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal tersebut.
6: Di sekitar ya kepulauan Krakatau.
7: Iya. Ke pulau ini juga, Pak?
6: Saya mendatangi Pulau Panjang, Pulau Sendang, semuanya saya kelilingin termasuk kata yang besar. Saya kelilingin juga, memang hasilnya belum ada.
5: Basarnas memastikan pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini masih hilang terus dilakukan secara maksimal. Seluruh potensi dan sumber daya SAR dikerahkan untuk menemukan para korban. Masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan para korban diminta segera menyampaikannya kepada petugas. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i pada Kamis sore memastikan setiap informasi yang berkaitan dengan keberadaan para korban akan ditelusuri.
8: Dalam operasi kemanusiaan ini akan berupaya untuk bisa komunikasi baik dengan masyarakat, dengan teman-teman media maupun dengan keluarga korban untuk kita bersama-sama menjalin komunikasi, mengumpulkan seluruh informasi, data-data, dan data-data itulah yang akan kita olah. Jadi saya pastikan bahwa pemerintah dibantu oleh pemerintah daerah dengan seluruh kekuatan yang ada di kementerian lembaga terlibat akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas ini.
5: Tim SAR juga diminta bekerja secara terukur dengan tetap memperhatikan kondisi dan keselamatan petugas di lapangan. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Sepekan aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat, ribuan warga bersama pemerintah Provinsi Lampung menggelar sholat istisqo dan doa bersama. Pada Kamis siang, sholat istisqo digelar lapangan Korpri oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai bentuk doa bersama agar hujan segera turun, sekaligus memohon keselamatan bagi masyarakat di tengah dampak kemarau berkepanjangan dan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak semua lapisan masyarakat melaksanakan doa bersama di seluruh masjid, musola hingga pondok pesantren sebagai bentuk kebersamaan menghadapi dampak erupsi dan kemarau panjang. Selain menempuh sholat istisqo, Pemprov Lampung juga menggandeng pihak terkait untuk menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan di wilayah terdampak.
9: Punya harapan dan ingin menjadi amalan semua masyarakat di Lampung, menjadi kalau kita melakukan secara bersama-sama, insya Allah hati masyarakat Lampung menjadi satu, semangatnya satu, keinginannya sama, semakin banyak yang berdoa, insya Allah ada satu doa yang terkabul.
0: Kita ke informasi lain, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono menjenguk ratusan korban dugaan keracunan MBG di Pati, sekaligus memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang memproduksi menu tersebut. Sementara pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa KLB untuk mempercepat penanganan kasus ini.
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Purnawirawan Tenggono mendatangi Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis sore untuk memantau kondisi para siswa korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis. Didampingi PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra, Tenggono meninjau pasien yang dirawat di Keluarga Sehat Hospital dan sejumlah fasilitas kesehatan lain. Data Dinas Kesehatan Pati menyebutkan hingga Kamis siang, terdapat 269 korban bergejala dengan 59 orang menjalani rawat inap dan 154 lainnya rawat jalan. Kasus ini menimpa siswa SMPN 1 Gembong, MTSN 3 Pati, dan MTS Manbaul Ulum Bermi setelah mengkonsumsi menu MBG dari SPPG Gembong 1. Atas insiden tersebut, BGN membekukan operasional SPPG Gembong 1 karena jumlah korban melebihi 100 orang sehingga masuk kategori pelanggaran berat. Megan juga membuka kemungkinan sanksi permanen jika hasil evaluasi menunjukkan kondisi fasilitas dan kelayakan dapur tidak memenuhi standar. Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB untuk mempercepat penanganan. Sementara seluruh biaya pengobatan korban ditanggung BGN bersama Pemkab Pati.
10: SPPG ya seperti yang saya sampaikan yang lalu, ya yang jelas di suspend. Mungkin kalau dapurnya jelek atau permanen itu. Ya. Jadi itu sudah komitmen kita di BGN. Ya. Apabila ada dapur yang sampai menyiapkan MDG-nya kemudian secara tidak baik, ya dalam hal ini adalah secara ada keracunan, langsung kami suspend permanen. Ulangi, suspend berat, ya kalau memang jelek dapurnya suspend permanen.
11: Memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya hal-hal seperti ini menyangkut dengan nyawa, makanya kemarin juga saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB, karena kami utamakan masalah penyelamatan dulu, makanya kami handle secara langsung dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Wakil BGN bahwa minggu depan kami akan sisir semua dapur-dapur yang ada di Kabupaten Pati. Nanti saya akan datang sendiri dan dengan tim kami akan mengecek semua ulang lagi fasilitas dapur yang ada di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur.
5: Mulai pekan depan, Pemkab Pati bersama Forkopimda dan Dinas Kesehatan akan mengaudit sekitar 172 dapur SPPG untuk memastikan kelayakan fasilitas dan kapasitas produksi. Dahyal Akbar, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
0: Setelah sempat mereda, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kalimantan Tengah kembali meningkat tajam. Sedikitnya 21 titik kebakaran terdeteksi sepanjang Kamis kemarin. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
1: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Setelah sempat mereda, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali meningkat tajam. Sedikitnya 21 titik kebakaran terdeteksi sepanjang Kamis kemarin. Sementara itu, kebakaran hebat melanda lahan di belakang Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis siang. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat meluas hingga mendekati permukiman warga.
4: Setelah sempat mengalami penurunan, intensitas kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kota Waringin Timur kembali meningkat signifikan hingga makin tak terkendali. Sepanjang Selasa hingga Kamis, terdapat 21 titik karhutla di wilayah Sampit yang belum bisa dipadamkan. Sebagian besar kebakaran merupakan perluasan dari titik api sebelumnya, terutama di lahan gambut. Salah satu titik perluasan terjadi di area kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP Bandara Haji Hasan Sampit. Kebakaran di lokasi ini bahkan telah memasuki hari ketiga. Petugas Satgas Karhutla harus berhadapan dengan medan yang berat. Titik api terus menjauh dari akses jalan sehingga menyulitkan proses pemadaman.
5: Ya, untuk pemadaman masih tetap berlangsung sudah 3 hari yang lalu. Sampai hari ini masih berlangsung. Ya, di samping cuaca dan angin yang kencang, luasan lahan yang terbakar juga terlalu luas dan jarak untuk melakukan tindakan menyemprot sangat jauh. Kita memerlukan paling nggak 15 sambungan selang, jadi sekitar 450 meter ke dalam.
4: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 10 September 2026, luas lahan yang terbakar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah telah mencapai 9.440 hektar. Dari seluruh wilayah terdampak, Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar. Warga desa Sungai Bawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dibuat panik dengan kemunculan api di Anyek Apu.

0: di Sungai Bawang pada Kamis siang. Upaya mereka untuk memadamkan api terkendala dengan peralatan yang ada. Beruntung, petugas pemadam kebakaran dari bandara APT Pranoto segera tiba membantu pemadaman di lokasi yang mulai mendekati permukiman.
1: Takutnya nyamber ke sana.
2: Oh, takut terjadi antisipasi ya.
1: Oke, Pak. Asapnya lebih tebal.
0: Kondisi cuaca yang terik serta tiupan angin kencang membuat api cepat merambat keluar area bandara. Situasi kian mengkhawatirkan karena lahan yang terbakar merupakan area tanah gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Tim BNPB memastikan tidak adanya gangguan pada objek vital seperti bandara. Helikopter yang sempat bertugas melakukan pemadaman di wilayah Muara Badak ditarik untuk memastikan pelayanan penerbangan di bandara APT Pranoto tetap berlangsung.
3: Ada teman Pak, kita ngebom ke pinggirannya bandara, begitu ada heli apa ada pesawat reguler mau datang kita stop landing untuk review. Review kita stop, gitu mereka sudah selesai bandaranya, pesawat bisa take off, kita main lagi. Bombing sampai tadi selesai jam 4 lebih lah. Selesai cut off, batik masuk. Jadi semuanya dapat hari ini, dapat semua, happy semua.
4: Artinya tidak ada terganggu penerbangan Pak.
3: Tidak ada.
0: Sementara itu, hingga pukul 9 malam, upaya pemadaman masih dilakukan oleh petugas dan relawan untuk mencegah dampak kebakaran yang lebih luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan hingga 30 hari ke depan atau sampai tanggal 8 Oktober 2026. Di Kota Palangkaraya masih ada ratusan titik api yang harus diwaspadai.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Tengah mencatat ada lebih dari 2.800 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan hampir 2.300 titik api atau hotspot yang masih ada di wilayah Kalimantan Tengah. Upaya pemadaman dan penanggulangan kebakaran ini terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara.
7: Sebenarnya adalah heli untuk pemantauan udara dulu akan kita terbangkan maupun karavan ya untuk pemantauan dulu, memantau titik hotspot. Dari titik hotspot itu akan dilaporkan ke posko mana titik hotspot yang kira-kira menimbulkan ancaman.
6: Di tengah musim kemarau yang panjang, lahan gambut menjadi area kritis yang mudah terbakar. Meski di permukaan sudah tidak nampak api, namun dalam lahan gambut titik api kemungkinan masih ada. Untuk itu, tim Alfa dari Yon Parago 461 Pasgat memantau titik api melalui thermal drone dan memetakan lokasi untuk dilakukan operasi pemadaman.
8: Masih boleh lihat nggak thermalnya seperti apa?
9: Ya,
8: seperti apa thermalnya bisa kamera mengarah ke sini, ada titik apinya sudah kelihatan belum?
9: Ya, ini
8: banyak sekali.
9: Titik api yang ada di sebelah sana.
8: Oke, kamera mungkin bisa ngarah ke sini. Ini merah-merah itu titik api, Mas?
9: Betul.
8: Oh, banyak juga ya, Mas?
9: Betul.
8: Ya?
9: Karena kurang lebih di sini kan lahannya gambut, Mbak.
8: Iya.
9: Jadi memang sebenarnya titik api yang membara itu tidak terlihat secara kasat mata, Mbak.
6: Hasil dari observasi yang dilakukan oleh tim Alfa lalu dilaporkan ke posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk kemudian diterjunkan tim pemadam.
8: Ini tempatnya sebenarnya kalau saya bilang ini ada di kawasan pemukiman warga, tapi tidak bisa diakses oleh kendaraan roda 4. Sehingga memang kalau mau memadamkan titik ini di tempat saya berdiri ini menggunakan kendaraan roda 2 atau para tim pemadam sendiri yang terdiri dari unsur TNI Polri, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara seperti itu, dan juga para relawan menggunakan estafet membawa alat pemadam kebakaran portable seperti itu. Salah satunya dengan menerjunkan tim-tim penerjun yang akan mencari titik-titik aman seperti itu, lalu diterjunkan di satu titik sembari membawa alat-alat pemadam kebakaran, sehingga kebakaran bisa ditangani dengan cepat dan api-api yang besar seperti ini bisa segera dipadamkan.
6: Irin Wardani, Andika Surahmanto, Palangkaraya.
5: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya, terus dilakukan, salah satunya dengan melakukan operasi modifikasi cuaca.
10: Operasi modifikasi cuaca difokuskan pada kawasan-kawasan yang masih terdapat titik api atau hotspot. Selain itu, kawasan Taman Nasional dan Pusat Rehabilitasi Satwa. Kendala operasi modifikasi cuaca adalah jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap yang cukup tebal.
8: Saat ini saya berada di Bandara Cilik Riwut dan baru saja kita sudah, tadi sudah ada briefing mengenai operasi modifikasi cuaca yang akan segera dilakukan oleh tim dari penerbang dari TNI AU dan juga beberapa tim gabungan. Nah, saat ini di belakang saya adalah pesawat kasa yang akan digunakan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi memang kalau saya sejak hari kemarin berada di Palangkaraya ini, tidak ada awan sama sekali, cuacanya cukup panas, tapi anginnya juga cukup kencang. Nah, apakah itu jadi tantangan? Itu akan saya tanyakan langsung kepada Komandan Lanut Iskandar, Letkol Nugroho.
11: Setiap hari itu 1-2 sorti, itu pun tergantung calon awan hujan yang akan disemai, potensi awan hujan yang akan disemai.
8: Kira-kira hari ini ada potensi awannya tidak?
11: Tadi kita saat briefing pagi disebutkan ada.
8: Ada ya?
11: Ada, ya.
8: Oke. Pak, saya mau lihat isi di dalam pesawat kasa. Biasanya pesawat kasa ini kalau tidak dalam OMC, operasinya apa, Pak?
11: Dia. Krunya nih.
8: Oh, krunya, Pak Fajar.
12: Biasanya melaksanakan operasi militernya, kita melaksanakan serpas pasukan, serpas logistik, dan banyak-banyak pengiriman dari sesuai dengan permintaan dan perintah dari komando atas.
11: Alhamdulillah, kemarin selama kru pertama di sini sangat positif sekali. Hasil dari OMC adalah 3 hari yang lalu sampai kemarin ya.
13: Siap, hujan.
11: Sudah hujan.
8: Okay.
11: Hujan di daerah Barito, Kapuas, sama Kota Palangkaraya hujan.
8: Dia memang yang diharapkan oleh masyarakat adalah penyelesaian atau penanganan kebakaran hutan dan lahan ini bisa segera selesai ya, Pak ya.
11: Betul.
8: Tidak cuma masyarakat tapi kru-kru yang memang bertugas.
10: Irin Wardani, Andika Surahmanto, Palangkaraya.
5: Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di 3 provinsi di Kalimantan Kamis siang. Wapres Gibran meminta para kepala daerah harus selalu hadir di lapangan untuk memastikan koordinasi berjalan dengan lancar.
14: Dalam arahannya di posko penanggulangan karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Wapres Gibran menekankan penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Selain menjaga faktor keselamatan petugas di lapangan, pemadaman titik api diikuti perlindungan terhadap masyarakat serta memastikan kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan logistik warga terdampak tetap terpenuhi.
15: Saya titip terutama untuk kepala daerah harus selalu hadir di lapangan, Pak. Pastikan titik-titik baru, titik-titik hotspot, fire spot benar-benar bisa teratasi sehingga nanti ke depan ini semuanya bisa benar-benar terkendali. Pak Kepala BNPB, saya titip Palangkaraya, Pak. Ya. Ini harus kita maksimalkan OMC-nya.
16: Ya.
15: Kita kerja keras seminggu, dua minggu ini, Pak. Tidak perlu nunggu hujan, kita upayakan semaksimal mungkin. Kira-kira itu, Bapak Ibu, ini kita langsung ke lokasi saja.
14: Selain mendengarkan pemaparan, Wapres Gibran juga meninjau penerapan formulasi surfaktan ramah lingkungan atau bahan yang digunakan untuk pemadaman lahan gambut di Kalimantan Selatan yang diklaim dapat membantu air menembus lapisan gambut dan mempercepat proses pendinginan.
17: Saya melihat memang petugas di tempat ini masih ada pihak kepolisian, juga petugas dari BPBD dan juga BNPB masih melakukan proses pemadaman api seperti yang terlihat di belakang saya. Mereka masih sampai hari ini, 10 September 2026, petugas masih terus melakukan pemadaman api di salah satu titik api yang muncul di lahan gambut di Provinsi Kalimantan Selatan.
14: Hingga pekan kedua September 2026, karhutla masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Kalimantan. Di Kalimantan Selatan, BPBD mencatat lebih dari 2.300 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 12.339 hektar hingga awal September. Sementara di Kalimantan Barat, status tanggap darurat asap diperpanjang hingga 20 September karena operasi pemadaman dan pendinginan masih berlangsung. Kondisi ini menunjukkan penanganan karhutla di Kalimantan masih memerlukan kewaspadaan dan koordinasi berkelanjutan. Teddy Juhari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
5: Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. 5 orang dinyatakan tewas dalam insiden itu. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, kami segera kembali.

0: Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. 5 orang dinyatakan tewas dalam insiden itu. Kebakaran juga terjadi di Ciota, Spanyol. Beberapa mobil yang terparkir di luar sekolah terbakar. Insiden terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat.
1: Kapal feri MS June Aster terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina pada Rabu malam waktu setempat. Tim penyelamat mencoba mendekati kapal yang terbakar di tengah laut untuk mengevakuasi korban ke perahu yang lebih kecil. Gelombang dan arus laut yang kuat sempat menghambat operasi penyelamatan. Beruntung, 42 orang berhasil diselamatkan. Atas insiden ini, 5 orang tewas sementara 87 lainnya masih dinyatakan hilang. Hingga Kamis, asap masih mengepul dari kapal yang hangus terbakar. Dari daftar manifest kapal, kapal ini mengangkut sebanyak 117 penumpang dan 17 awak kapal. Kapal ini berangkat dari Besco di Manila dan sedang menuju Coron ketika kebakaran terjadi sekitar pukul 18.45 waktu setempat. Penyebab dari kebakaran masih diselidiki, sementara tim penyelamat masih terus mencari korban yang hilang. Namun media lokal setempat melaporkan bahwa ada dugaan kebakaran bermula dari ruang kargo. Kobaran api melahap beberapa kendaraan yang terparkir di luar sekolah Reina Sofia di Ciuta, Spanyol pada Rabu malam. Pihak kepolisian serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ciuta dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api. Insiden kebakaran terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat di kota Ciuta. Melalui insiden ini, petugas kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan serangkaian kebakaran yang melanda kota tersebut. Sampai saat ini, pihak berwenang belum dapat secara terbuka mengidentifikasi pelaku dan mengkonfirmasi apakah insiden-insiden terpisah ini saling berkaitan.
0: Lima bayi orangutan ditemukan di hutan Bichitrapur, Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Sementara viral di media sosial, permukiman di kawasan Altai, Siberia, Rusia mendadak dipenuhi gerombolan kepik.
2: Lima bayi orangutan ditemukan di hutan Bichitrapur, Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Kepolisian bersama Biro Pengendalian Kejahatan terhadap Satwa Liar kini menyelidiki asal-usul kelima orangutan tersebut. Setelah dievakuasi, kelima bayi orangutan dipindahkan ke Taman Zoologi Nandankanan di Bhubaneswar dan langsung menjalani karantina. 3 penjaga khusus ditugaskan merawat kelimanya dengan pemantauan sepanjang waktu. Mereka juga dilarang menangani satwa lain untuk mencegah resiko infeksi. Menteri Lingkungan dan Kehutanan Odisha menyebut jaringan perdagangan internasional bisa saja terlibat sebab orangutan bukan satwa asli India, melainkan berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Bayangkan membuka jendela tapi yang terlihat justru lautan kepik. Permukiman di kawasan Altai, Siberia, Rusia mendadak dipenuhi gerombolan serangga berwarna merah dan hitam itu. Rekaman memperlihatkan kepik merayap di sepanjang bingkai jendela setelah gerombolan serangga ini memenuhi sejumlah area. Fenomena terjadi saat cuaca mulai mendingin. Pihak cagar alam menjelaskan kepik berkumpul di dinding rumah, batu dan lokasi yang terkena sinar matahari untuk mencari tempat berlindung sebelum musim dingin. Meski terlihat seperti invasi, fenomena ini merupakan bagian dari siklus hidup kepik. Pihak cagar alam menyebut hanya sebagian kecil kepik yang mampu bertahan hidup melewati musim dingin yang ekstrim di Siberia.
0: Masih dari mancanegara, siapa yang menyangka garuk-garuk badan kini bisa jadi peluang bisnis di Cina. Ada layanan garuk badan menggunakan kuku buatan. Di Meksiko ada perayaan barter di Cholula. Para pedagang dan peserta bertukar barang menggunakan sistem barter. Transaksi dilakukan tanpa menggunakan uang dan bermodal kesepakatan.
3: Siapa yang sangka garuk-garuk badan kini bisa jadi peluang bisnis? Di Shenzhen, China, pengusaha 32 tahun bernama Zhang Xiaoqiao membuka layanan garuk badan untuk membantu pelanggan rileks, meredakan stres, dan membuat tidur lebih nyenyak. Di tokonya, pelanggan cukup berbaring santai, lalu terapis terlatih memberikan layanan garuk di berbagai bagian tubuh. mulai dari punggung, kaki, hingga telapak tangan. Uniknya para terapis menggunakan kuku buatan yang dibentuk khusus agar garukan terasa lembut dan nyaman. Ide ini muncul setelah Zhang melihat video di Douyin yang menampilkan orang saling menggaruk punggung. Melihat antusiasme warganet, Zhang pun menjadikannya peluang bisnis. Paket terpopuler dibanderol 289 yuan atau sekitar 760 ribu rupiah untuk layanan selama 80 menit. Berbagai kalangan ikut serta dalam perayaan barter tradisional di Plaza de la Concordia Cholula, Puebla, Meksiko. Dalam perayaan ini, para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar, namun tidak menggunakan uang, melainkan dengan menggunakan sistem barter.
4: Hasta esta fecha, una práctica milenaria ancestral que lo hacían nuestras abuelas y abuelos aquí en toda la región de México, en toda la Náhuac se practicaba el trueque, es decir, el intercambio con equivalencias justas.
3: Perayaan ini menjadi agenda yang diadakan setiap tahun di Cholula. Selain melakukan barter, beberapa pengunjung juga datang karena suasana yang menarik dalam perayaan ini. Perayaan ini memperlihatkan dunia bahwa bentuk perdagangan yang diwariskan leluhur dapat bertahan sebagai ruang di mana pertukaran terjadi tanpa uang sebagai alat tukar.
0: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama Tiffany Raitama. Saya Victor Pangaribuan pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. CCTV merekam detik-detik kecelakaan yang melibatkan dua pesepeda motor yang dikemudikan remaja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain itu kecelakaan melibatkan dua truk juga terjadi di jalur Tengkorak Wonosobo, Jawa Tengah. Momen menegangkan ini terekam kamera pengawas.
1: Kecelakaan melibatkan dua truk terjadi di jalur Tengkorak di ruas Jalan Paragan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Peristiwa terjadi ketika truk dengan muatan air mineral melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Diduga truk mengalami remblong hingga menabrak truk pengangkut pakan ternak. Pasca hantaman ini, truk box meluncur kencang di jalur turunan menghantam jalur penyelamat. Sementara truk pakan ternak oleng melintang di tengah.
2: Sejauh ini yang kita ketahui penyebab kecelakaannya adalah rem kendaraan dari truk box warna hijau ini tidak berfungsi dengan baik. Untuk sementara masih kita lakukan pendalaman terkait juga kepada driver dan seluruh saksi-saksi yang ada di jalan juga tersisa.
1: Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini, hanya saja kedua kendaraan mengalami kerusakan berat pasca insiden. CCTV merekam detik-detik kecelakaan antara dua pengemudi sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar di Desa Baru, Polewali Mandar. Kedua sepeda motor melaju dari arah berlawanan bertabrakan hingga mengakibatkan salah satu sepeda motor terpental. Akibatnya kedua pengendara mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan polisi pada Kamis siang, kecelakaan tersebut terjadi pada Senin. Dari hasil penyelidikan, penyebab kecelakaan lantaran salah satu pengendara tiba-tiba berbelok tanpa memperhatikan pengendara lain yang melaju dari arah berlawanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hendak mengambil ayam yang masuk ke dalam sumur usai disembelih, seorang kakek di Magetan, Jawa Timur tewas terjatuh ke dalam sumur sedalam 20 meter. Musibah ini membuat anak dan istri korban menangis histeris. Sementara itu ratusan warga Desa Kohot, Kabupaten Tangerang harus antre pembagian bersih akibat kekeringan dampak musim kemarau.
1: Tangis histeris dan kesedihan meliputi keluarga Miran, warga Desa Sobontoro, Magetan, Jawa Timur. Miran, kakek 71 tahun, meninggal dunia setelah tak sengaja tercebur ke dalam sumur. Miran awalnya hendak masuk ke dalam sumur setelah ayam yang hendak disembeli lari dan masuk ke sumur. Jenazah Miran akhirnya dievakuasi oleh petugas BPBD menggunakan teknik vertical rescue dari kedalaman sumur 20 meter. Upaya evakuasi terkendala kedalaman dan ancaman gas beracun dari dalam sumur.
3: Informasinya kan menyembelih ayam. Ayam yang disembelih itu kan bergerak pola ya. Jadi ayamnya itu jatuh di sumur. Ke kisaran jam 11 itu ayam itu diambil. Dia pakai

0: beli air bersih untuk kebutuhan harian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, seorang dokter hewan dan dua pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jaya Wijaya meninggal dunia akibat penyerangan oleh kelompok bersenjata. Aparat berhasil mengevakuasi korban meninggal maupun selamat dan melakukan pendalaman atas kasus ini.
2: Polisi melakukan evakuasi terhadap tiga korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Jaya Wijaya. Korban adalah M, seorang dokter hewan, AR, perempuan kepala bidang peternakan Dinas Pertanian, dan WM, perempuan pegawai Dinas Pertanian. Mereka meninggal dunia akibat diserang KKB di Kabupaten Jaya Wijaya. Korban bersama rombongan sebelumnya hendak melaksanakan pendistribusian bibit ternak sebanyak 2 kandang dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jaya Wijaya menuju Kampung Kimbim, Distrik Asologamia. Sementara itu 8 orang berhasil selamat dari penyerangan. Mereka melarikan diri dari serangan dan setiba di wilayah Mulyama bertemu rombongan Kapolres Lanijaya, Kompol Hendrik Seru, yang baru kembali dari pertemuan Sambang Kamtipmas Presisi dengan masyarakat Kabupaten Lanijaya dalam rangka penyelesaian permasalahan adat. Untuk memastikan keamanan di sekitar lokasi, personel kemudian melakukan sterilisasi sebelum proses evakuasi untuk mengantisipasi potensi ancaman lanjutan. Kapolres bersama personel kemudian tiba di RSUD Wamena dan menyerahkan ketiga korban kepada tim medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Polda Papua masih melakukan pendalaman terkait aksi penembakan tersebut.
1: Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Jaya Wijaya terus mendalami kasus penembakan terhadap 3 ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan yang terjadi pada hari Rabu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan barang bukti berupa 3 selongsong peluru dari senjata api laras panjang dan laras pendek, termasuk jejak darah yang tertinggal di lokasi kejadian. Tim penyidik juga telah memeriksa saksi korban selamat dan mengantongi ciri-ciri 8 terduga pelaku. Terkait pemulangan para korban, 1 jenazah telah diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kupang. Sementara itu 2 jenazah korban lainnya masih berada di Jaya Wijaya dan direncanakan akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, yakni Maumere dan Toraja. Guna mendukung pengungkapan kasus dan mengejar pelaku, Satgas Operasi Damai Kartens mengerahkan penambahan pasukan sebanyak 50 personel yang didorong dari Timika menuju Kabupaten Jaya Wijaya. Sementara Waka Ops Damai Kartens 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga mengimbau masyarakat Kabupaten Jaya Wijaya tetap tenang dan menjaga situasi kondusif. Kita ke informasi lain, resah ada sarang narkoba dan prostitusi di wilayahnya. Emak-emak menggeruduk rumah kos di kawasan Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis sore. Sementara di Koja, Jakarta Utara, tidak terima ditegur karena menggunakan knalpot bising sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam.
3: Puluhan emak-emak di Ciracas, Jakarta Timur menggeruduk rumah kos pada Kamis sore. Dengan membawa poster dan pengeras suara, emak-emak menuntut rumah kos ditutup karena dijadikan sarang narkoba dan prostitusi. Saat demo berlangsung, cucu pemilik kos yang kesal mendorong ibu RT yang memimpin aksi penutupan rumah kos.
4: Bu, tadi didorong apa diapain, Bu?
5: Didorong.
4: Dorong doang. Hampir jatuh. Ibu RT berapa?
3: Sementara Lurah Cibubur yang datang ke lokasi mengakui aksi demo merupakan kelanjutan dari rapat warga 2 hari yang lalu yang mendesak pengosongan rumah kos yang diduga menjadi sarang narkoba dan prostitusi. Hasilnya di lokasi ditemukan banyak alat kontrasepsi serta obat keras daftar G.
6: Di 2 hari yang lalu, kita bersepakat bahwa kos-kosan ini harus dikosongkan untuk masyarakat mendapatkan informasi dan mengindikasikan bahwa kontrakan ini digunakan untuk kegiatan bersama-sama.
3: Selain itu, pada bangunan rumah kos juga ditempel stiker penyegelan penunggak pajak. Pasca demo, Polsek Ciracas, Jakarta Timur masih mencari kepastian adanya unsur pidana dari barang bukti obat keras dan alat kontrasepsi di area tempat kos. Diduga tak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Aksi penyerangan sempat rekam CCTV dan beredar di media sosial. Akibatnya 2 orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis.
7: Nah kan itu awalnya ini, ber-ber motor di situ tuh, di depan. Gak lama

0: motor di sini. Yang pertama satu motor nyamperin, terus yang keduanya nyamperin selang berapa detik. Yang pertama langsung dilempar rokok, yang kedua ditunjuk-tunjuk, yang ketiga langsung dibacok.
1: Jalan Raden Inten Raya Duren Sawit Jakarta Timur mengalami kerusakan parah setelah badan jalan ambles dan membentuk lubang besar. Kerusakan terjadi setelah truk bermuatan pasir melintas dan terperosok. Kini kerusakan jalan semakin meluas bahkan hampir menutup seluruh badan jalan.
2: Itu sih pas saya lagi waktu bawa sewa, dah saya lihat rencana mau belok ke kiri, tapi pas saya lihat tuh ada mobil truk bawa barang apa, material apa, ambles gitu.
3: Amblesnya parah, Pak?
2: Ya waktu sih bawa ambles belum seperti ini, bawa ambles mendem sebelah kayak bannya.
1: Warga sangat menyayangkan belum adanya perbaikan jalan hingga Kamis sore. Warga berharap kerusakan jalan di jalur alternatif ini segera diperbaiki. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Musim kemarau berkepanjangan di sejumlah wilayah Banten bukan hanya memicu krisis air bersih namun juga memunculkan fenomena unik. Di Lebak surutnya air Waduk Karian membuat sisa-sisa kampung lama yang tenggelam kembali muncul ke permukaan. Sementara di Kabupaten Tangerang, ratusan warga harus mengantri demi mendapatkan pasokan air bersih. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
5: Kondisi kekeringan membuat permukaan air Waduk Karian di Kabupaten Lebak, Banten terus surut. Surutnya air membuat bekas permukiman di Kampung Somang yang lama tenggelam kini kembali muncul ke permukaan. Tembok dinding dan bekas fondasi rumah masih terlihat jelas menjadi jejak kehidupan warga masa lalu sebelum kawasan ini dijadikan kenangan waduk.
6: Ya, semakin surut, nama surut aja ininya gitu kan, airnya gitu.
5: Kemunculan kembali kampung lama ini menjadi gambaran nyata betapa drastisnya penurunan debit air waduk akibat kemarau. Sementara itu, dampak kemarau juga dirasakan ratusan warga Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Sumur bor warga sudah kering sejak satu pekan terakhir. Dengan membawa ember dan jerigen, sebanyak 207 kepala keluarga tampak sabar mengantre teratur untuk mendapatkan bantuan 8.000 liter air bersih dari BPBD dan Polsek Paku Haji. Penyaluran dilakukan secara bergilir agar seluruh warga mendapatkan pasokan dan tetap tertib.
7: Bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Di sini terdapat 207 KK dan sekitar 600 jiwa warga yang terdampak kekurangan air karena musim kekeringan yang begitu.
5: Bantuan air bersih ini sangat membantu warga dibanding harus membeli air isi ulang yang memberatkan ekonomi mereka. Kepolisian dan BPBD memastikan distribusi air akan dilakukan secara berkala selama kemarau masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lain, Komisi Penyiaran Indonesia menempatkan CNN Indonesia pada posisi puncak nilai indeks rata-rata televisi di Indonesia tahun 2025. Penilaian ini mencerminkan persepsi kualitas serta kinerja positif berdasarkan penilaian publik.
8: Dalam paparan evaluasi tahunan terhadap 20 lembaga penyiaran swasta TV berjaringan se-Indonesia pada Kamis siang, KPI menyebut CNN Indonesia meraih nilai 3,61. Skor ini mengungguli televisi lain seperti TV One di posisi kedua, yaitu 3,51, serta TVRI dan Kompas, yaitu 3,50 di posisi berikutnya. Skor ini menunjukkan dominasi kanal berita dan informasi publik mendapatkan persepsi positif dari masyarakat. KPI menyebut pencapaian ini mencerminkan tingkat kepercayaan dan kualitas tayangan CNN Indonesia yang relatif lebih tinggi dibandingkan kanal televisi lainnya. Data tersebut sejalan dengan hasil survei Reuters Institute sebelumnya yang menempatkan CNN Indonesia di peringkat pertama dengan tingkat kepercayaan media digital dengan persentase 61%. KPI juga memberikan apresiasi terhadap kinerja grup transmedia yaitu CNN Indonesia, TransTV, dan Trans7.
9: Harapan tentu kami dari Komisi Penyiaran Indonesia, industri penyiaran tetap bisa bertahan, kemudian juga bertransformasi terkait dengan transformasi digital yang terjadi saat ini. Itu merupakan suatu keniscayaan. Jadi tentu industri penyiaran bisa terus tumbuh berkembang berdampingan dengan platform digital yang saat ini juga tidak bisa kita tinggalkan. Jadi tumbuh berkembang secara bersama-sama, itu harapan kami, tentu dengan didukung oleh regulasi yang adaptif. Nah, ini yang terus kita kawal.
8: Transmedia menyampaikan optimistisnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Alasannya, potensi penonton televisi konvensional masih sangat besar dengan jangkauan per kanal yang bisa mencapai ratusan juta orang. Transmedia akan terus hadir memberikan informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur masyarakat.
10: Viewers kita itu potensialnya besar. CNN bisa sampai CNN, TransTV, Trans7 itu bisa per channelnya potensinya bisa sampai 180 juta. Kalau cuma 5% aja, 9 juta sebenarnya viewersnya. Itu kan sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan keran ekonomi menjadi lebih baik lagi. Pemerintah, saya yakin pemerintah sudah punya tanda kutip bagaimana support terhadap kami untuk menghidupkan suasana ekonomi membaik dan mengakibatkan TV bisa jauh lebih hidup dan lebih bisa bergairah lagi.
8: Transmedia berharap KPI terus menjadi mitra strategis dalam menjaga kualitas siaran, seiring harapan pemulihan ekonomi yang diyakini akan membuat industri televisi semakin bergairah. Zakira Ginanita Wijaya, Angga Cita Kesuma, Jakarta.
4: Warga desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Informasinya kami hadirkan di News Hour saat kami kembali sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih bersama News Hour. Warga desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter, sementara di bagian dalam lebar gua sekitar 3 meter. Selain gua tersebut juga ditemukan dua gua lainnya yang berada di sekitar lokasi.
1: Inilah penampakan gua yang berada tepat di sisi kanan rumah Ngatimin, warga desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter tepat di samping pintu belakang rumah. Meski terlihat kecil, orang dewasa masih bisa masuk ke dalam. Di bagian dalam, terlihat rongga alami dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter dan lebar sekitar 2,5 hingga 3 meter. Ngatimin mengaku keberadaan gua diketahui sejak tahun 1994 saat ia sedang menambang batu di lokasi yang kini menjadi rumahnya. Alat yang digunakannya jatuh ke dalam lubang. Setelah batu-batu di sekitarnya dibongkar, terlihatlah rongga gua.
2: Ini saya menemukan, saya bongkar ya. Saya mengambil betel. Betel itu gaman saya bekerja itu loh.
3: Untuk cari
2: ya,
3: batu.
2: Cari batu itu. Lalu saya bongkar ya sekian ini. Lalu saya senter itu di dalam enggak mempan, enggak murup senter itu.
1: Pemerintah Desa Andonosari telah melaporkan keberadaan gua tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
4: Kita sudah melaporkan ke dinas terkait, terutama di ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait adanya penemuan gua oleh warga Desa Andonosari ini. Harapan kita segera ada upaya dari dinas terkait untuk segera melakukan tindakan di gua tersebut.
1: Dari hasil peninjauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diketahui di lokasi terdapat 3 gua. Satu gua berada tepat di samping rumah warga, sedangkan dua gua lainnya berada tidak jauh dari lokasi gua pertama. Namun, belum diketahui apakah ketiga gua saling terhubung. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: 11 September 2019 merupakan hari di mana B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, berpulang. 7 tahun berlalu, rumah yang pernah menjadi tempat Habibie dan Ainun menjalani kehidupan masih menyimpan banyak cerita. Untuk mengenangnya, kami ajak Anda menyimak cerita di balik Wisma Habibie Ainun di Petra Kuningan, Jakarta Selatan.
5: Saat ini saya sedang berada di depan Wisma Habibie Ainun yang berada di daerah Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, di dalamnya itu tidak hanya berada benda-benda yang ditinggalkan oleh B.J. Habibie dan serta Ainun, tapi saya akan mengajak Anda untuk melihat apa sih makna atau arti dari setiap benda dan juga ruangan-ruangan yang dibentuk dan dibangun oleh Eyang Habibie serta Ainun. Mari kita lihat bersama.
6: Wisma Habibie dan Ainun bermula dari dua sosok luar biasa. B.J. Habibie, seorang insinyur kedirgantaraan visioner dan presiden ketiga Republik Indonesia. Serta Hasri Ainun Besari, seorang dokter yang berdedikasi pada profesi, keluarga, dan lingkungannya. Selama bertahun-tahun, disinilah B.J. Habibie dan Ainun menjalani kehidupan mereka. Rumah ini menyimpan dua cerita sekaligus tentang kehidupan dua orang yang menjalani hidup bersama, serta tentang seorang tokoh yang pernah memegang peran penting dalam perjalanan bangsa. Jejak keduanya pun terlihat dari berbagai sudut rumah ini.
7: Apa kabar Ibu Wulan?
8: Hai, kabar baik Mbak Dea, selamat datang.
7: Terima kasih Ibu, terima kasih sudah menerima kami. Nah Ibu, ini kan saya baru datang lalu disambut dengan lobi yang megah Bhinneka Tunggal Ika, betul ya Ibu?
8: Iya, betul sekali Mbak Dea, ini namanya lobi Bhinneka Tunggal Ika. Karena di sini menggambarkan kekayaan budaya, tradisi, dan kekayaan alam Indonesia. Jadi aku bisa menjelaskan ke Mbak Dea, ini ada lingkaran di bawah dan di atas. Lingkaran di bawah ini menggambarkan tentang kepulauan Indonesia dengan kekayaan alam di perairannya dan kekuatan maritimnya. Lalu di atas ada bulatan yang menggambarkan kekayaan alam Indonesia dari darat dan udara. Kurang lebih seperti itu, Mbak Dea.
7: Nah, terus saya juga lihat ini ada 5 panel. Ini apa saja, Ibu?
8: Iya, betul. Di sini ada 5 panel. 5 panel ini menggambarkan tentang 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Yaitu antara lain yang di depan kita persis itu adalah Pulau Jawa dengan ada Gunungan Wayang dan ada juga tradisi dari Betawi. Lalu di sebelah kanan ini kita ada Pulau Sulawesi dengan kapal pinisinya. Lalu di bagian belakang kita ini ada Pulau Papua dengan suku Asmatnya. Lalu di sebelah kiri Mbak Dea itu ada Pulau Kalimantan dengan pohon kehidupan atau pohon Kalpatarunya. Lalu yang terakhir itu adalah Pulau Sumatera dengan rumah gadangnya.
6: Memasuki bagian dalam wisma, terdapat selasar yang menampilkan jejak keyakinan di Indonesia. Urutannya dimulai dari Hindu dan Buddha, kemudian kisah pedagang Tiongkok, Islam yang ditandai Masjid Baitur Rahman, hingga Kristen dan Katolik melalui visual katedral dan gereja Blenduk. Dirancang oleh seniman Surya Purnama, panel-panel ini dibuat dalam ukuran yang sama untuk menggambarkan kedudukan yang setara di tengah keberagaman. Dari sisi kanan selasar, terdapat taman intelektual yang mengabadikan legasi Habibie dan Ainun. Di tengah taman, terdapat pohon siwalan sebagai simbol kebermanfaatan. Habibie pernah mendapat tunjangan dari ayahnya agar menjadi seperti mata air yang memberi manfaat bagi banyak orang. Filosofi itu tercermin pada siwalan yang hampir seluruh bagiannya dari akar, batang, daun, hingga buah dapat dimanfaatkan. Di sekitarnya terdapat patung The Thinker, Ganesha, dan Bodhisattva yang mempresentasikan pemikiran, kecerdasan, spiritualitas, dan perenungan. Sementara jejak Ainun terlihat pada dinding bagian atas taman. Coraknya terinspirasi dari anyaman tas yang dibawa Ainun dari Kalimantan. Karena sangat menyukai motifnya, Ainun meminta agar corak tersebut dihadirkan kembali pada dinding rumah. Dari semua ruang di wisma ini, ada satu tempat yang paling jelas menunjukkan bagaimana Habibie memandang dunia. Awalnya ruang ini dikenal sebagai perpustakaan peradaban. Namun pada 2010, namanya diubah menjadi perpustakaan Habibie dan Ainun sebagai bentuk kasih sayang Habibie kepada istrinya. Di sini tersimpan lebih dari 5.000 buku dalam berbagai bahasa. Menariknya, di tengah sosok Habibie yang dikenal sebagai teknokrat dan insinyur kedirgantaraan, justru hampir tak ada buku tentang kedirgantaraan.
8: Ya, di sini ceritanya juga sangat menarik karena menurut saya mungkin pengunjung-pengunjung ke sini akan expect bahwa banyak buku di sini mengenai kedirgantaraan, bahkan juga mengenai kesehatan, karena itulah bidang-bidang kedua eyang saya. Tapi ternyata sangat minim di sini buku mengenai bidang-bidang tersebut. Lebih banyak buku mengenai sejarah, politik, apalagi sosiologi, jadi bidang-bidang sosial gitu ya, bidang-bidang yang menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa? Karena kedua eyang saya sebetulnya ingin meneruskan atau ingin memberi legacy bahwa kita semua perlu nilai kemanusiaan itu. Mereka sangat sadar kalau setiap orang itu memiliki keunggulan masing-masing dan juga interest masing-masing gitu ya. Tapi yang mungkin bisa merangkul kita semua adalah nilai itu.
6: Sama seperti ruang-ruang lainnya, kecintaan Habibie dan Ainun terhadap seni juga terlihat di perpustakaan ini. Ruangnya dibuat dengan detail yang menarik. Langit-langitnya dihiasi ukiran kayu bercorak flora khas Jawa dengan motif teruntum yang melambangkan cinta yang terus tumbuh. Di tengah ruang terdapat tangga melingkar yang terinspirasi dari perpustakaan dalam film My Fair Lady. Di dalamnya juga terdapat miniatur pesawat N250 dan CN235, dua karya kedirgantaraan yang lekat dengan perjalanan Habibie. Dalam perjalanan Habibie sebagai presiden ketiga RI, ada sejumlah ruang yang menyimpan potongan cerita dari perjalanannya di panggung negara. Salah satunya Aula Pendopo. Sehari sebelum dilantik sebagai presiden ketiga RI, Habibie bertemu Ginanjar Kartasasmita di tempat ini. Keduanya membicarakan persiapan alih kekuasaan, sekaligus Habibie meminta nasihat dari Ginanjar sebagai negarawan senior. Setelah menjabat sebagai presiden, Habibie juga kerap berbincang dengan para menteri di ruang tamu. Sofa berwarna merah muda di ruang ini menjadi tempat Habibie berbincang santai dengan para menteri Orde Baru sepulang bekerja. Dari perjalanan Habibie ada banyak nilai yang menjadi bagian dari legasinya. Salah satunya cara Habibie melihat masalah jauh sebelum berkembang menjadi krisis. Nadi Habibie membagikan pemikiran sang kakek yang masih relevan hingga hari ini.
3: Eyang itu sebetulnya dari kedua eyang saya ya, sebetulnya itu sangat luar biasa karena mereka menurut saya yang paling berharga dari legasinya mereka adalah sebetulnya selain nilai juga cara berpikir mereka. Kalau untuk Eyang Habibie itu adalah berakar dari teori retakannya beliau. Ya, nah ini sebetulnya cerita yang jarang diceritakan oleh banyak orang. Tapi sebelum beliau balik ke Indonesia, beliau itu kan berkarya di Jerman dan membuat banyak sekali teori-teori yang digunakan dalam bidang kedirgantaraan sekarang. Yang paling terkenal namanya adalah teori retakan. Apa itu teori retakan atau crack theory? Crack theory adalah sebetulnya digunakan oleh Eyang untuk bisa memprediksi retakan-retakan yang akan terjadi di pesawat. Dan itu memang harus diantisipasi sebelum pesawat itu gagal. Apa yang bisa kita dapatkan dari teori itu? Yang kita bisa dapatkan adalah untuk bisa mengantisipasi suatu krisis.
6: B.J. Habibie wafat pada 11 September 2019. Ruang yang menjadi tempat persemayaman terakhir Habibie dan Ainun sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, kini menjadi ruang memorial. Keduanya meninggalkan nilai besar tentang cinta, ilmu, dan kebudayaan di rumah ini. Nilai-nilai inilah yang kemudian ingin dibagikan keluarga kepada masyarakat luas. Karena itu, Wisma Habibie dan Ainun kini dibuka untuk publik agar cerita dan legasi keduanya dapat dikenal lebih luas sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.
0: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Kembali bersama News Hour, menu untuk makan siang sudah ada. Nah sekarang mungkin Anda perlu rekomendasi yang segar-segar karena di cuaca seperti sekarang, panas seperti ini, es buah sepertinya pas. Benar sekali, saya rekomendasikan di Boyolali Jawa Tengah ada es buah di pinggir sawah dengan topping melimpah. Kemudian juga ada es teler kekinian dengan rasa gurih segar. Cocok untuk yang tidak terlalu suka manis, berikut liputan selengkapnya.
1: Sebuah warung gubuk di pinggir sawah di Desa Tempursari, Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tidak pernah sepi pembeli. Padahal hanya ada satu menu yang dijual di warung yang berjualan sejak tahun 2001 ini. Ya ini es buah campur atau es buah koalisi. Ini dia isian semangkuk es yang selalu diburu warga. Ada potongan cincau hitam, kolang kaling, cendol, buah nangka, alpukat, dan buah naga. Kemudian diberi sirup merah, es serut, dan susu kental manis. Seger ya. Selain murah dan nikmat, suasana yang sejuk di pinggir sawah jadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan.
2: Rasanya pas ya, manisnya pas, gak terlalu manis. Suasananya juga enak di pinggir sawah ya. Jadi angin sepoi-sepoi, insya Allah.
1: Satu porsi es buah dengan isian melimpah dibanderol harga yang ramah di kantong. Tidak heran, banyak pembeli maupun pelanggan yang selalu kembali ke warung ini. Pada hari biasa, sedikitnya 200 porsi es buah bisa laris terjual. Sedangkan pada akhir pekan, bisa lebih dari 300 porsi terjual. Nah, kita bergeser ke kawasan alun-alun Pengging, Banyudono. Ada sebuah kedai es teler yang juga tidak pernah sepi pelanggan. Ini dia yang paling jadi favorit pelanggan. Segelas es teler creamy dengan beragam isian. Ada cincau hitam, agar-agar, melon, dan nata de coco, mutiara merah, potongan alpukat, dan nangka, kemudian disiram kuah creamy gurih dan legit. Perpaduan rasa manis dan segar gurih inilah yang membuat es teler ini jadi buruan pelanggan.
3: Ini cocok banget menurutku kalau buat aku, karena aku yang nggak suka terlalu manis, ini cocok banget, apalagi cuacanya sekarang itu baru panas, panasnya itu panas banget kalau siang ya.
1: Tidak hanya es teler original, ada juga es teler dengan topping buah durian yang semakin menambah kenikmatan.
4: Selain ada es teler yang original, di sini juga ada es teler durian nih, di duriannya ini, lihat. Ya. Coba kita ini ya, tuang ya ke dalam mangkuk. Nah, gimana ini? Pas satu ini penuh ya. Dan di sini ada isiannya ini. Ada alpukat, kemudian ada melon, ada nangka, dan tentunya ada durian ya. Oke, kita icip yuk.
5: Sama manis, sama manis juga. Yang ini manis, manis.
4: Manisnya itu pas creamy ya. Jadi tidak terlalu manis, tapi manisnya itu pas. Jadi memang sangat cocok dinikmati dalam cuaca yang panas seperti ini.
1: Dalam sehari, pemilik kedai bisa menjual hingga 300 cup dan porsinya bisa meningkat saat akhir pekan. Dibanderol mulai dari Rp13.000 per gelas, es teler creamy dengan varian durian jadi pilihan tepat untuk menyegarkan tenggorokan di tengah panas terik. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Informasi tadi sekaligus menutup News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat siang, sampai jumpa.

Selamat sore, tiga orang ASN tewas ditembak di Jayawijaya, Papua Pegunungan saat menjalankan tugas. Mengapa kemudian ASN bisa menjadi sasaran? Dan sejauh mana negara mampu menjamin keselamatan masyarakat sipil di wilayah konflik? Kita akan membahasnya nanti. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kebakaran hebat melanda lahan di belakang Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat meluas hingga mendekati permukiman warga. Pencarian lima jurnalis dan kru kapal terus dilakukan di perairan Selat Sunda hingga mengarah ke Samudra Hindia. Pencarian melibatkan 12 kapal dan lebih dari 300 personil gabungan. 25 tahun berlalu sejak serangan 11 September 2001 mengguncang Amerika Serikat. Hampir 3.000 orang tewas dalam serangan teror itu.

0: Setelah sempat mereda, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali meningkat tajam. Sedikitnya 21 titik kebakaran terdeteksi sepanjang Kamis kemarin. Sementara itu, kebakaran hebat melanda lahan di belakang Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis siang. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat meluas hingga mendekati permukiman warga.
1: Setelah sempat mengalami penurunan, intensitas kebakaran hutan dan lahan di Sampit Kota Waringin Timur kembali meningkat signifikan hingga makin tak terkendali. Sepanjang Selasa hingga Kamis terdapat 21 titik karhutla di wilayah Sampit yang belum bisa dipadamkan. Sebagian besar kebakaran merupakan perluasan dari titik api sebelumnya, terutama di lahan gambut. Salah satu titik perluasan terjadi di area kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP Bandara Haji Hasan Sampit. Kebakaran di lokasi ini bahkan telah memasuki hari ketiga. Petugas Satgas Karhutla harus berhadapan dengan medan yang berat. Titik api terus menjauh dari akses jalan sehingga menyulitkan proses pemadaman.
2: Ya, untuk pemadaman masih tetap berlangsung sudah 3 hari yang lalu. Sampai hari ini masih berlangsung. Ya, di samping cuaca dan angin yang kencang, luasan lahan yang terbakar juga terlalu luas dan jarak untuk melakukan tindakan penyemprot sangat jauh. Kita memerlukan paling nggak 15 sambungan selang, jadi sekitar 450 meter ke dalam.
1: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 10 September 2026, luas lahan yang terbakar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah telah mencapai 9.440 hektar. Dari seluruh wilayah terdampak, Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar. Warga desa Sungai Bawang Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dibuat panik dengan kemunculan api di Anyak Apui Sungai Bawang pada Kamis siang. Upaya mereka untuk memadamkan api terkendala dengan peralatan yang ada. Beruntung, petugas pemadam kebakaran dari Bandara APT Pranoto segera tiba membantu pemadaman di lokasi yang mulai mendekati permukiman.
3: Takutnya nyamber ke sana.
4: Oh, takutnya jadi antisipasi ya.
3: Oke, Pak. Asapnya lagi tebal.
1: Kondisi cuaca yang terik serta tiupan angin kencang membuat api cepat merambat keluar area bandara. Situasi kian mengkhawatirkan karena lahan yang terbakar merupakan area tanah gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Tim BNPB memastikan tidak adanya gangguan pada objek vital seperti bandara. Helikopter yang sempat bertugas melakukan pemadaman di wilayah Muara Badak ditarik untuk memastikan pelayanan penerbangan di Bandara APT Pranoto tetap berlangsung.
5: Banyak teman Pak, kita ngebom ke pinggirannya bandara, begitu ada heli apa ada pesawat reguler mau datang kita stop. Untuk review, review kita stop, gitu mereka sudah selesai bandaranya, pesawat bisa take off, kita main lagi. Bombing sampai tadi, selesai, jam 4 selesai, jam 4 lebih lah, selesai, cut off, batik masuk. Jadi semuanya dapat hari ini, dapat semua, happy semua.
6: Artinya tidak ada terganggu penerbangan, Pak?
5: Tidak ada.
1: Sementara itu, hingga pukul 9 malam, upaya pemadaman masih dilakukan oleh petugas dan relawan untuk mencegah dampak kebakaran yang lebih luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan belum juga berakhir. Bagaimana upaya percepatan penanganan karhutla? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang saat ini berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Irin, selamat sore. Bagaimana pantauan Anda terkait karhutla di sana dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan?
7: Dan selamat sore Elvira, kalau kita berbicara mengenai bagaimana upaya-upaya melakukan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya atau secara khususnya di Kalimantan adalah tentu saja dengan mengaktifasi atau mengintensifkan operasi modifikasi cuaca. Dari sejak hari pertama saya berada di Minggu, ini hari keempat saya berada di Palangkaraya, saya selalu melihat bahwa banyak sekali helikopter dan juga pesawat kasa milik TNI AU sendiri dan juga helikopter milik BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca, Elvira, karena memang setiap hari mereka melakukan operasi modifikasi cuaca. Meskipun Elvira, tantangannya adalah tidak adanya awan atau sangat susah sekali menentukan atau menyemai awan-awan yang diperkirakan membawa bibit-bibit air yang bisa untuk dilakukan penyemaian untuk adanya turun hujan di wilayah Palangkaraya ini. Kalau kemarin Elvira, operasi modifikasi cuacanya dilakukan di wilayah Barito karena di situ masih ada 300 lebih titik api, dan kemudian ketika kami bertanya kembali hasilnya seperti apa operasi modifikasi cuaca, setidaknya mereka mengatakan tim yang melakukan operasi modifikasi cuaca dari TNI AU dan juga ada flight assistant seperti itu yang mengatakan bahwa setidaknya mereka menemukan bibit awan lebih baik dibandingkan beberapa hari kemarin. Kemudian berharap ada curah hujan yang cukup untuk memadamkan titik-titik api di wilayah Barito tersebut. Karena Elvira sampai sekarang masih ada sekitar 2.000 hampir 2.300 titik api yang berada di wilayah Palangkaraya ini. Dan karena itu di wilayah Palangkaraya ini SK Gubernur, Gubernur mengeluarkan surat keputusan untuk memperpanjang hingga nanti 8 Oktober. Jadi diperpanjang dari tanggal 9 September hingga nanti tanggal 8 Oktober darurat penanganan kebakaran dan hutan dan lahan. Kalau saya bisa gambarkan seperti ini suasana di Kota Palangkaraya, Elvira, tidak ada titik api di belakang saya, di sekitaran saya. Ini adalah Kota Palangkaraya di sore hari, masyarakat semua berkegiatan seperti biasanya, seperti normal sekali. Namun ketika saya berbincang dengan beberapa masyarakat, penjual-penjual makanan di pinggir jalan, mereka mengatakan bahwa kalau tidak mau mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Elvira, ini sore hari sekitar pukul 4:30, tapi suasananya kalau kita bilang ini mulai menggelap dibandingkan biasanya sore-sore hari. Masyarakat Palangkaraya mengatakan kalau sore hari mereka terang sekali, dari siang sampai sore itu suasananya terang sekali, tapi ini gelap. Kalau mungkin di kamera tidak kelihatan, tapi saya bisa merasakan bahwa ini ada kabut langit. Saya tunjukkan kepada Anda yang kira kalau langit di Palangkaraya tidak ada warna biru-birunya sama sekali. Ini yang Anda lihat warna putih karena akibat asap, sisa-sisa pembakaran atau dampak kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Saya juga berdiri di sini baru sekian menit, Elvira, tapi mata masih perih. Bisa dibayangkan jika kemudian saya berada di area-area tempat yang masih ada apinya atau masih ada titik-titik apinya atau masih ada asap-asap sisa pembakaran. Kalau kemarin saya berada di sekitar 5 km dari Taman Nasional Sebangau sendiri, melihat bagaimana TNI AU bekerja memantau titik api. Seperti itu memang sangat susah sekali. Menangani pemadaman lahan gambut itu sangat susah sekali. Kalau dari kasat mata kita melihat bahwa api sudah tidak ada, tapi ternyata Elvira, api, titik-titik api itu masih ada di bawah lahan gambut yang sudah, kalau dari atas sudah tidak ada, ternyata mereka masih ada di bawah lahan gambut. Sehingga memang diperlukan alat-alat atau strategi-strategi tertentu ya, termasuk pemantauan melalui thermal drone. Dengan thermal drone itu mereka bisa memantau titik-titik api. Sampai sejauh ini memang upaya pemadaman dilakukan dengan cara manual dan juga dengan menggunakan waterbombing seperti itu, Elvira. Waterbombing memang diaktifasi, tapi kendalanya ini masa kekeringan atau musim kering yang cukup panjang, jadi beberapa titik-titik air, Elvira, itu sangat susah untuk didapatkan, sehingga memang itu menjadi salah satu kendala lagi. Selain cuaca, awan yang tidak ada, seperti itu, awan yang disemai itu sangat jarang sekali atau sangat susah ditemukan, juga sumber-sumber air untuk melakukan penyiraman di beberapa titik. Di dekat Bandara Cilikriwut sendiri memang saya lihat ada 3 mobil pemadam kebakaran yang siaga untuk melakukan pemadaman atau menjaga perimeter-perimeter agar tidak mendekat ke area bandara. Karena kalau kita lihat bandara, salah satu hal yang kita, kalau kita berada di bandara memang di jam-jam tertentu, Elvira, sekitar pagi hari, kemudian siang hari dan malam hari, itu sangat gelap sekali. Tapi gelapnya karena sisa-sisa kebakaran atau asap-asap yang ditiup angin. Karena kalau pagi hari anginnya juga cukup kencang, siang hari juga anginnya juga cukup kencang, terutama juga malam hari seperti itu. Jadi memang mengganggu penerbangan. Dan untuk kondisi cuaca juga dikatakan oleh pilotnya sendiri bahwa mereka melakukan modifikasi cuaca dengan jarak pandang yang sangat terbatas. Tapi setidaknya diperhitungkan masih dalam jarak aman, tapi itu sangat terbatas sekali. Jadi tipis sekali jarak aman, tapi sebenarnya itu sangat tipis di antara jarak yang tidak aman, sehingga itu juga menjadi kendala. Nah, sekali lagi kita masih

0: sih, kalau saya lihat ya, dari semua tim gabungan relawan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, juga melakukan upaya-upaya untuk melakukan pemadaman baik secara manual. Kalau di kota-kota lain di wilayah Kalimantan, memang ada beberapa kesulitan yang dilakukan oleh pihak TNI AU dengan menerjunkan penerjun-penerjun ahlinya di beberapa titik sembari membawa alat-alat pemadam kebakaran. Kalau di Palangkaraya belum dilakukan seperti itu, Elvira, karena titik-titiknya masih bisa diupayakan dilakukan dengan jalur darat dan juga waterbombing. Seperti itu, Elvira. Dan ini kalau Anda bisa mendengar suara saya agak bergetar, karena memang asapnya sangat-sangat mesti saya memakai masker seperti ini. Dan ini memang masker yang tidak efektif, tapi kalau saya lihat masyarakat di situ masih banyak yang tidak memakai masker. Karena menurut mereka harga masker juga cukup mahal di Palangkaraya sejak kebakaran. Kemudian mereka juga ada ongkos-ongkos lain yang harus dipenuhi. Harga kebutuhan bahan pokok juga merangkak naik ketika kebakaran ini melanda kota mereka, sehingga mereka memang harus mengorbankan beberapa sisi. Salah satunya adalah menahan diri atau menggunakan masker yang seperti saya ini setidaknya untuk beraktivitas di luar mengurangi efek dari paparan asap. Seperti itu yang kita tahu.
1: Baik, Irin Wardani langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih update informasi Anda sore ini. Kita ke informasi lain, Basarnas memastikan pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini masih hilang terus dilakukan secara maksimal. Sementara sejumlah warga turut mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal. Pencarian dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban.
2: Sejumlah warga bergabung dalam pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang. Salah satunya, Dedi, Kapten Longboat Arupadatu 2 yang turut membantu tim pencarian. Dedi berangkat bersama tim Basarnas dan satu longboat lain untuk menyisir wilayah yang diduga menjadi lokasi keberadaan para korban. Namun setelah menyelesaikan penyisiran, tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal tersebut.
3: Di sekitar ya kepulauan
4: atau?
3: Iya.
4: Ke pulau ini juga, Pak?
3: Saya mendatangi Pulau Panjang, Pulau Serdang, semuanya saya ini termasuk kapal yang besar, saya ambil juga, memang hasilnya belum ada.
2: Basarnas memastikan pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini masih hilang terus dilakukan secara maksimal. Seluruh potensi dan sumber daya SAR dikerahkan untuk menemukan para korban. Masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan para korban diminta segera menyampaikannya kepada petugas. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i pada Kamis sore memastikan setiap informasi yang berkaitan dengan keberadaan para korban akan ditelusuri.
5: Dalam operasi kemanusiaan ini akan berupaya untuk bisa komunikasi baik dengan masyarakat, dengan teman-teman media maupun dengan keluarga korban untuk kita bersama-sama menjalin komunikasi, mengumpulkan seluruh informasi, data-data, dan data-data itulah yang akan kita olah. Jadi saya pastikan bahwa pemerintah dibantu oleh pemerintah daerah dengan seluruh kekuatan yang ada di kementerian lembaga terlibat akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas ini.
2: Tim SAR juga diminta bekerja secara terukur dengan tetap memperhatikan kondisi dan keselamatan petugas di lapangan. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
1: Ribuan jemaah sholat Jumat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan kru speedboat yang hilang kontak saat melakukan peliputan di perairan Selat Sunda. Usai menggelar sholat Jumat, Imam Masjid Raya Kota Parepare, Muhammad Hashim Usman, langsung memimpin doa bersama. Doa bersama ini diinisiasi oleh sejumlah jurnalis bersama pengurus Masjid Raya Kota Parepare. Para jemaah memanjatkan doa agar 5 jurnalis dan kru speedboat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Doa bersama ini menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas para jurnalis serta masyarakat Parepare agar pencarian mendapatkan hasil terbaik.
6: Pada saat salat Jumat berjamaah, setelah salat kita berdoa bersama, mendoakan saudara-saudara kita, para awak media dan wartawan yang bertugas di anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, yang sampai saat ini sudah 5 hari ya, kalau tidak salah, belum hilang kontak. Sehingga kami di Jamaah Masjid Raya dan mendoakan kepada mereka yang bertugas. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Teman-teman dari media sekota Parepare melakukan doa bersama agar teman-teman agar perusahaan ini selalu mengingatkan teman-teman lapangan, jurnalis lapangan untuk selalu safety ketika bekerja di lapangan.
1: Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Jayawijaya berhasil identifikasi 8 terduga pelaku penembakan ASN di Jayawijaya. Informasi selengkapnya usai jeda.
8: Abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
9: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
8: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Peristiwa penembakan terjadi di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 9 September 2026. Peristiwa ini menewaskan 3 orang ASN Dinas Pertanian Jayawijaya.
12: Penembakan yang terjadi di Distrik Mulyama di Kabupaten Jayawijaya pada Rabu menewaskan 3 orang ASN. Masing-masing berinisial AM, seorang dokter hewan, serta AR dan WM, keduanya perempuan yang merupakan pegawai Dinas Pertanian. Ketiganya diketahui hendak mendistribusikan bibit ternak dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menuju Kampung Kimbim, Distrik Asologaima. Sebelum evakuasi, personel melakukan sterilisasi di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada ancaman lanjutan. Saat kejadian, Kapolres Lani Jaya Kompol Hendrik Seru bersama personel sedang dalam perjalanan menuju Wamena untuk melaksanakan kegiatan sambang Kamtipmas Presisi. Di tengah perjalanan, rombongan Kapolres dihentikan 8 warga yang selamat dari peristiwa tersebut. Setelah situasi dinilai aman, Kapolres dan personel langsung mengevakuasi ketiga korban. Ketiga korban kemudian dibawa ke RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, beredar sebuah video terduga pelaku penembakan yang mengambil ponsel milik salah satu korban yang tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban. Dalam rekaman tersebut, pelaku tampak tersenyum sementara pihak keluarga mempertanyakan alasan pelaku menembak anaknya. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani pada Jumat membenarkan aksi tersebut. Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Jayawijaya terus mendalami kasus penembakan ini. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan barang bukti berupa 3 selongsong peluru dari senjata api laras panjang dan laras pendek, termasuk jejak darah yang tertinggal di lokasi kejadian. Tim penyidik juga telah memeriksa saksi korban selamat dan mengantongi ciri-ciri 8 terduga pelaku. Sementara itu, setelah dilakukan pemulasaran, satu korban langsung diterbangkan ke Jayapura untuk selanjutnya dibawa ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, 2 jenazah korban lainnya masih berada di Jayawijaya dan direncanakan akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, yakni di Maumere dan Toraja. Guna mendukung pengungkapan kasus dan mengejar para pelaku, Satgas Operasi Damai Kartens mengerahkan penambahan pasukan sebanyak 50 personel dari Timika menuju Kabupaten Jayawijaya. Wakaops Damai Kartens 2026 Kombes Pol Adarma Sinaga mengimbau masyarakat Kabupaten Jayawijaya untuk tetap tenang dan menjaga situasi kondusif.
1: Tiga orang ASN tewas ditembak di Jayawijaya, Papua Pegunungan saat menjalankan tugas. Mengapa ASN bisa menjadi sasaran dan sejauh mana negara mampu menjamin keselamatan masyarakat sipil di wilayah konflik? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono. Mas Dev, selamat sore.
13: Selamat sore, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Dev. Semoga dalam kondisi sehat.
13: Iya.
1: Mas Dev, kita berbincang mengenai insiden terjadi di Papua Pegunungan. Tiga ASN tewas ketika menjalankan tugas. Komisi 1 melihat ini sebenarnya insiden kriminal biasa atau bagian dari pola ancaman yang lebih besar terhadap kehadiran negara di Papua?
13: Tentu ini bukan kriminal biasa. Ini mereka sudah dibantai. Ini pembunuhan yang bisa dikatakan bahkan mengarah ke genocide, karena targetnya itu adalah pokoknya non-Papua yang ada di sana akan dibunuh. Nah, ini yang menyedihkan. Nah, jadi mereka ini bukan lagi kelompok kriminal bersenjata biasa, mereka ini sudah melakukan pelanggaran HAM, dan mereka ini bertujuan untuk melakukan makar dengan mengorbankan siapapun, termasuk mereka yang tanpa bersenjata dan memang bekerja untuk kepentingan bangsa dan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Papua. Dan di sini mereka secara biadab dihabisi dengan tanpa ampun. Mereka tidak bersenjata, mereka tidak membawa ancaman apapun, bahkan mereka sebenarnya membawa bantuan untuk masyarakat akan tapi para OPM ini tidak ragu untuk membunuh mereka lebih rendah dari membunuh binatang bahkan, menurut saya.
1: Nah, itu dia pertanyaan publik, membawa bantuan bagi masyarakat dan bertanya-tanya mengapa kemudian ASN ini menjadi target. Pertanyaannya, kalau mereka masuk ke wilayah rawan, siapa yang bertanggung jawab atas keamanan para ASN ataupun siapapun itu begitu ya? Apakah Pemda, aparat keamanan, atau pemerintah pusat, atau seperti apa gambarannya?
13: Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya itu semuanya ada andil akan tanggung jawabnya. Apakah itu kepolisian, pemerintah daerah yang di mana mereka bernaung, pemerintah pusat juga, dan juga Polri, TNI, dan juga lembaga intelijen yang harus memonitor pergerakan kombatan bersenjata di sana. Ya, ini semua pihak-pihak inilah yang harus bekerja secara maksimal dan optimal, memastikan setiap warga Indonesia yang bekerja di sana untuk kepentingan masyarakat itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
1: Mas Dev, bagaimana Komisi 1 melihat? Apakah anggaran dan kekuatan aparat gabungan yang saat ini berada di Papua sudah sebanding dengan ancaman ataupun potensi ancaman yang dihadapi?
13: Ya kalau kita bicara anggaran, ya pasti tidak ada akan habisnya. Selalu dikatakan perlu ini, perlu itu, butuh tambahan ini, penambahan itu. Terbukti juga bahwa ancaman ini masih terus berlangsung, kejadian ini masih terus kerap terjadi, ya, sehingga bukan hanya anggaran yang dibutuhkan untuk ditambah, tapi ya strategi, pendekatan, dan juga ketegasan daripada aparat hukum dan juga aparat keamanan itu yang dibutuhkan. Apakah perlu pendekatan tertentu atau perubahan gaya tertentu sehingga untuk memastikan bahwa objektivitasnya itu yaitu untuk menciptakan keamanan dan juga pembangunan di masyarakat di wilayah Papua itu benar-benar terlaksana.
1: Dan kita tahu pemerintah sudah bertahun-tahun begitu ya menjalankan operasi keamanan di Papua. Yeah. Mengapa serangan terhadap warga sipil ini masih berulang terjadi? Apa evaluasinya? Di luar tadi diperlukan ketegasan, tapi apa evaluasi dari Komisi 1?
13: Ya, evaluasinya tentu banyak hal dan ini akan kita bahas secara detail dengan instansi terkait, yaitu adalah mitra kami dalam hal ini adalah Kemhan, TNI, dan juga dengan BINnya sendiri.
1: Baik, ada satu catatan penting begitu, ada evaluasi, ada celah, apa yang saat ini memang belum terpenuhi?
13: Nah, itu yang mesti kita dalami, apa saja yang menjadi kendala, kenapa penanganan ini masih belum juga terlaksana. Nah, memang pernah kita berbicara dengan salah satu mantan Panglima TNI, kita harus bisa melihat bahwa situasi di Papua ini tidak bisa sepenuhnya benar-benar selesai. Mm. Akan tapi, ya pertama kita tidak boleh bersikap pesimis, akan tapi kita harus tetap berupaya untuk melakukan meminimalize lah situasi konflik dan juga terus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri.
1: Baik, karena memang kunci dari kesejahteraan adalah yang pertama keamanan terlebih dahulu. Mas Dev mengatakan ya, tadi kalau berbicara mengenai anggaran tidak akan ada habisnya. Tapi apakah kemudian DPR akan mendorong misalnya penambahan pasukan sebagai solusi? Atau justru ada pendekatan lain yang lebih efektif menurut Anda?
13: Penambahan pasukan adalah suatu kebutuhan yang pasti ya. Karena kan memang satu strategi dari pemerintah adalah untuk pembangunan UNTP. Pembangunan UNTP itu kan memang untuk teritorial pembangunan, untuk kebutuhan pertanian lah, perkebunan lah, dan juga perikanan lah, itu semua harus dilakukan secara berkesinambungan dan juga untuk kepentingan kebutuhan penanganan keamanan. Jadi Pemda ketika melaksanakan tugas fungsinya seperti yang terjadi kemarin ini dapat terlindungi dengan baik.
1: Baik, Mas Dev, kami berusaha sebenarnya menghubungi perwakilan dari Satgas Damai Kartens atau dari pihak polisian, tapi tidak bisa berbincang bersama kita pada sore hari ini. Saat ini masyarakat yang kemudian harus menjalankan tugas di Papua dibayang-bayangi kekhawatiran akan keamanan. Bagaimana kemudian memastikan negara hadir dan menjamin keselamatan warga di sana?
13: Ya, tentu harus ada strategi yang khusus dan juga melibatkan semua instansi. Tidak bisa diserahkan hanya kepada Satgas itu sendiri. Dan juga membutuhkan bukan hanya penambahan personil saja, tapi ya juga harus ada operasional, peralatan, dan juga dukungan-dukungan lainnya, baik secara teknologi ataupun juga peralatan perang lainnya, untuk memastikan bahwa setiap personel yang di sana benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
1: Dan harapannya bisa menciptakan keamanan di sana. Terima kasih Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI.
13: Tentunya.
1: Sudah berbincang bersama kami. Selamat sore, Mas Dev.
13: Ya, selamat sore.
1: Kita ke informasi lainnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono menjenguk ratusan korban dugaan keracunan MBG di Pati, sekaligus memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang memproduksi menu tersebut. Sementara pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB untuk mempercepat penanganan kasus ini.
14: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mejen TNI Purnawirawan Tenggono mendatangi Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis sore untuk memantau kondisi para siswa korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis. Didampingi PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra, Tenggono meninjau pasien yang dirawat di Keluarga Sehat Hospital dan sejumlah fasilitas kesehatan lain. Data Dinas Kesehatan Pati menyebutkan hingga Kamis siang, terdapat 269 korban bergejala dengan 59 orang menjalani rawat inap dan 154 lainnya rawat jalan. Kasus ini menimpa siswa SMPN 1 Gembong, MTSN 3 Pati, dan MTS Manbaul Ulum Bermi setelah mengkonsumsi menu MBG dari SPPG Gembong 1. Atas insiden tersebut, BGN membekukan operasional SPPG Gembong 1 karena jumlah korban melebihi 100 orang sehingga masuk kategori pelanggaran berat. BGN juga membuka kemungkinan sanksi permanen jika hasil evaluasi menunjukkan kondisi fasilitas dan kelayakan dapur tidak memenuhi standar. Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB untuk mempercepat penanganan. Sementara seluruh biaya pengobatan korban ditanggung BGN bersama Pemkab Pati.
15: SPPG ya seperti yang saya sampaikan yang lalu, ya, yang jelas di suspend. Mungkin kalau dapurnya jelas atau permanen itu. Jadi itu sudah komitmen kita di BGN, ya. Apabila ada dapur yang sampai menyiapkan MBG-nya kemudian secara tidak baik, ya, dalam hal ini adalah secara ada keracunan, langsung kami suspend permanen. Ulangi, suspend berat, ya, kalau memang jelek dapurnya suspend permanen.
16: Memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat. khususnya hal-hal seperti ini menyangkut dengan nyawa, makanya kemarin sudah saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB, karena kami utamakan masalah penyelamatan dulu. Makanya kami handle secara langsung, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Wakil PGN bahwa minggu depan kami akan sisir semua dapur-dapur yang ada di Kabupaten Pati. Nanti saya

0: Waduk Karian membuat sisa-sisa kampung lama yang tenggelam kembali muncul ke permukaan. Sementara di Kabupaten Tangerang, ratusan warga harus mengantri demi mendapatkan pasokan air bersih. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
1: Kondisi kekeringan membuat permukaan air Waduk Karian di Kabupaten Lebak, Banten terus surut. Surutnya air membuat bekas permukiman di Kampung Somang yang lama tenggelam kini kembali muncul ke permukaan. Tembok dinding dan bekas fondasi rumah masih terlihat jelas menjadi jejak kehidupan warga masa lalu sebelum kawasan ini dijadikan kenangan waduk.
2: Ya, semakin surut, nambah surut aja ininya gitu kan, airnya gitu.
1: Kemunculan kembali kampung lama ini menjadi gambaran nyata betapa drastisnya penurunan debit air waduk akibat kemarau. Sementara itu, dampak kemarau juga dirasakan ratusan warga Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Sumur bor warga sudah kering sejak satu pekan terakhir. Dengan membawa ember dan jerigen, sebanyak 207 kepala keluarga tampak sabar mengantre teratur untuk mendapatkan bantuan 8.000 liter air bersih dari BPBD dan Polsek Paku Haji. Penyaluran dilakukan secara bergilir agar seluruh warga mendapatkan pasokan dan tetap tertib.
3: Bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Di sini terdapat 207 KK dan sekitar 600 jiwa warga yang terdampak kekurangan air karena musim kekeringan yang begitu.
1: Bantuan air bersih ini sangat membantu warga dibanding harus membeli air isi ulang yang memberatkan ekonomi mereka. Kepolisian dan BPBD memastikan distribusi air akan dilakukan secara berkala selama kemarau masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menko Pangan Zulkifli Hasan kami sore memberikan bantuan 30 kg beras kepada 251.412 penerima bantuan pangan di Kediri, Jawa Timur. Zulhas menyebut secara nasional pemerintah menggelontorkan sebanyak 2 juta ton beras bagi 33,2 juta warga Indonesia desil 1 hingga 4 untuk periode 6 bulan.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan beserta Dirut Perum Bulog Lejen Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani pada Kamis sore tiba di Desa Gugurante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kedatangan rombongan ini dalam rangka memberikan bantuan 30 kg beras kepada 251.412 penerima bantuan pangan untuk periode Juli hingga September. Total sebanyak 7.542 ton beras disalurkan pemerintah. Menteri Zulkifli Hasan mengatakan awalnya pemerintah pusat menyediakan 1 juta ton beras selama 3 bulan ke depan bagi 33,2 juta PBP kategori desil 1 hingga 4. Sementara terkait dampak kekeringan panjang atau El Nino, pemerintah menambah lagi 1 juta ton untuk 3 bulan Oktober hingga Desember.
5: Bulan ini masing-masing di-drop oleh Bulog 30 kilo untuk 33,2 juta, 1 juta ton akan selesai bulan September. Nah, karena keadaan kering, kemarau, El Nino ditambah lagi. Pertama udah saya putus, kita putus kemarin rapat, presiden sudah setuju, 1 juta lagi untuk 33,2 juta desil 1 sampai desil 4. Yaitu Oktober 10 kilo, November 10 kilo, Desember 10 kilo akan dikasih sekaligus nanti.
4: Warga mengaku senang mendapatkan bantuan 30 kg beras gratis, apalagi saat ini harga sedang tinggi di pasaran.
6: Senang dapat bantuan dari Bapak Prabowo Subianto.
7: Pak, kalau hari-hari biasa jenengan kesulitan nggak untuk beli beras?
4: Selain pemberian bantuan pangan, pemerintah juga memberikan bantuan 150 ribu ton jagung untuk peternak ayam UMKM dan 500 ribu ton beras kualitas menyusut Bulog untuk dijadikan tepung kue. Usai memberikan bantuan keluarga Kediri, Menko Pangan Zulhas melanjutkan kunjungan kerja dengan kuliah tamu di Universitas Islam Kediri. Yusibio Novianto, Kediri, Jawa Timur.
0: Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta-Bogor, layanan komuter lain stasiun Tanjung Priok, Jakarta Kota untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jakarta Kota untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi ini membuat pengguna KRL senang. Sementara LRT Jakarta relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba secara bertahap.
1: Pengalaman berbeda dialami penumpang di stasiun Tanjung Priuk dengan jurusan Jakarta Kota pada Kamis pagi. Mereka bisa menikmati rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif harga KRL biasa. Dengan tempat duduk yang lebih bagus dan premium, perjalanan penumpang menjadi lebih nyaman.
2: Saya kaget ketika pagi-pagi tadi, kok ini ada kereta bandara di sini, apa salah atau saya naiknya salah atau bagaimana? Jadi saya kaget juga. Ternyata ya memang dari Kampung Bandan ke sini keretanya ini gitu.
3: Senang banget sih, alhamdulillah jadinya kan bisa duduk ya. Terus juga saya lihat sih dari perjalanan tadi pagi minim yang berdiri gitu.
1: Pihak KAI Komuter menjelaskan penggunaan rangkaian Basuta di lintas Tanjung Priuk, Jakarta Kota merupakan penyesuaian sementara. Hal tersebut dikarenakan KRL sebelumnya digunakan untuk penambahan 13 perjalanan komuter lain Jakarta-Bogor imbas adanya perawatan sarana KRL.
4: Untuk sementara waktu, layanan komuter lain Tanjung Priuk akan menggunakan rangkaian komuter lain Basuta. Sementara itu, terdapat penyesuaian jadwal perjalanan komuter lain Basuta dari sebelumnya 70 perjalanan menjadi 52 perjalanan mulai tanggal 10 September 2026.
1: Pengguna KRL diimbau memantau informasi jadwal terkini melalui aplikasi C-Access atau Access by KAI. LRT Jakarta relasi Kelapa Gading Manggarai mulai menjalani uji coba mulai dari stasiun Kelapa Gading menuju stasiun Manggarai Kamis petang. Dalam uji coba ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan seluruh sistem dan layanan berjalan dengan baik, sekaligus menampung masukan dari masyarakat. Uji coba akan dilakukan dalam 3 tahap dari tanggal 10 hingga 30 September 2026. Tahap pertama melibatkan undangan termasuk media. Tahap kedua melibatkan komunitas dan masyarakat yang sudah terregistrasi. Dan tahap terakhir dibuka untuk masyarakat umum.
5: Ya, untuk kita melakukan uji coba untuk penyempurnaan layanan. Jadi nanti uji coba ini kita menginginkan adanya masukan, saran, pendapat masyarakat, apa sih yang kurang, sehingga nanti pas saat pelaksanaannya itu bisa terpenuhi semua.
1: Dalam uji coba ini, penumpang belum dikenakan biaya. Pengguna diberikan kartu uji coba sistem tiketing, termasuk mekanisme tap-in dan tap-out. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP bisa menekan kebocoran distribusi barang subsidi. Pasalnya barang subsidi ini nantinya hanya disalurkan melalui KDMP.
6: Pemerintah terus melakukan pembenahan sistem distribusi barang subsidi agar tepat sasaran dan tidak lagi mengalami kebocoran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Kamis sore menyatakan, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDMP akan menjadi pintu utama penyaluran seluruh barang subsidi ke depan. Purbaya menegaskan kehadiran KDMP tidak akan merugikan desa, sebab keuntungan koperasi akan sepenuhnya dikembalikan kepada desa. Purbaya menambahkan pemerintah juga telah membentuk satuan tugas gabungan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BPBUMN, serta Kementerian Koperasi untuk mengawasi operasional sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung sistem logistik nasional.
7: Dan desa sebagian akan disisikan ke situ kan. Yang desa, sepertiga di desa, dua pertiganya ke Kopdes. Tidak akan merugikan desa juga karena setelah siap, koperasinya diserahkan ke desa, yang punya desa itu koperasinya, keuntungannya desa. Penggajian manajer Kopdes sampai 2 tahun ditanggung negara, kalau ada di hitungannya, nggak besar-besar amat.
8: Oh, tadi kan
7: tapi yang penting ini, nanti kalau untung masuk ke desa semua itu keuntungannya. Nanti kan ke depan akan dipastikan barang-barang subsidi semuanya masuk lewat sana.
6: Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan dukungan penuh dengan menanggung gaji manajer Kopdes selama 2 tahun awal operasional, sehingga koperasi bisa fokus membangun tata kelola keuangan dan usaha yang sehat.
7: Kopdes, dengan itu aja kalau dipastikan berjalan benar, Kopdesnya sudah pasti untung hidup. Jadi kita sudah bentuk tim gabungan kami dan antara dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan itu yang terjadi.
8: Jadi
7: saya akan expect penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang. Ke depan ketika koperasi itu mulai jalan dan tim kita memonitor dengan betul, saya akan bisa hemat subsidi cukup banyak setahun ke depan.
6: Sebagai dukungan awal operasional entitas tersebut, pemerintah menanggung pembiayaan gaji manajer KDMP yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kurun waktu 2 tahun pertama. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. ...25 tahun berlalu sejak serangan 11 September 2001 mengguncang Amerika Serikat dan mengubah arah politik dunia. Hampir 3.000 orang tewas dalam serangan teror yang menyasar World Trade Center, gedung Pentagon, dan sebuah pesawat yang jatuh di Pennsylvania.
9: Pagi 11 September 2001, pesawat American Airlines penerbangan 11 menabrak menara utara World Trade Center di New York. Belum genap 20 menit kemudian, pesawat United Airlines penerbangan 175 menghantam menara selatan. Kobaran api dan asap hitam menyelimuti kedua menara. Kedua menara akhirnya runtuh dan membuat gedung-gedung sekitarnya ikut rusak. Di tengah kondisi berbahaya, petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat terus mencari para korban. Serangan juga menyasar gedung Pentagon di Virginia. Pesawat American Airlines penerbangan 77 itu menabrak pusat pertahanan Amerika Serikat dan memicu kebakaran besar. Sementara pesawat keempat, United Airlines penerbangan 93, jatuh di sebuah lapangan di Shanksville, Pennsylvania. Seluruh 40 penumpang dan awak tewas setelah mereka mencoba merebut kembali kendali pesawat dari para pembajak. Serangan dilakukan oleh 19 anggota Al-Qaeda yang membajak 4 pesawat penumpang. Amerika Serikat kemudian melancarkan perang di Afghanistan dan memburu pemimpin Al-Qaeda Osama Bin Laden yang tewas dalam operasi militer pada 2011. Dalam peringatan 25 tahun serangan 11 September, keluarga korban kembali berkumpul di Memorial Plaza, New York. Untuk pertama kalinya, Ning Cipta khusus juga digelar bagi mereka yang meninggal akibat penyakit terkait paparan tragedi 9/11.
0: Di tengah suara sirene dan ancaman serangan udara, kehidupan baru terus lahir di Kiev, Ukraina. Bagi para ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan, perang bukan hanya terjadi di garis depan, tetapi juga menyertai detik-detik kelahiran anak mereka.
9: Peta di layar telepon menunjukkan peringatan serangan udara sedang berlangsung di Kiev dan wilayah sekitarnya. Pada saat yang sama, Yulia Iskuk berjuang melahirkan anaknya di rumah sakit bersalin nomor 2 Kiev. Suaminya, Vitali Iskuk, yang juga seorang prajurit, setia menampingi. Ketegarannya pun runtuh saat mendengar tangis pertama sang bayi. Pengalaman serupa dialami oleh Alyona Bohatirenko. Ia melahirkan putrinya saat drone terbang di atas kota dan sirine serangan udara terus berbunyi.
10: Думаємо на рахунок того, щоб взимку все ж таки кудись виїжджати, але будемо більше дивитися по обставинам, тому що з того, що пророкує, то з малою дитиною це буде дуже важко. Ми, звісно, підготувалися там і переноски, і все, щоб бігати в укриття, але ж це ненормально буде, тому думаємо над варіантами, що можна зробити.
9: Di rumah sakit, ruang perlindungan menjadi tempat para ibu hamil dan keluarga menunggu hingga ancaman berlalu. Salah satunya Yulia Kuhar yang menantikan kelahiran anak ketiganya. Ia mengatakan hanya ada 5 ibu di seluruh bangsal bersalin.
11: Подружки по палаті Ірпінь, бо мені треба моніторити школу. На жаль, такі реалії. Прям збісилися, да, касапи цього?
9: Yulia juga terus memantau peringatan serangan di Hostomel, tempat putrinya bersekolah. Hari-hari pertama sekolah anaknya lebih banyak dihabiskan di tempat perlindungan dibandingkan di ruang kelas.
0: Ledakan besar mengguncang pegunungan Ali Al-Tahir di distrik Nabatil, Lebanon Selatan pada Kamis. Militer Israel menyatakan lebih dari 1.100 ton bahan peledak digunakan untuk menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah yang diklaim milik Hizbullah. Dahsyatnya ledakan memicu getaran kuat yang terasa di Nabati dan wilayah sekitarnya. Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS mencatat peristiwa seismik berkekuatan magnitudo 4,1 pada waktu yang berdekatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut terowongan itu sebagai infrastruktur strategis yang dibangun selama dua dekade dengan dukungan Iran. Israel mengklaim operasi tersebut melengkapi penguasaan militernya di atas dan di bawah pegunungan Ali Al-Tahir. Namun Hizbullah belum mengonfirmasi secara independen klaim penghancuran infrastruktur tersebut. Seorang bocah 7 tahun di Kolombia kehilangan tangan kanannya setelah menerobos kembali ke dalam rumah yang roboh akibat gempa. Meski harus menanggung cedera berat, aksi beraninya berhasil menyelamatkan sang adik yang baru berusia 4 bulan.
6: Eliezer Martinez kini menjalani hari-harinya dengan kondisi yang berbeda. Bocah 7 tahun ini kehilangan tangan kanan setelah menyelamatkan adik perempuannya dari rumah yang roboh diguncang gempa. Saat gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia Barat, Eliezer dan saudara laki-lakinya sempat keluar dari rumah. Namun keduanya kembali masuk setelah sang ibu menanyakan adik mereka yang masih berada di dalam.
12: Se puede empezar a temblar más duro. Y pues mi mamá, ¿verdad? Estaba temblando. Y yo y mi hermano iban saliendo. Y mi mamá nos dice la niña. Y yo y mi hermano nos regresamos. Y después cuando iba acá, cuando iban saliendo, se cayó la casa.
6: Rumah itu roboh tepat saat keduanya berusaha membawa sang bayi keluar. Eliezer tertimbun puing dan mengalami cedera parah pada lengan hingga tangan kanannya harus diamputasi.
13: Gracias a ellos su hermanita está con vida. Pues la casa de donde ellos la sacaron no se recuperó absolutamente nada. Pues esos son mis héroes y aparte de eso pues son unos niños muy alegres que a pesar de la tragedia que vivieron, porque no me la imagino, pues obviamente uno desde afuera no se la imagina. Yo creo que yo no hubiese sido capaz. Yo como persona, no estoy hablando como mamá, sino que yo como persona no hubiese sido capaz de volver a entrar a una parte que se está cayendo. Y sin embargo ellos lo hicieron. Pues ya ellos, cuando ellos salieron de la casa ya se estaba cayendo y ellos aún así regresaron por su hermana. Pues sí, son unos héroes, son mis héroes.
6: Kepolisian Risaralda kini membantu keluarga Eliezer dengan menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tidur. Mereka juga membantu Eliezer dan saudara-saudaranya agar dapat kembali bersekolah. Di tengah proses pemulihan, Eliezer harus belajar beradaptasi tanpa tangan kanannya. Keluarga berharap bocah pemberani ini segera mendapatkan tangan prostetik agar dapat kembali menjalani aktivitasnya secara mandiri.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Clarissa Aradia. Saya Alfira Karunisa, pamit. Tetaplah bersama kami. Ratusan pengemudi ojek online berlari menyelamatkan motornya saat petugas Dinas Perhubungan melakukan razia parkir liar di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Razia parkir liar dilakukan selain untuk memperlancar arus lalu lintas, juga untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Clarissa Aradia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Harapan dan doa terus dipanjatkan keluarga dari jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Pada Jumat, pencarian terus dilakukan di perairan Selat Sunda hingga mengarah ke Samudra Hindia. Dan berikut laporannya dalam update on location.
14: Assalamualaikum, nih Pak Syandi, trip kilat.
15: Loh, sebenernya aku tahu. Dia bekerja, mencari nafkah.
14: Assalamualaikum, nih Pak Syandi, trip kilat.
16: Muhammad Bagus Hoirunnas merupakan salah satu jurnalis foto kantor berita Antara yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Bagi sang ayah, Mansur Suryana, kehilangan kontak dengan putranya menjadi kekhawatiran besar. Namun, di tengah proses pencarian, dirinya tetap memegang harapan agar Bagus dan seluruh rombongan ditemukan dalam kondisi selamat. Sebelum kejadian ini, karya foto Bagus tentang aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sempat diunggah oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman Instagramnya. Namun, kebanggaan itu kini berubah menjadi penantian.
17: Harapannya ya, saya hari ini ya dapat kembali kumpul lah dengan keluarga dengan kondisi sehat, selamat, dengan teman-teman lainnya gitu ya. Biar usaha ya nanti ya kembali ya kepada Allah gitu. Selama juga hidup itu ya di tangan Allah lah.
16: Pada Jumat, operasi pencarian 5 jurnalis, 2 awak kapal dan 1 orang pemandu memasuki hari keempat. Operasi pencarian dibagi ke dalam 4 sektor dengan mengerahkan 12 kapal. Menurut Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat, operasi pencarian diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia.
18: Jika kita melihat peta operasi hari ini, salah satu sektornya berada di kawasan Tambling Lampung dan juga mengarah ke Laut Lepas di pantai barat Lampung.
16: Selain itu, tim SAR gabungan akan kembali menyisir pulau-pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau termasuk kembali ke Sebesi Sebuku dan juga kembali ke Pulau Sertung. Pulau Sertung letaknya hanya 2-3 km saja dari Gunung Anak Krakatau yang diduga jadi salah satu lokasi yang didatangi oleh para jurnalis Senin lalu. Terkait temuan sebuah life jacket dan pelampung yang diduga dari sebuah kapal, hari ini masih dilakukan identifikasi. Artinya, temuan yang ada di perairan Cikoneng, Labuan, Banten pada Kamis sore belum bisa dipastikan apakah terkait dengan kapal cepat Arupa Datu 1 yang membawa 5 jurnalis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
19: Life jacket atau jaket pelampung dan pelampung botol yang ditemukan di lautan ketika proses pencarian kapal yang hilang di Selat Sunda bukanlah milik kapal Arupa Datu 1. Kepastian itu dijelaskan Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dalam keterangan persnya Jumat sore. Kapolda Hengki mengatakan berdasarkan keterangan Sandi saat interogasi, kapal Arupa Datu 1 dan 2 yang dimilikinya tidak menggunakan jaket pelampung dan pelampung botol seperti yang ditemukan. Melalui video yang ada, Sandi juga mengungkapkan barang-barang yang ditemukan tidak sama dengan barang yang selama ini digunakan di kapal Arupa Datu 1 maupun Arupa Datu 2.
20: Buah life jacket warna oranye dan satu buah pelampung warna putih sebagaimana kita saksikan di depan tadi, bahwa hasil pemeriksaan maupun interogasi kepada Bapak Sandi selaku pemilik kapal, karena pemilik kapal ada dua kapal, Arupa Datu 1 maupun Arupa Datu 2, tidak menggunakan life jacket seperti yang ditemukan, bukan merupakan milik kapal Arupa Datu 1 yang sampai sekarang belum ditemukan.
19: 5 jurnalis, 2 kru kapal, dan seorang pemandu yang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau belum kembali sejak berangkat pada Senin siang. Pencarian terus dilakukan di perairan Selat Sunda hingga mengarah ke Samudra Hindia dengan melibatkan 12 kapal dan lebih dari 300 personil gabungan. Berikut laporan koresponden Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Solistiano.
18: Pencarian 5 jurnalis, 2 awak kapal Arupa Datu 1 dan juga seorang pemandu masih terus berlanjut. Artinya, operasi SAR sudah memasuki hari keempat. Pada Jumat pagi, operasi pencarian ini dibagi menjadi 4 sektor dengan mengerahkan 12 kapal dan 2 diantaranya adalah kapal perang milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Krambit 627 dan juga KRI Laser. Menurut Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat, Jumat pagi tadi, operasi hari keempat ini areanya diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia. Jika kita melihat peta operasi hari ini, salah satu sektornya berada di kawasan Tambling Lampung dan juga mengarah ke Laut Lepas di pantai barat Lampung. Selain itu, tim SAR gabungan juga akan kembali menyisir pulau-pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau, termasuk kembali ke Sebesi, Sebuku, dan juga ke Pulau Sertung. Pulau Sertung yang saya sebutkan tadi letaknya hanya sekitar 2 sampai dengan 3 km dari Gunung Anak Krakatau yang diduga menjadi salah satu lokasi yang didatangi oleh para jurnalis Senin lalu ketika melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Penentuan sektor operasi mengacu kepada SAR calculation yang indikatornya adalah kecepatan dan arah angin, kemudian kecepatan dan arah arus, serta kecepatan dan arah gelombang. Di 4 wilayah operasi, BMKG melaporkan bahwa situasi cuaca hari ini dilaporkan cukup cerah berawan, tetapi yang patut diwaspadai adalah kecepatan angin yang mencapai 20 knot, sementara ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Maka dengan situasi atau faktor alam hari ini bisa dikatakan bahwa proses pencarian atau operasi SAR hari ini memiliki risiko yang cukup besar. Tim SAR gabungan juga kembali mempertimbangkan pencarian lewat jalur udara meskipun sebetulnya sudah dilakukan juga pada operasi hari ketiga di hari Kamis kemarin, di mana helikopter dari Basarnas terbang dengan ketinggian 5.000 sampai dengan 25.000 kaki di kawasan Carita. Namun tidak ada visual yang ditemukan. Adapun 5 jurnalis yang saat ini masih berstatus hilang kontak adalah M. Bagus Hairunas, wartawan dari kantor Berita Antara, lalu Yudhistiro Pranoto dari iNews, lalu ada Daus dari Anadolu, kemudian Ari Basuki yang merupakan fotografer Merdeka.com, dan juga Donald Husni, seorang jurnalis lepas. Keluarga korban sampai saat ini masih menantikan kabar baik yang diharapkan bisa dibawa oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Mahardika Utama, Sony Sudistiono, Pandeglang, Banten.
19: Tepergok mencuri motor di rumah warga di wilayah Parung Bogor, Jawa Barat. Dua pelaku ditangkap warga dan diamankan di kantor polisi. Warga yang geram dengan aksi pelaku sempat ingin menghakimi pelaku di kantor polisi. Di Surabaya, Jawa Timur, dua pelaku pencurian ditangkap warga saat mendorong motor curian yang mogok.
2: Geram dengan aksi pencurian motor yang kerap terjadi di wilayahnya, puluhan warga ingin menghakimi dua pelaku pencurian motor yang diamankan di Mapolsek Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua pelaku yang berinisial TW dan BS terpergok warga saat hendak mendorong motor yang parkir di teras rumahnya di wilayah Putat Nutuk, Parung. Korban lalu berteriak dan membuat para pelaku panik. Kedua pelaku lalu berusaha kabur hingga dikepung massa dan berhasil diringkus. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Modus mereka biasa beraksi menyasari rumah dan parkiran motor yang sepi dari kerumunan. Polisi kini masih memburu jaringan pelaku ranmor yang diduga masih berkeliaran.
21: Korban langsung berteriak maling dan meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, warga sekitar kemudian membantu melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Korban setelah dilakukan pengejaran kurang lebih sejauh 500 meter, dua orang yang diduga sebagai pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat. Pada saat diamankan, situasi di lokasi sempat ramai untuk mencegah terjadinya tindakan menakut sendiri dan menjaga keamanan masyarakat. Personel Polsek Parung segera datang dan melakukan pengamanan terhadap kedua pelaku.
2: Satreskrim Polsek semampir menangkap dua pelaku curanmor masing-masing berinisial MW dan RWS. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor milik warga Jalan Merutu Kali Anyar, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya. Namun aksi tersebut kepergok korban. Ketika itu pelaku mendorong motor curian yang mogok. Warga yang mengetahui dugaan pencurian langsung melakukan pengejaran dan menangkapnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita kunci letter T, dokumen motor, dan satu unit motor curian.
22: Pelaku menemukan kendaraan sedang terparkir di luar rumah. Jadi kendaraan akhirnya dibawa pergi. Waktu dibawa, kendaraan mogok, tapi tidak ditinggal, tapi dituntun sama kedua pelaku. Sehingga diketahui oleh bapak dari pemilik sepeda motor dan diteriaki maling, akhirnya datanglah massa melakukan pengeroyokan.
2: Polisi masih mendalami kasus curanmor ini, termasuk mendalami kronologi dan peran masing-masing terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
19: Ratusan pengemudi ojek online berlari menyelamatkan motornya saat petugas Dinas Perhubungan melakukan razia parkir liar di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Razia parkir liar dilakukan selain untuk memperlancar arus lalu lintas, juga untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Beginilah pengusiran yang dilakukan terhadap ratusan pengemudi ojol yang parkir di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Para pengemudi ojol yang takut motornya diangkut panik dan akhirnya berusaha menjauh dari lokasi. Razia juga menyasar dua mobil mewah yang diparkir di atas trotoar. Menurut petugas Dishub Jakarta Pusat, razia parkir liar merupakan instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pengguna pejalan kaki. Pasca razia, lokasi ini akan dijaga ketat petugas agar tidak kembali dijadikan lokasi parkir para pengemudi ojol.
3: Jalan ini dibangun untuk menuju kereta, naik kereta. Jadi banyak ojol, teman-teman ojol yang pada parkir menghalangi jalan kaki. Begitu juga dengan roda 4, ada juga yang parkir di jalan tunanetra. Jadi kita lakukan penindakan, penderekan, kita bawa ke Monas. Ya, artinya kan pasumnya ini kan, trotoar ini kan dibangun untuk pejalan kaki, hak pejalan kaki. Jadi kita kembalikan ke masyarakat yang melakukan olahraga, pejalan kaki, supaya mereka tidak diambil haknya.
19: Seorang satpam salah satu bank plat merah di Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap Polres Padang Sidimpuan lantaran menjadi kurir narkotika jenis sabu seberat 400 gram. Di lokasi lainnya, seorang wanita ditangkap petugas rutan Medeng Sidoarjo, Jawa Timur karena kedapatan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas lewat olahan makanan ikan tongkol.
4: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang satpam salah satu bank plat merah berinisial RHL di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pada saat hendak ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya diringkus oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus tas jinjing. Pelaku dan barang bukti pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimpuan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Kota Padang Sidimpuan untuk dibawa ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada penyidik, pelaku mengatakan tidak mengenali seseorang yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan belum diberitahu berapa upah yang ia terima apabila lolos membawa barang haram tersebut ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
5: Penangkapan terhadap yang bersangkutan berhasil kita sita barang bukti narkoba jenis sabu itu seberat 401 gram bruto. Jadi sementara informasi yang kita dapat, yang bersangkutan ini inisial dari RHL merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengambil ataupun menjemput narkoba atas suruhan seseorang yang saat ini pelakunya sedang kita kejar juga.
4: Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan calon penerima barang haram tersebut masih dilakukan pengejaran oleh petugas. Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Petugas menangkap dua pria berinisial RAH dan NAS depan sebuah minimarket. Saat digeledah, petugas menemukan sabu seberat 7,32 gram serta senjata dan amunisi. Di lokasi kedua, petugas mengamankan MF bersama AN dan RM. Dari penggeledahan, polisi kembali menemukan sabu seberat 15,19 gram, 7 butir ekstasi, 1 cartridge vape yang diduga mengandung etomidit, serta 1 pucuk senjata api dan 1 airsoft gun beserta pelurunya.
23: Sama. Kami berhasil mengamankan dua orang pria berinisial RAH dan NAS, serta mengamankan barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu seberat 7,32 gram. Selain narkotika, dalam proses pengamanan tersebut kami juga mengamankan senjata api dan airsoft gun beserta amunisinya.
4: Polisi masih mendalami asal-usul dan fungsi 4 pucuk senjata tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas peredaran narkotika, perlindungan jaringan, atau tindak pidana lainnya. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku penyelundupan narkoba berinisial SA, warga Sumenep, Madura, memasuki area rutan Medaeng, Sidoarjo pada 7 September 2026. Gerak-gerik SA yang gelisah saat memasuki area layanan kunjungan langsung memancing kecurigaan petugas. Kecurigaan kian menguat usai petugas mengamati interaksi dan gerak-gerik SA saat menemui salah seorang warga binaan permasyarakatan. Tak ingin kecolongan, petugas langsung mengamankan SA beserta warga binaan tersebut ke pos regu pengamanan guna interogasi dan pembongkaran bekal makanan. Saat petugas membongkar olahan masakan bumbu Bali berisi telur, tahu, dan ikan tongkol, petugas menemukan 5 poket sedang dan 1 poket kecil kristal putih, diduga sabu yang disisipkan di dalam daging ikan tongkol.
1: Yang diduga narkoba oleh pengunjung perempuan yang berinisial SA yang mengunjungi suaminya berinisial RF. Menurut pengakuan bahwa barang makanan itu sebetulnya titipan teman satu kamarnya suaminya itu yang berinisial MS. Bentuk makanan sayuran yang barang yang diduga narkoba itu ditaruh di dalam tongkol.
4: Guna proses hukum lebih lanjut, pihak rutan Medaeng melimpahkan kasus ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
19: Diduga tidak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Jalan Lagoa Koja, Jakarta Utara. Masih dari Jakarta, ditegur saat berburu biawak di Kali Anak Ciliwung sambil membawa senjata, tiga pemuda tak dikenal justru nekat menantang warga sekitar hingga terlibat aksi baku hantam.
4: Aksi penyerangan yang terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial ini memperlihatkan 4 orang terduga pelaku menghampiri 2 pria yang tengah duduk di pinggir Jalan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Keduanya sempat terlibat cekcok mulut hingga situasi kemudian memanas dan berujung penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis. Belum diketahui pasti motif penyerangan tersebut, namun diduga dipicu karena teguran knalpot bising.
7: Awal itu korban lagi duduk-duduk aja gitu.
8: Iya, lagi pada nongkrong.
7: Terus sebetulnya disamperin.
8: Gak lama dilempar rokok. Terus yang kedua langsung dibacok dengan tanpa apapun.
7: Antara korban dengan pelaku itu saling kenal?
8: Tidak.
4: Hingga kini kasus penyerangan tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Koja. Puluhan warga berupaya merangsek masuk pos RW yang berada di Jalan Kenari 2, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Mereka yang tersulut emosi berupaya untuk menghakimi seorang pemuda tak dikenal yang sebelumnya terlibat keributan disertai penembakan. Keributan bermula saat 3 pemuda tak dikenal tengah berburu biawak di aliran anak Kali Ciliwung Kuitang. Mereka ditegur warga sekitar agar tidak memburu biawak. Tak terima aksinya dilarang, ketiga pemuda tersebut justru nekat menantang sambil mengokang senapan angin yang dibawanya ke arah warga. Saat keributan terjadi, salah satu pelaku langsung mengokang senjata dan melepaskan peluru ke arah warga bernama Ismail. Akibatnya korban mengalami luka sobek di kepala dan harus menjalani pengobatan medis. Mendengar suara letusan senapan angin, warga pun berdatangan dan langsung menghajar ketiga pelaku. 2 pelaku kabur dengan meninggalkan rekannya bersama senjata yang diduga senapan angin tersebut.
10: Ya lo apa namanya, gak usah kayak jagoan. Saya juga sulut emosi juga bang, karena nada bicaranya dia ngomongnya tinggi juga sembari ngokang senjata. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, lo gak usah pakai senjata, kenapa lo mau berantem? Dia bilang gitu, kenapa ya gini-gini? Yang satu kesulut emosi juga. Akhirnya cekcok lah, baru kontak fisik. Dari situ barulah pas udah kontak fisik, dia langsung ngeluarin tembakan. Ngeluarin tembakan, terus habis itu saya langsung ditembak kepala saya nih.
4: Kasus keributan disertai penembakan ini ditangani aparat Unit Reskrim Polsek Senen. Tim Liputan CNN Indonesia.
24: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran,
9: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
11: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja

0: Najis dan Makna Kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan stabilitas keamanan merupakan syarat utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga keberlangsungan dunia usaha. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri akan terus memastikan keamanan di kawasan industri, termasuk dengan menindak tegas praktik pretanisme, pungutan liar, serta berbagai tindak kejahatan yang dapat mengganggu aktivitas usaha. Hal ini disampaikan Kapolri saat menghadiri konsolidasi akbar FSPMI di kawasan industri MM2100 Kabupaten Bekasi Jumat 11 September 2026. Di sisi lain, Kapolri mendorong hubungan industrial yang harmonis melalui komunikasi, dialog, dan musyawarah. Perusahaan diminta memenuhi hak pekerja dan mematuhi aturan, sementara pekerja didorong meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan etos kerja.
3: Kita semua harus kompak, harus satu, bersatu, harus gotong royong antara buruh yang saya minta untuk menjadi bagian keluarga dari perusahaan, aset perusahaan, sehingga kemudian bersama-sama saling menjaga, bersama-sama saling mendorong untuk sama-sama bertumbuh. Karena dengan begitu, maka keberhasilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama antara buruh dan juga pengusaha tentunya ini betul-betul bisa kita wujudkan.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Lima bayi orang utan ditemukan di hutan Bichitrapur, Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Sementara viral di media sosial, permukiman di kawasan Altai, Siberia, Rusia mendadak dipenuhi gerombolan kepik.
4: Lima bayi orang utan ditemukan di hutan Bichitrapur, Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Kepolisian bersama Biro Pengendalian Kejahatan Terhadap Satwa Liar kini menyelidiki asal-usul kelima orangutan tersebut. Setelah dievakuasi, kelima bayi orangutan dipindahkan ke Taman Zoologi Nandankanan di Bhubaneswar dan langsung menjalani karantina. Tiga penjaga khusus ditugaskan merawat kelimanya dengan pemantauan sepanjang waktu. Mereka juga dilarang menangani satwa lain untuk mencegah resiko infeksi. Menteri Lingkungan dan Kehutanan Odisha menyebut jaringan perdagangan internasional bisa saja terlibat sebab orangutan bukan satwa asli India, melainkan berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Bayangkan membuka jendela tapi yang terlihat justru lautan kepik. Permukiman di kawasan Altai, Siberia, Rusia mendadak dipenuhi gerombolan serangga berwarna merah dan hitam itu. Rekaman memperlihatkan kepik merayap di sepanjang bingkai jendela setelah gerombolan serangga ini memenuhi sejumlah area. Fenomena terjadi saat cuaca mulai mendingin. Pihak cagar alam menjelaskan kepik berkumpul di dinding rumah, batu, dan lokasi yang terkena sinar matahari untuk mencari tempat berlindung sebelum musim dingin. Meski terlihat seperti invasi, fenomena ini merupakan bagian dari siklus hidup kepik. Pihak cagar alam menyebut hanya sebagian kecil kepik yang mampu bertahan hidup melewati musim dingin yang ekstrim di Siberia.
2: Di Cina, ada layanan garuk badan menggunakan kuku buatan yang mendatangkan cuan. Sementara di Meksiko, ada perayaan barter di Cholula. Para pedagang dan peserta bertukar barang menggunakan sistem barter.
5: Siapa yang sangka garuk-garuk badan kini bisa jadi peluang bisnis? Di Shenzhen, Cina, pengusaha 32 tahun bernama Zhang Xiaoqiao membuka layanan garuk badan untuk membantu pelanggan rileks meredakan stres

0: dan membuat tidur lebih nyenyak. Di tokonya pelanggan cukup berbaring santai, lalu terapis terlatih memberikan layanan garuk di berbagai bagian tubuh. Mulai dari punggung, kaki, hingga telapak tangan. Uniknya para terapis menggunakan kuku buatan yang dibentuk khusus agar garukan terasa lembut dan nyaman. Ide ini muncul setelah Zhang melihat video di Douyin yang menampilkan orang saling menggaruk punggung. Melihat antusiasme warganet, Zhang pun menjadikannya peluang bisnis. Paket terpopuler dibanderol 289 yuan atau sekitar 760 ribu rupiah untuk layanan selama 80 menit. Berbagai kalangan ikut serta dalam perayaan barter tradisional di Plaza de la Concordia Cholula, Puebla, Meksiko. Dalam perayaan ini, para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar, namun tidak menggunakan uang, melainkan dengan menggunakan sistem barter.
1: Hasta esta fecha, una práctica milenaria ancestral que lo hacían nuestras abuelas y abuelos aquí en toda la región de México, en toda la Anáhuac se practicaba el trueque, es decir, el intercambio con equivalencias justas.
0: Perayaan ini menjadi agenda yang diadakan setiap tahun di Cholula. Selain melakukan barter, beberapa pengunjung juga datang karena suasana yang menarik dalam perayaan ini. Perayaan ini memperlihatkan dunia bahwa bentuk perdagangan yang diwariskan leluhur dapat bertahan sebagai ruang di mana pertukaran terjadi tanpa uang sebagai alat tukar.
2: Tradisi Chongyan Pudu dalam perayaan Festival Hungry Ghost di Taiwan kini tidak hanya ditujukan bagi arwah manusia. Sebuah kuil di Taipei juga menggelar ritual untuk mengenang hewan peliharaan yang telah mati. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Di Kuil Xiahai City God Temple, Taipei, makanan hewan, camilan, serta papan nama untuk hewan peliharaan diletakkan bersama persembahan bagi para leluhur. Ritual ini merupakan bagian dari Chongquan Pudu, yakni ritual Taois dan Buddhis untuk memberi persembahan kepada roh-roh selama Festival Hantu Lapar. Festival ini berlangsung pada bulan ke-7 dalam kalender lunar yang dikenal sebagai Bulan Hantu. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, roh orang yang telah meninggal di bulan itu dipercaya akan kembali ke dunia. Sebelumnya, ritual pudu untuk hewan ternak sudah digelar sejak puluhan tahun. Namun, ritual untuk hewan peliharaan baru dimulai dalam satu dekade terakhir. Dan tahun ini, lebih dari 400 hewan didaftarkan untuk mengikuti ritual pudu.
3: Sebenarnya,就是他在世的时候, 就比如说吃的什么饲料啦，或者是罐头啦、玩具啦，哦，那其实大概就是这些哦。那当然是希望也给他们可以，到这就是一样嘛。他透过这些仪式，那在那个世界也可以吃饱喝足嘛。
0: Perubahan cara masyarakat memandang hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga juga meningkatkan permintaan persembahan khusus hewan. Di Tainan, pesanan replika rumah, tempat tidur, dan makanan hewan untuk persembahan dilaporkan meningkat 2 kali lipat menjelang Festival Hungry Ghost.
4: 我当然希望我的宠物们以后可以，如果真的走了之后，可以拥有什么样的房子，或者是他们喜欢吃的饲料啊、零食，我都会觉得这个应该是一个商机。一定也有人跟我一样是一样的想法。
0: Tradisi ini menunjukkan bagaimana hewan peliharaan kini dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bahkan setelah meninggal, para pemilik tetap ingin memberikan penghormatan dan memastikan hewan kesayangan mereka digambarkan memiliki kehidupan yang layak di alam baka.

0: pembunuhan. Kejadian
1: ribut
0: pembunuhan
2: tukang rongsokan dia kejat ke batu tuh.
3: Motif pembunuhan seorang lansia bernama Eman Sutaria, 74 tahun yang tewas dihantam batu besar hingga kepalanya hancur di Jalan Sukanegara Cisompet Garut Jawa Barat akhirnya terkuak. Kamis sore pelaku AS dihadirkan dalam rilis di Mapolres Garut. Penganiayaan berujung maut itu ternyata dipicu kekesalan tersangka karena ditegur mabuk oleh korban. Sebelum kejadian, tersangka juga mengaku menenggak 2 botol minuman keras dan 25 butir obat keras.
4: Emang si korban ngomong apa?
5: Saya sudah masuk obat. Obat inhalan gitu.
4: Obatnya apa jenisnya?
5: Obat estrol.
4: Berapa banyak?
5: 25 butir.
4: Belinya dari mana?
5: Ya, ada.
4: Pelaku itu terlihat dia minum oleh umum. Korban yang melihat menegur.
0: Kejadian pembunuhan.
2: Tukang rongsokan dia pejat ke batu.
3: Tragedi penganiayaan maut itu terjadi Selasa siang 2 September lalu. Korban ditemukan warga dengan kepala hancur akibat hantaman batu di pinggir Jalan Sukanegara Cisompet Garut Jawa Barat.
6: Pelakunya benang. Tuh di Cikaso tuh. Tuh di Cikaso pelakunya benang. Tuh.
3: Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku hingga ke sungai. Masa yang emosi sempat menghakimi pelaku. Pelaku berinisial AS akhirnya dievakuasi ke rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Diduga tidak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Jalan Lagoa Koja, Jakarta Utara. Pelaku berjumlah 4 orang awalnya terlibat cekcok mulut dengan 2 pria yang tengah duduk di pinggir jalan. Cekcok memanas dan berujung penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 orang mengalami luka di tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung larikan ke rumah sakit Koja. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Koja. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Ruli Kurniawan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Tidak diterima ditegur ketika berburu biawak, sejumlah pemuda menembak seorang warga dengan senjata diduga senapan angin di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Warga yang geram lalu menghajar para pelaku. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
8: Inilah detik-detik saat patroli aparat Jatanras dan Intel Opsnal Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata untuk membuarkan konvoi geng motor pada Jumat dini hari di Makassar. Para pelaku lalu berpencar dan terlibat bentrok dengan warga di kawasan permukiman Jalan Metro Tanjung Bunga serta Jalan Veteran Selatan. Kedua kubu saling serang di tengah jalan menggunakan petasan hingga busur panah dan membuat panik pengguna jalan. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan massa. Sejumlah personel kemudian memperketat patroli di sejumlah kawasan permukiman untuk mencegah aksi serupa kembali terjadi. Inilah saat tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru bergerak meringkus T dan KS, dua terduga penadah sepeda motor model klasik curian seharga Rp45 juta di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat sore. Mereka dibekuk saat tengah nongkrong menunggu para penjual barang hasil kejahatan. Keduanya tak berkutik saat tangan dan kakinya dikunci petugas. Sebelumnya pada Kamis, TD terduga pelaku yang membawa kabur motor klasik senilai Rp45 juta diamankan dan dikepung massa di sebuah rumah di Jalan Kuis Tagalur, Jakarta Pusat.
9: Motor gue 45 juta.
10: Udah ditahan polisi.
8: Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap TD dan memburu penadahnya. Kamis malam, puluhan warga berupaya merangsek masuk pos RW 4 di Jalan Kenari 2 Senen, Jakarta Pusat untuk menghakimi seorang pemuda tak dikenal yang terlibat keributan disertai penembakan. Sebelumnya, tiga pemuda tak dikenal berburu biawak di aliran anak Kali Ciliwung, Kuitang, ditegur warga lantaran bawa senjata diduga senapan angin. Tak terima aksinya dilarang, mereka menembakkan senapan angin yang mengenai seorang warga bernama Ismail. Mendengar letusan senapan angin, warga berdatangan dan langsung menghajar ketiga pelaku. Dua pelaku kabur meninggalkan rekannya bersama senjata diduga senapan angin. Evakuasi pelaku oleh polisi berlangsung sulit lantaran banyaknya warga. Kasus ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Senen. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Tawuran dengan sajam menewaskan seorang pelajar di Demak terekam video amatir. Di Garut, bapak dan anak menjadi otak dan anggota komplotan pembobol 19 minimarket. Sementara di Makassar, tiga pemuda dengan modus COD, mereka merampas motor korban.
8: Inilah video pelajar saling serang dengan senjata tajam di jalan Desa Pulau Sari, Grogol, Demak, Rabu sore. Tawuran melibatkan pelajar dari tiga sekolah berbeda di Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Guntur. Sebelumnya mereka saling tantang dan janjian via media sosial. Aska pelajar usia 15 tahun tewas setelah mengalami luka sabetan sajam di bagian dada di tawuran ini. Jatanras Polda Jateng dan Resmo Polres Demak lalu bergerak menangkap pelajar yang diduga terlibat di rumahnya masing-masing. Polisi juga mengamankan senjata dan motor yang digunakan saat tawuran. Hingga Kamis petang, 10 pelajar dari 3 sekolah berbeda masih dalam pemeriksaan intensif Satreskrim Polres Demak. CCTV merekam aksi pencurian minimarket oleh 3 pelaku di Garut. Mereka menggasak laci uang serta barang dagangan di etalase. 2 pelaku juga terekam bekerja sama merusak CCTV, namun gagal. Dari rekaman CCTV, polisi mengungkap komplotan ini pada Jumat. FM, AR, dan MS diringkus di lokasi berbeda. Mirisnya, 2 pelaku merupakan anak dan ayah. Polisi menyebut AR yang merupakan otak pelaku melibatkan anaknya MS yang masih sekolah. AR dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan aparat. Tak tanggung-tanggung, 19 minimarket digasak dalam kurun waktu beberapa pekan dengan cara membobol atapnya oleh mereka. Barang bukti yang diamankan polisi, mayoritas rokok dan barang untuk perawatan tubuh. CCTV merekam aksi perampasan sepeda motor di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Selasa 3 September lalu. 3 pelaku mendatangi dan pergi berboncengan dengan motor korban. Usai menerima laporan, polisi lalu meringkus satu persatu pelaku, yakni RR, A, dan W, di rumahnya di Kota Makassar pada Rabu malam. Dari penyelidikan, kasus bermula saat korban hendak menjual HP dan bersepakat bertemu pembeli di lokasi yang ditentukan. Korban lalu didatangi 3 pria tak dikenal yang naik ke motor, membawanya pergi berkeliling, lalu merampas HP dan motornya. Untuk penyelidikan, para pelaku dibawa ke Mapol Restabes Makassar. Selain pelaku, polisi turut menyita barang bukti sepeda motor milik korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Pencarian seorang gadis bernama Moza Axilia akhirnya berakhir setelah lebih dari setahun menghilang. Gadis berusia 17 tahun ini ditemukan tragis tinggal kerangka. Moza dibunuh oleh kekasihnya lantaran cemburu buta. Jasad Moza dibuang di pinggir jalan di tebing tol Changli, Candigov, Semarang.

0: Pencarian seorang gadis bernama Moza Axelia Gunarsa akhirnya berakhir sudah. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit karena sang putri ditemukan tragis tinggal kerangka. Warga desa Gebugan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Ia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan singkat pada pukul 10 pagi untuk pergi mengantar laptop milik rekannya di kawasan Makodam Semarang menggunakan sepeda motor. Singgi, ayah korban, tidak pernah menyangka pesan singkat ini menjadi yang terakhir dikirimkan putrinya sebelum hilang tanpa kabar. Orang tua Moza tidak berhenti berjuang mencari putrinya ke berbagai kota hingga tidak terhitung meminta bantuan ke pihak-pihak berwenang. Moza diketahui dinyatakan diterima di Universitas Diponegoro setelah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Namun kabar bahagia ini tidak sempat diketahui Moza karena ia telah lebih dahulu menghilang Juni 2025.
1: Bisa benar-benar mengikuti

0: 2025 atau 3 hari sebelum korban resmi dilaporkan hilang pada 28 Juni 2025. Pelaku membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jangli.
1: Pemirsa, disinilah tepatnya di kawasan lereng tol Jangli Kota Semarang, di mana kerangka manusia milik korban bernama Moza Aksilia Gunarsa akhirnya ditemukan. Penemuan ini mengakhiri pencarian panjang seorang gadis berusia 17 tahun yang dikabarkan hilang secara misterius pada tanggal 25 Juni 2025 tahun lalu. Inilah potret dari lereng tol Jangli yang mana memiliki ketinggian setinggi 50 meter.
0: September 3, polisi menangkap Mahendra di kawasan Blora, Jawa Tengah. Pelaku membunuh korban 25 Juni 2025 di tempat kos pelaku di Gang Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas akhirnya meninggal dunia. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli, Candi Golf, Semarang seorang diri menggunakan motor korban. Sementara itu, tetangga kos menyebut Mahendra dikenal sebagai sosok tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga kos. Salah satu tetangga kos pelaku berinisial A mengaku tidak mengenal pelaku. Namun ia menyebut sempat mendengar suara gaduh sebelum pelaku akhirnya menghilang dari tempat kos.
2: Pada tanggal 25 Juni, tepatnya di siang hari, saya sempat mendengar suara keributan di kamar lokasi tersebut. Terus setelah kemudian, tanggal 26 Juni, saya terakhir melihat tetangga kos saya berada di sekitar lokasi tersebut.
3: Itu pas melihat ada suara gaduh itu, ya lagi apa?
2: Lagi habis dari kamar mandi, Pak.
3: Gimana? Seperti apa?
2: Saya kamar mandi, saya lewat depan kamar, tidak ada suara ributan.
3: Teriak atau apa?
2: Hanya suara berantem aja.
0: Minggu 6 September, didampingi Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendatangi rumah duka korban. Selain menyampaikan bela sungkawa, Ahmad Lutfi memastikan penanganan kasus yang menimpa Moza akan dikawal aparat penegak hukum. Lutfi mengimbau kasus yang menimpa Moza harus menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bersama. Tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan serta perlindungan terhadap putra-putri.
4: Yang terkait posisi kasusnya agar segera ditangani secara tuntas. Yang pertama ya, untuk orang tua kita berikan suatu motivasi bahwa ini adalah merupakan fitnah yang baik untuk keluarga-keluarga yang lain. Terus pada kecil menjaga situasi tetap kondusif, sehingga kita berikan keputusan.
0: Jasad Moza dimakamkan Jumat malam 4 September di pemakaman setempat di Desa Gebukan, Kabupaten Semarang. Tetangga korban mengenang Moza sebagai sosok putri yang baik dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Warga tidak menyangka sosok anak periang yang dikenalnya harus berakhir tragis di tangan pemuda kekasihnya.
5: Dia sama warga tapi baik ya Pak ya, santun ya Pak ya.
6: Kegiatan-kegiatan di
0: mandiri, Pak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Dan kita ke informasi berikutnya. 3 ASN di Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban.
8: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.

0: Anak saya masalah apa kau bunuh, kau tembak?
1: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan yang diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama Willy Buik. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacukan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
0: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
1: Willy Buik merupakan satu di antara 3 korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willy melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, di antaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan William Buik, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah benda mencurigakan menyerupai bom rakitan ditemukan sejumlah pelajar yang tengah swafoto di sebuah bangunan tua bekas gedung Aci Ensun, Tasikmalaya. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
3: Kericuhan terjadi saat ribuan buruh mendatangi sejumlah pabrik di kawasan industri modern Cikande, Kamis kemarin. Mereka meminta pekerja yang masih beraktivitas di pabrik keluar dan bergabung dalam aksi. Namun petugas keamanan pabrik dan aparat kepolisian melarang massa masuk ke dalam area pabrik. Aksi ini dilakukan untuk mengajak pekerja bergabung dalam aksi penyampaian aspirasi ke kantor DPRD Kabupaten Serang. Buruh membawa sejumlah tuntutan, salah satunya menolak draft Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak pada buruh. Iring-iringan massa buruh kemudian bergerak, melanjutkan aksi menuju kantor DPRD setempat. Sebuah benda mencurigakan menyerupai bom rakitan gemparkan Tasikmalaya. Sebelumnya, Kamis petang, sejumlah pelajar yang tengah swafoto di sebuah bangunan tua bekas gedung Aci Ensun, Kecamatan Tawang, mendengarkan suara layaknya timer bom. Mereka lalu menemukan benda mencurigakan menyerupai bom rakitan. Kamis malam, tim Gegana Satbrimob Polda Jabar diturunkan untuk melakukan evakuasi dan sterilisasi. Berdasarkan hasil X-ray, pihak Jibom memastikan benda tersebut memiliki rangkaian yang mirip bom rakitan. Namun tidak ditemukan bahan peledak maupun detonator. Petugas lalu melakukan pemusnahan di lokasi kejadian untuk menghindari kejadian yang tak diharapkan. Petugas gabungan mengevakuasi jasad Miran, kakek 71 tahun, warga desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Magetan, yang tewas di dalam sumur sedalam 20 meter Kamis siang. Kejadian bermula saat korban menyembelih seekor ayam untuk acara hajatan, lalu pergi ke sawah. Siang hari sepulang dari sawah, ayam yang disembelih diketahui masuk ke sumur. Korban berniat mengambil ayam dengan menggunakan tangga dari besi. Ia lalu diduga terpleset, akhirnya korban terjatuh ke dalam sumur. Anak dan istri korban pun menangis histeris akibat kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Inilah kampung Somang yang kembali muncul saat air bendungan Karian surut karena kemarau panjang. Rumah-rumah memang tidak lagi utuh. Sebagian besar hanya menyisakan dinding, fondasi, dan bagian bangunan lainnya. Salah satu bangunan yang masih terlihat utuh adalah masjid. Bangunan ini masih tampak kokoh meskipun telah terendam air bertahun-tahun. Munculnya kembali bekas permukiman di bendungan Karian ini membangkitkan nostalgia warga akan kampung halaman mereka.
1: Ya ingat lah, semuanya juga pada ingat gitu, pada ngelihat kampung-kampung rumah-rumahnya gitu di sebelah mana, ada yang ingat, ada yang enggak gitu. Karena kan ada perbedaan gitu.
0: Tak sedikit warga yang sengaja datang khusus untuk mengunjungi bekas kampung mereka di sini. Inong Mariana salah satunya. Ia mengenang suasana kerukunan dan kebersamaan warga saat masih tinggal di kampung ini.
2: Banyak sekali ya kan, tadinya ini hilir mudik masyarakat di sini ya. Setiap hari kemudian sepi tiba-tiba gitu, kita pindah. Terus pindahnya itu nggak berbarengan gitu ya. Rumahnya ada yang di mana gitu, nggak berbarengan. Dia pasti sedih lah.
3: Berarti Bu, sebelum tenggelam ini Ibu pernah sering ke sini Bu?
2: Ya sering.
3: Sering ya?
2: Ya sering, karena teman-teman juga banyak yang dari sini. Terus anak murid juga saya di sini juga.
0: Bendungan Karian dibangun sebagai salah satu infrastruktur strategis penyedia air baku untuk wilayah Banten dan Jakarta. Kemarau panjang pada tahun ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan, membuat debit air bendungan Karian menyusut drastis. Adi Mazda, Lebak, Banten.
4: Detik kecelakaan maut di sejumlah daerah terekam CCTV. Salah satunya kecelakaan viral di proyek perbaikan jalan yang terjadi karena minimnya lampu penerangan serta rambu peringatan. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Detik-detik kecelakaan maut di sejumlah daerah terekam CCTV. Di jalur Tengkorak Wonosobo, Jawa Tengah, truk yang mengebut menghantam truk lain yang melintas di depannya. Masih dari Jawa Tengah, di Kudus seorang pemotor kritis setelah terperosok ke proyek perbaikan jalan yang terjadi diduga akibat minimnya rambu peringatan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Redaksi Malam hari ini. Dan ingat, Redaksi Malam juga tayang di Trans 7 pada pukul 00.15. Waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
8: Kecelakaan ini terjadi di ruas jalan Parakan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis pagi. Diduga remblong, truk bermuatan air mineral yang tengah melaju dalam kecepatan tinggi menabrak truk pengangkut pakan ternak yang melintas di depannya. Pasca hantaman, truk air mineral meluncur kencang di jalur turunan hingga akhirnya menghantam jalur penyelamat. Sementara truk pakan ternak oleng dan jatuh melintang di tengah jalan. Beruntung, tak ada korban jiwa akibat insiden ini. Polisi masih menyelidiki pasti penyebab kecelakaan. Viral video kecelakaan seorang pengendara motor yang terjungkal ke proyek perbaikan jalan di Undaan, Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam. Kondisi jalan yang gelap diduga menjadi penyebab utama korban tidak melihat adanya pekerjaan di jalan penghubung antar Kabupaten Kudus Purwodadi gerobokan tersebut. Korban warga Kecamatan Bayi Desa Karangbener saat ini dilaporkan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius di kepala. Dari hasil olah TKP, Polsek Undaan menyoroti minimnya sarana warning light atau lampu kelap-kelip yang berfungsi sebagai penanda saat malam hari bagi pengendara. Di lokasi proyek hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek. Kecelakaan maut terjadi di Simpang 3 Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban, Kamis petang. Sebuah mobil Innova menabrak 3 kendaraan sekaligus hingga melaju keluar jalur. Satu pemotor tewas dan 2 pemotor lainnya terluka. Kejadian terjadi diduga akibat pengemudi mobil yang berusaha menerobos lampu merah lalu menabrak pemotor yang hendak berbelok hingga motor terpental ke mobil lainnya. Belum berhenti sampai di situ, mobil Innova terus melaju dan menabrak sepeda motor kedua. Kerasnya benturan membuat motor terdorong ke trotoar dan pengemudinya tewas usai terbental ke aspal. Pengemudi mobil Innova saat ini telah diamankan di Satlantas Polresta Tuban untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia juga telah menjalani tes urin dan hasilnya negatif. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Dan kita ke informasi pertama, 3 ASN di Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban.
1: Anak saya masalah apa kau bunuh, kau tembak? Yo! Yo. Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga. Anak saya bermasalah apa kau bunuh, kau tembak?
2: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan yang diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama William Buik. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa mengacukan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
1: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
2: William Buik merupakan satu di antara 3 korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willy melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, diantaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, Dokter Hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan William Buik, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini, polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke informasi lain. Harapan dan doa terus dipanjatkan keluarga dari jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pada Jumat, pencarian terus dilakukan di perairan Selat Sunda hingga mengarah ke Samudra Hindia. Dan berikut laporannya dalam update on location.
3: Cari nafkah.
4: Assalamualaikum, nih Mas Yandi, trip kilat.
2: Muhammad Bagus Hoirunas merupakan salah satu jurnalis foto kantor berita Antara yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Bagi sang ayah, Mansur Suryana, kehilangan kontak dengan putranya menjadi kekhawatiran besar. Namun, di tengah proses pencarian, dirinya tetap memegang harapan agar Bagus dan seluruh rombongan ditemukan dalam kondisi selamat. Sebelum kejadian ini, karya foto Bagus tentang aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sempat diunggah oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman Instagramnya. Namun, kebanggaan itu kini berubah menjadi penantian.
5: Harapannya ya, saya hari ini ya dapat kembali kumpul lah dengan keluarga, dengan kondisi sehat, selamat, dengan teman-teman lainnya gitu ya. Biar usaha, ya nanti ya kembali ya kepada Allah. Gitu. Selama juga hidup itu, ya di tangan Allah lah.
2: Pada Jumat, operasi pencarian 5 jurnalis, 2 awak kapal dan 1 orang pemandu memasuki hari keempat. Operasi pencarian dibagi ke dalam 4 sektor dengan mengerahkan 12 kapal. Menurut Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat, operasi pencarian diperluas hingga mengarah ke perairan Samudra Hindia.
6: Jika kita melihat peta operasi hari ini, salah satu sektornya berada di kawasan Tambling Lampung dan juga mengarah ke Laut Lepas di Pantai Barat Lampung.
2: Selain itu, tim SAR gabungan akan kembali menyisir pulau-pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau, termasuk kembali ke Sebesi Sebuku dan juga kembali ke Pulau Sertung. Pulau Sertung letaknya hanya 2-3 km saja dari Gunung Anak Krakatau yang diduga jadi salah satu lokasi yang didatangi oleh para jurnalis Senin lalu. Terkait temuan sebuah life jacket dan pelampung yang diduga dari sebuah kapal, hari ini masih dilakukan identifikasi. Artinya, temuan yang ada di perairan Cikoneng, Labuan, Banten pada Kamis sore belum bisa dipastikan apakah terkait dengan kapal cepat Arupa Datu 1 yang membawa 5 jurnalis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ini ada diduga jadi sarang prostitusi, mak-mak geruduk indekos. Puluhan mamak di Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis sore menggeruduk sebuah rumah kos yang diduga dijadikan sarang narkoba dan prostitusi. Saat aksi berlangsung, cucu pemilik kos yang kesal mendorong ibu RT yang memimpin penutupan rumah kos. Sementara Lurah Cibubur yang datang ke lokasi mengakui aksi demo merupakan kelanjutan dari rapat warga 2 hari lalu yang mendesak pengosongan rumah kos. Pasca demo, Polsek Ciracas, Jakarta Timur masih mencari kepastian adanya unsur pidana dari barang bukti obat keras dan alat kontrasepsi di area tempat kos. Berikutnya kita lihat angin puting beliung menerjang permukiman dan juga tenda UMKM. Seperti inilah detik-detik angin puting beliung yang terjadi di lapangan sepak bola legenda Malaka, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis siang. Angin dengan cepat berputar-putar menerbangkan atap rumah warga sekitar. Selain menerbangkan atap rumah warga, angin puting beliung juga merusak puluhan tenda bazar UMKM yang disiapkan untuk memeriahkan acara Lembaga Adat Melayu. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam mengatakan angin puting beliung yang berlangsung sekitar 15 menit itu terjadi akibat pertumbuhan awan lokal atau awan konvektif yang terjadi karena penguapan panas di kawasan itu. Dan yang terakhir kita lihat ada 5 bayi orang utan yang ditemukan di hutan India. Ada 5 bayi orang utan ditemukan di hutan Bicit Trapur di Balasore, India. Temuan ini memicu penyelidikan dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Setelah dievakuasi, 5 bayi orang utan dipindahkan ke Taman Zoologi Nandankanan di Bhubaneswar dan juga langsung menjalani karantina. Menteri Lingkungan dan Kehutanan Odisha menyebut jaringan perdagangan internasional bisa saja terlibat sebab orang utan bukan satwa asli India, melainkan berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Polisi India kini menyelidiki asal-usul 5 orang utan tersebut. Surutnya air bendungan Karian di Lebak, Banten membuat sisa-sisa kampung lama yang tenggelam kembali muncul ke permukaan. Kemunculan sisa perkampungan ini membangkitkan nostalgia warga yang pernah tinggal di sana.
2: Inilah kampung Somang yang kembali muncul saat air bendungan Karian surut karena kemarau panjang. Rumah-rumah memang tidak lagi utuh. Sebagian besar hanya menyisakan dinding, fondasi, dan bagian bangunan lainnya. Salah satu bangunan yang masih terlihat utuh adalah masjid. Bangunan ini masih tampak kokoh meskipun telah terendam air bertahun-tahun. Munculnya kembali bekas permukiman di bendungan Karian ini membangkitkan nostalgia warga akan kampung halaman mereka.
7: Ya ingat lah, semuanya juga pada ingat gitu, pada ngelihat kampung-kampung rumah-rumahnya gitu di sebelah mana, ada yang ingat, ada yang enggak gitu. Karena kan ada perbedaan gitu.
2: Tak sedikit warga yang sengaja datang khusus untuk mengunjungi bekas kampung mereka di sini. Inong Mariana salah satunya. Ia mengenang suasana kerukunan dan kebersamaan warga saat masih tinggal di kampung ini.
8: Banyak sekali ya kan, tadinya ini hilir mudik masyarakat di sini ya, setiap hari kemudian sepi tiba-tiba gitu, kita pindah, terus pindahnya itu nggak berbarengan gitu ya, rumahnya ada yang di mana gitu, nggak berbarengan, dia pasti sedih lah.
9: Berarti Bu, sebelum tenggelam ini Ibu pernah sering kesini Bu?
8: Ya sering.
9: Sering ya?
8: Ya sering, karena teman-teman juga banyak yang dari sini, terus anak murid juga saya di sini juga.
2: Bendungan Karian dibangun sebagai salah satu infrastruktur strategis penyedia air baku untuk wilayah Banten dan Jakarta. Kemarau panjang pada tahun ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan, membuat debit air bendungan Karian menyusut drastis. Adi Mazda, Lebak, Banten.
0: Di tengah cuaca panas terik saat ini, yang segar-segar bisa mendatangkan cuan ya. Seperti berjualan es buah yang cuannya bisa jutaan rupiah setiap hari. Informasinya sesaat lagi.
10: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
10: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, ada bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di dekat rongga gua batuan stalagmit. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ada bangunan kopdes yang difungsikan sebagai ruang kelas sementara untuk puluhan siswa SD.
12: Sekilas bangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Candi Pacitan, Jawa Timur ini tidak berbeda dengan bangunan KDMP lainnya yang berada di tepi jalan raya. Namun setelah didekati, bangunan KDMP ini berdiri dekat dengan rongga gua. Gua ini memiliki struktur batuan berupa stalagmit dengan kedalaman 8 meter dan panjang mencapai 10 meter. Menurut Sekretaris Desa Candi, lokasi KDMP ini dipilih karena luasan lahannya memenuhi kriteria.
13: Lewat Zoom segala macam untuk awal KDMP itu saya mengikuti bisa tanah khas daerah ataupun tanah negara seperti itu. Ya, kami ingat di situ ada tanah khas daerah yang khusus nggak jadi, kami coba mengajukan.
12: Selain unik, keberadaan KDMP yang berdekatan dengan rongga gua ini diharapkan menjadi daya tarik pembeli maupun masyarakat. Wilayah Desa Candi sendiri memang memiliki kondisi geografis dengan banyak lorong dan gua bawah tanah. Di Klaten, Jawa Tengah, sebuah bangunan KDMP menjadi kelas sementara bagi puluhan siswa SD Negeri 2 Taskombang. Bagian gudang dari bangunan KDMP difungsikan sebagai dua ruang kelas untuk 11 siswa kelas 3 dan 15 siswa kelas 4. Menurut pihak sekolah, kegiatan belajar dilakukan di gedung KDMP karena bangunan sekolah sedang direnovasi. Selain itu, gedung KDMP ini merupakan satu-satunya lokasi yang terdekat dengan sekolah.
14: Awalnya kita sudah survei ke rumah-rumah warga yang sekiranya punya halaman atau ruang tamu yang luas. Ternyata di sekitar SD Negeri 2 Taskombang belum ada. Nah, kebetulan posisi koperasi Merah Putih ini berada dekat dengan sekolah, hanya sampingan ya.
12: Pembelajaran dilakukan di KDMP ini dimulai sejak 2 minggu lalu dan rencananya akan berlangsung sampai Desember mendatang. Pihak sekolah telah mendapat izin dari pihak Agrinas dan TNI. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah cuaca panas terik saat ini, yang segar-segar bisa mendatangkan cuan. Seperti di Boyolali, Jawa Tengah, ini ada es buah campur dan es teler kekinian yang selalu jadi buruan warga. Penjualnya pun bisa meraup cuan hingga jutaan rupiah perharinya.
15: Sebuah warung gubuk di pinggir sawah di Desa Tempursari, Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah ini tak pernah sepi pembeli.

0: Bali. Padahal hanya ada satu menu yang dijual di warung yang berjualan sejak tahun 2001 ini, yakni es buah campur atau es buah koalisi. Ini dia isian semangkuk es yang selalu diburu warga. Ada potongan cincau hitam, kolang-kaling, cendol, buah nangka, alpukat, dan buah naga. Kemudian diberi sirup merah, es serut, dan susu kental manis.
1: Rasanya pas ya, manisnya pas, gak terlalu manis. Suasananya juga enak di pinggir sawah ya. Jadi kangen sepoi-sepoi, insya Allah.
0: Pada hari biasa sedikitnya 200 porsi es buah bisa laris terjual. Sementara pada akhir pekan bisa lebih dari 300 porsi terjual.
2: Si es koalisi itu sebenarnya kalau bahasa Jawanya es campur. Dari gabungan itu, semua ini digabung, jadinya es campur. Sejak 2001, ya sekitar kalau sampai sekarang 25 tahun.
0: Saking larisnya, ratusan es buah koalisi ini bisa ludes terjual hanya dalam waktu kurang dari 5 jam saja. Bergeser ke kawasan alun-alun Pengging Banyudono, ada sebuah kedai es teler yang juga nggak pernah sepi pelanggan. Ini dia yang paling jadi favorit pelanggan, segelas es teler creamy dengan ragam isian. Ada cincau hitam, agar-agar, melon, dan nata de coco, mutiara merah, potongan alpukat, dan nangka. Kemudian disiram kuah creamy gurih dan legit. Perpaduan rasa manis dan segar gurih inilah yang membuat es teler ini menjadi buruan pelanggan.
3: Ini cocok banget menurutku kalau buat aku, karena aku yang nggak suka terlalu manis, ini cocok banget, apalagi cuacanya sekarang itu baru panas, panasnya itu panas banget kalau siang ya.
0: Tak hanya es teler original saja, di sini juga ada es teler dengan topping buah durian yang semakin menambah kenikmatan. Dalam sehari pemilik kedai bisa menjual hingga 300 cup dan porsinya bisa meningkat saat akhir pekan.
4: Cuman emang di sini ada pembedanya mas, kalau di sini itu rata-rata es teler creamy yang sekarang tuh kan yang kental-kental itu. Kalau di lapak kita es teler creamy-nya tuh yang versi kuahnya tuh yang lebih seger, jadi bukan yang kental gitu.
0: Dibanderol mulai dari Rp13.000 per gelas, es teler creamy dengan varian durian ini menjadi pilihan tepat untuk menyegarkan tenggorokan di tengah panas terik. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
5: Habis mendapat inspirasi mencari rupiah dari es buah tadi, kita kulineran pemirsa. Usai jeda, ini ada sajian udang kipas kuah santan yang dijamin bikin Anda ketagihan. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.
6: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
7: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
8: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
6: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Dan berikut ini kami ada rekomendasi kuliner hidangan laut alias seafood. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ada kuliner udang kipas yang diolah dengan kuah santan khas Bangka. Dan bergeser sedikit ke Batam, di sana Anda bisa bersantai di tepi laut sambil menikmati aneka seafood. Salah satunya ini yang jadi favorit adalah sajian cumi hitam. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.

0: Ini dia, udang kipas yang diolah dengan racikan bumbu khas Bangka di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ukurannya yang besar dengan daging yang tebal dan padat menjadi daya tarik utama kuliner ini. Ditambah guyuran kuah santan yang kental serta rempah-rempah melimpah membuat aromanya semakin menggoda. Proses memasak dimulai dari menyiapkan kuah santan yang dicampur rempah seperti kunyit, cabai rawit, terasi, asam jawa, dan garam. Selanjutnya, ketika kuah sudah mendidih, udang kipas yang sudah dibersihkan dimasukkan dan dimasak hingga matang. Udang kipas kuah santan khas Lempah Kuning Muara semakin nikmat disajikan dengan nasi putih hangat.
1: Dan dipadu dengan masakan santan kelapa kayak gini nih, udah komplit rasanya. Rasa cita rasa udangnya, terus deliciousnya, lezat, nikmatnya, dan lemak dari dagingnya itu, wah istimewa lah.
0: Sajian udang kipas kuah santan ini dibanderol dengan harga Rp40.000 per ons. Nah, di tengah cuaca panas terik, memang paling enak bersantai di tepi laut menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyantap hidangan laut. Pengalaman ini bisa Anda nikmati di bawah jembatan Satu Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Beragam hidangan laut seperti lobster, udang, kepiting, kerang, cumi hingga ikan kerapu segar tersedia di kedai ini. Pilihan menu masakan seafood juga bervariasi sesuai selera, seperti cumi masak hitam atau digoreng tepung. Ada juga kerapu batu steam Hong Kong, udang mala, ikan bakar, ranjungan masak pedas, ikan asam pedas dengan pelengkap aneka sayuran.
2: Semuanya enak sih, cuma kalau kita kesini pasti kita tak pernah lupa coba cumi hitamnya. Kalau cumi hitamnya itu juara. Jadi kalau misalnya makan di sini pengen cumi, wajib cobain cumi hitam.
3: Sama kepiting ya.
2: Sama ranjungan.
0: Aneka sajian hidangan laut ini dibanderol dengan harga per ons mulai Rp50.000. Kedai ini menggunakan bahan-bahan dari nelayan lokal sehingga harganya menyesuaikan dengan jumlah tangkapan harian para nelayan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Waduk Karian di Lebak Banten mengering, kampung yang dulunya tenggelam muncul terlihat kembali hingga jadi tempat wisata warga.
1: Alhamdulillah mobilnya ketemu.
0: Warga memberikan kesaksian terkait rombongan jurnalis yang hilang kontak. Salah satunya mobil dan barang mereka yang masih tertinggal di hotel. Sisi Kota hari ini akan mengangkat kisah profesi para relawan pencinta hewan yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada hewan yang terlantar. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Surutnya debit air Waduk Karian di Lebak Banten akibat kemarau membuat sebuah kampung yang dulunya tenggelam kini muncul kembali. Sementara di Pekanbaru, warga heboh dengan kemunculan dua ekor ular sanca di dalam gorong-gorong sebuah apotik.
2: Kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan membuat sebuah kampung yang sempat tenggelam terlihat saat air Waduk Karian Kabupaten Lebak Banten menyusut. Sejumlah bekas permukiman warga di Kampung Somang, Desa Sukarame, dan Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, kembali terlihat. Rumah-rumah yang dulunya sempat dihuni warga kini hanya menyisakan dinding dan fondasi. Sisa bangunan menandakan jejak kehidupan yang kembali terlihat setelah lama tenggelam. Kemunculan kembali bekas kampung yang padat penduduk ini menandakan kemarau panjang membuat debit air waduk menyusut drastis. Dan fenomena kekeringan ini menarik perhatian warga lain yang ingin melihat langsung permukiman yang pernah tenggelam. Warga dan pengunjung apotek di Jalan Sudirman panik usai melihat kemunculan dua ekor ular sanca berukuran besar pada Senin 7 September. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung mengevakuasi kedua ekor ular sanca dengan panjang sekitar 4 meter dari dalam gorong-gorong. Keberadaan ular sanca ini pertama kali diketahui karyawan apotek yang curiga dengan pergerakan di dalam saluran air. Khawatir membahayakan pengunjung, pihak apotek langsung meminta bantuan tim rescue Damkar Pekanbaru. Ular tersebut kemudian diserahkan kepada komunitas pecinta satwa untuk penanganan dan rencana pelepas liaran ke habitat yang aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hingga Jumat pagi, keberadaan 5 orang jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau belum diketahui. Sejumlah warga memberikan kesaksian terkait rombongan jurnalis, salah satunya jejak mobil dan juga barang yang masih berada di hotel.
1: Alhamdulillah, mobilnya ketemu.
2: Rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sempat memesan kamar untuk 2 malam di Hotel Padasuka di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, tidak jauh dari posko tim SAR gabungan. Kamar hotel dipesan sebelum rombongan berangkat untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah barang milik 5 jurnalis masih tertinggal di hotel pada Kamis 10 September. Barang-barang tersebut antara lain 1 unit mobil, 2 buah tas ransel, serta sejumlah barang lain di dalam kamar. Barang-barang tersebut ditinggalkan oleh rombongan jurnalis karena mereka berencana kembali ke hotel setelah menyelesaikan peliputan. Menurut Maman, penjaga hotel, rombongan tersebut datang ke hotel pada Minggu malam menggunakan 2 kendaraan yang terpisah. Setelah menginap 1 hari, mereka berpamitan untuk pergi meliput di kawasan Gunung Anak Krakatau.
3: Itu datangnya kan kurang lebih jam 10 malam pas hari Minggu ya, malam Senin. Itu pertama datang itu 4 orang. Betul. Itu datangnya itu agak pagi, itu jam 9. Sebenarnya baru datang itu 1 lagi.
2: Kesaksian lainnya disampaikan oleh Diki Oto Mauliadi, seorang pewarta foto lepas untuk sejumlah media internasional. Menurut Diki, sebelum berangkat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 jurnalis tersebut sempat berkumpul dan berkomunikasi dengan sejumlah rekan seprofesinya. Diki bahkan sempat meminta keberangkatan rombongan ditunda lantaran erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung.
4: Apakah serius Gus untuk untuk ke tengah? Dan dia menjawab, iya bang, serius, saya mau ke tengah. sekaligus resiko itu sangat besar, mengingat sekarang cuaca itu sangat tidak bersahabat, dan kita juga harus mematuhi beberapa lembaga-lembaga yang mengeluarkan peringatan-peringatan dengan SOP yang sudah dibuat sama mereka.
5: Assalamualaikum.
2: Seperti diketahui, rombongan yang terdiri dari 5 jurnalis dan 2 awak kapal serta seorang pemandu mengalami hilang kontak di sekitar perairan Selat Sunda. Tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian dengan menyisir titik-titik area pencarian yang telah ditentukan serta melibatkan warga dan nelayan. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Ya, sementara itu keluarga 5 jurnalis yang hilang terus menanti titik terang keberadaan keluarga mereka. 5 hari pasca dinyatakan hilang, proses pencarian menemukan rompi pelampung atau life jacket. Meski temuan rompi pelampung ini masih diselidiki, namun keluarga berharap 5 jurnalis segera ditemukan. Berikut ini laporan khas redaksi.
6: Itu anak Krakatau.
7: Kalau kita lagi kesusahan, dia memang yang nomor satu.
2: Dewi tidak mampu menahan tangis saat mengenang sosok sang adik Ari Basuki, salah satu jurnalis yang hilang meliputi Gunung Anak Krakatau. Dewi datang bersama putra dari Ari Basuki yakni Bintang dan seorang kakak Ari lainnya Nila ke dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten pada Kamis. Raut wajah harap cemas tidak mampu ditutupi mereka, menanti titik terang keberadaan Ari Basuki dan 4 jurnalis lainnya yang hilang. Putra Ari Basuki Bintang berusaha tegar, mengenang pertemuan terakhir dengan sang ayah sebelum berangkat meliput.
8: Gimana? Dia bilang, ayah pergi dulu ya. Ntar kalau ada apa-apa kabarin aja.
9: Sosok bapak yang seperti apa? Mas Ari, basic.
8: Hati-hati sih. Sayang.
2: Hingga hari kelima pasca dinyatakan hilang, proses pencarian 5 jurnalis, 2 ABK dan seorang pemandu terus dilakukan. Sedikitnya 7 kapal dikerahkan menyisir perairan Selat Sunda hingga area di sekitar Gunung Anak Krakatau. Koresponden CNN Indonesia bersama jurnalis foto Sony Sulistiono mengikuti operasi pencarian langsung dari kapal perang TNI KRI Kerambat 627 yang beroperasi di area terluar pencarian. Ombak yang tinggi dan efek berkabut akibat abu vulkanik membuat proses pencarian tidak mudah.
10: Kapal perang ini melaju dengan kecepatan 15 knot. Sementara itu, pantauan cuaca dari perairan Selat Sunda saat ini terpantau cerah meskipun agak berkabut. Efek dari sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menurut BMKG mencapai 5.000 kaki tingginya dari permukaan.
2: Pada Kamis sore, tim SAR dari TNI Angkatan Laut menemukan sebuah rompi pelampung atau life jacket di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten. Meski demikian belum bisa dipastikan apakah pelampung itu berasal dari para jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak Senin lalu. Hingga Jumat pagi, tim SAR gabungan belum bisa memastikan apakah barang-barang itu terkait dengan aktivitas 5 jurnalis di Gunung Anak Krakatau.
5: Assalamualaikum.
2: Pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang, 5 jurnalis yakni M. Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki Media Merdeka.com, Yudis iNews TV, Daus Media Anadolu, dan Donald Jurnalis Freelance meliput erupsi Gunung Anak Krakatau dengan menggunakan sebuah speedboat bersama kapten kapal bernama Warta, lalu ABK bernama Surakman dan pemandu bernama Herianto. Dikutip dari laman detik.com, sekitar pukul 3 siang, rombongan sempat hilang kontak, lalu pada pukul 6 sore, pemandu bernama Herianto sempat mengirimkan foto. Mereka sudah dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Namun hingga hari berganti, speedboat tidak kembali ke dermaga. 5 jurnalis dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi ada kisah profesi para relawan pencinta hewan terlantar. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.
5: Morning.
11: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
11: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
13: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
11: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Allah.

Tidak semua hewan beruntung mempunyai pemilik atau pemelihara yang baik. Di jalanan seringkali kita melihat kucing-kucing liar berkeliaran. Keberadaan para pecinta hewan yang mau memberikan perhatian dan juga kasih sayangnya menjadi salah satu solusi untuk menangani persoalan hewan terlantar. Dan berikut ini kisahnya dalam Sisi Kota.

0: Jakarta tak hanya menjadi rumah bagi jutaan manusia. Di sela kesibukan warga dan padatnya kendaraan, ada pula penghuni lain yang setiap hari hidup dan berkeliaran. Mereka adalah kucing-kucing liar yang kerap muncul di sudut-sudut kota. Keberadaan mereka menarik perhatian dari sejumlah warga, terutama para pecinta kucing dengan memberi makan.
1: Di tengah kesibukan aktivitas kota Jakarta, mungkin Anda sering melihat orang-orang yang secara sukarela memberi makan kucing-kucing liar yang mereka temui di jalanan. Kegiatan itu biasa dikenal dengan istilah street feeding. Nah, hari ini saya mau ketemu dengan salah satu pecinta kucing yang rutin melakukan street feeding di beberapa titik di wilayah Jakarta. Siapa dia? Langsung aja kita ketemu dan ikutin kegiatannya.
0: Ananda Arif adalah salah satu warga yang rutin melakukan street feeding sejak 2 tahun lalu. Setiap hari, Nanda mendatangi tempat-tempat publik yang menyediakan area untuk memberi makan hewan. Nanda datang membawa makanan sekaligus tempat-tempat sederhana untuk meletakkan santapan para kucing tersebut. Kedatangannya pun langsung antusias disambut oleh kucing-kucing yang sudah menunggunya. Selain mengisi ulang makanan, Nanda juga rutin mengganti cat feeder agar lebih bersih dan tetap berfungsi dengan baik.
2: Setiap bulannya, setiap 2 minggu nih aku rutin aku ganti. Okay. Supaya apa barang ini bisa bermanfaat. Jadi kalau misalnya rusak, aku ganti. Jadi masih berguna terus supaya mereka nih makanannya bisa
1: lebih
2: selalu.
1: Ya,
2: betul.
1: Kalau dispenser ini Mas Nanda yang buat sendiri?
2: Ya, buat sendiri.
1: Oh gitu. Bahan-bahannya Mas kalau boleh diceritain?
2: Dari paralon, terus juga ini dari tatakan kandang. Jadi semua bahan-bahannya juga aku pilih yang bagus supaya barang ini bisa berguna dalam jangka waktu yang panjang. Okay. Seperti itu.
0: Nanda menyebut ada sekitar 17 titik di Jakarta yang tersedia cat feeder. Cat feeder yang disediakan Nanda bisa dimanfaatkan oleh siapapun, khususnya para pecinta anabul, untuk ikut mengisi ulang makanan kucing. Aktivitas memberi makan kucing-kucing pun mendapat sambutan positif dari masyarakat.
3: Senang sih Kak, soalnya banyak orang yang ternyata peduli sama hewan liar, juga menurut saya bagus sih.
4: Ya. Itu bagus sih, maksudnya kita juga bantu jaga meskipun kita nggak tahu ya, kalau misalnya kucingnya itu nanti nasibnya gimana, cuman kita bantu jaga hewan itu sendiri sih.
0: Fenomena street feeding bukan hanya menjadi gaya hidup bagi kaum urban di ibu kota, tetapi juga menjadi bukti jika kesadaran masyarakat tentang hidup berdampingan dengan hewan. Tak hanya street feeder atau pecinta kucing yang peduli pada anabul, yang satu ini bahkan menyediakan shelter alias rumah bagi anjing-anjing terlantar.
5: Tempat ini ada ratusan kucing dan anjing terlantar yang akhirnya bisa terselamatkan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makan yang layak, dan tentunya dirawat. Namanya Shelter Greenhouse.
0: Riuh gonggongan dari ratusan anjing di greenhouse terdengar dari greenhouse ini. Ada lebih dari 300 ekor anjing dan 100 ekor kucing yang berada di area seluas 1000 meter persegi milik Hesti Yusuf yang berada di Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anjing dan kucing ditempatkan di area yang berbeda. Setiap hari, Hesti harus menyediakan sekitar 60 kg kepala ayam dan 5 kg beras untuk diolah menjadi makanan anjing. Meski terlihat sederhana, memberi makan anjing-anjing ini juga butuh tenaga ekstra serta ketelitian. Hari ini, hidangan yang tersedia terbuat dari daging ayam giling dan nasi putih. Semua makanan yang telah tercampur dibagi ke beberapa tempat. Hesti pun harus memastikan setiap anjing yang ada di greenhouse mendapatkan makanan bagian mereka.
6: Mereka biasanya makan berapa kali sehari sih?
7: Sehari 2 kali.
6: Biasanya ada vitamin-vitamin?
7: Ada, dikasih vitamin.
6: Ada?
7: Iya.
6: Khusus untuk yang sakit?
7: Iya. Untuk yang sehat dikasih vitaminnya, tapi sebulan sekali. Kalau untuk yang sakit itu seminggu sekali kasih vitaminnya.
0: Mendirikan shelter untuk hewan-hewan terlantar bukan sekadar memberi makanan atau hunian. Ada pekerjaan rutin lain yang juga harus dikerjakan Hesti bersama 3 anaknya, serta 9 karyawannya, yakni membersihkan area shelter, termasuk kandang anjing.
6: Gimana sih Mbak rasanya tinggal sama anjing sebanyak ini?
7: Aman aja.
6: Aman aja ya, karena emang udah cinta
7: ya. biasa aja sih, nggak. Justru kalau tidur nggak ada mereka tuh nggak enak aja. Ada yang kurang ya. Jadi kayak ada yang jagain gitu loh.
0: Membangun shelter bagi hewan-hewan terlantar tak hanya butuh biaya ekstra, tenaga dan waktu. Komitmen dan ketulusan untuk mengurus hewan-hewan ini juga menjadi sangat penting demi kesejahteraan hewan. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Dan sesaat lagi kami mau ajak Anda melihat lomba gali kubur. Sejumlah tim tukang gali kubur di negeri Hungaria unjuk gigi dalam ajang adu cepat. Redaksi segera kembali.

0: Tukang gali kubur unjuk gigi dalam ajang adu cepat menggali makam di Hungaria. 19 tim bersaing menjadi yang tercepat dengan hasil galian yang tetap rapi dan juga sesuai ukuran. Sementara itu, harga hunian yang terus melambung membuat rumah kian sulit dijangkau warga di sejumlah kota besar di Eropa. Di Swedia, instalasi hunian seluas 1,9 meter persegi menjadi gambaran sulitnya warga muda membeli rumah.
1: Sebanyak 19 tim penggali kubur unjuk gigi beradu cepat dan presisi dalam kejuaraan internasional di Hungaria. Ketentuannya dua orang dalam satu tim harus menggali makam secepat mungkin. Sementara juri memastikan hasil galian harus tetap rapi dan tepat ukuran. Sebuah makam dinilai harus memiliki panjang 2 meter, lebar 80 cm, dan kedalaman 160 cm. Pemenang tahun lalu kembali jadi yang pertama menyelesaikan galian hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Kompetisi ini digelar untuk meningkatkan penghargaan terhadap profesi penggali makam yang masih mengandalkan tenaga manual. Harga hunian yang terus melambung membuat warga di sejumlah kota besar Eropa kian sulit membeli rumah. Di Stockholm, Swedia, terdapat sebuah instalasi rumah yang menjadi gambaran kemampuan rata-rata warga berusia 25 tahun untuk membeli hunian di ibu kota Swedia. Bangunannya hanya seluas 1,9 meter persegi. Di dalamnya ada tempat tidur pendek, ruang penyimpanan, dan toilet bercecol di dalam bangunan. Ketika politikus Swedia Jonas Nadebo mencoba berbaring, kedua kakinya bahkan harus diangkat ke dinding. Satu dari tiga warga Swedia berusia 18 hingga 24 tahun masih tinggal bersama orang tua. Sementara hampir setengah warga berusia 25 hingga 34 tahun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan keberkahan, serta selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dua pedoman utama bagi umat Islam. Jika Al-Qur'an menjadi sumber ajaran Islam, maka hadis Rasulullah menjelaskan, merinci dan memberikan contoh nyata dalam mengamalkan ajaran tersebut. Di antara hadis-hadis Rasulullah terdapat hadis yang menjadi landasan penetapan hukum-hukum syariat. Hadis inilah yang kemudian dikenal dengan hadis ahkam. Melalui hadis-hadis tersebut, kita dapat memahami tuntunan Islam dalam beribadah, bermuamalah, serta menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji tafsir hadis-hadis ahkam. Semoga kajian hari ini dapat menambah wawasan keislaman kita, memperkuat pemahaman terhadap syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada ayah Anda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bagaimana? Tetap semangat hari ini.
1: Semangat.
0: Tema kita yang pertama Pak Kiai terkait istinja. Sudah benarkah cara kita bersuci? Kalau kita bicara istinja, sebenarnya dari segi bahasa atau mungkin dari segi substansi dimaknainya seperti apa Pak Kiai? Silahkan.
1: Ya, istinja itu apa? Tatoyab ya, dalam makna yang kedua artinya membersihkan diri dari yang kotor, itu istinja. Cebok bahasa kasarnya semacam itu. Dan dalam hukum Islam istinja ini ya bagian dari hal yang sangat mendapatkan perhatian. Sehingga banyak hadis yang menjelaskan. Salah satu hadis Nabi mengatakan inna aktsaru adzabil qabri minal baul. Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nah, ini di dalam ilmu bahasa disebut min itlakil baul wa iradatil istinja. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya, ceboknya. Jadi orang pipis sembarangan. Ya, pipis itu gak perlu belajar, tetapi istinja wajib belajar. Nah, orang menganggap enteng, dianggapnya sudah dikeluarkan selesai, maka hukumnya mutanajis.
0: Baik.
1: Nah, itu jangan lupa karena aksar itu mayoritas. Jadi banyak orang bukan tidak beribadah.
0: Tapi
1: bukannya tidak, tapi istinjanya tidak teliti. Ibadahnya ditolak.
0: Oke, ya. Baik. Pak Kiai, berhubung kita membahas tentang istinja, ini sudah ada juga pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang sesuai dengan tema. Kita akan simak bersama pertanyaannya pemirsa ini dari Balkis di Tangerang Selatan. Mari kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis. Saya mahasiswi dari Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian. Saya tinggal di Kedaung, Tangerang Selatan. Saya ingin mengajukan pertanyaan dalam konteks hadis ahkam. Yang pertama, dalam literatur Islam, apa yang dimaksud dengan istinja dan istijmar? Kemudian yang kedua, yang saya ketahui mengenai istijmar itu, mohon maaf, setelah buang air besar atau buang air kecil, kemudian membersihkannya dengan batu. Apakah batu ini bisa diinterpretasikan dengan benda-benda lain? Karena tidak mungkin kita berpergian membawa batu. Selanjutnya, apa?

0: hukum ini masih berlaku sampai sekarang atau sampai kapanpun itu. Karena dari sisi air di Indonesia itu banyak. Sepertinya istinja dengan batu ini dianggap tidak steril atau tidak bersih. Bagaimana mengatasi kondisi dan hukum yang memperbolehkan seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Balkis atas pertanyaannya. Masih kita lanjutkan pembahasan terkait istinja Pak Kiai, tapi kemudian ada juga istilah istijmar. Jadi sebenarnya apa kemudian perbedaan di antara keduanya Pak Kiai?
2: Ya, kalau istinja tadi kita sudah bahas adalah membersihkan kotoran dan yang tidak suci, namanya istijmar. Kalau istijmar itu dari kata hajar.
1: Hajar.
2: Hajar itu batu. Jadi istijmar, mohon maaf, istinja dengan menggunakan batu. Nah, dalam konteks batu ini Nabi mengatakan wa amara bisalasati asjar. Diperintahkan dengan tiga batu. Ya. Kemudian wanaha anir raus. Nabi melarang menggunakan raus. Raus itu kotoran binatang yang memposil. Jadi seperti kotoran unta, sapi, lama kelamaan kena panas memposil keras. Dia seperti kelasnya batu, nggak boleh dipergunakan. Warimah, wanaha anir rimah. Rimah itu al azamul baliyah. Tulang yang sudah lapuk atau tulang yang memposil. Sama tuh, jadi kotoran atau tulang yang memposil tidak boleh dipergunakan walaupun sudah keras. Jadi yang diperbolehkan batu. Apakah batu ini maknanya mutlak? Maka ulama-ulama fikih mengatakan yang dimaksud dengan hajar itu adalah al-jamid, benda padat. Ya, benda padat, at-tahir, suci, wal-qali', yang ketiganya itu menyerap. Nah, bila cuma dua unsur, dia suci dan dia benda padat, tapi tidak punya sifat qali', nggak bisa. Seperti mohon maaf ya, laki-laki istinja dengan keramik, porselen, marmer, tiang besi. Yang suka pipis di jalanan itu nggak bisa, tiang listrik gitu. Karena dia permukaannya tidak ada pori-porinya. Jadi kalau ditempelkan itu tidak bisa menyerap. Nah, jadi pertanyaan Balkis ini bahwa yang dimaksud dengan hajar di sini, istijmar di sini boleh diinterpretasikan kepada benda yang memiliki tiga kriteria. Jamid, benda padat, tahir, suci, dan qali'. Ya, dapat menyerap. Nah, tisu, sapu tangan adalah yang representatif. Subhanallah, apakah masih tetap bisa dipertahankan? Pasti bisa, dan Allah dengan melalui nabinya itu sudah memprediksi orang nanti bepergian jauh itu pengennya cepat naiknya pesawat. Pergi haji dulu dari 12 jam sampai 10 jam sampai 9 jam. Bisa jadi nanti akan kalau semakin besar kecepatan lebih tinggi. Anggaplah sekarang 9 jam. 9 jam orang gak mungkin tidak buang haji. Ya hajat. Nah bagaimana kalau kita bawa batu? Ya jangan bawa batu. Maka kita boleh bawa tisu. Tapi tidak boleh tisu basah. Nggak boleh tisu basah, harus tisu kering. Kan sekarang ada tuh yang seukuran ya bisa dikantongin itu berapa? 10 biji ya. Nah itu yang bisa dibawa, jadi bukan bawa batu. Ya tidak membawa benda-benda yang berat. Nah adapun setelah dengan tiga lembar atau tiga pojok dari tisu kering boleh dicuci, boleh menggunakan tisu basah. Jadi syarat wajibnya dulu dipenuhi dengan tiga batu atau dengan tiga lembar tisu atau tiga pojok tisu, kemudian setelah itu boleh menggunakan tisu basah. Tapi ibu-ibu ya saya lihat di mall itu langsung cucunya atau anaknya itu diambil, dilap pakai tisu basah. Itu tangannya dia mutan najis.
1: Oh, kena najis.
2: Kalau dia mangkuk, bajunya mutan najis semuanya.
1: Paham, paham. Ya. Jadi itu tadi ya, batu, ya kalau ada batu, kalau repot segala macam gak bisa tersedia, ya udah pakai tisu kering,
2: tisu.
1: Tiga pojok, kemudian dibersihkan lagi dengan tisu basah ya.
2: Gitu. Boleh, jadi caranya seperti itu, termasuk menggunakan sapu tangan. Mm-hmm.
1: Sapu tangan juga.
2: Ya, boleh korbankan sapu tangan, ketemu wastafel bisa dicuci. Ya.
1: Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
1: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait kajian hadis ahkam. Pak Kiai, mumpung nih ada tisu di sini, boleh gak kita praktek sebenarnya Pak Kiai dalam rangka untuk tadi beristijmar yang baik dan benar itu seperti apa?
1: Iya, jadi satu lembar ini bisa dengan bisalah sati ahjar, maknanya tiga lembar ini satu okay. Tapi masih dihitung boros. Nah kalau seandainya dengan menggunakan ya tiga pojok tuh kira-kira gini. Nah ini ya tiga. Para pemirsa, kalau ini umpamanya dia bersihkan, ini satu, dua, tiga. Nah ini sudah dianggap bersih. Nah mohon maaf, apalagi kalau laki-laki, sebenarnya kan diameter najis itu cuma setengah senti.
0: Iya betul.
1: Ini semua gak ada yang najis. Iya, maka sangat memungkinkan satu lembar tisu itu bisa salah satu ahjar itu terpenuhi. Nah ini udah selesai tiga kali, kemudian dicuci pakai tisu basah, gak ada masalah.
0: Oke. Ya. Pak Kiai, kalau misalnya ini jadi kebayang. Lagi di hutan, camping ceritanya. Pas aduh kebelet nih. Wah tapi lupa gak bawa tisu. Iya kan. Dilihat kanan kiri gak ada batu. Yang ada daun. Apakah itu juga boleh Pak Kiai?
1: Daunnya daun yang kering.
0: Daunnya yang kering.
1: Daun yang kering bisa. Batang kayu yang kering bisa. Tapi periksa permukaannya. Jangan yang ada. Daun kering itu jangan, lihat dulu, jangan daun bambu kering. Insya Allah ke rumah sakit.
0: Ada lagi jangan sampai daun jelatang, tau gak? Daun jelatang itu panas banget, bisa bentol itu nanti.
1: Boleh.
0: Boleh
1: ya. Dedaunan, ya, dengan apa itu batang boleh, asalkan yang kering. Kalau yang basah dia nggak tidak koli, tidak menyerap, tidak menarik.
0: Makanya tadi kan asosiasinya adalah sama seperti tisu basah ya, jangan tisu basah duluan kan Pak, berarti Pak Kiai. Nah berarti setelah dibersihkan itu ya sudah, setelah misalnya dibersihkan dengan benda-benda yang kering tadi, padat yang kering, sudah berarti sudah suci ya insya Allah ya. Kira-kira
1: insya Allah, begitu
0: ya.
1: Insya Allah sudah cukup. Kalau Nabi sudah mengatakan ya sudah, terima saja.
0: Ya, samina wa atona. Kadang-kadang memang ya selalu setan itu kan menghembuskan was-was ya Pak Kiai. Bener nggak itu bersih, ini nggak, itu nggak gitu. Udah.
1: Jangan diraukan.
0: Jadi biarkan saja ya. Oke, paham. Nah makanya itu juga terjadi, misalnya saya punya anak kecil nih Pak Kiai. Masih TK, masih SD kelas 1. Kadang-kadang kita membersihkannya dengan tisu kering dulu ya, makanya. Baiknya itu seperti apa tadi sudah dicontohkan. Jadi cukup sebenarnya dengan satu lembar kita lipat jadi tiga bagian.
1: Jadi buat tiga lipatan sudah.
0: Saya pikir yang harus berlembar-lembar tisu enggak ya.
1: Enggak, boros lagi nanti, israf lagi.
0: Israf lagi itu kan. Sebenarnya Islam itu mengajarkan kita
1: praktis.
0: Untuk praktis, cukup saja. Enggak usah terlalu mubazir, enggak usah boros-boros pemirsa. Yang mudah-mudahan bisa belajar ya untuk bisa ngurangi kebiasaan-kebiasaan yang enggak perlu ini. Pak Kiai, di segmen ini kebetulan juga sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan ya. Ini terkait mengenal jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. Sudah ada pertanyaan dari Anissa di Jakarta Selatan. Pemirsa, kita simak bersama yuk pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, saya ibu rumah tangga di Jakarta. Saya ingin bertanya tentang hadis ahkam. Pertanyaan yang pertama adalah, apa perbedaan antara najis kecil, najis pertengahan, dan najis yang besar? Bukankah semua najis itu hukumnya sama? Jika najis ya wajib dibersihkan, jika sudah bersih berarti suci. Dan pertanyaan kedua masih terkait dengan yang pertanyaan pertama, apakah suci dan bersih itu juga dibedakan? Jika iya, apa perbedaannya? Dan yang terakhir adalah, apa perbedaan antara najis hukmiyah dan najis ainiyah? Dan apa yang dimaksud dengan hukmiyah dan ainiyah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa di Jakarta Selatan atas pertanyaannya. Pak Kiai, terkait perbedaan najis kecil, sedang, kecil, pertengahan, dan besar. Itu apa perbedaannya Pak Kiai?
1: Ya, jadi di masa Nabi tidak dipisahkan. Jadi tidak ada pemisahan secara klasik gitu ya. klasikal itu enggak ada. Tetapi pada perkembangannya ulama-ulama mazhab memberikan penafsiran semacam itu. Jadi ada najis saghir, najis kecil, najis mutawassita, ya, ada najis mughallaza. Nah, najis kecil itu dipahaminya secara terbalik. Najis mughallaza, najis yang dianggap berat itu adalah najis dijilat anjing atau babi. Wayak silusab amarat ihdahunna atau ulahunna biturab. Dicuci anjing atau babi itu kalau dia menjilat, intinya ulama mengatakan salah satunya basah atau kedua-duanya basah. Hmm. Jadi kalau tangan kita kering, anjingnya kering, sebenarnya nggak ada masalah. Pegang ya, kita gendong nggak ada masalah. Tapi kalau dia basah atau kita basah, oleh karena itu dijilat, dijilat itu menjadi ukuran. Kalau dijilat mutan najis. Nah, kenapa dia disebut besar? Karena Nabi mengatakan basuh 7 kali salah satunya atau yang pertama ya dicampur dengan tanah. Maka oleh Imam Syafi'i dia dikatakan najis besar. Nah, najis mutawassithah itu lawannya najis ya najis yang kecil atau disebutnya najis khafifah. Khafifah ringan itu baulus sabi. Ya, pipis bayi laki-laki. Ya, yang layakulu illal laban, yang belum makan kecuali ASI ibunya. Kemudian di bawah 2 tahun. Bayi laki-laki tidak makan kecuali ASI ibunya belum umur 2 tahun. Nah, dia disebutnya najis mukhaffafa. Najisnya ringan, dia layuk salu walakin yurashu. Dia tidak dicuci, tidak dibasuh, tapi dipercikan air sudah dihukumkan, sudah suci dia. Nah, mafhum mukhalafahnya bayi perempuan baru lahir hukumnya pipisnya sama dengan nenek-neneknya. Ya, karena tidak memenuhi kriteria walaupun di bawah 2 tahun, walaupun tidak makan kecuali susu, maka dia dihukumnya. Nah, itu memahami yang besar anjing dan babi, memahami yang kecil atau mukhaffafah itu kencing laki-laki khusus, maka di antara dua ini namanya najis mutawassithah. Semuanya itu kotoran orang dewasa, kotoran binatang, semua kotoran-kotoran yang hukumnya najis itu mutawassithah.
0: Dan dibersihkannya kan hanya dibasuh berarti Pak Kiai?
1: Ya, dibasuh.
0: Sudah hilang.
1: Sekali hilang sudah cukup.
0: Oke. Jadi enggak usah yang sampai digosok-gosok. Yang penting sudah tidak terlihat gitu ya Pak Kiai, sudah tidak mungkin berbau. Apakah itu jadi ukuran berarti Pak Kiai ya?
1: Ya. Kalau bau saja, jadi nanti dalam ukuran bersih itu 3. Iza taghayyar launuhu, apabila berubah warnanya. Itu najis nih. Warna autamuhu rasanya. Ya. Ya wa alwanuhu. Laun warna, rih bau, ta'muhu rasa. Ini ukurannya 3. Apabila 3 dapat merubah satu kondisi air atau sesuatu, maka hukumnya najis. Tetapi ada hadis yang meringankan bagi ada seorang wanita yang haid. Di zaman dulu tidak ada pembalut. Mereka menggunakan ya potongan-potongan kain yang dijadikan pembalut itu. Nah, kalau bahannya itu putih, mohon maaf, darah haid itu setelah dicuci itu, dulu belum ada sabun sehebat sekarang, itu masih ada flek merah itu. Maka Nabi mengatakan yugsilu bil ma wayakfiku atharuh. Ya wayakfika atharuh. Kau cuci saja dengan air yang benar-benar, maka yakfiki atharuh, tidak bermasalah bagimu, tidak mundorat bagimu itu sisa flek.
0: Oh,
1: jadi berarti kalau warna saja dimaaf atau bau saja dimaaf. Yang tidak dimaaf itu ta'muhu rasa. Karena rasa representasi dari hakikat, dari zat itu tadi. Jadi umpamanya orang istijmar kembali ya. Mm-hmm. Udah 3 kali tapi masih ada baunya. Mm-hmm. Karena dia sakit perut. Biasanya kan dia lebih gitu. Gak apa-apa kalau cuma bau doang. Mm-hmm. Yang penting asarnya sudah tidak ada.
0: Oke, baik. Ini menarik ya, karena memang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, Pak Kiai. Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu.
1: Oke.
0: Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kita masih di tema terkait kajian hadis ahkam, Pak Kiai. Ini menarik sekali, Pak Kiai. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Anissa ya, terkait najis kecil, pertengahan atau sedang, kemudian najis besar, dan kita tarik dalam keseharian kita. Ini kan memang banyak apa ya, contoh-contoh yang mungkin juga perlu penjelasan. Misalnya Pak Kiai, kalau kemudian kita punya anak nih ngompol di kasur, nah kadang-kadang duh udah pusing nih cara, belum lagi malam-malam misalnya, tengah malam kan gak mungkin kita akan bongkar itu kasur, kita bawa keluar, kita jemur, repot lagi lah. Sebenarnya, atau mungkin kejadian misalnya perempuan haid, mungkin malam-malam tembus sampai kemudian nodanya sampai di kasur, itu bagaimana cara membersihkannya, Pak Kiai?
3: Ya, sebelum saya jawab tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Perbedaan yang hukmiyah dengan yang ainiyah.
2: Oh ya.
3: Ainiyah adalah dari ain, itu artinya mata. Jadi najis ainiyah, najis yang terlihat oleh mata. Ya, jadi yang nyata-nyata itu disebut ainiyah. Kalau hukmiyah, hukumnya najis tapi bendanya tidak ada. Nah, yang hukmiyah itu biasanya yang klasik itu anak kecil pipis di celana, kemudian dia anak laki main layangan, pergi seharian gak pulang-pulang, sudah tidak ada bau, tidak ada tanda-tanda pipis dan lain sebagainya, maka dia pahanya, celananya, hukumnya najis, hukmiyah. Hukumnya najis karena belum dicuci, walaupun tidak ada asarnya, bau tidak ada, warna tidak ada, dan segalanya, rasa gak ada. Itu perbedaan. Nah, adapun yang ainiyah seperti anak pipis, ya, kemudian bagaimana kalau malam itu kan nggak mungkin kita mengeringkan spring bed yang besar itu kan nggak mungkin, maka angkat ya, angkat spraynya, kemudian ambil kardus, taruh di atas kardus atau apa sih plastik buat anak kecil itu.
2: Macam yang anti air gitu ya, Pak Kiai ya.
3: Iya, udah lama.
2: Sudah lupa, udah 7 tahun yang lalu.
3: Iya.
2: Apa sih ya itu loh, yang anti air itu ya, Pak Kiai?
3: Ya, taruh di atasnya.
2: Perlak. Saya dikode, perlak, Pak Kiai.
3: Iya, perlak ditaruh atau kardus, spraynya diganti baru. Maka sholat di atasnya juga boleh. Nah, ini ada dalam najis namanya mahmul ala najasa. Mahmul ala najasa itu maknanya terhubung. Terhubung dengan najis atau terhitung membawa najis. Nah, itu ukurannya ulama mengatakan idza taharraka taharraka syai'u anhu. Apabila dia bergerak, sesuatu itu bergerak dengan perubahan dia, makanya hukumnya mahmul. Umpamanya ya, dia sedang sholat, anaknya yang pipis di celana naik di atas pundak, di pundak ayahnya atau mamanya. Nah, kalau dia tidak turunkan anaknya, dia namanya mahmul ala najasa. Sebab kalau dia bergerak, anaknya bergerak. Nah, tapi kalau itu di kasur ada pipis, kalau dia bergerak, kasurnya tidak bergerak. Makanya ghairu mahmul namanya. Ya, nah jadi caranya seperti itu. Besok apakah harus dikeluarkan? Ya tergantung. Kalau perlaknya mau dipertahan seperti itu, spraynya diganti gak jadi masalah. Kalau mau dijemur atau dikeringkan, ada cara mengeringkan, gak ada masalah. Yang penting makainya, spraynya diganti. Gak masalah.
2: Jadi kalau misalnya saya nih pakai punya hair dryer di rumah, ya tinggal saya keringkan aja gitu ya. Pada saat malam itu yaudah dikasih perlak atau apa, besoknya baru diganti spray, aman berarti ya.
3: Iya, sama juga gini untuk mudah memahami. orang yang sholat, kan di dalam perutnya itu ada kotoran.
2: Iya.
3: Di kantong kemihnya itu ada kemihnya. Sepanjang dia masih bagian dalam, maka dia tidak masalah. Nah itu dalam pembahasan mahmul ala najasa itu seperti itu.
2: Oke. Nah tadi juga ada pertanyaan yang mungkin juga perlu kita bahas, Pak Kiai, terkait suci dan bersih. Jadi bedanya tuh di mana?
3: Oke. Nah kalau suci, maka standar nilainya itu bersuci dari tiga najis. Mukhaffafa, mutawassita, atau mughallazha. Maka dia hukumnya suci, walaupun kotor. Tapi benda yang bersih bisa jadi najis gitu. Ya seperti ya ibu-ibu yang membersihkan anaknya ya pipis dengan tisu basah, maka tangannya mutanajis. Kalau kena pakaiannya, maka pakaiannya mutanajis. Pakaiannya bersih, parfumnya enak, tetapi hukum pakaiannya mutanajis. Jadi bersih tidak representasi suci.
2: Okay.
3: Dan suci tidak mesti bersih. Maaf nih, seperti pegawai montir yeah. motor, mobil. Itu sebersih-bersihnya pakaiannya, dia tidak bisa bersih seperti orang lain. Ketika dia cuci tangannya berwudu, sholat dengan pakaian ada oli dan lain sebagainya, sah karena oli bukan najis. Nah itu bedanya bersih dengan najis.
2: Oke, jadi ya oke, misalnya Pak Kiai, kadang-kadang kan ada perempuan terutama muslimah kan memakai gamis yang panjang.
3: Ya.
2: Sampai kemudian mungkin di bawah mata kaki. Kadang-kadang merasa aduh ini tapi kan dibuat jalan kan akhirnya menyapu jalanan nih. Ini masih bisa dipakai buat sholat gak ya? Ini suci gak ya? Seperti itu Pak Kiai.
3: Nah pertama dia menggunakan pakaian yang panjang itu bagian yang diperintahkan. Tapi tidak sampai nyengser bahasa daerahnya itu. Juga sampai berlebihan nyapu jalanan. Jadi sampai dengan apa itu di bawah mata kaki masih boleh bagi wanita. Itu kebolehannya berbeda dengan isbal bagi laki-laki. Itu memang tidak diperbolehkan. Berbeda, ya. Nah, tetapi bagi wanita juga ada yang mendapatkan keringanan. Ya, najasatu syari mayu fa'anhu. Ya, kotoran-kotoran yang ada di jalanan itu termasuk yang mendapatkan dispensasi. Maksudnya gini. Di jalan utama, jalan besar itu, di situ orang yang ternak bawa binatangnya di situ, segala macam di situ. Tapi juga di situ kan ada hujan, ada lain sebagainya. Wanita yang pakaiannya panjang sampai menyapu jalanan, dia termasuk najis yang dimaaf. Ulama mengatakan bahwa salah satu yang dimaaf itu an najasatu yu'fa anhu ma lam yura basarul mu'tadil. Setiap sesuatu najis yang tidak bisa dilihat dengan mata yang normal. Jadi kalau dia pakai gamisnya panjang gitu, dia datang ke masjid, dia mau sholat, dia lihat aja ujungnya, apakah ujungnya ada najis. Kalau tidak ada najis dalam penglihatannya sudah cukup aman bagi wanita itu. Ya, jadi dia termasuk di maaf yang tidak terlihat.
2: Oh, yeah.
3: Kalau kita menggunakan mikroskop umpamanya atau pembesar ada gitu, itu enggak diminta sampai situ.
2: Okay,
3: itu ukuran yu'fa'an.
2: Sejauh pandangan kita aman, bersih, tidak ada kotoran yang kemudian kira-kira kita was-was untuk bimbang atau ragu ketika dipakai, aman berarti ya Pak Kiai?
3: Namanya yu'fa'anhu.
2: Yu'fa'anhu, dimaafkan.
3: Yeah.
2: Oke, baik. Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan di segmen penutup. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam kajian hadis ahkam. Pak Kiai, masih kita bahas terkait bersuci. Kan sekarang ini sudah mulai banyak produksi sabun Pak Kiai yang mengandung antiseptik, anti kuman atau apalah itu namanya. Itu bisa kemudian dijadikan bahan untuk membersihkan najis atau hanya sekedar membersihkan aja sebenarnya Pak Kiai?
1: Ya tergantung pada kriteria najis yang mana. Kalau najisnya yang mukhaffafa maka memadai pakai sabun malah lebih bagus. Karena mencucinya fayak fi kabil ma, cukup dengan air. Nah jadi kalau menambahkan dengan sabun lebih bagus pada najis mukhaffafa. Begitu juga najis mutawasitoh Bapak. Yang jadi perdebatan masalah itu adalah najis yang mughallazah. Apakah najis yang mughallazah, anjing dan babi, hanya dua pada kriteria itu yang harus 7 kali basuh, salah satunya dengan tanah, apakah bisa digantikan dengan sabun? Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, ulama Indonesia yang masyhur, kitabnya dibaca di mana-mana, beliau mengatakan, lau tawak kofat zawalun najasati bis sabun wajaba istimalu sabun ya awis syai ya kal asnan. Seandainya bergantungan hilangnya najis itu kecuali dengan menggunakan sabun, maka menggunakan sabunnya jadi wajib. Ya, menggunakan sabunnya jadi wajib. Awil asnan atau dedaunan. Nah, daun ini yang dimaksud adalah daun bidara. Asnan itu daun bidara. Dulu sebelum ada sabun, kalau memandikan jenazah, daun bidara itu dicuci, berbusa, busanya itu yang dipakai membersihkan. Nah, jadi lau tawak kofat. Seandainya benda ini bisa hilangnya dengan sabun, menggunakan sabun. Berarti kalau tidak ada, lau tawakofat tidak tawakuf, maka nggak perlu menggunakan sabun. Karena pada takaran syariat itu tanah sudah membersihkan itu. Jadi umpamanya sekarang nih, kalau gue bilang, kan kalau menggunakan air kan jadi tambah kotor. Jadi ikuti dulu yang diajarkan Nabi 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, terakhir menggunakan sabun, begitu saja. Ya, mempertemukan antara yang syar'i dengan yang ilmiah atau yang dianggap modern, caranya semacam itu.
0: Sekarang kan juga ada produk sabun Pak Kiai yang sudah mengandung unsur tanah. Biasanya itu kadang-kadang mungkin asisten rumah tangga yang kemudian bekerja di tempat non-muslim, yang kemudian mungkin banyak yang kita khawatirkan terkena najis gitu ya, menggunakan sabun itu sebagai upaya untuk menghilangkan najis besar, itu juga bisa dipakai sebenarnya.
1: Nah kalau ini dalam tanda kutip ya, boleh dan tidak itu, boleh umpamanya. Kalau memang sabun itu, saya belum pernah lihat dan saya belum dengar. Mbak Mila kalau beli nanti syuting berikutnya bawa.
0: Siap Pak Kiai, siap.
1: Gini, ini dalam kalau ngajar hadis ahkam, kita saya nggak boleh katanya.
0: Iya, betul.
1: Dan jadi kalau memang ada sabun yang salah satu unsurnya adalah tanah, maka dia cukup membasuhnya 7 kali. Karena kan 2 kan, 7 kali yang satu campur tanah. Bukan yang dicampur tanah 7 kalinya hilang, bukan. Jadi ada 2 perbuatan. Yang silu sab amarat, dibasuh 7 kali.
0: Oke.
1: Ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Jadi apakah yang ke-1, ke-2, ke-3 pakai tanah baru dibasuh. Jadi ada 2 perbuatannya. Nah sabun itu kan menggantikan tanah. Tapi 7-nya tetap harus dilakukan. Ya. 7 kali cuci.
0: Nah dalam keseharian Pak Kiai, kita mandi besar misalnya. Kadang-kadang kita merasa bukan pada, kalau kita paham ya bahwa sebenarnya mandi besar kan ya sudah kemudian seluruh tubuh itu terbasuh dengan air, kira-kira gitu. Tapi kadang-kadang mindsetnya, ini saya juga nih, pokoknya kalau nggak pakai sabun tuh ya nggak bersih, belum suci gitu. Nah, ini kan sebenarnya bagaimana Pak Kiai? Apakah memang demikian atau ya sebenarnya dengan air pun juga cukup kan?
1: Gitu. Ya, itu mindset yang harus dirubah dan gak boleh. Kalau begitu bagaimana ibadah dulu yang sebelum ada sabun? Ya kan berbahaya. Ya, jadi Nabi yakfi kalbil ma, cukup bagimu ya dengan menggunakan air. Itu di dalam ayat dijelaskan itu. Ya ayuhal mudassir. Ya, kum fa'anzir, wahai orang yang bersimut, kum fa'anzir, bangun, beri peringatan itu. Ya, warabbaka fakabbir, terhadap Tuhanmu kau takbir, maksudnya sholat. Wasiyabaka fatohhir, pakaianmu itu cuci, itu 1448 belum ada sabun. Ya, bagaimana ibadah mereka? Enggak, yakfi kabil ma, cukup dengan air. Adapun kebiasaan kita bukan berarti ini yang terbaik ya, sehingga tidak menganggap tidak sah. Nah, kebiasaan pemahaman mindset yang salah harus diluruskan ya, enggak boleh gitu.
0: Jadi ya sebenarnya cukup dengan air, kadang-kadang aduh aku ngerasa enggak bersih nih karena enggak pakai sabun. Enggak juga ya sebenarnya, cukup ketika misalnya sudah dengan menggunakan air sudah terbasuh semuanya merata, aman berarti. Pakai pertanyaan berikutnya kemudian. Sebenarnya kalau tadi kemudian dijelaskan tentang istinja gitu ya, mana yang lebih afdol? Apakah beristinja murni dengan air atau memang dengan tambah misalnya tisu lagi kalau perlu, atau sebenarnya seperti apa? Apakah cukup dengan air aja sebenarnya?
1: Ada ayat yang oleh Nabi bingung turun ayat itu sebenarnya ditujuannya ke siapa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Fihi rijalun yatatahharun. Di dalam Masjid Quba itu ada laki-laki yang mereka itu bersuci. Itu ketika ayat itu turun, Nabi tanya sama penduduk Quba itu, kalian apa sih yang kalian lakukan kok sampai dipuji oleh Al-Quran sama Allah di dalam Al-Quran. Maka mereka mengatakan melakukan istinja dengan dua alat. Jadi kalau pipis dia menggunakan batu dulu, baru menggunakan air sehingga airnya tidak banyak.
0: Ya,
1: jadi ulama-ulama fikih mengatakan istinja yang terbaik itu menggunakan dua alat. Menggunakan batu atau benda padat, kemudian menggunakan air. Yang kedua menggunakan air saja. Yang ketiga menggunakan batu saja atau benda padat saja. Ini penting nih Mamila. Para pemirsa kalau mau mengamalkan supaya ilmunya tambah banyak, ada amalan yang diajarkan oleh Al-Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi itu begini dalam Al-Azkar. Yang bagi li ahlil ilmi ayya'mala ilmahu walau marratan wahidatan liyakuna min ahlihi. Siogianya bagi ahli ilmu itu mengamalkan ilmu yang baru dia dapat itu. Seperti ini sekarang istinja dengan batu. Amalkan, kenapa? Walau marratan wahidatan, meskipun satu kali mengerjakannya. Liyakuna min ahlihi, agar dia tercatat menjadi ahli ilmu itu. Nah sekarang prakteknya, saya mempraktekkan, saya pipis, sengaja menggunakan dengan tiga lipatan ya, tiga lipatan seperti ini. Setelah saya selesai, saya langsung wudhu, air ada tapi saya tidak pergunakan karena saya mau mengamalkan. Tetap saja setan itu mempengaruhi itu tadi, maksimal apa enggak, masih ada baunya apa enggak. Nah jangan hiraukan ketika kita. Bila sudah selesai melakukan perbuatan. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan suci, kita jangan mencoba mempertanyakan apa yang sudah disahkan oleh Nabi.
0: Jadi sami'na wa atho'na aja ya. Jangan nambah-nambahin kayak semacam lebih pinter dari baginda Rasulullah gitu ya.
1: Itu
0: jangan.
1: Bani Israel.
0: Jadi cukup dengan begitu.
1: Sudah.
0: Terakhir Pak Kiai sebagai penutup, orang yang kemudian senantiasa menjaga supaya tetap dalam keadaan suci itu akan seperti apa Pak Kiai?
1: Ya, bersuci dalam keadaan berwudu. Salah satu min alamatil khair ayyamu tafil ibadah. Salah satu kematian yang terbaik ketika orang itu sedang beribadah. sedang sholat, sedang haji, sedang ihram, sedang baca Quran. Nah, apakah bisa itu yang wahbiyah dirubah menjadi kasbiyah? Itu kan pemberian tuh. Bisa enggak yang sifatnya kasbiyah? Kasbiyah itu berwudu. Bila seseorang berwudu terus menerus, kan namanya dia berusaha tuh. Kemudian dia mati, masih dalam keadaan berwudu, cukup jenazah itu dimandikan, tidak usah diwudukan.
0: Masya Allah.
1: Karena wudunya masih berlaku.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Kecuali ada tanda-tanda dia batal.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi akan mendapatkan keistimewaan ya.
1: Iya.
0: Orang yang senantiasa menjaga wudu. Yes. Pak Kiai, waktu juga yang harus memisahkan kita. Jazakallah ilmunya hari ini, Pak Kiai.
1: Amin, sama-sama.
0: Banyak, ya. Banyak sekali hal-hal yang saya juga baru tahu yang mungkin insya Allah ini kita bisa implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari ya terkait thaharah ini, pemirsa. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita semua untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Tempat pembuangan akhir sampah TPA Galuga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar lagi pada Jumat sore. Kebakaran terjadi justru pada saat proses pendinginan di hari kelima pasca kebakaran pertama yang terjadi pada Senin lalu. Kebakaran pada Jumat sore semakin meluas dan merambat ke seluruh lahan TPA. Petugas akhirnya harus berjibaku untuk memadamkan api. Kebakaran TPA ini sangat dirasakan oleh warga sekitar. Warga khawatir dengan dampak kesehatan akibat kebakaran.
1: Yang lain mah katanya batuk, pilek, sesek katanya. Ya sama mata gatal.
2: Bu, kalau asap sendiri dari kapan sih, Bu? Masuk dari, ke rumah-rumah?
1: Asap dari pas kemarin kebakaran 4:30 tuh.
2: Dari sore ya berarti?
1: Iya, 4:30.
0: Menyikapi kesehatan warga, Pemkab Bogor mendirikan posko kesehatan di 3 wilayah terdampak kebakaran TPA.
3: Ijen mangin pokoknya Jaya 65 nih. Ya, tadi saya...
0: Sementara itu kebakaran hebat melanda sebuah tempat usaha bengkel furnitur di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran yang terjadi membuat warga sekitar panik dan berusaha membantu pemadaman dengan alat seadanya. Kebakaran akhirnya dapat cepat tertangani setelah petugas damkar Jakarta Timur turun ke lokasi dengan 32 personil. Tidak sampai 30 menit, akhirnya api berhasil dipadamkan. Belum dapat diketahui secara pasti penyebab kebakaran dan kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan Polsek Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Akhir Pekan Mendalam Terpercaya.
5: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dia Kartika.
4: Dan saya Bini Dermawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
5: Detik-detik kecelakaan maut di sejumlah daerah terekam CCTV. Seperti di Kudus, Jawa Tengah, seorang pemotor kritis setelah terperosok ke proyek perbaikan jalan.
4: Sementara itu, sebuah truk box mengalami kecelakaan menghantam truk tanah di jalan tol Jagorawi. Akibat kecelakaan ini, sopir dan kernet truk box terhimpit di kabin.
6: Seorang pengendara motor terjungkal ke proyek perbaikan jalan di Undaan Kudus, Jawa Tengah pada 9 September. Kondisi jalan yang gelap diduga menjadi penyebab utama korban tidak melihat adanya pekerjaan di jalan penghubung antar Kabupaten Kudus Purwodadi digerobokan. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari hasil olah TKP, Polsek Undaan menyoroti minimnya sarana warning light atau lampu kelap-kelip yang berfungsi sebagai penanda saat malam hari bagi pengendara di lokasi proyek. Kecelakaan maut terjadi di simpang 3 Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban pada Kamis petang. Sebuah minibus menabrak 3 kendaraan sekaligus hingga melaju keluar jalur. Akibat kejadian, satu pemotor tewas dan 2 pemotor lainnya terluka. Kecelakaan terjadi diduga akibat pengemudi mobil yang berusaha menerobos lampu merah lalu menabrak para pemotor. Pengemudi minibus telah diamankan di Satlantas Polresta Tuban untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah truk box menghantam truk bermuatan tanah di Jalan Tol Jagorawi, Jakarta Timur pada Jumat siang. Peristiwa terjadi saat truk muatan tanah menepi ke bahu jalan akibat mengalami ban kempes dan sedang menanti mekanik. Beberapa saat kemudian truk box menabrak bagian belakang truk muatan tanah. Akibat kejadian, sopir dan kernet mengalami luka parah karena terhimpit di kabin truk. Kedua korban luka pun dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan pertolongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang pelajar di Duren Sawit mengalami luka akibat sabetan senjata tajam saat terjadi penyerangan oleh pelajar lain.
4: Sementara itu di Menteng, Jakarta Pusat, razia parkir liar yang digelar petugas Dishub membuat pengemudi ojol tunggang langgang.
6: Petugas Dishub Pemprov Jakarta melakukan razia ketertiban umum pelanggar trotoar di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Petugas Dishub melakukan razia sebagai bentuk penegakan perda untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pengemudi ojol yang kendaraannya menutup jalan diusir dari lokasi. Pengemudi ojol pun tunggang langgang menyelamatkan motor mereka agar tidak diangkut petugas. Meski sempat diwarnai protes, petugas tetap menindak pemilik kendaraan yang parkir sembarangan. Tidak hanya kendaraan roda 2, 2 mobil mewah yang parkir di atas trotoar juga diangkut dan diderek petugas, walaupun pemilik mobil mencoba merayu petugas agar mobilnya tidak diderek. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi penyerangan sekelompok pelajar terhadap pelajar lain di Jalan Masjid Al-Wusto, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis sore. Sekelompok pelajar yang menggunakan sepeda motor terlihat mengejar seorang pelajar yang berlari menyelamatkan diri. Korban kemudian masuk ke dalam kios warga dan bersembunyi di balik etalase. Akibat penyerangan ini, satu pelajar mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan etalase kios milik warga rusak. Kepolisian sektor Duren Sawit kini melakukan penyelidikan termasuk olah TKP, meminta keterangan saksi dan memeriksa rekaman CCTV. CCTV merekam aksi penjambretan yang menimpa seorang wanita di sebuah bengkel motor Jalan Mardani Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban yang sedang menunggu antrian tambal ban dipepet pengendara motor dan dirampas ponselnya. Korban sempat berlari mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri. Korban kemudian berkeliling kawasan Johar Baru dengan bantuan pengemudi ojek online, namun pelaku tak ditemukan. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Johar Baru. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 6,5 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah korban penembakan KKB Papua di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin.
4: Informasinya akan hadir di redaksi Pagi Akhir Pekan sesaat lagi.

0: Abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
1: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia. Siapa bilang bikin

0: orang ketawa itu gampang. Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Isak tangis mengiringi kepulangan salah satu korban penembakan KKB Papua di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin pada Jumat malam.
1: Sementara di Magelang, Jawa Tengah, pelaku pengeroyokan ditangkap karena menganiaya pemilik burung cucak rowo. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam dari Papua Pegunungan, jenazah Aprida Rapi tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Jumat malam. Aprida merupakan satu dari tiga korban penembakan yang terjadi di Distrik Mulyamah, Jayawijaya, Papua Pegunungan Rabu 9 September lalu. Korban yang menjabat Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya tewas saat melakukan perjalanan dinas mengantar bantuan bagi warga di pedalaman. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah dimasukkan ke dalam ambulans. Setelah diserahkan kepada keluarga, jenazah Aprida Rapi diberangkatkan ke Makale, Tanah Toraja untuk disemayamkan. Video amatir merekam detik-detik tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota membekuk RA, tersangka dugaan pengeroyokan. RA ditangkap di rumah temannya di Mertoyudan, Kabupaten Magelang setelah polisi menganalisis rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan kasus pengeroyokan yang menimpa kakak, pemilik burung cucak rawa. Kasus ini diduga dipicu masalah jual-beli burung cucak rawa. Polisi menyebut aksi tersebut dilakukan 3 orang. RA kini ditahan, sementara 2 pelaku lain, C dan J, masih dalam pencarian polisi. Tersangka dijerat pasal kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pencarian seorang gadis bernama Moza Axilia akhirnya berakhir. Setelah lebih dari setahun menghilang, gadis berusia 17 tahun ini ditemukan tragis tinggal kerangka.
0: Moza dibunuh oleh kekasihnya lantaran cemburu buta. Jasad Moza dibuang di pinggir jalan di tebing tol Jangli Candi Golf Semarang.

Pencarian seorang gadis bernama Moza Axelia Gunarsa akhirnya berakhir sudah. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit karena sang putri ditemukan tragis tinggal kerangka. Warga desa Gebugan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Ia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan singkat pada pukul 10 pagi untuk pergi mengantar laptop milik rekannya di kawasan Makodam Semarang

0: Diduga teman dekat Moza bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Informasi mengenai Mahendra terungkap usai orang tua Moza dapat mengakses akun sosial media milik putrinya. Orang tua Moza juga menemukan sosok terakhir yang ditemui sang putri sebelum hilang tanpa jejak. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban resmi dilaporkan hilang pada 28 Juni 2025. Pelaku membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jangli.
1: Pemirsa, disinilah tepatnya di kawasan lereng tol Jangli Kota Semarang, di mana kerangka manusia milik korban bernama Moza Aksilia Gunarsa akhirnya ditemukan. Penemuan ini mengakhiri pencarian panjang seorang gadis berusia 17 tahun yang dikabarkan hilang secara misterius pada tanggal 25 Juni 2025 tahun lalu. Inilah potret dari lereng tol Jangli yang mana memiliki ketinggian setinggi 50 meter.
0: Tiga September, polisi menangkap Mahendra di kawasan Blora, Jawa Tengah. Pelaku membunuh korban 25 Juni 2025 di tempat kos pelaku di Gang Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas akhirnya meninggal dunia. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli, Candi Golf Semarang seorang diri menggunakan motor korban. Sementara itu, tetangga kos menyebut Mahendra dikenal sebagai sosok tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga kos. Salah satu tetangga kos pelaku berinisial A mengaku tidak mengenal pelaku. Namun ia menyebut sempat mendengar suara gaduh sebelum pelaku akhirnya menghilang dari tempat kos.
2: Pada tanggal 25 Juni, tepatnya di siang hari, saya sempat mendengar suara keributan di kamar lokasi tersebut. Terus setelah kemudian, tanggal 26 Juni, saya terakhir melihat tetangga kos saya berada di sekitar lokasi tersebut.
3: Itu pas melihat ada suara gaduh itu, ya lagi apa?
2: Lagi habis dari kamar mandi, Pak.
3: Gimana? Seperti apa?
2: Saya kamar mandi, saya lewat depan kamar, tidak ada suara ributan.
3: Teriak atau apa?
2: Hanya suara berantem aja.
0: Minggu 6 September, didampingi Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendatangi rumah duka korban. Selain menyampaikan bela sungkawa, Ahmad Lutfi memastikan penanganan kasus yang menimpa Moza akan dikawal aparat penegak hukum. Lutfi mengimbau kasus yang menimpa Moza harus menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bersama. Tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan serta perlindungan terhadap putra-putri.
4: Yang terkait posisi kasusnya agar segera ditangani secara tuntas. Yang pertama ya, untuk kita berikan suatu motivasi bahwa ini adalah merupakan hikmah yang baik untuk keluarga-keluarga yang lain. Terus ada kita menjaga situasi kita kondusif, sehingga kita berikan keputusan.
0: Jasad Moza dimakamkan Jumat malam 4 September di pemakaman setempat di Desa Gebukan, Kabupaten Semarang. Tetangga korban mengenang Moza sebagai sosok putri yang baik dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Warga tidak menyangka sosok anak periang yang dikenalnya harus berakhir tragis di tangan pemuda kekasihnya.
5: Dia sama warga tapi baik ya Pak ya, santun ya Pak ya.
6: Kegiatan-kegiatan di
0: atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Di tengah kuliner kekinian yang terus menjamur, Bandung memiliki kuliner tradisional yang melegenda dan ramah di kantong.
1: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan, segera kembali.

0: abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
1: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Di tangan Endang Mintarja, kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
10: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
11: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
12: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.

0: Petugas gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo menggunakan waterbombing.
1: Kebakaran hutan juga terjadi di lahan Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Sumatera Selatan. Petugas gabungan melakukan pemadaman di sekitar 90 hektar lahan yang terbakar.
2: Tim gabungan TNI Polri, BPBD Jawa Timur, dan Kabupaten Probolinggo TNPTS dan relawan terus berjibaku memadamkan api yang membakar kawasan Bromo. Kebakaran terjadi di Bukit Pengol, Desa Ngadisari, Probolinggo. Pemadaman dilakukan secara manual dengan cara gepyok dan penyemprotan air. Petugas juga mengerahkan helikopter waterbombing milik BPBD Jawa Timur. Helikopter mengambil air hingga 17 kali dari ranupani untuk kemudian dijatuhkan ke titik kebakaran. Namun, pemadaman dari udara terkendala kabut tebal serta tiupan angin yang membuat jarak pandang tidak maksimal. Kebakaran hutan juga terjadi di Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran terdeteksi sejak 26 Agustus silam. Dari data Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 2.300 hektar berdasarkan citra satelit per 6 September. Luas tersebut setara 2,6% dari total kawasan mencapai 88.000 hektar. Karhutla juga berdampak terhadap sejumlah satwa di antaranya 3 ekor terenggiling, terdiri dari 2 terenggiling dewasa dan 1 anakan. Petugas juga menemukan seekor ular yang tewas terpanggang dari lokasi kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gunung Ili Lewotolok di Lembata, NTT kembali melontarkan material pijar hingga lava pada Jumat malam. Aliran lava baru bahkan terdeteksi sejauh 1,1 km dari bibir kawah.
1: Sementara itu di Nrekang, Sulawesi Selatan, kawasan objek wisata Butumaca terbakar 35 hektar lahan hangus. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali melontarkan material pijar dan aliran lava pada Jumat malam. Meski masih berada pada level 2 atau waspada, aktivitas vulkanik gunung terus mengalami peningkatan. Lontaran lava pijar teramati terjadi ke arah barat daya sejauh 200 meter dari pusat erupsi. Selain itu, terdeteksi pula aliran lava baru di sektor selatan tenggara serta sektor timur laut hingga sejauh 1,1 km dari bibir kawah. Petugas pos pengamatan meminta warga untuk tetap waspada dan menghindari zona bahaya tersebut. Kawasan objek wisata Butumaca di Nrekang, Sulawesi Selatan hangus dilalap si jago merah pada Jumat. 35 hektar lahan dan hutan ludes terbakar. Vegetasi kering akibat kemarau panjang serta angin kencang membuat api cepat membesar dan memaksa petugas berjibaku di jalur yang terjal. Tak hanya medan ekstrim, minimnya pasokan air juga menjadi kendala utama. Hingga seorang petugas nyaris celaka saat memadamkan api dengan pompa punggung. Hingga Jumat malam, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan oleh tim relawan. Warga diimbau untuk tidak membakar lahan sembarangan mengingat kondisi cuaca kering sangat rentan memicu kebakaran. Geram karena lahan makam tercemar air limbah, warga Kampung Santiong Kota Sukabumi memblokade akses truk ke TPA Cikundul pada Jumat pagi. Aksi ini membuat belasan truk sampah tertahan hingga 5 jam. Warga menuntut janji pemerintah daerah yang tak kunjung mengganti lahan makam dengan lahan baru yang layak. Lahan pengganti yang diterima masyarakat justru tercemar air lindi atau cairan beracun dan berbau yang dihasilkan oleh tumpukan sampah. Respon aksi tersebut, pemerintah Kota Sukabumi berjanji segera menguruk dan memperbaiki lahan makam secara bertahap. Akses jalan pun kini sudah kembali dibuka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian kendaraan bermotor di permukiman padat penduduk di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan terekam CCTV.
0: Sementara itu, belasan korban investasi bodong menggeruduk dua rumah terduga sindikat di Bogor, Jawa Barat. Modus penipuan berupa investasi properti dengan jaminan sertifikat palsu.
2: Seorang pria nekat mencuri sepeda motor di permukiman padat penduduk di Gang Langgar, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 31 Agustus lalu. Aksi yang dilancarkan pada waktu subuh ini pun terekam CCTV. Situasi yang sepi dimanfaatkan untuk menggasak motor yang terparkir. Meski sempat gagal pada percobaan pertama karena berpapasan dengan warga yang berjalan menuju masjid, pelaku berhasil menggasak satu motor warga di percobaan selanjutnya. Dikonfirmasi pada Jumat, Ketua RW setempat menyebut satu motor curian berhasil ditemukan, sementara satu motor lainnya belum ditemukan.
3: Boleh dikatakan 6 bulan sekali ada itu sih, terus kejadian di sini. Udah ada 6 bulanan lah kalau ada lagi wilayah sini.
4: Kelaporin ke?
3: Ke Polsek sudah.
4: Pasar Minggu?
3: Iya, Pasar Minggu.
2: Warga berharap kepolisian dapat segera mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Belasan korban investasi bodong menggeruduk dua rumah terduga sindikat penipuan di Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat. Diketahui ada 46 korban penipuan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Investasi sudah berjalan selama 2 tahun dan dijalankan oleh satu keluarga. Penipuan diduga menggunakan modus investasi properti dengan jaminan sertifikat palsu. Selanjutnya, para korban dijanjikan mendapat keuntungan namun tak kunjung dibayarkan. Saat digeruduk, para terduga pelaku tidak ada di tempat. Para korban berharap kasus bisa diselesaikan dan kerugian bisa dibayarkan. Rekan seprofesi jurnalis dan pemerintah daerah menggelar doa bersama di Masjid Islamic Center Serpong, Tangerang Selatan pada Jumat siang untuk pencarian para korban yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah organisasi wartawan turut hadir, diantaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, serta Pewarta Foto Indonesia atau PFI.
5: Bahkan sampai dari hari pertama kita sudah mendampingi keluarga. Ada beberapa permintaan keluarga yang nggak bisa diekspos, mohon maaf, karena bagaimanapun juga semua keluarga punya hak untuk segala hal, semua privasi.
2: Doa bersama ini menjadi bentuk solidaritas sekaligus dukungan moral bagi keluarga 5 jurnalis dan 3 awak kapal

0: yang masih menunggu kabar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Para wali murid di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah NTB panik ketika sebanyak 350 orang lebih murid diduga mengalami keracunan akibat mengonsumsi makan bergizi gratis.
2: Satgas program MBG wilayah Lombok Tengah pun akan mengevaluasi SPPG penyedia makanan. Pengawasan dan penangguhan operasi SPPG akan diterapkan sesuai dengan temuan evaluasi.
3: Busuk semua, ulat semua itu kan.
0: Sebanyak 352 orang murid dari berbagai sekolah di Kecamatan Batu Gliang Utara dilarikan ke sejumlah puskesmas pada Jumat siang karena diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Murid-murid tersebut mengalami gejala pusing, mual, muntah, diare hingga sesak nafas usai menyantap MBG di sekolah mereka. Orang tua pun terlihat panik membawa anak-anak menuju puskesmas terdekat agar segera mendapatkan perawatan medis.
4: Bagaimana tadi? Ya,
5: kita akan lihat teman-teman lari ke sekolah. Langsung saya ikut ke sekolah. Sudah masuk ke sekolah, ternyata racun MBG.
6: Ada ini termasuk kena enggak?
5: Termasuk kena.
0: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, sebanyak 144 murid dilarikan ke Puskesmas Pringgarata, 124 dilarikan ke Puskesmas Aik Darek, 67 orang ke Puskesmas Mantang, dan 17 lainnya dilarikan ke Puskesmas Bagu. Para murid diketahui berasal dari Sekolah Negeri Beber, SDN Replok Payung, SDN 2 Lendang Tampel, MTS Kutwatun Hasanah, dan SDN Mertak Kesambik.
7: Tadi jam 11 lebih 5 menit itu, siswa yang dibawa ke sini dengan keluhan mual, muntah, sakit perut sama pusing. Itu informasinya setelah ada makanan dari MBG sekolahnya.
6: Apakah mereka keracunan MBG?
7: Itu masih dalam proses investigasi. Nanti selebihnya kami kirim laporannya ke Dinas Kesehatan dan mungkin nanti informasinya akan dikeluarkan dari dinas.
8: Ini rata-rata gitu.
0: Ketua Yayasan Budi Sain Mangkling selaku SPPG penyedia MBG di sekolah terkait menduga keracunan disebabkan karena keterlambatan pemberian MBG oleh pihak sekolah ke para siswa.
9: Kebetulan yang diberikan pada hari ini jamnya sudah ditentukan di bawah jam 9 harus dimakan. Namun ada sebagian sekolah yang terlambat memberikan sehingga terjadilah kalau kita bahasa kasernasi. Sehingga kita sarankan kepada saudara-saudara kita di bawah di tempat PPM itu, kalau sejenis makanan yang basah itu karena di situ karena sudah ada label ini kadaluarsanya, jadi kadaluarsanya kita sedikit tidak memahami harus memberikan sesuai dengan SOP yang ada di dapur atau makan gizi gratis yang ada di masing-masing SOP itu.
0: Sementara itu, Satgas Program MBG Lombok Tengah akan mengevaluasi dapur SPPG Gunung Kendul di Desa Mekar Bersatu yang berada di bawah Yayasan Budi Sain Mangkling.
10: Nanti akan ada laporan dari Korcam ke kurir ke BGN. Ini biaya ke Deputi Pemantauan dan Pengawasan terkait ini. Ya kalau memang dirasa ini sudah cukup fatal berat itu kemungkinan akan disuspend.
6: Selain suspend ada tidak sanksi pidana?
10: Nah itu kita tahu. Kita Satgas hanya untuk memfasilitasi. Ya, tetapi nanti mungkin dari BGN kalau memang ditemukan hal-hal yang lain, unsur kesengajaan misalnya, ya kita serahkan kepada BGN.
0: Kasus dugaan keracunan dan pemeriksaan dapur SPPG juga akan dilakukan oleh Polres Lombok Tengah. Menjelang Jumat malam, sejumlah siswa yang kondisinya membaik sudah diperbolehkan untuk pulang. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok Tengah, NTB.
1: Tidak perlu khawatir mencari spot sarapan di Kota Bandung, Jawa Barat. Hampir setiap sudut menawarkan beragam hidangan dengan harga yang bervariasi.
2: Ya, kali ini Kiki Haryadi mengajak Anda berburu sarapan di salah satu kawasan dengan budget Rp50.000 saja. Berikut liputannya.
11: Nah, sekarang
4: Sekarang saya sudah berada di kawasan Ternate, Kota Bandung, Jawa Barat. Mau ngapain sih di sini? Tentu saja mau ngajak Anda sarapan. Tapi sekarang sarapannya jangan boros-boros ya. Indeks ekonomi kita harus hemat-hemat. Saya punya uang berapa ini ya? Nah, ini dia. Kita punya uang Rp50.000. Kira-kira cukup nggak ya buat sarapan? Tapi ini bukan untuk satu tempat ya, tapi untuk dua tempat. Nah, saya mau challenge diri saya sendiri. Kira-kira cukup apa ya? Dua tempat di kawasan Ternate cari sarapan. Yuk, udah ramai tuh. Kita kesana yuk. Let's go!
8: Jalan Ternate Kota Bandung menjadi pilihan saya untuk berburu sarapan pagi hari ini. Merupakan kawasan perkantoran sehingga banyak pula penjual makanan yang menjajakan aneka hidangan. Dari sekian banyak pilihan, mie kocok Bandung menarik perhatian saya. Pagi-pagi seperti ini, kedai ini sudah ramai oleh pelanggan. Langsung saja kita pesan. Sama seperti mie kocok pada umumnya, kuliner khas Bandung ini terdiri dari mie pipih yang dipadukan dengan tauge serta kuah kaldu dan kikil yang sudah melalui proses pemasakan lebih dari 4 jam. Disajikan secara mendadak menjadi kunci kenikmatan di setiap sajiannya. Satu porsi hidangan di kedai ini dijual mulai 30 ribuan saja.
4: Pagi-pagi di Bandung udah paling pas memang menikmati sarapan dengan yang berkuah-kuah seperti ini karena cuaca sedang tidak menentu, kadang-kadang Bandung dingin ya, jadi udah paling pas banget makan dengan yang berkuah-kuah seperti ini ya. Jadi ada pilihan, ada yang setengah porsi, ada yang satu porsi, tergantung dengan kebutuhan Anda. Tapi percayalah, setengah porsi aja udah banyak banget dengan harga 30 ribuan. Jadi ini bisa jadi pilihan bagi Anda yang lagi cari untuk sarapan yang berkuah-kuah seperti ini.
8: Meski berjualan di pinggir jalan, kedai mie kocok ini tak pernah sepi. Dalam sehari, lebih dari 400 porsi terjual habis, baik untuk sarapan maupun makan siang.
11: Kalau memang mau makan mie kocok, selalu di sini. Satu, bersih, enak. Ya, udah enak, bersih, harga juga ya, bakal terjangkau. Amangnya juga bagus. Kalau kita nggak minta jangan banyak lemak, ya dia udah kasih lemak gitu. Bagus. Saya tiap tahun makan pasti kesini.
4: Pertama kali tahun berapa kalau ingat dulu?
11: Udah berapa ya? Udah 7 tahunan kali ya.
8: Kedai mie kocok ini dapat dikatakan legendaris sebab sudah mulai berjualan sejak 1993 yang kini dikelola oleh generasi kedua. Artinya sudah eksis lebih dari 30 tahun.
12: Pindah-pindah, awalnya didorong pindah-pindah lah. Dari di awal di sini 2005 kalau nggak salah. Kalau porsi, kalau hari biasa 300-400. Kalau weekend bisa 700, bisa 600.
4: Sehari? Apa, dagingnya atau kikilnya berapa kilo sehari?
12: Kalau kikil, kalau hari biasa sekintal setengah paling banyak. Satu kintal setengah. Ya, kalau weekend bisa 2 kintal, bisa lebih.
8: Berjalan sedikit mengarah ke Jalan Riau, Kota Bandung, saya melihat antrean di sebuah gerobak sederhana. Ternyata kedai ini menjual siomay alias bakso tahu. Tak perlu banyak pertimbangan, saya juga memesan satu porsi siomay ini yang dicampur dengan tahu goreng. Satu buah bakso tahu dibanderol Rp3.500. Bakso tahu ini dibuat secara homemade setiap harinya yang terbuat dari ikan tenggiri asli dan campuran resep rahasia keluarga. Bakso tahu identik dengan bumbu kacang. Di sini bumbunya cukup khas dengan kekentalannya. Semua resep ini terus dijaga sebab kedai bakso tahu ini sudah eksis sejak tahun 80-an.
13: Kalau dulu mah Bapak dari tahun 80 memang jualan, cuman jualnya kan di sini masih keliling di rumah, nyampe-nyampe ke sini. Di sini kalau nggak salah tuh kita tahun 90 di sini, 80-nya di sana dekat teman Maluku ya. Iya betul, nggak berubah. Orangnya masih yang sama yang buatnya, meskipun Bapak udah nggak terjun produksi, masih kakak saudara sama-sama.
8: Tampilannya cukup menggugah selera. Benar saja, bumbu kacang bakso tahu ini cukup menarik dan berlimpah di setiap porsinya. Paling mantap menikmati siomay atau bakso tahu ini dengan kerupuk. Lembut dari setiap gigitan siomay, kriuk dari setiap gigitan kerupuk.
4: Buat saya ini porsinya pas banget ya. Nggak kebanyakan, nggak juga kesedikitan. Jadi pas aja gitu. Nah ini banyak banget pilihannya. Anda mau pilih somai atau telur, atau bahkan tadi ada telur rebus, dan juga ada tahu gorengnya juga gitu. Dan ini bisa disesuaikan. Mau 3, mau 5 bisa banget. Nah ini 5 piece tadi kurang lebih harganya 17 ribuan. Jadi buat sarapan masih kurang dari 20 ribu, cocok banget.
8: Sudah eksis sejak tahun 80-an, pengunjung yang datang juga berasal dari lintas generasi.
14: Pertama di sini itu tahun 2000 waktu kuliah di A2B. Terus kita kalau nongkrong di sini, tapi sama mang adeknya gitu. Jadi belum sama yang apa, ini mah udah yang anaknya gitu. Dari rasa nggak ada rubah, masih tetap rasa enak.
15: Dulu kayak gini ya?
14: Iya, sama. Masa tetap.
8: Lebih dari 1000 buah bakso tahu diproduksi dengan rata-rata lebih dari 100 porsi terjual setiap harinya.
4: Waduh, hari ini ada dua tempat yang kemudian saya sambangi untuk berburu kuliner atau sarapan pada pagi hari di kawasan Jalan Ternate, Kota Bandung. Pertanyaannya, apakah 50 ribunya cukup? Cukup banget. Karena tadi kita makan siomay hanya sekitar 17 ribuan, dan tadi mie kocok ya sekitar 20 ribu sampai 30 ribuan saja. Jadi ada sedikit sisa, jadi saya beli cendol seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kalau Anda misalkan mau cari sarapan di kawasan Ternate, Kota Bandung. Kiki Arya di Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.
1: Berikutnya, keberadaan street feeder, pencinta hewan terlantar, menjadi salah satu solusi menangani persoalan hewan terlantar.
2: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
2: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
7: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
8: Iya.
7: Dia selalu high call.
8: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
6: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
9: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data ada Bang dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: memang tidak
6: tadi.
11: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: semua hewan beruntung mempunyai pemilik atau pemelihara yang baik. Di jalanan, seringkali kita melihat kucing-kucing liar berkeliaran.
1: Ya, keberadaan para pecinta hewan yang mau memberikan perhatian dan kasih sayangnya jadi salah satu solusi untuk menangani persoalan hewan terlantar.
0: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jakarta tak hanya menjadi rumah bagi jutaan manusia. Di sela kesibukan warga dan padatnya kendaraan, ada pula penghuni lain yang setiap hari hidup dan berkeliaran. Mereka adalah kucing-kucing liar yang kerap muncul di sudut-sudut kota. Keberadaan mereka menarik perhatian dari sejumlah warga, terutama para pecinta kucing dengan memberi makan.
1: Di tengah kesibukan aktivitas kota Jakarta, mungkin Anda sering melihat orang-orang yang secara sukarela memberi makan kucing-kucing liar yang mereka temui di jalanan. Kegiatan itu biasa dikenal dengan istilah street feeding. Nah, hari ini saya mau ketemu dengan salah satu pecinta kucing yang rutin melakukan street feeding di beberapa titik di wilayah Jakarta. Siapa dia? Langsung aja kita ketemu dan ikutin kegiatannya.
0: Ananda Arif adalah salah satu warga yang rutin melakukan street feeding sejak 2 tahun lalu. Setiap hari, Nanda mendatangi tempat-tempat publik yang menyediakan area untuk memberi makan hewan. Nanda datang membawa makanan sekaligus tempat-tempat sederhana untuk meletakkan santapan para kucing tersebut. Kedatangannya pun langsung antusias disambut oleh kucing-kucing yang sudah menunggunya. Selain mengisi ulang makanan, Nanda juga rutin mengganti cat feeder agar lebih bersih dan tetap berfungsi dengan baik.
2: Setiap bulannya, setiap 2 minggu nih aku rutin ganti. Okay. Supaya barang ini bisa bermanfaat. Jadi kalau misalnya rusak, aku ganti. Jadi masih berguna terus supaya mereka nih makanannya bisa
1: lebih
2: selalu.
1: Ya,
2: betul.
1: Kalau dispenser ini Mas Nanda yang buat sendiri?
2: Ya, buat sendiri.
1: Oh gitu. Bahan-bahannya Mas kalau boleh diceritain?
2: Dari paralon, terus juga ini dari tatakan kandang. Jadi semua bahan-bahannya juga aku pilih yang bagus supaya barang ini bisa berguna dalam jangka waktu yang panjang. Okay. Seperti itu.
0: Nanda menyebut ada sekitar 17 titik di Jakarta yang tersedia cat feeder. Cat feeder yang disediakan Nanda bisa dimanfaatkan oleh siapapun, khususnya para pecinta anabul, untuk ikut mengisi ulang makanan kucing. Aktivitas memberi makan kucing-kucing pun mendapat sambutan positif dari masyarakat.
3: Senang sih Kak, soalnya banyak orang yang ternyata peduli sama hewan liar, juga menurut saya bagus sih.
4: Ya. Itu bagus sih, maksudnya kita juga bantu jaga meskipun kita nggak tahu ya, kalau misalnya kucingnya itu nanti nasibnya gimana, cuman kita bantu jaga hewan itu sendiri sih.
0: Fenomena street feeding bukan hanya menjadi gaya hidup bagi kaum urban di ibu kota, tetapi juga menjadi bukti jika kesadaran masyarakat tentang hidup berdampingan dengan hewan. Tak hanya street feeder atau pecinta kucing yang peduli pada anabul, yang satu ini bahkan menyediakan shelter alias rumah bagi anjing-anjing terlantar.
5: Tempat ini ada ratusan kucing dan anjing terlantar yang akhirnya bisa terselamatkan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makan yang layak, dan tentunya dirawat. Namanya Shelter Greenhouse.
0: Riuh gonggongan dari ratusan anjing di greenhouse terdengar dari greenhouse ini. Ada lebih dari 300 ekor anjing dan 100 ekor kucing yang berada di area seluas 1000 meter persegi milik Hesti Yusuf yang berada di Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anjing dan kucing ditempatkan di area yang berbeda. Setiap hari Hesti harus menyediakan sekitar 60 kg kepala ayam dan 5 kg beras untuk diolah menjadi makanan anjing. Meski terlihat sederhana, memberi makan anjing-anjing ini juga butuh tenaga ekstra serta ketelitian. Hari ini, hidangan yang tersedia terbuat dari daging ayam giling dan nasi putih. Semua makanan yang telah tercampur dibagi ke beberapa tempat. Esti pun harus memastikan setiap anjing yang ada di greenhouse mendapatkan makanan bagian mereka.
6: Mereka biasanya makan berapa kali sehari sih?
7: Sehari 2 kali.
6: Biasanya ada vitamin-vitamin?
7: Ada, dikasih vitamin.
6: Ada, khusus untuk yang sakit?
7: Iya. Untuk yang sehat dikasih vitaminnya, tapi sebulan sekali. Kalau untuk yang sakit itu seminggu sekali kasih vitaminnya.
0: Mendirikan shelter untuk hewan-hewan terlantar bukan sekadar memberi makanan atau hunian. Ada pekerjaan rutin lain yang juga harus dikerjakan Hesti bersama 3 anaknya, serta 9 karyawannya. Yakni membersihkan area shelter, termasuk kandang anjing.
6: Gimana sih Mbak rasanya tinggal sama anjing sebanyak ini?
7: Aman aja.
6: Aman aja ya, karena emang udah cinta
7: iya.
6: Ya.
7: Justru kalau tidur nggak ada mereka tuh nggak enak aja.
6: Ada yang kurang ya.
7: Jadi kayak ada yang jagain gitu loh.
0: Membangun shelter bagi hewan-hewan terlantar tak hanya butuh biaya ekstra, tenaga dan waktu. Komitmen dan ketulusan untuk mengurus hewan-hewan ini juga menjadi sangat penting demi kesejahteraan hewan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Bini Dermawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day 12 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ibu korban serangan kelompok bersenjata Papua tidak kuasa menahan tangis menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Alok Barat, Sika,

Razia parkir liar dilakukan petugas Dinas Perhubungan di Menteng, Jakarta Pusat. Para pengemudi ojek online berusaha kabur menyelamatkan kendaraan yang menutup akses jalan. Surutnya air bendungan Karian di Lebak, Banten membuat sisa-sisa kampung lama yang tenggelam kembali muncul ke permukaan.

0: Ibunda Alphonsius Albinus Mehan yang menjadi korban serangan kelompok bersenjata Papua tidak kuasa menahan tangis menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti Alok Barat Sika. Sementara itu, pemerintah setempat meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan kasus ini.
1: Maria Sukartiam, ibu korban Alphonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alphonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alphonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai anak yang baik dan rajin bekerja, serta selalu berkomunikasi dengan keluarga meski berada di Papua. Alphonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
2: Pada saat punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ, baik pokoknya dia itu. Orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau jalan 9 tahun sudah. Mau, ya, 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah mengharapkan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya berat.
1: Bupati Sika mengecam keras aksi penembakan tersebut dan meminta negara mengambil langkah tegas untuk mengusut serta menyelesaikan kasus kekerasan bersenjata di Papua.
3: Dan negara tidak boleh takut. Kami minta Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, kami minta penanganan secara terbuka, transparan, penyelesaian secara transparan. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok teroris, kelompok separatis atau apapun itu. Negara tidak boleh kalah. Sampai kapan lagi banyak nyawa berjatuhan?
1: Jenazah Alphonsius Albinus Mehan rencananya dipulangkan ke kampung halamannya di Maumere melalui Makassar dan Labuan Bajo. Arnold Welianto, Sika, NTT.
0: Kita ke informasi berikutnya, 3 ASN di Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban.
4: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga. Anak saya masalah apa kau bunuh, kau tembak?
5: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan yang diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama William Buik. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacukan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
4: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
5: William Buik merupakan satu di antara 3 korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willy melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara di antaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alphonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan William Buik, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Life jacket atau jaket pelampung dan pelampung botol yang ditemukan mengapung di lautan ketika proses pencarian kapal yang hilang di Selat Sunda bukanlah milik kapal Arupa Datu 1. Kepastian ini dijelaskan Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dalam keterangan persnya Jumat sore 11 September setelah polisi melakukan interogasi kepada Sandi, pemilik kapal Arupa Datu 1. Berdasarkan keterangan saat diinterogasi, kapal Arupa Datu 1 dan 2 tidak menggunakan jaket pelampung dan pelampung botol seperti yang ditemukan. Barang-barang yang ditemukan tidak sama dengan barang-barang yang selama ini digunakan di kapal Arupa Datu 1 maupun Arupa Datu 2.
6: Satu buah life jacket warna oranye dan satu buah pelampung warna putih, sebagaimana kita saksikan di depan tadi, bahwa hasil pemeriksaan maupun interogasi kepada Bapak Sandi selaku pemilik kapal, karena pemilik kapal ada dua kapal, Arupa Datu 1 maupun Arupa Datu 2, tidak menggunakan life jacket seperti yang ditemukan. Jadi bukan merupakan milik kapal Arupa Datu 1 yang sampai sekarang belum ditemukan.
0: Presiden International Civil Aviation Organization Toshiyuki Onuma berkunjung ke kantor pusat Airnav Indonesia di kota Tangerang, Banten, Jumat sore. Agenda kunjungan untuk memantau sejumlah fasilitas baru yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan lalu lintas udara secara terintegrasi.
7: Indonesia berpotensi menjadi anggota Dewan International Civil Aviation Organization ICAO di kategori 3 keterwakilan geografis. Potensi tersebut semakin menguat dengan kunjungan kerja Presiden ICAO Toshiyuki Onuma ke kantor pusat Airnav Indonesia di kota Tangerang, Banten pada Jumat sore. Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah fasilitas seperti New GATSC yang menggambarkan kapabilitas Airnav Indonesia mengelola ruang udara Indonesia. Airnav Indonesia mengelola pelayanan navigasi penerbangan di Jakarta dan ujung pandang yang membentang 5.100 km dari barat ke timur, mencakup lebih dari 17.000 pulau. Setiap harinya Airnav Indonesia menangani sekitar 5.000 penerbangan dan berkoordinasi dengan 10 fir negara lain.
8: Mereka happy aja dan interesting ya, Indonesia sudah menggunakan alat-alat yang lebih modern dan mungkin ini menjadi acuan dia juga untuk bagaimana Indonesia bisa mendukung negara-negara yang tertinggal seperti Afrika, terus di Asia Pasifik juga masih banyak. Nah, kita juga supporting mereka, salah satu syarat bagaimana kita untuk menjadi anggota ICAO Council.
7: Airnav Indonesia juga melakukan banyak pengembangan modern, di antaranya fasilitas TBO, AI drone untuk inspeksi runway hingga implementasi satelit navigasi.
9: Kita punya banyak mengembangkan aplikasi-aplikasi yang negara-negara lain biasanya pakai industri, kita kembangkan in-house. Seperti misalnya SWIM, kemudian TBO, Trajectory Based Operation, kemudian AI, kita sudah menggunakan AI juga untuk drone dalam hal inspeksi runway.
7: ICAO telah membuka 4 kursi tambahan bagi negara-negara yang ingin bergabung menjadi anggota dewan. Penambahan akan dilakukan pada sidang luar biasa ICAO ke-43 pada 19 hingga 20 November di Montreal, Kanada. Asyabul Kafi, Tangerang, Banten.
0: Razia parkir liar di Menteng, Jakarta Pusat diwarnai protes para pengemudi ojek online. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
1: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Razia parkir liar dilakukan petugas Dinas Perhubungan di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Para pengemudi ojek online berusaha kabur menyelamatkan kendaraan yang menutup akses jalan. Razia ini sempat diprotes, namun petugas tetap melakukan pengangkutan dan penderekan.
1: Pengusiran dilakukan terhadap para pengemudi ojol yang parkir di atas dan di bahu Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Petugas dishub melakukan razia ini sesuai perintah Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pengemudi ojol yang kendaraannya menutup jalan diusir dari lokasi. Para pengemudi ojol yang takut diangkut motornya panik dan berusaha menjauh dari lokasi. Bila motornya ditinggal pemiliknya, petugas dishub tak segan mengangkut motor ke atas truk walaupun sempat diwarnai protes. Tidak hanya kendaraan roda 2, dua mobil mewah yang parkir di atas trotoar juga diangkut dan diderek petugas, walau pemilik mobil mencoba merayu petugas agar mobilnya tidak diderek. Apapun alasannya, bila ada kendaraan baik roda 2 maupun 4 yang parkir di lokasi ini, harus ditindak, diangkut maupun diderek demi kenyamanan untuk pejalan kaki.
2: Ini kan dibangun untuk pejalan kaki ya, jadi jalan ini dibangun untuk menuju kereta, untuk naik kereta. Jadi banyak ojol, teman-teman ojol yang pada parkir menghalangi jalan kaki. Begitu juga dengan kendaraan roda 4, ada juga yang parkir di jalan tunanetra.
1: Pasca razia, Jalan Blora Menteng akan dijaga ketat petugas agar tidak ada lagi pengemudi ojol dan mobil yang seenaknya parkir di lokasi ini. Galih Putra, Jakarta.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh keluhan terkait kondisi kesehatan para siswa yang dirawat akibat keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara, segera dilaporkan kepada pemerintah daerah. Gibran menegaskan pemerintah akan mengawal penanganan hingga para siswa pulih dan dapat kembali beraktivitas normal.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf pada sejumlah perwakilan orang tua murid di halaman rumah sakit Evarina Etaham, Karo, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Ia meminta orang tua, sekolah, serta masyarakat segera melaporkan jika masih terdapat keluhan melalui kepala sekolah, bupati maupun gubernur.
4: Sekali lagi Ibu, saya minta maaf dan kami akan kawal terus. Saya minta maaf. Gimana Bu? Enggak Bu, kami yang salah kan kami. Ibu enggak salah, yang salah kami. Makanya mohon maaf, kami kan kemarin

0: Brastagi. Di rumah sakit itu, 3 siswi masih mendapat penanganan medis.
1: Kata Bapak, ya kalau mau dirujuk, boleh ke Medan, boleh ke Jakarta. Jadi kalau saya orang tua pribadi ya, Pak, saya ingin kesehatan yang pastilah untuk anak-anak saya supaya dia bisa belajar kembali seperti biasanya, Pak. Karena dia juga anaknya kreatif ya, Pak. Jadi kami tadi udah bicara sama ayahnya juga, sama anak juga. Kami ke Jakarta aja, Pak, biar lebih mendapatkan obat yang terbaik dan jaminan kesehatan yang terbaik juga, Pak, dan para dokter yang terbaik juga di sana, Pak.
2: Anak saya akan dibawa ke Jakarta untuk berobat ini, dan ini nanti malam biar dia istirahat dulu di Medan. Jadi besok pagi berangkat ke Jakarta.
0: Kasus keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara terjadi pada Kamis 13 Agustus 2026 lalu. Teddy Zuhari, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono menjenguk ratusan korban dugaan keracunan MBG di Pati, sekaligus memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang memproduksi menu tersebut. Sementara pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa KLB untuk mempercepat penanganan kasus ini.
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mejen TNI Purnawirawan Tenggono mendatangi Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis sore untuk memantau kondisi para siswa korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis. Didampingi PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra, Tenggono meninjau pasien yang dirawat di Keluarga Sehat Hospital dan sejumlah fasilitas kesehatan lain. Data Dinas Kesehatan Pati menyebutkan hingga Kamis siang, terdapat 269 korban bergejala dengan 59 orang menjalani rawat inap dan 154 lainnya rawat jalan. Kasus ini menimpa siswa SMPN 1 Gembong, MTSN 3 Pati, dan MTS Manbaul Ulum Bermi setelah mengkonsumsi menu MBG dari SPPG Gembong 1. Atas insiden tersebut, BGN membekukan operasional SPPG Gembong 1 karena jumlah korban melebihi 100 orang sehingga masuk kategori pelanggaran berat. BGN juga membuka kemungkinan sanksi permanen jika hasil evaluasi menunjukkan kondisi fasilitas dan kelayakan dapur tidak memenuhi standar. Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB untuk mempercepat penanganan. Sementara seluruh biaya pengobatan korban ditanggung BGN bersama Pemka Pati.
5: SPPG ya seperti yang saya sampaikan yang lalu, ya yang jelas di suspend. Ya, mungkin kalau dapurnya jelek, atau permanen itu. Ya. Jadi itu sudah komitmen kita di BGN, ya. Apabila ada dapur yang sampai menyiapkan MBG-nya kemudian secara tidak baik, ya, dalam hal ini adalah setelah ada keracunan, langsung kami suspend permanen. Ulangi, suspend berat, ya, kalau memang jelek dapurnya suspend permanen.
6: Ini memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat. Khususnya hal-hal seperti ini menyangkut dengan nyawa, makanya kemarin juga saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB, karena kami utamakan masalah penyelamatan dulu. Makanya kami handle secara langsung, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Wakil BGN, bahwa minggu depan kami akan sisir semua dapur-dapur yang ada di Kabupaten Pati. Nanti saya akan datang sendiri, dan dengan tim kami akan mengecek semua ulang lagi fasilitas dapur yang ada di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur.
4: Mulai pekan depan, Pemkab Pati bersama Forkopimda dan Dinas Kesehatan akan mengaudit sekitar 172 dapur SPPG untuk memastikan kelayakan fasilitas dan kapasitas produksi. Dahyal Akbar, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
3: Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik menggelar diskusi terkait metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia. Diskusi melibatkan akademisi, mahasiswa, hingga praktisi.
7: Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik Jumat sore menggelar diskusi terkait metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia. Penentuan desil berperan menentukan kelompok masyarakat yang mendapat bantuan dari Kementerian Sosial.
8: Saya dari Kemensos juga sudah menyampaikan bagaimana memanfaatkan desil untuk bantuan sosial. Bagaimana dulu yang banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru ini mendapatkan bansos.
9: Salah satu menjadi data yang bisa kita gunakan adalah

0: adalah salah satunya adalah dari sensus ekonomi 2026. Kami mohon nanti dengan kualitas data sensus ekonomi di mana partisipasi Bapak Ibu semua di sini menjadi bagian penting dari sensus ekonomi yang bisa tidak hanya mengcapture kegiatan ekonomi di masyarakat dan kemudian sosial.
1: Ke depan, perlindungan sosial diarahkan menggunakan mekanisme berbasis permintaan on demand. Masyarakat yang membutuhkan dapat mengajukan bantuan, kemudian pemerintah akan memeriksa kelayakan menggunakan DITISEN dan data administrasi lainnya. Eko Budi, Jakarta.
2: Pencarian Moza, gadis yang setahun menghilang akhirnya ditemukan tinggal kerangka. Moza dibunuh kekasihnya sendiri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tangan Endang Mintarja, Kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
1: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Sebuah benda mencurigakan menyerupai bom rakitan ditemukan sejumlah pelajar yang tengah swafoto di sebuah bangunan tua bekas gedung Sisensun, Tasikmalaya.
1: Kericuhan terjadi saat ribuan buruh mendatangi sejumlah pabrik di kawasan industri modern Cikande, Kamis kemarin. Mereka meminta pekerja yang masih beraktivitas di pabrik keluar dan bergabung dalam aksi. Namun petugas keamanan pabrik dan aparat kepolisian melarang massa masuk ke dalam area pabrik. Aksi ini dilakukan untuk mengajak pekerja bergabung dalam aksi penyampaian aspirasi ke kantor DPRD Kabupaten Serang. Buruh membawa sejumlah tuntutan, salah satunya menolak draft Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak pada buruh. Iring-iringan massa buruh kemudian bergerak, melanjutkan aksi menuju kantor DPRD setempat. Sebuah benda mencurigakan menyerupai bom rakitan gemparkan Tasikmalaya. Sebelumnya, Kamis petang, sejumlah pelajar yang tengah swafoto di sebuah bangunan tua bekas gedung Aci Ensun, Kecamatan Tawang, mendengarkan suara layaknya timer bom. Mereka lalu menemukan benda mencurigakan menyerupai bom rakitan. Kamis malam, tim Gegana Satbrimob Polda Jabar diturunkan untuk melakukan evakuasi dan sterilisasi. Berdasarkan hasil X-ray, pihak Jibom memastikan benda tersebut memiliki rangkaian yang mirip bom rakitan. Namun tidak ditemukan bahan peledak maupun detonator. Petugas lalu melakukan pemusnahan di lokasi kejadian untuk menghindari kejadian yang tak diharapkan. Petugas gabungan mengevakuasi jasad Miran, kakek 71 tahun, warga desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Magetan, yang tewas di dalam sumur sedalam 20 meter Kamis siang. Kejadian bermula saat korban menyembelih seekor ayam untuk acara hajatan, lalu pergi ke sawah. Siang hari sepulang dari sawah, ayam yang disembelih diketahui masuk ke sumur. Korban berniat mengambil ayam dengan menggunakan tangga dari besi. Ia lalu diduga terpleset, akhirnya korban terjatuh ke dalam sumur. Anak dan istri korban pun menangis histeris akibat kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tidak terima ditegur ketika berburu biawak, sejumlah pemuda menembak seorang warga dengan senjata diduga senapan angin di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Warga yang geram lalu menghajar para pelaku.
2: Inilah detik-detik saat patroli aparat Jatanras dan Intel Opsnal Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata untuk membuarkan konvoi geng motor pada Jumat dini hari di Makassar. Para pelaku lalu berpencar dan terlibat bentrok dengan warga di kawasan permukiman Jalan Metro Tanjung Bunga serta Jalan Veteran Selatan. Kedua kubu saling serang di tengah jalan menggunakan petasan hingga busur panah dan membuat panik pengguna jalan. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan massa. Sejumlah personel kemudian memperketat patroli di sejumlah kawasan permukiman untuk mencegah aksi serupa kembali terjadi. Inilah saat tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru bergerak meringkus T dan KS, dua terduga penadah sepeda motor model klasik curian seharga Rp45 juta di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat sore. Mereka dibekuk saat tengah nongkrong menunggu para penjual barang hasil kejahatan. Keduanya tak berkutik saat tangan dan kakinya dikunci petugas. Sebelumnya pada Kamis, TD terduga pelaku yang membawa kabur motor klasik senilai Rp45 juta. Diamankan dan dikepung massa di sebuah rumah di Jalan Kuis Tagalur, Jakarta Pusat.
3: Motor gue Rp45 juta.
4: Udah ditahan polisi.
2: Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap TD dan memburu penadahnya. Kamis malam, puluhan warga berupaya merangsek masuk pos RW 4 di Jalan Kenari 2 Senen, Jakarta Pusat untuk menghakimi seorang pemuda tak dikenal yang terlibat keributan disertai penembakan. Sebelumnya, tiga pemuda tak dikenal berburu biawak di aliran anak Kali Ciliwung, Kuitang, ditegur warga lantaran bawa senjata diduga senapan angin. Tak terima aksinya dilarang, mereka menembakkan senapan angin yang mengenai seorang warga bernama Ismail. Mendengar letusan senapan angin, warga berdatangan dan langsung menghajar ketiga pelaku. Dua pelaku kabur meninggalkan rekannya bersama senjata diduga senapan angin. Evakuasi pelaku oleh polisi berlangsung sulit lantaran banyaknya warga. Kasus ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Senen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berdalih untuk biaya pernikahan, seorang pemuda di Deli Serdang mengedarkan sabu dan pil ekstasi. Sementara di Sidoarjo, petugas membongkar upaya penyeludupan narkoba yang dimasukkan ke dalam tongkol masakan bumbu Bali oleh pengunjung lapas.
4: Lari ya.
5: Kira lagi ya.
4: Lari.
1: Petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan menangkap MF di lahan kosong di Desa Bandar Setia, Percut Seituan, Deli Serdang saat sedang menunggu calon pembeli pada Kamis sore. Ia sempat berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap petugas. Dua paket sabu-sabu dan 53 butir pil ekstasi ditemukan petugas di saku celananya. Kericuhan kembali terjadi saat petugas hendak membawa MF dan barang bukti ke kantor polisi. Sejumlah warga dan keluarga menghadang dan berusaha membebaskan tersangka dari petugas. Tersangka mengaku menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi untuk biaya pernikahannya. Kini petugas memburu pemasok narkotika kepada tersangka. Tim Opsional Satres Narkoba Polres Padang Sidempuan menangkap seorang satpam salah satu bank plat merah berinisial RHL di Jalan Sudirman. Pelaku sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya diringkus petugas. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 4 bungkus narkotika